Kamu pernah berdoa apa? Kamu pernah berdoa apa? Kok sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepadamu seperti ini? Sahabat ini kemudian menyampaikan, "Ya Rasulullah, aku pernah minta kepada Allah. Ya Allah, semua hukuman yang akan kau berikan kepadaku kelak di hari kiamat, maka segerakanlah untukku di dunia." Akhirnya dikasih oleh Allah ujian sakit yang sangat parah, sampai akhirnya dia mengalami kondisi seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Innaka lan tutiqu." Kau tidak akan mampu untuk menerimanya. Mintalah kepada Allah al-afwa wal-afiyah. Mintalah kepada Allah ampunan dan keselamatan. Baik. Selanjutnya. Lalu apa kaitannya dengan membangun akidah yang kuat? Sehingga kita perlu belajar akidah yang lurus ini, dan nantinya kita bisa menghadapi ujian itu lebih baik. Kita akan lihat bagaimana pengaruh akidah yang kuat itu terhadap mental manusia dalam menghadapi ujian syariat maupun menghadapi ujian takdir. Yang pertama, kita akan bacakan terlebih dahulu dalil bagaimana pengaruh akidah sehingga manusia itu lebih siap menghadapi ujian syariat. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita. Keterangan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, "Innama nazala awwala ma nazal minhu suratun minal mufassal." Sesungguhnya yang awal-awal mula turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat yang berada di deretan mufassal. Mufassal itu apa? Ya, deretan Al-Quran yang berada di bagian akhir. Surat-surat pendek dalam Al-Quran dimulai dari surat apa? Surat Qaf. Surat Qaf sampai surat An-Nas, itulah surat Al-Mufassal. Al-Quran dalam hadis riwayat Ahmad dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi berapa? Menjadi 3 atau 4 atau 5. Coba catatan tahun lalu masih ada enggak? Catatan tahun lalu. Al-Qur'an dalam hadis riwayat Ahmad dibagi menjadi 4. Yang pertama betul? Sab'un tiwal. 7 surat yang panjang. Dari mulai Al-Baqarah sampai Al-Anfal. Kemudian yang kedua, Al-Mi'in. Surat yang ayatnya jumlahnya mi'ah, ratusan, di angka kanan kiri 100. Kemudian yang ketiga, Al-Mathani. Al-Mathani itu surat yang temanya berulang, dan ini berada di sekitar juz 23 ke atas sampai 27. Dah. Lalu yang terakhir Al-Mufassal, dari mulai Qaf sampai An-Nas. Baik. Selanjutnya, Aisyah mengatakan yang awal mula diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu surat Al-Mufassal. Surat yang ayatnya pendek-pendek. Bapak sudah pernah belajar ya, salah satu di antara ciri surat Makkiyah itu apa? Ayatnya pendek. Sehingga Al-Mufassal ini rata-rata diturunkan ketika di Mekah. Kata Aisyah, "Fiha dzikrul jannati wan nar." Di surat Al-Mufassal Allah banyak menyinggung tentang surga dan neraka. Artinya banyak menyinggung seputar masalah keyakinan, masalah hari akhir. Hatta idza saban nasu ilal Islam, sampai ketika masyarakat sudah mulai banyak masuk Islam, nazalal halal wal haram, barulah Allah menurunkan halal dan haram. Sehingga penjelasan masalah halal haram itu turun kapan? Belakangan.
haramnya riba itu turun belakangan, haramnya khamr itu turun belakangan. Sementara bagian awal yang diturunkan oleh Allah lebih banyak bertema tentang masalah hari akhir, penyebutan tentang surga dan neraka, di surga ada apa saja, isinya seperti apa, dan seterusnya. Lalu kata Aisyah, walau nazala awwala syai'in, andaikan surat yang pertama kali turun adalah la tashrabul khamra, jangan minum khamr, laqalu, tentu mereka akan mengatakan la nada'ul khamra abada, kami tidak akan tinggalkan khamr selamanya. Walau nazala la taznu, andaikan yang pertama kali turun jangan kamu berzina, laqalu, tentu mereka akan mengatakan la nada'uz zina abada, kita tidak akan tinggalkan zina selamanya. Jadi kita bisa lihat di sini penjelasan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Allah Subhanahu wa taala menanamkan prinsip akidah terlebih dahulu kepada umat manusia sebelum menurunkan pembahasan tentang masalah halal haram, sebelum menurunkan pembahasan tentang masalah ahkam, tentang masalah hukum. Penguatannya di mana? Di bagian hati. Sehingga kalau orang sudah punya ideologi yang kuat, maka mereka akan lebih ringan untuk menerima aturan. Disinilah seorang hamba, ketika dia punya ideologi yang baik, keyakinan yang baik, maka ini akan memberikan pengaruh kepada apa? Ketaatan dia kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapa yang ingin berhasil untuk menjalani ujian syariat, tanamkan akidah yang benar pada dirinya. Karena tadi kita sudah bicara bahwasanya ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ada berapa tadi Pak? Dua. Yang pertama adalah ujian syariat, dan siapa yang ingin lulus dalam ujian syariat, tahap awalnya adalah tanamkan akidah yang benar pada dirinya, sehingga dia lebih siap untuk menerima semua aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kita bisa lihat kondisi para sahabat di masa silam, dikasih aturan apapun mereka siap menerima. Khamr itu minuman pendamping masyarakat. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, beliau disuguhi oleh Jibril dengan dua gelas. Yang satu isinya apa, Pak? Susu. Yang satu isinya khamr. Nabi SAW memilih yang mana? Memilih susu. Loh, kenapa Jibril menyuguhkan khamr untuk Nabi SAW? Ketika itu khamr belum diharamkan. Khamr belum diharamkan. Terus kenapa yang dikasihkan kok khamr sama susu? Karena itulah minuman pendamping selain air putih. Bapak kalau bertamu ke rumah orang, minuman yang ditawarkan apa, Pak? Air putih? Teh atau kopi? Kenapa Anda ditawari dua ini? Ada enggak yang jus, mau jus apa, Pak? Pernah, Pak? Pernah? Itu rumah siapa, Pak? Mari kita datangi, Pak. Pernah enggak Anda ketika bertamu di rumah orang terus ditawari jus pertama kali? Jarang ya? Jarang. Rata-rata teh atau kopi. Kenapa Anda ditawari teh atau kopi? Itulah minuman pendamping zaman kita. Di zaman ini minuman pendamping selain air putih adalah teh atau kopi. Di zaman sahabat, minuman pendamping air putih, susu atau khamr. Jadi kalau ada tamu, tawarannya susu, khamr. Jadi khamr ini seperti kopi zaman kita, Pak. Atau seperti teh zaman kita. Kebayang enggak minuman yang sudah menjadi budaya selama berabad-abad tiba-tiba diharamkan? Dan itu akan menjadi sangat berat bagi mereka. Maka khamr diharamkan oleh Allah Ta'ala dengan tiga tahapan. Tahapan yang pertama apa? Penjelasan. Bahasanya dalam khamr itu ada sisi baik dan buruknya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabirun
wa manafi'ul linnas. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Sampaikan, dalam khamar itu ada dosa dan ada banyak manfaat. Tahapan yang kedua apa? La taqrabus salata wa antum sukara. Larangan untuk salat dalam posisi mendem, dalam posisi mabuk. Sehingga ketika turun ayat ini, sahabat pilih waktu pada saat mau minum khamar. Mereka minum khamar setelah isya, lalu mabuk, tidur, subuh sudah sehat, sudah pulih, pengaruh mabuknya sudah hilang. Karena ketika itu Ali bin Abi Thalib ngimami dalam kondisi mabuk. Sekelas Ali bin Abi Thalib pernah ngimami sholat dalam kondisi mabuk, sampai beliau membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kalau orang baca surat Al-Kafirun dalam keadaan kesadarannya kurang, yang terjadi apa Pak? Gak nyampe-nyampe ujung ya, bulat aja. Yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib, beliau sampai mengucapkan, harusnya kan ayatnya la a'budu ma ta'budun, beliau mengucapkan a'budu ma ta'budun, aku akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi kalimat kesyirikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam kondisi mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Baik. Lalu tahapan yang ketiga apa, Pak? Khamr diharamkan tahapan yang ketiga? Ya. Diharamkan 100%. Allah Subhanahu wa taala menurunkan di surat Al-Maidah ayat 99, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya judi, khamr, kemudian mengundi nasib, berhala, itu semuanya adalah najis, perbuatan najis, tingkah laku setan, maka jauhilah. Yang menarik di sini, pada saat khamr itu diturunkan peringatannya secara bertahap, para sahabat mengatakan, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafia. Ya Allah, berikan penjelasan kepada kami tentang khamr dengan penjelasan yang memuaskan. Sehingga pada saat tahap awal khamr belum diharamkan, masih dikasih pertimbangan. Dalam khamr itu ada sisi baik dan ada sisi buruk. Mereka masih minum khamr. Tahapan yang kedua, jangan mendekati sholat ketika mabuk. Mereka minum khamr tapi pilih waktu. Tahapan ketiga, begitu khamr diharamkan 100%, para sahabat mengatakan intahaina rabbana, kami berhenti ya Allah. Sehingga gak pakai nawar. Cuman ada satu kasus yang dialami oleh Abu Talha. Abu Talha ini apanya Anas bin Malik? Abu Talha. Ada yang tahu tentang Abu Talha? Kok hadiahnya ini gak cocok? Abu Talha apanya Anas bin Malik? Ayah? Ayah tiri. Abu Talha ini sahabat yang merawat anak yatim. Ada mungkin saudaranya, mungkin apa, yang meninggal dunia, kemudian anaknya dirawat sama Abu Talha. Bapaknya anak yatim ini meninggalkan warisan berupa khamr. Maka saat khamr diharamkan, Abu Talha ini mencoba untuk nyari celah dalam rangka menyelamatkan warisan. Karena kalau khamr ini dibuang semuanya, habis sudah. Anak yatim ini sudah tidak punya peninggalan apapun. Akhirnya Abu Talha menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, afala naj'aluhu khallan? Boleh enggak khamrnya anak yatim ini saya jadikan sebagai cuka? Cuka halal atau haram, Pak? Cuka.
halal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ahrikha, enggak boleh. Buang semuanya. Akhirnya Abu Talha nyuruh kepada Anas, "Wahai Anas, tumpahkan semua khamr itu." Padahal itu adalah warisan milik anak yatim, bukan harta pribadi Abu Talha. Tapi ini harta peninggalan anak yatim tersebut. Meskipun demikian, enggak ada toleransi. Semuanya dibuang. Nah, prinsip ketaatan seperti ini ada pada para sahabat karena mereka punya satu keyakinan bahwasanya akan ada kehidupan di akhirat di mana Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban terhadap apapun yang kita lakukan terkait masalah syariat. Ya. Dan masih banyak kasus yang lain yang mungkin Bapak Ibu bisa baca sejarah para sahabat ketika menerima aturan-aturan Allah. Saat daging keledai diharamkan, saat wajibnya memakai hijab bagi para ummahat, bagi para wanita, mereka hanya punya satu kata, sami'na wa ata'na. Kenapa begitu nurut dan gampang untuk menerima aturan? Karena mereka yakin bahwasanya semuanya akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Membangun keyakinan itulah yang kita maksud sebagai upaya untuk meluruskan akidah agar seorang hamba lebih siap menerima ujian. Bagi teman-teman yang mungkin sekarang dalam kondisi nyaman, coba Bapak bayangkan ya, andaikan situasi perang ini makin memanas, makin tegang, sampai sudah ada rencana Qatar Energy akan melayoff 400 karyawan, terutama yang dari Indonesia. Terus apa lagi? Rasgas, masih ada Rasgas? Sudah tidak ada. Gabung jadi Qatar Energy. Dan perusahaan-perusahaan yang lain nanti akan memulangkan para karyawan. Sehingga Anda dalam keadaan terancam PHK. Sementara di Indonesia mau ngapain Pak Ustaz? Plannya di Indonesia lari ke luar negeri, ini kita malah dipulangkan ke dalam negeri. Tetap mau lari ke luar negeri atau pulang? Pulang. Mau pulang atau pindah ke negara yang lain? Pulang. Pulang. Udah bosan di luar negeri ya? Baik. Mungkin akan ada banyak sekali rencana-rencana yang akan Anda gunakan. Kita akan investasi di sini, investasi di sini, investasi di sini. Yang paling aman apa Pak Ustadz? Yang paling aman nih, obligasi 101. Apalagi sukuk 103. Apalagi ini ada reksadana sekian, ada di dalam pikiran dia mungkin seperti itu. Karena dia ketika mau mencoba untuk berwirausaha sendiri, belum berani Pak Ustadz, enggak ada pengalaman. Selama ini hanya menerima gaji sebagai karyawan. Belum pernah mencoba untuk berwirausaha. Tapi kalau diam saja, tidak investasi di tempat yang lain, investasi untuk properti yang mati, beli tanah, beli tanah, beli tanah, beli tanah, mungkin tidak bisa bertahan lama. Nanti Anda harus tetap melepasnya satu demi satu. Ada yang sudah punya kontrakan, tapi gak jaminan itu laku. Akhirnya pengembangannya kurang. Ya mentok-mentok per bulan hanya bisa dapat uang 10 juta. Kayak jatuh bebas. Pikiran-pikiran melayang kemana-mana, di saat itulah orang sedang diuji. Sekarang Anda pada pilihan, investasi di area yang haram tapi aman, ataukah investasi di area yang halal tapi beresiko? Pilih mana Pak? Hah? Pilih mana? Halal walaupun tidak beresiko. Yang namanya akad mudoroba musyaroka, kalau rugi harus siap dengan resiko rugi. Sekarang Anda mungkin bisa menjawab, kita akan pilih yang halal Pak Ustadz. Tidak masalah, kalaupun rugi ya nanti modal kita mungkin hilang. Resiko itu tidak masalah, kita sanggup.
Iya, karena Bapak masih dalam kondisi aman. Belum tentu jawabannya akan sama kalau Anda sudah mengalami. Di saat itulah ujian mental sedang kita hadapi. Sehingga manusia dalam keadaan kau bertahan sesuai dengan aturan Allah, ataukah kau akan bergeser. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, penguatan akidah seperti inilah yang kita harapkan agar orang bisa tetap istiqomah. Kalau hidupnya selalu dalam keadaan grafik naik lurus ke atas, mungkin gak begitu terasa. Begitu dia sudah jatuh, patah itu grafiknya, jatuh ke bawah. Di saat inilah dia sedang merasakan seperti apa ujian pada saat dia punya kendala ekonomi. Ya, gimana ya, Pak? Kalau pilih yang misalnya ikut proyek perumahan, terus kita tanam modal di situ, belum tentu balik, nggak ada jaminan. Ikut proyek perusahaan apa, kita tanam saham di situ, belum tentu juga balik, nggak ada jaminan. Tapi di bagian itu halal, cuman modal Anda bisa jadi hilang. Ada yang lebih aman, obligasi, surat utang, atau sukuk, atau yang lainnya, atau reksadana. Ada yang menjamin, cuman bisa jadi ini statusnya haram tambahannya. Subhanallah. Makanya penguatan akidah itu dibutuhkan di kondisi pada saat Anda sedang mengalami situasi yang genting, kita lebih siap untuk bertahan. Saya akan tetap istiqomah di atas yang benar, walaupun mungkin berisiko bagi kehidupan. Baik, sekarang kita akan beralih kepada ujian takdir. Ujian takdir tidak lebih ringan dibandingkan ujian syariat, karena terbukti banyak orang yang gagal ketika menghadapi ujian takdir. Apa indikator yang paling kuat yang bisa Anda lihat orang itu gagal ketika menjalani ujian takdir? Indikatornya apa? Tidak sabar. Tidak sabar itu maksudnya apa? Marah-marah, banting piring. Apa indikator yang paling kuat orang itu tidak kuat terhadap ujian takdir? Melanggar syariat. Indikator yang paling kuat orang ketika mendapatkan ujian takdir adalah ketika dia tidak kuat, dia akan melanggar syariat. Karena itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mohon kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang beresiko terhadap agama kami. Musibah yang beresiko terhadap agama kami, maksudnya apa, Pak? Pelanggaran syariat. Kita kalau mau hidup tanpa musibah, mustahil. Sehingga beliau menyadari, setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah dengan musibah. Karena itu bagian dari sunnatullah. Sebab Allah tidak ridho ada kenikmatan yang mutlak tanpa bercampur kesedihan, kecuali kenikmatan surga. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah, wa anna na'imaha, maksudnya adalah na'imat dunia, wa anna na'imaha masyubatun bil musibah. Kenikmatan dunia itu bercampur dengan musibah. Jadi kalau orang mau pengen hidup enak terus tanpa musibah, mustahil. Karena di dunia ini Allah tidak ridha ada kenikmatan yang mutlak 100% tanpa musibah. Kenikmatan tanpa musibah hanya di mana, Pak? Di mana? Di surga, di akhirat. Sedangkan di dunia, nikmat plus musibah itu campur. Ya? Sehingga ketika seorang hamba pasti dapat musibah, maka Rasulullah SAW minta kepada Allah, kalaupun kami dapat musibah, jangan sampai musibah itu berbahaya bagi agama kami.
Sebab kalau musibah itu berbahaya bagi agama seorang hamba, enggak ada gantinya. Kalau musibah dialami oleh dunia hamba, mungkin Bapak punya pengalaman. Kemarin saya invest sekian, duitnya hilang, Pak. Saya invest sekian, rugi. Kemarin saya invest sekian, ditipu. Mungkin Anda punya pengalaman seperti itu. Tergantikan enggak? Duit yang hilang ini ada gantinya enggak, Pak? Mungkin ada gantinya. Anda mendapatkan gaji berikutnya, mendapatkan investasi di sisi yang lain, dapat untung. Sehingga investasi Anda yang hilang tadi tergantikan. Musibah dunia mungkin tergantikan. Tapi kalau musibah akhirat, bagaimana mungkin akan tergantikan? Sehingga orang kalau sudah mengalami musibah agama, gak ada gantinya. Sebab musibah agama ini tidak tergantikan dengan yang lain. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih peringatan dalam doa beliau, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Saya harap Bapak Ibu hafal ya doa seperti ini. Karena ini doa yang penting dan kalau bisa Anda rutinkan untuk dibaca. Karena salah satu di antara resiko ketika orang sedang mendapatkan ujian ekonomi atau ujian duniawi adalah musibah agama. Kali cerita yang saya dapatkan, orangnya kaya, punya jabatan, punya status sosial, tinggalnya di negeri Konoha. Tapi pada waktu dikasih ujian sakit, pelariannya ke dukun. Hilang agamanya karena dia percaya sama dukun. Dan itu beresiko besar. Dan kasus ini bukan dialami oleh orang yang gak punya, Pak. Ini orang kaya yang punya, yang melakukannya. Sehingga dia dikasih oleh Allah ujian sakit, terus dia gak kuat, akhirnya agamanya hilang. Maka teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, bertahan untuk selalu istiqomah di atas syariat ketika kita sedang menghadapi ujian takdir. Ini bisa kita bantu dengan cara banyak memohon kepada Allah dengan doa tadi. Nah, di sini saya akan coba ceritakan bagaimana kisahnya para nabi yang mereka punya kekuatan iman yang luar biasa sehingga ujian dunia yang sampai mengancam nyawa tidak menggeser imannya, bahkan semakin menambah imannya. Ada banyak cerita orang-orang soleh di masa silam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana kekuatan mental yang luar biasa yang mereka miliki sehingga saat ada ujian dunia mereka itu sampai tidak ada rasa takut sama sekali karena kekuatan iman yang tinggi. Sebagai contoh, pertama ujian yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim itu dapat perintah jihad atau tidak? Dapat perintah jihad atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena beliau tidak punya pengikut yang banyak, enggak punya pasukan. Sehingga beliau hidup di zaman penguasa dunia rata-rata orang kafir. Raja Namrud, kaumnya sendiri. Kemudian beliau pindah ke tempat yang lain juga masyarakatnya masyarakat kafir. Beliau hidup di masa ketika kaum muslimin sangat lemah, makanya tidak ada perintah jihad. Baik. Sekarang kita lihat bagaimana perjuangan Ibrahim. Pada saat Ibrahim alaihissalam, beliau menghancurkan berhala-berhala yang dimiliki oleh masyarakatnya. Kemudian sampai terjadi debat antara beliau dengan masyarakatnya. Ibrahim mengatakan, afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Ibrahim berkata, apakah kalian menyembah selain Allah, Tuhan yang tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat sama sekali? Celakalah selain Allah, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Tuhanmu enggak bisa ngasih sesuap nasi, juga tidak bisa memberikan dirimu jadi kualat, sehingga ngapain

besar. Sampai dalam sebuah riwayat diceritakan, ketika ada burung terbang di atas tempat pembakaran Ibrahim, burung itu terbakar, jatuh. Jadi apinya akan tinggi, Pak. Dan mereka tidak berani untuk memasukkan Ibrahim ke dalam api dengan cara langsung. Tapi pakai apa, Pak? Manjanik. Saking gedenya api itu, sehingga mereka mau bakar Ibrahim pakai manjanik. Seberapa, Pak, kayu yang disiapkan oleh mereka untuk bakar Ibrahim? Kok apinya segede itu, Pak? Kadang kalau kita baca cerita dalam Al-Quran itu, kebayang rasanya kok mustahil. Bapak bisa bayangkan ya, saat Zulkarnain diminta oleh sebuah masyarakat agar membuat tembok antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain minta apa? Kumpulkan logam-logam yang kalian punya. Hatta idza kana baina sadafain. Sampai ketika logam itu sudah memenuhi dua puncak gunung. Maksudnya apa, Pak? Satu lembah isinya logam. Itu nyari rosokannya di mana? Di sini ada dua bukit enggak, Pak? Ada bukit di sini, Pak? Jarang ya. Bapak bisa bayangkan ya, andai kan anggaplah setinggi Bukit Sofa sama Bukit Marwah, kan tidak terlalu tinggi. Dengan jarak kurang lebih 500 meter, ngumpulin logam sebanyak itu, itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Tapi itu dialami di zaman Zulkarnain. Kalau logamnya sudah setinggi dua bukit, berarti bukit kanan, bukit kiri, tengahnya lembah, isinya logam. Itu nyari logamnya dari mana? Tapi itu terjadi. Kemudian dilelehkan, dan Zulkarnain minta, unfuhu, tiupkan apinya. Ditiup apinya. Ditiup. Sampai jadi api yang melelehkan logam di antara dua bukit. Ini kalau kita baca cerita, manusianya seukuran apa itu? Sampai bisa melelehkan logam yang menutupi atau yang menjadi benteng Ya'juj dan Ma'juj. Dan itu yang melakukannya bukan nabi. Artinya bukan mukjizat. Karena Zulkarnain melakukan itu bareng dengan masyarakat. Dan mereka itu bukan nabi. Baik. Kalau mukjizat kan kita bisa bilang itu kan kuasa Allah, mukjizat selesai ya. Tapi ini manusia biasa. Maka kalau Anda lihat ada bangunan seperti piramida yang demikian besar, tembok besar Cina dan seterusnya yang itu menjadi keajaiban dunia. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan peristiwa yang dialami oleh Zulkarnain, sehingga terbentuklah tembok Ya'juj dan Ma'juj, tapi tidak masuk tujuh keajaiban dunia karena tidak terdeteksi. Ada di mana itu? Wallahu a'lam. Allah rahasia. Baik. Kembali kepada cerita Ibrahim. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau mau dilemparkan ke dalam api, ditaruh di atas manjanik ketapel besar, siap untuk dilemparkan. Datang Jibril alaihissalam. Loh, Pak, biasa tak, Pak, datang Jibril? Iya, kalau datang Jibril kepada Nabi itu hal yang biasa. Tapi coba Anda lihat penawarannya. Jibril menyampaikan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, alakal hajah. Wah Ibrahim, kau butuh bantuanku enggak? Kau butuh bantuanku atau tidak? Apa jawab Ibrahim? Ama ilaika fala. Kalau kepada kamu, aku enggak butuh. Kalau kepada kamu, aku enggak butuh. Di posisi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah siap untuk dibakar, Jibril datang menawarkan bantuan. Apakah kamu butuh bantuanku? Ibrahim mengatakan, ama ilaika fala. Kalau kepada kamu, aku enggak butuh. Hati seperti apa yang sampai bisa menjawab seperti itu? Lalu Jibril mengatakan, idzan fas'al rabbak. Kalau begitu silakan kau minta kepada Rabbmu. Maka Ibrahim mengucapkan kalimat, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Aku cukupkan diriku untuk pasrah kepada Allah.

dan dia sebaik-baik zat yang dipasrai. Sehingga Ibrahim alaihissalatu wassalam hanya minta bantuan kepada Allah, padahal Jibril sudah mendekat menawarkan bantuan. Itu kalau kita kan, wah, ada malaikat yang menawarkan. Bukan cuma malaikat, andaikan cuma jin aja ya. Ada jin tiba-tiba datang. Wahai tuanku, aku adalah khatam kamu. Tuanku butuh bantuan apa? Wahai jin, pindahkan aku ke tempat yang lain agar aku tidak dibakar. Mungkin kita sudah langsung menawarkan diri untuk dibantu oleh jin tersebut. Ini yang menawarkan siapa? Jibril alaihissalam. Yang andaikan Ibrahim minta kepada Jibril, wahai Jibril, bakar satu kampung ini karena mereka mau membakarku, bisa enggak? Mudah bagi Jibril. Tapi masya Allah, saat beliau ditawari bantuan oleh Jibril seperti itu, beliau mengatakan, ama ilaika fala, kalau kepadamu aku enggak butuh. Akhirnya beliau tetap dibakar, tapi diberi jaminan keselamatan oleh Allah, sehingga jadi sejarah mukjizat. Kalau kemudian beliau minta kepada Allah, ya Allah padamkan api itu sebelum beliau dibakar, enggak ada cerita mukjizat. Maka menjadi sejarah mukjizat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang berbeda kepada Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, jadilah dingin dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Dua yang diperintahkan oleh Allah. Apinya dijadikan dingin. Yang kedua apa? Diberi keselamatan. Karena Bapak bisa bayangkan ya, kayu itu kalau terbakar, maka yang terjadi apa, Pak? Berubah menjadi arang. Ketika berubah jadi arang, yang pertama jadi arang itu bagian dalam atau bagian luar? Luar. Dalamnya kadang masih basah, sehingga mungkin ujungnya runcing-runcing. Ibrahim ketika dijatuhkan di situ, kalaupun selamat dari api, belum tentu selamat dari bahaya kayu. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau dari bahaya api dan bahaya kayu bakarnya. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah perintahkan kepada api agar jadi dingin dan jadi menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Baik. Ini kisah yang pertama yang dialami oleh Ibrahim. Sekarang kita beralih kepada kisah yang kedua yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana pengaruh keyakinan yang luar biasa sehingga menyebabkan seseorang itu hilang rasa takutnya walaupun ancaman kematian ada di hadapan matanya, sehingga dia tidak merasa takut ketika mau mati. Dia tidak merasa takut ketika ada ancaman yang berbahaya bagi fisiknya. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Bani Israel. Pada saat mereka dijajah oleh Fir'aun, mereka lemah kekuatannya, sehingga saat mau disiapkan oleh Allah untuk dipindahkan keluar dari Mesir, maka orang yang kuat tidak boleh cuma dua. Orang yang kuat mental tidak boleh cuma dua. Kuat mental di sini siapa, Pak? Musa dan Harun. Bagaimana cara Allah menguatkan mentalnya Bani Israel? Allah kuatkan mentalnya Bani Israel dengan diperintahkan untuk menjaga sholat walaupun di rumah. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Kami wahyukan kepada Musa dan Harun untuk menyiapkan bagi kaum kalian berdua agar menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kiblat. Menjadikan rumah sebagai kiblat itu maksudnya menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Wa ja'alu buyutakum kiblatan. Jadikan rumah kalian sebagai kiblat. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Allah menguatkan mentalnya Bani Israel sebelum mau menghadapi pasukan Fir'aun dengan cara mereka banyak diperintahkan untuk salat. Sudah? Sampai akhirnya datang waktunya, turun wahyu kepada Musa agar memberangkatkan Bani Israel di waktu malam.
Fa'asri bi'ibadi lailan innakum muttaba'un. Allah berfirman, berangkatkanlah para hambaku di waktu malam. Innakum muttaba'un. Sesungguhnya kalian akan dikejar. Di ayat yang lain Allah mengatakan, fa'atba'uhum musyriqin. Mereka pun dikejar ke arah timur. Sehingga Musa lari dari Mesir ke arah mana? Ke arah timur. Baik. Setelah mereka dikejar ke arah timur, maka terjadilah peristiwa besar. Bani Israel tertahan di Laut Merah. Depan lautan, belakang pasukan. Fir'aun dengan sangat semangat mengejar Bani Israel, mengerahkan seluruh pasukannya bersenjata dan siap untuk mengganyang Bani Israel. Sampai Fir'aun mengatakan, innahum lasyirdzimatun qalilun. Innahum lasyirdzimatun qalilun. Bani Israel itu cuma pasukan kecil, gak bakalan mampu untuk melawan kita. Nah, kejadian ujian mental terjadi. Apa itu, Pak? Bani Israel ketika tertahan di tepi laut, depan lautan, belakang pasukan Fir'aun. Falamma tara al-jam'an. Pada saat dua pasukan itu saling melihat. Dua pasukan saling melihat dari kejauhan. Pasukan Fir'aun melihat ke arah Bani Israel dengan semangat untuk membunuh. Bani Israel melihat ke arah mana? Pasukan Fir'aun dalam posisi ketakutan. Qala ashabu Musa. Maka orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Jadi masya Allah, Musa yang waktu itu menjadi harapan satu-satunya mereka, Musa menjadi harapan Bani Israel pada saat semuanya ketakutan. Saya mau tanya, Pak, takut itu menular atau tidak, Pak? Hah? Menular. Menular, Pak. Jadi Bapak sama istri masuk ke sebuah ruangan gelap yang katanya angker. Siapa yang ketakutan duluan? Hah? Istri. Suaminya. Istrinya gak ketakutan. Istrinya ketakutan duluan misalnya. Karena istrinya ketakutan, nular ke suaminya enggak? Nular. Semua Bani Israel ketakutan. Melihat pasukan Fir'aun yang sudah siap untuk mengganyang. Mau lari kemana? Maju mati, mundur mati. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Musa. Tapi di sini ada satu kalimat yang menarik yang disampaikan oleh Musa. Pada saat mereka mendapatkan laporan dari Bani Israel, kita pasti ketangkap wahai Musa. Inna lamudrakun. Apa kata Musa? Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Enggak mungkin. Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Pertanyaannya, sampai detik itu apakah Musa tahu apa yang harus dia lakukan? Ya? Tidak tahu. Kenapa, Pak? Karena beliau mendapatkan wahyu. Sehingga sampai di titik itu Nabi Musa alaihi salatu wasallam tidak tahu harus melakukan apa karena beliau belum mendapatkan wahyu. Maka beliau hanya pasrah. Innahu sayahdin, Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Inilah menjadi ciri mukjizat. Mukjizat itu atas wahyu dari Allah. Sehingga walaupun Musa sudah punya pengalaman dengan tongkat ini, tongkat yang dibawa Musa kan sudah pernah terbukti ampuh, Pak ya. Sudah berhasil mengalahkan tukang sihir Fir'aun. Sudah berhasil pernah berubah jadi ular dan seterusnya. Artinya Musa alaihissalam sudah punya pengalaman tongkat ini sakti. Tapi beliau tidak mengatakan kepada Bani Israel, tenang, tenang wahai bapak ibu sekalian, ada tongkat. Apakah beliau mengatakan seperti itu? Beliau hanya mengatakan, inna ma'ya rabbi sayahdin, Allah bersamaku
dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Itulah keyakinan Musa alaihissalam, sehingga yang semuanya serba ketakutan, tapi Musa alaihissalam tetap tegar sendirian, gak takut, karena beliau yakin beliau sallallahu alaihi wasallam akan diberi petunjuk oleh Allah. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firkin kattawdil azim. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Lalu lautan tadi terbelah. Fakana kullu firkin kattawdil azim. Setiap belahan itu seperti gunung yang tinggi. Jadi airnya tidak dipindahkan oleh Allah ke samudera yang lain, tapi airnya diangkat oleh Allah ke atas. Sehingga Bapak bisa bayangkan seperti akuarium ya. Kita masuk ke dalam akuarium besar, kanan kirinya air, tapi tertahan oleh kaca. Atas Bapak kaca, kanan kiri kaca. Kira-kira kalau jebol gimana, Pak? Hah? Ada banyak ikan hiu yang berenang di kanan kiri kita. Mungkin kita akan sangat ketakutan. Karena kanan kiri kita adalah binatang-binatang yang mungkin berbahaya bagi kita. Belum lagi ini penuh dengan air. Kalau pecah, itu akuarium, wassalam yang ada di dalamnya. Tapi waktu itu Bani Israel sudah punya kekuatan mental, sehingga saat mereka menyeberangi lautan, kanan kirinya air yang diangkat oleh Allah tanpa kaca. Ini kalau pembatasnya diangkat oleh Allah, nyampur lagi, habis. Dan itu ada 12 jalur. Kenapa ada 12, Pak? Karena Bani Israel punya 12 suku, ada 12 bani. Sehingga bani 1 jalurnya ini, bani 2 bani ini. Saya bayangin ya, mimpin jamaah umroh 6 bis saja, Pak, itu rumit, Pak. Alhamdulillah kemarin baru saja bareng-bareng dengan 6 bis jamaah. Itu rumit, bis 1, bis 2, bis 3. Ini 12 jalur yang akan dilewati oleh Bani Israel ketika Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke lautan. Itu ngatur rombongannya gimana? Tapi terjadi. Mereka nyebrang berhasil. Fir'aun yang waktu itu dengan penuh kesombongan, dia ngejar Bani Israel. Disinilah para ulama mengatakan gobloknya Fir'aun. Pada waktu dia sudah melihat Bani Israel telah berhasil menyeberang lautan, andaikan Fir'aun ini kembali pulang, andaikan Fir'aun kembali pulang ke Mesir, dia masih bisa menikmati kerajaan dan istananya. Tapi karena sombongnya mendorong dia untuk ngejar Bani Israel. Ya resiko mati, tapi tetap dia lakukan. Akhirnya seluruh pasukannya diajak untuk nyebrang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa azlafna thammal akharin, kami tenggelamkan di tempat yang sama kelompok yang lain, yaitu pasukannya Fir'aun. Dan inilah cara Allah Subhanahu wa taala dalam menghabisi Fir'aun. Al jazaa'u min jinsil amal, yang namanya balasan sejenis dengan amal. Dulu kelakuan Fir'aun membantai bayi laki-laki. Yuqattiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Fir'aun membantai bayi-bayi laki-laki di kalangan Bani Israel dan membiarkan hidup yang perempuan. Dibalas oleh Allah. Cara Allah Subhanahu wa taala dalam menghabisi pasukan Fir'aun yang laki-lakinya dikeluarkan dari Mesir terus ditenggelamkan di Laut Merah. Sementara istananya Fir'aun tetap utuh. Perempuan yang ada di Mesir utuh, istananya utuh, perempuannya utuh. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan Bapak lihat pembalasan itu terjadi setelah sekian puluh tahun pasca pembantaian. Karena pembantaian itu di zaman Musa lahir. Di zaman Musa lahir. Sampai bayi Musa diapain, Pak? Hah?
dibuang ke sungai karena ibunya ketakutan. Ini kalau ketahuan pasukan Firaun, sebab yang hamil kan dititeni ya. Mana saja wanita Bani Israel yang hamil? Fulana, fulana, fulana, si A, si B, si C. Ditungguin itu. Lahir dia. Langsung dihadang. Bayi laki atau perempuan? Laki-laki, bunuh sudah. Baik. Sekian puluh tahun, Allah kasih balasan. Pelaku-pelakunya itu, pelaku-pelakunya ditenggelamkan oleh Allah di lautan. Nah, jamaah, banyak sekali kaum muslimin menjadi korban kejahatan pasukan Syiah yang ada di Suriah. Banyak sekali pasukan yang jadi korban kejahatan Syiah yang ada di Suriah. Berapa jumlah syuhada Suriah? Dengan Palestina banyak mana? Banyak Suriah. Jadi korban kaum muslimin di Suriah dengan korban kaum muslim di Palestina banyak Suriah. Padahal jangka waktunya lebih pendek. Setelah sekian puluh tahun yang kita dulu sering melihat berita Suriah, masya Allah sedih banget. Mau ngasih bantuan juga sulit. Beberapa orang yang masuk ke sana ketika pulang ke negerinya malah diduga teroris, langsung masuk ke penjara dan nangkapnya di bandara. Sebagian di antara asatidah yang ngirim bantuan ke sana, begitu pulang landing bandara sudah enggak pulang, Pak, langsung masuk penjara. Ini di Indonesia, Pak, ya. Cerita ini ada di Indonesia. Ya, mereka terindikasi bergabung dengan kelompok A, kelompok B dan seterusnya. Kita tidak bahas itu. Cuman bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membalas? Setelah sekian puluh tahun muncullah kejadian seperti yang baru saja Anda saksikan. Banyak sekali tentara-tentara dari negara Syiah yang mereka mati. Dan yang melakukannya orang kafir sendiri. Bisa jadi ini adalah balasan yang diberikan oleh Allah setelah sekian puluh tahun mereka melakukan pembantian terhadap masyarakat Suriah. Maka terkadang balasan tidak diberikan dalam waktu seketika. Balasan diberikan oleh Allah dalam waktu yang sangat lama. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah bagaimana kuatnya mental Musa alaihissalam, sehingga pada saat seluruh Bani Israel ketakutan, Musa tidak takut. Karena mereka yakin. Karena beliau yakin apa, Pak? Punya Allah. Beliau yakin punya Allah. Disitulah pengaruh akidah yang kuat akan membuat hamba jadi semakin apa? Semakin kuat mentalnya. Cerita yang lain seperti yang dialami oleh Ibunda Hajar. Mungkin cerita ini ma'ruf dan Anda sudah sering mendengarnya. Cuplikan yang paling menyedihkan di situ adalah pertama kali ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar. Saat pertama kali Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, Hajar mengejar suaminya dan bertanya, apakah kau akan tinggalkan kami sendirian di sini? Tapi Ibrahim tidak memberikan jawaban sepeser pun. Sampai akhirnya pertanyaan yang terakhir apa, Pak? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan seperti ini? Dijawab Ibrahim apa? Nah, iya. Ibrahim hanya memberikan jawaban yang sangat ringkas. Iya, nah. Terus pergi. Jadi beliau tidak merayu istrinya untuk bertahan, tidak panjang ketika melobi istrinya untuk bertahan, enggak pakai gombal-gombal dulu. Iya, Pak. Hanya dengan jawaban apa, Pak? Naam, iya. Tanpa rayuan. Bapak mau kemana? Mancing. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan Bapak seperti ini? Tidak. Ibrahim meninggalkan istrinya bersama bayi yang masih merah. Hajar bertanya-tanya berkali-kali tidak dijawab. Pertanyaan yang terakhir, apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan seperti ini? Dijawab dengan satu kata, iya.
Anda bisa lihat bagaimana keyakinan yang tertanam pada seorang Hajar. Idzan la yudayyi'una. Kalau memang ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah tidak akan menelantarkan kita. Hati seperti apa wanita seperti ini? Hatinya kayak apa yang dimiliki oleh wanita seperti ini? Kebayang gak Pak, kalau Bapak ditinggal sendirian di tengah padang pasir tanpa bekal, hanya dibekali satu botol air, satu kantong kurma. Mungkin kalau ada laki-laki Pak yang mengalami situasi seperti itu, ke depan, belakang, kanan kiri, padang pasir sejauh mata memandang, mau bergerak kemana, resiko kematian. Mungkin orang zaman sekarang akan lebih milih bunuh diri. Daripada saya gak sanggup untuk mati pelan-pelan, mending mati lebih cepat. Dia akan benturkan kepalanya ke batu, bagaimana caranya biar kepalanya pecah, sehingga dia bisa mati lebih cepat. Itu laki-laki. Tapi tidak terjadi pada ibunda Hajar radhiyallahu anha. Apakah ada dalam riwayat itu upaya bunuh diri yang dilakukan oleh Hajar? Tidak. Seorang ibu yang stres, dia mengalami baby blues, bayinya dibunuh. Padahal kanan kirinya masih banyak makanan, dia masih bisa hidup normal. Tapi karena stres, bayinya dibunuh. Hajar tidak membunuh Ismail. Sampai pada titik terakhir ASI-nya enggak keluar. Karena minuman habis, bekal makanan habis. Berapa lama seorang wanita produktif menyusui, dia tidak makan, tidak minum, sampai ASI-nya enggak keluar? Sehari? Enggak makan sehari, ASI-nya keluar? Masih keluar ya? Dua hari? Mampet sudah. Jadi mungkin Hajar tidak makan, tidak minum dalam waktu dua hari. ASI gak keluar. Bayinya nangis, ditinggal pergi. Itu bayi nangis kok malah ditinggal pergi toh Pak? Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan riwayat, kenapa Hajar pergi meninggalkan Ismail? Karena beliau tidak ingin melihat anaknya mati di depan matanya. Beliau tidak ingin melihat anaknya mati di depan matanya. Jadi kalaupun Ismail mati, jangan di hadapanku. Beliau pergi. Naik ke bukit Safa, tengok kanan kiri, tidak ada kehidupan apapun. Turun, lari, terus naik ke Marwah. Naik setelah di puncak, tengok kanan kiri, tidak ada sumber kehidupan apapun. Sampai 7 kali Allah abadikan jadi sa'i. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan bantuan. Bantuan datang tidak seketika. Bantuan datang setelah sekian hari ditinggal oleh sang suami. Tawakalnya pada saat beliau mengucapkan idzan la yudayyi'unallah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Itulah tawakalnya. Tapi enggak selesai sampai di situ. Allah kasih ujian sampai puncak. Begitu di puncak barulah Allah kasih pertolongan. Baik. Ada sebagian di antara jamaah, dia di PHK. Pada saat keluar dari zona nyaman, tawakalnya naik. Bismillah, insyaallah saya sanggup bertahan. Pulang. Kok enggak dapat kerjaan, Pak Ustaz? Aku kan sudah bertawakal. Katanya kalau bertawakal nanti akan digantikan oleh Allah. Belum sampai puncak Pak. Kapan sampai puncaknya? Mungkin sampai pada titik ketika Bapak sudah stres. Titik pada saat beresiko terjadi perceraian suami istri karena ujian ekonomi. Baru mungkin pertolongan itu datang belakangan. Maka jangan keburu
untuk bisa segera mendapatkan pertolongan, karena bisa jadi ujian itu waktunya panjang.

sampai pada titik terakhir Anda sudah enggak sanggup lagi, nyerah, barulah Allah kasih pertolongan. Sebagaimana dialami oleh para wali Allah, seperti calon Nabi Ismail alaihissalam, sampai kemudian Allah keluarkan Zam-Zam, lalu malaikat ini mengatakan kepada Ibunda Hajar, la takhafid dai'ah, jangan takut terlantar, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi langsung. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi pengantar yang baik berkaitan dengan pentingnya menguatkan mental melalui pendidikan akidah yang benar. Di sini kita tidak sedang membahas bagaimana membangun akidah yang benar, tapi kita sedang mensinkronkan bagaimana pengaruh akidah yang kuat terhadap kekuatan mental seorang hamba, sehingga lebih siap menghadapi ujian syariat dan ujian takdir. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertanyaan yang pertama. Ada buku judulnya Din and Deal, Bedah Akad Kerjasama dalam Islam. Ada yang sudah punya buku ini? Belum ya? Pertanyaannya adalah, jelaskan macam-macam ujian yang Allah berikan kepada hamba, berikut bagaimana bentuk ibadah terhadap ujian.

peserta paling jauh ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kok sampai sini? Exit. Oh, nanti balik, barakallahu fiik. Cerita tadi ada di buku itu ya, yang tadi kita baca ada di buku Pengantar Belajar Akidah. Ya. Pertanyaan berikutnya, ibu-ibu mau menjawab? Ada.

Jackson berfungsi baik. Ini ada buku judulnya Mata Menata Wanita. Siapa nama istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi dalam kondisi gadis? Yang jawab yang

Aisyah, pertanyaannya adalah, pertanyaannya, pertanyaannya, mana yang lebih berat bagi Anda? Ditinggal mati suami atau ditinggal mati anak laki-laki? Ditinggal mati?

Karena anaknya banyak, suaminya cuma satu. Oh ya, betul sekali ya. Kan bisa nyari lagi. Baik, dapat tadi ya. Apapun jawabannya diterima ini, karena gak ada benar salah. Dan itu ujian wanita. Sehingga misalnya, Bapak saya tanya ya, mana yang lebih menyedihkan, Pak? Suami ditinggal mati istri atau istri ditinggal mati suami? Ya. Suami ditinggal mati istrinya. Lebih sedih, Pak. Daripada istri ditinggal mati suami. Masya Allah. Ini jadi boleh jawab gak jujur ya. Rata-rata ketika pertanyaan ini kita sampaikan, jawabannya istri ditinggal mati suami. Dan banyak sekali wanita itu oleng. Wanita itu jadi gak lurus gara-gara ditinggal mati suaminya. Saat suaminya masih hidup, dia bisa istiqomah. Dia bisa jaga aurat dengan baik. Dia bisa jaga pergaulan dengan baik. Dia bisa membatasi diri, tidak mencari sesuatu yang haram. Saat suaminya mati, ya mungkin tidak seketika, mulailah goyang. Sampai pindah komunitas. Sampai akhirnya dia lepas jilbab, gak nutup aurat. Ikut investasi yang gak karu-karuan. Tertarik dengan lelaki yang lain, dibodohi. Dan kasusnya banyak. Sampai akhirnya rumah warisan hilang. Gara-gara dia jadi budaknya investasi online. Saya kemarin dapat keluhan ya, dari seorang jamaah. Beliau menyampaikan, ibunya itu berkali-kali jadi korban penipuan. Sampai rumah warisan bapaknya itu hilang. Di usia 70 tahun, tapi masih main medsos. Masya Allah. Akhirnya kadang ada penawaran apa, diikuti penawaran apa, diikuti penawaran, diikuti. Ya mungkin ibu-ibu kalau sekarang belum merasakan itu. Tapi bisa jadi ada peluang musibah ini dialami oleh sebagian.

0: setengah rakaat. Ada sholat setengah rakaat ya. Empat, takbir. Takbir yang keempat baca apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'da. Kalimat ini penting ditekankan, wala taftinna ba'da. Ya Allah, jangan engkau munculkan fitnah. Jangan engkau munculkan fitnah ba'dahu, setelah orang ini meninggal. Fitnah karena ditinggal oleh suami sehingga istrinya jadi enggak karu-karuan, itu banyak ya. Makanya ibu-ibu, barangkali kalau sekarang kan masih bisa membersamai suaminya, suaminya masih muda, masih bisa menikmati hidup dengan baik. Dalam situasi tertentu ketika diuji oleh Allah, kematian mendatangi suaminya pada saat masih muda, berpikir panjang untuk nikah lagi karena belum tentu cocok untuk menemukan suami yang baru seperti suaminya dulu. Dalam situasi itulah butuh sabar yang lebih bagi wanita, dan itu ujian wanita. Maka minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau timbulkan fitnah yang besar pasca meninggalnya si A, pasca meninggalnya si B. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan yang ketiga, yang terakhir ya, untuk bapak-bapak. Hadiahnya buku Din and Deal. Pertanyaannya, apa bedanya akad utang dengan akad investasi?
1: Terima kasih.

Rugi harus siap nanggung resiko rugi. Kalau utang apapun resikonya harus kembalikan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dapat hadiah. Ya. Barakallahu. Buku ini membahas tentang akad investasi dan kerjasama. Deen and deal. Agama dulu baru ngedilkan sesuatu. Ini ada pertanyaan yang sudah sampai di nomor panitia. Saya nggak hafal nomornya ya. Mungkin jamaah sudah dapat nomor untuk ngirim pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ada yang berpikiran, keluargaku nanti makan apa? Nah, biasanya apa? Kalau nasi ya kasih nasi ya. Saat kita mau meninggalkan kerjaan riba atau saat mau berencana punya anak banyak, tolong nasihatnya. Baik. Kalau bicara nanti keluarga saya makan apa? Pertanyaannya, yang nanggung rezeki istri dan anak itu siapa, Pak? Allah. Bukan suami. Jangan sampai Anda punya pikiran seperti itu. Sehingga ibu-ibu enggak boleh punya pikiran yang nanggung rezeki saya adalah suami saya. Subhanallah. Yang nanggung rezeki anak-anak adalah bapaknya. Salah. Memang kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Tapi bukan dia yang nanggung rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Janganlah kalian membunuh anak kalian karena miskin. Kami yang memberikan rizki kepadamu dan kepada mereka. Sehingga Allah yang nanggung rizki bagi mereka. Keyakinan ini memang terkadang naik turun. Sehingga pada saat keyakinan ini sedang turun, ya muncul seperti ini. Terus nanti yang nanggung makan anak saya siapa, SPP-nya dari mana, dan seterusnya. Yang selama ini yang nanggung itu Allah, bukan kamu. Maka jangan sampai kamu punya pikiran seperti itu. Pernah satu ketika ada orang yang melaporkan kepada seorang ulama tabi'in, zaman tabi'in, namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Orang ini mengatakan kepada Ibrahim bin Adham, anakku banyak, aku bingung untuk mencukupi kebutuhan mereka. Lalu apa kata Ibrahim bin Adham? Coba gini aja, tolong siapapun di antara anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, bawa ke sini. Siapa di antara anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, bawa ke sini. Maka orang yang diam, mana ada orang yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Sehingga kalau ada yang bilang, di sini Pak, di negara Qatar, kalau ada bayi yang lahir sudah ditanggung oleh negara, Masya Allah, itu kita takjub. Enak jadi warga sini. Begitu bayi lahir ditanggung oleh negara. Baik, di negara kita Indonesia, bayi lahir ditanggung oleh Allah. Semuanya ditanggung oleh Allah. Sehingga tidak perlu ada yang merasa iri, kok enak jadi warga negara sini. Sehingga orang pribumi begitu lahir sudah dijamin oleh negara, ininya dijamin. Di negara kita, bayi yang lahir, malaikat sudah mencatat berapa jatah rizkinya sebelum dia lahir. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 takdir. Apa saja, Pak? Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa syakiyun am sa'id. Termasuk diantaranya adalah dicatat takdir dan ajalnya. Maka tidak ada yang bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, apakah air buah-buahan difermentasi bisa jadi khamr?
Wah, kalau ini tanya sama yang ahli kimia ya. Bisa jadi air buah-buahan kalau difermentasi berubah jadi khamar. Tapi mungkin nggak semuanya ya. Ada yang ketika difermentasi malah jadi racun. Jangankan memabukkan, begitu diminum sedikit bisa mematikan. Sehingga tergantung jenis buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang yang dikaruniai dengan anak cacat, salah satu sebabnya adalah karena dosa ibunya yang mengandung atau dosa orang tuanya? Selain sabar dan doa, bagaimana cara untuk menghadapi takdir tersebut? Bicara masalah sebab dan akibat, hamba tidak bisa memastikan 100%. Karena begini, Anda tahu takdir setelah kapan? Setelah terjadi. Sehingga kita bisa tahu kejadian A, kejadian B setelah kejadian itu ada. Maka kalau kita berbicara masalah sebabnya apa, sebabnya apa kok ada kejadian seperti ini, itu sama dengan bicara kenapa Allah berbuat seperti ini. Kenapa Allah berbuat seperti ini? Karena takdir itu adalah apa yang telah Allah ciptakan bagi hamba. Dan memastikan kenapa Allah berbuat seperti itu, kita gak tahu. Namun kita diajarkan dalam rangka untuk membangun husnudzon kepada Allah, agar tidak memunculkan suudzon. Saya ulangi ya, agar tidak memunculkan suudzon kepada Allah, kembalikan takdir yang tidak nyaman bagi kamu kepada kesalahan kamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian selain karena disebabkan perbuatan dosa tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan banyak yang Allah maafkan. Maksudnya begini, Pak. Andaikan satu dosa itu diwujudkan oleh Allah sebagai satu bisul, satu dosa, satu bisul, maka mungkin tubuh kita gak nyaman dipandang, penuh dengan bisul. Kok wajahmu penuh dengan bisulan? Satu dosa, satu bisul. Dosa besar, bisul besar. Dosa kecil, bisul kecil. Mungkin orang tidak akan mau mendekat ke kita, Pak, saking banyaknya bisul yang ada pada diri kita. Karena itu dosa tidak diwujudkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk hukuman seketika di dunia. Dan Allah katakan, wa ya'fu an katsir, ada banyak yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa kita yang dimaafkan oleh Allah. Karena itulah jemaah yang dimuliakan Allah, mengingat banyak sekali ampunan yang diberikan oleh Allah terhadap kesalahan kita, maka kalaupun kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman, kembalikan itu kepada kesalahan kita agar tidak memicu apa tadi? Su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan karena waktu kita sudah dibatasi sampai di sini. Insyaallah kita nanti akan sambung ke daurah berikutnya nanti malam. Di mana, Pak? Di Al-Khur. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dia. Jadi digelapkan sesaat ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man. Mati lampu. Mungkin lampu yang di atas. Ini untuk lampu depan, lampu yang di jamaah barangkali boleh dimatikan. Kalau ada sakral lampu silahkan Pak dimatikan.

0: atas. Ini untuk lampu depan, lampu yang di jamaah barangkali boleh dimatikan. Kalau ada sakral lampu silahkan Pak dimatikan.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah.

Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'alu lima yurid. Dan dalam semua kondisi seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak, dan juga Radio Rojak Kendari, dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan pembahasan kita mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, tulisan Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan petikan dari kitab beliau Miftahu dari Sa'adah. Saat ini kita masih di pembahasan tentang aujuhu tafdhilil ilmi, segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Sekarang kita sampai al-wajhu tsani wa sittun, segi yang ke-62.

kepada Allah agar ditunjukkan ilmu kebenaran ketika manusia berselisih, berbeda pendapat. Atau ketika manusia ada perbedaan di kalangan mereka. Di awalnya Rasulullah SAW bertawasul dengan sifat rububiyah Allah yang menciptakan malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Tiga malaikat yang paling utama. Ya, malaikat Jibril alaihissalam adalah pimpinan para malaikat. Kita ketahui yang tugasnya membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail yang bertugas menurunkan tetes-tetes hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ini juga berhubungan dengan kehidupan manusia. Kemudian malaikat Israfil kita ketahui yang meniup sangkakala ketika datangnya hari kiamat, juga salah satu dari malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 8 malaikat. Nah, ketika malaikat ini memiliki kedudukan yang tinggi, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya, menyebut ketiganya dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ketiganya, menunjukkan ini adalah tawasul yang sangat kuat. Ya. Dan yang diminta di dalam doa di sini adalah meminta ilmu agar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami kebenaran ketika manusia banyak berselisih tentangnya. Ini menunjukkan keagungan dan ketinggian ilmu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintanya di waktu salat malam yang merupakan saat-saat terkabulnya doa. Dan menunjukkan kemuliaan ilmu bahwa inilah yang sungguh-sungguh diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan. Kata Ibnu Qayyim di sini, al-hidayatu hiyal ilmu bil haqqi ma'a qasdihi wa itharihi ala ghairihi. Hidayah itu adalah ilmu tentang kebenaran. Jadi hidayah, kita harus memahami kebenaran. Apa dalilnya kebenaran? Kita harus pelajari kebenaran. Disertai dengan qasdihi, menginginkannya atau menghendakinya. Dan mengutamakan kebenaran itu di atas yang lainnya. Jadi hidayah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita mengetahui dulu kebenaran. Kemudian kita mengetahui, kita pelajari, kita tahu Al-Quran, tahu tafsirnya, tahu hadis yang sahih, tahu maknanya. Kemudian setelah kita ketahui, karena kebenaran itu indah, hati kita pun menghendakinya. Menginginkannya. Setelah itu, kita utamakan mengamalkan atau mengikuti kebenaran ini dibandingkan dengan hal-hal yang lain yang merupakan tarikan dari hawa nafsu kita. Itu namanya hidayah. Makanya dari proses hidayah ini, antum tahu, orang yang tidak belajar ilmu agama tidak mungkin dia mengenal hidayah, kebenaran. Oleh karena itu, orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia mau belajar agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Lihat ini definisi hidayah seperti itu. Kata Ibnu Qayyim, fal muhtadi huwal amilu bil haqqi al muridu lahu. Orang yang mendapatkan hidayah, dialah orang yang al amilu bil haqqi wal al muridu lahu, orang yang mengamalkan kebenaran dan menghendakinya, menginginkannya. Oleh karena itu kita dapati kalau ada orang-orang yang dia itu jujur mencari kebenaran, sampai awalnya dia sesat pun Allah mudahkan baginya hidayah, karena dari hatinya sudah ada keinginan untuk mengikuti kebenaran. Entah dia dapatkan nasihat, atau dia dengarkan ceramah yang kemudian mengetuk hatinya, atau ada yang menegur dia dari kesalahan, akhirnya dia tahu kesalahannya, sehingga dia kemudian mengikuti pemahaman yang benar. Nah, wahiyya a'zamu ni'matin lillahi ala abdihi alal abdi.
yang ini, hidayah ini merupakan

0: sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Nikmat terbesar yang Allah turunkan kepada hambanya adalah nikmat hidayah, yaitu mengenal kebenaran kemudian mengamalkannya. Walihada amaran Allah subhanahu an nas'alahu al-hidayata. An nas'alahu hidayata siratil mustaqim kulla yaumin wa laylatin fi salawatin al-khams. Oleh karena itu, karena hidayah ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba, oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita untuk memohon kepadanya hidayah menempuh jalan yang lurus setiap malam dan siang hari di salat lima waktu kita. Di mana itu? Di surat Al-Fatihah. Yaitu apa? Ihdina siratal mustaqim. Minimal 5 kali kita, minimal 17 kali kita baca setiap rakaat dalam salat kita. Belum salat-salat sunnah atau bacaan-bacaan di luar salat, ya, kita baca Al-Fatihah. Kalau bukan karena pentingnya, tidak mungkin kita disuruh meminta setiap saat, setiap pelaksanaan salat kita, setiap rakaat salat kita meminta hidayah ini. Fa innal abda muhtajun ila ma'rifatil haqqil ladzi yurdillaha fi kulli harakatin zahiratin wa batinah. Karena seorang hamba itu selalu butuh untuk mengenal kebenaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatannya, setiap aktivitasnya yang lahir maupun batin. Setiap aktivitasnya yang lahir maupun batin. Fa idza arafaha fa huwa muhtajun ila man yulhimuhu qasdal haqq. Kalau dia sudah mengetahui kebenaran, setelah itu dia butuh supaya diilhamkan di hatinya agar dia menginginkan kebenaran itu. Dan banyak orang yang telah tahu kebenaran tapi dia tidak semangat mengamalkannya. Karena apa? Di hatinya tidak digerakkan untuk menuju atau menghendaki kebenaran tersebut. Jadi manusia butuh setelah mengetahui kebenaran, dia butuh untuk Allah bukakan hatinya agar bisa menerima kebenaran, mengikuti kebenaran. Fayaj'alu iradatahu fi qalbihi. Kemudian dijadikan kebenaran itu sebagai kehendak di dalam hatinya. Summa ila man yuqaddiruhu ala fi'lih. Setelah itu, dia butuh kepada Allah yang memberikan kekuatan agar bisa mengamalkannya. Jadi itulah urutan hidayah. Ada orang yang mengetahui kebenaran. Dia sudah inginkan di dalam hatinya. Ternyata dia tidak mampu mengamalkannya. Ya meskipun dia tidak tercela, tapi juga tidak, tentu tidak sesempurna orang yang mengamalkannya. Ya, jadi dia butuh agar dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengamalkan kebenaran tersebut. Jadi semua urutan-urutan ini, ya, diawali dengan menuntut ilmu. Makanya ilmu itu adalah pembuka hidayah. Sudah pernah kita sebutkan. Ketika iblis ingin menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan pertama yang ditempuhnya apa? Menghalangi manusia dari menuntut ilmu. Itu seperti pernyataan Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, wa alam anna awwala talbis iblis 'ala an-nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah bahwa talbis, pengkaburan pertama atau perangkap pertama yang dipasang oleh iblis untuk menghalangi manusia dari jalan Allah adalah menghalangi mereka dari ilmu. Itu perangkap pertama. Baik. Kata beliau, wa ma'lumun anna ma yajhaluhul abdu adhafu adhafi ma ya'lamuh. Wa anna kullama ya'lamuhu annahu haqqun la yutawi'uhu nafsuhu ala iradatihi. Walau la iradatuhu la ajiza an kathirin minhu. Fahuwa mutarrun kulla waktin ila hidayatin tata'allaku bil madhi wa bil hali wal mustaqbal. Dan sudah kita ketahui, sudah dimaklumi, bahwa hal-hal yang tidak diketahui oleh hamba itu berlipat-lipat melebihi hal-hal yang diketahuinya. Dalam kehidupan, lebih banyak yang kita jahil daripada yang kita ketahui. Ini maklum. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Kemudian, dan bahwa semua yang diketahui oleh hamba, bahwa itu adalah kebenaran, nafsunya tidak menurutinya untuk bisa menghendaki kebenaran tersebut. Sekarang banyak kebenaran yang kita kenal, banyak kebaikan-kebaikan yang kita ketahui, tapi tertahan karena nafsu kita tidak menggerakkan keinginan kita agar bisa menghendaki kebenaran tersebut. Banyak. Contoh saja, kita tahu rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, itu adalah kebaikan. Tapi kita lebih sering lalai. Kalaupun kita baca Al-Quran lebih banyak, kita gunakan untuk waktu yang lain. Kalau masalah perbandingannya. Kita mengetahui keutamaan salat malam, salat tahajud. Tapi kita juga lebih sering lalainya. Padahal kita mengetahui keutamaannya. Jadi, nafsu kita tidak mendukung untuk menumbuhkan keinginan melaksanakan kebaikan tersebut. Ini juga terdapat pada diri manusia. Ya. Walau la iradatuhu la ajiza an katsirin minhu. Kalau bukan karena kehendak di hatinya manusia, tidak mampu melaksanakan kebanyakan dari hal-hal yang baik tersebut. Oleh karena itu berarti apa? Manusia itu mutarrun, sangat butuh di setiap waktunya kepada hidayah. Sangat butuh di setiap waktu kepada hidayah yang berkaitan dengan hal-hal yang lalu, hal-hal yang saat ini, yang sekarang, dan hal-hal yang akan datang. Yang berkaitan dengan masa lalunya, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tapi kira-kira contoh, kita butuh hidayah kepada perkara-perkara yang telah lalu. Apa contohnya kira-kira? Di waktu yang lalu kita pernah berbuat maksiat atau tidak? Pernah. Untuk menghilangkan bekas-bekas maksiat kita butuh apa? Kita butuh apa? Butuh bertobat. Supaya hilang bekas-bekasnya maksiat. Jadi yang lalu tidak hanya berlalu begitu saja. Kita butuh bertobat dan beristighfar kepadanya. Maka kita butuh hidayah di sini. Setelah kita belajar agama, kita tahu oh ternyata orang beristighfar itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu asal sungguh-sungguh kita beristighfar, ikhlas. Memenuhi syarat-syarat tobat yang nasuh, yang sungguh-sungguh. Ya, kita butuh hidayah. Hidayah ini dimulai dengan ilmu. Belajar ilmu agama. Yang berhubungan dengan hal-hal yang sedang kita alami saat ini. Masa sekarang, yaitu hidayah agar bisa mengamalkan hal-hal yang sudah kita ketahui. Hidayah agar kita bisa mempelajari, menuntut ilmu kembali, menghilangkan kejahilan kita, kemudian bisa mengamalkannya. Untuk hal-hal yang akan datang, kita butuh hidayah untuk istiqomah di atas kebenaran, sampai di akhir hayat kita. 6. Dan kata beliau di sini, wa ammal madhi, fahuwa muhtajun ila muhasabati nafsihi alaih. Wahal waqa'a ala sadad. Fayashkurullaha alaihi wa yastadimahu. Fayashkurullaha alaihi wa yastadimahu. Am kharaja fi anil haqqi fayatuba ila Allahi ta'ala minhu. Wa yastaghfirahu. Wa ya'zimu ala alla ya'ud. Dibawakan di sini. Adapun berkenaan dengan masa yang lalu, hamba itu butuh untuk selalu mengoreksi dirinya dari hal-hal yang telah lalu. Introspeksi dirinya. Apakah selama ini dia selalu melakukan dengan baik, mengamalkan kebenaran dengan baik, sehingga dia mensyukuri nikmat Allah dan memohon agar ditetapkan dalam kebaikan tersebut. ya. Ini untuk hal-hal yang lalu. Atau apakah dia selama ini justru keluar dari kebenaran supaya dia bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, beristighfar dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini hidayah dengan hal-hal yang lalu. Wa amma hidayatu fil hal. Adapun hidayah untuk di masa sekarang, fahuwa matlubatun minhu. Fahiyya matlubatun minhu. Maka ini jelas dibutuhkan. Fa'innahu ibnu waktihi. Karena dia sedang berada di masa sekarang ini. Dia sedang menjalani masa ini. Kita sekarang sedang berada di waktu sekarang. Ya, al-hal, keadaan kita saat ini. Fayahtaju an ya'lama hukma ma huwa mutalabbisun bihi minal af'ali. Hal huwa sawabun am khata'. Maka hamba itu butuh untuk mengetahui hukum apa yang dia sedang kerjakan sekarang, apakah itu benar atau salah. Ya, kita sekarang sedang menuntut ilmu. Setelah kita mengetahui ini adalah kebenaran, ya, dan kita sedang menjalani saat ini menuntut ilmu karena kita meyakini dan setelah kita pelajari bahwa ini adalah besar keutamaannya, besar manfaatnya dan kita butuhkan untuk kebaikan diri kita. Wa ammal mustaqbalu fahajatuhu fihi ila al-hidayati adhhar liyakuna sayruhu 'ala at-tariq. Adapun di masa yang akan datang, di waktu yang akan datang, maka kebutuhannya kepada hidayah lebih jelas lagi supaya di masa yang akan datang perjalanannya selalu di atas jalan yang lurus. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak dan juga Radio Rojak Kendari rahimakumullah, hidayah kita butuhkan setiap saat. Berarti kita butuh ilmu setiap saat. Karena untuk bisa mendapatkan hidayah harus menempuh jalan ilmu. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, sudah kita sebutkan berkali-kali, para nabi dan para rasul adalah hamba-hamba Allah yang paling utama dalam semua kebaikan. Karena mereka adalah yang membawa ilmu agama. Mereka yang membawa ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan kepada manusia. Ya. Malaikat Jibril jadi pimpinan para malaikat karena beliau yang bertugas menurunkan wahyu alaihi salatu wassalam. Makanya oleh karena itu orang-orang yang berilmu disebut sebagai pewaris para nabi. Penuntut ilmu selalu ya ala sabilin najah, di atas jalan keselamatan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka hidayah tidak akan mungkin didapatkan tanpa menempuh jalur ilmu. Maka ini jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat besar, yang sangat agung. Nah, baik. Lanjut segi yang berikutnya. Al-wajhu tsalits wassittun. Segi yang ke-63. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sini berjudul Al-ilmu hayatul qalbi war-ruh. Ilmu itu adalah kehidupan hati dan ruh manusia. Jadi kalau kita ingin tahu keutamaan ilmu, kita bandingkan saja badan dengan jiwa atau ruh kita. Mana yang lebih penting di antara keduanya? Kalau dalam urusan anggota badan saja kita tidak mau kelaparan, kita tidak mau ada yang sakit, dan kita memberikan perhatian untuk segera menghilangkan hal-hal yang mengganggu badan kita, maka kalau kita tahu kedudukan ruh dan hati manusia ternyata lebih penting, harusnya kita lebih mengutamakan untuk memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh jiwa dan hati kita, yaitu ilmu agama. Baik, kata Ibnu Qayyim di sini, anna fadilata syai'i wa syarafahu yadhharu taratan min umumi manfaatih. Ini beliau jelaskan dari sudut pandang agar kita tahu manfaat dan keutamaan sesuatu. Kata beliau, sesungguhnya keutamaan sesuatu, ini secara umum berlaku untuk semua hal. Keutamaan dan kemuliaannya terlihat, ya, kadang-kadang kita lihat dari sisi apa? Umum manfaatihi. Besarnya manfaatnya. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang kita rasa bermanfaat, kita akan kejar hal tersebut karena kita rasa kita butuhkan, bermanfaat untuk kita. Makanya manusia tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya kalau dia tahu dengan akal sehatnya bahwa itu hal yang tidak bermanfaat. Ya, ada orang melakukan hal yang tidak bermanfaat banyak, tapi dalam pikirannya dia menyangka itu bermanfaat bagi dirinya. Itulah sebabnya kita belajar agama untuk bisa menilai apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Baik. Kadang-kadang juga wa taratan min syiddatil hajati ilaihi wa adamil istighna'i anhu. Ya, kita mengetahui keutamaan dan kemuliaan besarnya kebutuhan kita terhadapnya serta adamul istighna', tidak bisanya kita lepas darinya. Tidak bisa kita lepas darinya. Wataratan min zuhurin naqsi wasyarri bifaqdihi. Terkadang juga disebabkan karena akan terlihat kekurangan dan keburukan kalau kita kehilangan sesuatu itu. Kalau kita kehilangan sesuatu itu. Berikutnya, wa taratan min husulil ladzati wasyurur wasyuru wasururi wal bahjati biwujudihi. Kadang-kadang dengan akan terwujudnya, akan kita rasakan kelezatan, kegembiraan dan kesenangan dengan adanya sesuatu itu. Karena kita memang menyukainya. Fa idrakuhu yu'kibu ghoyatal ladzah, yang dengan mendapatkannya kita akan merasakan puncak kelezatan. Wa taratan min kamali thamratil mutarattibati alaihi wa syarfi illatihi al-ghaiyati wa ifdahi ila ajallil matalibi, juga terkadang dengan sempurnanya buah yang akan dihasilkan dari sesuatu itu, tingginya tujuan serta besarnya, ya, al-matalib. Wa ifdha'ihi, serta besarnya atau sesuatu itu membawa kepada ajallil matalib, tujuan yang sangat tinggi. Ini tentu penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala maksudnya adalah untuk menjelaskan apa saja yang menjadi pertimbangan manusia kenapa dia menilai sesuatu itu mulia atau tinggi keutamaannya. Hal-hal yang ini, ya, kita butuh sesuatu itu, kita rasa ada manfaatnya, oh sesuatu ini bisa membawakan kesenangan bagi diri kita dan seterusnya. Ya, makanya waktu kita menuntut ilmu supaya kita semangat, kita harus paham dulu ilmu ini apa, membawa kita kepada apa, sejauh mana manfaat yang kita dapatkan dengan kita menuntut ilmu misalnya. Kalau kita tidak tahu, ya kita malas-malasan. Tapi waktu kita tahu keutamaannya, waktu kita tahu kemuliaannya, orang-orang yang mulia sebelum kita telah berlomba-lomba untuk menuntutnya, maka kita akan tergerak. Oh ternyata ini bisa membawa kepada keutamaan yang tinggi. Oh ternyata orang-orang yang mulia sebelum kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan ini. Begitu. Kata Ibnu Qayyim, وَهَذِهِ الْوُجُوهُ وَنَحْوُهَا تَنْشَأُ وَتَظْهَرُ مِنْ مُتَعَلِّقِهِ فَإِذَا كَانَ فِي نَفْسِهِ كَمَالًا وَشَرَفًا بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ جَمَعَ جِهَاتِ الشَّرَفِ وَالْفَضْلِ فِي نَفْسِهِ وَمُتَعَلِّقَاتِهِ. Maka semua segi pertimbangan ini, kata beliau, semua segi pertimbangan ini, tan sya'u, akan terlihat, akan muncul dan terlihat. Min muta'alliqihi, dari sesuatu yang berhubungan dengannya. Ya. Karena kalau sesuatu itu sempurna dan mulia pada dirinya, maka dia akan menghimpunkan semua sisi-sisi kemuliaan dan keutamaan tersebut pada dirinya ataupun hal-hal yang berhubungan dengannya. Makanya ilmu itu kita butuhkan karena dia kehidupan hati kita. Dengan ilmu hidup kita menjadi indah, berarti membawa kita kepada kesenangan, kepada kegembiraan. Kehilangan ilmu menjadi kita menderita, menjadikan batin kita kosong dari iman, menjadikan kita jauh dari Allah, berarti membawa kepada puncak keburukan. Berarti ilmu sesuatu yang sangat tinggi kemuliaannya. Maka dengan sebab ini berarti ilmu itu sempurna pada dirinya dan hal-hal yang berhubungan dengannya juga akan sempurna. Manusia menuntut ilmu, dia jadi sempurna. Sebab-sebab untuk menuntut ilmu, keutamaannya besar. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan ilmu, ya ini membenarkan iman, membenarkan amal-amal soleh kita, membenarkan ikhlas kita juga menjadi sesuatu yang tinggi dan nilainya utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa ma'lumun anna hadhihi al-jihati bi ashriha hasilatun lil ilmi. Dan sudah kita ketahui semua segi-segi ini secara keseluruhan itu didapatkan atau terwujud pada ilmu. Terdapat pada ilmu. Dari semua pertimbangan, ya, semua pertimbangan menilai sesuatu itu mulia, tinggi kedudukannya atau sempurna, semua pertimbangan ini terwujud pada ilmu agama, ilmu yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fa innahu a'ammu syai'in naf'an, a'ammu syai'in naf'an, karena ilmu adalah sesuatu yang paling luas manfaatnya. Wa aktsaruhu wa adwamuhu, yang paling banyak dan paling kekal atau terus-menerus manfaatnya. Dari segi kebutuhan, kata beliau, wal hajatu ilaihi fauqal hajati ilal ghidha. Kebutuhan kepada ilmu lebih daripada kebutuhan terhadap makan dan minum, sudah kita bahas juga. Bahkan bal fauqal hajati ila tanafus, melebihi kebutuhan kita kepada bernafas. Bayangkan, kenapa? Nafas, orang terhenti nafasnya beberapa saat, paling-paling ujungnya mati. Badannya yang mati, insya Allah dia selamat kalau dia punya iman. Tapi kalau terhenti ilmu, terhenti asupan iman pada hatinya, itu binasanya dunia akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Idh ghayatu ma yutasawwaru min faqdihima faqdu hayatil jismi. Karena maksimal yang bisa kita bayangkan, orang yang tidak makan atau tidak bernafas, paling-paling kehilangan kehidupan tubuhnya. Ya ini mati, badannya. Amma faqdul ilmi, fafihi faqdu hayatil qalbi warruh. Adapun terputusnya ilmu, berarti hilangnya kehidupan hati dan ruh manusia. Fala gina alil abdi anhu tarfata ainin, sehingga manusia tidak bisa lepas dari ilmu meskipun cuma sekejap masa, sekejap mata. Walihada idza fukida minasyakhsi kana syarran minal hamir. Oleh karena itu kalau manusia kehilangan ilmu, maka kedudukannya lebih buruk daripada keledai. Balkana syarran minad dawabi indallah, bahkan dia lebih buruk dari semua binatang di sisi Allah. Wala syai'a anqasu minhu hina idzin, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih buruk darinya ketika itu. Itulah ilmu agama. Ya Allah Al-Qur'an, inna syarrad dawabi indahi as-summu al-bukmu alladzina la ya'qilun. Ya, sesungguhnya buruk-buruk binatang melata di sisi Allah, ini seburuk-buruk manusia, adalah orang-orang yang tuli, yakni tidak bisa mendengarkan ilmu. Al-bukmu, orang-orang yang bisu, tidak bisa mengucapkan ilmu dan tidak bisa memahami ilmu. Itu keadaan seburuk-buruk manusia disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi beginilah keadaannya orang-orang yang tidak mengisi hidupnya dengan ilmu, keadaannya yang lebih buruk dari semua makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Wa amma husulul ladzati wal bahjati biwujudihi falannahu kamalun fi nafsihi wa huwa mula'imatun wa huwa mula'imun ghayatal mula'amati lin nufus. Adapun ya, ilmu itu bisa mendatangkan kelezatan dan kegembiraan. Karena apa? Karena ilmu itu adalah kesempurnaan pada dirinya. Ilmu itu sempurna. Kenapa sempurna? Yang menurunkannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna sifat-sifatnya. Ini ilmu turun dengan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Makanya diturunkan kepada hambanya yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa oleh malaikatnya yang paling tinggi kedudukannya, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu yang mempelajarinya hanyalah hamba-hamba yang punya kedudukan yang tinggi. Nah, jadi ilmu itu sempurna pada dirinya dan sesuai dengan jiwa manusia dengan sebenar-benarnya kesesuaian. Kita bisa bayangkan saja, ilmu yang menurunkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwa kita yang menciptakannya Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti yang menciptakan lebih tahu tentang cara untuk memperbaiki ciptaannya. Ya, oleh karena itu ketika manusia menyangka dia cocoknya dengan urusan dunia, maka ini adalah persangkaan yang keliru dan tidak akan mungkin bisa tenang jiwanya kalau dia hanya memperhatikan urusan dunianya dan lalai dari mempelajari ilmu agama untuk menjadi sebab ketenangan jiwanya. Karena Allah tidak menjadikan urusan dunia yang cocok untuk menenangkan jiwa manusia. Makanya kata beliau, fa'innal jahla maradun wa naqsun, kebodohan itu adalah penyakit dan kekurangan. Tidak ada seorang pun yang mau disebut jahil. Sampai pun orang jahil. Ya, makanya zaman keburukan sebelum diutus Rasulullah SAW disebut dengan zaman apa? Jahiliyah. Nisbah kepada kejahilan dan keburukan. Wa huwa fi ghayatil idza'i wal ilami lin nafs wal ilami lin nafs. Kebodohan itu sebenarnya memberikan sakit. Orang yang tidak tahu agama, dia itu sakit hatinya. Jiwanya itu tersakiti dengan sangat. Ya, itu hakikatnya. Tapi kenapa orang kebanyakan tidak menyadari? Karena tipu daya syaitan. Dan juga wa man lam yash'ur bihadhihi al-mula'amati wal munafarati fa huwa li faqdi hissihi wa mauti nafsihi. Maka barang siapa yang tidak bisa merasakan ilmu itu sesuai dengan hati, cocok dengan hati, mendatangkan ketenangan bagi jiwa, atau kejahilan itu ternyata sangat buruk, sangat menyakitkan hati. Kenapa dia tidak bisa merasakan ini? Berarti itu karena dia telah kehilangan rasa di hatinya. Atau jiwanya telah mati. Buktinya apa? Buktinya, orang yang kita torehkan atau kita lukai dengan pisau, rasanya sakit apa tidak? Sakit. Kalau orang normal. Tapi kalau orang mati, antum lukai dengan pisau, sakit apa tidak? Tidak sakit. Jangankan orang mati, orang yang sudah lumpuh saja tidak punya perasaan. Dilukai tidak terasa dia. Iya kan? Karena penyakitnya sudah sangat parah. Maka perumpamaannya orang yang tidak merasakan sakit ketika dia jauh dari agama, itu seperti perumpamaan orang yang sudah lumpuh, tidak berfungsi lagi anggota tubuhnya tersebut. Sudah mati rasa. Dilukai, dipotong-potong, tidak terasa. Bukan karena tidak sakit, tapi karena sudah parah sakitnya, sudah seperti mayat. Mayat dipotong-potong, tidak ada rasanya. Karena sudah tidak ada lagi perasaannya, sudah tidak ada kehidupan padanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ibnu Qayyim membawakan ucapan seorang penyair yang mengatakan, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. tidaklah luka itu memberikan rasa sakit kepada tubuh yang telah mati. Ya, kepada mayat. Nah, ini keadaan orang yang tidak menyadari keutamaan dan kemuliaan ilmu. Fahusuluhu linnafsi wa idrakun minha ligoyati mahbubihi wa attisalun bihi wa dhalika goyatun goyatu ladzatiha wa farhatiha wa hadha bihasabil ulumi fi nafsihi wa hadha bihasabil ulumi fi nafsihi wa mahabbati nafsi lahu wa ladzati ladzatiha biqurbihi. Maka jiwa manusia yang bisa merasakan hal ini ya, ketika manusia bisa merasakan keutamaan dan kemuliaan keledatan ilmu ini, maka berarti dia akan bisa mencapai puncak dari kebahagiaannya, yang itu merupakan puncak dari keledatan dan kenikmatan yang dirasakannya. Yang tentu semua ini sesuai dengan ilmu yang ada pada diri orang tersebut, diri hamba tersebut, dan bagaimana jiwanya bisa mencintai dan merasakan kenikmatan ketika dekat dengan hal itu. Yakni karena tingkatan ilmu manusia berbeda-beda, maka tentu semua orang tidak merasakan kenikmatan yang sama. Semakin bersih hatinya, semakin sehat jiwanya, maka keutamaan dan kemuliaan ilmu pun, yakni rasa lezat ketika dia mempelajari dan mengamalkan ilmu pun semakin besar dibandingkan orang yang tidak seperti itu keadaannya. Kan sudah pernah kita ukilkan pernyataan sebagian dari ulama terdahulu yang menggambarkan tentang nikmatnya ilmu, sampai-sampai kenikmatan yang dirasakan oleh para raja dengan kekuasaan dan kemewahan yang mereka miliki tidak ada bandingannya. Para ulama ini tidak kelihatan, tapi mereka rasakan di dalam hatinya yang itu puncak dari semua kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia lainnya. Ya, sebagian dari ulama salaf ada yang mengatakan, "Lau alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi la jaladuna alaihi bisuyufihim." Seandainya para raja dan para pangeran, putra-putra raja mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu, maka pasti mereka akan berjuang memerangi kami dengan pedang-pedang mereka untuk merebut kenikmatan tersebut. Tapi mereka tidak tahu, sehingga mereka tidak menginginkannya. Wal ulumu wal ma'lumatu mutafawitatun fi dhalika a'zama tafawuti wa abyanahu. Maka ilmu sendiri, ilmu pengetahuan, wal ma'lumatu dan hal-hal yang dipelajari dalam pengetahuan, tentu berbeda-beda tingkatannya dengan perbedaan yang sangat besar. Dicontohkan di sini. Wa laisa ilmu nufusi bifatiriha wa bari'iha wa bariha wa mubdi'iha wa mahabbatuhu wa taqarrubu ilaihi ka ilmiha bitabi'ati wa ahwaliha wa awaridiha wa sihhatiha wa fasadiha wa harakatiha. Maka misalnya ilmu tentang ya pengetahuan seseorang tentang penciptanya, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang penciptanya, tentang yang maha kuasa mengaturnya, menciptakan dirinya, kecintaannya kepada Allah, ilmu tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan benar, ini tentu beda dengan ilmu tentang kita pelajari tentang alam semesta beserta isinya, tentang alam ini, ya, tentang keadaannya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan sebab-sebab yang memperbaikinya atau merusaknya. Beda. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling dibutuhkan jiwa manusia, maka mempelajarinya, membenarkan pemahaman tentangnya, ini merupakan puncak dari kebahagiaan bagi hamba yang telah membenarkan dirinya dalam menuntut ilmu yang agung ini. Tentu beda dengan pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang di luar di luar pengetahuan agama. Nah, barakallahu fikum. Sampai di segi yang ke-36. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Ini penjelasan yang berhubungan dengan segi keutamaan ilmu dari keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ditinjau dari sisi kebutuhan kita terhadap perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan dunia kita. Ternyata segala sesuatu yang merupakan segi keutamaan dan kemuliaan itu ada pada ilmu agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita beri waktu bagi antum yang ingin bertanya di sisa waktu yang masih ada. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.
1: Namun Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kembali kita akan angkat sesi interaktif soal jawab, dan untuk yang pertama silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan keadaan dari Cianjur.
1: Ya, silakan Pak keadaan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Maaf ini di luar tema Ustaz. Saya ingin bertanya, apa bagaimana hukum membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah dan surat di dalam sholat Ustaz? Apakah sunnah ataupun tidak? Dan kalau misalkan sunnah, apakah disirkan atau dijaharkan? Dan apakah ada ikhtilaf dalam hal ini Ustaz, supaya saya tidak salah sikap Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wafiq barakallah. Dan kepada Ustaz yang mempersilahkan. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau. Bapak yang bertanya tadi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Mengenai hukum membaca basmalah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma, fa kanu yaftatihuna al-qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin." Aku pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang mereka semua membuka bacaannya ketika salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ucapan siapa? Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menyaksikan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dua sahabatnya yang mulia. Tentu ini adalah panutan kita dalam kebaikan, ya. Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi salatnya Abu Bakar, kemudian setelah itu salatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik, dari sini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat menjadi imam, beliau menjaharkan suara dengan langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dan waktu membaca surat Al-Fatihah. Karena pertanyaannya, bagaimana dengan hukumnya membaca basmalah? Ya. Basmalah sendiri atau Bismillahirrahmanirrahim disebutkan oleh para ulama bahwa dia adalah termasuk ayat di dalam Al-Quran, tapi bukan termasuk surat, kecuali yang disebutkan di surat apa, An-Naml ya, innahu Bismillahirrahmanirrahim, waktu suratnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam kepada Bilqis. Itu karena dalam Al-Quran dia. Adapun basmalah yang di setiap awal surat, kecuali di surat At-Taubah tidak ada basmalah di awalnya, itu adalah termasuk ayat Al-Quran tapi bukan termasuk surat. Dia ayat tersendiri. Ayat tersendiri. Hukum dalam masalah membaca basmalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, pendapat yang terkuat insya Allah, tetap kita wajib membacanya di awal setiap surat. Adapun kalau kita baca ayat di tengah-tengah, tidak wajib kita baca. Kita cukup baca ta'awud saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan? Langsung di tengah-tengah surat. Tidak kita baca bismillah lagi. Karena yang ada bismillah itu hanya di awal setiap surat yang disebutkan di Al-Quran, di surat-surat Al-Quran. Jadi waktu kita membaca dalam sholat misalnya, maka kita membaca bismillah, ya, disyariatkan, bahkan ulama mengatakan diwajibkan, karena dia adalah awal setiap, apa ini, ayat tersendiri di awal setiap surat. tapi tidak dijaharkan suaranya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi kita baca tapi suaranya tidak dijaharkan, tapi disirkan waktu kita melaksanakan salat-salat berjamaah yang isya, maghrib, apa ini isya, salat subuh, salat maghrib dan salat isya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Rafiq, barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah Anda sampaikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Kadaan di Cianjur, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Untuk pertanyaan berikut, Ustaz, dari pendengar kita di Jakarta dengan Ummu Hanif melalui pesan singkat, beliau bertanya, Ustaz, jika seorang suami yang berpendapat belajar ilmu dunia lebih utama agar lebih unggul dari orang-orang kafir, karena ilmu agama dapat didapatkan jika Allah memberikan kemudahan kepadanya, bagaimanakah memberikan penjelasan atau alasan yang tepat kalau belajar ilmu dunia juga diimbangi dengan belajar ilmu agama, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Kalau ada suami yang berpendapat seperti ini atau siapa saja, kita mau bilang apa? Karena itu pendapat dari pikirannya, tidak ada dasarnya, tidak ada dukungannya. Terus ketika dia mengatakan belajar ilmu dunia lebih penting, ya. Sekarang kita katakan untuk kemajuan, ya, katanya untuk lebih kita lebih maju daripada orang-orang kafir, ya. Kemajuan apa yang diharapkan? Dulu Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka yang punya kemajuan bisa menundukkan banyak negeri-negeri kafir, itu bukan dengan ilmu dunia mereka dapatkan, tapi dengan ilmu agama, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dunia itu akan dituntun, akan dibimbing kita untuk bisa mempelajarinya dengan benar dan menghindari keburukannya kalau kita punya dasar agama terlebih dahulu. Orang yang berpendapat seperti ini juga, orang yang berpendapat seperti ini dulu, apakah dia punya pemahaman agama atau tidak? Ya, orang yang mengatakan lebih utama kita mempelajari ilmu akhirat dulu, ilmu dunia dulu dibandingkan ilmu agama, kita katakan kalau dia hanya punya ilmu dunia, tidak punya ilmu agama, maka jadinya dia seperti orang-orang yang saat ini dikenal dengan keilmuan yang tinggi tapi tidak punya agama. Apa manfaatnya dia punya ilmu yang tinggi? Contoh seperti yang dikatakan sebagai tokoh yang jenius misalnya, siapa? Albert Einstein misalnya. Apakah dia kenal agama dengan kepintarannya? Apakah dia kenal Allah Subhanahu wa taala? Apa manfaatnya dikatakan dia jenius menemukan ini dan itu? Kalau ternyata ujung-ujungnya kalau dia tidak beriman, kekal dalam neraka abadi selama-lamanya. Apa manfaatnya kepintaran tersebut? Yang banyak disebutkan dalam pengetahuan kita yang menemukan ini, menemukan itu, merumuskan teori ini dan itu, kan rata-rata banyak orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa gunanya ilmu itu tidak membimbing dia untuk mengenal Penciptanya yang akan menyelamatkan dia dalam kehidupan yang kekal abadi. Pendapat seperti ini tidak bisa kita katakan, tidak bisa kita paksakan kepada orang, betul. Kalau dia sudah berpendapat, kita mau bilang apa lagi? Karena dia bicara dengan hawa nafsunya. Ya. Kemudian ilmu dunia juga nanti, ilmu dunia yang mana yang kita harus dahulukan? Karena bagi orang yang misalnya menyukai ilmu matematika, dia mengatakan ilmu matematika yang paling penting. Berikutnya ada lagi ilmu yang ini mengatakan ilmu yang paling penting. Berikutnya lagi ilmu kesehatan, ini yang paling penting. Semua akan mengatakan seperti itu sesuai dengan keinginan masing-masing, karena tidak ada ukuran dalam masalah ini. Yang kita katakan sebagai sesuatu yang paling penting itu adalah yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita, karena ada kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Itulah yang menjadi ukuran untuk kita mengatakan sesuatu itu mana yang penting dan yang tidak begitu keadaannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan, Ustaz, atas jawaban yang telah diberikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Ummu Hanif di Jakarta, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Untuk pertanyaan berikutnya, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir, Ustaz, melalui telepon. Nah, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dengan hamba Allah dari Palembang.
1: Baik, silakan Ibu.
3: Ya, Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mau bertanya soal sholat ini, Ustaz. Mm-hmm. Kalau perempuan itu sholatnya itu bagusnya di mana, Ustaz? Apa di musholah, apa di rumah, Ustaz?
1: Baik, cukup Ibu pertanyaannya.
3: Satu lagi, Ustaz.
1: Iya.
3: Yeah. Ya begini, Ustaz. Saya ini kan sudah selesai masa hijrah, Ustaz. Mm-hmm. Nah, tapi saya itu malas kalau Ustaz mau keluar rumah begitu. Mm-hmm. Saya itu kalau keluar rumah nanti bertemu sama kawan-kawan, nanti ngomong-ngomongi orang begitu, Ustaz. Saya minta solusinya, Ustaz. Cuma itu, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Taufik, pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan juga untuk kita semua. Pertama, masalah perempuan tadi. Itu jelas ada penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau menyebutkan di dalam hadis yang sahih, la tamna'u ima'allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian melarang kaum-kaum perempuan yang ingin salat di masjid, tentu selama tidak mendatangkan fitnah, tapi rumah-rumah mereka lebih baik dibandingkan masjid. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Yakni salat di rumah bagi perempuan itu berdasarkan hadis yang sahih lebih baik bagi kaum perempuan, bahkan ketika mereka berada di tempat-tempat yang dilipat gandakan salat, contoh seperti di Mekah atau Madinah. Kenapa? Nabi SAW waktu bersabda ini adalah di Madinah. Kata para ulama, berarti sholatnya perempuan ketika dia misalnya datang ke Madinah, dia sholat di rumahnya atau di tempat tinggalnya, misalnya orang umrah misalnya, dia sholat di hotel, sholat yang wajib, itu tetap lebih utama dibandingkan sholat di Masjid Nabawi yang dilipat gandakan 1000 kali dibandingkan sholat di tempat yang lain selain Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram kita ketahui dilipat gandakan menjadi 100.000 kali. Jadi ini menunjukkan keutamaan perempuan ketika dia di rumahnya lebih utama dia laksanakan sholat di situ untuk sholat yang wajib, ya. Adapun kalau misalnya dia ada keperluan datang ke masjid, ketika misalnya dia mengikuti pengajian, dia laksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah yang lainnya tidak mengapa, tapi yang paling utama adalah sholat yang dilaksanakan di rumahnya meskipun dia tidak dilarang untuk melaksanakan sholat di masjid selama tidak ada fitnah atau hal-hal yang bisa berpotensi menjadikan pelanggaran agama. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya tadi, apa yang harus dilakukan ketika dia keluar rumah, dia nanti takut membicarakan orang. Ya sudah, hindari pergaulan dengan orang-orang yang mengajak kita kepada hal-hal tersebut. Karena tidak semua orang mengajak kita kepada hal-hal yang menggunjing orang atau membicarakan orang lain. Kan bisa dia cari teman-teman yang baik, yang bisa saling menasihati dalam kebaikan. Bagaimanapun dia butuh kepada orang lain yang akan menasihati dia. Carilah perempuan-perempuan yang beriman, yang saleha, yang mereka bisa menasihati kita dalam kebaikan. Atau kita datangi majelis ilmu agama yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita datangi dan kita berusaha mengambil manfaat bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan kalau terjadi pembicaraan-pembicaraan seperti ini, kita hindari, kita nasihati diri kita dan mereka agar menjauh dari majelis-majelis atau pembicaraan-pembicaraan seperti itu karena tidak mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Tapi barakallahu fikum, ini pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan juga jawaban-jawaban pertanyaan bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV, Radio Roja dan juga Radio Roja Kendari dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia di dalam pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, buah karya dari Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yang pembahasan ini merupakan petikan dari kitab asal tulis Imam Ibnu Qayyim, yaitu kitab Miftahu dari Sa'adah. Baik, kita masih dalam pembahasan tentang segi-segi kemuliaan ilmu, segi yang menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kita sekarang sampai di Al-Wajhul Khamis Wasitun, segi yang ke-65. Segi yang ke-65. al-ilmu wa tauhid. Ilmu dan tauhid. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, annahu la syai'a athyabu lil abdi wa la aladzu wa la ahna'u wa la an'amu liqalbihi wa 'aishihi min mahabbati fatirihi wa bari'ihi wa dawami dzikrihi wa sa'i fi mardatihi. Tidak ada satupun yang lebih indah bagi seorang hamba, yang lebih lezat, yang lebih nikmat. Tidak ada satupun yang lebih indah, lebih lezat, lebih nikmat bagi seorang hamba, serta lebih menyenangkan bagi hatinya, serta lebih menyenangkan bagi hatinya dan menjadikan indah hidupnya daripada mencintai penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepadanya, dan berusaha mencari keridhaannya. Ya. Apa hubungannya dengan ilmu? Nanti kita akan bahas. Ilmu adalah pintu untuk kita bisa mengenal Allah dengan benar. Untuk kita bisa berzikir dengan Allah, kepada Allah dengan benar. Untuk kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Untuk kita kenal iman, kita kenal tauhid. Ini bukan cuma nikmat. Tidak ada kenikmatan yang melebihi hal tersebut. Ingat, kalau dalam kehidupan kita, ya, kita mencintai sesuatu, kita inginkan dengan yang kita cintai itu kita akan bahagia. Tapi ternyata, kalaupun kita rasakan kebahagiaan tersebut, maka tidak ada yang lebih membahagiakan hati manusia daripada ketika dia mengenal Allah, beribadah kepadanya, dan selalu berzikir, selalu mengingatnya. Subhanallah. Inilah kedudukan dan kemuliaan tauhid. Taib, kata Ibnu Qayyim, وَهَذَا هُوَ الْكَمَالُ الَّذِي لَا كَمَالَ لِلْعَبْدِ dunia. Inilah kesempurnaan yang tidak mungkin ada kesempurnaan bagi hamba tanpanya. Ini kesempurnaan yang kalau hamba tidak memiliki ini tidak akan ada kesempurnaan baginya. Kalau dia tidak merasakan ini tidak akan ada kebahagiaan dalam hidupnya. Walahul khuliqal khalqu wa li ajlihi nazalal wahyu wa ursilatir rusulu wa qamatis samawati wal ardu. Dengan sebab inilah makhluk diciptakan. Untuk tujuan ini wahyu diturunkan. Para rasul diutus. Langit-langit dan bumi ditegakkan. Para nabi diutus untuk apa? Mendakwakan tauhid. Inti tauhid adalah mencintai Allah. Karena tauhid adalah beribadah. Ibadah itu artinya ya, sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan tunduk kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah intinya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya hati manusia ketika beribadah dengan Allah, kepada Allah dengan benar, dia akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Dan ketika orang beribadah dengan cinta kepada Allah yang benar, maka ibadahnya akan terasa nikmat. Ya, karena kenikmatan itu mengikuti rasa cinta. Ini kaidah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau kita hidup, ingin hidup kita indah, terasa nikmat, maka kita harus mencintai hidup kita karena kita tahu tujuan hidup kita apa. Setelah itu kita akan merasakan hidup kita indah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah puncak dari segala keindahan bagi hati. Karena ibadah itu landasannya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping takut dan berharap kepadanya. Enam. Wa wujidatil jannatu wan naru wa li ajlihi syuriatis syara'i'u wa wudi'al baitul haramu wa wajaba hajjuhu 'alan nasi iqamatan lidzikrihi alladzi huwa min tawabi'i mahabbatihi war ridha bihi wa anhu. Karena itu

dan diwajibkan menunaikan ibadah haji dalam rangka menegakkan zikir kepada Allah, yang zikir ini merupakan tawabi', konsekuensi dari cinta kepada Allah dan keridhaan. Wali ajli hadza umira bil jihad, bahkan oleh karena inilah kita diperintahkan berjihad. Wa duribat a'naku man abahu wa athara ghairahu alai, dan dipenggal leher-leher musuh yang enggan untuk masuk Islam dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang kafir. Wa ju'ila lahu fil akhirati darul hawani khalidan mukhalladan, dan di akhirat nanti orang-orang kafir ini dijadikan menempati negeri kehinaan kekal abadi selama-lamanya. Ini semua tujuannya untuk apa? Untuk menegakkan zikrullah, untuk mewujudkan cinta kepada Allah. Jadi tauhid itu semua tujuan penciptaan alam semesta, diutusnya para nabi dan para rasul, disyariatkannya ibadah, diperintahkan kita berjihad, kemudian dijadikan surga dan neraka. Semua tujuannya adalah untuk menegakkan zikrullah, kecintaan kepada Allah yang merupakan landasan yang agung dari ibadah. Nah, jadi ini menggambarkan kepada kita tentang kedudukan tauhid yang ternyata merupakan landasan dari segala sesuatu. Landasan dari segala sesuatu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan salat, ibadah yang paling besar, tujuannya apa? Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Ya, salat bertujuan menghapuskan dosa-dosa, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak tujuannya salat, tapi tujuan terbesarnya adalah untuk menegakkan zikrullah. Ingat Allah, hati kita tidak lalai dari mengingat Allah. Supaya hati kita bahagia dan tenang ketika dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa ala hadzal atharil adzim ussisatil millatu wa nusibatil qiblatu wa huwa qutbur rahal khalqi wal amr alladhi madaruhuma alayh wa la sabila ila dukhuli fi dhalika illa min babil ilmi. Dan berdasarkan tujuan agung agama Islam didirikan. Agama Islam didirikan. Makanya secara bahasa, apa artinya Islam? Al-Islam diambil dari kata-kata al-istislam, tunduk. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Itu artinya Islam. Makanya semua para nabi dan para rasul membawa agama Islam. Semua. Kalau antum lihat di ayat-ayat Al-Quran, semua para nabi dan para rasul mengatakan agama kami adalah Islam. Seperti Nabi Ibrahim dan Ismail yang mengatakan, waja'alna muslimaini laka, dan jadikanlah kami dua orang muslim. Karena Islam artinya apa? Al-istislam. Tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya, serta menjalankan ketaatan kepadanya. Wa nusibal qiblatu, dan ditegakkan kiblat untuk tujuan ini. Wa huwa qutbur rahal khalqi wal amr, yang mana tauhid ini merupakan poros dan perintah yang Allah turunkan di dalam syariatnya. Inilah porosnya. Kata Ibnu Qayyim di sini, wala sabila ila dukhuli ila dzalika, dan tidak ada jalan untuk bisa masuk kepada tauhid, memahami dan bisa mengamalkannya, tidak ada jalan kecuali dari pintu ilmu. Ya. Antum ingin belajar tauhid yang benar harus mengambilnya dari petunjuk Al-Qur'an. Bagaimana Anda bisa mengambilnya kalau tidak bisa baca Al-Qur'an, tidak belajar Al-Qur'an, tidak paham isinya? Dari pintu ilmu harus. Tidak ada jalan untuk bisa masuk memahami tauhid dengan benar kecuali dari pintu ilmu. Fa inna mahabbata syai' far'un 'ani syu'uri bihi. Karena mencintai sesuatu adalah cabang dari

merasakannya, memahaminya dulu. Masuk akal antum bisa tertarik dengan sesuatu kalau tidak kenal sesuatu itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekarang orang yang menyukai perkara-perkara urusan dunia, kan setelah dia kenal dulu, dia tahu dulu manfaatnya, dia tahu dulu apa kegunaan atau kelebihan sesuatu ini, baru dia menyukai hal tersebut. Maka demikian pula tauhid tentang iman, tidak akan bisa kita mencintainya, mengutamakannya, atau bersemangat untuk mengajarnya kalau kita tidak mengetahuinya terlebih dahulu. Wa a'raful khalqi billahi ashadduhum hubban lahu. Fa kullu man arafa Allah ahabbahu wa man arafa ad-dunya zahida fi zahida fiha. Dan orang yang paling mengenal Allah, dialah yang paling mencintainya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu berilmu tentang Allah. Orang yang paling mengenal Allah, dialah yang paling besar kecintaannya kepada Allah. Fakullu man arafa Allah ahabbahu, maka semua orang yang mengenal Allah pasti akan mencintainya. Karena Allah itu maha indah, maha sempurna kebaikannya. Ini adalah motivasi utama bagi hati manusia untuk mencintai sesuatu secara sempurna ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah. Wa man arafa dunya zahida fiha, sebaliknya orang yang mengenal dunia, maka dia akan zuhud. Ya, tidak berambisi untuk mengejarnya. Kenapa? Mengenal keburukannya. Bagaimana mungkin dia akan mencintai dunia setelah dia mengetahui kerendahan dan kehinaan dunia. Makanya orang semakin mengenal agama, pasti dia akan semakin semangat mengerjakan agama, mengamalkan agama. Karena agama itu indah dan sesuai dengan hati manusia. Ya. Makanya orang yang mengenal agama dengan benar, dia akan lapang dadanya karena bertemu dengan sesuatu yang cocok dengan hatinya. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, Allah jadikan hatinya lapang menerima Islam. Dia merasa lega dengan Islam. Cocok dengan hatinya. Itulah Islam. Semakin kita kenal dengan benar, maka kita akan semakin mencintainya, semakin kita merasakan lapang ketika memahami dan mengamalkannya. Fal ilmu yaftahul babal azima alladhi huwa sirrul khalqi wal amr. Maka ilmu inilah yang akan membuka pintu yang agung. Pintu yang agung yang merupakan sirrul khalqi wal amr, rahasia penciptaan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu tauhid. Ya. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pintunya untuk bisa masuk ke dalamnya adalah melalui pintu ilmu. Oleh karena itu ilmu kedudukannya sangat tinggi. Karena membawa kepada tujuan yang paling tinggi dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semua makhluknya di alam semesta. Inilah segi keutamaan ilmu dan kemuliaan ilmu yang ke-65. Berikutnya, al-wajhu sadis wa sittun. Segi yang ke-66. Al-ilmu aqrabu turuki ila a'zamil ladzat. Ilmu itu adalah jalan yang paling ringkas, paling dekat untuk mencapai kelezatan yang paling tinggi. Jalan yang paling ringkas, jalan yang paling pendek untuk mencapai kelezatan yang paling agung, yang paling tinggi.

0: طيب ابن القيم رحمه الله تعالى أن اللذة بالمحبوب تضعف وتقوى بحسب قوة الحب وضعفه. Kaidah dulu ya, supaya kita paham nanti kelanjutannya. Kelezatan ya, bahwa kelezatan terhadap sesuatu yang dicintai bisa menjadi lemah atau kuat, atau bisa menjadi kuat atau lemah sesuai dengan besar atau kecilnya kecintaan. Besar sesuai dengan besar atau kecilnya kecintaan tersebut. Jadi kita mencintai sesuatu. Kita mencintai sesuatu. Kalau kita semakin mencintainya, maka kita akan semakin merasakan lezat ketika dekat dengan sesuatu itu. Tapi kalau kecintaan kita kepadanya lemah, maka kita pun kurang merasakan lezat. Makanya orang yang merasa malas ketika beribadah kepada Allah, pasti cintanya kepada Allah lemah. Itu sudah pasti. Kalau kita ingin semakin merasakan nikmat ketika beribadah kepada Allah, ketika berzikir, ketika menuntut ilmu, maka kita harus kuatkan sisi yang bisa menjadi daya tarik di hati kita untuk mencintai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita mengenal kemahaindahan Allah, kita mengenal hikmah-hikmah agung disyariatkannya ibadah. Nah, فَكُلَّمَا كَانَ الْحُبُّ أَقْوَ كَانَتِ اللَّذَّةُ أَعْظَمُ. Semakin, ya, maka semakin kecintaan itu kuat, maka kelezatan yang dirasakan juga semakin besar. Coba kita lihat contohnya kata Ibnu Qayyim. Walihada ta'dhumu ladzatu dhum'ani bisyurbil ma'il baridi bihasabi syiddati talabihi lil ma'. Oleh karena itu, orang yang sedang kehausan akan merasakan kelezatan minum air dingin semakin besar sesuai dengan bagaimana inginnya dia, bagaimana keinginannya dia untuk minum air. Sekarang orang yang sedang haus sama orang yang tidak haus, ketika dihadapkan kepada air dingin, lebih semangat mana minumnya? Yang minum? Ya? Yang haus. Kalau orang sudah kenyang, biar kok kasih. Kita kasihkan hidangan yang enak apapun, biasa-biasa saja. Kita hidangkan minum, dia sudah kenyang. Ya? Sama dengan orang yang tidak lapar, sudah kekenyangan. Di buah makanan yang enak, kira-kira dia masih mau apa tidak? Tidak mau, sudah kenyang. Tidak ada lagi keinginan di hatinya. Beda kalau orang yang lapar misalnya. Di sini contohnya orang yang sedang kehausan dihadapkan padanya air dingin. Langsung diminum mungkin dengan gelas-gelasnya sekalian. Ya, saking hausnya. Wa kadzalikal ja'i, kata Ibnu Qayyim. Demikian orang yang lapar juga seperti itu. Wa kadzalika man ahabba syai'an kanat ladzatuhu ala qadri hubbihi iyyahu. Dan demikianlah orang yang mencintai sesuatu, kelezatan yang dirasakannya sesuai dengan kecintaannya kepada sesuatu itu. Sesuai dengan kadar kecintaannya kepada sesuatu itu. Walhubbu tabi'un lil ilmi bil mahbub. Maka yang namanya kecintaan itu mengikuti pengetahuan tentang apa yang kita cintai. Mengikuti pengetahuan kita tentang apa yang kita cintai. Makanya kalau kita tidak mengetahui sesuatu, tidak akan mungkin kita mencintainya. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Orang yang tidak kenal, tidak mungkin dia menyayangi sesuatu. Oh, dia tidak kenal. Sama sekali, biar orang tersebut punya banyak kelebihan, dia tidak kenal. Tidak akan dia mengakui, tidak akan dia mencintai sesuatu itu. Ya, orang Arab mengatakan man jahila syai'an adahu. Barang siapa yang tidak mengenal sesuatu, dia akan memusuhinya. wa ma'rifati jamalil zahiri wal batin. Jadi kecintaan itu ikuti ilmu terhadap sesuatu yang kita cintai dan mengenal keindahannya lahir dan batin. Mengenal keindahannya lahir dan batin. Orang yang melihat pemandangan indah, suka apa tidak? Suka. Karena rasanya tenang hatinya ketika berada di pemandangan yang indah. Enak matanya melihatnya. Bagaimana kalau orang yang mengenal sesuatu yang maha indah, pencipta dari semua keindahan tersebut? Kira-kira hatinya lebih senang apa tidak? Pasti lebih senang. Kalau orang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu bukan cuma indah, maha indah. Semua keindahan yang kita cintai di dunia ini, maka Allah adalah penciptanya. Bayangkan saja. Makanya Rasulullah s.a.w. bersabda, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, dan dia mencintai keindahan. Yakni, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti indah. Makanya syariat Islam ini indah. Karena Allah mencintainya. Nah. Faladzatun nadhari ilallahi ba'da liqa'ihi bihasabi kuwati hubbihi wa iradatihi. Maka keledatan memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah bertemunya pada hari kiamat nanti. Keledatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala setelah bertemu dengannya pada hari kiamat nanti adalah sesuai dengan kuatnya kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu kita di dunia. وَذَلِكَ بِحَسَبِ الْعِلْمِ بِهِ وَصِفَاتِ كَمَالِهِ. Yang mana kekuatan cinta kepada Allah itu sesuai dengan pengetahuan kita tentang Allah dan tentang sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi orang itu kalau dia beramal dengan kecintaan di hati, itu bisa melebihi nilai dan keutamaan orang yang beramal dengan badannya tanpa ada kecintaan di hati. Sebenarnya kita contohkan kemarin. Ya, keadaannya sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dibandingkan dengan sahabat yang lain, sama-sama rajin beribadah. Para sahabat semua rajin-rajin beribadah. Tapi sepakat para sahabat semua, siapa yang paling utama di antara mereka setelah Rasulullah SAW? Abu Bakar As-Siddiq. Karena dia beramal dengan kecintaan di hatinya. Jadi dia beramal dengan kecintaan di hatinya. Ya, ada nukilan yang kita sebutkan di pertemuan, beberapa pertemuan yang lalu. Dari seorang tabi'in. Abu Bakar Ibn Ayyash rahimahullah ta'ala yang berkata, Ma sabakahum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyamin wala sodakatin walakin bisyai'in waqara fi qalbihi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidaklah mengungguli keutamaan sahabat yang lain. Hanya dengan banyak berpuasa, salat dan banyak bersedekah. Tapi dengan sesuatu yang menancap kuat di hatinya. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tasdik, pembenaran yang kuat, keyakinan yang kuat. Jadi amalan dengan hati itu menjadikan keutamaan atau perjalanan menjadi ringkas untuk mencapai keutamaan yang paling tinggi. Makanya judulnya ini, pembahasan ini apa? Kata Ibnu Qayyim, fa'idhan, kalau seperti itu, berarti kesimpulannya apa? Al-ilmu huwa aqrabu turuki ila a'zamil ladzat. Ilmu itu adalah jalan yang paling ringkas untuk mencapai kenikmatan yang paling tinggi. Ilmu adalah jalan yang paling dekat, paling ringkas untuk mencapai kenikmatan atau sebesar-besarnya keledatan atau kenikmatan. Inilah keutamaan, segi keutamaan ilmu yang ke-66. Tapi barakallahu fikum, insya Allah cukup sampai di sini, dua segi yang kita ambil untuk kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf tadi atas keterlambatan karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk antum yang ingin bertanya jawab di kesempatan kajian kita di pagi hari ini, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Namun Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Berikutnya sesi interaktif soal jawab, dan untuk sesi interaktif soal jawab ini kami akan mengangkat dua pertanyaan insyaallah, disebabkan karena memang setelah ini ada kajian lagi yang insyaallah akan dilanjutkan. Dan untuk kita akan angkat pertanyaan pertama melalui telepon. Naam, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Ini dengan Abu Anis di bawah Ustaz.
1: Ya, silakan Abu Anis.
2: Ya, saya tanyakan, ya, ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh, di situ dikatakan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh imam, misalnya imam yang lima atau imam yang empat atau imam yang tiga. Yang ditanyakan apa yang dimaksud dengan imam yang lima, empat, yang tiga, dengan yang tiga itu, Ustaz. Kemudian juga di situ ada hadis-hadis yang diriwayatkan dengan hadis riwayat jamaah. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hadis-hadis riwayat jamaah itu, Ustaz?
1: Enam. Cukup, Bapak.
2: Ya, kemudian ada satu lagi, Ustaz. Ada satu. Mengenai sekarang ini kan ramai sekali seseorang itu dia dipanggil sebagai Ustaz. Sebenarnya apa saja syarat seseorang itu dia dapat dipanggil sebagai Ustaz?
1: Naam. Terima kasih Abu Anis, pertanyaannya cukup.
2: Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
0: Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau ya, Bapak yang ada di bau-bau tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan dan menambah semangat beliau dalam menuntut ilmu serta menjadikannya istiqomah ya, sampai di akhir hayat. Demikian pula kebaikan itu untuk kita semua. Afikum, tadi istilah-istilah yang Pak sebutkan, riwayat, diriwayatkan oleh al-jamaah, diriwayatkan oleh imam yang lima, imam yang empat, atau imam yang tiga, itu adalah istilah-istilah yang disebutkan misalnya di dalam kitab Bulughul Maram. Sebenarnya kalau Bapak membaca di mukaddimah atau kata pengantar kitabnya itu ada penjelasannya. Misalnya dijelaskan, ya. Jadi sekarang istilah kalau disebut mutafakun alaihi misalnya, hadis ini disepakati. Maksudnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada sebagian kecil para ulama ketika menyebutkan mutafakun alaihi maksudnya tiga. Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Tapi yang masyhur yang terkenal adalah dua, Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu istilah. Kalau disebutkan diriwayatkan oleh al-jamaah, diriwayatkan oleh al-jamaah, ya, berarti sekelompok para ulama meriwayatkannya ini semua. Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian pemilik musnad yang empat, ya, pemilik musnad yang empat, yaitu pemilik sunan yang empat, Sunan Abi Daud, Sunan atau Jami At-Tirmidzi, kemudian Sunan Ibnu Majah, sama Sunan An-Nasai. Ya. Enam kitab ini kadang-kadang disebut sebagai kutubus sittah, kitab yang enam. Al-jamaah nanti ditambah lagi dengan satu, yaitu musnad Imam Ahmad. Itu kalau disebutkan dengan riwayat al-jamaah. Jadi semua imam ini mengeluarkannya. Kalau disebutkan dengan imam yang empat, maksudnya pemilik kitab sunan yang empat yang terkenal, yaitu Sunan Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ya, kalau disebutkan yang tiga saja berarti selain selain Ibnu Majah. Ya, selain Ibnu Majah. Oleh karena itulah di sini kalau selain dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, untuk masalah penilaian hadis harus kita baca penilaian dari para ulama ahlul hadis yang menghukuminya sahih atau tidak. Kalau disebutkan riwayat Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya, maka sudah kita hukumi hadis tersebut sebagai hadis yang sahih. Jadi istilah-istilah ini cuma sekedar istilah untuk meringkas saja ya, dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram. Adapun nanti kalau di kalangan ulama lain atau kita baca buku yang lain, kita harus lihat kata pengantarnya untuk memahami istilah yang disebutkannya. Istilah yang disebutkannya di dalam tersebut. Kadang-kadang nanti ada misalnya imam, ketika dia menyebutkan seorang rawi, contoh kitab, misalnya Tahdzibul Kamal. Disebutkan huruf Ain. Apa artinya Ain? Ain maksudnya ini dikeluarkan hadisnya oleh imam yang enam tadi. Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini istilah masing-masing buku bisa berbeda, ya. Tapi yang mungkin Bapak tanyakan tadi yang memang sering mengungkapkan dengan istilah ini imam yang empat, imam yang tiga itu adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang saya jelaskan tadi. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua masalah ustad. Masalah ustad, secara umum kita artikan ustad itu adalah guru. Maka orang bisa memanggil sesuai dengan keinginannya tentang gurunya. Dia panggil orang yang pernah mengajar dia, dipanggillah ustaz dalam bahasa Arabnya. Ya. Ini istilah ustaz. Jadi kriteria tertentu, ya kita katakan orang bisa memanggil sesuai dengan, kalau itu adalah gurunya dipanggillah sebagai ustaznya. Itu adalah ustazku atau itu adalah ustaz karena dia mengajar di beberapa tempat. Tapi tidak menunjukkan arti bahwa ini asalnya dengan penggunaan di masyarakat, tidak menunjukkan arti pujian atau celaan. Ya, tidak menunjukkan arti bahwa itu mesti benar yang disampaikannya. Ya, meskipun muridnya tujuannya untuk memuji, tapi belum tentu pujian tersebut benar-benar ada pada orang pun dipanggil ustadz, tapi ternyata misalnya dia tidak memiliki pemahaman yang benar atau dia malah menyebarkan sebuah sesuatu yang salah, bahkan mungkin naudzubillah min dzalik bahkan menyebarkan kesyirikan, padahal dia juga dipanggil sebagai ustadz, waliyadzubillah. Nah, barakallahu fikum.
1: Tamu ustadz wafik barakallah, jazakallah khairan ustadz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian jawaban untuk Abu Anis di Bau-Bau, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan. Khotbah Islam azani Allahu wa iyyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon kembali sebagai pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini dan kami angkat, silakan. Ya, silakan. Ya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Hamba Allah dari Rio Pak.
1: Silakan Ibu.
3: Nah, saya mau minta pencerahannya Pak Ustaz.
1: Naam, silakan.
3: Saya udah berumur 67 tahun dan ada sakit-sakit. Saya ingin minta amalan yang baik buat seperti apa Pak Ustaz?
1: Amal apa Ibu? Maaf.
3: Amal itu akhir hidup saya, Pak Ustaz.
1: Baik.
3: Ya.
1: Ya Ibu, terima kasih Ibu atas pertanyaan cukup.
3: Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dan kepada Ustaz kami bisa untuk menjawab dan juga memberikan ikhtitam. Dan kami persilakan kepada Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dalam kebaikan, mewafatkannya di atas keimanan dan keislaman yang benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan itu juga bagi kita semua. Ya. Amal yang dikerjakan, ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi itu membuat bab, ya, memperbanyak amal kebaikan di akhir-akhir umur. Kita ketahui usia 60 tahun, kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina 60 ila 70." Umurnya umatku antara 60 dan 70 tahun. Yakni dominannya orang Islam itu umurnya sekitar 60 sampai 70 tahun. Maka betul ya, di akhir umur ini yang perlu kita amalkan perbanyak Ibu adalah amal-amal yang dituntunkan di dalam Islam. Pertama kita sempurnakan dulu kewajiban-kewajiban, kayak salat kita perhatikan, untuk salat di awal waktu. Kemudian kita amalkan amal-amal pendukung amal sholat yang wajib, yaitu amalan-amalan sunnah kayak sholat sunnah rawatib kita perhatikan, apalagi yang ada hadisnya ya yang sholat rawatib 12 rakaat itu, ya 4 rakaat sebelum duhur, ya 2 rakaat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat setelah duhur, kemudian tambah 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau kita tambah dengan amal-amal yang lain, sholat sunnah yang lain, maka semakin bagus. Ada sholat duha, apalagi sholat malam yang merupakan seutama-utama sholat sunnah, seutama-utama sholat setelah sholat yang wajib. Setelah itu amal-amal ibadah yang lain, kalau bisa kita lakukan, misalnya banyak memperbanyak zikir yang disyariatkan, baik itu zikir yang ada waktunya seperti zikir pagi dan petang, apalagi zikir setelah selesai sholat, zikir sebelum tidur, bangun tidur, kemudian zikir-zikir yang bersifat mutlak, kita perbanyak lisan kita, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini keutamaannya sangat besar, yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisan radban min dzikrillah, senantiasa lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal-amal yang disyariatkan. Selama ada dalilnya, Ibu, ada hadisnya yang diperintahkan dalam Al-Qur'an atau hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita perbanyak. Adapun amal-amal yang tidak ada dalilnya, ini tidak, jangan harus ditinggalkan. Diperbanyak semakin memperbanyak dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kita amalkan zikir-zikir yang ada tuntunannya, karena itulah sebaik-baik zikir yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibu dan kita semua untuk bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah
1: Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan demikian jawaban untuk ibu yang bertanya tadi. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum, kami mohon maaf untuk kajian kita di kesempatan pagi hari ini kami cukupkan sekian. Sebelum kami akhiri, kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Ini insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya dari kajian membahas keutamaan dan kemuliaan ilmu ini. Semoga nanti kita akan dapatkan pencerahan yang tentu akan semakin memotivasi kita untuk selalu menuntut ilmu agama, memahaminya dengan benar, kemudian mengamalkannya. Itu merupakan sebaik bekal yang kita usahakan dalam kehidupan di dunia ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Ayo segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah, para rekan-rekan di pelabuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Al-Qaidul Arba, 4 kaidah penting untuk bisa memahami tauhid dan juga kesyirikan, ya. Kita sudah jelaskan kaidah yang pertama, yaitu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, dan ini sudah kita paparkan pada pertemuan yang pertama dengan banyak bukti akan hal tersebut. Tinggal 3 kaidah yang kita sampaikan secara singkat insyaallah pada kesempatan kali ini. Kaidah kedua yaitu menjelaskan tentang sebab kenapa mereka menyembah sesembahan-sembahan selain Allah, di antaranya karena mereka mengharapkan syafaat dari sembahan-sembahan tersebut, dan juga agar mereka didekatkan kepada Allah dengan menyembah sembahan-sembahan tersebut. Ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, penjelasan tentang bahwasanya kaum musyrikin yang didapati oleh Nabi SAW bukan satu model, tapi modelnya mereka beragam. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah Nabi, dengan berbagai macam model kesyirikan. Dan kaidah yang terakhir, yang keempat, yaitu bahwasanya kaum musyrikin zaman sekarang dalam satu sisi lebih buruk daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Karena kaum musyrikin zaman dahulu ketika mereka dalam kondisi genting, mereka ikhlas beribadah dan mohon kepada Allah. Namun ketika dalam kondisi lapang, mereka kembali berbuat kesyirikan. Anehnya di zaman sekarang ada sebagian orang yang justru dalam kondisi genting, mereka semakin kekeh kesyirikannya, justru malah tidak meminta kepada Allah, malah meminta kepada mayat-mayat. Inilah 4 kaedah ya, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitabnya Al-Qaidul Al-Arba. Ya. Baik, kita masuk pada kaedah yang kedua. Al-Qaidah Al-Thaniyah, kaedah yang kedua. Annahum yakulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa li talabil qurbati wa syafa'ati. Mereka berkata, kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, kami tidaklah berdoa kepada sembahan-sembahan kami, dan kami tidaklah beribadah kepada mereka illa litolabil qurbah, kecuali dalam rangka untuk mencari kedekatan dan syafaat, mencari kedekatan dan mencari syafaat. Ini 2 sebab. Mungkin timbul pertanyaan, ya Ustaz, mereka mengakui Allah Maha Pencipta, mereka mengakui Allah Maha Pemberi rezeki, kenapa mereka masih beribadah kepada Lata, Uzza dan berhala-berhala tersebut? Jawabannya 2 syubhat. Mereka mengatakan, kami ingin dekat kepada Allah melalui peribadatan kepada berhala-berhala tersebut. Yang kedua, kami ingin mendapat syafaat dari berhala-berhala tersebut. Adapun dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan tentang perkataan mereka ini, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai wali-wali, penolong-penolong mereka, Mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu syafa'ah, dan dalil kenapa mereka beribadah dalam rangka mencari syafaat, yaitu firman Allah, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka beribadah kepada selain Allah berhala-berhala atau sembahan-sembahan yang tidak bisa beri mudarat kepada mereka dan tidak bisa beri manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka berkata, sembahan-sembahan kami ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita akan tulis biar jelas ya. Pertama, kaum musyrikin Arab mengakui Allah adalah pencipta dan dalilnya banyak dalilnya, ya, sebagaimana telah lalu ya, mereka haji, mereka umrah, mereka tawaf, mereka ya, menamakan banyak di antara mereka namanya Abdullah, ya. Ya, jadi mereka mengenal Allah. Apalagi yang bangun Ka'bah adalah nenek moyang mereka, Ibrahim dan Ismail. Yang kita katakan orang Quraisy semuanya keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kaidah kedua untuk menjawab pertanyaan. Ya. Timbul pertanyaan. Jika mereka mengakui Allah pencipta, mengakui hanya Allah yang mencipta, sang pencipta, lantas kenapa mereka berbuat kesyirikan? Mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, jawabannya dengan kaidah kedua, ya, mereka beribadah kepada selain Allah dengan dua tujuan. Karena satu dari dua tujuan. Apa itu? Untuk al-qurbah. Agar semakin dekat kepada Allah. Agar didekatkan kepada Allah. Yang kedua, agar dapat syafaat. Yang kedua, ya, agar dapat syafaat dari sesembahan mereka di sisi Allah. Mereka di sisi Allah. Yang pertama dalilnya, mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidaklah menyembah berhala-berhala tersebut kecuali agar sembahan-sembahan kami mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka punya syubhat. Kita ini tujuannya untuk dekat kepada Allah, tapi untuk dekatnya melalui sembahan-sembahan kami. Adapun yang kedua, mereka berkata, "Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Bahwasanya sembahan-sembahan kami ini pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Syufa'auna ini pemberi syafaat. Pemberi-pemberi syafaat. Syafaat bagi kami di sisi Allah. Di sisi Allah. Jadi inilah sebab kenapa mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antara syubhat mereka mengatakan, "Kami penuh dengan dosa, ya bagaimana kami bisa dekat kepada Allah, kalau kami minta kepada Allah mungkin tidak dikabulkan." Maka harus ada perantara. Harus ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka beribadah kepada sembahan-sembahan, mereka mungkin tidak anggap itu sebagai ibadah, tapi bentuk cara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan ini cara yang tidak benar. Yang kedua, mereka beribadah kepada sembahan-sembahan tersebut karena menurut mereka sembahan-sembahan ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka suatu saat akan beri syafaat bagi mereka.
7: di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan mempermudah permintaan mereka dikabulkan, di akhirat kalau mereka seandainya dibangkitkan, kalau mereka percaya kepada hari kebangkitan, maka akan dimudahkan masuk surga dengan adanya pemberi syafaat-syafaat tersebut. Inilah syubhat ya, yang menjadikan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syubhat ini persis disampaikan oleh sebagian orang yang minta-minta kepada mayat-mayat. Ya, mereka datang kepada mayat-mayat, minta kepada mayat-mayat. Mereka mengatakan kalau minta langsung kepada Allah, maka kita ini siapa ya? Kita ini siapa? Kita minta lewat orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kita beribadah kepada mereka, kita bernazar kepada mereka karena mereka akan beri syafaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rupanya syubhat yang buat mereka beribadah kepada Allah. Jadi mereka tidak meyakini sembahan-sembahan mereka menciptakan alam semesta, enggak ada. Enggak ada orang musyrikin mengatakan Lata Uzza menciptakan alam semesta, enggak ada. Ya. Mereka enggak punya keyakinan demikian. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, mereka juga tidak mengatakan malaikat menciptakan alam semesta. Enggak, tapi tadi karena menurut mereka Lata Uzza malaikat ya yang mereka sembah ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka mereka tidak bakalan sampai kepada Allah kecuali melalui perantara-perantara ini. Ini tidak benar. Kita dalam Islam masalah ibadah tidak ada perantara. Kalau masalah belajar, masalah risalah, ya memang ada perantara. Allah kirim perantara melalui Nabi SAW, Malaikat Jibril kepada para nabi untuk menyampaikan syariat Allah. Tapi kalau peribadatan tidak pakai perantara. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengajarkan kita beribadah melalui perantara. Terutama misalnya dalam doa. Dalam doa apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat, maha dekat bagi orang, aku mengabulkan orang yang mohon kepadaku. Nah, kalau ternyata Allah sudah bilang dia sangat dekat bagi orang yang berdoa, ya ngapain lagi kita pergi ke mayat untuk, ya berarti Allah enggak dekat dong. Allah mengatakan, fa inni qarib, aku maha dekat, ujibu da'wata da'i, aku mengabulkan doa orang yang mohon. Ya sudah, kita langsung aja berdoa kepada Allah. Ngapain datang kepada mayat, wahai mayat, wahai wali, bantulah aku, dan ini semua tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan. Oleh karenanya, Nabi SAW sangat memperingatkan tentang bahaya masalah kuburan. Ya, Nabi melarang dihias, Nabi melarang ditinggikan, Nabi melarang dikasih lampu, Nabi melarang di semen, Nabi melarang banyak hal. Sholat ke arah kuburan, ya Nabi larang semua karena rawan seorang mengkultuskan penghuni kubur sehingga akhirnya timbul bahwasanya perasaan dalam keyakinannya terkabulkan doanya dia atau tidak tergantung mayat ini. Tergantung mayat ini. Ini yang akhirnya menjadikan sebagian orang punya keyakinan terhadap mayat-mayat ya, terhadap mayat-mayat. Baik. Kemudian Syekh Abdul Wahab berkata, "Fa syafa'atu al-manfiyatu makana tutlabu min ghairillah." Adapun syafaat yang tertolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. "Fima la yaqdiru alaihi illallah," pada perkara yang tidak mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalilnya ya firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'a wal kafiruna humudz zalimun." Ya, berinfaklah dengan sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu ya. Dan kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah yang zalim ya. Adapun syafaat yang al-muthbatah, syafaat yang ditetapkan, hiya allati tutlabu min Allah. Itulah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyafi' mukram, pemberi syafaat diberi kemuliaan oleh Allah bisyafa'ah, dengan syafaatnya. Wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal izin. Adapun yang diberi syafaat, maka adalah orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala perkataannya maupun amalannya setelah mendapatkan izin dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagai firman Allah, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Syekh Abdul Wahab menjelaskan ya. Beliau membantah dua hal ya. Masalah kedekatan, kita beribadah langsung kepada Allah. Jadi ingat, dalam peribadatan tidak ada perantara antara kita dengan Allah, ya. Dalam ilmu banyak perantara, ada ulama, ada nabi. Dalam peribadatan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam masalah syafaat, maka syafaat ada dua. Ya, beliau menjelaskan untuk masalah syafaat, ya. Syafaat ada dua. Syafaat yang tertolak, syafaat yang tertolak, yang dinafikan, dan syafaat yang ditetapkan. Ya. Syafaat yang ditetapkan yang mana? Yang memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan. Syafaat yang dinafikan yang tidak memenuhi persyaratan. Ya. Adapun yang memenuhi persyaratan, syaratnya dua. Yaitu yang pertama, yang memberi syafaat dikasih izin oleh Allah. Yang memberi syafaat, Asy-Syafi', diizinkan oleh Allah. Yang kedua, yang diberi syafaat dalam kurung al-masyfu' lahu, ya, diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Allah perkataannya dan perbuatannya. Inilah syafaat yang ditetapkan, yaitu memenuhi persyaratan. Makanya Allah dalam banyak ayat mengatakan man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Seperti dalam ayat Al-Kursi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapa yang beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Oleh karenanya, seseorang tidak serta-merta memberi syafaat. Harus minta izin kepada Allah. Kalau Allah izinkan baru dia bisa beri syafaat. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam syafaatul uzma. Syafaat agar Allah segera datang memulai persidangan, memulai hisab. Nabi SAW sujud dulu. Sujud di bawah ars dengan sujud yang lama. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Baru Allah izinkan. Dia tidak serta-merta beri syafaat. Tapi dia duduk, sujud dulu, minta izin sampai Allah mengatakan, Ya Muhammad irfa' ra'sak. Wasaltu atau wasfatu syafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujudmu. Mintalah, kau akan dikabulkan. Berilah syafaat, syafaatmu akan dikabulkan. Jadi, yang beri syafaat harus dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diberi syafaat harus memenuhi persyaratan, yaitu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diridhai kecuali orang yang ikhlas. Dan tidak diridhai kecuali orang yang ikhlas. Ya, kalau dia syirik tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat dibenci Allah adalah kesyirikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ketika Abu Hurairah bertanya, Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Harus ikhlas. Kalau syirik, enggak. Ya, tidak akan dapat syafaat. Nabi SAW juga mengatakan, Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Sungguhnya setiap nabi ada doanya dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Adapun aku punya doa, aku simpan. Aku tunda pada hari kiamat syafa'atan li ummati, sebagai syafaat bagi umatku. Wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la syuriku billahi syai'. Maka syafa'atku akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik. Maka orang yang ingin diridhai oleh Allah, dia syaratnya tidak boleh musyrik. Tidak boleh musyrik. Adapun dia melakukan kesyirikan, pakai jimat, percaya kepada hal-hal yang, percaya kepada dukun misalnya, meminta kepada mayat-mayat. Ini orang-orang melakukan kesyirikan, maka sulit bagi mereka untuk mendapatkan apa? Famatan fa'um syafa'atu syafi'in. Orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan, tidak bermanfaat bagi mereka syafa'at. Orang-orang yang beri syafa'at. Ya. Jadi, ketika kita melihat hal ini semua, kita tahu, ya, syafaat semuanya kembali kepada Allah, ya. Ternyata syafaat semuanya kembali
8: kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Makanya Allah mengatakan kulillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah kulillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah seluruh syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pemberi syafaat tidak bisa beri syafaat kecuali diizinkan oleh Allah. Yang mau dapat syafaat juga tidak dapat syafaat kecuali diridhai oleh Allah. Berarti keputusannya kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan asy-syafi' mukram. Jadi pemberi syafaat ini sedang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Dia dimuliakan. Ya, sehingga dia diizinkan meskipun semua perkaranya kembali kepada Allah. Yang siapa yang berhak beri syafaat juga dengan izin Allah, yang dapat syafaat juga diridhoi. Kalau Allah tidak ridhoi enggak dapat. Tapi ini adalah bentuk pemuliaan kepada pemberi syafaat meskipun syafaat seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tatkala di dunia kalau minta syafaat kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah aku atau berikanlah syafaat kepada nabimu untukku misalnya. Bukan minta kepada nabi langsung, ya Rasulullah beri syafaat kepadaku. Enggak. Tidak pernah datang dalam hadis-hadis Nabi, para sahabat datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, berilah syafaat kepadaku. Tidak benar. Yang benar kita minta kepada Allah. Karena syafaat milik Allah. Kalau Nabi Allah tidak mengizinkan Nabi, tidak bisa. Lihat Nabi SAW ketika dalam sirat, Nabi berdoa. Allahumma salim. Ya Allah selamatkan. Nabi berkata, bahkan para Nabi. Para perkataan para Rasul ketika itu, Allahumma salim. Bukan cuma Nabi. Nabi yang lain juga demikian. Ya. Para Rasul alaihi wassalam, mereka semua mengatakan Allahumma salim. Selamatkan umat kami. Tapi tidak semuanya dapat. Tidak semuanya selamat. Buktinya ketika umat Islam melewati sirat, sebagian mereka terjungkal masuk neraka jahanam, sebagian mereka terluka-luka baru selamat, sebagian mereka selamat dengan total. Artinya tidak semua orang dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita tahu kalau minta syafaat kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berdoa Allahumma syafi' Muhammadan fiyya. Ya Allah, berilah syafaat kepada nabimu untukku. Nah, itu baru kita minta kepada Allah. Bukan minta kepada mayat. Bukan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah berilah syafaat kepadaku. Syafaat bukan hak nabi, syafaat hak Allah. Allah kalau izinkan baru nabi. Ya, baru nabi apa namanya? Kasih. Kalau enggak bisa. Ya, terus kita juga bukan nabi yang menentukan, oh kamu dapat syafaat, enggak. Kamu juga diridhai oleh Allah. Kalau Allah tidak ridha, tidak dapat. Berarti kesimpulannya syafaat murni hak Allah. Kulillahi syafa'atu jami'an. Katalah seluruh syafaat adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya sebagian mereka punya syubhat, kata mereka, ya Ustaz, orang-orang soleh, mereka punya kedudukan di sisi Allah dan mereka beri syafaat pada hari kiamat. Ya, kita minta kepada mereka. Kita bilang, tunggu dulu, dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan. Syafa'atil malaikah, syafa'atil anbiya, wa syafa'atil mu'minun. Dalam hadis, sahih, dalam sahih Bukhari dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, malaikat memberi syafaat. Para nabi memberi syafaat. Orang-orang beriman beri syafaat. Baik, orang beriman bisa syafaat? Bisa. Seorang suami bisa beri syafaat kepada istrinya, seorang anak bisa beri syafaat kepada ayahnya, ayah bisa beri syafaat kepada anaknya. Bahkan Nabi menjelaskan anak-anak yang meninggal yang belum balik juga bisa beri syafaat. Apakah logis sekarang? Jadi pemberi syafaat di akhirat, saya catat sini ya. Perhatikan. Di akhirat yang memberikan syafaat di akhirat, yang bisa memberi syafaat di akhirat. Setelah diizinkan Allah, setelah dapat izin, adalah, perhatikan, malaikat, para nabi, kaum mukminin, diantaranya anak-anak yang meninggal belum balik. Taib, apakah layak sekarang kita datang kepada orang beriman, dia sudah meninggal, berilah syafaat kepada aku. Atau kita datang kepada, kita bilang, dia malaikat, berilah syafaat kepada aku. Kita minta syafaat kepada malaikat. Tidak ada orang berdoa, ya malaikat, beri syafaat kepada aku. Padahal jelas dalam hadis syafaat, malaikat beri syafaat. Anak-anak, apakah datang kita ada anak yang meninggal, misalnya belum balik, ya anakku, berilah syafaat kepada aku. Tidak. Kita minta kepada Allah. Agar Allah mengizinkan anak-anak memberi syafaat kepada kita. Agar Allah mengizinkan malaikat, para nabi, kaum memberi syafaat kepada kita. Ya. Sebagian orang tidak, mereka minta syafaat. Maka ini adalah cara yang keliru. Ya.
7: karena syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disertai dengan bentuk peribadatan kepada nabi, kepada wali-wali, ini adalah salah. Ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang pergi ke kuburan, kemudian mereka nangis-nangis minta-minta, hati mereka tawakal kepada mayat-mayat tersebut, maka ini adalah bentuk yang dilarang, ya. Baik, kita lanjut pada kaidah yang ketiga, ya. Bahwasanya kaidah ketiga yang disembah oleh model kaum musyrikin di zaman Nabi banyak, ya. Yang ketiga, kaum musyrikin di zaman Nabi bervariasi. Ada yang menyembah malaikat, malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah pohon, batu, bintang, matahari, dan lain-lain. Ini kaidah ketiga ini ingin menjelaskan, jangan sampai kita menyangka bahwasanya kaum musyrikin di zaman Nabi cuma satu model, itu menyembah batu doang. Tidak. Kaum musyrikin yang ditemui oleh Nabi, didakwahi oleh Nabi untuk suruh masuk Islam, mereka bervariasi. Ada yang menyembah pohon seperti Uzza. Uzza itu pohon. Tapi pohon itu diyakini adalah simbol dari sesuatu. Seperti Lata. Lata adalah batu, tapi simbol dari seorang yang soleh, yang dahulu membagi-bagikan makanan gratisan kepada jemaah jadi di masa hidupnya. Dan banyak lagi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah, jadi bukan satu model, ya. Ada yang menyembah orang soleh. Tayyib. Dan semuanya dianggap syirik oleh Nabi SAW dan didakwahi agar mereka masuk Islam. Saya bacakan Al-Qa'idatu Tsalitsah, kaidah yang ketiga. Anna Nabi SAW dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Nabi SAW muncul atau berdakwah di kelompok manusia yang mereka bermodal-modal dalam peribadatan mereka. Minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya wa salihin. Di antara mereka yang menyembah orang-orang saleh dan menyembah para nabi. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar. Di antara mereka ada yang menyembah kepada batu-batu dan pohon-pohon. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan rembulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Tapi Rasulullah perangi mereka semua ketika mereka menghalangi dakwah. Ya, Rasulullah perangi mereka semua. Rasulullah tidak beda-bedakan satu dengan yang lainnya. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka hingga tidak ada fitnah lagi, tidak ada kesyirikan lagi. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilus syamsi wal qamar, dalil bahwasanya mereka menyembah matahari dan bulan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar, la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Allah berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah siang dan malam. Di antaranya juga adalah matahari dan rembulan. Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan rembulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semua jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Ini isyarat bahwasanya ada orang menyembah matahari dan rembulan. Maka Nabi mengatakan, Allah mengatakan jangan sujud kepada matahari dan rembulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan rembulan. Wa dalil malaikah, dalil bahwasanya ada di antara mereka menyembah malaikat. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba." Ya, di mana para nabi, nabi tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ya. Demikian juga dalam apa namanya? Dalam ayat yang lain, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulul malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Dalam surat Saba, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah kumpulkan mereka seluruhnya, maka Allah berkata kepada malaikat, "Apakah dahulu mereka menyembah kalian wahai para malaikat?" Jadi ada orang-orang yang menyembah malaikat di antara orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada yang menyembah para nabi, di antaranya orang-orang Nasara yang menyembah Nabi Isa. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah? Hari kiamat kala Allah berkata, "Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau menyuruh manusia dengan berkata, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah?"
8: Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maka Nabi Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan apa yang tidak hak bagiku. In kuntu qultu faqad alimta, kalau aku pernah menyuruh mereka menjadikan aku sebagai Tuhan, tentu engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Aku, engkau tahu apa yang ada di jiwaku dan aku tidak tahu apa yang pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Di antaranya yang disembah juga orang-orang saleh. Ya. Dalilnya apa? Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Kata Allah, mereka yang disembah oleh orang-orang musyrikin Arab, mereka sendiri berusaha mencari kedekatan kepada Allah. Siapa di antara mereka

فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. Bagaimana menurut kalian tentang berhala Lata dan Uzza dan berhala Manat? Adapun Lata, batu yang diletakkan di atas kuburan, Al-Uzza pohon yang diibadahi, Manat sama batu, ya. Demikian juga hadis Abi Waqid Al-Laitsi, hadis yang masyhur dari Abu Waqid Al-Laitsi, dia berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Suatu hari kami keluar bersama Nabi untuk perang Hunain. "Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin." Dan kami baru saja masuk Islam. "Walil musyrikin sidrah." Ternyata orang musyrikin mereka punya pohon bidara, "Ya'kufuna indaha wa yunawwituna biha aslihatahum." Mereka nongkrong di situ beribadah di pohon-pohon tersebut dan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka, busur-busur mereka untuk mencari keberkahan. Yuqalu lahu dhatu anwat. Pohon tersebut dikenal dengan pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Famararna bi sidratin. Maka suatu hari kami lewat pohon bidara tersebut, pohon bidara yang dianggap berkah oleh kaum musyrikin. Fakulna, kami berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwat." Kami berkata, "Ya Rasulullah, jadikanlah kami pohon yang bisa kami gantung pedang-pedang kami sebagaimana pohon mereka." Intinya di sini hadis ini menjelaskan orang-orang musyrikin juga mereka menyembah pohon, dikeramatkan, digantungi pohon pedang-pedang mereka, busur-busur mereka supaya mendapatkan keberkahan. Nah, dalil ketiga ini ya. Kaidah ketiga ini Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya sesembahan orang-orang musyrikin bukan cuma batu. Jangan kalian salah sangka, sebagian orang hanya menyangka musyrikin hanya menyembah batu, hanya menyembah pohon. Jawabannya tidak, yang mereka sembah banyak. Ada batu, ada pohon tadi. Batu ada Lata, pohon ada Uzza. Mereka menyembah malaikat. Dalilnya tadi disebut dalam Al-Quran. Mereka menyembah orang-orang soleh. Mereka menyembah Nabi. Ya, mereka juga menyembah bintang. Mereka menyembah matahari. Mereka menyembah rembulan. Mereka menyembah jin. Banyak. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ. Dahulu ada sebagian sekelompok manusia yang minta perlindungan kepada sekelompok jin. Allah turunkan ayat bagaimana mereka beribadah kepada jin dengan minta perlindungan kepada jin. Mereka juga menyembah bintang seperti firman Allah, wa annahu huwa rabbu syi'ra. Dialah Allah pemilik bintang syi'ra. Kenapa? Karena musyrikin Arab dahulu sebagian mereka menyembah beribadah kepada bintang syi'ra, ya. Ini semua menunjukkan hakikat dari kesyirikan. Kesyirikan adalah engkau beribadah kepada selain Allah di samping kau beribadah kepada Allah. Saya ulangi, kesyirikan adalah engkau beribadah kepada selain Allah di samping kau beribadah kepada Allah. Apapun yang kau ibadah selain Allah, selama engkau melakukan suatu peribadatan kepadanya, maka kau melakukan kesyirikan. Apakah yang kau sembah adalah batu ataukah pohon, apakah nabi, apakah orang saleh, apakah matahari, apakah rembulan, apakah malaikat, ya. Kapan kau berdoa kepada mereka semua ini, berarti kau beribadah kepada mereka karena doa adalah ibadah. Kapan kau benar-benar berharap, ya? Mohon maaf, sempat terputus, ya. Saya ulangi kepada rekan-rekan di pelabuhan, ya. Jadi kesyirikan yang penting engkau menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka engkau telah terjerumus dalam kesyirikan. Dan ibadah itu banyak, ada doa, ada berharap, ada ketakutan, ya, tawakal, ya. Kalau kau serahkan tawakal kepada batu, syirik. Tawakal kepada benda, syirik. Tawakal kepada penghuni kubur, syirik. Berdoa kepada orang soleh, syirik. Berdoa kepada nabi, syirik. Ya. Tidak harus terbatas pada batu dan tidak harus terbatas pada batu dan pohon saja. Ya, ini memberi gambaran kepada kita, itulah hakikat kesyirikan. Jadi jangan disangka orang musyrikin dahulu cuma menyembah batu dan pohon. Batu pun adalah simbol dari orang soleh, seperti Lata-Lata batu. Tapi dia simbol dari seorang yang pernah soleh namanya Lata yang dulu membagi-bagikan makanan kepada jemaah haji secara gratisan. Baik, kita masuk pada kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, ya. Bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman ini, dari satu sisi lebih parah dari kaum musyrikin di zaman Nabi. Di zaman Nabi sallallahu

Krisis siapa? Dahulu dalam kondisi genting, genting kaum musyrikin ikhlas. Musyrikin ikhlas berdoa kepada Allah. Ikhlas berdoa kepada Allah. Sekarang ketika dalam kondisi genting, justru meninggalkan Allah. Justru syirik. Ini yang poin yang cukup menarik ya. Yang dilihat oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala dan juga ulama yang lain, saya akan nukilkan bukan cuma perkataan Syekh Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Qaidul Arba, bahwasanya sebagian orang musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Kaum musyrikin zaman dahulu mereka syirik, tapi kalau mereka dalam kondisi genting maka mereka ikhlas. Dalilnya banyak, saya bacakan. Di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Kata Allah, fa idza rakibu fil fulqi da Allah mukhlishina lahud din falamma najjahum ilal barri idzahum musyrikun. Jika mereka naik kapal dalam kondisi ombak yang besar, ya, da Allah mukhlishina lahud din, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan. Perhatikan di sini orang musyrikin dahulu, ketika mereka dalam kondisi genting, mereka ikhlas. Demikian juga dalam surat Yunus 22-23. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idha kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyibah wafarihu biha ja'at harihun asifun waja'ahumul mawju min kulli makan wadhannahu annahum uhita bihim da'allaha mukhlisina lahuddin. Dialah Allah yang menjadikan kalian bisa berlayar, ya, berjalan di daratan dan juga berlayar di lautan, sehingga ketika kamu di atas bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada dalamnya dengan tiupan angin yang baik, mereka pun bergembira karena bahtera bisa berjalan. Tiba-tiba datanglah angin dan badai yang besar, datang gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin mereka telah terkepung bahaya, mereka tidak akan selamat. Da'allaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Allah ceritakan orang musyrikin dahulu dalam kondisi genting mereka, ya, berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-An'am ayat 63-64. Allah sebutkan qul mayunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah lain anjana min hadhil lanakunanna minasyakirin. Katakanlah siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana dalam kegelapan di daratan maupun di lautan, kalian berdoa kepada Allah dengan penuh ketundukan, dengan suara yang lirih. Jadi mereka dahulu dalam kondisi sulit berdoa kepada Allah. Demikian juga dalam surat Al-Isra 67, dalam surat An-Nahl ayat 53-54, ya. Dalil-dalil ini semua menunjukkan, banyak yang saya sebutkan ada 5 atau 6, menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin Arab dahulu dalam kondisi genting, mereka ikhlas berdoa kepada Allah dalam kondisi lapang baru mereka berbuat syirik. Nah, kita bandingkan dengan sebagian orang-orang di zaman sekarang, justru dalam kondisi genting mereka minta kepada wali-wali, minta kepada wali-wali yang sudah meninggal, yang sudah pada mati, justru mereka meninggalkan Allah, justru mereka minta kepada mayat-mayat. Dan ini disampaikan oleh banyak ulama, di antaranya saya bacakan perkataan Al-Alusi. Al-Alusi salah seorang di tafsir punya buku Ruhul Ma'ani, seorang ulama dari Irak kalau tidak salah. Al-Alusi adalah ulama dan dia Ahlul Bait. Ya, di Ahlul Bait, apa namanya, kabilahnya jelas Al-Alusi, itu adalah Ahlul Bait, keturunan Hasan atau Husain, saya lupa ya. Dia mencerita, dia ketika menafsirkan ayat, dia berkata, dia mengatakan, ya, wa fil ayah ma yadulu ala anna sani'a aktaril awam al-yawm minal ju'ar ila ghairihi ta'ala mimman la yamliku lahum bal wala nafsihi naf'an wala dharran inda isabati dhurri lahum wa iradhim an du'aihi ta'ala inda dhalika bil kulliyah safahun. Kata beliau, ayat ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh banyak orang awam di zaman hari ini, banyak orang-orang awam pada hari ini, di mana mereka dalam kondisi terdesak, mereka berlindung atau memohon pertolongan kepada selain Allah yang tidak bisa beri manfaat kepada mereka, tidak bisa beri mudarat kepada mereka, bahkan kepada diri mereka sendiri tidak bisa, apalagi kepada orang lain, ya.
wa iradhim an du'aihi ta'ala inda dzalika bil kulli, dan mereka malah tidak berdoa kepada Allah, mereka meninggalkan Allah dengan total dan mereka bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah safahun azim, dia cerita tentang zaman dia. Inilah kebodohan yang nyata. Al-Alusi rahimahullah sudah meninggal dunia, seorang ahli tafsir, dia mengatakan inilah kebodohan yang besar, wa dhalalun jadid, dan kesatan yang baru. Lakinnahu ashaddu min adh-dhalalil qadim, bahkan ini lebih parah daripada kesatan zaman dahulu. Karena zaman dahulu orang musyrikin dalam kondisi genting mereka kepada Allah. Sekarang orang dalam kondisi genting malah minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma taksha'iru minhul julud, di antara perkara yang buat kulit menjadi merinding, dia berkata cerita tentang dirinya, inna ba'dhal mutasyayyikhin qala li wa ana saghir, dulu saya masih kecil, ada sebagian orang yang berlagak seperti orang alim, syekh, berkata iyyaka tsumma iyyaka an tastaghitha billahi ta'ala idza khataba dahaka fa inna Allah ta'ala la ya'jalu fi ighathatika wa la yahummuhu su'u halatika wa 'alaika bil istighatha bil awliya salifin fa innahum ya'jaluna fi tafriji karabika wa yahummuhum su'u ma halla bika fama jadzalika sam'i wa hammi wa dam'i. Ya, dia berkata yang paling membuat saya merinding, dulu saya masih kecil, ada sebagian ulama yang merasa, yang syekh, ya, dia berkata kepadaku ketika saya masih, hati-hati engkau. Hati-hati, jangan kau minta beristighatsah kepada Allah. Kalau kau dalam kondisi genting, jangan minta kepada Allah. Kenapa? Kalau kau minta langsung kepada Allah, Allah tidak akan peduli dengan engkau. Allah tidak akan segera menyelamatkan engkau. Allah tidak peduli dengan kondisimu yang sulit. Tapi hendaknya, alaika bil istighatsah bil awliya, hendaknya kau minta kepada wali-wali yang sudah meninggal. Ya, karena kalau kau minta melalui mereka, minta tolonglah kepada mereka, mereka akan segera menyelamatkan, akan segera menghilangkan kesulitanmu. Ya, maka subhanallah ini masuk ke apa namanya telingaku, ya, sampai aku menangis. Ya, wasa'altullah an ya'simani, dan aku mohon kepada Allah selamatkan aku dari pemikiran seperti ini. Wal muslimin, dan selamatkan kaum muslimin min amthali hadha dhalalil mubin, dari dhalalil mubin, dari kesesatan yang seperti ini. Walikathirin minal mutasyayikhin al-yawm kalimatun mithlu dhalik, kata dia, dan orang-orang yang berlagak ulama, syekh-syekh di zaman sekarang, banyak perkataan mereka yang mirip dengan syekh yang pernah bilang saya waktu saya masih kecil. Jadi maksud saya, ikhwan, ini bukan perkataan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang mengatakan demikian. Ini di para ulama menceritakan bahwasanya ada seperti ini di zaman dia. Al-Alusi menjelaskan, dia masih kecil ada yang kasih wasiat, jangan kau minta kepada Allah langsung dalam kondisi sulit, minta kepada wali-wali biar kau cepat selamat. Demikian juga cerita yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ahmad Basmil dalam kitabnya Kaifa Nafhamu Tauhid. Beliau bercerita, ya, dalam bukunya Kaifa Nafhamu Tauhid, ada dalam di internet ada, bisa di-download, ya. Beliau berkata, "Wa qad hadartu katsiran min haula'i wa hum yatadarruuna ila awliya'ihim bidu'a al-har fil bahr." Ya, aku telah hadir, pernah berlayar bersama, bersafar di atas bahtera bersama banyak dari mereka, orang-orang tersebut, yang mereka ketika dalam kondisi genting mereka berdoa benar-benar tulus kepada wali-wali mereka. Ya, dia cerita, ya. Suatu hari, faqad kunna aktsara min 80 raqiban. Suatu hari kami berlabuh, jumlah kami lebih dari 80 penumpang di atas sebuah kapal kecil, ya. Fa indama haja 'alaina al-mauj wa ghashina min kulli makan. Bagusiana min kulli, ketika itu ada ombak besar, kemudian ombak menimpa kami dari segala sisi, ya. Mulailah di perahu kami digoncang-goncang oleh ombak, ya. Maka ya seakan-akan kapal kami mau terbang, ya. Fitilka sa'ah al-asibah dhajjal quburiyun bid-du'a. Ketika dalam kondisi genting tersebut tiba-tiba mereka ini segera berdoa. Berdoa kepada siapa? Wa talabal auni wal madad. Mereka segera minta pertolongan, ya madad, pertolongan. La minallah al hayyul qadir, bukan kepada Allah yang Maha Hidup yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa inna ma minal mayyit, tapi mereka minta kepada wali yang sudah mayat. Alladzi la yaqdiru ala syai', tidak bisa apa-apa. Ya sudah mayat. Jangankan nolong kamu, nolong dirinya enggak bisa. Mereka dalam kondisi genting tersebut minta kepada mayat-mayat. Jadi cerita ini kenyataan, ya, bukan omong kosong. Dan ini juga diceritakan oleh Asy-Syaukani. Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, dalam tafsirnya Fathul Qadir, ketika menafsirkan surat Yunus ayat 22, ulama Yaman, Syekh Asy-Syaukani, pemilik kitab Nahwul Autar dan juga Fathul Qadir dan buku-buku yang lain. Beliau berkata tentang surat Yunus ayat 22, ya. Wa fi hadhihi al-ayah
bayanu anna haula'il musyrikin kanu la latafituna ila asnamin fi hadhil halah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang musyrikin di zaman Nabi ketika dalam kondisi terdesak, mereka tidak peduli dengan sembahan-sembahan mereka, mereka tidak peduli dengan berhala-berhala mereka. Ini orang musyrikin zaman dulu. Faya ajaban, maka sungguh menakjubkan. Lima hadatsa fil Islam min tawaif ya'taqiduna fil amwat. Perkara yang menakjubkan dalam Islam sekarang muncul kelompok-kelompok yang punya keyakinan terhadap mayat-mayat. Fa idza aradat lahum fil bahri mithlu hadhil halah da'u al amwat. Kalau mereka menimpa kondisi genting yang mengerikan di lautan sebagamana yang menimpa orang musyrikin dahulu, kalau orang musyrikin dahulu minta kepada Allah, mereka sekarang justru minta kepada mayat-mayat. Walam yukhlisud du'a lillahi kama fa'alal musyrikun. Mereka tidak berdoa kepada Allah seperti orang musyrikin dahulu ikhlas berdoa kepada Allah dalam kondisi genting. Kama tawatara dzalika ilaina tawaturan yahsulu bihil qata, sebagaimana berita tentang mereka ini kalau dalam kondisi genting justru minta kepada mayat telah sampai kepada kami secara mutawatir. Artinya kejadiannya banyak, ceritanya banyak. Kalau dalam kondisi genting justru mereka minta kepada mayat-mayat bukan kepada Allah. Fanzur hadakallah ma fa'alat hadhil i'tiqadatu syaitaniyah. Lihatlah wahai, semoga Allah beri petunjuk kepadamu, apa yang telah dilakukan oleh akidah-akidah syaitan ini, yaitu akidah tentang mayat-mayat. Wa aina wasala biha ahluha, bagaimana mengantarkan orang pemilik akidah seperti ini dalam kondisi genting bukannya minta kepada Allah justru minta kepada wali-wali. Wa aina ila aina roma bihimu syaitan, lihat syaitan melemparkan mereka dalam kubang kesyirikan. Ya, wa kaifa iktadahum wa tasallata alaihim, bagaimana syaitan menguasai mereka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata Syekh Abdul Wahab, kata Syaukani, inna lillahi wa inna raji'un, ini terjadi. Jadi cerita kondisi dia Yaman. Tadi saya bilang Muhammad Abdul Wahab di Najd Saudi. Al-Alusi di Irak, ceritanya sama. Syaukani di Yaman, ceritanya sama. Ini bukan, maksudnya bukan bukan omong kosong, ini mereka apa, mereka ini bohong semuanya. Syinkiti juga berkata, Syinkit Mauritania, dia berkata, wa yu'lamu min dhalika anna ba'dha jahalatil mutasammin bi ismil Islam aswa'u halan min abadatil awthan. Dari sini kita ketahui bahwasanya sebagian orang yang menamakan diri mereka dengan orang Islam lebih jahil, lebih buruk kedudukannya daripada para penyembah berhala. Fa innahum idza dahamathum syada'idu wa ghasyiyatuhumul ahwal. Sungguhnya mereka wal kurub iltaja'u ila ghairillah. Mereka orang-orang musyrikin zaman sekarang kalau mereka ditimpa dengan kondisi yang genting, justru mereka iltaja'u ila ghairillah, justru mereka bersandar kepada selain Allah. Mimman ya'taqiduna fihi shalih, yang menurut mereka adalah orang-orang saleh, orang wali. Fil waqti alladhi yukhlisu fihi al-kuffar al-ibadata lillah. Di waktu yang dalam kondisi demikian, orang musyrikin Arab dahulu mereka ikhlas kepada Allah. Inilah hal yang menyedihkan. Semoga di negeri kita enggak ada, semoga, tapi saya bicara ini empat ulama dari negeri yang berbeda, yang satu dari Najd Saudi, yang satu dari Irak Al-Alusi, yang satu dari Mauritania, satunya dari Yaman Syaukani rahimahumullah. Mereka menceritakan kondisi yang sama, bahwasanya di sana ada orang-orang dalam kondisi terdesak malah minta kepada mayat-mayat yang sudah mati, yang tidak bisa apa-apa, mereka meninggalkan Al-Hayyul Qadir yang Maha Hidup dan Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu alam bisawab, inilah empat kaedah yang bisa kita sampaikan dari risalah Syekh Muhammad Abdul Wahab Al-Qaidul Arba, semoga bermanfaat dan semoga menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan dan mengkokohkan kita di atas tauhid. Demikian kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Para pemirsa, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian silsilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Islam, akidah warisan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Akidah yang semestinya setiap muslim dia berada di atas akidah yang benar tersebut, dan akidah perkara yang paling mendasar dalam kehidupan dan dalam agama seorang muslim. Para pemirsa, kita sedang berbicara tentang perbuatan yang bertentangan dengan tauhid, yaitu asyirku billah. Dan telah kita sampaikan tentang pentingnya kita mengenal kesyirikan dalam rangka kita melindungi diri agar tidak terjatuh dalam perbuatan syirik tersebut. Ketahuilah sesungguhnya kesyirikan para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama syirkun akbar, yang kedua syirkun asghar. Syirik yang besar dan syirik yang kecil. Akan tapi dikatakan syirkun asghar bukan berarti remeh perkaranya, akan tapi semata-mata dalam rangka membedakan antara dampak yang ditimbulkan dari syirkun akbar dengan dampak yang ditimbulkan dari syirkun asghar. Akan tapi seandainya dibandingkan dengan al-kabair, maka syirkun asghar masuk dalam akbarul kabair. Dosa besar yang besar. Sehingga pernah seorang sahabat Ibnu Mas'ud belum mengatakan di antaranya bahwasanya aku bersumpah atas nama Allah dengan dusta lebih aku sukai dibandingkan aku bersumpah atas nama selain Allah SWT walaupun jujur. Bagaimana bersumpah atas nama Allah dan dia dusta? Itu lebih disenangi oleh Ibnu Mas'ud dibandingkan dengan bersumpah atas nama selain Allah walaupun jujur. Kenapa? Kalau bersumpah atas nama Allah dan dia berdusta, ini maksudnya adalah al-kabair. Termasuknya adalah dosa besar. Akan tapi apabila dia bersumpah atas nama selain Allah, ini adalah maksudnya, ini asyirku billah. Walaupun masuk dalam kategori syirkun asghar. Dengan demikian, dibedakan para ulama, syirkun asghar bukan berarti remeh perkaranya, tetap merupakan perkara sangat besar, akan tapi untuk membedakan antara dampak yang ditimbulkan oleh syirkun akbar dengan syirkun asghar. Di antara dampak syirkun akbar telah kita sampaikan. Bagaimana syirik ini dia akan mengekalkan pelakunya di neraka. Bagaimana syirik ini dosa yang tidak akan diampunkan Allah. Bagaimana Allah menggelari perbuatan syirik ini dengan a'zamu dzulm, dosa besar yang paling besar. Dan bagaimana perbuatan syirik ini akan menghancurkan semua amal baik yang dia miliki. Kemudian di antara syirik akbar yang perlu kita kenal dan yang telah dikenalkan para ulama kepada kita, ada beberapa macam yang secara singkat bisa kita sebutkan. Yang pertama masuk dalam kategori syirkun akbar, yaitu syirkud doa. Syirik dalam bentuk dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada pembicaraan tentang masalah doa, para ulama menyebutkan doa itu ada dua. Ada doa ul mas'alah dan ada doa ul ibadah. Doa ul mas'alah, doa permintaan. Ini di mana kita meminta kepada Allah SWT terhadap apa yang menjadi kebutuhan kita, kita meminta kepada Allah. Ini doa ul mas'alah, doa permohonan. Adapun yang kedua, doa ul ibadah. Doa dalam bentuk amalan ibadah. Maka dalam perkara ini, apabila itu doa ul mas'alah, maka doa ini dalam perkara yang khusus, yang merupakan kekhususan yang hanya Allah saja yang bisa memenuhinya, maka wajib dan harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila dia tujukan kepada selain Allah, dia mintakan kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam perbuatan syirkun akbar. Satu contoh, urusan rezeki adalah kekuasaan Allah. Ketika seorang dia meminta kepada selain Allah berkaitan dengan rezeki kehidupannya, maka dia telah melakukan syirkun akbar. Kesembuhan hanya Allah yang mampu melakukan. Ketika dia meminta kesembuhan kepada selain Allah, dan diyakini mereka akan mampu memberikan kesembuhan, maka ini merupakan perbuatan syirkun akbar. Doa ul mas'alah dalam perkara yang hanya Allah mampu untuk memenuhi, maka ini merupakan syirkun akbar apabila dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam perkara yang makhluk bisa mewujudkan, maka doa ul mas'alah ini boleh dia tujukan kepada makhluk, doa permintaan. Di antaranya para ulama mengatakan, ketika kita mengajukan doa permintaan kepada makhluk, maka harus ada tiga perkara yang kita minta tersebut, atau makhluk yang kita minta itu. Yang pertama adalah hayyun, dia harus hidup, tidak boleh dia dalam kondisi mati. Yang kedua, dia harus qadirun, dia harus mampu untuk memiliki, untuk mewujudkannya. Yang ketiga, hadirun, dia harus hadir. Sehingga meminta kepada orang musyrik, meminta kepada orang mati, ini termasuk kesyirikan. Walaupun dalam perkara seandainya dia masih hidup, bisa memenuhinya. Tapi karena ini sudah mati, ketika dia meminta kepada orang mati tersebut, dia telah masuk dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang tidak mampu walaupun hidup, lalu kita minta, ini ima pelecehan, ima ada keyakinan-keyakinan khusus. Orang mau tenggelam di lautan, kemudian dia minta tolong kepada orang. Sedangkan orang yang dia mintai tolong itu, dia lempoh, dia lumpuh, dia tidak bisa bergerak apa-apa. Maka orang meminta kepada orang yang mereka ini tidak punya kemampuan sama sekali, tentu merupakan pelecehan kalau tidak ada keyakinan-keyakinan khusus pada orang tersebut. Dan dia harus hadirun, harus hadir, harus ada. Kalau kita minta orangnya kemudian di luar Jawa, dan tidak ada yang bisa menghubungkan kita dengan dia, tapi dengan kita menyebut namanya, kita yakin dia akan mendengar dan akan memenuhi permintaan kita, maka ini telah terjatuh dalam perbuatan syirkul akbar. Syirkul akbar. Para pemirsa, ini doa ul mas'alah. Adapun doa ul ibadah, doa dalam bentuk ibadah, maka apabila ini ditujukan kepada selain Allah, dia terjatuh dalam perbuatan syirik. Doa ibadah seperti orang yang mereka ya salat, atau dia bernadar, atau dia ini bertawakal, atau dia ini roja, takut, dan seterusnya. Doa ul ibadah. Doa dalam tu ibadah. Sujud, rukuk. Seandainya ini dia tujukan kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirkun akbar. Syirik akbar yang pertama adalah syirkud doa. Syirik dalam tu doa. Yang Rasul kita mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa merupakan ibadah.
1: sehingga orang memalingkan doa kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik, karena berarti dia telah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan ayat yang berkaitan masalah ini sangat banyak sekali. Seperti di antaranya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan sungguhnya orang-orang yang mereka sombong, menyombongkan diri dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengancam mereka untuk dilimparkan ke dalam jahanam. Karena orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dia menunjukkan tidak membutuhkan Allah. Seakan-akan dia tidak butuh Allah. Dia telah mampu mencukupi dirinya sendiri. Para pemirsa yang rahmati Allah, syirik dalam doa ini sangat banyak terjadi dan bahkan paling banyak terjadi di negeri kita dan di masyarakat kita. Orang-orang yang mereka berbondong-bondong ke kuburan, kemudian meminta kepada ahlul kubur, meminta langsung kepada ahlul kubur, karena diyakini ahlul kubur ini dia bisa memberikan apa yang dia minta. Atau dalam bentuk menjadikan ahlul kubur yang dianggap wali sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam berdoa, maka bentuk seperti ini dia telah melakukan perbuatan syirkun akbar. Dan alangkah sangat banyaknya orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan syirkud doa dengan dia mendatangi berbagai macam kuburan-kuburan yang ada, yang mereka anggap sebagai kuburan orang yang dekat dengan Allah, para wali. Lalu dia meminta atau menjadikan para wali ini sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam berdoa, maka ini merupakan perbuatan syirkun akbar. Yang kedua, di antara perbuatan syirik yang dijelaskan para ulama yang masuk dalam kategori syirkun akbar, yaitu syirkun niyah, syirik dalam masalah niat, wal qasd wal iradah, syirik dalam masalah niat dan kehendak dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malum fiha wahum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." Barang siapa yang dia mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah akan berikan apa yang diharapkan tanpa dikecewakan oleh Allah. Akan tapi dalam ayat yang lainnya Allah mengikat dengan kalimat ini, "Ma nasya'u liman nurid." Sesuai dengan kadar pemberian Allah dan kepada orang Allah kendaki. Artinya, orang yang mereka mengharapkan dunia, terkadang dapat, terkadang enggak. Terkadang dapat, tapi kadarnya tidak seperti yang mereka inginkan. Karena terikat dengan manuridu liman nasya. Sesuai dengan kehendak Allah, seberapa kadar pemberian Allah, dan sesuai dengan kehendak Allah, siapa yang Allah ingin berikan. Akan tapi orang yang mereka kehendaknya semata-mata kepada dunia ansih, dia beramal untuk mendapatkan dunia semata-mata, yang mereka kehendaki semata-mata kehidupan dunia, Allah tegaskan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka lah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun kecuali neraka. Alangkah sangat ruginya. Dan alangkah sangat besarnya perkaranya. Maka lihatlah tentang tujuan, kehendak, niat ketika kita beramal. Jangan sampai kita masuk pada orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan yang hanya mengendaki dunia ansih. Kemudian dia meninggalkan kehendak yang berkaitan masalah akhirat. Maka yang seperti ini dunianya belum tentu dapat dan akhiratnya pasti lepas. Dan dia menjadi penghuni jahanam. Dan alangkah sangat ruginya orang seperti ini. Kita dihadapkan pada sebuah zaman fenomena. Banyak orang yang mereka memberikan semangat beramal agama. Akan tapi yang menjadi iming-imingnya selalu adalah keuntungan dunia. Sehingga hampir mereka melupakan apa yang harus diinginkan berkaitan dengan akhirat. Para pemirsa yang rahmati Allah, ketahuilah, dunia ini digambarkan Nabi sangat hina dan sangat rendah. Nabi katakan di antara laukanati dunya tadilu indallahi janaha ba'udha masakal kafra syarbatan ma. Seandainya dunia itu seberat, seandainya dunia ini harganya seberat sayap seekor nyamuk. Niscaya orang kafir tidak akan pernah diberikan minum oleh Allah walaupun seteguk. Ketika kita melihat orang kafir ada yang kaya raya, dia makan, dia minum, dia terpenuhi segala kebutuhannya. Menunjukkan dunia ini tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Dunia tidak lebih berharga dibandingkan dengan kambing, cempe yang cacat telinga dan telah menjadi bangkai. Dunia dibandingkan akhirat, kata Nabi, tidak lebih dibandingkan dengan seorang yang mencelupkan jemarinya ke lautan dan dia angkat. Kemudian lihat air yang menempel di jemari Anda, itulah perbandingan dunia dengan akhirat, air yang masih tinggal di lautan. Dunia bagikan orang yang mereka pengendara yang istirahat sebentar di bawah pohon lalu dia tinggalkan. Dunia sangat sangat ringan, dunia sangat rendah, sangat hina, sangat pendek. Maka bagaimana seorang dia kemudian menjadikan semua amalnya tujuannya dunia ansih, alangkah sangat ruginya. Padahal seandainya dia membangun kehidupan dia untuk akhirat, dia menginginkan akhirat, Allah akan cukupi dunia dia. Maka syirik yang kedua waspadai, ini syirik dalam bentuk dia meniatkan amalnya, meniatkan kehidupannya semata-mata mencari dunia ansih tanpa sama sekali menginginkan kehidupan akhirat. Dan ayat ini umum masuk di dalamnya orang-orang yang mereka beramal dengan amal akhirat. Amalnya adalah amal akhirat. Akan tapi tujuan yang dia inginkan semata-mata hanya ingin mendapatkan dunia semata. Hati-hatilah dengan syirik niat, karena ini penyakit yang seakan tidak berujung dan tidak bertepi. Yang ketiga, syirik ta'ah. Syirik dalam bentuk ketaatan. Ketaatan mutlak hanya kepada Allah SWT. Ketaatan mutlak kita harus hanya kepada Allah SWT. Tidak boleh kita mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Apalagi dalam urusan syariat, membuat rumusan halal, membuat rumusan haram. Apabila ini dia letakkan pada makhluk lalu dia taati, maka dia telah melakukan perbuatan syirku ta'ah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka terjatuh dalam perbuatan syirik yang dikatakan Allah dalam bentuk apa syiriknya mereka. Allah katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, dia telah menjadikan para ahbar, para ulama mereka dan para ruhban, para pendeta mereka, arbaba min dunillah, sebagai rab-rab sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim pernah protes kepada Nabi, yang Adi bin Hatim dulunya adalah Nasrani. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Kami tidak pernah menyembah kepada para pendeta kami. Mungkin dalam bayangan Adi bin Hatim menyembah para pendeta dengan dia sujud kepada pendeta menyembahnya. Nabi jelaskan, alaisu yuhilluna ma haram Allah fatuhillun wa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimun. Bukankah ketika para pendeta kalian, menghalalkan apa yang Allah haramkan, Anda ikut-ikutan menghalalkan apa yang Allah haramkan? Bukankah ketika para pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut pula mengharamkan apa yang Allah halalkan? Bala, Demikianlah ya Rasulullah perbuatan kami. Maka kata Nabi, tilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka kepada para ahbar dan para ruhban, kepada para pendeta, para ulama dan para pendeta mereka, sehingga meletakkan penghalalan dan pengharaman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia yakini, dia taati. Dia yakini bolehnya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Lalu dia ikuti. Maka dia telah menyekutukan Allah dengan orang tersebut. Dia telah melakukan perbuatan syirkut ta'ah. Karena siapapun tidak boleh kita taati dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mereka memiliki keyakinan bolehnya mentaati makhluk dalam hal yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah dalam bentuk syirkut ta'ah. Yang terakhir, syirkul mahabbah. Ini yang keempat, syirik dalam bentuk mahabbah, syirik kecintaan, di mana dia mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengatakan, wa minan nas mayyatakhidhu min duni lay andadan yuhibbunahum kama yuhibbu hama yuhibbunallah. Ada sebagian orang yang mereka menjadikan para andad menjadi tandingan-tandingan selain Allah. Ada di antara manusia yang mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahu, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut. Yuhibbunahum sebagaimana kahubillah, sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah SWT. Mereka mencintai tandingan sekutu itu sebagaimana mereka mencintai Allah SWT. Di zaman kita fitnah seperti ini sangat banyak. Minta maaf. Pengagungan kita kepada Allah dan pengagungan kepada sekutu terkadang jauh lebih hebat. Satu contoh. Ketika agama dilecehkan, hati tenang, diam, gak ada reaksi. Ketika kuburan yang mereka agungkan itu diusik, maka dia siap mati untuk membela kuburan tersebut. Di mana perbandingan dia dengan Allah? Di mana dia membandingkan antara Allah dengan kuburan? Bukankah karena dia telah kemasukan penyakit pengagungan kepada kuburan yang melebihi pengagungan kepada Allah SWT? Dan itu berkaitan dengan syirkul mahabbah. Kesyirikan dalam kecintaan. Wa minan nas may yatahidu min duni lay andadan yuhibbunahum kahubillah. Adapun seorang mukmin kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Seorang mukmin kecintaannya kepada Allah melebihi di atas semua kecintaan kepada apa dan siapapun. Para pemirsa, inilah di antara kalimat singkat yang para ulama kita mengajarkan. Di antara macam-macam syirkun akbar yang perlu kita kenal. Yang pertama syirkun doa, syirik dalam masalah doa. Yang kedua syirkun iradah wa niyah, syirik dalam masalah iradah dan niat, kehendak dan niat, tujuan. Yang ketiga syirkut ta'ah, syirik dalam masalah ketaatan. Yang keempat, yaitu syirkul mahabbah, syirik dalam masalah kecintaan. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi tauhid kita dari terjerumus dalam berbagai macam perbuatan syirik yang salahnya setiap kita memiliki perhatian besar untuk tidak terjerumus dalam perbuatan yang sangat dahsyat dampaknya tersebut. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul untuk mencari ilmu, mendalami ilmu syariat Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu merupakan amalan yang sangat sangat mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, meniti jalan, menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalannya untuk ke surga. Ini merupakan keutamaan yang sangat agung. Kita hidup di dunia ini, tujuan utama kita adalah untuk akhirat, agar kita bisa masuk surga, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Wa innal malaikah la tada'u ajnihataha li talibil ilm ridhan bima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat itu, mereka meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Karena apa? Karena mereka rela, mereka senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu tersebut. Wa inna talibal ilm la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma. Dan sesungguhnya para penuntut ilmu, mereka itu dimintakan ampun, dimintakan istighfar oleh para makhluk Allah yang berada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan-ikan yang di lautan. Mereka semuanya memintakan ampun bagi para thullabul ilm, bagi para penuntut ilmu, karena agungnya, karena keutamaan perbuatan yang mereka lakukan. Wa innal alima wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris, pewaris para nabi. Para ulama itu apa? Seorang yang menuntut ilmu kemudian mendapatkan mendapatkan ilmu yang banyak sehingga bisa dia amalkan menjadi para alim, para ulama. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaron, lam yuwarithu dinara dirhaman wala dinaron, innama yuwarithu ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan harta dunia, tetapi para anbiya, para nabi itu mewariskan ilmu. Barang siapa yang mendapatkan ilmu tersebut, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan bagian yang sangat agung. Ini hadis ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita belajar, betapa kita penting, betapa pentingnya kita menuntut ilmu agama Islam. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Begitu pula kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang baik. Ketiga kalinya ana ingin mengatakan bahwa lastu bi'alamikum wala bi'afdal minkum, bahwa saya adalah bukan orang yang paling alim di antara para hadirin. Karena di sini banyak para ustaz, mereka tentunya lebih alim dari saya. Walastu bi'afdal minkum, dan saya juga tidak yang paling mulia di antara kalian. Karena di dalam agama Islam, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, dan saya yakin banyak di antara para hadirin yang lebih bertakwa daripada diri saya. Saya mengisi ini karena diminta untuk mengisi. Karena diminta untuk mengisi, ya katanya orang yang datang dari jauh itu membawa bau yang berbeda. Begitu juga orang yang datang ke tempat ini, dia mencium bau yang berbeda juga. Mencium, merasakan betapa tingginya rutubah di sini, sehingga harus banyak berkeringat dan seterusnya. Ini tidak kami dapatkan di Madinah. Di Madinah udaranya sangat kering, dan juga sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu panas yang sangat tinggi, sampai lebih dari 50 derajat Celsius di Madinah. Bahkan beberapa teman yang sudah tua, yang umurnya sekitar 50 tahunan, sampai saya mengatakan bahwa selama hidup saya tidak pernah merasakan panas di Madinah seperti ini. Ana juga merasakan bahwa selama 8 tahun di Madinah tidak pernah merasakan panasnya yang seperti itu. Selanjutnya mulai kita mengkaji tema pada hari ini, yaitu perlukah kita bermadhab. Siapa yang tahu madhab? Apa arti dari madhab? Madhab adalah, dalam bahasa Arab, kata-kata madhab itu adalah bentuk isim makan, bentuk kata tempat dari kata fi'il dhahaba yadhhabu. Dhahaba yadhhabu, dhahaba fi'il madhi yang artinya telah pergi, yadhhabu fi'il mudhari yang artinya sedang pergi. Madhhabun itu isim makan, kata tempat, yang artinya madhab itu tempat tujuan pergi. Madhab dalam bahasa itu artinya tempat tujuan pergi, tempat akhirnya seorang pergi. Ini secara bahasa, kemudian digunakan sebagai istilah untuk perkataan yang dipilih oleh seseorang. Karena ketika kita mengatakan orang itu memilih pendapat ini, seakan-akan dia pergi ke pendapat itu, pergi ke tempat yang ada pendapat itu. Inilah munasabah. Kenapa kata madhab dipilih untuk menentukan, untuk mengatakan, untuk mengistilahkan pendapat yang dipilih oleh seseorang. Jadi kalau kita mengatakan madhab Imam Syafi'i, itu seakan-akan kita mengatakan perkataan yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, ini semuanya sama. Jadi madhab adalah pendapat para imam tersebut dalam suatu masalah. Cuma lebih sering dikatakan madhab Syafi'i itu adalah kumpulan ucapan-ucapan yang dipilih oleh imam tertentu. Jadi ketika kita mengatakan ini adalah mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad. Ketika kita mengatakan seperti itu, orang akan paham bahwa seluruh perkataan imam-imam tersebut dari bab fikih Islam. Dalam semua bab fikih Islam, secara global pendapat-pendapat imam tersebut dikatakan madhab. Padahal sebenarnya setiap masalah itu bisa dikatakan madhab. Misalkan berkumur dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Dalam satu masalah tertentu bisa juga dikatakan madhab, karena madhab adalah ucapan yang dipilih atau pendapat yang dipilih oleh imam madhab. Bagaimana madhab ini bisa berkembang? Madhab ini bisa berkembang sampai sekarang, bagaimana sejarahnya? Kita harus merujuk dari awal mula diturunkannya Islam. Kita harus merujuk kepada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berjuang untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Beliau di Mekah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah saja selama 13 tahun. Dan ketika di Makkah ini syariat Islam sangat sedikit sekali. Yang diajak oleh Nabi Muhammad adalah tauhid. Ketika di Makkah selama berapa? 13 tahun. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memfokuskan diri untuk mendakwahkan kepada tauhid. Sampai-sampai karena pentingnya tauhid, Nabi Muhammad di awal syariat Islam itu dilarang untuk berziarah. Dilarang untuk berziarah karena apa? Karena seringkali dengan berziarah ke kuburan, orang akan melakukan kesyirikan. Jika tauhid tidak kuat, seringkali orang yang berziarah melakukan kesyirikan. Padahal berziarah itu disyariatkan untuk apa? Untuk mengingatkan akhirat. Hal inilah yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditegaskan dalam sabdanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa inha tudzakirukumul akhirah. Dahulu aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur, tetapi sekarang lakukanlah ziarah, karena dengan ziarah tersebut kalian akan ingat akhirat. Ini di awal Islam ziarah dilarang karena apa? Karena iman yang masih lemah. Betapa banyak orang sekarang yang imannya lemah, kemudian pergi ke kuburan, kemudian meminta kepada para ahli kubur. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memulai dakwah kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang salah dalam ketika berziarah, salah tujuan. Mereka berziarah untuk apa? Untuk tabarruk, untuk mengambil berkah kepada mayit. Padahal syariat Islam tidak seperti itu. Syariat Islam menyariatkan kita berziarah untuk mendoakan kepada mayit. Mayit sangat butuh dengan doa kita. Mayit sangat butuh dengan doa kita, betapa alim, betapa mulianya seorang mayit tersebut, tetapi mereka tetap membutuhkan doa kita. Doa kita adalah tambahan kebaikan untuk mereka, yang nantinya mereka akan bisa memanfaatkan doa kita tersebut di akhirat. Kita berziarah untuk mengingat akhirat dan untuk mendoakan ahli kubur sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada tauhid. Kemudian beliau hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Di Madinah selama 10 tahun, dan pada masa dakwah beliau di Madinah, beliau banyak menerangkan syariat Islam. Syariat salat diturunkan ketika Isra Mi'raj, beliau di akhir beliau di Makkah, ketika Isra Mi'raj diturunkan syariat sholat lima waktu. Kemudian di Madinah, di awal-awal Islam ada zakat, ada puasa. Kemudian di akhir ada apa? Haji. Haji ada yang mengatakan disyariatkan di tahun ke-6. Ada yang mengatakan disyariatkannya haji itu pada tahun ke-10 setelah hijrah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, perjuangan untuk menyebarkan agama Islam diteruskan oleh para sahabat beliau. Diteruskan dari zaman Abu Bakar, zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum ini saya akan menggambarkan bahwa masa terbentuknya madhab-madhab para a'immah itu bisa kita bagi menjadi lima masa. Yang pertama adalah masa nubuwah, masa kenabian, masa diturunkannya syariat dari Nabi Muhammad diutus sebagai seorang rasul dan nabi sampai meninggalnya beliau. Ini adalah fase pertama di mana

hari Jumat ketika haji wada ini, pada bukan hari ini. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku sempurnakan nikmatmu, nikmatku kepadamu, dan aku sempurnakan dan aku merelakan agama Islam sebagai agamamu. Ini ketika haji wada hari Jumat di masa akhir hayat beliau. Sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad wafat dalam waktu yang dekat dari haji wada'nya. Ketika beliau sampai ke Madinah, dalam beberapa bulan beliau wafat. Ini fase pertama, fase pembentukan syariat Islam sampai sempurna. Fase yang kedua, fase Khulafa'ur Rasyidin. Pada fase yang pertama, pada fase yang pertama, sumber Islam hanyalah dua, yaitu Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis, Al-Quran dan hadis. Hadis mencakup sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencakup perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencakup apa yang disetujui, diikrari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pada fase pertama, hanya ini sumber Islam. Sumber ajaran agama Islam hanya dua, Al-Quran dan hadis. Kemudian menginjak fase kedua, yaitu fase Khulafa'ur Rasyidin. Pada masa Khulafa'ur Rasyidin, banyak hal-hal yang baru yang tidak mereka dapatkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Akhirnya para sahabat yang ketika itu masih berkumpul, kebanyakan dari mereka mujtahidin, yang para ahli ijtihad, mereka masih berkumpul di Madinah ketika Khulafa'ur Rasyidin. Mereka jika ada masalah-masalah yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri, mereka mengundang para sahabat-sahabat yang lain, seperti yang biasa dilakukan oleh Abu Bakar, yang biasa dilakukan oleh Umar, Uthman dan Ali. Ini kebiasaan para Khulafaur Rasyidin jika ada masalah baru yang mereka mengira diri mereka tidak mampu untuk menemukan hukumnya sendiri, mereka mengumpulkan para sahabat yang lain dan bermusyawarah. Adakah yang tahu hukum masalah ini? Jika mereka sepakat, maka itulah namanya ijma'. Mereka sepakat dalam masalah tertentu. Sehingga dalam masa fase ini ada tambahan satu sumber Islam, yaitu ijma'. Jadi Al-Quran dan hadis, kemudian ijma'. Ijma' ini bisa berasal dari istimbat. Istimbat ini adalah penggalian hukum dari Al-Quran. Jadi dalil-dalil umum digunakan untuk berdalil pada masalah-masalah khusus. Misalkan pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar, tidak ada dalilnya secara nas dalam Al-Quran maupun hadis. Ini atas inisiatif Umar juga. Pengumpulan Al-Quran pertama kali atas inisiatif Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengisyaratkan kepada Abu Bakar, meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dan tindakan seperti ini tidak pernah ada selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dahulu hanya menyuruh para sahabatnya untuk menulis Al-Quran pada potongan-potongan kulit, pada batu, pada pelepah kurma, tidak dikumpulkan dalam satu tempat. Pengumpulan dalam satu tempat ini adalah masalah yang baru. Dan hal ini telah disepakati oleh para sahabat kebolehannya. Dan juga masalah-masalah baru yang lain, misalnya masalah dalam masalah faraid juga banyak, harta warisan. Masalah-masalah baru banyak terjadi ketika zaman Khulafa'ur Rasyidin, dan mereka biasanya berkumpul kemudian mengeluarkan satu hukum.

0: Di zaman sahabat ini juga katakan idza raaitumuni aqulu qaulan wa qad sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam khilafahu fa'lamu an 'aqli qad dhahab. Ini mubalaghah ini. Saking beliau sangat menyarankan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai mengatakan hal ini. Jika kalian melihat aku mengucapkan pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa akalku ketika itu hilang. Maka ketahuilah bahwa akalku ketika itu hilang. Saking beliau menyarankan kepada para muridnya untuk apa? Untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak perkataan dari Imam Syafi'i tentang hal ini. Cuma keterbatasan waktu kita cukupkan. Menginjak selanjutnya ucapan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan la tuqallidni wa la tuqallidu Malikan wala Syafi'i wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu. Beliau mengatakan janganlah engkau bertaklid kepadaku. Janganlah engkau bertaklid kepadaku. Apa artinya taklid? Menerima perkataan atau pendapat tanpa mengetahui dalilnya. La tuqallidni, jangan engkau bertaklid kepadaku. Jangan pula engkau bertaklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Tsauri. Tetapi apa? Ambillah dari mana mereka mengambil. Ambillah pendapat dari mana mereka mengambil, dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan la tuqallid dinaka ahadan min ha'ula ma ja'a 'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fakhudh bih. Janganlah dalam agama kalian bertaklid kepada mereka, para imam maksudnya. Tetapi setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka ambillah. Intinya beliau menyuruh kepada para pengikutnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan athar para sahabat. Beliau juga mengatakan la tuqallid dinakal rijal fa innahum la yaslamu min ayyaglitu. Janganlah engkau bertaklid dalam beragama para mengikuti orang-orang, maksudnya ar-rijal di sini adalah para imam. Janganlah dalam agamamu kalian bertaklid kepada para imam, karena mereka tidak selamat dari kesalahan. Mereka bisa salah. Intinya jangan sampai akhir daripada rujukan kita kepada para imam. Tapi yang paling kita pegang adalah Al-Quran dan Sunnah, dan itulah yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam tidak menjadikan umat Islam umat yang tidak berpikir. Islam menganjurkan kita untuk berpikir, untuk mendalami agama Islam. Apa yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang kita pilih, itulah yang kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini uraian tentang perlukah bermadhab. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Dan setelahnya sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Bagaimana mazhab Imam Syafi'i bisa berkembang dan menjadi fanatik di tanah air Indonesia? Mazhab Imam Syafi'i bisa berkembang di tanah air Indonesia karena Islam pertama kali masuk Indonesia dari para pedagang yang datang dari Gujarat, dari Yaman. Sedangkan Yaman adalah pendapat yang banyak di sana, adalah mazhab Imam Syafi'i. Dan dari situlah banyak yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan berkembang pesat. Begitu pula dulu Makkah adalah sebagai pusat Islam, dan yang berkembang paling banyak ketika itu juga mazhab Imam Syafi'i di Mekah. Menjadi fanatik, fanatik ini dikarenakan kebodohan, karena tidak tahu. Orang yang semakin orang tidak tahu, dia akan semakin fanatik. Berbeda dengan orang yang tahu dari dua sisi. Orang yang tahu banyak pendapat, dia akan lebih lunak dalam menyikapi khilaf, dalam menyikapi pendapat. Bahkan dalam suatu masalah, kadang-kadang seorang alim itu tidak bisa memilih pendapat, karena saking kuatnya pendapat tersebut, saking kuatnya pendapat yang ada. Bahkan kadang-kadang ada pendapat yang tidak bisa, sama sekali tidak bisa diingkari. Seperti misalnya pendapat orang yang berdoa setelah sholat berjamaah. Orang yang berdoa setelah sholat berjamaah, di sini tidak boleh diingkari, karena para ulama khilafnya itu karena beda dalam memahami kata dalam hadis. Ada yang mengatakan bahwa hadisnya itu mengatakan duburussalah itu di akhir sholat. Ada yang memahami di akhir sholat itu setelah salam, ada yang memahami sebelum salam. Bagi yang memahami sebelum salam, dia tidak akan berdoa setelah salam, sebagaimana mazhab yang dipilih oleh Imam Ibn Taymiyah dengan Ibn Al-Qayyim. Mereka tidak membolehkan orang berdoa setelah sholat. Setelah sholat langsung berdoa itu tidak boleh, karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapatnya Imam Ibn Taymiyah dengan Imam Ibn Al-Qayyim. Para ulama yang lain membolehkan berdoa setelah sholat jamaah. Tapi berdoa di sini berdoa sendiri-sendiri, bukan doa yang dipimpin oleh imam. Berdoa sendiri-sendiri. Karena kalau berdoa dengan dipimpin oleh imam itu itu masalah lain yang butuh dalil yang khusus. Sedangkan hadis-hadis yang diterangkan oleh Rasulullah hanya mengatakan bahwa Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berdoa setelah di akhir sholat. Di akhir sholat tadi ada dua pengertian, ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Hal ini tidak boleh diingkari karena khilafnya qawi, khilafnya kuat, dan itu semuanya berdasar pada satu hadis yang sama, hanya beda pemahaman. Hanya beda pemahaman. Boleh juga kita mengambil dua pendapat ini dan mengumpulkannya. Sebelum salam kita berdoa, setelah salam kita berdoa juga tidak masalah, karena semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam.
1: Ada dua pertanyaan yang sama. Jadi bagaimana menyikapi atau menghadapi orang-orang atau kelompok yang fanatik atau taklid buta terhadap satu mazhab?
0: Menghadapinya dengan memberikan penerangan kepada mereka, memberikan penjelasan kepada mereka bahwa para a'immah itu enggak ada yang ta'assub. Para ulama yang kita tiru, ulama yang kita ikuti, tidak ada yang menyuruh untuk bertaklid. Kita katakan kepada mereka nas-nas yang mereka ucapkan. Imam Syafi'i telah mengatakan seperti ini. Orang yang bertaklid itu malah menyelisih Imam Syafi'i sebenarnya. Orang yang bertaklid kepada Imam Syafi'i, meskipun ada dalil lain yang lebih kuat, sebenarnya dia itu menyelisih Imam Syafi'i, tidak menurut kepada perkataan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sudah mengatakan seperti itu, idza sahal hadits wa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Semua imam sepakat bahwa kita itu harus mengikuti madhab yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana ana sebutkan di kajian tadi.
1: Dan pertanyaan selanjutnya, apabila seseorang beribadah dengan mengikuti pendapat dari salah satu mazhab, ternyata pendapat itu salah, apakah ibadah itu selamat?
0: Di sini kita lihat orangnya. Jika orangnya memang beribadah seperti itu karena dia tidak tahu dan itulah yang dia dapatkan dan ternyata salah, semoga Allah mengampuni kesalahannya dan semoga mengganti kesalahan tersebut dengan kebaikan. Itulah yang dia, karena dia di sini sudah melakukan apa yang wajib bagi dia. Melakukan apa yang wajib bagi dia, sebagai misalkan ya seorang yang awam dan hidup di daerah yang tersebar kebodohan di daerah tersebut, dan dia selama hidupnya ibadah seperti itu, ada kesalahan-kesalahannya dan dia meyakini bahwa itulah yang benar, maka semoga Allah menerima ibadahnya yang benar. Sebagian ibadahnya pasti ada yang benar, semoga Allah menerima dan mengampuni yang kesalahan dan menggantinya dengan kebaikan.
1: Ini ada pertanyaan satu orang, 5 soal. Yang pertama, apa syarat beristihad? Kemudian apa boleh tidak bermazhab? Yang ketiga, apa ada seorang mujaddid? Mungkin mustahid.
0: Mujaddid.
1: Yang keempat, apa boleh mengikuti 4 mazhab sekaligus atau di sekalian? Yang kelima, apa ciri orang yang soleh?
0: Apa syarat berijtihad? Dikatakan oleh para ulama, berijtihad itu sebagaimana ana katakan tadi, ijtihad ada 2, ijtihad mutlak dan ijtihad yang muqayyad. Ijtihad muqayyad juga banyak pembagiannya, ada ijtihad dalam semua masalah, ada ijtihad dalam masalah-masalah tertentu. Untuk ijtihad yang mutlak, itu dia harus menguasai bahasa Arab dengan semua seluk-beluknya, menguasai ilmu usul fikih, ilmu untuk beristimbat, menggali hukum, menguasai tafsir, menguasai ilmu hadis sehingga bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan yang dhaif, menguasai athar para sahabat, mengetahui athar para sahabat sehingga dia bisa beristidlal mengambil hukum dari perkataan-perkataan para sahabat yang tidak ada khilaf di dalamnya. Dia harus mengetahui ilmu nasikh wal mansukh. Ilmu nasikh wal mansukh ini tentang syariat yang dihapus, syariat yang menghapus. Jadi jangan sampai dia tidak tahu hal itu sehingga beristidlal dengan ayat-ayat yang menerangkan syariat yang telah dihapus. Dia juga harus mengetahui ilmu-ilmu pendukung tentang masalah tersebut. Misalkan orang yang berfatwa dalam masalah ilmu kedokteran dan dia tidak tahu masalah tersebut, dia harus rujuk kepada dokter. Dia tidak bisa berfatwa tanpa pendukungnya, karena ketika dia berfatwa, dia harus tahu dulu seluk-beluk masalah tersebut, hakikatnya apa masalah tersebut, baru dia bisa memberikan hukum. Begitu pula ketika masalah-masalah yang baru dalam masalah ekonomi, bagaimana seorang bisa menghukumi, dia, orang alim tersebut harus kembali kepada ahli ekonomi. Apa sih hakikat dari masalah ini? Gambarannya apa? Terus dicari persamaannya dari masalah-masalah sebelumnya sehingga bisa mengeluarkan suatu hukum. Ini dia harus tahu. Dalam ijtihad yang muqayyad, ini lebih ringan persyaratannya, apalagi dalam ijtihad yang dalam masalah tertentu, misalkan masalah faraid, dia berijtihad dalam masalah faraid, dia boleh berijtihad dengan mengetahui nas-nas yang berhubungan dengan masalah tersebut saja. Tidak harus mengetahui semua nas yang berhubungan dengan seluruh hukum, seluruh fikih Islam. Dia boleh hanya mengetahui nas-nas yang berhubungan dengan masalah tersebut, masalah faraid saja misalkan. Ini lebih ringan karena kadang ada beberapa masalah yang tidak menyangkut seluruh masalah fikhiyah, dan itu banyak. Misalkan masalah-masalah yang ada sekarang, masalah cloning misalkan, dia berijtihad dalam masalah cloning dengan berdasarkan dalil-dalil yang hanya berhubungan dengan masalah tersebut. Dia boleh berijtihad meskipun dia enggak hafal Quran misalkan, atau enggak hafal semua hadis. Dia boleh berijtihad dalam masalah-masalah tersebut. Tapi bukan berarti dia boleh berijtihad dalam masalah tersebut kemudian dia boleh berijtihad dalam masalah lain, enggak. Karena apa? Karena dia hanya tahu dalil masalah itu. Pokoknya berijtihad itu harusnya dia mengetahui seluruh dalil dalam masalah yang dia ijtihadi. Itu intinya, dia harus tahu dalilnya dan tahu bagaimana dia mengambil hukum tersebut dari dalil yang dia ketahui. Allah alam. Yang ketiga, apa sekarang ada mujaddid? Mujaddid ini adalah seorang yang memperbarui agama Islam, menjadikan agama Islam menjadi bersih kembali, menjadi segar kembali. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus setiap 100 tahun seorang pembaru dalam agama, seorang yang menjadikan agama ini menjadi bersih kembali, menjadi segar kembali, menjadi bergerak kembali. Setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala mengutus orang-orang yang seperti itu. Dan sekarang pun ada, cuma siapakah mujaddid itu? Sekarang pun pasti ada, tapi siapakah mujaddid itu? Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan Syekh Albani, ada yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan seperti itu. Setiap 100 tahun pokoknya ada mujaddid dalam agama ini yang memperbarui perkara agama. Apa boleh mengikuti 4 mazhab dicampur-campur, maksudnya ya disekalikan? Sebagaimana kita ketahui tadi, mazhab itu bisa diistilahkan, bisa disebutkan untuk satu masalah tertentu. Misalkan masalah wudu, misalkan masalah basmalah. Basmalah dalam wudu, para ulama khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang kuat pendapat yang mengatakan sunnah. Ini mazhab tertentu. Ada mazhab tertentu dalam basmalah. Kita mengikuti misalkan mazhab Syafi'i. Dalam misalkan berkumur, mazhab juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Bolehkah kita mengambil mazhab lain dalam berkumur padahal ibadahnya satu? Kita katakan boleh, dan tidak ada konsekuensi apa-apa dalam masalah ini, karena semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada larangan baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah maupun perkataan para a'immah mazhab 4 yang melarang hal ini. Tidak ada yang melarang hal itu. Cuma ada ulama-ulama yang terakhir yang memunculkan istilah namanya talfiq. Memunculkan istilah namanya talfiq. Talfiq ini intinya adalah mencampur adukkan mazhab. Sebenarnya istilah talfiq ini tidak ada dari zaman dulu. Ini dimunculkan ulama-ulama akhir zaman ketika mereka khawatir dengan bolehnya kita bebas memilih pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka khawatir nanti umat Islam memilih mazhab-mazhab yang mudah. Setiap masalah mana yang mudah nanti diambil. Mereka khawatir seperti itu, yang dengan seperti itu nanti agama akan rusak. Sehingga mereka mengharamkan talfiq ini. Padahal kita harus bedakan, sebagaimana saya singgung tadi, antara kita bebas memilih pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dengan masalah mengumpulkan keringanan-keringanan dari mazhab yang lain. Jika kita telah memenuhi syarat memilih setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka masalah yang kedua tidak akan terjadi, tidak usah dikhawatirkan. Bahkan bisa jadi orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia bisa jadi pendapatnya akan berat menurut dia, akan lebih berat menurut dia. Wallahu a'lam. Talfiq, mencampur adukkan atau memilih setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah meskipun dalam satu ibadah, tidak ada dalil yang melarangnya. Tidak ada dalil yang melarangnya. Wallahu a'lam. Apa ciri orang yang saleh? Ciri orang saleh kelihatan dari ciri-ciri fisik, dari bagaimana dia beribadah, dari bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain, bagaimana dia bergaul dengan tetangganya, bagaimana dia bergaul dengan orang yang berada di sekitarnya, bagaimana ibadahnya, rajin ibadahnya. Orang-orang saleh kelihatan. Orang yang saleh adalah orang yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam hidupnya. Kadang ada orang yang banyak ibadahnya tetapi ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ini muskilah masalah yang kadang orang awam tertipu dengan hal ini. Dia banyak ibadah, cuma ibadah-ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah yang disenangi setan. Orang yang suka ibadah, dia tidak suka maksiat, akan digoda setan dengan jalan bid'ah. Karena dengan melakukan bid'ah, dia merasa telah melakukan ibadah tapi tidak ada pahalanya. Jadi amalannya tidak ada pahalanya. Setan senang seperti itu, biar dia enggak merasa salah tapi merasa melakukan ibadah, padahal ibadahnya tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sehingga tidak ada pahalanya. Orang yang saleh cirinya, insya Allah setiap orang bisa mengetahui. Tidak harus dia harus sakti, harus itu tidak, harus banyak karomahnya tidak. Orang yang saleh, orang yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupannya sehari-hari, dalam muamalahnya, dalam ibadahnya, dalam hal yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Selanjutnya pertanyaan, apakah pengertian manhaj dan apakah ada hubungannya dengan mazhab? Mohon dijelaskan.

manhaj. Sebenarnya kalau menurut bahasa, manhaj adalah jalan. Dalam pengertian bahasa, manhaj adalah berjalan. Banyak sekali yang membedakan antara manhaj dengan akidah. Akidahnya apa, manhajnya apa. Terus mereka ada yang membedakan, ada yang menyamakan.

0: Assalamualaikum sahabat konsultasi Islam, punya masalah seperti mereka? Tanyakan saja di aplikasi konsultasi Islam, tersedia di Play Store.
1: Sama-sama kakekku. Oh, berarti kita ini sepupu, betul. Kemudian kita lihat sarana menuntut ilmu lebih mudah. Apalagi ada memang medsos yang dipergunakan untuk sharing ilmu. Kita alhamdulillah dapat manfaat. Bahkan anak kadang-kala buka Facebook anak, dapat hal-hal baru yang bermanfaat. Hal-hal baru yang bermanfaat itu karena sohib-sohibnya bermanfaat. Kalau antum di medsos itu teman yang gak bermanfaat, yang akan di-share itu kira-kira apa? Apa ilmu? Apa sesuatu yang bermanfaat? Enggak. Jadi mungkin hal-hal yang negatif yang akan di-share sama dia. Tapi anda rasakan manfaat dari medsos itu sendiri. Namun kalau bicara dampak negatif dari medsos, banyaklah. Ada anak-anak yang kuper, kurang pergaulan. Jadi dia sohib di dunia nyata sedikit, tapi sohib di dunia maya banyak, di antaranya maya itu sendiri. Itu jadi sohib dia, dia enggak tahu banyak dia punya sohib. Kemudian di antara dampak negatif medsos kita lihat orang-orang menghabiskan waktu terlalu banyak di medsos. Antum kadang-kala lihat ada di HP itu tentang kuota lebih banyak dipakai apa? Atau baterai? Antum kadang-kala di setting di pengaturan situ ada untuk melihat baterai ini lebih banyak digunakan untuk apa? Coba antum lihat sekali-kali. Paling banyak paling atas itu apa biasanya? Nah, baca Quran. Jadi paling banyak baterai habis 30% buat baca Quran. Masya Allah. Baru yang lainnya buat yang lain. Tapi ternyata kenyataannya yang paling atas biasanya medsos. Kalau enggak WA, Facebook. Kalau enggak Facebook, Instagram. Yang lainnya, Twitter atau macam-macam. Itulah dampak negatif dari medsos. Dan medsos ini tidak menciptakan kepribadian yang kokoh sebenarnya. Ada sebagian orang yang gara-gara medsos bunuh diri. Kenapa? Karena dibully. Dia sakit hati karena dibully. Subhanallah. Yang bully dia siapa? Gak tahu siapa. Manusia di dalam dunia maya yang jadi sohib-sohibnya membully dia. Akhirnya diri dia menjadi rapuh. Dan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan yang terakhir terjadi ada bunuh diri live Facebook, coba. Sampai gila-gilaan coba. Tunggu dulu, anu kok kayaknya kelipan.
2: Tunggu kelipan.
1: Sampai mana kita nyaman? Teh bunuh diri live, na'udzubillah min dzalik, itu termasuk sesuatu yang berbahaya dari medsos. Ada orang yang melakukan tindakan-tindakan dosa, bukan hanya malaikat yang mengabadikan, dia pun ikut mengabadikan dosa. Biasanya orang dosa itu tidak ingin diketahui orang lain, tapi dengan adanya medsos, dengan adanya medsos, sebagian orang ingin menunjukkan dosa-dosanya via medsos. Tapi alhamdulillah, anak baca katanya yang udah pakai Facebook itu hampir 1 miliar lebih. Betul. Tiap hari surat yang berputar lewat WA itu dikatakan 30 juta surat. Orang kirim surat via WA, insya Allah. Antum kalau tahu kita generasi kuno ya dulu ya. kirim surat itu mungkin setahun dua kali sama orang tua, sama keluarga. Sekarang antum bisa kirim surat sama orang tua sehari berulang kali. Ibu gimana kabarnya bu, sehat? Insya Allah. Nanti bapak gimana kabarnya, siang lagi ngapain bu, terus malam terus kirim surat. Itu manfaat. Tapi ada adab yang harus ditempuh. Bagaimana memanfaatkan medsos ini, bagaimana adab-adab itu terjaga. Karena kadangkala ada cinta lama bersemi kembali gara-gara medsos. Sampai ada orang yang cerai dengan suaminya karena dia berjumpa dengan pacar lamanya. Di mana di medsos? Kenapa dia melakukan hal itu? Tadi adabnya tidak dijaga. Oke, kalau kita bicara adab, yang pertama, berusaha meraih ridha Allah. Apa saja medianya? Kenapa kita berusaha meraih ridha Allah? Karena kita diciptakan bukan untuk tinggal di muka bumi ini. Untuk umur berapa? 19, masya Allah. Rencana berapa tahun hidup di sini? Rencana-rencana antum kepingin gitu ya. Kepingin 100 tahun? Jadi kakek-kakek yang udah bubuk itu kepingin? Terlalu tua ya? Nah, gini, ditawarin 100 tahun terlalu tua. Jadi maunya sampai umur berapa hidup di sini kira-kira? Kira-kira nih kalau ada penawaran proposal ya. Iya, proposal ditawarin, bapak mau hidup sampai tahun berapa kira-kira pak? Antum milih sampai tahun berapa? Ambil umur berapa kira-kira? 70? Keinginan kita. Keinginan antum tadi ngomong 100 terlalu tua. Kira-kira berapa? Antum lihat umur berapa sih orang itu masih sehat? Jadi 50 tahun mau mati antum. Nah, tapi kita lihat sendiri. Orang kalau sudah umur 70 tua. Kadang-kala sudah mulai nyusahkan keluarganya, nyusahkan anaknya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah, wa a'udzu bika an urda ila ardhil umr. Aku berlindung kepadamu jangan sampai dibalikkan kepada umur yang rendah, yang pikun, yang enggak ngerti apa-apa. Saya 70 tahun cukup. Cukup insyaallah. Baik, ana kasih hadiah. Insyaallah. Fadhil. Antum lihat di jamaah orangnya yang mau 70 tahun ya. Teh, kalau hanya untuk 70 tahun, berarti antum butuh persiapan enggak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak. Tapi orang hidup di kuburan berapa tahun? Fir'aun itu hidup di muka bumi dikatakan umurnya hanya sampai 98 atau 100 tahun. Dan dia di kuburannya itu sudah lebih 3000 tahun. Berarti dia hanya menikmati dunia ini 100 tahun. Sisanya di kubur, enggak ada yang dibawa kecuali amal kebajikan dia. Antum yang nanti mungkin akan jadi dokter di farmasi atau di yang lainnya, akan jadi profesor. Orang jadi profesor itu rata-rata di atas umur 40 tahun. Setelah itu umur 65, 70 mungkin pensiun dan mati. Dibawa kemana profesornya? Ditinggal. Apa dibawa ke dalam kuburan? Makanya adab pertama ketika kita menggunakan medsos, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari ridha Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan tadi kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini makhluk asing di bumi. Karena kita penduduk mana aja? Penduduk surga. Bapak kita tuh Adam di surga, bukan di sini ditaruh. Beliau diturunkan dari surga, diasingkan. Kita ini di pengasingan berarti. Diasingkan dari surga ke muka bumi ini dan ada kesempatan untuk balik. Ada kesempatan untuk balik. Bagi orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala antum daftar medsos, mungkin nanti ke depan ya, karena yang bikin ini orang-orang non-muslim kebanyakan medsos. Mungkin bisa ditambah nanti kalau ada di antara antum yang bikin medsos sendiri, ketika daftar dikasih di bawahnya itu tulisan niat apa. Jadi niatnya itu mau ngapain? Dan itu tertulis sebenarnya oleh malaikat Allah, walaupun tidak tertulis di sana. Kita kadang-kala mau buka rekening atau macam-macam, ditanya mau bikin apa rekeningnya. Begitu pula ketika kita mendaftar di medsos, kita perlu pasang niat ini. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, semua yang ditulis itu adalah amanat dan tanggung jawab. Semua yang ditulis amanat dan tanggung jawab. Tidak ada satupun ucapan kecuali ada malaikat yang mencatat. Sekarang antum nyatat sendiri. Antum nyatat sendiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang keluar dari lisan kecuali di situ ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Sekarang antum sudah mencatat sendiri. Yang bakal antum bawa nanti ke hari kiamat, yang akan ada di timbangan antum, itu udah antum catat. Pada suatu hari antum tulis temennya, hei kau bodoh. Umpamanya dia menulis itu. Itu akan jadi apa? Ini catatanmu sendiri. Bukan malaikat lagi nyatet, tapi dirimu sendiri yang mencatat. Maka Allah akan mencukupkan manusia itu sebagai saksi atas apa yang dia perbuat. Maka kalau antum sudah tahu ini amanah, ini akan dimintai pertanggungjawabannya, antum harus milih apa yang mau antum tulis. Kalau kita lihat ada 3 model tulisan. Satu bermanfaat, yang kedua tidak bermanfaat tapi tidak berbahaya, yang ketiga berbahaya. Artinya yang di tengah-tengah ini hal-hal mubah yang tidak membawa manfaat dan tidak membahayakan orang lain. Maka antum silahkan lihat, antum mau nulis yang mana. Kalau antum mau nulis yang bermanfaat, ya jangan sembarangan menulis. Apalagi kalau urusan agama, hati-hati. Karena sering terjadi broadcastan itu, masya Allah, dapat broadcast dari teman tanpa cross check kebenarannya, langsung dia sebar. Kemarin rame masalah penculikan anak dan semua pada nge-share, apalagi ibu-ibu, dengan harapan dia sebagai orang pertama yang memberikan manfaat buat orang lain. Karena orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Setelah 2-3 hari ternyata semuanya hoax. Dan hoax sama. Ana baru datang dari Banten, dari Cilegon sana. Itu kapolseknya cerita ketika dia dikasih kesempatan untuk memberikan sambutan, dia ngomong ada 5 kasus sudah. Di mana yang tertangkap. Semuanya 3 orang ini orang gila. Dan dari 5 ini kalau gak salah 3 mati bunuh sama orang-orang. Karena berdasarkan informasi dari medsos itu, kalau ini penculik anak. Gak ada. Dia katakan sampai hari ini tidak ada satupun laporan yang resmi yang masuk. Gak ada. Berarti semuanya hoax. Ada pengalihan isu, kata Kapolsek. Ya mungkin urusan politik, pengalihan isu macam-macam. Tapi semuanya hoax, Ustaz, gak ada. Bagaimana kita yang sudah menyebarkan? Kita termasuk menebarkan ketakutan di masyarakat. Ibu yang biasanya anaknya pulang sekolah, anak punya anak nih, sekolahnya deket, mungkin 100 meter. Dan di dalam gang juga. Alhamdulillah di gang itu semua pada kenal. Itu setelah berita tentang penculikan anak, dia takut pulang sendirian. Minta dijemput sama bapaknya. Kerjoan kayak bapaknya. Bapaknya akhirnya harus jemput. Gara-gara apa? Medsos. Maka antum jangan sampai ikut menyebarkan hal itu. Tanggung jawab. Antum lihat benar apa enggak. Kalau menyebarkan sebuah hadis, hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda untuk sebarkan. Lalu di akhir ditulis, yang menyebarkan hadis ini kepada 10 orang, insyaallah kita kan langsung, masya Allah, langsung akan rizkinya dibuka. Kita akan sebarkan. Dapat setahun kita belajar, ternyata yang kau sebarkan itu hadis palsu. Tapi udah setahun berputar itu ke dari kamarnya orang kemana lagi, baru nanti sampai kita lagi. Ya Allah, ini dulu yang anda sebarkan satu tahun yang lalu, sekarang balik ke dia. Dan itu terjadi. Maka antum hati-hati. Kemudian jadilah seperti lebah. Kau jadi seperti lebah. Medsos ini kan banyak ya. Teman-teman antum juga banyak. Lebah itu tidak akan mengambil sesuatu kecuali yang baik. Dan lebah itu memberikan yang baik pula. Masa kita kalah sama lebah? Lebah itu dia berangkat cari bunga-bunga. Dia gak akan ke kotoran. Itu gak akan ketemu lebah itu di kotoran. Gak ada. Yang di kotoran itu lalat. Dan yang diberikan lalat itu cari yang kotor dan memberi kepada manusia yang kotor pula. Bakteri dan macam-macam. Tapi antum jadilah seperti lebah. Antum berikan yang manis-manis buat orang dan antum ambil dari bunga-bunga. Dan lebah itu di antara bunga-bunga pun dia milih. Masa kita gak bisa milih? Lebah gak dikasih akal. Kita dikasih akal. Tapi tentunya kadangkala kita benar gak tahu mana yang baik dan yang buruk. Kenapa kok gak tahu? Gak pernah belajar kita. Kita gak tahu, oh ternyata ini gak benar. Setelah belajar baru dia paham. Kemudian jangan sampai medsos ini menjadi sarana hilangnya keikhlasan kita. Kita awalnya ikut kajian gak ada yang tahu. Dengan adanya medsos sedang kajian bersama Ustaz Syafiq. Bisa riak antum. Nah, bisa riak. Gara-gara medsos. Maka ternyata iman-iman medsos ini seharusnya jadi sarana kebaikan. Ternyata malah dia sebagai penjagalan keikhlasan seorang hamba. Kita ini kajian ini tidak akan diterima kecuali apabila ikhlas lillahi ta'ala. Kita nuntut ilmu karena itu. Maka perhatikan, antum pakai medsos yang bermanfaat. Kalau momen share, yang di share itu bukan foto antum lagi kajian. Tapi yang di share itu ilmu dari kajian itu. Antum share. Alhamdulillah ana habis datang kajian. Gak perlu antum ngomong habis kajian. Ada beberapa manfaat yang anak ingin berbagi dengan antum. 1, 2, 3, 4, 5. Berbagi sama orang. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah akan menjaga keikhlasan kita. Sebagian orang itu ingin haji atau umroh tidak diketahuin orang kampung. Caranya gimana? Berangkat via Jakarta. Orang kampungnya gak ada yang tahu. Mau kemana pak? Mau ke Jakarta. Masya Allah. Kapan balik? Ya agak lama sih. Dia akan menjaga keikhlasan. Sampai depan Ka'bah foto. Lalu di-share di Facebook. Kata, bapak katanya ke Jakarta kata dia. Oh iya. Maaflah ana sebenarnya tidak ingin menyebarkan hal itu. Itu orang-orang lah yang menyebarkan. Untuk menjaga keikhlasannya. Hati-hati. Baik. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan, ada sebuah kaidah dalam mustalahul hadis. Orang yang tidak kita kenal itu tidak bisa kita berteman dengan dia sembarangan. Di medsos kan antum gak tahu dengan jumlah temannya 5.000. Antum kan gak tahu teman antum ini kayak apa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi. orang itu ikut agama dekat, ikut agama teman dekat. Kalau antum berteman dengan orang yang suka ke masjid, antum akan diajak ke masjid. Antum kalau berteman di medsos itu dengan orang yang suka datang kajian, antum akan dapat manfaat kajian. Tapi kalau antum berteman dengan orang yang suka nonton film, kira-kira yang di-share sama dia apa? Ada film baru nih. Maka antum pilih. Tidak semua teman yang ingin bergabung antum terima. Karena ini jadi masalah, sebagian orang itu ingin followernya banyak. Dia gak ngurus siapa aja follower dia. Yang akhirnya masuk ke tempat dia sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka antum milih teman itu. Apalagi ini kalau cewek. Apalagi kalau yang mahasiswa lihat yang mau ikut ternyata perempuan ada fotonya. Masya Allah. Yang ini mah tafadol. Tafadol kata dia. Dia terima. Dan yang akhwat juga kayak gitu kadang-kadang. Ada apa kok harus berteman dengan ikhwan-ikhwan? Apa manfaatnya? Enggak usah, ikhwan ini Masya Allah suka share pengajian. Masya Allah. Nah, emangnya akhwat enggak ada yang suka share pengajian? Kalau akhwat mah udah biasa, Ustaz. Dia cari yang tidak biasa. Maka pilih. Bahkan seorang wanita berusaha untuk lebih menutup dirinya. Kecantikan wanita itu ada di rasa malu dia. Kecantikan wanita. Dan wanita yang tertutup jauh lebih berharga daripada wanita yang terbuka. Jadi kalau ada seorang wanita punya Facebook, tafadhol, enggak apa-apa. Tapi ingat, temannya semua perempuan dan semua yang baik. Dipilih. Jangan sampai ana rusak. Kadangkala ada yang komentar-komentar miring kepada kita, macam-macam. Akhirnya kita sini jadi tidak nyaman. Jadi antum usahakan memilah dan memilih teman dengan baik. Masya Allah, waktu kurang 5 menit cuma. Masya Allah, katanya 40 menit waktu anak tadi. Tadi mulai jam berapa? Nah, dia ambil waktu anak 10 menit sekarang. Masya Allah. Nah, tadi jam 4 lewat 10 kan anak mulai. Nah, berarti jam berapa anak berhenti? Kurang 15 menit, Masya Allah. Tapi gak apa-apa, anak sedekah pun buat antum. Anak akan berhenti sebentar lagi. Baik, kemudian jamaah, hati-hati. Hati-hati dalam apa? Dalam banyak hal dengan medsos itu. Kadangkala ada berita-berita yang membuat iman kita jadi goyah. Ada sebagian teman-teman yang suka baca umpamanya sesuatu yang tidak dia ketahui. Syubhat-syubhat. Sekarang ada namanya Islam liberal umpamanya, yang mengatakan semua agama sama, yang mereka mengatakan LGBT itu gak apa-apa. Kita ini mahasiswa kadang-kadang tertantang untuk bergabung dengan mereka. Kadang-kadang kita tertantang untuk diskusi dengan mereka. Dan antum gak punya kapasitas itu untuk diskusi. Apalagi kuliahnya farmasi, diskusinya hadis. Masya Allah, gimana? Antum akan ketika mau diskusi tentang farmasi, tafadhol, sesuai dengan kemampuan antum. Tapi ketika seorang yang memiliki kemampuan ilmu agama sedikit, ternyata dia diskusi agama, sebagian jamaah jadi gak sholat. Ada seorang ibu cerita, Ustaz, anak-anak Ustaz gak percaya kalau Quran itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Gak percaya. Gara-gara apa? Gara-gara medsos. Kerjanya buka medsos biar cari ini. Maka hati-hati. Kemudian hati-hati dari mencuri omongan orang dan menisbatkan kepada diri kita. Kadang-kadang ada artikel bagus, kopas. By Joko. Padahal bukan dia. Itu termasuk penipuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tashabba'a bima la yu'ta kalamisi aw bayzur." Orang yang menunjukkan dirinya melakukan sesuatu padahal bukan dia yang melakukan, maka dia seperti orang yang pakai dua pakaian kepalsuan. Dia memalukan. Memalukan ketika seorang melakukan hal itu. Maka antum jangan sampai mencuri. Kalau memang antum menukil, katakan kopas. Kalau antum tidak ingin menyebutkan dari mana menukil, antum katakan kopas. Dan yang terakhir, jangan sampai medsos ini membuat interaksi kita yang nyata akhirnya berkurang. Kita biasa berkunjung ke rumah paman, ke rumah sepupu, ke rumah bibi, datang gara-gara medsos, gak pernah lagi berkunjung. Berkunjungnya lewat tadi, medsos aja. Tetap kau datengin mereka. Temannya sakit, dia berkunjung lewat medsos. Labak sotoburun insyaallah, mudah-mudahan tidak apa-apa. Alhamdulillah anak dapat pahala membesuk orang sakit. Pahala apa? Nah, pahala yang dikatakan membesuk orang sakit, kau datang ke sana, dilihat, dipegang, ya Allah mudah-mudahan sembuh saya. Medsos alhamdulillah, paling tidak antum sudah bisa mendoakan dia sebelum datang. Tapi bukan berarti antum sudah gak datang sama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab jemaah. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.
2: Mungkin sistemnya begini saja. Kalau yang Iwan langsung aja angkat tangan. Biar lebih terbuka, dan yang Ahwat dikumpulkan ke pertanyaan-pertanyaan, dikumpulkan ke panitia. Mungkin saya satu dulu saja.
3: Fadal.
2: Ini ya mas. Ya.
1: Mic-nya cuma satu?
2: Iya.
1: Masya Allah. Fadal, yang keras. Yang berdiri, berdiri. Yang tanya berdiri, jamaah.
4: Dalam penggunaan sosial media dapat menyebabkan dampak negatif. Dan bagaimana cara agar tidak terpengaruh oleh dampak negatif tersebut? Akan tapi tidak meninggalkan sosial media.
1: Nah, Masya Allah. Iya, pertanyaan yang bagus. Kita ingin dapat manfaatnya, tapi tidak ingin terkena bahayanya. Medsos itu pisau bermata dua. Ya tadi yang kita bicarakan. Pertama niat. Antum niatnya daftar Facebook itu apa? Antum punya Facebook? Niatnya apa? Kita tanya sekarang cuma. Mempererat tali persaudaraan. Baik, sekarang temennya berapa? Kurang tahu. Insyaallah. Oke. Kadangkala kita lihat, kita tujuannya mempererat tali persaudaraan dengan siapa? Pertama, kalau dengan kerabat, masuk silaturahim. Artinya ana Yusuf dari Banyuwangi. Dari mana itu? Dari Jember. Ana punya sepupu itu ada yang di Jakarta, ada yang di Malaysia, ada bahkan yang sekolah di Amerika. Ana ingin mempererat. Ini tujuan yang baik, sudah niatnya sudah benar. Tapi kalau kita bicara saudara, ada saudara se-Islam, ada saudara sedarah. Antum sudah baik niatnya. Alhamdulillah. Yang kedua sekarang, supaya selamat dari bahaya medsos itu, khususkan waktu. Antum mau menjalin hubungan ini dalam sehari berapa jam? Cukup 2 jam? Cukup 2 jam jemaah orang buka Facebook? Hah? Terlalu banyak? Alhamdulillah terlalu banyak. Cukuplah antum setengah jam dalam sehari buka. Antum khususkan waktu. Ana mau buka Facebook habis asar. Setelah dikir pagi sore selesai. Di sini seorang membuat konsekuensi dengan dirinya. Dia mengatakan, aku mau buka Facebook atau apa aja setelah sholat asar, setelah baca dikir pagi sore. Atau aku akan buka setelah satu juz setoran Quranku selesai. Sehingga dia akan dapat manfaat dari medsos sendiri, tapi agama

0: Supaya apa? Mengungkapkan isi hatinya dulu via pilok di tembok-tembok. Tulis. Sekarang sama temboknya, tapi temboknya adanya di medsos. Maka antum pilih bisa. Insya Allah dengan cara seperti itu, yang pertama kita niat apa, kemudian kita menghususkan waktu, terus yang ketiga apa konten yang antum akan tulis atau antum akan baca dan memilih teman-teman, insya Allah antum akan dapat manfaat dari medsos itu sendiri. Tapi yang jelas, kalau orang kuliah di UNEJ gak punya Facebook, kira-kira bahaya gak hidup dia? Aman gak? Berarti medsos ini bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan-kebutuhan itu ada primer, ada sekunder. Ini termasuk kebutuhan yang apa? Sekunder? Sekunder pun enggak juga. Nah, kadang-kadang hanya untuk menghabiskan waktu. Kebanyakan anak-anak muda yang di Facebook itu bukan kebutuhan, tapi sudah bagian dari hidupnya. Artinya dia kalau sudah, dia lebih baik beli kuota daripada beli makan malam. Anak gak apa-apa gak makan malam, tapi kuota ini harus ada. Barakallahu fiikum. Iya, Fawwa. Oke, gak apa-apa dibacakan. Tunggu jamaah, ada yang
1: mungkin berakhir sama akhwatnya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau tanya Ustaz, apa hukumnya jika ada orang laki-laki dan perempuan berkenalan atau bertaruh lewat media sosial, dan kemudian mereka dekat akan menjalani hubungan, atau lebih-lebih bisa peperaminya? Terima kasih.
0: Masya Allah. Iya. Ini pertanyaan yang sungguh bagus ya. Mungkin tadi tidak diingatkan masalah adab memandang. Dalam Islam itu ternyata memandang itu diatur. Allah mengatakan wa qul lil mu'mini yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wa qul lil mu'minat, katakan kepada wanita-wanita mukminat agar menundukkan pandangan mereka. Bagaimana menjalankan perintah Allah ini dalam dunia medsos yang tadi akhirnya kenalan ya, ini perempuan kenal sama ikhwan. Dari mana kenalnya? Karena dia taruh gambarnya, Muhammad. Dia taruh fotonya di sini. Si akhwat juga pasang fotonya. Bagaimana kiranya kita akan menundukkan pandangan? Kalau ada orangnya, anak ngelihat dia, Muhammad. Anak ngelihat lama-lama kan malu juga. Oh, kenapa ngeliatin aku? Tapi kalau di medsos, sambil tiduran dilihat, masya Allah, fotonya, masya Allah. Nah, terus-terusan antum akan lihat. Makanya akhwat pertama jangan suka. Kalau bisa jangan disebar sama sekali foto dia, bisa. Dan foto ini nanti kadang-kadang akan membuahkan penyesalan. Nanti di akhir. Kok dia bisa menyesal, umpamanya ya terlalu banyak foto-foto dia di medsos yang tidak bisa kemudian dia hapus ketika dia taubat. Dan kita tahu apa sih manfaat foto? Kecuali untuk menunjukkan eksistensi diri kita. Dulu orang mau jadi artis itu susah. Sekarang ada artis medsos. Nah, setiap kemana-mana dia foto. Lagi mau makan, foto. Lagi makan. Ya, ngapain sih kau foto? Kau sudah makan, bismillah. Orang lain gak tahu, gak masalah. Terus bagaimana kalau tadi terjadi ta'aruf umpamanya? Kembali kepada tujuan. Kau tujuannya kenal dia itu apa? Kalau sudah niatnya gak benar, maka hubungannya nanti akhirnya gak benar semua. Tapi kalau niatnya Ustaz, ana memang ingin menikah. Ingin mencari seorang pasangan. Apakah medsos bisa mengenalkan antum kepada pasangan hidup antum yang sesuai dengan syar'i? Mungkin aja orang mengatakan bisa. Tapi tetap harus ke dunia nyata nantinya untuk mengetahui dia. Maka hati-hati karena terus terang ada wanita-wanita yang diperkosa lewat medsos. Dia mulai kenalan ya. Kemudian saling hubungan lalu janjian ketemu. Na'udzubillah. Maka kalau dikatakan dia mau kenalan untuk menikah, ya fadhol, katakan kepada dia fadhol kau ke

0: orang tuaku nantinya. Tapi kalau kepingin ketemu, nanti kita ketemu di mana? Ketemu di Masjid Unaj. Awalnya di Masjid Unaj. Terus kayaknya enggak enak di sini ya dilihat orang lain. Ketemu di mana akhirnya? Di tempat yang lainnya yang berbahaya. Maka hati-hati. Kita boleh dalam artian seorang wanita itu, ya kalau dikatakan boleh enggak dia berbicara dengan seorang lelaki? Boleh kalau ada perlunya dan tidak berduaan. Dan medsos ini kadangkala bisa dikatakan khulwat maya. Artinya berduaan lewat alam maya. Dan akhirnya sama setannya itu akan, kau bisa enggak kirim fotomu? Ya aku kirim foto, aku juga minta foto alhamdulillah, alhamdulillah sudah jemaah. Anda kalau melihat, maka berhati-hati. Kalau memang seorang akhwat sudah mendapatkan ikhwan yang ingin kenal dia, tafadhal, kalau ingin kenal aku, lewat fulan. Fulan itu kakakku, mamanya atau saudaraku. Nanti setelah itu kau tafadhal minta aku. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Bisa menyebutkan nama atau kontaknya?
0: Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, menarik sekali jemaah. Dengan adanya medsos, dakwah itu terbuka. Dengan adanya medsos, semua orang bisa berdakwah di sana. Bahkan kadangkala disebutkan kita ini men-share tentang kajian-kajian yang bermanfaat. Tapi ternyata malah ada yang menuduh kajian itu sebagai kajian aliran sesat, aliran keras, macam-macam, teroris, wahabi. Itu terjadi. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Tatkala kita sebagai orang yang men-share kajian tersebut, apakah kita diam saja atau kita malah debat kusir sama mereka? Tadi Ana sampaikan, kapasitas kita itu sampai mana? Ada yang kita memiliki ilmu. Kayaknya kita mungkin fulan gak ngerti tentang dakwah ini. Perlu diskusi. Usahakan diskusi tidak dipublish. Kalau diskusi tidak dipublish, kita japri sama dia. Kita via email dia, kita kirim ke dia. Afwan, kau dapat dari mana? Dengan adab yang santun kita katakan kepada dia. Kalau memang kita ingin mendakwain dia. Kalau tidak, terjadi debat kusir nantinya. Kita gak punya ilmu untuk berdakwah. Bahkan sebagian memperburuk citra dakwah itu sendiri. Citra Islam. Karena kita gak sabaran. Ketika dia ngomong, hadza iblis. Wah, gimana kau bilang iblis? Kau yang iblis. Maka jangan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam dakwah beliau biasa beliau itu dihina dan dicela, biasa. Itu sesuatu yang biasa. Bahkan kalau seorang berdakwah kemudian tidak dicela, dia perlu bertanya, kira-kira dakwah ana ini benar enggak sih? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan majnun. Beliau dikatakan gila. Beliau dikatakan sahir, penyihir. Beliau dikatakan kahin, dukun, paranormal. Beliau dikatakan lagi penyair dan macam-macam. Dan beliau bersabar. Ada yang perlu didebat, ada yang tidak. Ada yang perlu ditinggalkan. Maka kita harus pandai-pandai membaca. Orang ini, paling tidak kita kalau ingin berdialog sama dia, kita kan gak tahu siapa dia. Kita cari tahu dia ini afiliasinya kemana. Oh, dia ternyata mahasiswa farmasi. Ana mau ketemu dia. Umpamanya, ahlan ngobrol sama dia. Kalau memang bisa diajak. Tapi ada yang tidak bisa diajak. Maka biarkan saja. Dan jangan kita baper. Gara-gara dibully macam-macam. Kemudian kita jadi sakit hati. Gak perlu. Anjing menggonggong. Kafilah berlalu. Terus jangan. Tapi memang perlu diingat, kalau ada kritikan-kritikan dari orang, kita tanggapi dengan positif. Mungkin anak yang salah, mungkin belum waktunya anak men-share ini. Karena tidak semua ilmu itu tepat waktu men-share-nya, enggak. Kadangkala, iya waktunya tepat, ternyata bahasanya tidak tepat. Makanya kita harus pandai-pandai juga memilih dan memilah yang mana yang perlu di-share nih. Oh ini nih penting nih untuk di-share sama mereka. Dan manusia ini tingkatan agamanya beda-beda. Ali bin Abi Thalib memberikan pesan kepada sahabat-sahabat dia. Dia mengatakan, ma antum bi muhaddisin qauman la tablughu uquluhum. Kalian jangan sampai ngomong sama orang nih suatu permasalahan yang akal orang-orang diajak ngomong itu enggak nyampe. Melainkan apa yang kau omongkan akan jadi kekacauan buat mereka. Bukan omongannya yang salah, tapi kau tidak tepat menyampaikan ini kepada mereka. Mereka enggak paham. Maka di situ kita harus milih-milih. Tapi yang jelas sikap kita antara dua hal. Kalau memang kita mau debat, usahakan debat itu di mana? Japri lah. Antara kita sama dia tidak perlu akhirnya jadi keributan di medsos itu sendiri. Jangan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Ada pertanyaan dari Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar dari salah seorang teman bahwa dalam mengirim pesan melalui media sosial tidak boleh menggunakan emoticon. Menurut pendapat Ustaz, bagaimana hukumnya menggunakan emoticon tersebut?
0: Emoticon. Itu emoticonnya. Memang ada khilaf antara para ulama apakah emoticon itu masuk gambar yang bernyawa atau tidak. Karena kita di dalam Islam itu Rasulullah SAW mengatakan asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling besar siksanya pada hari kiamat adalah mereka yang menggambar, yang menggambar yang bernyawa. Kemudian malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan ada gambar bernyawa itu sendiri. Bagaimana dengan emoticon tadi? Emoticon itu memang tadi dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak, dia itu tidak termasuk gambar yang bernyawa karena dia hanya separuh, hanya kepalanya doang dan tidak lengkap ya. Enggak ada kupingnya, enggak ada apa ya, cuma sekedar wajah. Walaupun ya mungkin lebih utamanya kalau antum harus tulis emoticon itu ada emoticon yang mungkin gambar-gambar tidak bernyawa sebenarnya. Tapi kembali yang saya sampaikan tadi, kalau harus pakai itu, ya ada pendapat ulama yang membolehkan hal itu karena tidak termasuk gambar yang lengkap, walaupun lebih utama nggak perlulah jemaah. Ada yang nangis, gambarnya orang nangis, ya. Ada yang gambarnya orang ketawa. Allahu a'lam bissawab. Sebagian mengatakan Ustaz, daripada nulis hehehehehe langsung kirim gambar yang tertawa gitu kan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya tanya Ustaz masalah jual beli online. Itu kan barangnya kan masih abstrak. Bagaimana hukum jual beli online yang kita lakukan melalui media sosial? Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita nomornya sama rumah.
0: Insyaallah mau kirim apa antum ke rumah anda? Baik, barakallahu fikum. Iya, pertanyaan yang menarik sekali karena memang dunia maya ini dan medsos ini bisa menjadi ajang untuk mencari rezeki. Bisa untuk orang jual beli, ya, macam-macam. Ana sebenarnya bukan ahlinya untuk menjawab tentang dagang atau jual beli online. Tapi yang ana fahami, ada beberapa yang perlu diperhatikan jual beli online ini. Yang pertama, barang itu milik siapa yang kau jual? Milikmu atau milik orang? Kan kadangkala kita jualan sesuatu yang tidak kita miliki. Ana mau jualan HP. Padahal kita enggak memiliki HP itu. Ketika orang itu bayar baru kita carikan barangnya. Ini ada dua pendapat ulama. Dr. Muhammad Arifin Badri mengatakan kalau pembayarannya itu kontan maka itu masuk salam dan tidak apa-apa. Artinya orang itu butuh gelas nih. Butuh gelas kayak gini. Baik, harganya 10.000. Oke, Anda transfer 10.000, selesai. Setelah uang transfer, baru barang dikirim. Itu dimasukkan ke dalam salam. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Gimana kau menjual sesuatu yang kau tidak memilikinya? Dan bisa jadi nanti orang itu sudah bayar, barangnya tidak sesuai. Karena kadangkala ini terjadi akad, ya, Anda beli gelas warnanya bening. Ternyata setelah orang itu bayar, antum cari, gak ada yang bening. Antum kirim barang yang tidak seperti yang diinginkan. Maka terjadi penipuan di sini. Maka sebenarnya kalau dikatakan barangnya itu abstrak, tapi kan bisa diberikan kriteria. Barangnya ini umpamanya digambar di situ ada taplak meja. Dikatakan bahannya dari katun. Kemudian ini lebarnya sekian, sesuai yang dia jual itu, insyaallah enggak ada masalah. Selama dia sesuai. Wallahu a'lam bissawab. Sudah banyak yang jualan di sini. Enggak ada masalah insyaallah, tapi tadi catatannya kalau dia salam, jadi pembayaran harus kontan. Tidak semuanya utang. Artinya, ya Anda bayar separuh. Barang dikirim, barang nyampe baru dibayar separuhnya lagi. Gak boleh yang seperti itu. Karena baik salam itu duitnya dulu, duit nyampe, barang Anda kirimkan nantinya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Ada pertanyaan tadi kan, bagaimana hukumnya jika coba eksis di dunia maya untuk menarik donatur seperti akun lembaga zakat yang ada saat ini? Orang-orang yang kerja di dalamnya juga diperbolehkan atau tidak?
0: Maksudnya?
3: Bukan cuma lembaganya, jadi orang-orangnya juga yang bekerja di lembaga zakat.
0: Nah, orang enggak paham, coba. Antum paham? Bagaimana kalau Ustaz jika mencoba eksis di dunia maya untuk menarik donatur seperti akun lembaga zakat? Orang-orang yang kerja di dalamnya juga diperbolehkan atau tidak? Ya, tergantung kalau mereka memang benar-benar niatnya untuk membagi zakat, bukan mengumpulkan dana. Ada orang yang, wallahu alam, kadang-kadang ada mahasiswa yang berdiri di lampu merah, bawa kardus, kemudian ditulis untuk bencana alam mana. Kalau memang benar itu disalurkan, ahlan wa sahlan. Tapi kalau ternyata yang disalurkan cuma separuhnya. Separuhnya buat apa? Buat bancaan sama mereka. Maka kalau sekarang dia mengatakan mencoba eksis di dunia maya membuat lembaga amil zakat atau apa, dan benar dia melakukan itu untuk menarik orang kaya, untuk mempermudah orang kaya, dan kita juga menyalurkan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, ahlan wa sahlan. Dan itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, hati-hati. Karena duitnya umat ini panas, ya, Ma. Panas duitnya umatnya. Antum jangan sampai memperkaya diri pakai duitnya orang. Orang niat bantu, ternyata antum makan. Alhamdulillah, minta. InsyaAllah, nah, kalau sudah mulai AC-nya kayaknya.
1: Ya, mungkin pertanyaan terakhir dari Mbak.
0: Waalaikumsalam. Allah. Subhanallah, ya. Ya, ini tadi salah satu dampak negatif medsos. Artinya orang awam ini kadang-kadang dapat sharingan, dapat kiriman sesuatu yang nggak tahu kalau ini ternyata punya Ahmadiyah umpamanya, aliran sesat. Dia nggak paham bagaimana sekarang yang ditanyakan itu bagaimana kita menyikapi dia atau bagaimana dia sebagai orang awam itu.
2: Bagaimana dia
0: sebagai orang awam tadi. Baik, kembali tadi yang kita bicarakan bahwasanya dalam beragama kita disuruh pilih teman. Guru pun kita disuruh memilih, tidak sembarangan. Orang awam apalagi yang tidak punya saringan agama. Yang namanya orang tidak punya saringan, dia tidak punya basic yang kuat, semua akan masuk sama dia. Bagaimana dia sebagai orang awam? Ya dia diperintahkan untuk milih yang tahu, yang dia kenal. Hadza ustaz ahlus sunnah wal jamaah, bukan dari aliran sesat. Tidak semua berita yang masuk atau informasi yang masuk dia terima, tapi dia tanyakan. Umpamanya dia dapat nih kiriman. Oh, anak kenal sama ustaz fulan. Ustaz, anak mau tanya nih ustaz, anak dapat kiriman kayak gini nih. Benar apa enggak? Maka di situ seorang-orang awam ini agamanya memang bertanya. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengerti ketika kau enggak ngerti. Maka tugas kita terkala mendapatkan sesuatu yang kita ragu, kita enggak tahu memang. Ini ada sebuah hadis. Hadisnya benar atau tidak kita enggak tahu. Jangan itu seorang ustaz aja kadangkala dia dapat hadis yang dia tidak paham hadis itu benar atau salah. Dan dia dituntut untuk mengkaji. Kalau ustaz dituntut untuk mengkaji, kalau orang awam dituntut untuk bertanya. Tidak membiarkan informasi itu sampai ke dirinya. Jangan sampai dia mengatakan, anak amalkan ini berdasarkan ilmu. Dari mana ilmumu? Dari medsos. Ternyata yang sampai, ini aliran gak benar ini. Umpamanya seperti itu. Maka tetap dia harus bertanya. Insya Allah dia yang bertanya akan terbuka bagi dia. Dan syifa'ul 'ayyi as-su'al. Kata Nabi SAW, obat untuk orang yang sakit, itu yang gak ngerti, itu adalah bertanya. هذا والله أعلم بالصواب. نعم.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani dan akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di majlis yang mulia ini, di masjid atau salah satu di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita saling nasihat-menasihati, saling wasiat-wasiati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan pentingnya kita mengupayakan pembersihan jiwa-jiwa kita. Yang dimaksud dengan pembersihan jiwa adalah seorang berupaya untuk melakukan amalan-amalan yang dengannya dapat membersihkan dirinya dari berbagai macam penyakit, penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit jiwa yang merusak akidahnya, yang merusak agamanya, yang merusak keyakinannya atau ibadahnya atau akhlak dan moralnya. Ini yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Dan tazkiyatun nafs ada dua macam sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ada yang dianjurkan, diperintahkan, dan ada yang dilarang. Adapun tazkiyatun nafs yang dilarang adalah menganggap diri paling benar, menganggap diri paling suci, menganggap diri paling bersih. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kamu mensucikan diri kamu sekalian. Artinya menganggap diri kalian paling bersih, paling soleh, paling taat. Itu yang dilarang. Tapi yang kita maksud dalam pembahasan kita adalah apa yang saya katakan tadi, yaitu apa yang menjadi misi dari para Rasul alaihi wassalatu wassalam ketika mereka membawa risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa manusia dari kesyirikan, dari penyakit-penyakit hati, dari berbagai amalan-amalan yang jelek dan buruk. Adapun pengertian dari tazkiyatun nafs, tazkiyah ini adalah bentuk masdar kata benda abstrak dari fi'il zakka yuzakki, yang artinya ketika seorang mengatakan zakkaitu ats-tsaub, artinya tahartuhu, saya membersihkan pakaian, artinya saya mensucikannya. Saya mensucikan pakaian, artinya saya membersihkannya. Juga berasal dari arti dari tazkiyah, yang pertama adalah at-tathhir, yaitu mensucikan, membersihkan. Dan yang kedua adalah az-ziyadah, menambah. Ini yang dimaksud dengan zaka al-mal. Yazku al-mal artinya nama yanmu, harta berkembang, harta bertambah. Ini nama zaka al-mal. Dari inilah disebut dengan az-zakat, zakatul mal, yaitu zakat yang dikeluarkan sebagian dari harta, bagian tertentu dari harta yang dikeluarkan untuk menjadikan harta itu berkah, menjadikan harta itu bersih, menjadikan harta itu berkembang. Ini dari kata-kata zakayasku, yang berarti az-ziyadah. Dari dua makna ini, mensucikan dan bertambah, inilah yang dimaksud dengan istilah dari tazkiyatun nafs. Sehingga makna ketika kita mengatakan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah tazkiyatuha minal adrani wal awsakh, membersihkan jiwa dari noda-noda dan dari kotoran-kotoran. Kemudian makna yang kedua yang mencakup makna tazkiyatun nafs adalah tanmiyatuha biziyadatiha bil awsafil hamidah, yaitu seorang mengembangkan atau memperbaiki dirinya dengan menambah pada dirinya sifat-sifat yang terpuji, membersihkan dari sifat-sifat yang jelek, kemudian dihiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, disebutkan oleh para ulama, atas makna inilah kemudian, yang mencakup dua makna ini, ayat-ayat Al-Quran, demikian pula perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan jiwa dan membersihkan diri, agar mencakup dua makna tersebut, membersihkan diri dari sifat-sifat yang jelek dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang atau orang yang mensucikannya, yaitu yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang-orang atau orang yang mengotorinya. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, sesungguhnya beruntunglah orang yang senantiasa dia membersihkan dirinya, wa dzakara isma rabbih, kemudian dia mengingat nama Tuhannya, lalu dia mengerjakan salat. Jadi ayat ini menjelaskan tentang tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan diri, di antaranya adalah dengan seorang mengerjakan ibadah atau memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Mukatsir rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang makna ayat-ayat ini, beliau mengatakan bahwa ayat ini mengandung salah satu dari dua makna, atau dengan bahasa yang lain, bahwa ayat ini bisa berarti salah dua makna. Yang pertama yaitu yahtamilu an yakuna al-ma'na qad aflaha man zakka nafsahu, ay bi ta'atillah. Qad aflaha man zakkaha, artinya telah beruntunglah orang-orang yang dia membersihkan, mensucikan jiwanya. Ay bi ta'atillah. Dia membersihkan jiwanya, dia membersihkan dirinya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Qatadah rahimahullah taala. Kemudian wa taharaha minar radaili wal akhlaqid dani'ah. Dan termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan atau dari sifat-sifat yang jelek, dari akhlak-akhlak yang rendah. Maka di sini kita melihat bahwa yang dimaksud dengan qad aflaha man zakkaha, yaitu mensucikan diri dengan dua hal dari makna tafsir ayat ini. Yang pertama, dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, dengan membersihkan diri itu dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang hina, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang rendah. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, bisa jadi makna dari ayat ini, qad aflaha man zakkallahu nafsahu. Sesungguhnya telah beruntunglah orang-orang yang Allah membersihkan jiwa mereka. Jadi pembersihan ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membersihkan jiwa seorang. Allah yang membersihkan jiwa seorang. Wa qad khaba man dassaha. Dan telah merugilah orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Artinya, wa qad khaba man dassallahu nafsahu. Dan telah rugilah orang-orang yang Allah mengotori jiwanya, karena dia kufur kepada Allah. Jadi di sini yang membersihkan jiwa seorang ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyebutkan tentang hukum tazkiyatun nafs. Apa hukumnya tazkiyatun nafs? Wajib atau tidak wajib? Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan bahwa membersihkan jiwa adalah fardu ain bagi setiap orang mukmin. Ini kata beliau rahimahullah taala. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa membersihkan jiwa ini adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bersifat wajib kecuali bagi orang yang mengetahui dalam dirinya dan dia meyakini dalam dirinya bahwa terdapat penyakit-penyakit dalam dirinya. Bagi dia wajib ain untuk membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit hati tersebut. Adapun bagi yang lainnya hanya merupakan fardu, merupakan anjuran. Perintah bersifat anjuran. Tetapi bagi orang yang mengetahui dirinya kotor dengan penyakit-penyakit hati, maka dia wajib atau fardu ain baginya untuk membersihkan jiwanya. Para ulama kemudian menyebutkan tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Mengapa manusia harus membersihkan jiwanya? Dan inilah da'bus salaf. Membersihkan jiwa adalah jalannya para salafus saleh radhiyallahu anhum. Mereka membersihkan hati-hati mereka, membersihkan diri mereka dari penyakit-penyakit yang berbahaya, yang akan merusak amal perbuatan mereka, yang menggugurkan amal perbuatan mereka, yang membuat Allah tidak ridha pada mereka. Mereka bersihkan dari diri mereka. Para ulama menyebutkan di antara keutamaan dari tazkiyatun nafsi bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Asy-Syams dengan 11 sumpah bagi orang-orang, bahwa keberuntungan itu adalah bagi orang-orang yang mereka membersihkan jiwa mereka. Dan Allah bersumpah dengan 11 sumpah itu bahwa orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Jadi orang yang beruntung itu yang membersihkan jiwa mereka. Allah bersumpah dengan 11 sumpah. Wasyamsi wa duhaha, ini dua. Wal qamari idza talaha. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Terus wal nahari idza jallaha wal laili idza yakhshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawaha. Ini 9 sumpah. 11 sumpah. Li was syamsi wa duhaha, ini 2. Wal qamari idza talaha wal laili idza yakhshaha wal laili idza والشمس وضحاها والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Ini semua sumpah. 11 kali Allah bersumpah. Kemudian baru Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini menunjukkan pentingnya seorang itu membersihkan jiwanya dan bahwasanya orang yang jiwanya bersih itulah orang-orang yang beruntung, dan orang yang jiwanya kotor itulah orang-orang yang merugi. Jadi Allah bersumpah dengan 11 sumpah untuk menetapkan keuntungan orang-orang yang membersihkan jiwa mereka dan kecelakaan bagi orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Kemudian yang kedua, disebutkan oleh para ulama bahwasanya anna nafsa ashaddu a'da lil insan, bahwa nafsu manusia ini adalah salah satu di antara musuh-musuh terbesar bagi manusia yang dia berada dalam dirinya manusia itu. Mengapa demikian? Karena di antara sifat dari nafsu itu, di antara sifat dari jiwa itu adalah dia memerintahkan kepada perbuatan yang jelek, dia memerintahkan kepada tughyan, perbuatan kezaliman. Dia memerintahkan kepada al-itharatul hayatid dunya, agar orang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Dan nafsu ini memerintahkan seorang kepada semua perbuatan-perbuatan yang merupakan penyakit-penyakit bagi hati. Dan semua penyakit hati yang ada pada manusia itu tumbuh dari nafsu yang jelek tersebut. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratun bisu, aku tidak membersihkan jiwaku, aku tidak mengatakan diriku suci. Mengapa demikian? Karena sungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada yang buruk. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau selalu meminta perlindungan pada Allah taala. Dalam khutbah-khutbah beliau awali dengan khutbatul hajah, dan dalam khutbatul hajah itu salah satu yang beliau minta perlindungan kepada Allah taala adalah dari keburukan-keburukan jiwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Jadi Nabi alaihi wasallam senantiasa minta perlindungan pada Allah taala dan beliau umumkan kepada umatnya. Ini menunjukkan pentingnya seorang memohon perlindungan kepada Allah taala dari keburukan jiwa ini. Dari keburukan jiwa. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah taala dalam tafsir beliau dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian beliau mengatakan setelah membaca ayat ini, maka Allah mengilhami jiwa itu yang buruk dan yang takwanya. Maka kata Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah anugerahkanlah kepada jiwaku ini, kepada diriku ini akan ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwaku, karena sungguhnya engkaulah yang sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang memeliharanya, engkaulah yang menjaganya. Jadi ini hal yang kedua yang disebutkan para ulama tentang pentingnya seorang selalu berupaya untuk membersihkan jiwanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau berkata, wa qad ittafaqa as-salikun ala ikhtilafi turuqihim wa tabayuni sulukihim ala anna an-nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusuli ila ar-rabbi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa semua orang-orang yang berjalan menuju Allah subhanahu wa taala semuanya sepakat, walaupun cara-cara mereka berbeda, metode-metode mereka berbeda, tetapi mereka sepakat bahwasanya annan nafsa, bahwa jiwa, diri dan jiwa itu qati'atun, dia yang memutus hubungan antara hati dengan sampai kepada Allah subhanahu wa taala. Selalu dihalang-halangi oleh hati yang kotor, oleh jiwa yang kotor. Seorang tidak bisa bertakwa kalau dia jiwanya kotor. Ketika dia akan bertakwa, akan sampai kepada Allah taala diputus oleh jiwanya yang kotor itu. Dan ini sepakat oleh para ulama, sepakat oleh manusia seluruhnya dengan jalan-jalan mereka yang berbeda, bahwa nafsu adalah sebagai penghalang yang memutus hubungan antara hati dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tentang pentingnya membersihkan jiwa, anna tazkiyatan nafsi tariqul jannah, bahwa saya membersihkan jiwa jalan menuju surga. Maka seorang tidak bisa masuk ke surga kecuali orang-orang yang bersih jiwa mereka, bersih hati mereka, bersih dari syirik, bersih dari penyakit-penyakit hati seperti takabur, hasad, dengki dan yang lainnya, ujub, riya. Jadi tazkiyatun nafsi adalah tariqul jannah, jalan menuju ke surga, yaitu dengan membersihkan jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang atau orang yang takut akan keagungan Tuhannya dan dia menahan dirinya, menahan nafsunya dari mengikuti hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempatnya. Dan demikian orang mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, inilah orang-orang yang akan dimasukkan dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nazi'at ayat 40, ayat 41. Kemudian yang keempat, tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Para ulama mengatakan bahwasanya al-insanu muhibbun lil kamal. Setiap jiwa itu dia senang kepada kesempurnaan, dia ingin mencapai kesempurnaan. Maka sudah seyogianya bagi jiwa itu untuk dia melakukan amalan-amalan yang dengan amalan itu dia menyempurnakan dirinya dan dia membersihkan jiwanya. Yaitu dengan apa? Dengan dia berupaya, dengan dia melatih dirinya, mendidik atau membina dirinya agar menuju kepada kesempurnaan. Dan ini adalah salah satu di antara misi yang dibawa oleh Islam, yaitu untuk membersihkan jiwa manusia. Dan orang-orang bertemu dengan Allah Ta'ala adalah orang-orang bersih hatinya, bersih jiwanya. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, yaitu hati yang bersih, hati yang disucikan dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam kezaliman, dari berbagai macam sifat-sifat yang jelek dan penyakit-penyakit yang buruk, dari penyakit-penyakit hati dan penyakit jiwa. Ini pentingnya tazkiyatun nafs, pentingnya membersihkan dan mensucikan jiwa. Dan ini manhaj salaf radhiyallahu ta'ala anhum. Apabila seorang mempelajari tentang bagaimana para salaf radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah orang-orang selalu membersihkan jiwa mereka. Ketika Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan datang seorang yang dia adalah termasuk ahli surga, sampai tiga kali beliau menyebutkan pada dan orang yang datang itu adalah orang yang sama. Maka Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma beliau mendatangi orang itu. Beliau mengatakan bahwa aku ada berselisih dengan ayahku dan aku ingin untuk tinggal di tempatmu. Maka kata orang itu, silahkan kamu tinggal di tempatku ini. Lalu Abdullah bin Amr ibn al-As memperhatikan dan mencermati amal dari orang itu. Selama tiga hari dia tidak melihat orang itu puasa di siang hari, dia tidak melihat orang itu sholat di malam hari, pekerjaannya biasa. Sehingga dia gelisah, apa yang menyebabkan orang ini dia disebutkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang masuk surga, ahli surga. Maka dia bertanya kepada orang tersebut, sebetulnya saya tidak punya kepentingan, hanya saja saya mendengarkan Nabi SAW menyebutkan bahwa engkau adalah orang yang termasuk ahli surga. Tetapi aku tidak melihat engkau puasa di siang hari dan engkau bersolat di malam hari. Apakah yang kau lakukan? Kata orang itu, tidak aku tidur di malam hari kecuali aku hatiku bersih dari hasad kepada setiap muslim. Ini menunjukkan hati yang bersih dari saudara-saudaranya. Dan ini termasuk ahli surga. Dan banyak kisah-kisah tentang bagaimana para salaf radhiyallahu ta'ala anhum dalam membersihkan jiwa mereka. Kemudian ada pun wasail, bagaimana seorang berupaya untuk bisa membersihkan jiwanya dan membersihkan dirinya. Disebutkan para ulama bahwa upaya-upaya membersihkan jiwa dan hati manusia itu ada yang bersifat secara global dan ada yang bersifat terperinci. Adapun yang bersifat global diantaranya adalah yaitu al-amal was-sa'yu ala tathirin nafsi minal akhlaqi radhilah. Harus ada upaya, harus ada usaha, harus ada tindakan yang nyata dari seorang untuk dia membersihkan dirinya, untuk dia membersihkan jiwanya dari akhlak-akhlak yang tercela, dari penyakit-penyakit hati seperti riya, melakukan amalan untuk dipuji orang, untuk dilihat dan dipuji orang, wal ujub, atau melakukan suatu perbuatan yang berhasil lalu dia kagum pada dirinya. Dia harus menghilangkan sifat-sifat itu. Dia berupaya untuk tidak pelit, menghilangkan penyakit yang ada dalam dirinya seperti hasad, dengki, pelit, tamak, serakah. Ini harus ada upaya untuk membersihkan dari sifat-sifat tersebut. Kemudian juga membersihkan jiwanya dari perasaan aman, al-amnu min makrillah, membersihkan dirinya dari sifat yaitu dia merasa dirinya aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara makar yang Allah berikan pada seorang hamba yang disebut dengan istidraj, tatkala seorang bermaksiat kepada Allah ta'ala dan Allah terus menerus memberikan nikmat padanya, ini adalah salah satu di antara apa yang disebut dengan al-istidraj atau makar yang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tidak boleh seorang merasa tatkala dirinya mendapat nikmat dan dia terus bermaksiat pada Allah ta'ala bahwa Allah ridho pada perbuatannya. Tidak. Tapi ini sesuatu hal yang merupakan istidraj. Dan ini merupakan salah satu hal dari makar yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama bagi orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, orang yang lalai dan lupa dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansa'u anfusahum, dan jangan kamu seperti orang-orang yang mereka lupa kepada Allah ta'ala. Maka Allah menjadikan mereka lupa kepada amalan-amalan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah seorang berupaya untuk membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang buruk, yang kedua, dia berupaya untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang mulia seperti al-ikhlas kepada Allah ta'ala, al-inabah pada Allah ta'ala, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-khawfu minallah, dia tanamkan dalam dirinya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wasyukur, dan mensyukuri nikmat Allah. Demikian pula dia menghiasi dirinya dengan tawadhu, rendah hati, dan dengan kesabaran, dan semua sifat-sifat yang baik. Ini yang disebut dengan at-tahliyah, kemudian at-tahliyah. Ini salah satu metode dalam membersihkan jiwa. At-tahliyah, mengosongkan dirinya, mengosongkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk, kemudian dia hiasi hatinya itu dengan sifat-sifat yang baik. Kemudian yang ketiga, yaitu al-muhafadzatu alal faraid. Seorang berupaya untuk dia selalu mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hal-hal yang wajib atau yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah ketaatan yang paling afdal, yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaraktuhu 'alaihi." Tidak ada satu amalan yang lebih aku cintai yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada aku melebihi pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan kepadanya. Maka sholat yang wajib itu, sholat yang wajib, dua rakaat sholat yang wajib lebih utama, lebih afdal daripada dua rakaat sholat sholat sunnah. Satu hari seorang berpuasa, puasa wajib lebih afdal dari seorang berpuasa dan puasa satu hari puasa sunnah. Dengan marjakan yaitu al-fara'id. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu al-ikthar minan nawafil. Selain seorang mengerjakan amalan-amalan yang wajib, maka upaya untuk membersihkan dirinya adalah dengan dia mengerjakan hal-hal yang sunnah, hal-hal yang bersifat nawafil, sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah yang bersifat sunnah. Juga berdasarkan hadis yang sama, hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Dan seorang hamba terus-menerus dia mendekatkan dirinya kepada aku dengan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara upaya untuk seorang membersihkan jiwanya secara umum, secara global, adalah tadabburul Quran. Seorang bertadabbur dalam membaca Al-Quranul Karim, mendalami makna dan kandungannya. Karena sebagaimana dikatakan dan telah dikatakan pada beberapa pertemuan sebelum ini, bahwa Al-Quran adalah kitab hidayah. Ya, Al-Quran adalah syifa'un lima fis sudur. Quran adalah penawar bagi apa penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia. Maka seorang bertadabbur kepada ayat-ayat Allah ini akan membersihkan jiwanya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada engkau Muhammad, kitab yang penuh dengan berkah agar mereka bertadabbur, mendalami, memahami ayat-ayatnya. Dan dari situlah yang akan membersihkan jiwanya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menyebutkan nikmatnya bahwa dia mengutus seorang rasul untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan membersihkan, mengajarkan pada mereka ayat-ayat tersebut dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya bertadabbur, membaca dan tadabbur Al-Qur'anul Karim adalah salah satu di antara faktor-faktor utama untuk membersihkan jiwa seseorang. Adapun sarana yang dengan seorang dapat membersihkan jiwanya, yang pertama dan utama adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut para ulama, awwalu manazilis sa'irina ila Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang bertaubat kepada Allah taala ini adalah pijakan pertama bagi orang-orang yang dia akan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, termasuk taubat dari kekufuran dengan dia beriman pada Allah dan Rasulnya, taubat dari dosa-dosa besar dan meninggalkan dosa-dosa besar itu dan dia menggantikan dengan amal-amal kebaikan, termasuk dosa-dosa kecil, dia bertobat dari dosa-dosa kecil. Jadi intinya bahwa yang pertama kali seorang untuk dia membersihkan jiwanya adalah dengan at-taubatu ila Allah Subhanahu wa taala, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Kemudian Allah menyuruhkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya, yang tobat yang murni, yang tobat yang diikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara wasail, sarana yang dengannya seorang membersihkan jiwanya, yaitu luzumul istighfar wa dzikri, yaitu dia melazimkan atau dia senantiasa memohon ampun kepada Allah dengan lisannya, yaitu dengan mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara sarana yang dengannya seorang dapat membersihkan jiwanya. Dan orang yang telah bertobat dan banyak istighfar, dia akan merasa perubahan yang ada dalam dirinya. Ketika dia belum bertobat dan istighfar, dan sesudah dia bertobat dan istighfar, terjadi perubahan yang sangat dirasakan dalam jiwanya. Dengan catatan, kalau dia benar-benar tobat karena Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi perubahan dalam jiwanya. Ketika dia sebelum bertobat dan sesudah dia bertobat, ini dirasakan oleh orang yang melaksanakan hal tersebut. Orang yang tadi berbuat kemaksiatan pada Allah taala, orang yang tadi melanggar peraturan-peraturan Allah, kemudian dia berhenti dari perbuatan itu dan dia banyak istighfar pada Allah taala, maka dia merasakan perbedaan jiwanya yang dahulu dengan yang kemudian setelah dia bertobat. Kalau tidak percaya, buktikan. Silakan buktikan tentang perasaan itu. Dan ini salah satu di antara halawatut taubah, rasa manis yang dirasakan oleh orang yang bertobat pada Allah taala dengan ikhlas karena Allah taala. Dia merasakan hal itu. Karena setiap amalan-amalan hati mempunyai halawah, memiliki rasa manisnya. Iman mempunyai halawatul iman. Taubat juga memiliki halawatul taubah. Istighfar memiliki halawatul istighfar, manisnya istighfar. Amal saleh mempunyai buah, mempunyai rasa manis dan lezat yang dirasakan oleh orang-orang yang melakukan amal kebaikan itu. Dan ini tidak dirasa kecuali oleh orang-orang yang ikhlas dalam amalan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-36, mengingatkan orang-orang yang tidak bertobat dan tidak mengingat Allah. Wa man ya'shu an dzikri ar-rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin.

lepas dari wilayah Allah Ta'ala, maka dia masuk dalam wilayah syaitan. Oleh karena itu kita diperintahkan selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, selalu isti'adah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena orang yang terlepas dari zikir mayat Allah atau wilayah kekuasaan Allah, wilayah penjagaan Allah, maka dia akan ditemani oleh syaitan, dia akan diambil oleh syaitan, dia akan diikuti oleh syaitan waliyadzubillah. Dan syaitan itu adalah bi'sal qarin, sejelek-jeleknya teman yang menemani manusia. Kemudian juga di antara dalilnya tentang luzumul istighfar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran tentang sifat orang-orang yang bertakwa yang selalu membersihkan jiwa mereka. Dan surat Ali Imran ayat 135, Allah Ta'ala berfirman, wa idza fa'alu fahisyatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, atau mereka mendzalimi diri-diri mereka, dzakarullah, mereka kemudian mengingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka, akan dosa-dosa mereka. Jadi orang yang selalu, atau orang yang kalaupun dia terjerumus dalam perbuatan dosa, maka dia segera membersihkan dirinya dan apa yang berzikir pada Allah Ta'ala. Dia mengingat Allah akan azabnya, akan sanksinya yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian dia bertobat pada Allah Ta'ala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu ada dosanya. Dia berbuat kesalahan, tetapi sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang banyak bertobat, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man ya'mal su'an, dan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang jelek, au yadhlim nafsahu, atau dia mendzalimi dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, yajidillah ghafurur rahima, niscaya dia akan menjumpai Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Maka sampai kapan seorang itu akan terus bergelimang dalam dosanya? Sampai kapan? Kalau banyak ceramah-ceramah menyebutkan tentang kebaikan dari atau dampak dari maksiat, dan ini sering diomongkan dan dibicarakan, tetapi jarang orang berbicara tentang apa buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ketaatan dilakukan oleh seorang hamba, dia akan merasakan buah dari ketaatan tersebut. Dan insya Allah suatu saat saya akan menyampaikan sebuah ceramah tentang buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ketaatan dilakukan oleh seorang hamba, dia merasakan akibatnya atau dia merasakan balasan di dunia ini sebelum di akhirat. Kemudian yang ketiga, di antara sarana yang dengannya seorang membersihkan jiwanya adalah dia harus mukhalafatu nafsiha. Dia harus menyelisihi panggilan hawa nafsunya. Wal inkaru alaiha. Dan dia harus mengingkari terhadap ajakan nafsunya. Inilah pentingnya melawan hawa nafsu. Tetapi tidak setiap orang bisa melawan hawa nafsunya, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang harus berupaya untuk menyelisihi nafsunya dan mengingkari nafsunya yang mengajak kepada keburukan. Karena jiwa manusia selalu memanggil, mengajak manusia untuk berbuat kezaliman, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu orang yang melawan hawa nafsunya, dialah yang akan selamat. Sebagaimana disebut dalam surat An-Nazi'at tadi, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang dia takut akan keagungan Tuhannya dan dia menahan dirinya dari panggilan atau ajakan hawa nafsu, maka sungguhnya surga adalah tempatnya. Surga adalah tempatnya, karena hawa nafsu selalu memerintah.

mengarahkan kepada keburukan. Nah, disinilah kemenangan orang yang melawan hawa nafsunya. Orang yang melawan hawa nafsunya. Kemudian yang keempat, di antara upaya-upaya yang dengannya seorang membersihkan jiwanya adalah al-iktharu min wa'dhiha wa tadhkiriha bil maut wa daril akhirah. Yaitu seorang selalu mengingatkan kepada dirinya, memperbanyak mengingatkan dirinya untuk selalu mengingat akan kematian dan darul akhirah. Karena jiwa yang lupa dan lalai, dia tidak akan mengingat akhiratnya. Tetapi dengan memperbanyak mengingat kematian, memperbanyak mengingat akhirat, ini akan menjadikan jiwa itu atau hati itu menjadi hati yang lunak, menjadi hati yang lembut. Karena hati yang lupa dan hati yang ghafil dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala atau mengingat kematian, maka hati akan menjadi keras. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau At-Tadhkira tentang mengingat hari akhir, beliau menyebutkan di antara penyebab untuk di antara upaya untuk melembutkan hati manusia adalah dengan dia berziarah ke kuburan. Dia mendatangi kuburan itu dengan niat semoga Allah melunakkan hatinya. Jadi niatnya ketika datang kuburan, semoga Allah melunakkan hatinya. Dan ini makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru min dzikri hadimil ladzat atau hadimil ladzat. Perbanyaklah kamu mengingat tentang sesuatu yang akan melenyapkan semua kelezatan, yaitu kematian. Dan memperbanyak mengingat kematian itu, maka seorang akan lunak hatinya. Oleh karena itu ada diriwayatkan dari sebagian salaf yang mereka melakukan hal-hal yang selalu mengingatkan mereka kepada kematian. Di antara para salaf ada yang menggali lubang untuk kuburannya supaya dia melihat kuburnya bahwa ini tempatnya. Di antara para salaf ada yang menyiapkan kain kafannya. Maka ketika ditanya kepada para ulama, apa hukumnya seorang dia menyiapkan kain kafannya sebelum dia mati? Para ulama mengatakan itu hal yang boleh saja, ya, hal yang boleh, bukan harus, tetapi boleh saja hukumnya, ya. Karena sebagian salah pernah melakukannya supaya mereka mengingat akan kematian. Jadi al-ikhtar min zikril maut, mengingatkan diri kita akan kematian, ini akan melunakkan hati, akan melunakkan hati seseorang. Kemudian yang kelima, di antara sarana yang dengannya seorang dapat melunakkan, membersihkan jiwanya adalah muhasabatun nafs. Dia selalu menghitung-hitung dirinya. Dan tentang hukum muhasabatun nafs dikatakan oleh para ulama hukumnya adalah wajib. Muhasabatun nafsi wajibatun li kulli muslimin wa mu'minin wa muslimatin. Bahwa muhasabatun nafsi adalah wajib bagi setiap orang muslim dan muslimah. Mereka berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr, yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa atau hendaklah jiwa itu dia melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esoknya, yaitu untuk di hari akhiratnya. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dan takutlah kamu kepada Allah, karena sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan bahwa muhasabatun nafsi hukumnya adalah wajib. Karena Allah perintahkan setiap jiwa dari kaum mukminin dan kaum mukminat untuk mempersiapkan apa yang disiapkan untuk melihat apa yang disiapkan untuk hari esoknya. Ini makna muhasabatun nafs. Dan ini yang dikatakan dalam sebuah hadis yang dhaif, tetapi maknanya benar karena didukung oleh sejumlah ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang lain. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas
adalah orang yang selalu muhasabatun nafs, orang selalu menghitung-hitung dirinya, dan dia mengerjakan amalan untuk hari esoknya setelah dia meninggal. Wal ajiz, dan orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawaha, orang yang memperikutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Setiap dia diajak oleh hawa nafsunya, dia mengikuti hawa nafsunya itu. Wa tamanna 'alallahi al-amani, dan dia berangan-angan mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya dana nafsahu ay yuhasibatu hasaba nafsahu, orang selalu muhasabatun nafs. Dan al-khalifatul rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbang-timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Wa ta'ahabu lil ardil akbar ala man la takhfa alaihi a'malukum, dan persiapkanlah, ta'ahabu artinya persiapkanlah, siap-siagalah kalian untuk suatu hari yang amal-amal kalian akan dipaparkan kepada zat yang tidak ada satu pun yang tersembunyi baginya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membacakan firman Allah dalam surat Al-Haqqah, yauma idzin tu'raduna la takhfa 'alai la takhfa minkum khafiyah, pada hari itu, hari kiamat, kalian dipaparkan tuh amal-amal kalian akan dipaparkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La takhfa minkum khafiyah, tiada satu amalan pun yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, innal abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idun min nafsihi, sesungguhnya seorang hamba dia akan tetap menjadi hamba yang baik selama ada dalam dirinya selalu memberi peringatan padanya, yang selalu memberi peringatan padanya itu wa'idun nafs, dalam dirinya ada sesuatu yang selalu mengingatkannya tentang kematiannya agar dia menghisab dirinya. Kemudian diantara upaya juga untuk seorang membersihkan jiwanya, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, adalah al-iqlal minan naumi wal akli wal kalam, yaitu seorang dia mempersedikit jumlah tidurnya, jumlah makannya, dan jumlah pembicaraannya. Fa inna kathratal naumi mujibatun lil ajzi wal kasal, karena banyaknya tidur akan menjadikan seorang itu malas dan lemah, malas dan lemah. Wa mudayyi'un lil umri, dan akan mengurangi umur seseorang. Kemudian wa kathratul akli mujibatun liquwati nawaza'i an-nafs, bahwasanya orang yang banyak makannya akan menjadikan atau menimbulkan kuat nafsu syahwatnya karena banyak makannya. Wa tawsi majari syaitan min dabihi, dan memperbanyak tempat jalan-jalan syaitan dalam urat-uratnya. Karena Nabi SAW bersabda, inna syaitana yajri min bani Adam majrad dami, sesungguhnya syaitan itu ada dalam diri manusia pada tempat-tempat aliran darahnya, itu di urat-uratnya. Maka semakin banyak makan semakin membuat syaitan, memperluas tempat-tempatnya syaitan. Kemudian wa kathratul kalam bighairi dzikrillah, dan orang yang banyak berbicara tanpa mengingat Allah, mujibun liqaswatil qalbi, akan menjadikan hati itu qasin, hati itu keras, hati itu kawa. Inna abadan nasi minallahi alqalbul qasi, dan semua manusia yang paling jauh dari Allah Ta'ala yaitu orang yang hatinya keras. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang upaya-upaya membersihkan jiwa manusia. Kemudian disebutkan, man akala kathiran
شرب كثيرا ونام كثيرا خسر كثيرا. Barang siapa yang banyak makannya, banyak minumnya, banyak tidurnya, banyak ruginya. Ini disebutkan dari hal itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di antara upaya agar seorang dapat membersihkan jiwanya, yaitu at-tahalli bis-sabri wal yaqin. Seorang berupaya untuk menghiasi dirinya dengan kesabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesabaran itu dia bisa menahan dirinya dari gejolak-gejolak syahwat nafsunya. Dengan kesabaran itu dia dapat menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kesabaran itu dia dapat mengekang dirinya agar dia tetap bertaat atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sabar akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang sabar akan pahala mereka dengan tanpa hisab. Kemudian Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, as-sabru dhiya, kesabaran itu ada cahaya, sinar yang menerangi kehidupan seseorang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun keyakinan, seorang yang yakin kepada Allah taala akan janji-janjinya akan membuat dia semakin mampu untuk menahan dirinya. Karena setiap janji Allah yang dibacanya, yang didengarnya, yang diyakininya akan membuat dia selalu berupaya untuk membersihkan jiwanya. Karena dia yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di antara upaya as-sarana dan sebab-sebab agar seorang dapat membersihkan jiwanya, ada seorang selalu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu meminta kepada Allah taala agar Allah membersihkan jiwanya. Di antaranya beliau meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat akan mengotori jiwa seseorang. Itu ilmu yang tidak bermanfaat akan mengotori jiwa seseorang. Ilmu yang membersihkan jiwa seseorang itu ilmu yang bermanfaat. Karena tujuan dari ilmu adalah untuk membersihkan jiwa seseorang. Kemudian Nabi SAW juga minta perlindungan pada Allah taala setelah dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang tidak pernah khusyuk, hati yang tidak takut pada Allah taala. Kenapa tidak takut? Karena keras. Al-qalbul qasi, karena hati itu keras. Maka dia tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau minta perlindungan juga dari wa min nafsin wa nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, jiwa yang selalu tamak, jiwa yang tidak pernah puas, jiwa yang tidak pernah bersyukur pada Allah taala. Ini termasuk jiwa-jiwa yang kotor, jiwa yang jelek. Maka Nabi alaihi wasallam minta perlindungan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Kemudian wa min da'watin la yustajabu laha, dan beliau minta perlindungan pada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Karena diri yang penuh dengan hati yang lupa dan lalai, sehingga menjadi hati yang keras. Kemudian ilmu yang tidak bermanfaat yang ada dalam diri seseorang. Demikian pula tidak ada kehusuan dalam diri seseorang, ini menjadikan atau penyebab bagi doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir adalah seorang selalu minta kepada Allah taala, kepada Allah supaya Allah membersihkan jiwanya. Dan banyak doa-doa dari Nabi alaihi wasallam, di antara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, yaitu Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha, dan yang lainnya. Seorang minta perlindungan pada Allah dari yang haram, dan mengatakan Allahumma ya Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini semua adalah upaya untuk membersihkan jiwanya dari apa yang hal-hal yang haram. Dan masih banyak
doa-doa yang diajarkan baik oleh Al-Qur'anul Karim atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang dibersihkan jiwanya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita atau membersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit hati dan penyakit jiwa. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah dapat disampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Aku lupa lihada wallahu ta'ala a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah aqidah, aqidah Islam, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah warisan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang selaknya seorang muslim berjalan di atas aqidah yang sahihah, warisan para salaful ummah. Para pemirsa yang rahmati Allah, pembicaraan kita pada kali ini, kita akan berbicara tentang kesempurnaan tauhid yang telah kita bicarakan dalam beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa tauhid secara sempurna ketika seorang dia mentauhidkan Allah di dalam hal rububiyah atau yang berkaitan dengan segala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, ini persembahan total penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian kelengkapan berikutnya adalah mentauhidkan Allah dalam hal al-asma wa sifat, itu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dikatakan seorang dia mentauhidkan Allah kecuali dia menetapkan tauhid yang tiga ini. Sebagaimana telah kita sampaikan dulu insyaAllah, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menerangkan tauhid ada tiga. Pertama rububiyah, kedua uluhiyah, ketiga al-asma' wa sifat. Akan tetapi kenapa akunan para ulama menyajikan tauhid dengan pembagian ketiga tersebut? Melihat kebutuhan. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang diajak mengucapkan tauhid la ilaha illallah, dan ini inti tauhid yang disuruhkan semua para nabi dan para rasul, dan yang disuruhkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para sahabat faham bahwa yang diinginkan dengan mentauhidkan Allah dengan la ilaha illallah, terwujudnya tauhid yang sempurna, masuk di dalamnya adalah rububiyah, masuk di dalamnya adalah al-asma wa sifat, sehingga sekaligus mereka telah mewujudkan tiga tauhid tersebut. Akan tapi dalam perkembangan, seiring perkembangan kaum muslimin yang semakin meluas ke berbagai negeri dan semakin banyak syubhat, kerancuan yang diembuskan, muncul fenomena di tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang yang mereka mulai tidak faham tentang masalah tauhid. Ibaratnya telah kita sampaikan dulu insyaallah, kalau rumah itu satu kesatuan, ada halaman rumah atau ada teras rumah, kemudian ada yaitu rumah dalam. Kalau orang sudah masuk ke rumah yang dalam, otomatis telah melewati halaman, telah melewati teras, dan kemudian dia telah masuk di dalam rumah. Itulah ibaratnya tauhid yang telah ditegakkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Mereka telah berada dalam rumah sehingga mereka telah melewati halaman rumah dan teras rumah. Adapun orang sekarang ini, mereka menyangka telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang sesungguhnya belum. Mereka baru masuk ke halaman rumah, dia telah bilang, mengeklaim telah sampai ke rumah. Padahal baru di halaman rumah, belum masuk ke dalam rumah. Ini seperti sebagian kita, mereka baru meyakini Allah itu ada, Allah itu satu, tidak dua. Mereka telah mengeklaim
dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal bersama itu dia menyembah Nyoro Kidul, menyembah penunggu Gunung Merapi, dia pergi ke dukun, dia mempercayai kekuatan-kekuatan gaib yang kemudian dia memberikan persembahan-persembahan khusus dan semisalnya. Ini menunjukkan ketidakfahaman. Maka para ulama menjelaskan, selama orang dia belum menyatukan tiga tauhid tersebut, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma' sifat, ini belum dikatakan dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita membicarakan tentang tauhid rububiyah, tauhid yang berkaitan perbuatan Allah, Allah sang pencipta, pengatur alam jagat raya, Allah pemilik segalanya, Allah yang memberikan rezeki. Maka sekarang, maka kita telah bicara pula tentang tauhid uluhiyah yang terkandung dalam makna kalimat la ilaha illallah. Dan kita telah menyampaikan apa itu maknanya dan apa itu syurutnya, syarat-syaratnya, dan apa kelaziman-kelaziman dari kalimat la ilaha illallah. Maka untuk menyempurnakan pembahasan kita, kita menyampaikan atau kita bahas sekarang tauhidul asma wa sifat. Apa itu tauhid al asma wa sifat? Apa itu tauhid nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Tauhid ini adalah kita menetapkan, kita mengimani dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dan yang disebutkan Rasulullah dalam As-Sunnah tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan tashbih, tanpa melakukan takyif. Kita menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan tidak melakukan tahrif pertama. Apa itu tahrif? Tanpa melakukan penyimpangan, tidak menyimpangkan lafaz maupun maknanya. Yang kedua, tanpa melakukan ta'til, menolak terhadap nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanpa melakukan takyif, memvisualisasikan, menggambarkan bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tanpa melakukan yaitu tamtsil atau tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Mari sedikit kita ulas apa yang menjadi definisi global tentang mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan semua nama dan sifat yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, amantu billah wa ma jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkan dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengimani semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dirinya memiliki nama-nama yang Allah telah beritakan dalam Al-Quranul Karim.
Di antaranya ayat Allah, Walillahil asma'ul husna, fad'uuhu biha, wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ih, sayujazawna ma kanu ya'malun. Perhatikan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi al-asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma al-husna, memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha. Serulah Allah dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan biarkan orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Allah mengancam mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama Allah yang indah menunjukkan bahwa semua nama Allah adalah indah. Nama-nama yang Allah terangkan tentang dirinya, yang Allah memiliki nama Allah adalah nama Allah, Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim adalah asma Allah, Al-Malik adalah asma Allah, Al-Aziz adalah asma Allah, dan seterusnya. Diterangkan satu persatu oleh Allah di dalam ini kitabnya. Maka semua nama Allah adalah nama yang indah. Sehingga kita tidak boleh memberikan nama untuk Allah apa yang Allah tidak memberikan nama untuk dirinya melalui kitabnya tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya nama Allah tadi tidak dikatakan husna kecuali karena setiap nama itu mengandung sifat. Nama yang hanya semata-mata nama yang tidak mencerminkan sifat, maka bukan husna. Satu contoh, orang namanya Rashid. Rashid ini artinya adalah orang yang lurus. Orang yang lurus. Orang yang akidahnya lurus, ibadahnya lurus, akhlaknya lurus, agamanya lurus. Ini kalau melihat namanya, artinya Rashid. Atau namanya Rashid memiliki makna orang yang lurus. Tapi ternyata ada orang namanya Rashid, tapi Masya Allah orangnya itu murakbal. Akidahnya bengkok, ibadahnya kacau balau, akhlaknya rusak-rusakan, tukang mendem, tukang ini madon, tukang melakukan berbagai macam perbuatan yang rusak. Ini nama, sekedar nama, tidak mencerminkan sifat dia. Seperti ini namanya bukan husna. Allah Subhanahu wa taala namanya husna. Artinya setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Kemudian tidak hanya mengandung sifat, tapi sifat yang menyertai dalam nama tersebut adalah sifat yang kamilah. Sifat yang sempurna. Sehingga tidak ada cacat, aib, kekurangan yang layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam kitabnya, Allah mensucikan dirinya dari semua kekurangan-kekurangan, dari aib atau sesuatu yang akan mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah umumkan walillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik. Kemudian, asma Allah yang husna ini, apa perintah Allah berikutnya? Fad'uhu biha. Serulah Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut. Apa maksudnya berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut? Ada dua makna atau ada dua maksud. Sebagaimana doa, ada doa masalah dan ada doa ibadah. Ada doa masalah dan ada doa ibadah.
Doa masalahnya doa permintaan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta, semua kebutuhan kita. Yang kedua, doa dalam bentuk ibadah. Ini bagaimana kita mewujudkan amal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kaitannya dengan Asmaul Husna agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna tersebut? Adapun kalau itu doa masalah kita minta-minta kepada Allah, ya Allah aku minta segala macam yang kita minta, maka maksudnya fad'uhu biha dengan al-ma'a dengan Asmaul Husna, yaitu kita bertawasul kepada Allah dalam berdoa dengan mengawali menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, ya Rahman ya Rahim, irhamni ya Rahman ya Rahim, sayangilah aku. Dan demikian pula terhadap nama-nama Allah yang lainnya lagi. Seperti Nabi berdoa di antaranya, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, wa idzat yang hidup yang menegakkan segala urusan, dengan rahmatmu aku beristighasah. Ini namanya mengawali doanya dengan bertawasul menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan doa ibadah? Doa ibadah kaitannya dengan Asmaul Husna, setiap nama dari nama Allah yang mengandung sifat, maka kita mewujudkan amal ibadah. Kita beribadah kepada Allah dengan kandungan yang ada di dalam nama Allah tersebut. Satu contoh yang gampang. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Apa amalan praktis ibadah kita kepada Allah yang namanya Ar-Rahman? Allah Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman menunjukkan Allah memiliki zat, zat Allah. Kemudian Allah memiliki sifat. Apa sifatnya dari nama Ar-Rahman? Yaitu Allah yang memiliki rahmat yang luas. Dzurrahmah al-wasi'ah. Rahmat Allah sangat luas. Kemudian, apa bentuk ibadah kita kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman? Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah rahmatnya luas. Maka orang yang mereka putus asa terhadap rahmat Allah, menunjukkan dia tidak menyembah Allah, dia tidak beribadah kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman. Demikian seperti ini pula dalam semua nama-nama yang telah disebutkan Allah dalam kitabnya, cara mengimani dan cara mewujudkan amal kita dari nama-nama tersebut. Kemudian kata Allah SWT, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, biarkan orang-orang yang mereka menyimpang, yang mengingkari nama-nama Allah SWT, ilhad, ilhad, lahat, ini lubang yang atau lubang yang mengseng atau lubang yang menyimpang, lahat, liang lahat. Yulhid atau mulhid, ini orang yang mereka menyimpang. Menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ada dalam dua kategori besar. Yang pertama, orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Ada. Dalam sejarah kaum muslimin, kita mengenal yang disebut dengan kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini kelompok yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah total, kecuali satu, yaitu Allah wujud. Karena kalau sudah mengingkari Allah wujud, tentu kafir total. Yang kedua, contoh lagi, Mu'tazilah. Mu'tazilah mengimani nama, menetapkan nama, mengingkari sifat. Sehingga Mu'tazilah, dia adalah orang yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Kemudian ada lagi kita mengenal Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah. Mengimani nama, kemudian berkaitan dengan sifat, menetapkan sebagian sifat yang mencocoki akalnya, kemudian memalingkan, mentahrif, merubah-rubah
dari sifat Allah yang dirasa tidak masuk akalnya dengan cara melakukan pemalingan makna. Dengan demikian kita melihat ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Ini termasuk orang yang ilhad, mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula ada orang kafir yang mengingkari Allah total, ada orang musyrik yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebagian kelompok muslimin terpengaruh dengan modelnya orang kafir dan musyrik mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah telah menetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Adamawiyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pelajari dari nama dan sifat Allah ini sesungguhnya sangat penting. Dan bahkan ini merupakan sesuatu yang akan menjadi kehidupan kita sehari-hari. Salah ketika seorang dia menganggap bahwa belajar nama dan sifat Allah itu tidak butuh, tidak perlu, karena hanya akan membingungkan saja, karena hanya akan terjerumus di dalam kehidupan filsafat yang membuat pusing kepala. Oh tidak, itu apabila keliru, apabila kita keliru di dalam mengimani nama dan sifat Allah dengan menggunakan metode filsafat seperti orang-orang yang mereka telah terjerumus di dalam filsafat tersebut. Tapi ini tidak. Ini kita mengimani Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Allah telah jelaskan setiap namanya dan jelaskan pula sifat-sifatnya. Lalu ini menuntut kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna ketika kita tidak mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga seharusnya bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu. Tadi telah kita terangkan satu contoh di antaranya bahwa setiap nama Allah itu menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga kalau kita mendapatkan penjelasan ada 99 nama yang Allah terangkan di dalam kitabnya, maka setiap nama ini menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga semakin kita mengenal, semakin pandai kita mewujudkan amal ibadah. Kalau tidak, maka berarti tertutup pintu kita untuk mewujudkan amal ibadah yang berkaitan dengan nama-nama Allah tersebut. Mudah-mudahan pengantar singkat tentang pelajaran mengenal asma Allah dan sifat Allah ini merupakan keharusan bagi kita, merupakan pengantar kita untuk lebih banyak lagi memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sungguh merupakan tuntutan kita untuk benar-benar memahami dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Sehingga mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an, sehingga akan terwujud amal ibadah yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita sambung dalam pertemuan yang lainnya berkaitan dengan pembicaraan kita asma Allah al-husna dan sifat Allah al-ulya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Akhi fiddin, ukhti fiddin, akan tiba harinya nanti di mana engkau tak berbaju, tak bersendal, tak ada pangkat dan jabatan bersamamu, dan tak ada satupun anggota yang mengiringi dirimu menghadap Allah. Satu-satunya perhiasan yang bisa engkau bawa ke hadapan Allah adalah perhiasan ilmu. Maka yang tidak menghiasi diri dengan ilmu datang kepada Allah dengan aneka ragam sampah, dengan aneka ragam hal yang busuk. Dia berharap kebaikan di sisi Allah, sementara dia sendiri mengisi dirinya dengan sampah. Qad ab'adtun najah ya ibadallah. Terlalu jauh harapanmu dari apa yang kau lakukan, wahai hamba-hamba Allah, mengharapkan kebaikan yang besar di surga Firdaus dengan sampah yang kau tumpuk di badanmu, dan engkau merasa suci karena bajumu dari sutra.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman isya'ni. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para rekan-rekan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan masih kitabul adab pada bab yang berikutnya. Babu qawlillahi azza wa jalla, bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Hingga firman Allah, al-zalimun. Itu selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asayyakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in asa'iyakunna khairan min hunna. Ya, bisa jadi janganlah sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain, bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan seterusnya. Ya. Sampai Allah mengatakan wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan seterusnya ya. Ini semua disebut dalam surat Al-Hujurat. Larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang kita fokus ini adalah larangan mengejek satu dengan yang lainnya. Sebagaimana di sini Allah sebutkan ya, bahwasanya orang yang mengejek bisa jadi lebih buruk daripada yang diejek. Di antara dalil akan hal ini karena orang yang mengejek biasanya dia ujub atau dia sombong. Yang kita tahu di antara akhlak yang sangat tercela, akhlak yang sangat tercela adalah kesombongan dan ujub ya. Dan biasanya ketika seorang sudah sombong dan ujub, maka ketika itu dia jatuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah dia lebih buruk daripada yang diejek. Bisa jadi yang diejek memang punya kekurangan, tapi kekurangannya tidak kalah dengan kesombongan ya. Yang mengejek sombong, yang diejek punya kekurangan. Dibandingkan kekurangan ini dengan kesombongan yang mengejek, maka yang kesombongan lebih berbahaya. Kata Rasulullah SAW, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan sebesar zarrah. Maka yang mengejek lebih buruk daripada yang diejek. Kemudian Allah mengkhususkan wanita, wala nisa'un min nisa'in, dan jangan sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan min hunna, karena bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada wanita yang mengejek. Dan Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan, dikhususkan penyebutan wanita. Padahal tadi di awal ayat Allah mengatakan, janganlah orang beriman mengejek sebagian dengan yang lain. Kemudian Allah sebutkan para wanita secara khusus, karena ejek-mengejek paling banyak di antara para wanita. Banyak bahan untuk dijadikan saling ejek-mengejek di antara para wanita. Ya. Oleh karenanya, Allah khususkan penyebutan para wanita. Kemudian pada bab ini, Al-Imam Al-Bukhari membawakan dua hadis. Yang pertama, kata Al-Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan an Hisham an abihi an Abdullah bin Zam'ah qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yadhhaka ar-rajulu mimma yakhruju minal anfusi. Rasulullah melarang seorang tertawa gara-gara yang gara-gara orang buang angin ya. Ya, Rasulullah melarang seorang tertawa gara-gara ada yang buang angin ya. Tentunya kenapa? Karena dia juga sama seperti manusia yang lain ya. Ketika dia makan dan minum, maka ada kemungkinan dia akan buang angin. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bima yadribu ahadukum imra'atahu darbal fahli, tsumma la'allahu yu'anikuha." Kenapa salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul apa namanya? Hewan ya. Unta ya. Kemudian bisa jadi di setelah itu dia menggaulinya ya. Ini lucu, habis dipukul istrinya kemudian dia gauli. Maksudnya silakan kalau istri punya salah pukul tapi dengan pukul yang benar ya. Darban ghairu mubarrih, itu pukulan yang tidak memberi bekas. Wa qala Tsauri wa Uhayb wa Abu Muawiyah an Hisyam jaldal abdi. Dalam riwayat yang lain, janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul budaknya ya. Baik, di sini firman Allah la yaskhar, jangan mencela ya, itu jangan menghina, jangan merendahkan ya. Bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Terkait ayat. Adapun hadis tadi, Rasulullah melarang seorang tertawa ketika ada orang lain buang angin ya. Ya. Karena setiap manusia pasti buang angin ya. Oleh karenanya ketika Allah membantah kaum Nasara yang menyembah Nabi Isa dan ibunya Maria atau Maryam, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 75, "Kana ya'kulani ta'am." Yaitu keduanya Nabi Isa dan ibunya makan makanan. Kinayatun anil ghaid, artinya keduanya buang hajat. Kalau keduanya makan makanan berarti mereka berdua akan buang hajat. Dan kalau buang hajat berarti tidak pantas untuk jadi Tuhan. Pertama, makan makanan tidak pantas jadi Tuhan. Yang kedua, apalagi buang hajat, maka tidak pantas menjadi Tuhan. Bahkan semua manusia, bahkan para nabi juga buang hajat. Ya. Maka seorang aneh kalau dia mentertawakan orang lain yang dia sendiri melakukannya. Ya. Maka Rasulullah melarang. Tentunya semua orang ada adabnya. Ya. Kalau buang angin misalnya menjauh, keluar. Ya. Tapi terkadang seorang tidak bisa ngontrol sehingga dia buang angin ya, apakah fusa dengan tanpa suara atau dorot dengan suara. Maka seorang kalau di depan kita ada orang tidak sengaja buang angin, kemudian dia sudah berusaha tapi kemudian kelepas anginnya ya, karena kalau ditahan mungkin sakit, maka tidak perlu kita ketawa karena kita pun melakukannya ya. Maka Rasulullah mengatakan tidak pantas seperti itu ya, tidak pantas seperti itu. Ini maksud dari hadis ini, maksudnya jangan mengejek ya, jangan mengejek orang yang buang angin, karena kita pun melakukannya. Dan demikian juga seorang yang mengejek orang lain biasanya dia tadi ujub ya, dengan merendahkan orang lain, dia merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain sehingga dia mengejek. Tadi Allah mengatakan la yaskhar qaum min qaumin, jangan sebagian kaum mengejek yang lain. Dan ini hati-hati, penyakit ujub, penyakit sombong ini sangat berbahaya. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam takunu tuznibun la khashitu alaikum ma huwa akbar min dzalika al-ujub al-ujuba." Kalau kalian tidak berdosa, tidak pernah melakukan dosa, maka aku khawatir kalian melakukan yang lebih parah daripada dosa, yaitu merasa ujub, merasa lebih hebat. Wa qala Mutarrif, Mutarrif berkata, salah seorang ulama, la'an abita na'iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban. Kata Mutarrif, saya tidur malam hari, tidur saya tidak salat malam, kemudian di pagi hari saya menyesal kok saya tidak salat malam. Lebih saya sukai daripada saya salat malam kemudian saya bangun pagi, di pagi hari saya sombong, merasa ujub. Lebih baik saya ketiduran tidak salat malam kemudian di pagi hari saya menyesal daripada saya tadi malam salat malam kemudian pagi harinya saya merasa hebat. Ini karena bahayanya ujub. Khalid Ar-Ribi'i berkata, fil Injil maktub al-mustakbir ala akhihi bid-din bimanzilatil qatil. Orang yang sombong di atas saudaranya karena agamanya lebih bagus seperti kedudukan orang yang membunuh. Ini dia sebutkan di Injil tertulis demikian. Tapi intinya seorang berusaha tidak mengejek yang lain. Hadis berikutnya terkait dengan bab ini juga. Imam Bukhari berkata, qala haddatsani Muhammad ibnu al-Musanna qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Asim bin Muhammad bin Zaid an abi anna ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Rasulullah sallallahu berkhutbah di Mina dengan berkata, atadruna ayyu yaumin hadza? Tahukah kalian ini hari apa? Itu hari Nahar. Qalu Allahu wa Rasulullah alam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulullah mengetahui. Qala fa inna hadza yaumun haram. Ini adalah hari suci, yaitu hari haram, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, afatadruna ayyu baladin hadza? Kalian tahu negeri apa ini? Para sahabat bingung karena mereka tahu tapi mereka takut salah jawab. Maka mereka mengatakan, Allahu wa Rasulullah alam. Allah Rasulullah mengetahui. Kata Nabi, baladun haram. Ini adalah tanah kota Mekah, tanah haram di Mina. Rasulullah bertanya lagi, atadruna ayu syahrin hadha? Kalian tahu ini bulan apa? Mereka para sahabat ya tahu ini bulan Dzulhijjah. Tapi ketika Nabi tanya gitu, mereka takut Nabi maksud yang lain dan mereka takut salah jawab. Qalu Allahu wa Rasulullah alam. Allah Rasulullah mengetahui. Rasulullah berkata, syahrun haram, yaitu bulan haram, itu bulan Dzulhijjah. Qala, ternyata ini semua ada mukaddimah. Rasulullah ingin sampai pada satu tujuan. Ya Rasulullah, ini adalah hari haram, yaitu hari Nahar. Ini adalah tanah haram di Mekah, di Mina, dan ini adalah bulan haram, bulan Dzulhijjah. Qala fa inna Allah harrama alaikum dima'akum. Sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian menumpahkan darah kalian. Wa amwalakum, mengharapkan kalian merampas harta kalian. Itu sama kalian. Wa aradakum, dan mengharamkan seorang menjatuhkan harga diri yang lain. Kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana kehormatan hari ini, hari Nahar. Fi syahrikum hadha, di bulan ini, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadha, di kota Mekah ini. Jadi Rasulullah mengatakan, kalian menghormati, mengagungkan tanah haram, bulan haram, dan hari haram. Maka demikian juga, jangan sampai kalian melanggar terkait dengan darah, terkait dengan harta, terkait dengan harga diri. Di sini sering kita sampaikan, Allah mengatakan, fa inna Allah harrama alaikum dima'akum. Allah mengharamkan darah kalian. Maksudnya, jangan sampai sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Ya, karena kalian membunuh, Allah nisbahkan darah kepada kalian. Karena kalau kalian bunuh sesama kalian, menumpahkan darah sesama, seperti kalian menumpahkan diri kalian sendiri. Karena kalian satu bersaudara, saling bersaudara. Jika menyakiti yang lain, maka sebenarnya menyakiti diri sendiri. Di sini diantaranya adalah a'radakum. Jangan kalian langgar harga diri kalian. Di antara bentuk melanggar harga diri adalah mengejek. Mengejek. Dan Imam Bukhari tadi memberi contoh, ngejek orang kentut ya. Ini mungkin kadang-kadang kita jadi candaan. Ternyata ini termasuk larangan dari firman Allah, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan sebagian orang mengejek sebagian yang lain. Apalagi yang dia ejek itu juga dia lakukan ya. Sedangkan kalau dia tidak melakukan saja dia jangan mengejek, apalagi dia juga melakukan. Maka ini dalil tidak boleh seorang nyinyir satu yang lain, perkara-perkara yang kecil ya, yang mungkin dianggap sepele. Sampai Rasulullah larang, jangan sampai salah seorang dari kalian mengejek orang yang buang angin. Ya. Agar kita dalam adab, ya, kalau ada ya, teman kita tidak sengaja ya, kelepas buang angin, ya, kita jangan ketawain, ya, janganlah. Jangan jadikan bahan untuk digoreng ya, atau dinyinyir, jangan. Kita melanggar adab Islami. Rasulullah melarang, sudah biarin aja. Bukan kemudian kita goreng, kita jadikan ejekan. Misalnya dia tidak tahan ya. Tidak tahan untuk menahan. Sementara kita mungkin bisa tahan, dia tidak tahan. Maka jangan kita jadikan baik. Karena sebagian orang sakit, tidak bisa dia tahan. Sehingga sedikit dia harus keluar ya. Kalau dia harus keluar bolak-balik, maka berat baginya. Terkadang dia keluar, sudah keburu, kelepas anginnya ya. Tapi kita lanjutkan. Babu mayunha minas sibabi walla'an. Bab larangan untuk mencaci maki dan melaknat. Ya, tidak boleh mencaci maki dan melaknat. Ini adab berikutnya, larangan mencaci maki. Kalau tadi larangan mengejek, larangan nyinyir, menyinyir, sekarang larangan mencaci maki dan melaknat. Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Sulaiman bin Harb, qala hadatsana Syu'bah an Mansur, qala sami'tu Aba Wa'ilin yuhaddithu an Abdullah, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Tabahu Gundar an Syu'bah. Ini diantara dalil bahwasanya mencaci maki seorang muslim yang lain adalah kefasikan, dan kefasikan itu adalah dosa, dosa besar. Yang kita ada ism, ada kufrun, ada fusuk. Kalau kufur keluar dari Islam, kalau fusuk dosa besar, kalau ismun dosa biasa, dosa kecil ya. dia lebih umum. Adapun fusuk adalah kefasikan. Ya. Tidaklah seorang dikatakan fasik kecuali dia melakukan dosa besar. Ketika Rasulullah mengatakan mencaci muslim adalah kefasikan, berarti berbahaya. Ya.

memeranginya adalah kekufuran, itu membunuhnya adalah kekufuran. Di sini kufur ada dua kemungkinan, ada yang kalau maksudnya adalah kufur asghar, ya, yaitu kufrun duna kufrin, berarti dia derajat lebih tinggi lagi daripada sekedar kefasikan, ya, kufur kecil, ya, tapi tidak sampai kafir. Kita tahu membunuh orang tidak menjadikan kafir, tetapi menjadikan kafir jika dia menghalalkan pembunuhan, baru kufur akbar. Jadi wa qitaluhu kufrun, membunuhnya atau meranginya adalah kekufuran, ada dua kemungkinan. Jika maksudnya dia menghalalkan untuk membunuh saudaranya, ya, dia merasa membunuh itu perkara halal, maka ini kufur akbar, keluar dari Islam. Tapi kalau dia maksudnya dia membunuh karena dengan zalim, maka ini kufur asghar. Tetapi dinamakan kufur asghar menunjukkan dia dosa, dosa besar. Intinya yang jadi perhatian kita bahwasanya mencaci maki muslim adalah kefasikan. Jangan sisi kita caci orang, ya. Dasar ini, dasar ini, dasar ini, jangan. Nah, meskipun dia ada kekurangan. Jangan mengejek, jangan menghinanya, jangan mencaci maki. Kita biasakan lisan kita bersih dari itu. Karena kalau sudah terbiasa kita maki orang, kita gelari, ya, dengan gelar-gelar hewan terkadang, ya, dan kampret lah, cebong lah, apalah, kadrun lah, enggak usahlah begitu. Buang-buang pahala aja kita, ya. Dan kita terjemuh dalam kefasikan. Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Ma'mar, qala hadatsana Abdul Waris Anis Al-Suin an Abdullah bin Buraidah. Mulalah lama pas ada salah cetak di sini. Qala hadatsani Yahya bin Ya'mar anna Abul Aswad Ad-Dili haddatsahu an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi. Tidaklah seorang menuduh orang lain fasik atau menuduh orang lain kafir kecuali akan kembali kepadanya. Illam yakun sahibihu kadzalik, kalau ternyata yang dituduh tidak demikian. Ini hadis cukup berat. Kalau orang suka menuduh orang, mengatakan kafir kamu, kalau ternyata yang dituduh kafir, tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata yang dituduh tidak kafir, maka kembali kepadanya. Demikian orang mengatakan dasar fasik, dituduh orang fasik. Kalau orang itu fasik, ya sudah, memang dia fasik. Tapi kalau ternyata dia tidak sampai derajat fasik, maka akan kembali kepadanya. Ibnu Hajar menyebutkan, ya, khilaf tentang para ulama, apa makna hadis ini. Ya. Beliau juga mengingatkan bahwasanya kita tidak serta-merta menuduh orang si fasik, kecuali kalau kita memang ingin menasihati. Karena hukum asal kita menutup aib orang. Ya. Hukum asal kita menutup aib orang. Dia fasik, kita tidak sohorkan bahwasanya ini si fasik, jangan. Asalnya kita menasihati dia, kita tutup aib-aibnya, kita bilang fasik dalam rangka menasihati, kamu fasik kamu. Ya, itu boleh dalam rangka menasihati, tapi dalam rangka untuk menggibahnya, kemudian merendahkannya, ini tidak boleh. Tidak boleh. Ini pertama. Jadi tidak berarti orang fasik kita katakan fasik, ya. Kalau ternyata dia, meskipun dia fasik, karena asalnya kita menutup aibnya, bukan kita untuk tenarkan, untuk kita hinakan dia, enggak boleh. Kita sendiri berdosa ketika mengumbar aib seseorang. Tapi kita boleh bilang dia fasik kalau kita ingin menasihati. Kamu fasik dengan cara kamu melakukan dosa ini, kamu jadi orang fasik. Kamu riba, kamu jadi fasik. Kalau minum khamr, kamu jadi orang fasik. Ya. Nasihati, bukan untuk menggibah dan merendahkannya, bukan. Mensohorkan dia dengan mengumbar aibnya, tidak boleh. Kalau dia tidak fasik, maka kembali. Kita yang fasik karena melakukan perbuatan dosa, menuduh orang yang tidak-tidak. Tapi yang berikutnya, kita nuduh orang kafir. Seorang si A nuduh si B kafir. Ternyata si B tidak kafir. Kata Nabi, illa irtaddat alaihi, maka akan kembali kepadanya tuduhan kafir. Sini ada khilaf di para ulama, maksudnya kufur kembali kepadanya. Ada yang mengatakan bahwasanya dia yang jadi kafir, sebagaimana zahir hadis, ya. Karena ada yang mengatakan ini maksudnya ditujukan kepada orang khawarij yang suka mengkafirkan. Ketika dia suka mengkafirkan ternyata tidak benar, dia yang kafir. Namun ini pendapat ini dikritik oleh Ibnu Hajar, karena khawarij menurut pendapat mayoritas ulama yang benar, mereka tidak kafir. Khawarij memang suka mengkafirkan kaum muslim, namun mereka tidak kafir. Buktinya apa? Buktinya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka, maka tidak diambil ghanimahnya, kemudian tidak ditawan istri-istrinya sebagaimana kalau perang lawan orang kafir. Maka yang benar orang khawarij tidak kafir, namun mereka melakukan perbuatan dosa besar, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ya, artinya kalau mereka menuduh orang untuk kafir, maka mereka yang lebih utama untuk dituduh. Mereka menuduh orang lain kafir, ternyata tidak kafir, maka mereka lebih utama untuk di

dituduh. Ya, ada yang mengatakan kafir kembali kepadanya kalau dia menghalalkan pengkafiran tersebut, maka dia bisa kembali kepadanya, ya. Ada yang maksudnya mengatakan kufrun duna kufrin, kufrun duna kufrin, yaitu kalau dia tuduh orang kafir maka dia melakukan dosa besar. Ada yang mengatakan juga kalau dia tuduh orang kafir dia tidak kafir, lama-lama dia yang kafir. Karena kalau kita nuduh orang tidak-tidak, bisa jadi kita terjerumus dalam tuduhan yang tidak-tidak tersebut suatu saat. Al-jaza' misil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ada orang suka nuduh kamu dasar gini, ternyata tidak, lama-lama yang penuduh akhirnya terjerumus dalam dosa yang tersebut, ya. Ya, lain hal, lain halnya kalau kita mengatakan dia kafir dalam rangka memberi nasihat, memberi peringatan kepada umat, lain cerita, ya. Allah Maha tahu. Tapi kalau kita bilang hai fasik dalam rangka mengejek, hai kafir dalam rangka mengejek padahal dia tidak kafir, bisa jadi kembali kepada kita suatu hari, maksudnya kita sendiri yang akhirnya terjerumus dalam kekufuran karena kita telah melakukan maksiat, lama-lama kita bisa terjerumus dalam kufuran karena nuduh orang kafir padahal dia tidak kafir. Ada yang mengatakan ini hanya sekedar ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi intinya ingin disampaikan bahwasanya tidak mudah kita nuduh orang fasik dan tidak mudah kita tuduh orang kafir, apalagi kafir. Seorang waspada, ya, karena kita tahu mengkafirkan itu ada syarat-syaratnya. Khawarij saja yang luar biasa kejamnya, membunuh para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Bagaimana seorang Khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib dan bangga bisa bunuh Ali bin Abi Thalib? Mereka tidak kafir, padahal mereka kejamnya luar biasa. Apalagi cuma dosa-dosa yang lain, ya. Maka tidak mudah mengkafirkan orang lain. Mereka Ibnu Taimiyah punya perkataan indah, bahwasanya saya dikenal tidak mengkafirkan siapapun, ya. Kecuali yang benar-benar kafir, seperti Wahdatul Wujud, ya. Ibnu Taimiyah tidak dikenal mengkafirkan kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, enggak. Kecuali ashab Wahdatul Wujud yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, baru beliau mengkafirkan. Ya, karena menganggap Tuhan sama dengan makhluk, makhluk sama dengan Tuhan. Tuhan bersatu dengan makhluk, ini kekufuran. Lebih kafir daripada Nasrani yang mengatakan Tuhan bersatu dengan Nabi Isa, atau Allah tiga dari yang satu, satu dari yang tiga. Ya, lebih parah Wahdatul Wujud yang mengatakan alam adalah Allah, Allah adalah alam, saya adalah Allah, Allah adalah saya. Maka yang seperti ini yang dikafirkan. Adapun yang lain tidak dikenal mengkafirkan, ya. Ini waroknya para ulama, ya. Oleh karena hati-hati kita mengkafirkan orang, harus ada ditegakkan hujah dan juga tidak ada penghalang. Bisa jadi dia melakukan kufuran dia enggak ngerti, bisa jadi baru masuk Islam sehingga tidak mengerti melakukannya, atau ada syubhat. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh mengkafirkan kecuali iqamatul hujah, yaitu ditegakkan hujah bahwasanya kekufuran. Yang kedua izalatus syubhah, menghilangkan syubhat yang ada di kepalanya. Kenapa dia berkata demikian? Mungkin ada syubhat. Baru kalau semua telah terpenuhi syarat intifaul mamani dan penghalang tidak ada, baru boleh dikafirkan. Kalau tidak, bahaya bisa kembali kepada kita. Taib al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Sinan, qala hadatsana Fulaih bin Sulaiman, qala hadatsana Hilal bin Ali, an Anasin qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban. Rasulullah bukanlah orang yang berkata dengan keji, berlebihan, dan juga bukan tukang laknat, ya. Laknat kamu, laknat ini. Wala sabbaban, juga bukan tukang mencela. Kana yaqul indal ma'tabah. Rasulullah kalau ingin negur, maka beliau berkata, malahu tariba jabinuh. Kenapa dia begitu? Ya, keningnya terkena tanah. Itu rugi dia kalau seperti itu. Ya, kalau tersungkur dia, terkena tanah. Rasulullah begitu aja. Tidak cici maki, dasar ini, tidak. Sebagian orang kalau sudah marah, dia cici maki. Ya, kadang-kadang kita juga harus berlindung dari godaan syaitan. Kadang kita cici maki adalah orang terdekat kita, anak kita, istri kita, bantu kita, supir kita yang punya jasa dalam kehidupan kita, kakak kita, terbawa lisan mudah sekali mencaci maki. Kita kalau marah ada batasannya, jangan mencaci maki, ya. Saya pernah menghadapi kasus dua suami istri datang ke rumah, istrinya nangis-nangis. Dia bilang, "Ustaz, suami saya kalau marah dia bilang saya iblis, subhanallah iblis." Dia bilang gondrong masih mending, ini iblis. Bosnya setan semua iblis, ya. Apa enggak ada lafal yang lain? Istrinya caci maki, iblis, ya. Ya, kadang-kadang kita yang kita caci maki adalah orang dekat kita yang punya jasa dengan kita, yang bantu kita menjalani kehidupan ini, yang sakit kalau sakit kita yang rawat, tapi kita tidak tahan emosi, kita caci maki orang yang punya besar jasa kepada kita. Maka boleh kita mencela, Rasulullah juga tegur, ya. Indal ma'ta, mata berarti mencela, Rasulullah tegur, tapi Rasulullah omongannya halus, malahu, kenapa begitu, kenapa harus begini? Tadi bajabinuhu, yaitu
atau apa namanya tersungkur di tanah ya, artinya tidak kata-kata yang keji. Hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibnu Bashar, qala hadatsana Utsman bin Umar, qala hadatsana Ali bin Mubarak an Yahya bin Abi Katsir an Abi Kilaba an Thabit ibn Dhahhak wa kana min ashabi syajara. Dari sahabat namanya Thabit ibn Dhahhak, dan dia termasuk peserta syajar, yaitu yang berbaiat di bawah pohon ketika perjanjian Hudaybiyah, disebut Bai'atul Ridwan. Ketika itu para sahabat berjumlah 1400 orang ketika mereka umrah bersama Nabi, kemudian mereka dihadang. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengirim Utsman bin Affan untuk mengecek. Ternyata Utsman tidak balik-balik. Maka ada isu bahwasanya Utsman dibunuh. Ada isu Utsman bin Affan dibunuh. Maka Rasulullah SAW pun membaiat para sahabat. Ada dua poin, yaitu tidak boleh lari. Yang kedua, siap mati membela Rasulullah SAW. Maka mereka dikenal dengan Ashabus Syajar, itu orang-orang yang membaiat Nabi di bawah sebuah pohon. Dalam sebuah riwayat yang mengatakan Rasulullah bersabda, antum khairu ahlil ard, kalian adalah penghuni bumi yang terbaik. Ya, maka ketika Rasulullah dalam perang Hunain banyak sahabat yang kabur, Rasulullah kemudian hanya tinggal beberapa yang bersama Nabi di awal peperangan karena tiba-tiba ada hujan anak panah yang begitu banyak. Rasulullah panggil, Rasulullah bilang Abbas, nadi ashabas syajarah, wahai Al-Abbas, panggil para pengikut baiat pohon Ridwan. Maka dipanggil, ya ashabas syajarah, maka mereka pun datang. Mereka orang spesial. Makanya Thabit bin Dhahhak dipuji di sini, dikatakan wakana min ashabis syajarah. Dia termasuk kelas orang dari 1000.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Itu kan Allah yang membimbing dan menuntun kita. Ada orang-orang yang mendengar langsung Al-Quran turun dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari Allah turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dari Nabi disampaikan kepada tokoh-tokoh Quraisy, tapi mereka enggak beriman. Mereka melihat rembulan itu terbelah, tapi mereka juga enggak beriman. Sebagaimana kita tahu, tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Apakah kemudian kaumnya menerima petunjuk dari Allah Azza wa Jalla? Mereka masuk Islam? Enggak juga. Kaumnya Nabi Saleh. Siapa kaumnya Nabi Saleh? Santri-santri. Ya. Samud. Samud. Samud melihat bagaimana dari batu keluar unta. Mereka beriman, mereka sembelih. Mereka potong itu unta, jemaah. Ana menyampaikan ini agar kita benar-benar mensyukuri nikmat bisa taat sama Allah. Ini para santri bisa belajar agama, mau menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, mau duduk di majelis ilmu di saat yang lain sedang bermain mungkin. Maka hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji, dan di antara semua nikmat yang ada di muka bumi ini, yang paling agung adalah nikmat hidayah. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد. Kau dengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan diam doang itu. Lihat aja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzikirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil. Kita itu kadangkala menfonis orang itu, oh dia bakhil, kurang suka berbagi, duitnya banyak. Padahal orang yang bakhil yang sebenarnya adalah orang yang tatkala nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dia enggak bersolawat gitu. Bahkan didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Nabi Al-Amin sallallahu alaihi wasallam, syaqiyun abdun dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Sengsara, melarat, menderita hidup seseorang yang dirimu disebut di hadapannya, kemudian dia tidak bersolat kepadamu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kadang-kadang kita itu bingung, kenapa sih aku kok menderita? Kenapa hidupku kok gak sengsara? Boleh jadi sebabnya ketika nama Nabi disebutkan alaihi salatu wassalam, kita gak bersolawat. Kita berusaha untuk mencari tahu apa penyebabnya, aku kok hidup bergelimang harta tapi menderita.

seperti seorang yang minum air laut tidak pernah puas. Masalah tidak pernah selesai. Penyebabnya sesuatu yang remeh mungkin menurut sebagian orang. Tidak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kira-kira umur dunia ini tinggal berapa tahun, anak-anak? Kalau melihat tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akan berakhirnya dunia ini sepertinya semakin mendekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Engkau hitung ada 6 perkara sebelum terjadinya kiamat. Yang pertama disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah mauti, kematianku. Dan beliau sudah meninggal dunia alaihi salatu wasallam. Tapi ini ada hadiah yang bisa dibagi enggak? Ada. Ana mau tanya sama santri. Berapa tahun yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Mana hadiahnya? Santri jangan dikasih kos kaki. Kos kaki emak-emak lagi kasih ke santri. Ah gimana? Skincare. Santri kasih skincare. Bisa glowing santrinya. Nah, silakan sebutkan. Mau ngitung enggak apa-apa tapi enggak boleh nyontek. Enggak boleh ditanya ChatGPT wala. Benar lah. Santri, Ustaz mau tanya santri. Kalau nggak ada kita pindah ke bapak-bapak. Tunggu santri udah nggak ada? Ada yang mau nyoba? Baik. 1437. Lebih berapa hari? Lebih 1 hari. Sahih. Sahih. Ini bapak-bapak pakai, insya Allah, nggak apa-apa nanti. Semakin muda insya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah, tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal, sepakat semua menyatakan Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia sebelum salat zuhur di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Dan sekarang tanggal 13 Rabiul Awal 1448, tinggal dikurangi 11, 1437 plus 1 hari. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah lama beliau meninggal dunia, dan itu sebagai tanda-tanda kiamat yang harus kita ingat. Setelah beliau meninggal dunia, banyak fitnah yang terjadi. Pernah Umar bin Khattab bertanya kepada salah satu sahabat. Ana mau tanya santri juga. Sahabat ini dikenal penyimpan rahasia.

0: Hudzaifah mengatakan fitnahnya seseorang di keluarganya, di anaknya, ya, itu dihapuskan dengan sholatnya dia, sedekahnya dia, puasanya dia. Lalu Umar bertanya radhiyallahu anhu, enggak, yang aku maksud dari pertanyaanku fitnah yang tamuju kamaujil bahr, fitnah yang bentuknya seperti gelombang dari gelombang lautan, seperti ombak yang besar. Kata Hudzaifah bin Yaman, ya Amirul Mukminin, antara engkau dengan fitnah itu ada pintu. Umar tanya, pintunya dibuka apa didobrak? Pintunya didobrak. Berarti tidak akan pernah ditutup kembali. Iya. Selesai ditanya Hudzaifah ini, Umar tahu siapa pintunya? Iya. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar dibunuh radhiyallahu ta'ala, mulai kekacauan, fitnah-fitnah ini terus sampai hari ini. Semakin jauh manusia dari masa kenabian, semakin besar kebutuhan mereka untuk kembali kepada cahaya wahyu dalam menghadapi fitnah ini. Nabi telah mengabarkan sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya bahwa menjelang akhir zaman itu akan banyak fitnah. Hal-hal yang tidak ada sebelumnya ada. Kebenaran menjadi samar. Standar manusia terbalik. Bisa dibayangin ya, dulu semua itu menyatakan bahwa LGBT adalah penyimpangan. Dulu di Amerika pun seperti itu. Di Amerika entah 50 tahun yang lalu atau 70 tahun yang lalu, mereka menyatakan gak boleh ada orang yang LGBT diterima kerja sebagai pegawai di tempat mereka. Enggak. Tahu-tahu sekarang suara itu menggaung di sana dan sampai ke negeri kita. Kita semua tahu itu penyakit, tapi ada usaha dengan masif menyatakan tidak, itu sebuah kewajaran. Di beberapa daerah ana lihat tidak melayani boti. Jualan tulisannya tidak melayani boti. Kenapa sekarang ada tulisan itu? Kenapa dulu gak ada gitu loh? Ini menunjukkan ada sesuatu yang sedang terjadi, sehingga masyarakat pun melakukan perlawanan menghadapi fitnah LGBT. Dulu seorang wanita yang menjadi pelacur, ana tanya sama santri, santri ya, kalau bisa jawab Ustaz kasih hadiah. Apa sebutan pelacur pada masa lalu? Santri ibu-ibu gak usah jawab. Ana yakin gak tahu santri. Gak tahu. Ibu-ibu apa namanya pelacur zaman dulu? Apa? Di Indonesia pelacur itu dulu disebut WTS. WTS. Sekarang disebut PSK. Kita lihat ya bagaimana fitnah ini untuk mengaburkan sebuah kemaksiatan, menormalisasi sesuatu yang sebenarnya diharamkan. WTS itu nih anak-anak, WTS itu artinya wanita tuna susila. Artinya wanita tidak berakhlak, tidak beradab. Sehingga seorang wanita yang membawa gelar itu, nama itu, dia akan berusaha untuk bertobat. Karena malu dia. Sebutan di masyarakat dia bukan wanita baik-baik. Sekarang disebut PSK,
1: pekerja seks komersil.
0: Sebuah profesi, sebuah pekerjaan. Mungkin kita menganggapnya ini biasanya, enggak. Ini fitnah. Kesian jemaah, kesian sekali kepada seorang yang digelari PSK. Kapan dia akan bertobat? Kalau dia beranggapan, loh, saya ini tulang punggung keluarga, saya pekerja, anak saya sekolah, suami saya tidak bertanggung jawab, ditinggal anak-anaknya. Kemudian dia berpikir, saya mau bekerja. Loh, oke, dalam Islam wanita boleh bekerja, tapi syaratnya tidak bertentangan dengan syariat. Contoh hal lain yang kita bicara, kebenaran menjadi samar, keburukan dibungkus menjadi sesuatu yang baik. Riba. Di mana sekarang ada bank di Indonesia atau di dunia yang menawarkan riba? Enggak ada. Yang mereka tawarkan apa? Bunga. Kalau bahasa Inggris apa? Interest. Iya. Kalau bahasa Arab apa? Di Arab enggak ada bank riba juga. Apa yang ditawarkan di Arab? Apa? Faedah. Di Arab itu faedah. Ada faedahnya. Siapa enggak mau dikasih faedah?
1: Jazakallahu khair.
0: Berapa persen faedahnya? Sekian. Di sini bunga. Coba kalau bank-bank itu ketika transaksi, mas ini ada ribanya sekian, apa kata orang? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Haram riba itu. Oh ya, afwan, gak ada riba sekian. Bunga, oh ya kalau bunga gak apa-apalah, yang penting gak banyak-banyak. Ini fitnah jamaah, fitnah akhir zaman. Standar manusia terbalik. Ibu-ibu sekarang bagaimana menilai suaminya? Standar apa yang dipakai? TikTok, Instagram. Dia jadikan ini, Allah, itu namanya fitnah ya. Ketika suaminya tidak seperti yang di TikTok ini, maka suami gak soleh, kata dia. Suaminya tidak pernah membawa bunga. Sampai ada konten-konten TikTok tuh yang istri maksa bikin konten seakan-akan suaminya kasih bunga. Jadi istri yang beli bunga dikasihkan ke suaminya, engkau kasihkan ke aku, baru pasang kameranya. Supaya na'udzubillah, hadi fitnah. Dan di hadis Nabi SAW menyebutkan sebelum hari kiamat ada fitnah, tadkhulu kulla baitin arabiyin aw la tad'u baita arabiyin illa dakhalathu. Ada fitnah yang tidak meninggalkan satu rumah pun kecuali dia akan masuk. Dulu para ulama menafsirkan sesuai dengan zamannya. Oh, mungkin ini, mungkin fitnah pembunuhan Utsman, mungkin fitnah Siffin, terus seperti itu. Sekarang sebenarnya ulama mengatakan fitnah itu internet. Anda tidak mengatakan fitnah itu sosmed, tapi internet. Di belantara hutan Papua, Ana nyampe ke sana ngelihat di antara hutan pinggir sungai itu ada tower-towernya Telkomsel jemaah. Ana ngomong, Allahu Akbar. Itu dulu, Ustaz. Sekarang Elon Musk buat yang namanya Starlink. Mau ke mana jemaah? Dulu orang kalau di laut dia benar-benar bertawakal kepada Allah ini. Sekarang nonton di tengah laut. Karena pakai Starlink sudah. Fitnah. Di mana-mana saja. Akan masuk dan tidak akan ada yang ditinggal satu rumah. Dulu orang-orang desa, masya Allah, Terus yang kita kalau lihat orang desa itu pakaiannya sangat sopan, ini itu. Sekarang ke desa, pakaiannya sudah seperti ini. Bahkan di antara fitnah di akhir zaman ini, adanya orang-orang yang tidak layak berbicara tentang urusan umat justru tampil menjadi rujukan. Public-public figure ini. Kalau kita bicara podcast, semua bisa buat podcast. Oh, siapa? Wudhu belum benar engkau. Sudah berbicara tentang urusan umat. Ada orang-orang yang gak layak berbicara tentang urusan umat tapi tampil. Dulu gak bisa. Yang bisa naik mimbar siapa? Ya orang alim. Yang bisa ngisi kajian, ya orang yang berilmu. Sekarang semua orang bisa ngomong, bisa komentar, bisa buat acara. Bisa gak santri-santri ini tahu-tahu pulang bikin podcast, yuk bismillah bikin podcast antara aku dengan engkau. Apa yang kita bicarakan? MBG. Ini anak-anak dapat MBG gak? Kok gak dapat MBG mereka? Apa urusannya? Semua berbicara sekarang. Memang di antara tanda-tanda kiamat itu intisyarul qalam, tersebarnya pena. Semua orang bisa nulis. Emak-emak yang dulu hatam Quran tiap hari satu juz, gara-gara bisa nulis dia sibuk dengan teman-temannya di grup ya ini dan itu. Intisyarul qalam. Maka berkaitan dengan munculnya public-public figure, konten-konten kreator yang memunculkan dirinya atau dimunculkan padahal dia tidak berkompeten untuk bicara tentang urusan umat, itu fitnah. Seorang yang alim menyampaikan sebuah pernyataan yang nonton cuma 10 orang, 1000 orang. Ini konten kreator yang subhanallah hafalan Al-Qur'annya cuma trikul. Kalau hafal, dia bicara tentang urusan umat yang nonton jutaan. Bayangin, bagaimana tidak jadi fitnah? Anak santri siapa yang jadi followernya Ronaldo? Kita kadang-kala menjadikan mereka sebagai contoh, itu fitnah lagi, jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'ah." Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Akan datang. Apa yang terjadi di masa yang penuh dengan tipu daya tadi? Di mana standar terbalik, kebenaran menjadi samar. Yusaddaqu fiha al-kadzib. Di masa itu pendusta dipercaya. Dia berdusta, dia bohong. Tapi karena dia omongkan terus ya, tampil terus di media sosial, akhirnya jadi sebuah kebenaran. Pendusta dipercaya. Wa yukadzabu fiha shadiq. Yang jujur dianggap berdusta. Akan datang masa itu. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Pengkhianat dikasih amanah. Pengkhianat dikasih amanah. Orang yang amanah dianggap berkhianat. Pahlawan dianggap pecundang. Pecundang diangkat menjadi pahlawan. Ya gimana kalau pecundang digadang-gadang sebagai pahlawan? Orang akan niru dia. Akan mencontoh dia. Dan na'udzubillah, benar-benar satu hal yang Korea. Apa hubungan kita sama Korea? Korea itu kita udah merdeka, alhamdulillah kita udah merdeka 81 tahun yang lalu. Tapi ternyata penjajahan itu tidak harus dengan senjata. Sekarang orang menjajah negeri lain dengan konten, dengan media. Korut, Korea Utara itu enggak memperbolehkan rakyatnya untuk nonton konten-konten dari Korea Selatan. Mau yang acara joget mereka, lagu mereka, drakor mereka, kalau ketahuan jemaah berbahaya, akan mendapatkan hukuman. Tapi negeri kita tidak memberikan kebebasan. Maka kita harus membentengi diri kita sendiri. Lalu kata Nabi SAW, وَيَنْتِقُ فِيهَا رُوَيْبِضَهُ. Dan di tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya itu, akan berbicara ar-ruwaibidhah. Punya panggung dia. Dia bisa menyampaikan pendapatnya, ide-ide dia. Dia siapa? Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, وَمَا رُوَيْبِضَهُ. Apa yang dimaksud dengan ruwaibidhah ya Rasulullah? Alaihi salatu wassalam. Ar-rajul tafih fi amril ammah. Orang yang remeh. Riwayatnya kan ar-rajulul fasik. Orang yang pendosa, pendosa ini orang. Riwayatnya kata ar-rajulus safi, orang yang bodoh. Berbicara tentang urusan umat. Seakan-akan datang untuk memberikan solusi. Orang yang enggak punya ilmu, gimana dia akan berbagi ilmu? Kalau bicara ngomong, siapa yang gak bisa ngomong? Dari dulu kita tahu. Gak tahu anak-anak santri ini. Tong kosong nyaring bunyinya. Apa artinya? Tong kosong nyaring bunyinya. Banyak ngomong gak ada isinya. Kasih hadiahnya. Kayaknya kalau santri kasih, nggak apa-apa kasih adanya ini, bagi-bagi sama temennya, pakai skin care. Santri. Ahibati fillah. Jadi kita melihat bagaimana munculnya tokoh-tokoh atau yang ditokohkan atau yang diidolakan oleh masyarakat, oleh banyak orang. Sebenarnya dia adalah tadi, ima dia orang bodoh, ima dia orang remeh, ima dia orang fasik. Tapi apa saja yang dia omongkan, ya akan didengar. Pernah melihat orang-orang yang ditanya, kata-kata hari ini, insyaallah, siapa orang ini gitu loh. Engkau minta kata-kata hari ini, siapa dia? Oh ini orang yang bijak Ustaz. Alhamdulillah dia hafal Quran 30 juz. Dan dia menyampaikan. Oh memang orang berilmu. Pantas diminta kata-kata hari ini. Tapi kalau diminta kata-kata hari ini ya Allah jemaah. Ada streamer namanya. Streamer yang streaming berhari-hari itu. Nah. Iya. Maraton. Di Indonesia ini ada yang penontonnya ratusan ribu jutaan jemaah. Kalau enggak salah namanya siapa? Reza Arab. Ya, bukan dia atau bukan dia. Anda enggak tahu. Anda takut salah nyebutkan nama. Iya, dia. Yang dia berhari-hari, dia datangkan perempuan, dia minum, dia tidur 24 jam jemaah. 24 jam. Siapa sebenarnya yang mendorong dia untuk melakukan itu? Apakah yang dia lakukan membangun negeri ini? Tapi kenapa ada pembiaran? Kenapa tidak ada pembinaan? Kenapa rakyat Indonesia yang merdeka 81 tahun mengisi pembangunan dengan seperti itu dan dibiarkan? Tadi tontonan-tontonan yang ada, apakah itu membuat kita semakin maju? Tidak. Ahibati billah, ujian itu hadir, fitnah itu hadir. Memang sebagai filter agar tampak siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Ankabut ya, ayat 2 dan 3, ayat 1 mungkin Alif Lam Mim, Allah mengatakan ahasiban nas, ahasiban nas,

Allah mengatakan, apakah manusia mengira dengan mereka menyatakan kami beriman, saya muslim, saya umat Islam, lalu mereka tidak difitnah? Wahum la yuftanun. Nah kayak gitu, surga Allah itu mahal. Orang mau kerja dites, orang mau naik pangkat dites, apalagi mau masuk surga. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita lihat langit, di situ ada miliaran ciptaan Allah, ada bintang-bintang planet, itu masuk bagian surga. Dunia ini yang kita lihat sekarang diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Orang yang paling kaya, ya tidak sekaya yang, kalau orang itu menguasai Indonesia. Siapa orang paling kaya? Elon Musk katanya. Berapa? Apa sudah ganti? Masih Elon Musk? Berapa fulusnya Elon Musk? Nah, berapa jemaah? Berapa? 8.000 triliun. Kayaknya informasi lama itu bang. Anda ngelihat beberapa waktu lalu sudah 17.000 triliun. Gak usah mikirin nanti. Antum bisa bayangin itu 17.000 triliun punya Elon Musk. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari semua fulusnya Elon Musk. Tapi kita merasa, oh gak mungkin ada bisa seperti Elon Musk. Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Antum keluar subuh, besok subuh, alhamdulillah, hari ini aku lebih kaya dari Elon Musk. Kok bisa? Aku sholat tadi sunnah. Itu yang sunnah. Gimana wajibnya? Kalau sunnahnya aja lebih baik dari dunia dan isi. Dunia ini remeh jemaah. Makanya tadi Allah turunkan ujian agar tampak siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kata Allah, kami telah memberikan fitnah, ujian, cobaan kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka Allah pasti menampakkan siapa orang-orang yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura selama ini. Orang itu kalau lagi ada pembagian hadiah atau santunan atau tunjangan, semua bisa datang. Tapi ketika pembagian tugas untuk kerja bakti, gotong royong, banyak yang izin, afwan, ana lagi ada acara. Itu ujian jemaah. Jadi ingat, fitnah adalah sebagai alat penyaring. Dalam keadaan normal semua orang sama, kayak sekarang nih, apakah kita yang ada di masjid ini semuanya beriman? Benar-benar beriman? Belum tentu. Di Masjid Nabawi kelihatan tuh semua sholat di belakang Nabi SAW. Tapi ketika panggilan jihad, keluar tuh orang-orang munafik, minta maaf ya Rasulullah, bapakku sakit, minta maaf ini. Terus ya, betul. Nampak jemaah. Jadi pada keadaan normal, tidak ada fitnah, ya biasa aja, gak kelihatan. Fitnah itu juga yang menyingkap siapa lawan dan siapa kawan. Fitnah itu ada dua macam. Ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Jadi kalau bicara fitnah syubhat, ini menyerang keimanan, menyerang keyakinan. Di mana orang kalau kena fitnah syubhat ini, boleh jadi dia ragu sama agama. Karena dia melihat orang-orang yang menjalankan Islam dengan benar dianggap ekstrim sama dia. Ini gimana ini ya?
Gak benar mereka ini. Contoh ketika seorang rajin ke masjid, tiap hari ke masjid, ada yang menganggap, lu ini gimana sih? Cukup di rumah, ngapain kau ke masjid? Sah kok sholat di rumah? Lu iya, tapi dipanggil sama Allah. Fitnah syubhat ini juga yang membuat seorang kadang-kadang gak sholat. Gak sholat, pemikirannya sudah rusak. Contoh di Jember, ada seorang anak datang ke anak mengatakan, Ustaz, anak punya masalah sama mertua anak. Mertua anak ini rajin sholat, Ustaz. Rajin puasa sunnah, rajin sedekah. Sekarang berhenti sholat, bukan karena syahwat, tapi karena syubhat. Karena ada fitnah yang menyerang keyakinan dia. Ada cara berpikir yang selama ini ternyata bermasalah sama dia. Dia salah belajar, salah berguru. Dan sekarang dengan adanya konten, orang itu mudah mau berguru dengan siapa saja. Di YouTube dia bisa lihat semua ustaz, yang benar dan yang tidak benar. Lalu muncul seorang mengatakan, engkau ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Loh, kalau aku ustaz ya bisa tahu yang baik dan buruk. Gak perlu aku dengerin. Aku ini gak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Aku ini gak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Aku gak tahu. Lalu kita katakan, sudah fadhal, engkau tonton aja semua ustaz di sana. Lalu engkau ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Ya, ini contohnya orang ini, kesian. Ketika menantunya tanya, bapak, bapak kok berhenti sholat? Apa katanya? Iya nak, makomnya bapak berbeda sama engkau sekarang. Betul ya nak. Bapak sudah selesai, sudah gak wajib lagi sholat buat bapak. Dan dia mengatakan itu dengan keyakinan jemaah. Gara-gara tadi dia berguru dengan siapa saja. Lalu ada yang mengatakan, ambil baiknya tinggalkan. Gimana jadinya seperti itu? Muncul tokoh-tokoh liberal yang mengatakan semua agama sama. Boleh jadi Mahatma Gandhi nanti ada di surga. Iya sama. Thomas Alva Edison, oh dia ini terang lampu masjid ini karena dia. Boleh jadi dia di surga. Kok bisa kita bagi-bagi surga? Punya siapa surga itu? Ketika Allah membuat sebuah keputusan, semua yang mati di atas kekafiran, neraka tempatnya. Ada seorang non-muslim, dia bangunkan masjid jemaah. Non-muslim bangun masjid di sebuah pesantren di Jawa Tengah. Setelah dia bangun masjid, dia ngomong sama kiainya, Pak Kiai, saya kok kepingin masuk Islam, kata dia. Kata, apa kata Pak Kiai? Oh gak perlu, bapak sudah Islam. Karena kelompok orang-orang liberal itu bagaimana menyatakan Islam itu ada yang pakai i-nya besar, ada yang i-nya kecil. Mulai dia goreng, enggak, yang penting berserah diri kepada Allah, sudah selesai. Apapun agamanya, na'udzubillah. Allah mengatakan inna dina indallahi al-islam. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam akhirnya berperang dengan musyrikin Quraisy? Kenapa berperang dengan orang-orang Romawi, orang-orang Persia? Kalau mereka Islam, kenapa diperangi? Kalau kita mengatakan enggak. Tadi fitnah syubhat ini menakutkan. Contohnya LGBT. LGBT ini fitnahnya awalnya fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Ada orang mungkin dia tergoda syahwatnya, akhirnya na'udzubillah dia melakukan sodomi ini itu. Dia terfitnah syahwatnya dia, sakit dia. Lalu syubhatnya datang. Bagaimana dia membenarkan perbuatannya? Dicari dalil. Dan ada ketemu dalilnya.
Anda membaca seorang profesor tafsir wanita pertama di Indonesia. Dia sebagai guru besar di salah satu kampus ternama di Indonesia ini. Anda baca tulisan dia. Bagaimana dia menyatakan bahwasanya LGBT itu enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu adanya unsur pemaksaan. Kalau suka sama suka, ya bebas. Na'udzubillah. Ini syubhat. Orang yang awalnya mau tobat jadi enggak tobat. Kalau kena syubhat sudah selesai. Jadi ada juga yang ya memiliki pemikiran Allah bisa menyatu dengan dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi melawan fitnah syubhat ini caranya adalah dengan ilmu dan wahyu. Mau enggak mau kita harus belajar dan tidak salah belajar. Oh kan sekarang ada AI Ustaz. Apakah bisa kita bertanya kepada AI? Bisa enggak? Ya harus melakukan cek kebenarannya. Karena AI ini mesin. AI ini tidak punya tanggung jawab apa-apa di hadapan Allah. Beda kalau kita tanya sama ustaz dan ustaz kasih fatwa yang salah sama kita, maka ustaz itu tanggung jawab. Tapi kalau AI, nanti dituntut loh hari kiamat. Dia tidak mengimani semua yang dia sampaikan. Enggak ada. AI itu tidak bisa memahami Islam. Kecuali Islam sebagai sebuah data buat dia. Data yang terkumpul kemudian nanti menyimpulkan sesuatu, hukum bisa benar yang dia simpulkan bisa jadi salah. Tergantung data yang terkumpul di sana. Kalau ternyata data-data di situ yang terkumpul adalah data-data Islam yang menyimpang, Islam liberal umpamanya, ya sudah, jawabannya akan seperti itu. Maka tetap kita harus belajar. Belajar kepada siapa? Tadi, waris para nabi yang menyampaikan warisan nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah yang kedua, fitnah syahwat. Tentunya fitnah syahwat ini banyak sekali berkaitan dengan syahwat wanita, syahwat harta, syahwat tahta, syahwat mungkin kalau sederhananya syahwat perut dan yang di bawah perut. Ini bicara syahwat. Ada seorang yang yakin bahwasanya hukum korupsi itu haram. Hukum berzina itu haram. Hukum ribain orang itu haram. Tapi dia tetap lakukan. Namun orang ini meyakini hukumnya haram, dosa gitu loh. Maka nanti dia bertobat biasanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Maryam ayat 59. Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun. Kemudian datanglah setelah mereka generasi. Bagaimana generasi ini? Adha'us salata. Jadi ada orang yang meninggalkan salat itu bukan karena meyakini hukum salat tidak wajib, dia yakin salat itu rukun Islam, tapi dia menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat. Dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti syahwatnya, mengikuti keinginan-keinginan jiwanya. Fasawfa yalqauna ghayya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Atau ghayya adalah nama lembah yang ada di neraka jahannam. Ahibati billah, ada orang yang tersesat karena pemikirannya, dan ada pula yang tersesat karena keinginannya. Yang pertama tadi membutuhkan cahaya ilmu.
Kalau bicara ilmu, ingat qala Allah, qala Rasul. Bicara ilmu ya, apa yang Allah sampaikan, Allah firmankan, dan apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun fitnah syahwat, cara menghadapinya maka dengan kekuatan iman, menguatkan iman kita. Terkadang kita harus lari dari tempat fitnah itu. Nabi Yusuf tergoda dengan wanita karena digodai. Ya Allah, bicara fitnah ini jemaah. Ada beberapa anak pesantren yang ketika dia lulus, dia kuliah umum. Dia kuliah di tempat yang bercampur baur laki dengan wanita, yang dia berusaha untuk menjaga keimanannya, tapi godaannya sangat berat sekali. Jadi perempuan-perempuan itu mengejar dia, mau sama dia. Yang na'udzubillah, sampai ada seorang ibu yang anaknya hafal Quran 30 juz, dia katakan, Ustaz, ana menemukan kondom, Ustaz, di celana jin anak-anak. Lulusan pesantren hafal 30 juz karena syahwat. Dia ilmunya punya. Ada lagi seorang yang ana telepon, dia ngatakan, Ustaz, ana punya kawan, Ustaz, ana punya kawan di ma'had, satu pesantren sama ana, dia lanjut di Malang, ana lanjut di kampus STDI Jember. Kawan ana ini sudah enggak sholat 1 tahun, Ustaz. Lulus pesantren hafal 30 juz Al-Quran, udah enggak sholat. Karena apa? Karena fitnah syahwat. Dia melihat kawan-kawannya enggak sholat, lalu kenapa dia harus sholat? Capek, lelah. Tapi setelah 1 tahun kemudian dia ingin tobat. Dan disinilah orang yang terkena fitnah syahwat itu harapan tobatnya besar. Tapi kalau fitnah syubhat, seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka enggak beriman. Dikasih penjelasan enggak mau dia, karena mereka meyakini bahwa ajaran yang diikutin adalah ajaran yang benar. Jadi menghadapi fitnah syahwat ini ya perlu menguatkan iman, sabar. Ada orang yang enggak sabar jadi orang miskin, akhirnya merampok, akhirnya judi. Orang-orang yang judi itu

dia udah dikasih tahu. Gak ada orang kaya karena judi. Yang kaya biasanya bandarnya doang. Oh gitu ya, saya mau jadi bandar gitu. Astagfirullah. Dan dengan mujahadah, dengan berjuang, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara memperkuat iman kepada Allah, ini perlu diusahakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jemaah di hadis yang panjang. Potongannya beliau mengatakan, inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Sesungguhnya umat kalian ini dijadikan keselamatannya pada generasi awalnya. Wa sayusibu akhiraha bala wa umurun tunkirunaha. Generasi akhirnya akan ditimpa bencana dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Subhanallah. Ana menyimak ceramahnya Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan pemuda-pemuda, ni remaja-remaja di masa kita sekarang ini menghadapi fitnah yang tidak pernah dihadapi oleh para sahabat Nabi. Bayangin ya. Dulu enggak ada televisi. Jadi orang kalau di rumah selamat dari fitnah. Dia enggak keluar rumah, sudah dia enggak akan melihat yang aneh-aneh. Tapi sekarang di rumah pun, apalagi dengan adanya teknologi seperti ini. Dulu orang nonton, orang tua kita kalau mau nonton bioskop itu ya harus berangkat ke bioskop. Mungkin nontonnya sebulan berapa kali mereka. Filmnya juga gak banyak. Setelah itu muncul video yang kaset itu, ada rentalnya. Orang rental sekali bayar, ya sudah, nanti kapan nonton lagi. Nontonnya biasanya rame-rame. Kemudian muncul VCD. Tetap harus pakai alat, harus pakai layar televisi. Muncul DVD. Kemudian muncul komputer ini. Kemudian muncul HP. Yang di HP ini orang bisa nonton berapa jam? 24 jam. Berbagai macam aplikasi menawarkan harga murah untuk menonton tiap bulan. Tatkala mereka melihat, oh ini pasar yang menjanjikan, maka mereka membuat film lebih banyak lagi. Apalagi dengan bantuan AI, mereka tidak perlu lagi bayar aktor wala apa. Oke, dibuat terus ya mah. Adalah ya Allah ya. Tadi kita semakin mendekat ke kiamat jemaah. Akhir umat ini akan ditimpa dengan bala dan urusan-urusan yang kalian mengingkarinya. Lalu beliau mengatakan, wataji'u fitnatun fayuraqiqu ba'daha ba'da. Akan datang satu fitnah sehingga fitnah yang satu membuat fitnah sebelumnya terasa ringan. Tadi ada contohkan ketika bicara bioskop, waduh apaan nih, terus muncul televisi, apaan nih, muncul parabola dulu jemaah. Orang ya Allah, parabola ini Ustaz banyak maksiatnya Ustaz, ini itu, terus ternyata fitnah yang sebelumnya itu lebih ringan daripada yang dihadapin oleh sekarang. Entah ke depan seperti apa. Ana pernah baca berita adanya manusia-manusia yang menikah sama robot. Na'udzubillah. Dibuat robot-robot yang cantik yang sebelumnya enggak ada ya. Lalu kata Nabi SAW, fayaqulul mu'min hadhihi muhlakati.

datang sebuah fitnah, lalu seorang mukmin mengatakan inilah yang akan membinasakanku. Fitnah ini. Tsummatan kasyif. Tahu fitnah itu mesti membuat dia bertahan. Datang fitnah lagi mengatakan kayaknya ini akan membinasakan aku. Terus tiap fitnah itu bertumpuk-tumpuk. Bicara HP. Dulu HP itu hanya buat, sebelum ada HP itu ada yang namanya pager. Pager ya. Itu hanya tulisan jemaah. Dan memang bermanfaat. Artinya hadirnya itu full manfaat. Lalu muncul HP. Alhamdulillah adanya HP, ya kita bisa berkomunikasi. Kalau dulu namanya SMS-nya, anak-anak gak tahu. SMS itu kita bayar per satu kali kirim. Lebih satu huruf bayarnya double. Kita itu ngitung jemaah kalau sudah kekirim ternyata 160 huruf ya. Ternyata 161, ya Allah. Fulus ada jemaah. Jadi kita komunikasi sama orang itu jarang, ngomong itu masih seperlunya. Bahkan disingkat-singkat. Yang namanya assalamualaikum sudah enggak benar nyingkatnya. ASS, oh enggak. WRWB, karena kita ngitungnya fulus ini. Sekarang orang bisa ngobrol, bisa apa, bisa video call. Dulu ada orang yang berzina dengan telepon. Ketika sudah mulai ya telepon ya, biasanya anak kalau beli koran itu kadang-kadang ada bagian khusus yang apa tulisannya hotline. Iya, hotline. Betul, anda tahu salah aja mah. Anda itu gak pernah tahu apa itu. Kemudian ada yang cerita, ustaz itu oh gitu. Lalu kemarin kejadian mungkin satu bulan yang lalu, ada yang menyampaikan kepada anda, ustaz, ustaz tahu VCS, VCS. Anda gak tahu anda ngomong apa itu. Oh mereka berzina dengan video call ustaz. Kalau dulu telepon saja, telepon sudah parah. Tadi katakan, oh ini bikin orang rusak itu. Sekarang muncul yang kemarin itu nggak ada apa-apanya. Yang kemarin tadi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ketika mukmin terkena fitnah hadhihi muhlakati, tahu-tahu oh, ternyata ada yang lebih parah lagi. Nanti datang yang lebih parah. Terus seperti itu jemaah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir, hendaklah dia mati dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini tauhid harus kuat. Dan keimanan pada hari akhir harus menjadi motivasi kita. Kenapa kita meninggalkan fitnah-fitnah? Capek, lelah, naam. Tapi harus dihadapi. Ini hablum minallahnya dengan cara dia menguatkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Lalu bagaimana dengan urusan sama manusia? Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaklah dia menghadapi manusia, menyikapi manusia seperti dia ingin disikapi oleh manusia. Karena dengan kondisi fitnah yang ada sekarang, banyak orang jadi gak bergaul, mudah sakit hati, baperan, dikit-dikit healing. Kita kapan healing dulu jemaah? Yang seumuran mana healing? Mungkin healingnya kita itu ketika lulus. Lulus SD itu ada rekreasi. Dan rekreasi itu nabung dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk proses mendapatkan healing itu ya. Sekarang dikit-dikit healing. Waduh, enggak benar, padahal mereka hiburan semakin banyak tapi hiburan itu menjadi fitnah. Maka tadi kuatkan iman kepada Allah dan hari akhir.
Karena banyak orang menjual agamanya ketika dunia terasa lebih nyata daripada akhirat. Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada para sahabatnya, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan solusi kepada kita menghadapi fitnah? Apa? Segera kalian beramal. Ini kayak pengajian hari ini, kita dapat ilmu, jangan hanya menjadi wawasan. Amalkan. Cepat kalian amalkan. Salah satu amalan untuk menghadapi fitnah ini, ana berharap semua bisa baca Quran tiap hari. Tiap hari satu lembar. Minimal. Satu lembar sama artinya. Berat apa mudah, jemaah? Kalau kita membaca Al-Quran tiap hari satu lembar dengan artinya, kapan kita khatam? Satu tahun, gak sampai, 10 bulan kita khatam. 10 bulan kita khatam. Ada umur 50 tahun muslim gak khatam Quran. Ada umur 40 tahun gak khatam Quran. Kalaupun khatam gak sama artinya. Loh, kok ngapain dalam hidup ini gitu loh? Fitnah semakin dahsyat, tapi sikapmu tetap ya memandang kepada dunia lebih nyata, lebih enak. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh kita segera beramal. Fitanan kaqita illal mudlim, sebelum datang. Ini perintah kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu 1448 tahun yang lalu, agar mereka segera beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam gelap gulita. Jadi ketika malam gelap gulita, enggak ada lampu, enggak ada cahaya, kira-kira bagaimana kita berjalan? Nabrak-nabrak. Kita berusaha pegang, enggak ada cahaya sama sekali. Tahu-tahu ada yang jatuh di selokan. Tahu-tahu ada yang kecebur di sumur. Tahu-tahu ada yang jatuh di tangga. Tahu-tahu ada yang pingsan karena dia menabrak pintu. Ada banyak hal yang terjadi ketika datang fitnah seperti potongan malam gelap gulita. Antum gak punya cahaya. Tapi kalau antum beramal, dapat cahaya. Sehingga kita saat datang itu fitnah, kita udah punya pegangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pada saat fitnah itu datang, orang ini pagi harinya masih muslim, sore harinya sudah kafir. Sore harinya beriman, paginya sudah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya demi mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Kalau antum ditawarin untuk jadi kafir, dikasih uang 10 triliun. Kira-kira goyah enggak iman seseorangnya? Wah, jangan 10 triliun. Sahil ya, Pak. Ini benar yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya bi'udinahu. Dia menjual, ditukar agamanya dengan sedikit kesenangan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang kedua, setelah tadi menguatkan keimanan, salah satu cara menguatkan keimanan ziarah kubur ya, supaya ingat akhirat kita gitu. Walaupun kadangkala ada orang-orang yang na'udzubillah ya, main judi di kuburannya. Iya jemaah. Karena dilihat kuburan ini tempat paling ditinggalkan manusia, akhirnya mereka main judinya. Na'udzubillah. Ziarah kubur untuk menguatkan keimanan kita. Lalu datanglah ke tempat-tempat bencana. Sekarang ini masya Allah, dengan adanya teknologi, antum bisa nonton. Apa yang ditonton? Bagaimana tatkala Allah hendak menghancurkan satu tempat,
Atau misalnya lihat bagaimana rumah-rumah yang mewah itu tahu-tahu longsor di bawah air di sungai. Antum bisa melihat bagaimana manusia dari gedung yang mewah lari keluar, dibiarkan tempat itu. Kita bisa nonton sekarang bagaimana tatkala tsunami datang, mobil-mobil dibawa mobil mewah, orang itu tidak memikirkan mobilnya, yang dia pikirkan adalah nafsi-nafsi. Dia menyelamatkan diri. Supaya kita benar cara pandang kepada dunia ini. Kemudian berpegang teguh dengan Al-Quran. Tadi kita sampaikan berusahalah untuk membaca Al-Quran. Kita gak perlu bingung, pedomannya sudah ada. Orang kadangkala beli barang baru, ya umpamanya anak kemarin ada yang ngasih alat bikin kopi, ya. Alat bikin kopi. Anak-anak ini bongkar gimana cara makainya, ini itu, kasih air dulu, airnya dingin jadinya. Terus anak ngomong sama mereka, ya dibacalah sama anak-anak, kan ada buku panduannya. Oh iya, kurang jelas buku panduannya. Kadang-kadang kita baca tapi gak paham. Anak ngomong, coba lihat, mungkin ada videonya. Oh ada ternyata videonya. Subhanallah. Dan Allah turunkan buku panduan dan dipraktekkan sama Nabi Muhammad SAW. Jadi kita gak perlu repot lagi. Kalau kita baca Quran, ya Allah gimana cara pengamalannya? Kayak aqimus sholat, dirikanlah sholat. Gimana caranya sholat? Apa ada dalam Al-Quran bahwasanya sholat subuh itu 2 rakaat? Gak ada. Mana ana gak mau mengikuti sunnah karena ada hadis-hadis yang dhaif. Oh iya, tapi kan ada yang sahih. Terus bagaimana membedakan yang sahih dengan yang dhaif? Loh, kalau antum bukan ahlinya, tanyakan kepada ahlinya. Tapi enggak ada di Al-Qur'an itu penjelasan salat itu zuhur 4 rakaat, enggak ada. Yang ada di hadis Nabi sallallahu. Maka tadi buku panduannya jelas dan sudah dipraktekkan. Islam ini sudah dipraktekkan, bukan hal yang baru. Nah, ana mau tanya sama santri, masih ada hadiahnya. Santri, Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini umurnya sudah berapa tahun?

0: Gak apa-apa diskusi, nanti hadiahnya bagi-bagi. Betul, gak apa-apa. Ngobrol. Ngobrol, Ustaz kasih kesempatan. Kita ingin mengajak mereka lebih, lebih aktif lagi. Nah, ngobrol. Butuh kalkulator bisa pinjam sama yang pegang HP. La haula wala quwata illa billah. Kita tunggu 1 menit. Sambil nunggu mereka diskusi, jamaah sudah saling mengenal kiri sama kanan. Ini termasuk fitnah akhir zaman. Iya jamaah, orang itu tidak bertegur sapa kecuali dengan yang dia kenal. Dia tidak mengucapkan salam kecuali dengan yang dia kenal. Itu tanda-tanda hari kiamat. Silakan kasih waktu antum 2 menit untuk berkenalan dengan kanan kiri antum, tanya nama, profesi dan asalnya dari mana. Ibu-ibu juga. Loh, bukan salaman doang ya.
1: Salaman.
0: Tanya namanya, perkenalkan dirinya.

娘。Ya, 30 detik lagi. Yang paling banyak kenalan barunya, anak kasih hadiah ntar lagi. Baru ya, orang baru. Baik, cukup. Santri 14 71. Oke, 14 71. Gimana ngitungnya? Loh, gimana sih? Gak boleh ngarang. Kan ada ngitungnya. Gimana kok bisa muncul angka 1471? Gak tahu. Oke, siapa yang tahu? Mana santri? Ayo, dari tadi ngapain aja? Nah, oke, kalau nggak ada kita kasih hadiah buat ibu-ibu. Atau ibu-ibu, berapa tahun umur Islam ini? Yang sekarang 1416. Ngitungnya gimana? Masehi, kita hijriah ngitungnya. Tunggu, kita dengarkan ibu-ibu ini satu-satu ya. Oke, 1416 kayaknya kurang tepat. 1461. Gimana ngitungnya? Oke, okay, kayaknya benar ya, walaupun anda nggak dengar kasih nggak apa-apa. Ibu-ibu. 1448 ditambah 13. Betul kan? Kan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Mekah. Sejak turunnya wahyu, beliau 13 tahun berdakwah. 13 ditambah sekarang 1448. Jadinya 61. Kok tadi jadi 71? Baik, artinya sudah dipraktekkan. Ternyata memang Al-Quran dan Sunnah ini itulah jalan keselamatan, pedoman hidup. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah di surat Al-An'am ayat 153, Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ini Allah mengatakan, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, kalian ikutin. Diperintahkan untuk mengikuti. Gak usah bingung mikir. Jadi orang yang paling dicintai Allah itu bukan orang yang pintar. Ini anak-anak santri. Orang yang paling dicintai oleh bos pimpinan di sebuah perusahaan itu bukan orang yang pintar. Dan yang dicintai Allah bukan orang yang pintar, tapi orang yang paling nurut. Orang yang paling patuh. Apa gunanya pintar kalau pintar nipu? Kalau enggak nurut, enggak taat, enggak patuh, enggak ada gunanya. Kepinterannya malah digunakan untuk menipu atasan. Makanya Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi, kalian ikutin aja sudah. Wa la tattabi'us subul, jangan mengikutin jalan-jalan yang lain, lorong-lorong lain. Fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan bercerai-berai, cerai-berai, meninggalkan jalan Allah Azza wa Jalla. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, itu wasiat dari Allah buat kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fa innahu man ya'ish minkum ba'di, yang hidup setelah aku mati maka dia akan mendapati banyak perbedaan, banyak perselisihan, banyak khilaf.
Maka kadangkala umat itu bingung. Ustadz ini ngomong boleh, ustadz ini ngomong gak boleh. Ada ustadz ngomong gak apa-apa riba katanya ustadz, yang penting banyak sedekah. Iya cuma ada orang-orang yang mendapatkan fatwa, dia anak tanya, anak bertahan di bank konvensional 10 tahun ustaz, karena anda dapat fatwa dari seorang ustaz mengatakan gak apa-apa, yang penting antum banyak sedekah. Bayangin, satu mengatakan gak boleh, mau banyak mau sedikit haram, engkau kalau sedekah dari hasil riba ya sama aja gak diterima sama Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha baik, Allah tidak terima kecuali yang baik. Orang sedekah dari hasil korupsi diterima? Ya enggak juga, walaupun dia sedekah. Dia bingung nih. Satu mengatakan boleh, satu mengatakan enggak boleh. Solusinya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fa'alaikum bisunnati. Ketika kalian melihat banyak perselisihan perbedaan, maka berpegang teguhlah dengan sunnahku, dengan ajaranku. Tadi Islam ini dengan Al-Quran dan sudah dipraktikkan oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW bersama para sahabatnya, lalu dilanjutkan oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bagaimana mereka mempraktikkan Islam. Kita ini semakin jauh dari zaman Nabi SAW. Dan sungai semakin jauh dari mata airnya, semakin keruh. Kalau engkau ingin cari yang bersih, ya harus ke mata air. Paling tidak kita mendekat ke sana. Nabi SAW mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Ikuti sunnah-sunnah para khalifah-khalifah setelah aku yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Addu 'alaiha bin nawajid. Nabi menyuruh kita untuk berpegang, suruh pegang. Ternyata enggak cukup dipegang. Orang kalau dipegang bisa lepas. Dia panas atau ada misalnya gigit dengan gigi geraham kalian. Jadi ujung talinya di gigi kita. Tangan kita memegang. Artinya kalau kita ditarik, yang akan lepas adalah nyawa kita. Sampai mati kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Kalian jauhilah perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Dalam urusan agama, bukan dunia. Dalam urusan agama, hal-hal yang baru, baik itu pemikiran, baik itu mungkin ibadah yang baru. Alhamdulillah Ustaz, ana ini bertobat kepada Allah SWT. Di Masjid Baitul Hikmah kita adakan sholat subuh 7 rakaat sekarang Ustaz, supaya lebih dihapuskan dosanya. Bagus enggak? Selama ini cuma 2. Itu mah orang-orang enggak niat akhirat, 2 itu Ustaz. Baitul Hikmah 7 rakaat. Enggak boleh ya. Emangnya ada larangannya Ustaz? Islam ini udah dipraktekkan, gak usah repot-repot engkau. Kalau engkau mau mikir, mau berinovasi, bikin mobil, bikin HP, bikin urusan dunia, kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dunia kalian lebih ngerti. Silahkan, tapi urusan agama berpegang teguhlah. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Orang bikin puasa, alhamdulillah Ustaz, kita insyaallah sudah mengajak umat Islam Indonesia tanggal 17 Agustus menjadi hari puasa. Waduh, gimana sih ya, kita bersyukur kepada Allah. Upacara puasa semuanya. Waduh, nggak ada dalam urusan agama, udahlah, nggak usah ruwet, nggak usah banyak diskusi, ikutin. Selamat pasti selamat. Orang yang ikut Nabi SAW, terakhir dia ketemu Nabi SAW. Tapi yang ikut fulan dan fulan belum tentu ketemu Nabi SAW, belum tentu. Tapi kalau antum ikut Rasul SAW, selamat. Ikutin para sahabatnya bagaimana mereka memahami agama ini. Kemudian perkara-perkara yang samar tadi dengan adanya AI, antum mungkin bertanya, antum mungkin nonton macam-macam, maka tolong kembali kepada para ulama. Perlu ada verifikasi.
dari informasi yang kita dapat. AI mengatakan, ini contoh ya, AI itu gak paham kecuali dengan data yang ada. Pernah datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang laki-laki yang mengatakan, hal lil qatili taubah, apakah orang yang membunuh masih diterima taubatnya? Kalau antum tanya sama AI, antum akan dapatkan diterima taubatnya. Dan memang secara hukum agama diterima enggak orang yang membunuh, ya, bertobat, diterima. Tapi ketika orang ini tanya, kata Ibnu Abbas, enggak ada. Enggak ada taubat buat orang yang membunuh. Akhirnya orang itu pulang, ya. Muridnya heran. Loh, bukan ini yang kau ajarkan kepada kami? Iya. Itu orang datang dengan wajah yang merah, penuh dengan amarah. Dia sedang minta fatwa untuk membunuh. Kalau aku fatwakan kepada dia boleh, apa yang dia lakukan? Dia bunuh, nanti dia taubat. Maka orang yang memberikan fatwa kadang-kadang harus memahami kondisi orang yang dihadapannya. Pernah datang kepada Imam Ahmad, orang yang mengatakan, wahai Imam, ayahku nyuruh aku menceraikan istriku. Imam, jangan kau ceraikan istri. Kayaknya Imam memang tahu bagaimana bapaknya orang ini dan bagaimana istri. Loh, waktu itu Umar menyuruh putranya menceraikan istrinya dan diceraikan. Disuruh Nabi untuk menceraikan. Iya, sampai bapakmu seperti Umar. Oh, iya, siapa? Maka untuk urusan-urusan agama, tanya. Jangan sampai menjadikan AI ini sebagai alat bantu saja. Alat bantu, bukan alat penentu. Bantuin, oh ini coba anda tanya, apa benar seperti ini? Jadi ketika antum tanya ke AI, lalu antum screenshot, kirim ke Ustaz, anda dapat jawaban seperti ini, Ustaz. Gimana, Ustaz? Karena kita gak tahu ke depannya AI seperti apa, gak tahu. Semakin diam, fitnah itu akan semakin besar. Jadi bertanyalah kepada yang berilmu. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bicara ada masalah-masalah yang urusan besar, urusan umat, enggak perlu antum sibuk mengomentari, enggak perlu antum sibuk berdiskusi. Kecuali antum bisa memberikan solusi. Perang Israel sama Iran, kejadian itu kalau gak salah Ramadan ya, itu Idul Fitri, semua diskusi. Menurut ana, loh antum siapa menurut antum? Antum siapa? Terus apa gunanya? Kadang-kadang debat sama temannya ini gak ada gunanya. Nah, anak insya Allah kalau sudah ada solusinya, anak akan telpon Raja Saudi. Waduh. Jadi hal-hal yang menyangkut urusan orang banyak, kebijakan-kebijakan yang berdampak kepada publik, baik berkaitan dengan keamanan, ketakutan, itu kita gak boleh bermudah-mudah men-share.

0: Zafur Harris dan
1: Allah, masjid untuk Allah, bukan untuk diri.
0: Maka niscaya Allah telah membangunkan bagi dia rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan semua yang punya peran dalam pembangunan rumah Allah ini diterima amalannya dan dibangunkan rumah di sisi Allah di surganya kelak. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa hari ini? 21. Ada yang 7, ada yang 8 Rabiul Awal. Yang sahih yang mana? 7 apa 8? 8 hitungannya siapa? Ya, antara 7 dan 8 Rabiul Awal. 1448 Hijriah. Pertanyaannya, berapa tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Tahun dan hari. Siapa yang mau nyebutkan? Angkat tangan yang mau nyebutkan ya. Iya. 1336. Kayaknya enggak. 1435. Enggak juga. Nah, siapa yang nyebutin? Berdiri, karena antum jauh di sana, anda enggak bisa dengar suara antum. Coba diulangi. Pertanyaannya, berapa tahun yang lalu Rasulullah SAW meninggal dunia dan berapa hari? Nah, kenapa anak tanyakan ini? Karena kita di Rabiul Awal, kita bisa ngitung gitu. Mudah sekali menghitungnya, karena kita sedang berada di bulan Rabiul Awal. Kita tidak bicara lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam, karena lahirnya Nabi kita alaihi salatu wassalam diperselisihkan tanggalnya. Tapi kalau meninggalnya, enggak ada yang berselisih, sepakat semua. Nah, fadhil. Seribu empat ratus tiga puluh tujuh. Berapa hari? Seribu tiga ratus nanti terus ratus. Salah hitungan ini saja. Nah,
2: 1436 hari. 1436.
0: 1436
2: hari.
0: Kurang 5 hari.
2: Berarti 431.
0: Coba ngitung. 1441 ya opo sih?
2: 1436 hari yo.
0: Kok bisa 36? Kenapa enggak 37?
2: Tanya AI.
0: AI itu tergantung berapa yang antum masukkan. Coba kita tanya AI dulu. Dia karena pegang AI. Iya, antum masukkan. Rasulullah SAW meninggal dunia.
2: Iya.
0: Tanggal berapa antum masukkan tadi?
2: Hitung dari
0: sekarang.
2: 11 Hijriah. 11 Hijriah meninggal.
0: Iya, tanggal
2: 12
0: Rabiul Awal, 11 Hijriah. Berarti sekarang
2: 1448 ya, kurangi 63.
0: Ini betul ini. Berapa? 1447 kurang 5 hari.
3: 37 kurang 36 tahun plus.
0: Iya, apa beda nih? Bik 1437 kurang 5 dino. Gimana?
3: Ya, bukan pengurangan.
0: Ya, harinya kurang. Kurang 5 hari. Iya, tidak apa-apa. Saya kasih hadiah. Fadol, anak kasihkan kesian. Dia sudah berusaha. Antum salah tadi. Baik, jemaah rahimakumullah. Beliau telah meninggal dunia. Dan pada saat beliau meninggal dunia, Jazirah Arab itu sudah berkibar bendera La ilaha illallah. Beliau hanya berdakwah selama 23 tahun. Dan beliau pernah menyampaikan inna syaitan qad aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil arab. Beliau menyampaikan bahwa syaitan itu sudah putus asa untuk dapat disembah lagi di jazirah arab. Walakin tahrish bainahum. Akhirnya syaitan memikirkan siasat lain untuk menyesatkan manusia dengan mengadu domba di antara mereka. Itu dalam kurun waktu 23 tahun. 81 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah kejadian yang seharusnya jadi kenangan kita. 81 tahun setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu? Runtuhnya Daulah Umayyah tahun 92.
3: Enggak. Menguasai dua tiga dunia.
0: Tahun 92 itu Islam sampai mana?
3: Sampai Andalusia.
0: Oh, kasih kenalnya yang buat beliau ya, Pak. Sampai Eropa, ya. Anda jadi ingat, kita ini Indonesia sudah merdeka 81 tahun. Dalam 81 tahun itu, banyak hal yang harus kita pertahankan. Walaupun satu-satunya yang membuat kita sedih, Timor Leste harus berpisah dengan Indonesia. Dan sampai hari ini masih ada beberapa daerah yang mungkin mereka ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Maka kita harus merenungkan bagaimana cara kita membangun negeri ini. Antum jangan lagi bertanya apa yang diberikan negeri ini kepada kita. Kita harus merubah pertanyaan itu. Apa yang aku berikan kepada negeri ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya man ahabbun nas ilallah, atau dalam lafaz lain dikatakan man khairun nas, siapakah manusia yang paling dicintai Allah dan siapakah manusia yang terbaik, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan khairun nas au ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Kebanyakan kita suka memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri. Kapan kita berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain? Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mendidik manusia. Jadi kalau kita bicara negeri ini, bagaimana membangun negeri ini? Kenapa temanya berkaitan dengan keluarga? Karena dari rumah kita membangun bangsa ini. Membangun bangsa ini bukan dengan jalan tol, bukan dengan bangunan-bangunan tinggi, bukan dengan jembatan-jembatan, tapi membangunnya dengan membangun manusia yang akan membangun jalan tol itu. Manusia yang akan membangun jembatan-jembatan itu. Manusia yang akan memakmurkan negeri ini. Manusianya ini, Pak. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencetak mental para sahabat. Abdurrahman bin Auf tatkala hijrah, beliau sampai ke kota Madinah. Nabi kita alaihi salatu wasallam tahu kondisi muhajirin, susah hidupnya. Mereka meninggalkan segala kesenangan mereka. Tanah kelahiran mereka harus mereka tinggalkan. Bumi yang paling dicintai Allah Azza wa Jal, mereka tinggalkan. Baitullah, mereka tinggalkan. Sampai ke kota Madinah, mereka gak tahu mau ngapain. Sebagian tinggal di masjid, sebagian akhirnya harus tinggal bersama sahabat Ansar, dipersaudarakan. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Akhirnya dibawa pulang Abdurrahman bin Auf. Sampai di rumahnya, Sa'ad bin Rabi mengatakan, "Inni lamin aktsalil ansari malan." Aku ini termasuk orang Ansar yang paling kaya. Dia punya kebun yang luas, separuhnya untukmu. Wa inna limra'atain, aku punya dua istri. Engkau lihat mana yang lebih engkau cintai, yang kau sukai. Aku ceraikan dia, engkau tunggu masa idahnya, engkau nikahi. Bayangkan bagaimana cintanya Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman. Enggak cukup dia kasih harta, ini harta, engkau nikah dengan harta itu. Enggak, dia sampai menawarkan istri. Kira-kira kalau antum ditawarin fulus sama saudara antum, ana punya dua mobil itu, antum fadol yang mana? Sungguhan antum. Abdurrahman bin Auf dididik jiwanya untuk tidak memanfaatkan saudaranya. Dia tahu bahwasanya al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Dia dididik bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Barakallahu laka fi malika wa ahlika." Semoga Allah memberikan berkah kepadamu di hartamu dan keluargamu. "Dulluni ala suq," tunjukkan kepada aku di mana pasar. Aku mau kerja. Apakah jiwa-jiwa seperti itu ada saat ini? Atau yang ada bagaimana kita memanfaatkan saudara kita? Coba jemaah, negeri ini menjadi seperti ini. Kita lihat ada banyak masalah di negeri kita. Kasihan kalau anda melihat bagaimana capeknya Bapak Prabowo mengatur negeri ini. Karena manusia-manusianya yang perlu dididik mental mereka untuk menjadi orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, bukan memikirkan manfaat untuk dirinya. Kita tahu ad-dunya mal'una, dunia ini terkutuk, jemaah. Semua yang antum lihat, semuanya, semua yang antum sentuh akan hancur lebur, jemaah. Kita akan meninggalkan atau dia akan meninggalkan kita. Itu dunia. Mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat, terkutuk yang di dalamnya semua terlaknat. Illa. Kita lihat nih, siapa yang tidak terkutuk dan apa yang tidak terkutuk. Nah, siapa yang menyebutkan? Dua pertanyaannya. Apa yang tidak terkutuk dan siapa yang tidak terkutuk di muka bumi? Nah, sabar. Yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kurang lengkap. pertanyaannya dua. Apa dan siapa? Apa yang tidak dilaknat? Kalau siapanya sudah betul, yang disebutkan tadi, orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu itu tidak terkutuk, itu manusianya. Tapi apa yang tidak terkutuk belum dijawab. Zikrullah, mengingat Allah dan semua ketaatan. Wa ma wala, masya Allah. Habis hadiahnya sudah. Iya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, illa zikrullah wa ma wala wa alimun au muta'allim. Jadi kalau bicara apa yang tidak terkutuk, zikrullah, dan semua ketaatan kepada Allah tidak terkutuk. Kalau manusianya alim au muta'allim, orang yang berilmu dan orang yang mau belajar ilmu. Allah tuh benci ya sama manusia-manusia. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha yubghidu kulla ja'bariyin jawadin sakhabin bil aswaq. Allah benci sama orang yang rakus, yang hanya memikirkan perut dan di bawah perutnya, teriak-teriak di pasar, ngumpulin harta. Jifah billail himar bin nahar. Di malam hari dia bangkai, di siang hari dia keledai. Yang dipikirkan cuma kerja, kerja, malam tidur, besok kerja lagi. Rutinitas seperti itu yang dia lakukan. Malam tidur, siang kerja, malam tidur, siang kerja. Alim bidunya, jahil bil akhir. Orang ini pinter, urusan dunia pinter, bodoh tentang urusan akhir. Maka kita harus merenungkan hal ini, kondisi kita. Semua itu dimulai dari keluarga. Kita itu tidak perlu sibuk menyalahkan orang lain. Oh, sistem pendidikannya, oh masyarakatnya, oh zamannya. Gak ada gunanya buat kita. Masalahnya di manusia, kita yang bermasalah. Maka Al-Imam Syafi'i, masih ada hadiahnya, masya Allah. Soalnya tadi Ustaz ngomong hadiahnya dibagi jam 4:30. Nah, Al-Imam Syafi'i, Ana mau tanya, kapan meninggal Imam Syafi'i, dan sebutkan madhab yang empat itu dengan urut. Mana santri-santri ya? 204 Hijriah Imam Syafi'i meninggal dunia. Baik, sebutkan empat madhab itu dengan urut. Pertama Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Sebenarnya tidak urut jemaah, tapi tidak apa-apa, tak akan susah. Kasihkan ke beliau. Yang pertama Hanafi ya. Yang pertama Hanafi, karena Imam Hanafi itu meninggal dunia ketika Imam Syafi'i lahir ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, baru Hambali. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Seperti itu. Ke Abu Hanifah yang pertama. Baik. Al-Imam Syafi'i itu bagaimana mendidik murid-muridnya agar mereka tidak sibuk menyalahkan. Gak ada gunanya siapa. Kita kalau sibuk mengomentari, kapan kita berbuat? Kalau kita sibuk mencela dan mengumpat apa yang sedang terjadi, kapan kita memperbaiki? Al-Imam Syafi'i mengatakan, na'ibu zamanana wal'aibu fina. Famali zamanina aibun siwana. Kita ini sering nyalahkan zamannya. Ah, memang zamannya. Padahal aibnya itu di kita, gitu kata Imam Syafi'i. Famali zamanina aibun siwana. Zaman ini enggak punya kekurangan kecuali kita. Kita ini kekurangannya zaman ini. Wa nahjuz zamana bighairi dambin. walau nataqa zamanu lana hajan. Kita itu mencela zaman tanpa dia punya dosa. Kalau dia bisa ngomong, maka dia akan mencela kita. Kalian yang jadi masalah sebenarnya. Dan kayaknya masalah di negeri kita masalahnya. Tingkat perceraian di Kediri ini cukup tinggi. Ana tadi tanya sama Google sih. Ya mau tanya sama siapa? Maksudnya tanya sama antum-antum juga enggak tahu. Ana tadi tulis di sini, jemaah. Ana lihat dulu supaya ana enggak salah datanya. Iya. Pernikahan di Kediri ini tahun lalu itu 11.628. 11.628 yang nikah. Yang cerai 3.509. Bayangin coba. Ya berapa persen ya? 27%, hampir 30%. Itu yang cerai. 2.565 itu gugat cerai dari perempuan. Yang 853 itu cerai talak dari suami. Ada apa sebenarnya? Antum bisa bayangin, tahun lalu ada 3.509 rondo. Antum kalau dengar rondo ini, iya, bagaimana menyelamatkan rondo? Semangat antum jangan itu. Akhirnya muncul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang biayai hidup, menafkahi, dia kerja usaha buat armalah itu bukan cuma rondo semacamnya. Armalah itu enggak punya suami. Baik itu rondo atau pokoknya jomblo lah. Itu seperti mujahid yang berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Tadi jomblo dan orang miskin. Atau seperti orang yang sholat malam gak pernah berhenti, yang puasa tidak pernah berbuka. Itu kalau gak dikawini. Kalau antum nikahi, gak jadi rondo. Betul gak? Loh kalau antum nikahi mana rondonya? Pindah ono bojoku. Masih ada rondonya. Ketika antum membiayai rondo, menghidupi dia tanpa dia jadi istri antum, kan mujahid fi sabilillah tuh. Antum enggak dapat manfaat apa-apa. Tapi kalau dinikahi sama antum, antum punya kewajiban memberikan nafkah kepada dia. Dan dia punya hak yang harus antum perhatikan. Tapi kalau rondo, kita lihat rondo di sebelah rumah. Antum tiap bulan kasih santunan, tapi lama-lama, ya Allah, kesel Ustaz. Ya apa boleh dikawin? Loh, enggak jadi rondo. Paham? Jamaah rahimakumullah. Iya, berkaitan dengan dari rumah untuk negeri ini, dari rumah saja. Ada sebuah ungkapan ya. Salah satu orientalis itu menyebutkan, untuk menghancurkan sebuah negeri, sebuah bangsa, maka dengan tiga pil kita menghancurkan. Yang pertama, menghancurkan rumah tangga. Yang kedua, menghancurkan pendidikan. Yang diserang itu pertama rumah tangga, yang kedua pendidikan, yang ketiga tokoh-tokoh agama. Itu yang harus dihancurkan terlebih dahulu. Bagaimana menghancurkan rumah tangga? Mereka menyebutkan bikin wanita malu, gengsi kalau disebut ibu rumah tangga. antum supaya tahu. Ada usaha dari asing untuk merusak negeri ini dengan cara bagaimana seorang wanita malu untuk jadi ibu rumah tangga. Kita lihat sistem pendidikan yang ada, siapa? Gerakan feminisme itu menuntut kesetaraan dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Apakah dibedakan anak-anak SD ketika belajar laki dan wanita? Semua pelajarannya sama. SMP, semua pelajarannya sama.

0: mereka punya peran yang berbeda, tapi dituntut dikasih pendidikan, dikasih ilmu, dikasih informasi yang sama, sampai kuliah sama. Maka sistem pendidikan yang ada itu hanya meluluskan pekerja. Lulus jadi pekerja. Perempuan jadi pekerja. Lulusan pondok jadi apa? Jadi pekerja. Jadi ustazah kerja. Ya tunggu. Sedangkan katanya membangun negeri dari rumah tangga. Ya kita harus menciptakan wanita-wanita yang bakal melahirkan pejuang-pejuang untuk negeri ini. Siapa yang kenal sama bapaknya, sama ibunya Soekarno? Siapa yang kenal sama ibunya Soeharto? Ada yang tahu? Mereka lah yang mendidik anak-anak mereka. Kalau kita memikirkan wanita diajarin untuk bekerja, untuk cari uang, dengan itu dia membangun negeri, loh enggak, Islam tidak melarang yang wanita bekerja. Selama pekerjaan itu dalam koridor syariah, pekerjaan itu halal, batasan-batasan agama dijaga, ahlan wa sahlan. Tapi jangan sampai menyelisih fitrahnya untuk membangun negeri ini, untuk menjadi ibu. Anda bisa duduk di sini karena ada.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ini auzubika minal ma'sam wal maghram.
1: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
0: Utang itu
1: yughfar li syahid
0: kullu dhanbin illa dhanbi
1: yughfar. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang.
0: Nafsul mu'min,
1: ruh seorang mu'min,
0: mu'allaqatun bidaini,
1: tergantung dari hutangnya
0: hatta yughda'an,
1: sampai dibayarkan.

0: بالعدل. Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi, "Inna rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu nyalahin janji. Itu orang berutang.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat Maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat Maghrib, maka pertanda waktu salat Maghrib sudah tiba bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
6: Kehidupan ini akan berakhir.
7: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
8: Ba'idha ja'ajalun.
9: Inaka mayyitun.
10: Wa innahum mayyitun.
11: Ba'idha ja'ajalun. La yastakhiruna sa'atan.
12: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
13: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
14: Enggak yakin kalau dia akan mati.
15: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
16: Semua mati.
17: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
18: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku.
19: Dunia ini berakhir.

0: manusia berlomba-lomba.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana cara supaya sholat kita bisa khusyuk, Ustaz? Terima kasih.
1: Bagaimana supaya sholat kita bisa khusyuk? Yang pertama adalah dengan melakukan berbagai persiapan sebelum sholat. Mulai dari wudhu yang sempurna, kemudian berjalan ke masjid dengan membaca doa, masuk ke masjid juga membaca doa, kemudian begitu masuk ke masjid melakukan sholat sunnah, kemudian antara azan dengan iqamat berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini semua adalah sebuah persiapan untuk menuju kepada sebuah salat yang khusyuk. Karena tidak ada sesuatu yang instan. Sesuatu itu butuh proses, termasuk khusyuk. Tidak instan khusyuk. Jadi seorang sampai ke tujuan khusyuk, dia harus melalui langkah-langkah yang sudah digariskan oleh agama kita. Makanya kalau misalnya langkah-langkah itu tidak dilakukan, sulit untuk khusyuk. Komat, baru lari-lari ke masjid. Komat, baru lari-lari ke masjid. Takbiratul ihram masih ngos-ngosan. Bagaimana mungkin dia akan konsentrasi kalau dia masih sibuk untuk mengatur nafasnya? Jauh panggang dari api ini. Jadi kalau misalnya dia ingin khusyuk, dia harus melakukan tahapan-tahapan yang sudah digariskan oleh agama kita tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berusaha memahami. Berusaha untuk memahami apa yang kita baca di dalam sholat kita. Dan insya Allah kita akan bahas, termasuk gerakan-gerakannya, makna-makna yang dikandung dalam gerakan tersebut ketika sujud, ketika kita takbiratul ihram. Kita akan bahas insya Allah. Dan kita akan mulai dari pertemuan yang akan datang dengan izin Allah, kalau kita masih dikaruniai umur, masih dikaruniai kesehatan, taufik dari Allah SWT, kita akan mulai mengkaji tentang takbir nanti. Jadi habis niat kan takbir, kita akan kaji insya Allah cara takbirnya, gerakannya, kemudian juga makna yang dikandung. Nah, makna-makna ini yang kadang-kadang kita suka abaikan. Padahal subhanallah, kalau kita memahami makna apa yang kita baca, itu luar biasa, akan sangat membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat kita. Maka perhatikan baik-baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang diajarkan Nabi SAW adalah berusaha untuk menghadirkan bahwasanya niat sholat kita ini adalah sholat yang terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah SWT. Jadi menghadirkan bahwa inilah sholat terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah, seakan-akan demikian. Karena kita gak tahu juga kapan kita akan meninggal dunia. Maka sangat mungkin ini sholat terakhir kita, sehingga kita berusaha untuk khusyuk semaksimal mungkin sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Roja kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله إخوانا أخوات في الدين رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat dan kebaikan bagi kita semua, utamanya tentu saja nikmat yang berhubungan dengan urusan agama kita, yang berhubungan dengan taufik dalam kebaikan, termasuk yang Allah mudahkan bagi kita di kesempatan malam hari ini untuk kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Raudhatul Jannah yang mubarak ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat, kitab Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang min madhahiri syirk, termasuk penampakan-penampakan syirik, ya, perbuatan-perbuatan syirik yang nyata yang terlihat di sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Sudah dua poin yang kita bahas, sekarang ats-tsalits yang ketiga. An-nadhru lil awliya'i. Betul ya? Betul kan? Ya. An-nadhru lil awliya'i. Bernazar untuk para wali. Ya, nazar sebagaimana ibadah yang lain. Nazar adalah ibadah, dan sebagaimana ibadah yang lain harusnya ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ba'dun nasi yanzuruna dzabihatan aw malan aw ghairu dzalika lil wali fulani al fulani. Ada sebagian orang yang menadarkan sembelihan, ya, atau harta atau yang selainnya untuk wali fulan. Dia berkata kalau hajatnya terpenuhi maka dia akan melakukan sembelihan yang dipersembahkan ke wali fulan atau orang soleh ini, ya, sesuai dengan keinginannya. Ini semua syirik. Wa hadha nadhru syirkun yajibu adamu tanfidhihi. Nazar seperti ini adalah syirik, wajib untuk tidak ditunaikan, tidak boleh ditunaikan. Li'anna nadhra ibadatun wa hiya lillahi wahdahu, karena nazar itu adalah ibadah dan hanya ditujukan, harusnya hanya ditujukan kepada Allah semata-mata. Allah berfirman di dalam surat Al-Insan
ketika memuji hamba-hamba yang beriman, auzubillahi minasyaitonirrajim, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka selalu menunaikan nazarnya dan mereka takut pada hari kiamat nanti yang keburukannya, azabnya tersebar merata. Jadi mereka dipuji karena selalu menunaikan nazar, menunjukkan nazar ini adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya di dalam Islam nazar itu kalau sesuai dengan ketaatan kepada Allah wajib ditunaikan, kalau tidak maka tidak boleh ditunaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siya Allah fala ya'sih." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia mengamalkan ketaatan tersebut. Tapi barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah. Dan nazar ini kita ketahui hukumnya seperti sumpah, kalau dilanggar membayar kafarah seperti kafarah sumpah. Dan biasanya nazar ini dilakukan jika seseorang dikaitkan dengan hajat tertentu. Kalau saya berhasil melakukan ini, maka saya akan berpuasa sekian hari atau menyembeli sembelihan, saya akan bersedekah dengan sejumlah uang sekian. Ini nazar namanya. Ya, nazar yang seperti ini dalam Islam itu hukumnya makruh, karena orang ini berbuat kalau keinginan pribadinya tercapai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanzuru fa inna an-nadhra la yughni minal qadari syai'an wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil." Janganlah kalian bernazar karena nazar itu tidak akan mencukupi, tidak merubah, mempengaruhi takdir Allah sedikit pun, dan hanyalah nazar ini dilakukan dari orang yang kikir. Adapun kalau sekedar nazar biasa seperti yang dipuji di ayat ini, orang-orang yang bernazar tanpa terikat dengan hajat tertentu, nazar inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan yang selalu dilakukan dan ditunaikan oleh orang-orang yang beriman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat ini. Yang jelas kesimpulannya, nazar itu adalah ibadah. Ketika ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti itu adalah perbuatan syirik, dan ini sangat disayangkan masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Taib ar-rabi, yang keempat. Ar-rabi adzabhu 'inda quburil anbiya'i wal awliya. Menyembeli sembelihan di dekat kuburan para nabi atau para wali. Mereka merasa ada semacam nilai tambah, mereka sangka kalau menyembeli di dekat kuburan orang yang dianggap wali, apalagi kuburannya nabi. Padahal ini justru mendekatkan kepada kesyirikan. Sampai pun niatnya untuk Allah, tapi kalau dia merasa ada nilai lebihnya menyembelih di tempat tersebut, ini jelas menyerupai perbuatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Maka ini tidak diperbolehkan. Apalagi ini jelas merupakan apa? Merupakan zariah, pengantar kepada syirik. Maka harus ditutup. Dalam Islam ada yang namanya syadud zariah, menutup pintu-pintu kepada kesyirikan, termasuk perbuatan ini. Walau kanatin niyatu anna dzabihata lillah fahuwa min amalil musyrikin alladzina kanu yadhbahuna 'inda kuburi asnamihim almumathilati li awliyaihim. Meskipun niatnya sembelihan tersebut untuk Allah, maka ini termasuk perbuatan kaum musyrikin, pelaku-pelaku syirik yang dulunya mereka menyembeli sembelihan mereka di dekat kuburan berhala-berhala yang mereka sembah, yang ini merupakan wujud wali-wali atau orang-orang yang mereka anggap sebagai wali. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam,
la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, Allah melaknat orang yang menyembeli sembelian untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat, sembelihan ini adalah kurban, mengorbankan harta. Menyembelih sembelihan di jalan Allah ini adalah bentuk ibadah harta yang paling besar. Ya, makanya kata para ulama, orang yang menyembelih sembelihan itu lebih utama dibandingkan kalau dia misalnya bersedekah dengan sejumlah harta harga dari yang seharga dengan sembelihan tersebut, atau bahkan lebih. Karena di sini ada berkurban, mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Makanya sudah kita ketahui kenapa sembelihan itu disebutkan sebagai simbol tauhid digandengkan dengan sholat di dalam beberapa ayat Al-Quran kan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, semata-mata, tidak ada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan menyembelih sembelihan ini adalah ibadah yang besar. Ditujukan untuk mengagungkan orang yang diserahkan padanya sembelihan tersebut. Makanya ini jelas kesyirikan. Dan menyembelih di sisi berhala atau di sisi kuburan orang-orang yang dianggap orang soleh ini termasuk pengantar kepada kesyirikan. Ya, sudah pernah kita sebutkan riwayat yang sahih tentang orang terdahulu yang pernah menyembelih, mengorbankan untuk selain Allah seekor lalat, dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Itu riwayat dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu yang pernah kita sebutkan, dan itu riwayatnya sahih. Sementara yang satu lagi tidak mau menyembelih, meskipun dengan seekor lalat, tidak mau berkorban, akhirnya dia masuk surga. Jadi bukan masalah kecil atau besarnya hewan yang disembelih, tapi rasa berkorban di dalam hatinya ketika ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan perbuatan syirik. Al-khamis, yang kelima. At-tawafu haula quburil anbiya'i wal awliya'i. Melakukan tawaf di sekitar kuburan para nabi atau orang-orang yang dianggap wali. Al-Jailani, ya, kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani, atau Rifai, atau Badawi, atau Al-Husain, dan yang selainnya. Tawaf di kuburan tersebut, bahkan ada yang tawaf di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua syirik. Li'anna tawafa ibadatun la yajuzu illa haulal ka'bati. Karena tawaf itu adalah ibadah, tidak boleh dilakukan kecuali mengelilingi Ka'bah, dan itu untuk Allah ditujukannya. Ya, ini ibadah yang sudah ditentukan. Tidak ada tawaf di tempat yang lain selain mengelilingi Ka'bah, Baitullah. Dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliyattawafu bil baitil atiq." Dan hendaknya mereka melakukan tawaf mengelilingi Baitul Atiq, Baitullah, yaitu Ka'bah. Nah, jadi ini fenomena kesyirikan yang terjadi dan masih dilakukan di beberapa negeri-negeri yang mayoritas atau banyak kaum muslimin yang tinggal tersebut. Jadi antum perhatikan, ini adalah kenyataan yang terjadi di alam Islam saat ini. Yani bukannya kita ingin mencela kaum muslimin, tetap kita doakan. Tetapi ini kenyataan yang harus diobati dan diselesaikan permasalahan besar ini, supaya nanti menjadi sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada kita, seperti yang kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, maka tidaklah
seseorang diperbolehkan untuk mendiamkan kenyataan seperti ini, karena kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka dengan perbuatan syirik. Bahkan itu adalah dosa yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, inna nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiruhu awshaka ayya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Sesungguhnya manusia ketika melihat kemungkaran dan tidak berusaha merubahnya, tidak ada nasihat, tidak ada pengingkaran, maka dikhawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala meratakan, menjadikan merata turunnya azab yang Allah turunkan kepada mereka. Ingat, bukan hanya orang-orang yang berbuat dosa yang kena, tapi orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang menyaksikan dan tidak menasihati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaku fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassatan. Takutlah terhadap fitnah, yakni bencana, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu khusus saja. Ya, tidak hanya menimpa khusus untuk orang-orang zalim saja, tapi menimpa juga orang-orang yang soleh yang ada di sekitarnya kalau mereka tidak berusaha mengingkari dan menasihati. Makanya ya, dalam keadaan apapun, menegakkan dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus tetap dilakukan, meskipun tentu saja dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Karena dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala meridhai hamba-hambanya, dan dengan sebab inilah yang menjadikan kita dekat dengan pertolongan dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, as-hadis yang keenam, as-salatu ilal kuburi wa hiya ghairu jaizatin, ghairu jaizatin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu alal kuburi wa la tusallu ilaiha, rawahu Muslim. Salat menghadap kubur sengaja sengaja menghadap ke kuburan, ini tidak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian duduk di atas kubur dan janganlah sholat menghadapnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, bahkan sudah kita ketahui, membangun masjid yang ada kuburan di sekitarnya, yakni di dalam tanah masjid, ya, ini termasuk perkara yang dilarang berdasarkan kesepakatan para ulama Imam Madzhab yang empat. Karena tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim juga yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida, ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dhalik. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelummu, mereka selalu menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari melakukan hal itu. Ini semua dalam rangka menjauhi kesyirikan sekaligus menutup pintu-pintu yang membawa kepadanya. Ya, karena wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan di dalam Islam. Lil wasaili hukmul ghayat. Wasilah itu memiliki hukum seperti tujuan. Kalau tujuannya itu adalah buruk, maka sarana-sarana yang membawa ke situ juga buruk, sehingga ditutup di dalam Islam. Nah, baik, as-sabi yang ketujuh, perkara yang ketujuh, syaddur rihali ilal kuburi littabarruki biha, melakukan perjalanan jauh kepada kuburan tertentu untuk mengambil berkahnya. Jelas ini
membawa kepada kesyirikan atau bahkan keyakinan-keyakinan yang merupakan kesyirikan. Auli salati indaha la yajuz, atau untuk salat di sisi kuburan tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Secara umum menuju ke tempat tertentu untuk ibadah karena dianggap ada keutamaannya tempat itu, ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Selama tidak ada dalilnya, tidak diperbolehkan. Ya. Ini jelas sekali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang terkenal, la tusaddu rihalu illa ila thalathati masajida, al-Masjidil Haram, al-Masjidil Haram, masjid hadza, wal Masjidil Aqsa. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali kepada tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga masjid-masjid yang mulia ini dengan penjagaannya yang sempurna. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ketika ada seseorang yang pergi melakukan perjalanan jauh meniatkan ke kuburan tertentu, ini tidak boleh. Bahkan ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Contoh orang dari Indonesia ke Madinah, niatnya menziarahi kuburan Nabi Muhammad SAW, tidak boleh. Niatnya ke sana itu adalah untuk mengunjungi Masjid Nabawi, karena ini yang diperbolehkan. Sampai di sana, diperbolehkan dia melakukan hal-hal yang disyariatkan bagi penduduk Madinah, seperti datang ke Masjid Quba yang pahalanya seperti umrah, salat di sana, termasuk datang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya radhiyallahu taala anhuma, datang mengunjungi berziarah di kuburan Baqi atau makam para syuhada Uhud, ya ini diperbolehkan setelah sampai di sana. Tapi niatnya ketika dari Indonesia atau dari tempat yang jauh, yang dia melakukan perjalanan jauh ke Madinah misalnya atau ke Mekah, niatnya adalah untuk mengunjungi Masjid Nabawi dan di Mekah mengunjungi Al-Masjidul Haram. Nah, wa idza aradna dhahaba ila al-Madinatil Munawwarati fanaqul dhahabna li ziyaratil Masjidin Nabawi wassalamu ala sahibihi sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam ini, Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah orang-orang yang paling terpercaya, yang paling amanah, dan paling cermat dalam menunaikan, menyampaikan apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat ini. Kita sudah baca beberapa keterangan yang disebutkan dalam pembahasan ini, ya, di antaranya tentang definisi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian kita akan baca kelanjutannya. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, di dalam Al-Quran, di surat Al-Fath ayat ke-18, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah pohon itu. Maka Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka, yakni Allah mengetahui kebenaran iman mereka. Lalu Allah menurunkan ketenangan bagi mereka, dan Allah berikan kepada mereka kemenangan yang dekat. Ini orang-orang yang berbaiat
dengan Bai'atul Ridwan yang kisahnya masyhur, Allah Subhanahu wa taala menyatakan keridhaan terhadap mereka, dan Allah Maha mengetahui kalau seandainya mereka itu bukan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang benar imannya, atau orang-orang yang baik imannya dalam keadaan tertentu kemudian mereka mati dalam keadaan buruk seperti yang disangka oleh sebagian ahlul bid'ah, naudzubillahi min dzalik, kalau seandainya seperti itu tidak mungkin Allah mengumumkan bahwa Allah telah ridha kepada mereka. Allah Maha mengetahui bahwa mereka akan selalu dalam kebaikan iman ini sampai mereka wafat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya Allah nyatakan di ayat yang

luar itu. Nah, kata saya di sini, bayan Allah tabaraka wa ta'ala annahu qad radiya 'anil mu'minina alladhina bay'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia telah ridha, telah meridhai orang-orang yang beriman yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon itu. Idz 'alima ma fi qulubihim minal imani was-sidqi, karena Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka berupa keimanan dan kejujuran, keimanan dan kebenaran dalam iman tersebut. Tidak ada kemunafikan di hati mereka, bahkan mereka adalah abarru hadhil ummati quluban, yang paling baik hatinya di antara semua umat ini. Fa anzala sakinata alaihim fi dzalikal waqt, maka Allah turunkan ketenangan pada mereka di waktu itu. Fahadihi syahadatun minallahi tabaraka wa ta'ala ala sidqi imani ulaika ulaikal qawmin ladhina bayaun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tahta syajarati bayatar ridwan. Maka ini merupakan persaksian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan persaksian Allah pasti benar tentu saja, tentang benarnya keimanan mereka-mereka ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, yaitu dengan baiatur ridwan. Ya, dengan baiatur ridwan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalang-halangi oleh orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy ketika akan melakukan umroh. Ini persaksian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana yang Allah nyatakan di ayat ini, fa'alima ma fi qulubihim, Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka. Ya, Allah maha tahu tentang benarnya iman di hati mereka, jujurnya keimanan mereka, benarnya mereka dalam keikhlasan, dalam kecintaan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini di antara dalil yang menunjukkan tentang rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kebenaran iman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa qad sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kemudian hal ini dipertegas lagi dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, La yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarati illa sahibul jamalil ahmar. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon itu, ini baiatur ridwan, kecuali pemilik unta yang merah. Ya, hadis ini yang menyebutkan jaminan masuk surga dan tidak mungkin masuk neraka seorang pun yang berbaiat baiatur ridwan ini, ya, tanpa menyebutkan pemilik unta merah ini. Itu disebutkan dalam Sunan Abi Daud, juga dalam Musnad Imam Ahmad, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Adapun pengecualian ini disebutkan juga dalam riwayat At-Tirmidzi dan asalnya dalam Sahih Muslim. Jadi ada orang munafik yang ketika itu, ya, dia ada di tempat tersebut, tapi ternyata dia mencari untanya yang hilang. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan hadis ini, tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut berbaiat di bawah pohon itu, kecuali pemilik unta merah ini, karena memang dia datang untuk bukan berbaiat. Dia orang munafik, dia mencari untanya. Sampai disebutkan dalam Sahih Muslim, ketika dia dipanggil oleh para sahabat, ta'al yastaghfir laka Rasulullah, kemarilah kamu, ikut baiat supaya kamu juga dimohonkan ampun kepada Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia menolak. Bahkan dia mengatakan, la in ajidu dallati ahabbu ilayya min an yastaghfira li sahibukum, sungguh kalau aku dapatkan untaku yang hilang, itu lebih aku sukai daripada permohonan ampun

0: teman kalian itu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas. Ini orang yang tidak termasuk dalam keutamaan yang disebutkan di hadis ini. Yang jelas poin pentingnya hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan semua yang membaiat beliau, baiatur ridwan, tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya, berarti Allah mengetahui kebenaran iman di hati mereka. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pujian bagi mereka di ayat yang mulia ini. Barakallahu fikum. Tapi diterangkan di sini oleh Syekh, wa kana hadza minal munafiqin alladziina kharaju ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wasmuhul Jadd bin Qais wa kana adadul, ya, orang yang disebutkan pengecualiannya di sini, pemilik unta merah yang hilang ini, yang dia sedang cari ini, termasuk orang-orang munafikin yang keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Tapi tujuannya bukan untuk berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Al-Jadd bin Qais, ya, orang yang dikatakan pemilik unta yang hilang ini. Wa kana adadul ladzina bay'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahta syajarati. Baik, 1400 wa kila 1500. Jumlahnya adalah 1400 orang, ada juga yang mengatakan 1500 orang yang ikut bay'at ridwan ketika itu. Ini semua dijamin masuk surga dan tidak akan masuk neraka. Nah, syahidallahu lahum bil imani wa asbata anna qulubahum tuwafiqu zahirahum wa annahu laysa fihim munafiqun illa rajulan wahidan. Allah mempersaksikan akan keimanan di hati mereka, dan Allah menetapkan bahwa hati mereka sesuai dengan apa yang mereka tampakkan pada zahirnya. Ya, dan bahwasanya tidak ada seorang pun di antara mereka yang munafik kecuali satu orang ini yang disebut tadi namanya Al-Jadd bin Qais. Ya. Akhbar anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ma'ahum walakin lam yubayyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di sini bahwa dia meskipun bersama mereka, tapi dia tidak membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas ayat yang menunjukkan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran iman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian di ayat lain, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid ayat ke-10, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِكُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Wama lakum, mengapa kalian tidak mau berinfak di jalan Allah, padahal milik Allah lah semua perbendaharaan langit-langit dan bumi. Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum, ya, Fathu Makkah, dan berperang sebelumnya, mereka itu lebih besar, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang-orang yang berinfak setelah itu dan berperang setelahnya. Akan tetapi semua Allah janjikan mereka masuk surga, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ai wa adalladzina anfaqu wa qatalu min qablil fathil husna wa wa'adalladzina anfaqu wa qatalu min ba'dil fathil husna. Artinya ayat ini Allah menjanjikan kepada para sahabat yang berinfak dan berperang sebelum Fathu Makkah, Allah janjikan mereka mendapatkan surga, dan juga Allah janjikan mereka-mereka yang berinfak dan berperang setelah Fathu Makkah, Allah janjikan juga masuk surga. Wa misdaqu hadza qaulullah tabaraka wa ta'ala, dan yang membuktikan akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat lain di surah Al-Anbiya. ya, ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Jadi ayat ini, ayat yang sebelumnya tadi kita baca, dibuktikan, dibenarkan dengan ayat yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ini, sesungguhnya orang-orang yang sabaqat lahum minnal husna, telah ya mendahului ketentuan dari kami, mereka akan masuk surga. Ya, ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang tentu pemuka dalam masalah ini. Mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari api neraka, dari azab neraka. Mereka tidak akan mendengarkan suara neraka, ya sedikit pun, dan mereka kekal di dalam kenikmatan surga yang mereka, yang disukai oleh jiwa mereka. Mereka tidak akan ditakutkan dengan kedahsyatan besar di hari itu. Dan para malaikat menyambut mereka dengan mengatakan, ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Ya, jadi ini ayat-ayat yang menyebutkan tentang jaminan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang Allah Subhanahu wa taala mengakui kebenaran iman mereka sehingga Allah janjikan dengan surga sebagaimana yang diberitakan di dalam ayat-ayat ini, barakallahu fikum. Baik, fa hadhihi aidan syahadatun thaniyatun minallahi tabaraka wa taala li'umumi ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam sawa'an minhum man amana wa anfaqa min qabli al-fath'i aw man amana wa anfaqa min ba'di al-fath'. Ayat ini juga merupakan persaksian kedua dari Allah tabaraka wa taala kepada semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama saja mereka yang beriman dan berinfak sebelum Fathu Makkah ataupun yang beriman dan berinfak setelah Fathu Makkah. Semua Allah Subhanahu wa taala janjikan surga, berarti Allah ya mempersaksikan tentang benarnya keimanan di hati mereka. Ya, ini para sahabat, Allah Subhanahu wa taala jamin dengan jaminan seperti ini. Baik, wa qala Allah tabaraka wa taala inda dzikri masarifal ghanimah. Kemudian di ayat lain di firman Allah di surat Al-Hasyr ayat ke-8, Allah berfirman, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan masarifuz zakah, menyebutkan ya ini orang-orang yang masariful ghanimah, menyebutkan tempat-tempat menyalurkan ghanimah, siapa saja yang berhak mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Allah berfirman di surat Al-Hasyr ayat ke-8, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Untuk orang-orang miskin dari kalangan muhajirin, jelas para sahabat, yang mereka itu dikeluarkan atau diusir dari negeri, dari kampung mereka, karena mereka mengharapkan keutamaan dan keridhaan Allah, serta mereka menolong Allah dan Rasulnya, yakni membela Allah dan Rasulnya. Mereka inilah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam keimanannya. Ya, jadi Allah mempersaksikan. Qauluhu di sini firman Allah, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka melakukan ini karena mencari karunia Allah dan mengharapkan keridhaannya. Persaksian ini hati mereka benar-benar ikhlas dalam niat ini, bukan karena tujuan-tujuan dunia mereka berhijrah, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah ini bahwa mereka mencari karunia dan keridhaan Allah, kalamun an a'malil qulub. Ini jelas ya, pemberitaan tentang amal-amal hati mereka. Bahwa seperti inilah keikhlasan dalam hati mereka. Ahbatahu Allah tabaraka wa ta'ala lahum, yang Allah tetapkan ini ada pada diri mereka. Berarti iman mereka benar, niat mereka ikhlas, tujuan mereka adalah mencari keridhaan Allah, keinginan mereka adalah yang membela Allah dan Rasulnya, yakni memperjuangkan agama ini dalam rangka mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini jelas ujian dalam Al-Quran. Yang Al-Quran tidak mungkin sama. Baik. Kemudian waqala di ayat yang lain. Ya, di ayat berikutnya Allah menyebutkan tadi orang-orang Muhajirin, sekarang orang-orang Ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menyiapkan tempat mereka, ini kaum Ansar, telah menyiapkan negeri mereka dan menyiapkan keimanan di hati mereka sebelum kedatangan mereka ini, sebelum kedatangan orang Muhajirin, mereka ini mencintai orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Dan mereka tidak mendapati dalam dada mereka ada keberatan dari apa yang diberikan itu, serta mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin dibandingkan mereka sendiri, meskipun dalam kebutuhan-kebutuhan khusus ya mereka. Dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini pujian bagi Ansar. Ya, jadi ini Muhajirin dan Ansar Allah subhanahu wa ta'ala puji di ayat ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang benar hijrahnya karena Allah. Kemudian yang menyambut mereka orang-orang Ansar juga, mereka telah mempersiapkan negerinya, menyambut orang-orang Muhajirin dan mempersiapkan iman. Masya Allah. Ini rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang keadilan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Muhajirin dan Ansar. Taib. Wa qala jalla wa ala an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 110. Allah azza wa jalla berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia untuk memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran, serta beriman kepada Allah. Seandainya orang-orang ahlul kitab beriman, maka itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak imannya. Ini ayat ketika pertama kali turun, yang ada waktu itu siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Berarti yang pertama kali masuk dalam ayat ini sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya beliau terangkan di sini, wa yastahilu abadan an takuna hadhihi al-ummatu allati akhbarallahu tabaraka wa ta'ala annaha khairu ummatin ukhrijat linnas. Yastahilu an takuna kama taqulu ba'du at-tawa'ifi ad-dallati innal muhajirina wal ansara kulluhum irtaddu illa thalathah. Ya, kata beliau, sungguh mustahil, tidak mungkin, tidak masuk akal selama-lamanya kalau yang diberitakan di ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia ya, mustahil untuk dikatakan ya, keadaannya itu sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian kelompok yang sesat, bahwa Muhajirin dan Ansar itu semuanya murtad kecuali tiga orang. Ini disebutkan oleh orang-orang Syiah di kitab-kitab mereka, bahkan membawakan riwayat yang dusta, palsu. Semuanya sahabat murtad kecuali tiga orang, yakni Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Faris. Yang lainnya semua murtad, masya Allah. Sampai disebutkan sebagai sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada manusia, kemudian cuma tiga orang saja, yang lain semua murtad. Ini kan mendustakan Al-Quran namanya. Ini jelas keyakinan kufur. Makanya mengkafirkan para sahabat tidak merugikan mereka, justru merugikan orang-orang yang memberikan pernyataan buruk tersebut, karena keburukannya sampai kepada, justru kembali kepada mereka. Waliyadzubillah. Ya. Jadi tidak mungkin seperti yang mereka katakan ini. Alladzina yastadduna jami'an wa la yabqa minhum illa thalathatun la yaqulullahu fihim innahum khairu ummatin ukhrijat linnas. Karena orang-orang yang semua mereka murtad kecuali tiga saja, satu kaum yang mereka semua murtad kecuali ya apa ini, dan tidak tersisa kecuali tiga orang saja, tidak mungkin Allah berfirman bahwa mereka adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Jadi jemaah sekalian hafizakumullah, kalau kita ingin baca ayat-ayat Al-Qur'an dan kita yakin Al-Qur'an itu benar, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ya, yang memuji mereka kemudian ternyata Allah salah. Berarti ini kan mendustakan Al-Quran. Ya, Allah memuji mereka, Allah ridho kepada mereka, iman mereka benar, ternyata mereka kemudian murtad di akhirnya. Nah ini kan seolah-olah mengatakan Allah tidak mengetahui keadaan manusia di masa yang akan datang. Ini semua dusta, meragukan ilmu Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu, sampai pun sebelum terjadinya, bahkan sampai hari kiamat. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang luput, yang samar baginya di yang ada di langit dan di bumi ini. Ya, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadiru wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meliputi semua makhluknya dengan ilmunya yang maha sempurna. Makanya ini termasuk yang menjadikan mereka kufur. Sebagian dari kelompok-kelompok ini akhirnya menetapkan akidah yang sesat. Ya, seperti para sahabat yang dipuji di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi mereka membawakan riwayat-riwayat yang palsu bahwa para sahabat ini kemudian akhirnya murtad. Akhirnya mereka membangun keyakinan sesat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu kejadian yang akan datang. Karena Allah memuji, ternyata para sahabat berubah. Mereka harus melakukan ini karena mau tidak mau, daripada mereka ketahuan keburukannya, kesesatannya, membangun akidah yang sangat rusak, yang bahkan sampai pada tingkat kekufuran, meragukan ya kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, maha tinggi, lagi maha mulia. Nah, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu atau wala nusaifahu. Janganlah kalian mencela para sahabatku, maka sungguh ya demi Allah yang jiwaku di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan mencapai, tidak akan menyamai ya satu mud
1: satu Uhud ini genggaman, satu genggaman di dua tangan. Ya, jadi gunung Uhud dibandingkan satu Uhud emas. Kalau mereka salah seorang di antara kamu, ya, berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai atau tidak akan mencapai infak emas sebesar satu mut ya, dua genggaman tangan ini, salah seorang di antara mereka atau bahkan setengahnya. Jadi betul, infak sebesar gunung itu besar keutamaannya dan besar nilainya. Tapi karena para sahabat lebih kuat keimanannya, kita tahu iman yang benar menjadikan amal soleh lebih besar keutamaannya. Ya, nilai ibadah itu kan ditentukan dengan niat. Kata Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, rubba amalin kathirin tusagiruhun niyatu wa rubba amalin sagirin tukabiruhun niyatu. Berapa banyak atau bisa jadi amalan besar itu menjadi kecil nilainya karena niatnya, dan bisa jadi ada amalan yang kecil menjadi besar nilainya karena niatnya. Ya, oleh karena itu di sini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memujinya, ya, memuji mereka dengan keutamaan yang besar sampai ketika mereka melakukan amalan soleh pun nilainya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang datang setelah mereka, meskipun dari segi kuantitas mereka lebih kelihatan lebih banyak dan lebih besar ibadah yang mereka lakukan. 6. Baik. Setelah itu, dibawakan di sini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Waqala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yud'a Nuhun alaihi salam yaumal qiyamati fayakul labbaika wa sa'daika ya Rabb, fayakulu Allahu lahu hal ballag, fayakulu na'am, fayukalu li ummati Nuhin hal ballagakum, fayakuluna ma atana min nadhirin, fayakulu Allahu li Nuhin alaihi salam man yashhadu laka annaka ballagta, fayakulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu fayashhaduna li Nuhin alaihi salatu wassalam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dhalika inda qaulillahi tabaraka wa ta'ala, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Ya. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab tafsir tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Al-Baqarah, ya, ayat 143 ini. Baik. Pada hari kiamat nanti Nabi Nuh alaihi salatu wasallam akan dipanggil oleh Allah, maka dia menjawab labbaika wa sa'daik, karena Nabi Nuh adalah rasul yang pertama diutus oleh Allah azza wajalla. Ya, labbaika wa sa'daik, ya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Maka Allah berfirman kepadanya, hal ballagta, wahai Nuh, apakah kamu telah menyampaikan semua risalah dari Allah, petunjuk Allah? Maka dia mengatakan, na'am, betul ya Allah, aku telah menyampaikan. Maka ditanyakan kepada umatnya Nabi Nuh, hal ballagakum, apakah betul Nabi Nuh telah menyampaikan petunjuk Allah kepada kalian? Fayaqulun, umatnya Nabi Nuh menjawab apa? Ma atana min nadhir, tidak pernah ada pemberi peringatan yang datang kepada kalian. Mereka berbohong tentu saja. Nabi Nuh adalah nabi yang jujur dan benar. Maka Allah berfirman kepada Nuh, siapa yang menjadi saksi bagimu bahwa kamu telah menyampaikan kepada umatmu petunjuk Allah dengan lengkap dan sempurna? Fayaqul, maka Nabi Nuh alaihi salatu wasallam menjawab, Muhammadun wa ummatuhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang menjadi saksi. Maka kemudian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, yakni umat Islam ini, mempersaksikan untuk Nabi Nuh alaihi salatu wasallam bahwa dia telah menyampaikan petunjuk Allah kepada umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Wa dzalika itulah ya maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat. Wasat ini artinya umat yang khiyaron wa adlan. Ya. Al-wasat umat yang terbaik, umat yang paling adil. Agar kalian menjadi saksi bagi manusia dan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagimu pada hari kiamat nanti. Jadi umat ini menjadi saksi bagi semua manusia. Ya, karena mereka mempersaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan amanah Allah dengan sempurna. Kan ada hadis riwayat Imam Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya di hadapan para sahabat waktu apa ini Haji Wada. Ayuhan nas innakum mas'uluna anni fa madza antum qailun? Wahai kalian manusia, kalian akan ditanya oleh Allah tentang aku. Apa yang akan kalian jawab di hadapan Allah? Para sahabat serentak menjawab, "Nasyhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta." Kami bersaksi di hadapan Allah engkau telah menyampaikan ya amanah Allah dengan sebaik-baiknya, telah menunaikan amanat Allah sebaik-baiknya, menyampaikan petunjuk Allah dengan lengkap dan menasihati umat ini dengan sebaik-baik nasihat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya menunjuk ke langit dan menurunkan ke arah mereka dan beliau bersabda, "Allahumma syhad," ya Allah persaksikanlah ucapan mereka. Jadi karena mereka menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan amanah Allah, menyampaikan petunjuk dengan sempurna, maka demikian pula nabi-nabi yang lain, karena nabi-nabi yang lain adalah hamba-hamba Allah yang terpercaya dan yang paling sempurna dalam menunaikan amanah Allah azza wajalla. Naam. Ya. Tsumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mufassiran hadhihi al-ayah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menafsirkan ayat ini, al-wasatu al-adlu. Umat yang pertengahan maksudnya umat yang adil. Adil di sini adalah orang-orang yang dipercaya beritanya, persaksiannya diterima. Umat yang terbaik, umat yang adil. Wa hadha tafsiru minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-waslu ya minan nabiy nafsahu, nafsihi sallallahu alaihi wasallam. Al-wasatu, al-wasatu al-adlu, fa hadha isbatu min Allah tabaraka wa ta'ala anna hadhihi al-ummata ummatun adilatun mu'addalatun min Allah tabaraka wa ta'ala. Maka penafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, umat yang wasat, umat yang pertengahan, artinya umat yang adil, ini merupakan penetapan dari Allah azza wajal bahwa umat ini adalah umat yang adil dan diakui keadilannya. Sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu kan, adil itu kalau dalam istilah ilmu hadis mencakup dua hal, jujur, terpercaya, amanah, kemudian juga cermat dalam menyampaikan, teliti. Ya, jadi dari segi kejujuran, kebenaran, ya sifat amanah jelas dia yang paling tinggi. Kemudian juga dari segi ketelitian dan kecermatan dalam menyampaikan berita. Ini adil mencakup dua hal ini. Ya. Nah. Jadi umat ini adalah umat yang adil, direkomendasikan keadilannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh karena itu ayat-ayat ini dan hadis-hadis yang sahih ini sekali lagi semua menjelaskan tentang agungnya kedudukan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, karena ayat-ayat yang dibawakan bagian akhir ini meskipun bersifat umum tapi tetap saja para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang pertama kali masuk dalam ayat ini. Karena ketika turunnya ayat-ayat ini mereka lah yang ada ketika itu sebagai umat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Barakallahu fikum. Naam. Baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat dan menambah keyakinan kita untuk semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan menetapkan kedudukan yang agung dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, barakallahu fikum. Baik, silakan azan dulu.

0: لا إله إلا الله ولا رب محمد رسول الله.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Di antara semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kita diberikan hidayah di atas Islam, kita diberikan hidayah di atas sunnah. Ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kita wajib bersyukur diberikan hidayah taufik oleh Allah. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas Islam. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Betapa banyak juga orang yang tidak diberikan hidayah taufik untuk menuntut ilmu syar'i. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Di samping nikmat-nikmat yang lain yang wajib kita syukuri, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Ikhwan fil din, a'azakumullah, kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat Islam ini. Allah karuniakan kepada kita Islam yang merupakan nikmat yang paling besar. Ini merupakan agama yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu agar para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam mendakwakan dakwah ini. Itu mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Karena Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin, mengajak manusia seluruhnya untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Satu-satunya agama yang hak ini agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Ini wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Satu-satunya agama yang hak agama Islam. Selain Islam enggak akan diterima oleh Allah. Apa saja bentuknya enggak akan diterima oleh Allah. Yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah agama Islam. Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kita wajib meyakini bahwa Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Wajib diyakini demikian. Jadi enggak ada istilah semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini perkataan yang batil, perkataan yang sesat, perkataan yang kufur. Karena Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, inna dina indallahi al-Islam. Agama yang diridhoi insyaAllah agama Islam. Selain Islam enggak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah. Dengan dasar surah Ali Imran ayat 19 dan surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah taala dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi satu agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai Allah hanya Islam. Selain Islam enggak akan diterima oleh Allah. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Majusi untuk masuk ke dalam agama Islam ini seluruhnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia. Seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pengancam, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka Nabi mengajak semuanya untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau ada orang, apakah dia Yahudi atau Nasrani atau yang lain, yang mereka tidak masuk ke dalam agama Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya sesudah datangnya Nabi Muhammad SAW, semua wajib untuk masuk dalam agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Taala. Kemudian yang kedua, bahwa agama Islam ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada satupun yang tersisa dalam agama ini. Semua sudah dijelaskan berkaitan dengan masalah pribadi, dengan masyarakat, masyarakat pribadi, keluarga, masyarakat, masalah muamalah, masalah politik, semua lengkap dalam agama ini. Enggak ada satupun yang tersisa, enggak ada. Kalau masalah buang air diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan Allah, berkaitan dengan masalah tauhid, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan yang manhaj dan yang lainnya, enggak mungkin Nabi enggak jelaskan. Semua dijelaskan. Makanya ketika kaum musyrikin bertanya kepada seorang sahabat, apakah Nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu? Iya, dijawab. Sampai tentang tata cara buang air diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tata cara buang air diajarkan, apalagi yang lain, yang masalah yang paling penting tentang masalah tauhid, bagaimana manusia beribadah kepada Allah dan yang lainnya, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, diajarkan oleh Rasulullah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke sorga dan menjauhkan kalian dari api neraka, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian. Semuanya lengkap. Enggak ada satupun yang tersisa dari agama ini. Semua diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Allah turunkan ayat pada Hajjatul Wada' di Padang Arafah di sore hari, di saat berkumpulnya lebih dari 100 ribu manusia. Allah turunkan ayat surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam ini. Enggak boleh ditambah lagi, enggak boleh dikurangi. Semua lengkap. Dan agama Islam ini untuk seluruh manusia. Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau Muhammad dan untuk seluruh manusia. Jadi ya, apa yang Nabi jelaskan, yang Nabi ajarkan kepada para sahabat untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi enggak ada Islam Indonesia, Islam Arab, Islam Amerika, enggak ada. Islam ini satu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia dan sudah diajarkan semuanya lengkap. Apa yang Nabi jelaskan kepada umat tentang akidah untuk semua umat ini. Apa yang Nabi jelaskan tentang salat untuk seluruh manusia. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang masalah pakaian untuk seluruh manusia. Semuanya lengkap. Enggak boleh dikotak-kotak, enggak boleh dibagi-bagi. Jadi makanya pengkotakan, pembagian itu tujuannya agar manusia keluar dari agama Islam sedikit demi sedikit. Makanya kita wajib hati-hati dengan orang-orang yang mengkotak-kotak agama ini. Bahwa agama Islam semuanya cocok, syamil dan kamil. Agama Islam kamil dan syamil. Kamil, sempurna semuanya dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dan cocok untuk setiap masa, setiap zaman, setiap waktu, setiap bangsa, setiap orang. Cocok agama ini, semuanya. Agama Islam ini datang untuk islah. Agama Islam ini sholah. Sholah artinya untuk seluruh manusia, seluruh zaman, seluruh tempat. Dan agama Islam muslim.

Salah dan muslih. Salah baik untuk semuanya dan muslih memperbaiki keadaan manusia. Islam datang untuk memperbaiki. Maka dakwah kita, dakwah Quran wa sunnah ala fahmi salaf, memperbaiki manusia. Semakin orang mengaji, semakin mengkaji, semakin baik, bukan semakin rusak. Ketika orang semakin rusak, berarti enggak benar ajaran yang disampaikan itu. Islam ini salah dan juga Islam ini muslih, memperbaiki semuanya. Ikhwan fil din, azakumullah. Ini sebagai mukadimah yang harus saya sampaikan. Karena yang kita peluk agama Islam, kita harus tahu tentang agama ini supaya orang itu jelas apa sih agama Islam itu. Kalau definisinya, sebagian antum sudah tahu, Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu artinya menyerahkan diri kita kepada Allah dengan tauhid. Enggak ada kesyirikan dan tidak boleh ada kesyirikan dalam agama Islam. Karena seluruh nabi, seluruh rasul alaihi wassalatu wasallam, dakwahnya semua mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Enggak boleh ada kesyirikan dengan alasan budaya atau adat istiadat atau kebiasaan nenek moyang. Semuanya tidak boleh. Semuanya harus mentauhidkan Allah. Islam datang agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ini ajaran Islam dan itu yang dibawa oleh seluruh nabi dan seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya agar kalian beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhkan taghut, semua yang disembah selain Allah. Jauhkan semua yang disembah selain Allah. Maka agama Islam ini adalah tunduk menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bita'ah. Tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Sami'na wa ata'na. Enggak boleh dibantah, enggak boleh dilawan. Semua nas Al-Qur'an yang ada dalam Al-Qur'an, semuanya ini yang dalam Al-Qur'an, semuanya benar. Enggak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Udal muttaqin. Ini Al-Quran tidak ada keraguan. Semuanya lengkap dalam Al-Quran. Dari mulai awal sampai akhir tidak ada keraguan padanya. Sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Makanya kewajiban kita untuk taat. Al-Quran dan sunnah untuk ditaati, bukan dilawan dengan akal manusia, bukan dibantah, bukan diotak-atik, tapi taslim. Ini jalan selamat manusia. Ketika mereka melawan Al-Quran, membantah Al-Quran dengan ra'yunya, maka mereka tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah sesat. Kalau sudah datang wahyu, sami'na wa ata'na. Ini jalan selamat. Jangan diotak-atik agama ini. Agama ini datang dari Allah agar manusia menjalankan wal inqiyadu lahu bita'ah, tunduk patuh dengan ketaatan. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Definisi Islam, berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang berbuat syirik. Karena enggak bisa akan berkumpul antara tauhid dengan syirik selama-lamanya. Enggak akan berkumpul antara iman dengan kufur dalam hati manusia, enggak akan kumpul selama-lamanya. Antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada orang musyrik, orang kafir, enggak akan berkumpul dalam hati manusia selama-lamanya. Ini wajib kita yakini. Ini akidah yang harus kita pegang. Ketika dia tidak berlepas diri kesyirikan, tidak berlepas diri dari orang-orang berbuat syirik, maka dipertanyakan tentang keislamannya. Dia betul Islam atau tidak? Anda perhatikan. Saya bawakan ayat lagi. Untuk perhatikan. Bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika mengajak bapaknya untuk masuk ke dalam agama Islam ini, dan mengajak kaumnya untuk masuk dalam agama Islam ini, mereka tetap masih tidak mau. Kemudian Ibrahim berkata kepada mereka, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarni fa innahu sayahdin wa ja'alha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri barok gitu. Dengan apa yang kalian sembah selain Allah, illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, maka Allah akan menunjuki aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi

tibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan kalimat ini kalimat la ilaha illallah, kalimat yang tetap dan abadi pada anak keturunannya sampai didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat ini. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bapaknya sudah enggak mau lagi menerima agama yang hak ini, agama Islam, begitu juga kaumnya, Nabi Ibrahim mengatakan aku berlepas dari kalian. Tidak boleh mencintai mereka, tidak boleh mendukung mereka, tidak boleh membantu mereka, tidak boleh bergabung dengan mereka, tidak boleh mendukung mereka sama sekali, barak. Berlepas diri kecuali zat yang satu, itu hanya Allah SWT. Karena Allah pasti akan menunjuki kita. Itu Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat 28. Ikhwanul Fiddin, Azakumullah. Sekarang kita akan bahas buku memahami kalimat syahadat ini. Buku ini tebal, ya, enggak mungkin semuanya kita bahas. Jadi kita bahas tentang poin-poin yang penting dari buku ini. Yang pertama, yaitu bab yang pertama, kita akan bahas sedikit yang berkaitan dengan makna syahadat. Karena orang Islam itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, dan orang kafir dia dikatakan Islam setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makna syahadat ini disebutkan di bab yang pertama ini. Ini panjang, saya enggak sebutkan semuanya. Jadi makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah, yaitu persaksian. Dijelaskan oleh para ulama makna syahada yang pertama artinya kehadiran, itu kehadiran hati. Yang kedua pemberitaan. Yang ketiga mengetahui hakikat yang ia saksikan. Untuk melihat penjelasan di halaman 62 di buku itu, di buku tentang syahadat, antum lihat di halaman 62. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah yang menulis syarah kitab tauhid yaitu Fathul Majid dan juga Qurratu Uyunil Muwahhidin, beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah berkata, tidak diragukan lagi bahwa sebuah persaksian yaitu syahada tidak berlaku kecuali dilandasi dengan ilmu, keyakinan dan kejujuran. Ilmu, keyakinan dan kejujuran. Adapun persaksian syahada yang dilandasi dengan kebodohan dan keragu-raguan, maka itu telah tidak bermanfaat. Dan saksi dengan keadaan seperti itu dikatakan sebagai pendusta atau saksi palsu, karena ia tidak mengetahui apa yang ia persaksikan. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla illallah, kita harus tahu. Makanya Allah berfirman di dalam surah Muhammad surah 47 ayat 19, Allah berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam, ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadai melainkan hanya Allah. Dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Makanya harus berilmu. Maka Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya di Kitabul Ilmi menyebutkan, jadi disebutkan oleh beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Ilmu dulu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Sebab ilmu ini imamul amal. Jadi orang itu harus berilmu, yakin dan jujur. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dan melihat sama di halaman 62 juga, ketika beliau menjelaskan tentang mana asyhadu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, mana asyhadu
Beliau berkata maknanya, aku mengucapkan dengan lisanku dan mengungkapkan apa yang tersimpan di hatiku dari keyakinanku bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah atau diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Ini makna syahadat yang diucapkan oleh manusia, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi harus ada kehadiran hati, pemberitaan dia ucapkan, dan juga dia mengetahui tentang hakikat yang dia ucapkan. Kemudian yang kedua, bab yang kedua, kedudukan dua kalimat syahadat. Ini kedudukannya sangat tinggi, dan ini enggak perlu saya baca tentang kedudukannya. Cuma di sini saya sebutkan tentang pentingnya di sini di halaman 68. Di halaman 68 pentingnya mengetahui makna la ilaha illallah. Semakin ditekankan ketika banyaknya orang yang menyimpang dari pemahaman yang benar, dan semakin jarang juga orang yang serius menjelaskan dan menjabarkan makna kalimat ini. Betapa banyak penafsiran-penafsiran kalimat ini yang keliru menghiasi buku-buku dan lisan-lisan ahli bid'ah, serta berakibat pula penyimpangan dalam agama seseorang. Allahul musta'an. Jadi kita harus tahu tentang makna kalimat ini. Dia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama ini. Maka disebutkan orang yang mengetahui kalimat ini, memahaminya, meyakininya, dan dia jujur mengucapkannya, dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan kenikmatan iman. Dia akan merasakan kecintaan hanya kepada Allah, kedekatan kepada Allah, kerinduan kepada Allah. Dia ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Dia takut hanya kepada Allah. Dia mengharap hanya kepada Allah. Ketika dia mengucapkan seperti ini dan dia meyakini demikian, dia telah masuk ke dalam sorga dunia. Perhatikan itu. Ketika orang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, dia memahami tentang kalimat ini, dia meyakini tentang kalimat ini, mencintai kalimat ini, dia jujur dengan kalimat ini, dan dia meyakini tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dia mengharap hanya kepada Allah. Dia takut hanya kepada Allah. Dia tawakal hanya kepada Allah. Dia berbuat semuanya karena Allah. Maka dia telah masuk ke dalam sorga dunia. Sorga dunia. Seperti bagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, disebutkan juga oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Makanya di sini disebutkan, antum lihat di halaman 72. Di halaman 72, surga pengetahuan, kecintaan, kedekatan dengan Allah, kerinduan terhadap pertemuan dengan Allah, senang dengan Allah, dan ridho terhadapnya merupakan tempat tinggal ruhnya di dunia. Barang siapa yang surga tersebutlah tempat tinggalnya di dunia, maka surga abadi yang akan menjadi tempat tinggalnya di akhirat. Adapun barang siapa yang terhalang dari surga dunia, maka dia akan lebih terhalang dari surga yang abadi. Orang-orang yang melakukan kebajikan berada di dalam surga kenikmatan, meskipun mereka mengalami kesulitan, kesempitan hidup di dunia. Sedangkan orang-orang yang durhaka berada dalam neraka kepedihan, meskipun kehidupan dunia mereka serba cukup. Jadi surga dunia itu yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Taala. Meyakini bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dia takut hanya kepada Allah. Dia cinta hanya kepada Allah. Dia tawakal hanya kepada Allah. Dia menyembelih hanya karena Allah. Dia menurut syariat Allah. Dia bernazar karena Allah. Seluruh ibadahnya ditujukan hanya kepada Allah SWT. Ini dia mendapatkan surga dunia. Kenikmatan, kelezatan, dan nikmat juga dalam dia melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Karena dia meyakini bahwa yang memiliki langit, bumi, dan menciptakan seluruhnya Allah. Yang memberikan rezeki Allah. Yang menghidupkan, mematikan hanya Allah SWT. Dia yakin dengan itu. Maka dengan yakin dan dia pahami dan dia amalkan, maka dia mendapatkan sorga dunia. Meskipun dia hidupnya sempit, meskipun dia fakir, meskipun dia miskin, tapi dia hatinya nikmat, mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. Kemudian disebutkan lagi di halaman 74,
mukmin yang ikhlas kepada Allah merupakan mukmin yang paling baik hidupnya, paling tenteram pikirannya, paling lapang dadanya, dan paling bahagia hatinya. Inilah surga yang disegerakan sebelum surga yang abadi. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Adda wa Dawa. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, seperti Allah sebutkan di surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falunuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, laki-laki dan perempuan, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, pertama kali ketika disebutkan kehidupan yang baik, kehidupan hati, hatinya hidup, ruhnya hidup. Dan kami akan balas mereka dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini yang dikatakan surga dunia. Bab yang ketiga tentang keutamaan dua kalimat syahadat. Keutamaan dua kalimat syahadat, keutamaan yang besar, keutamaan dua kalimat syahadat ini. Di sini disebutkan bahwa semua menyaksikan, ya, semua di langit dan di bumi menyaksikan semuanya, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 18. Untuk melihat di halaman 76, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi yang benar kecuali hanya Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dan begitu juga malaikatnya menyaksikan demikian. Orang-orang yang berilmu juga menyaksikan demikian dengan menegakkan keadilan. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Dalam surah Ali Imran ayat 18. Kemudian keutamaan yang pertama, ini keutamaannya banyak, puluhan, saya sebutkan tiga saja. Dari puluhan keutamaan syahadat itu, saya sebutkan tiga. Al-Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadiyah Khairul Ibad, ini saya sebutkan terjemahannya, saya bacakan penjelasan Ibn Al-Qayyim dari kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang pertama di halaman 34. Beliau berkata, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah. Kata beliau begini, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kalimatan qamat biha al-ardu was samawat wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat wa biha arsalallahu ta'ala rusulahu wa anzala kutubahu wa syara'a syara'i'ahu wa li ajliha nusibatil mawazin wa wudi'atid dawawin wa qama sawqul jannati wan nar wa biha inqasamatil khaliqatu ilal mu'minina wal kufar wal abrari wal fujjar fa hiya mansha'ul khalqi wal amri wal thawabi wal iqab wa hiya al haqqu alladhi khuliqat lahu al khaliqa wa anha wa an huquqiha su'al wal hisab wa 'alayha yaqa'u thawab wal 'iqab wa 'alayha nusibatil qiblatu wa 'alayha usisatil millatu wa li ajliha juridat suyuful jihad wa hiya haqqullah 'ala jami'il ibad fa hiya kalimatul islam wa miftahu daris salam wa 'anha yus'alul awwaluna wal akhirun fala tazulu qadamal 'abdi baina yadayhi hatta yus'alan mas'alatayn madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Fa jawabul ula bi tahqiqi la ilaha illallah ma'rifatan wa iqraran wa 'amalan wa jawabul thaniyati bi tahqiqi anna muhammadar rasulullah ma'rifatan wa iqraran wa inqiyadan wa ta'atan. Artinya antum lihat di halaman 76 77, Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, aku bersaksi bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Kalimat yang menjadi tegak dengannya langit dan bumi.
diciptakan untuknya semua makhluk. Dengan kalimat itu Allah SWT mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, dan menetapkan syariatnya. Karena dengan kalimat itulah mizan, timbangan di hari kiamat ditegakkan, diletakkan catatan amal, serta digiring manusia menuju surga atau neraka. Dengan kalimat ini makhluk menjadi dua, mukmin dan kafir, serta yang baik dan yang jahat. Kalimat ini yaitu kalimat la ilallah adalah awal dari penciptaan. Perintah, pahala dan siksa, ia adalah kebenaran yang karenanya makhluk diciptakan. Tentang kalimat la ilallah dan tentang syarat-syaratnya akan diadakan pertanyaan dan hisab, perhitungan. Atasnya ada pahala dan siksa. Kiblat dipancangkan dan asas-asas agama diletakkan, dan untuknya lah pedang-pedang jihad dihunuskan. Dia adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas segenap makhluknya. Dia adalah kalimat Islam dan kunci negeri kesejahteraan, yaitu surga. Tentangnya makhluk yang pertama dan terakhir akan ditanya. Tentang kalimat la ilallah, makhluk ini semua akan ditanya. Sungguh kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser di hadapan Allah taala hingga ditanyakan dua pertanyaan. Yang pertama ditanya oleh Allah, apa yang dahulu engkau sembah? Apa yang kalian sembah di muka bumi ini? Yang kedua, bagaimana kalian menyambut seruan para rasul? Di apa sambutanmu terhadap para rasul? Bagaimana kalian menjawab dakwahnya para rasul? Kalian beriman, mengikuti, taat para rasul atau tidak? Jawaban pertanyaan pertama ialah dengan mewujudkan syahadat la ilallah, tiada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali hanya Allah, dengan ilmu, pengakuan dan pengamalan. Artinya ilmu, keyakinan, pengakuan dan kita amalkan, mewujudkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Sedangkan jawaban pertanyaan yang kedua adalah dengan mewujudkan syahadat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, baik dalam ilmu pengetahuan, yaitu kita harus mengetahui tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW, kita wajib mengimani, dan nanti ada pembahasannya tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Kita harus mengakui, mentaati, tunduk patuh kepadanya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua yaitu kalimat ini yang kita ucapkan, kalimat la ilaha illallah. Kalau orang itu memahami kalimat ini dan dia mengucapkannya dengan jujur, dengan benar dari hatinya, maka akan dimasukkan dia ke dalam surga. Jadi syaratnya dia harus mengucapkannya dengan jujur, mengucapkannya dengan benar. Untuk melihat yang kedua, yaitu poin yang keempat, di halaman 79 Rasulullah bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahullahu ala an-nar. Tidaklah seorang bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadai dengan benar melainkan hanya Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dengan jujur dari hatinya, maka Allah mengharamkan masuk neraka. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Sebab ada orang-orang yang mengucapkannya tapi enggak jujur. Seperti siapa? Mengucapkannya enggak jujur seperti siapa? Orang munafik. Orang munafik mengucapkan kalimat syahadat. Orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat mereka. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia dia mengatakan kami beriman kepada Allah dan akhir, dan mereka tidak beriman. Mereka mengucapkan kalimat syahadat dan mereka dusta dan bohong. Makanya harus jujur dia mengucapkannya. Seperti orang-orang yang masih beribadah kepada selain Allah, ini enggak jujur mereka mengucapkannya. Dia beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Ini enggak jujur orang ini. Ini pendusta. Maka harus jujur. Barang siapa yang bersaksi tiada ilah yang berhak
diibadahkan hanya Allah. Dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jujur dari hatinya, maka diharamkan dia masuk neraka. Ada tempat tinggalnya di sorga. Tapi harus kalimat ini yang diucapkan ini harus dengan ilmu, harus dengan keyakinan, harus dengan keikhlasan, dan harus dengan jujur, dan dia wajib melaksanakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga disebutkan tentang syafaat, orang yang paling bahagia di hari kiamat, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Untuk melihat yang ketiga, yaitu keutamaan yang ke-32. Keutamaan yang ke-32. Jadi orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW dari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dengan ikhlas dari hatinya. Rasulullah SAW bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumul qiyamati man qala la ilallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dengan tulus ikhlas dari hatinya. Artinya betul-betul dia ikhlas dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, apakah itu syirkun akbar ataupun syirkun asgar. Betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kalimat ini nanti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Tadi Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah bahwa tentang kalimat ini la ilallah dan tentang hak kalimat ini akan ditanya manusia di hari kiamat. Antum lihat penafsiran para mufassirin di keutamaan yang terakhir, keutamaan 35 di halaman 98. Jadi manusia semuanya ini akan ditanya oleh Allah tentang kalimat la ilallah. Sebenarnya sebelum di hari kiamat di kubur juga sudah ditanya. Di kubur sudah ditanya tentang siapa Rabbnya, man Rabbuka, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, akan ditanya di liang kubur. Tapi nanti di hari kiamat akan ditanya lagi. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 92-93, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Rabbmu wahai Muhammad, kami Allah pasti akan menanyakan kepada mereka semuanya tentang apa saja yang telah mereka kerjakan dahulu. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Mujahid rahimahullah, bahwasanya Allah azza wa jalla akan menanyakan kepada manusia tentang kalimat la ilaha illallah. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Jadi manusia semuanya akan ditanya oleh Allah tentang kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita masuk bab yang keempat tentang makna, rukun dan syarat dari kalimat la ilallah. Jadi setiap bab kita hanya beberapa poin aja yang kita bahas. Yang penting kita paham tentang pentingnya kalimat ini. Kita wajib memahaminya, meyakininya, mengucapkan dengan jujur, dan mengamalkannya, konsekuensi dari kalimat ini. Makna, rukun, dan syarat kalimat la ilallah. Tentang makna la ilallah, artinya la ma'budah bihaqqin illallah. La ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kalau orang mengatakan la ma'budah illallah, tidak ada yang sembah kecuali yang Allah, ini tidak benar. Jadi yang benar harus ada kalimat la ma'budah bihaqqin Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Karena manusia masih banyak yang menyembah kepada selain Allah. Menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah kubur, menyembah Isa, menyembah Uzair, menyembah patung, menyembah yang lainnya, menyembah pohon, batu dan yang lainnya. Ini semua sesembahan yang batil. Semuanya batil. Yang benar itu hanya Allah. Maka kita mengartikannya la ilallah, la ma'budah bihaqqin Allah.
Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Berarti yang disembah oleh manusia semuanya ini semuanya batil. Makanya Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah wal aliyul kabir." Yang demikian bahwasanya yang hak itu hanya Allah satu. Yang semua yang disembah oleh manusia selain Allah semuanya batil. Dan Allah itu yang maha tinggi dan Allah itu yang maha besar. Kemudian penjelasan tentang kalimat ini. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita harus tahu tentang rukun dan syaratnya. Antum lihat penjelasan Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh di halaman 103, halaman 104. Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah, kata beliau, kalimat yang agung ini, yaitu kalimat dari Allah, tidak akan menghasilkan manfaat bagi pemeluknya melainkan apabila ia datang dengan syarat-syarat kalimat dari Allah yang tersebut dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam surah Al-Bara'ah, At-Taubah, dan selainnya tentang orang-orang yang mengucapkannya, tapi pengucapan mereka tidak memberikan manfaat sama sekali. Sebagaimana keadaan kaum ahli kitab dan orang-orang munafik dengan segala macamnya, kalimat tersebut tidak memberikan manfaat kepada mereka dengan sebab mereka tidak mengamalkan syarat-syaratnya. Di antara mereka ada yang bodoh akan penunjukan kalimat ini, yaitu peniadaan kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan tersebut serta kejujuran dan keikhlasan, dan ini berdampak ketidak diterimanya mereka terhadap orang-orang yang mendakwakan kalimat ini. Artinya berdampak mereka tidak menerima dakwah orang-orang yang mendakwakan kalimat ini secara ilmu dan amal, dan meninggalkan ketundukan untuk mengamalkan kandungannya sebagaimana keadaan kebanyakan manusia yang mengucapkannya dahulu maupun sekarang. Akan tapi kasus di zaman sekarang lebih banyak. Di antara mereka ada yang dicegah oleh sifat sombong dan hawa nafsunya dari mencintai dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Adapun orang-orang yang beriman dengan keimanan yang murni, mereka mengucapkan dan mengamalkan syarat-syaratnya secara ilmu, keyakinan, kejujuran, keikhlasan, kecintaan, penerimaan, dan ketundukan. Mereka memusuhi atas dasar kalimat ini. Mereka loyal atau setia di atas kalimat ini. Mereka mencintai karenanya dan membenci karenanya. Ini dalam kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin. Makanya kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan ini, itu kita mesti mengetahui tentang rukun dan syaratnya. Maka disebutkan, pernah ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih rahimahullah, untuk melihat di halaman 105. Jadi pernah ditanyakan kepada Hasan al-Basri, sesungguhnya mereka mengatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat Allah maka dia akan masuk surga. Maka Hasan al-Basri berkata, barang siapa yang mengucapkan kalimat Allah serta menunaikan hak-hak dan kewajibannya, maka ia masuk surga. Jadi harus menunaikan kalimat ini dan haknya kalimat ini. Begitu juga dikatakan kepada Wahab bin Munabbih rahimahullah, bukankah kalimat dari Allah merupakan kunci surga? Kalimat dari Allah miftahul jannah, kunci surga. Beliau menjawab, iya, akan tapi tidak ada satupun kunci melainkan ia memiliki gigi. Apabila engkau datang dengan kunci yang bergigi, maka pintu akan terbuka. Kalau tidak, maka pintu tidak akan terbuka. Arti maksudnya gigi itu adalah rukun dan syarat-syaratnya dari kalimat dari Allah. Begitu juga Ibn Rajab rahimah mengatakan, beliau menukil dari sekumpulan para ulama, sesungguhnya kalimat tauhid, kalimat Allah merupakan sebab masuknya seorang ke dalam surga dan selamat dari api neraka, akan tetapi ia memiliki syarat-syarat. Jadi orang itu harus tahu tentang mana kalimat la ilaha illallah.
kemudian juga rukunnya, kemudian juga syaratnya. Saya enggak sebutkan tentang kesalahan-kesalahan orang yang menafsirkan kalimat Allah, nanti antum bisa baca sendiri tentang kalimat ini. Yang saya akan jelaskan tentang rukun dari kalimat ini. Untuk melihat di halaman 118. Dan yang seperti ini enggak dibahas dalam ceramah-ceramah atau kajian-kajian atau dakwah-dakwah. Padahal ini paling penting. Biar orang mengetahui tentang rukun dari kalimat la ilaha illallah. Yang banyak dibahas tentang apa? Rukun wudu, rukun salat, rukun nikah. Itu yang sering dibahas. Tapi rukun la ilallah enggak dibahas. Makanya umat enggak pernah tahu tentang kalimat tauhid ini yang merupakan asas dalam kita beragama, yang merupakan diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Tegaknya langit dan bumi dengan kalimat ini. Berbeda orang itu muslim atau kafir dengan kalimat ini. Kalimat la ilallah. Orang itu masuk surga atau masuk neraka dengan kalimat la ilallah. Maka orang harus paham tentang kalimat ini. Maka harus diulang ribuan kali tentang kalimat ini agar umat Islam paham. Maka anda perhatikan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda melihat ketika di Mekah, 13 tahun di Mekah, Nabi terus mendakwakan kepada orang-orang untuk mengucapkan kalimat la ilallah. Belum ada kewajiban perintah sholat, puasa, zakat, haji atau yang lainnya. Cuma ini yang dakwakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu musim haji, karena orang-orang jahiliyah juga menunaikan ibadah haji, Nabi datang kepada mereka di Mina. Nabi datang juga kepada mereka di Arafah. Nabi mengatakan kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan kalimat Allah, kalian akan bahagia. Kalian akan menang, kalian akan sukses. Ucapkan kalimat ini. Terus Nabi dakwakan siang malam untuk agar manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya orang-orang musyrik Mekah mengetahui tentang makna kalimat ini. Umat Islam enggak tahu kalimat ini. Orang musyrik Mekah tahu tentang kalimat ini. Disuruh mengucapkan kalimat Allah, enggak mau mereka. Karena apa? Kalau mengucapkan kalimat ini berarti meninggalkan semua patung yang ada, semua sesembahan yang ada untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Orang musyrik Mekah tahu. Sampai mereka mengatakan, "Aja'alal alihata ilahan wahida, in hadza la syai'un 'ujab." Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Hanya Allah saja. Ini kalimat yang sangat mengherankan kata mereka. Jadi mereka paham. Orang-orang musyrik maka paham. Kalau kalimat la ilallah yang diucapkan itu, berarti harus beribadah hanya kepada Allah. Meninggalkan semua patung-patung mereka. Lata, Uzza, Manah dan yang lainnya. Hubal. Mereka tinggalkan semuanya. Untuk beribadah hanya kepada Allah. Maka mereka enggak mau mengucapkan kalimat ini. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka la ilallah, mereka sombong. Kalau sudah dikatakan kepada mereka, mereka enggak mau, mereka sombong. Mereka tolak kalimat itu. Karena mereka tahu tentang apa? Konsekuensinya. Sekarang umat Islam mengucapkan kalimat ini tidak tahu tentang maknanya. Bahkan dipakai ucapan ini untuk zikir, ya. Sampai dibuat macam-macam zikir oleh mereka. La ilallah, Allah Allah, hu hu dan yang lainnya. Dibuat main kalimat ini oleh mereka. Kata mereka sampai pingsan. Kalau sudah pingsan, baru mereka tahu tentang mana hakikatnya. Bukan tahu. Mereka tidak tahu sama sekali. Tambah jauh mereka dari agama ini. Karena mereka enggak paham tentang kalimat ini. Enggak paham tentang rukun kalimat ini, tidak paham tentang syaratnya. Maka harus terus diingatkan tentang mana kalimat ini. Sedangkan Nabi SAW ketika mendakwakan kepada orang musyrik, maka orang musyrik mereka tahu. Makanya para sahabat begitu mengucapkan kalimat ini, mereka kokoh dan kuat dengan kalimat ini. Enggak bergeser dengan kalimat ini. Dari kalimat yang hak, mereka mendapatkan kenikmatan dengan mengucapkan kalimat ini. Mengetahui tentang hakikatnya, mengetahui tentang rukunnya, mengetahui tentang syaratnya, mengetahui tentang konsekuensinya, mereka nikmat. Maka mereka pertahankan hatta mereka disiksa.
Hatta mereka dibunuh, mereka siap untuk mempertahankan kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Ada pun yang sekarang enggak tahu tentang kalimat ini. Enggak tahu. Makanya rukunnya, anda perhatikan. Kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. La ilaha illallah. La ilaha artinya nafi. Illallah artinya isbat. La ilaha artinya nafi. Illallah artinya isbat. La ilaha artinya menafikan. Kalimat la ilallah rukunnya dua. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Menafikan semua yang disembah selain Allah. Isbat artinya isbatul ibadah lillahi wahda la syarikala. Menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah, tidak sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama menafikan semua yang disembah selain Allah. Kita orang Islam sudah mengucapkan kalimat ini, la ilallah. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat ini, kita harus tahu tentang rukunnya. Maknanya kita tahu, yang kedua rukunnya kita tahu. Bahwa kalimat la ilallah artinya kita menafikan semua yang disembah oleh manusia selain Allah. Manusia menyembah Isa, menyembah patung, menyembah kubur, menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah goa, menyembah binatang atau yang lainnya. Ini semuanya batil, semuanya batil, semua enggak benar. Kita wajib mengingkari semuanya itu. Artinya hati kita enggak bisa merasakan tenang sebelum kita mengingkari semuanya. Kita wajib mengingkari semuanya. Kemudian yang kedua, kita wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Enggak bisa kita masa bodoh kepada orang yang ada sekitar kita, enggak bisa. Kita wajib mengingkari, kita wajib mendakwakan, kita wajib mengingatkan. Kita wajib mengajarkan tentang kalimat ini, wajib. Sampai umat ini paham. Jutaan umat Islam, jutaan. Bukan 1000, 2000 masih menyembah kubur. Iya atau tidak? Kenyataan yang ada. Datang ke kubur-kubur wali, ke kubur-kubur kiai, ke kubur-kubur habib dan yang lainnya. Bahkan kalau kita lihat ya, antara orang-orang yang berbuat syirik zaman sekarang dengan zaman dulu beda. Mereka sama-sama syirik tapi beda. Kalau orang di zaman dahulu, ya perhatikan ini, di zaman dahulu mereka berbuat syirik kepada Allah di saat apa? Di saat mereka mengalami kesulitan. Mereka berbuat syirik kepada Allah di saat mereka mengalami kesenangan. Ketika mereka sulit, mereka minta kepada Allah. Itu syirik zaman dahulu. Kalau yang syirik zaman sekarang, lagi senang dan susah, mereka menyekutukan Allah. Kalau zaman dahulu orang-orang berbuat syirik, mereka ketika mengalami kesulitan, ibadah kepada Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut, wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din falamma najamu ilal bari idahum yusyrikun. Tatkala mereka ketika mereka menaiki perahu, kemudian diombang-ambingkan oleh ombak, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Da'allahu mukhlishana huddin. Falamma najaw minal bari idzaum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka berbuat syirik. Ya perhatikan. Kaum musyrikin pada zaman dahulu, mereka berbuat syirik kepada Allah di saat apa? Berbuat syirik kepada Allah di saat apa? Di saat senang, di saat sulit, di saat susah, mereka minta kepada Allah. Bahkan Allah menyebutkan mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Tapi di saat senang mereka berbuat syirik. Kalau umat yang ada sekarang ini, anda lihat, di saat senang, di saat susah, datang ke kubur-kubur minta, berbuat syirik mereka di saat apa? Senang yang sulit. Ini yang pertama. Yang kedua,
orang-orang musyrik di zaman dahulu, mereka menyekutukan Allah, mencari orang-orang apa? Soleh. Yang dicari orang soleh untuk mereka ibadahi, orang soleh seperti Lata itu orang yang baik, karena setiap haji dia membuat roti dibagi jamaah haji oleh dia. Meninggal karena dia orang baik, disembah patung Lata. Dan begitu juga yang lain. Tapi kalau orang yang berbuat syirik pada zaman sekarang, bukan hanya orang soleh yang disembah, datangi ke kuburnya diminta apa? Orang yang fajir, orang yang jahat, orang yang gak sholat, sampai kerbo pun disembah, dibilang kiai selamat oleh mereka. Kalau dulu orang musyrikin gak mau dia beribadah kepada selain Allah, kecuali orang soleh. Mereka syirik. Sama, ini kita bicara soal orang-orang yang berbuat syirik. Semuanya batil, semuanya kufur. Mereka berbuat syirik, tapi mereka cari orang soleh untuk mereka sembah. Kalau orang jahat mereka gak mau. Kalau yang sekarang yang disembah oleh manusia, ya semuanya yang gak sholat disembah juga, karena dibilang kiai atau dibilang habib, meskipun dia berbuat kejahatan, gak sholat Jumatnya, minum khamar, tetap disembah, datang ke kuburnya. Yang gak sholat tetap datang ke kuburnya. Bahkan binatang pun disembah. Na'udzubillah, nasallu salamul afiyah. Atau kalau mau tambahkan lagi yang ketiga, itu baru dua ya. Yang ketiga, orang musyrikin pada zaman dahulu mengetahui tentang mana la ilaha illallah, makanya mereka gak mau. Mereka tahu. Kalau yang sekarang tidak tahu tentang kalimat la ilaha illallah, diucapkan, dinyanyikan dan segala macam, tapi mereka gak tahu tentang mana ini. Makanya kita harus tahu tentang rukun ini. Rukun la ilaha illallah artinya kita wajib menafikan semua yang disembah oleh manusia. Kita mengingkari orang menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah apa saja, semuanya batil, semuanya gak benar, semuanya sesat, semuanya kufur, semuanya syirik. Kita wajib meyakini bahwa itu gak benar semuanya. Gak boleh kita benarkan dengan alasan apapun juga, dengan alasan tawasul, dengan alasan syafaat, atau dengan alasan orang soleh. Gak bisa semuanya, semuanya batil. Bahwa kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita harus mengingkari semua sesembahan selain Allah, karena mereka beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Kita wajib yang kedua menetapkan ibadah hanya kepada Allah, itsbatul ibadah lillahi wahda, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Dan gak akan sempurna tauhid kita kepada Allah kalau tidak ada pengingkaran kepada selain Allah. Saya ulangi lagi, tolong dengarkan. Dan tidak akan sempurna tauhid kita, bahkan gak benar tauhid kita, kalau tidak ada pengingkaran kepada selain Allah. Kita wajib mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, wajib kita ingkari. Dan kita wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ini tauhid, ini makna yang benar dari kalimat Allah, dan ini rukun dari la ilaha illallah. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang rukun ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256, فَمَنْ يَقْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَانْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kokoh. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Rukun di sini, فَمَنْ يَقْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, ini nafi. Karena Allah dua rukunnya, nafi dan isbat. Faman yakfur bitagut, ini nafi. Barang siapa yang kufur kepada tagut, barang siapa yang ingkar kepada tagut, barang siapa yang mengingkari semua yang disembah selain Allah, barang siapa yang mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian wayumin billah dan beriman kepada Allah, ini isbat. Wayumin billah artinya isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Maka kata Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh. Lam fisamalah, tidak akan terpisah dia. Kuat. Kalau dia sudah paham kalimat ini, dia mengucapkannya, meyakininya, dan dia ucapkan dengan jujur dan dia mengamalkannya, dia berpegang dengan tali yang amat kokoh. Meskipun diancam, meskipun disiksa, tetap dengan kalimat ini. Meskipun dibakar, tetap dengan kalimat ini. Kokoh dia.
Makanya antum lihat, kita ini belum seberapa dibandingkan umat-umat terdahulu dan juga dibandingkan para sahabat Rasulullah SAW. Antum lihat bagaimana tukang-tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun. Begitu dia ada, begitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam memberikan hujah kepada dia tentang wajibnya beribadah kepada Allah, tentang perbuatan mereka itu enggak benar, maka mereka sempat bingung. Begitu Nabi Musa alaihissalam menunjukkan mukjizat yang besar, tongkat yang dilempar menjadi ular yang besar memakan semuanya sihir mereka, sujud mereka, beriman kepada Allah, mengetahui tentang mana kalimat la ilaha illallah. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Fir'aun, saya akan potong kamu dengan bersilang tangan dan kaki, dipotong. Mereka siap untuk dipotong dan mereka siap untuk mati. Di kalimat ini kokoh betul dalam hati mereka, karena mereka yakin hanya satu Allah yang disembah, selain Allah tidak ada yang disembah, meskipun disiksa. Seperti Mashita, tukang sisirnya, anaknya Fir'aun, ketika dia membaca bismillah, apakah ada Tuhan selain Bapakku, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan Bapakmu Allah SWT. Diadukan kepada bapaknya, disiksa, dia dan anaknya disiksa, dilempar satu persatu ke dalam api. Siap dia, karena dia yakin hanya Allah saja yang disembah, selain Allah semuanya batil. Siap dia disiksa. Begitu para sahabat radhiyallahu anhum ketika mengucapkan kalimat, tahu tentang rukun kalimat ini, siap dia. Seperti siapa? Seperti Sumayyah, seperti Yasir, bapaknya Ammar radhiyallahu anhum ajmain, ketika mengucapkan kalimat ini, yakin dengan kalimat ini, meskipun disiksa sampai dibunuh, tetap tegar dengan kalimat ini. Dia sudah berpegang dengan tali yang amat kokoh, kuat, menghunjam dalam hatinya. Dia yakin kalimat yang benar, meskipun mereka disiksa tetap. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Yasir, Sumayyah, dan juga Ammar dalam keadaan demikian, Nabi mengatakan kepada mereka semuanya, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena jaminan kamu adalah surga. Surga, surga, jaminannya surga. Kalimat ini la ilallah. Belum ada kewajiban sholat yang lima waktu, belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban zakat, belum ada kewajiban haji, belum ada. Tapi dengan kalimat ini Allah masukkan mereka ke dalam surga. Makanya kita harus paham dengan kalimat la ilallah. Ini dasar dalam kita berpijak, dasar dalam kita beramal, dasar dalam kita melakukan semua amal kita dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl di ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa ijtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Enggaknya kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan taghut. Kalimat ini ada nafi dan ada isbat. Isbat dari kalimat an ya'budullaha, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Nafi, wajtanibu taghut, dan jauhkan taghut. Artinya tinggalkan semua yang disembah selain Allah. Baru mereka itu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hidayah dengan kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Kemudian para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka juga mendakwakan demikian semuanya. Seperti Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 65 dan seterusnya, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka, ya berkata, wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah, tiada ilah sesembahan bagimu selain Allah, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, untuk melihat di halaman
122. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan aku, melainkan Allah. Maka beribadah kalian kepadaku. Jadi semua rasul, semua nabi yang Allah utus ke muka bumi, semua nabi yang Allah utus, ada 124 ribu nabi. Rasul 313 rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua dakwanya dakwah tauhid. Dan wajib kita memulai dakwah tauhid. Bukan kalau kita katakan melaksanakan dakwah tauhid, kita enggak membahas tentang masalah salat. Tetap kita bahas. Tentang masalah fikih kita bahas, tapi yang paling penting apa? Dasarnya tauhid dulu. Itu paling penting. Jadi dakwah yang harus kita hidupkan, dakwah tauhid, agar umat memahami tentang kalimat la ilaha illallah. Agar umat ini mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini yang harus kita dakwakan pertama kali sebelum yang lainnya. Agar umat ini paham. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum lihat di halaman 122 hadis sahih riwayat Muslim. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man qala illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma malu wa damu wa hisabu 'ala Allah 'azza wa jalla." Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, dan hisab perhitungannya diserahkan kepada Allah. Nabi juga bersabda, "Man wahhadallahu wa kafara bima yu'badu min dunihi, haruma malu wa damu wa hisabu 'ala Allah 'azza wa jalla." Barang siapa yang mengesakan Allah dan mengingkari ilah sesembahan selain Allah, maka haram harta dan darahnya, dan hisab perhitungannya diserahkan kepada Allah. Arti maksudnya di sini, haram harta dan darahnya, enggak boleh mereka diperangi. Enggak boleh mereka dibunuh. Enggak boleh mereka diambil hartanya sebagai ghanimah, enggak boleh. Enggak boleh diperangi karena dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan untuk perhatikan lagi di sini bahwa Nabi menyebutkan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa mengucapkan kalimat Allah dan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah, wajib dia ingkari. Enggak boleh kita membenarkan agama selain Islam, enggak boleh. Enggak boleh kita benarkan tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah. Enggak boleh juga yang namanya dia seorang dai ceramah di gereja, enggak boleh. Pengingkaran dia wajib mengingkari. Bukan dia membenarkan, wajib mengingkari. Bukannya masuk ke gereja atau ke kelenteng untuk ceramah menasihati mereka, enggak bisa. Mereka dinasihati agar mereka mengingkari semua sesembahan selain Allah. Bukan dikatakan di gereja itu bahwa Islam dengan Nasrani itu sama. Islam dengan Hindu, Buddha, Konghucu sama. Ini enggak benar. Ini dai-dai yang sesat dan menyesatkan umat. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatal mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku, a'immatal mudhillin, imam-imam, tokoh-tokoh, para penyeru yang menyesatkan umat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lain dari sahabat Tsauban radhiyallahu an. Jadi yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW yaitu tokoh-tokoh, dai-dai, para penyeru yang mengajak kepada kesesatan. Nah, itu yang Nabi khawatirkan. Enggak boleh kita membenarkan agama yang lain, sesembahan yang lain, enggak boleh. Hanya satu yang wajib disembah dan diibadahi hanya Allah SWT. Makanya Nabi Muhammad SAW mendakwakan kepada ahlul kitab
Karena alul kitab Yahudi Nasrani di dalam kitab mereka Taurat dan Injil itu dijelaskan di dalam kitab itu untuk beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, dan tidak boleh menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan, tidak boleh. Maka Nabi disuruh oleh Allah SWT di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, di ayat 64 Allah berfirman, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu

Imran surah yang ketiga ayat 64. Qul ya ahlal kitabi, wa katakanlah Muhammad kepada mereka, wahai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Wahai ahlul kitab, ta'alau kemari, ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Alla na'budu illallah, tidak boleh kita beribadah hanya kepada Allah saja. Wajib itu disampaikan kepada mereka. Tidak boleh kita beribadah hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Yang ketiga, wala yattakhidu ba'dhuna ba'dhan arbaba min dunillah. Dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallau faqul ashhadu bi anna muslimun. Jika kalian berpaling, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Itu yang harus disampaikan kepada mereka, agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Bukan kita membenarkan ajaran mereka, enggak boleh. Enggak boleh membenarkan ibadah mereka, tidak boleh. Kita harus berlepas diri dengan semua sesembahan selain Allah. Kita wajib menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi'annallahu wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa annallahu wal 'aliyyul kabir." Dzalika bi'annallahu wal haqq. Yang demikian bahwa Allah satu-satunya yang hak. Allah yang hak. "Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." Bahwa apa yang mereka seru selain Allah itu adalah batil. "Wa annallahu wal 'aliyyul kabir." Hanya Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Jadi konsekuensi dan rukun dari kalimat Allah, yaitu seorang muslim yang sudah jelas mengucapkan kalimat tauhid, maka ia wajib menolak dan wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Semua yang disembah dan diibadai selain Allah adalah batil. Dan ia pun wajib menetapkan bahwa satu-satunya yang benar dan wajib diibadahi hanya Allah saja. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal dan tidak boleh kepada selainnya. Ini rukun dari kalimat La ilaha illallah. Kemudian tentang syarat-syaratnya, nanti antum bisa baca penjelasan ayat-ayatnya dan juga dalilnya. Syaratnya di sini ada 7, ada yang menambahkan jadi 8. Jadi syarat yang pertama al-ilmu, itu mengetahui. Saya ringkas saja, nanti antum bisa baca sendiri. Kemudian yang kedua yakin, meyakini tentang kalimat ini. Dan tidak boleh ada keraguan sama sekali, enggak boleh ragu. Yakin dengan kalimat ini. Hanya Allah satu-satunya yang diibadahi, selain Allah semuanya batil. Yang ketiga, qabul, menerima kalimat ini secara mutlak. Yang keempat, inqiyad, tunduk dan patuh. Sebagai konsekuensi dari kalimat ini, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sidq, jujur. Yang kelima, sidq yaitu jujur, tidak dusta seperti orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu mereka pendusta. Yang keenam ikhlas, yaitu kita memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik dan mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah saja. Yang ketujuh, mahabbah, cinta. Kita mencintai kalimat ini, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari kecintaan kepada yang ada. Jadi wajib kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan, kufur, ingkar terhadap sesembahan selain Allah. Kita wajib mengingkari semua sesembahan selain Allah. Ini tentang rukun dan syaratnya yang wajib kita ketahui. Kemudian bagaimana kita mewujudkan, merealisasikan kalimat tauhid ini? Kita harus mewujudkan kalimat ini. Ini masalah yang penting, ya. Orang banyak mengucapkannya, mengetahui tentang rukunnya, mengetahui syaratnya, tapi dia belum mewujudkannya. Maka harus diwujudkan. Bukan sekedar tahu, tapi bagaimana meyakininya dan

mentatbiknya, mengaplikasikannya, mengamalkannya, mempraktekannya dari kalimat ini. Anda perhatikan tentang merealisasikan kalimat tauhid, halaman 138-139. Saya bacakan penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Ini harus dibaca ini oleh para dai, para ustaz, ya, apalagi kiai, baca ini. Penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang kalimat tauhid dalam syarahnya Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid, syarah kitab tauhid. Di bab ini, di bab tentang man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, fa inna tahqiqa tauhid tahdhibuhu wa tasfiyatuhu min asy-syirk al-akbar wa asghar wa min al-bid'ah al-qawliyah al-i'tiqadiyah wal bid'ah al-fi'liyah al-'amaliyah wa min al-ma'asi wa dhalika bi kamal al-ikhlas lillah fil aqwali wal af'ali wal iradat wa bi salamati min asy-syirk al-akbari al-munaqid li asli tauhid wa min asy-syirk al-asghar al-munafi li kamalihi wa bi salamati min al-bid'ah wal ma'asi allati tukaddir tauhid wa tamna'u kamalahu wa tu'awiquhu an husuli atharihi. فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوئ المنازل منها ومن أخص ما يدخل في تحقيقه كمال القنوط لله وقوة التوكل على الله بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه ولا يستشرف إليهم بقلبه ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله متبعا فيها رسول الله والناس في هذا المقام العظيم درجات ولكل درجات مما عملوا وليس تحقيق توحيد بالتمني ولا بالدعاوي الخالية من الحقائق ولا بالحلي العاطلة وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة فمن حقق توحيدا على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكملها والله أعلم. Untuk melihat artinya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan dari merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid adalah membersihkannya dari syirik besar maupun syirik kecil, dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan, dari bid'ah yang berupa perbuatan, juga dari perbuatan maksiat. Itu semua dilakukan dengan cara menyempurnakan keikhlasan kepada Allah dalam setiap perkataan, perbuatan, dan niat. Juga dengan menghindar dari perbuatan syirik yang besar yang membatalkan tauhid dan syirik yang kecil yang meniadakan kesempurnaannya. Serta menghindar dari perbuatan bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhid, meniadakan kesempurnaannya dan mencegah dari mendapatkan pengaruhnya. Barang siapa yang merealisasikan tauhid ditandai dengan penuhnya hati dengan iman, tauhid dan ikhlas dan dibenarkan dengan amalan, dia tunduk kepada perintah-perintah Allah Azza wa Jal dan tidak mengotorinya dengan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, bahkan termasuk orang-orang yang pertama memasuki dan menempatinya. Dan di antara keistimewaan yang menunjukkan akan perwujudan tauhid adalah sempurnanya ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dan kuatnya tawakal kepadanya, yang mana dia tidak memalingkan hatinya kepada makhluk di dalam setiap urusannya, tidak meminta kehormatan dari mereka serta tidak minta-minta kepada mereka baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Sebaliknya, kondisi lahir dan batinnya
perkataan dan perbuatannya, cinta dan bencinya, dan seluruh keadaannya dimaksudkan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia dalam posisi ini bertingkat-tingkat. Yang keempat, mewujudkan tauhid bukan dengan angan-angan dan dakwahkan yang kosong dari kenyataan, tidak juga dengan kekaguman yang sepi dan tindakan yang nyata, akan tapi ia dirasakan dengan apa yang tertanam dalam hati dari keimanan dan hakikat ihsan, serta dibenarkan oleh akhlak yang indah dan amal-amal yang saleh yang mulia. Maka siapa saja yang merasakan tauhid sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, niscaya dia akan mendapatkan keutamaan yang banyak lagi sempurna. Anda perhatikan di sini, ini ada 4 poin. Tolong antum catat dan perhatikan, ya, tentang bagaimana kita mewujudkan tauhid. Antum perhatikan di sini. Yang pertama di sini, yang dimaksud dengan mewujudkan tauhid, membersihkan dari syirik besar, syirik kecil. Kita wajib membersihkannya dari syirik besar, syirik kecil, syirkun akbar maupun syirkun asghar. Dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan, dan bid'ah-bid'ah berupa perbuatan. Ya, perkataan, keyakinan-keyakinan ini harus kita hindari. Seperti apa bid'ah berupa perkataan keyakinan? Contohnya seperti mengatakan Quran itu makhluk. Ini bid'ah berupa perkataan dan keyakinan. Atau perkataan dan juga keyakinan mengatakan bahwa orang yang sudah mati itu bisa memberikan manfaat atau bisa mencegah bahaya. Ini bid'ah bentuknya perkataan dan keyakinan. Orang yang sudah mati gak bisa apa-apa. Selagi dia masih hidup saja gak bisa memberikan manfaat, gak bisa melakukan bahaya, apalagi dia sudah mati. Kalau ada yang mengatakan bahwa orang yang sudah mati, apakah nabi, apakah kiai, apakah ustaz, apakah habib, dia bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup, bisa melok bahaya, ini keyakinan yang batil, syirk akbar ini. Perhatikan itu. Atau dia punya keyakinan atau perkataan dan keyakinan yang dia mengatakan bahwa ada orang yang mengetahui perkara yang gaib. Ini syirkun akbar. Karena enggak ada yang tahu yang gaib kecuali siapa? Allah Ta'ala. Enggak ada yang tahu yang gaib. Hatta Nabi Muhammad SAW enggak tahu yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada kiai atau ustaz atau habib, dia mengetahui yang gaib, maka dia telah menyamakan dirinya dengan siapa? Dengan Allah. Karena Allah mengatakan dalam surah An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Dalam surah An-Naml, surah 27 ayat 65. Katakan, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Enggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Makanya kalau ada orang-orang yang mengatakan yang gaib, maka mereka ini adalah telah berbuat kekufuran. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawa war Rasail, Syekh Utsaimin di juz yang kedua, beliau mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa ada seorang manusia mengetahui yang gaib, maka dia kafir. Kafir. Karena dia menyamakan apa? Dengan Allah Ta'ala. Karena enggak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu yang gaib, tidak tahu. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, Allah sebutkan juga dalam surah Al-A'raf. Wa Nabi Muhammad SAW tidak tahu yang gaib sama sekali. Ini wajib nih, kita perhatikan bahwa kita harus bersihkan diri kita dari syirik besar, syirik kecil, dari bid'ah berupa perkataan dan keyakinan, dari bid'ah yang berupa perbuatan. Kalau ini banyak ya, ribuan bid'ah, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, tentang ziarah kubur aja banyak dong bid'ahnya. Tentang kematian, tentang jenazah aja itu ratusan bid'ahnya. Belum lagi yang lain dalam sholat, banyak bid'ah yang dilakukan oleh manusia. Dan masih banyak lagi yang lain yang dilakukan oleh manusia. Kemudian juga dari bid'ah yang berupa perbuatan, juga dari perbuatan maksiat. Kalau kita mentauhidkan Allah, kita mesti takut kepada Allah. Kita sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah,
mestinya takut kepada Allah. Hati-hati dalam berbuat maksiat. Bukan berani. Kalau sekarang banyak orang berani yang berbuat maksiat. Seolah kalimat yang dia ucapkan itu gak ada arti apa-apa. Mestinya dia takut hanya kepada Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah mengetahui tentang isi hatinya. Dia hati-hati. Takut dia kepada Allah. Makanya sering saya sampaikan di majelis ilmu, setiap kita ngaji, setiap kita nuntut ilmu, mesti bertambah keyakinan kita kepada Allah. Tambah ketaatan kita kepada Allah, tambah iman kita kepada Allah, tambah takut kita kepada Allah, tambah amal kita yang soleh, amal kita yang baik. Setiap ngaji, bukan tambah keras hati kita, bukan. Tambah tunduk, tambah tunduk, tambah tunduk, tambah takut kepada Allah, bukan tambah berani. Jadi jauh dari perbuatan dosa dan maksiat itu banyak sekali. Dan antum bisa lihat nanti

kesempurnaan tauhid dan mencegah kita dari mendapatkan pengaruh dari tauhid. Maka banyak orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah enggak berpengaruh dalam kehidupannya. Kenapa? Ya dikerjakan bid'ah, dikerjakan maksiat, enggak ada athar. Tapi lihat umat-umat terdahulu. Mereka mengucapkan kalimat ini luar biasa. Mendorong dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah, mendorong dia untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, mencegah dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Pengaruh dari kalimat ini. Coba kita merenungi lagi. Antum sekarang yang hadir semuanya ini, yang ngaji, coba merenungi lagi. Antum sudah mengucapkan kalimat ini, berpengaruh gak dalam hati? Mesti punya pengaruh dalam kehidupan kita. Merubah kehidupan kita kepada lebih baik. Makanya antum lihat, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dulunya jahiliyah, berbuat semua maksiat mereka berbuat. Maksiat semua mereka berbuat. Begitu mereka masuk Islam, luar biasa mereka. Berubah semuanya. Kehidupannya berubah. Terus berbuat kebajikan, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, menjauhkan semua kesyirikan, menjauhkan semua maksiat, kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, takut kepada Allah. Mestinya pengaruh dalam kehidupan kita. Yang kedua, barang siapa yang mewujudkan tauhid ditandai dengan penuhnya hati dengan iman, tauhid dan ikhlas, dan dibenarkan dengan amalan, tunduk kepada perintah Allah, tidak mengotorinya dengan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat, maka ia akan masuk surga tanpa hisab. Bahkan termasuk orang-orang yang pertama masuk dan menempatinya. Jadi kalau sudah kita mengucapkan kalimat tauhid ini dengan ilmu, keyakinan, kejujuran, keikhlasan, dan kita lakukan amalan, melakukan perintah-perintah Allah, dan juga menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, kita harus berusaha. Berusaha terus bagaimana kita menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Maka orang yang seperti ini yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang ketiga, di antara keistimewaan yang menunjukkan akan perwujudan tauhid ini adalah sempurnanya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sempurna dia taat kepada Allah. Kemudian kuatnya tawakal kepada Allah. Taatnya sempurna kepada Allah dan kuatnya tawakal kepada Allah. Di mana dia tidak memalingkan hatinya kepada makhluk di dalam setiap urusannya. Tidak meminta kehormatan dari mereka. Tidak minta-minta kepada mereka, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ini sering saya sampaikan ini. Minta-minta dalam Islam hukumnya haram dalam Islam. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat tauhid ini, enggak boleh kita minta-minta pada manusia. Hati kita enggak boleh condong kepada manusia. Kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba manusia. Jangan mengharap sesuatu dari manusia. Dan ini sering saya sampaikan, tidak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Mengharapkan kepada Allah. Antum beribadah mengharapkan ganjaran dari Allah, bukan dari manusia. Kita nuntut ilmu saja, nuntut ilmu aja. Enggak boleh kita mengharapkan sesuatu dari dunia, enggak boleh nuntut ilmu. Apalagi kita mengajar, berdakwah, kita jadi imam, jadi muadzin, kita menolong orang, enggak boleh mengharapkan sesuatu dari mereka, tidak boleh. Semua harus karena Allah SWT. Harapkan ganjaran dari Allah. Balasan dari manusia cuma sekedarnya. Tapi balasan dari Allah ganjaran yang berlipat ganda, dunia dan akhirat. Makanya harus kita ingat ini. Jangan mengharapkan dari manusia, jangan. Jangan minta-minta, hukumnya haram dalam Islam. Dan ini merusak tauhid kita kepada Allah. Merusak. Kita menyakiti diri kita dan menyakiti orang yang kita minta. Enggak boleh minta-minta dalam Islam. Hukumnya haram dalam Islam. Dan orang yang minta-minta di hari kiamat enggak ada mukanya itu. Enggak ada mukanya. Walaysa fi wajhi muz'atul ahmin. Barang siapa yang minta-minta nanti dari kiamat enggak ada mukanya, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Jadi harus perhatikan, kalau kita sudah bertauhid kepada Allah, mestinya kuat tawakal kita kepada Allah. Jangan mengharap sesuatu dari manusia. Kita harus yakin yang menciptakan kita Allah, yang memberikan rezeki kita ialah Allah. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Dan semua kita lakukan lahir batin kita cinta dan benci karena Allah. Semua mengharapkan wajah Allah, mengikuti contoh Rasulullah SAW.

0: Kemudian yang keempat, mewujudkan tauhid bukan dengan angan-angan, bukan dengan dakwaan yang kosong, juga bukan dengan kekaguman yang sepi dari tindakan yang tak, tapi ia diwujudkan dengan apa yang tertanam dalam hati dari keimanan dan hakikat ihsan, kemudian dibenarkan dengan akhlak yang indah dan amal-amal soleh yang mulia. Nah, harus dibuktikan kita dengan akhlak yang mulia dan amal soleh yang indah. Bab yang kelima, kita masuk bab yang kelima. Jadi tentang wajibnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan makhluk ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Dan aku enggak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Dan mengatur terus-menerus. Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Kokoh. Jadi kita wajib mentauhidkan Allah. Dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi kita wajib mentauhidkan Allah, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi kalau rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Kalau asma wa sifat itu berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah. Tauhid rububiyah artinya semua perbuatan Allah. Allah sebagai khalik, kita meyakini, mengimani bahwa Allah sebagai khalik, pencipta. Allah sebagai razik, pemberi rezeki. Allah sebagai malik, yang memiliki langit dan bumi. Allah sebagai mudabbir, yang mengatur alam semesta. Allah muhyi, Allah mumit. Allah yang mengatur, menghidupkan, Allah matikan. Allah yang mentakdirkan seluruh apa yang terjadi di langit dan di bumi dan di antara keduanya. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita wajib mengimani itu. Jadi kalau kita sudah memahami tentang tauhid rububiyah dengan keimanan yang benar, kita tenang hidup kita ini. Kita yakin Allah yang menciptakan, mesti Allah pasti memberikan rezeki. Gak mungkin enggak, gak mungkin sudah. Sekecil apapun makhluk yang Allah ciptakan, pasti Allah memberikan rezeki. Dan dia tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Seluruh manusia ini, seluruh makhluk ini, dia tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis baru dimati. Ini maha adilnya Allah dan maha kasih sayangnya Allah SWT. Maka wajib kita yakin. Maka jangan takut kita dengan rezeki. Wajib kita ikhtiar mencari rezeki. Wajib mencari nafkah. Kita yakin kalau orang yang berbuat dosa dan maksiat dikasih rezeki oleh Allah, yang berbuat syirik, orang kafir kasih, apalagi kita yang ruku dan sujud, pasti dikasih rezeki oleh Allah. Harus yakin. Maka jangan mengharapkan sesuatu dari manusia dan jangan minta-minta kepada manusia. Minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Yakin. Jangan minta-minta. Ini merusak rububiyahnya kita kepada Allah. Begitu juga tentang apa yang terjadi di langit dan di bumi, tentang kematian, tentang musibah. Yakin Allah yang mentakdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang berbuat semuanya. Wajib meyakini itu. Ini tauhid rububiyah. Ini diyakini oleh siapa? Oleh kaum musyrikin. Tapi tidak masukkan mereka ke dalam agama Islam. Mereka kaum musyrikin mengakui. Ayatnya banyak ya tentang masalah ini. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Qayyim, untuk melihat di halaman 148, andai saja keimanan kepada tauhid rububiyah ini dapat menyelamatkan, tentulah para penyembah berhala, orang-orang musyrik telah diselamatkan. Akan tapi urusan yang amat penting dan menjadi penentu adalah keimanan kepada tauhid uluhiyah yang merupakan pembeda antara orang-orang musyrikin dan orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Dalam kitabnya Madaris Salikin di juz yang pertama. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, ini dakwahnya para nabi dan para rasul agar manusia beribadah hanya kepada Allah, agar manusia mentauhidkan Allah seperti ayat yang tadi sudah saya bacakan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa ijtanibu taghut. Dan sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul awalnya adalah beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Semua rasul mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Maka dakwah kita pun demikian. Enggak boleh lepas tuh dakwah kita. Setiap dakwah ajak umat ini untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Yaitu kita wajib menetapkan semua nama dan semua sifat Allah. Semua nama dan sifat Allah semuanya baik dan semuanya indah. Enggak boleh kita mengingkari nama dan sifat Allah. Enggak boleh kita mentakwil, memalingkan dari mana yang sebenarnya atau lafaz yang sebenarnya kepada lafaz atau makna yang lain, enggak boleh. Enggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, enggak boleh. Tidak boleh juga kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, tidak boleh. Bahkan enggak ada yang tahu. Sebagaimana orang tidak tahu tentang zat Allah, begitu juga orang tidak tahu tentang sifat Allah. Kita wajib mengimani semuanya. Makanya kata ulama salaf, amiruha kama ja'at bila kaif. Tetapkan semua nama dan sifat Allah. Jangan menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Makanya para ulama salaf menetapkan semuanya. Kalau disebutkan Allah itu berkuasa, kita wajib menetapkan demikian. Kalau disebutkan bahwa Allah itu di atas langit, di atas arasy, wajib kita menetapkan. Enggak boleh kita mengingkari. Wajib kita tetapkan demikian. Kalau disebutkan tentang wajah Allah, kita wajib tetapkan. Disebutkan tentang tangan Allah, Allah turun ke langit dunia, kita wajib menetapkan. Enggak boleh kita takwil. Enggak boleh kita samakan dengan makhluknya. Enggak boleh kita ingkari. Enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana. Ini kaidahnya saya sebutkan. Nanti antum bisa baca di halaman 159. Sampai halaman 164. Halaman 159 sampai halaman 164. Kemudian bab ke-6 itu tentang keutamaan tauhid. Ini gak perlu saya sebutkan karena banyak keutamaannya. Sekarang kita bahas bab yang ke-7 tentang syirik. Bab kalau tauhid lawannya syirik. Definisi syirik antum lihat di halaman 180. Di halaman 180. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah serta asma wa sifat. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ma'ad-Da' wa Dawa'. Jadi syirik itu menyamakan Allah dengan, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Atau berdoa kepada selain Allah atau menyekutukan Allah, itu namanya syirik. Syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar, kezoliman yang paling zolim. Syirik merupakan dosa besar yang paling besar, kezoliman yang paling zolim, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat. Luqman berkata kepada anaknya, sebagaimana Allah berfirman, wa idz qala luqmanu libni wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan kalian berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Kezaliman yang amat besar. Jadi kezaliman yang paling zalim adalah syirik, dan dosa yang paling besar adalah syirik. Maka Nabi menyebutkannya tentang akbarul kabair. Untuk melihat hadisnya di halaman 181-182, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabiyukum bi akbaril kabair." Sampai 3 kali Nabi sebutkan. Qalu bala ya Rasulullah, "Ala unabiyukum bi akbaril kabair?" "Ala unabiyukum bi akbaril kabair." Qalu bala ya Rasulullah, "Qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an fa qala ala wa qawla zur qala fa ma zala yukarriruha hatta kulna laitahu sakat." Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau mengulang 3 kali. Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Dosa besar yang paling besar syirik." menyekutukan Allah, yang pertama. Yang kedua, durhaka pada kedua orang tua. Kemudian beliau bersandar lalu duduk tegak. Tadi bersandar kemudian duduk. Beliau berkata, yang ketiga, hati-hati dengan perkataan dusta. Hati-hati berkata dusta, menjadi saksi palsu, hati-hati. Berita yang lain, kalau zur wa syaratu zur. Dan beliau terus mengulang-ulang sampai kami mengatakan mudah-mudahan beliau diam. Jadi syirik ini dosa besar yang paling besar. Dan orang yang berbuat syirik, dosanya enggak akan diampuni oleh Allah SWT. Antum lihat ancamannya banyak dalam Al-Qur'an. Antum lihat di halaman 184 dan seterusnya. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka sungguh dia telah mengadakan dosa yang paling besar. Orang yang berbuat syirik diharamkan bagi dia masuk surga. Orang yang berbuat syirik dihapuskan seluruh amalnya. Orang yang berbuat syirik halal darah dan hartanya. Ini yang berkaitan dengan syirik besar. Jadi syirik, dosa besar, yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat. Kemudian nanti ada syirkun asghar. Syirik yang kecil, seperti apa? Seperti riya. Ingin dilihat oleh orang dalam beramal, pamer kepada orang. Ini riya. Atau dia bersumpah dengan selain nama Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bighairi faqad kafara wa asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia terkufur atau dia berbuat syirik. Nah, bentuk-bentuk kesyirikan yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Antum lihat di halaman 197. Bentuk-bentuk kesyirikan yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Yang pertama, meminta suatu maslahat atau dijauhkan dari mudarat kepada kuburan tadi. Apakah kuburan Nabi, Habib, Wali, Kiai dan lainnya. Bernazar menyembelih hewan untuk mereka. Ini saya tanya kepada antum, ini masih ada atau tidak? Masih ada di tengah kaum muslimin. Masih jutaan kaum muslimin datang ke kubur-kubur wali atau kubur kiai atau habib atau yang lain, mereka minta di sana. Minta apa? Minta disembuhkan penyakitnya. Minta dagangannya supaya laris. Supaya minta enteng jodohnya. Minta supaya naik jabatannya. Atau minta supaya partainya tambah banyak pengikutnya. Atau yang lain. Ini masih ada. Ini perbuatan syirkun akbar. Perbuatan syirkun akbar. Yang kita wajib mengingatkan mereka. Enggak boleh dibiarkan. Ada wajib dari Majelis Ulama Indonesia, para dai, para ustaz mengingatkan seperti ini. Masih banyak lakukan kaum muslimin. Menyembelih, bernazar untuk penghuni kubur, tawaf di kuburan. Ini syirkun akbar, syirik yang paling besar. Kalau sudah sampai hujjah kepada dia dan tetap melakukan, keluar dari agama Islam ini. Ini karena ini termasuk pembatal keislaman, nawaqidul Islam. Kemudian yang kedua, mempercayai dan mendatangi dukun-dukun. Yang pertama ini, antum perhatikan lagi, bahwa yang mereka datangi, yang mereka minta, ini Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa mereka gak bisa apa-apa. Orang yang sudah mati gak bisa apa-apa. Allah sebutkan dalam surah Fatir, "Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yaghfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Orang-orang yang kalian berdoa kepadanya selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun setipis kulit ari. Arti mereka tidak mampu untuk menciptakan apa-apa. Mereka gak bisa menciptakan apa-apa sama sekali. Mereka diciptakan oleh Allah. Jika kalian berdoa, meminta kepada mereka, mereka gak bisa mendengar. Seandainya mereka mendengar, mereka gak bisa menjawab. Dan nanti pada hari kiamat, dia akan mengingkari kesyirikan kalian, kekufuran kalian. Dan gak ada yang bisa mengabarkan kecuali Allah yang maha mengetahui. Maka Allah menyebutkan orang-orang yang berdoa, meminta kepada selain Allah, mereka adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46 ayat 5 dan 6. Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Dan tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini. Kata Allah, tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Dan apabila nanti dikumpulkan, mereka akan jadi musuh antara orang yang meminta dengan yang diminta, akan jadi musuh pada hari kiamat nanti. Dan mereka lalai dari doanya orang-orang yang meminta kepada mereka. Jadi Allah sebutkan dalam beberapa ayat bahwa mereka enggak bisa memberikan manfaat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Yunus di ayat 106, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Jangan kamu berdoa, jangan kamu minta, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa melakukan bahaya. Kalau engkau lakukan juga, maka engkau termasuk orang yang zalim, orang yang berbuat syirik. Orang zalim artinya orang yang berbuat syirik. Kemudian yang kedua, mempercayai, mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir, tukang ramal dan yang sepertinya, meminta perlindungan kepada jin. Ini semuanya syirik. Mendatangi dukun hukumnya haram dalam Islam, dosa besar. Orang yang datang ke dukun paranormal, orang pintar, enggak diterima sholatnya selama 40 malam. Man ata arrafan fasalun syai'in lam tuqbalau sholatun arba'ina layla. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun, orang pintar, didatangi, maka enggak diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad dan Muslim. Enggak boleh. Cuma sayangnya sekarang ini banyak orang jadi tukang ramal. Ya. Ketika ada pertandingan bola, jadi tukang ramal dia, jadi dukun. Ketika ada pemilu, jadi tukang ramal, jadi dukun. Ketika ada isu politik, isunya yang dipunculkan Syiah. Nanti Indonesia akan jadi seperti Suria tahun segini. Ini namanya dukun, tukang ramal. Bukan seorang muslim yang baik yang seperti ini. Ini dukun. Sekarang banyak dukun-dukun ini. Katanya udah ngikuti Quran, Sunnah, Laman, Haji, Salaf. Kok jadi dukun sekarang? Ngeramal. Syiah akan berkuasa, nanti Syiah akan begini. Ini tukang ramal. Kayaknya kita gak yakin kepada Allah. Kalau Syiah ada, Khawarij juga ada, Mu'tazilah juga ada, penyembah kubur juga banyak, Ahlul Bidah juga banyak. Kenapa kita takut kepada satu, takut sama yang lain? Tidak. Semua harus kita khawatirkan. Mereka berbahaya buat Islam dan kaum muslimin. Tapi kita tetap tawakal kepada Allah. Kalau kita sabar dan kita tawakal kepada Allah dan takwa, gak akan bisa membahayakan tipu daya mereka sama sekali. Yakin kepada Allah. Cuma gak yakin. Kenapa? Gak paham tentang la ilaha illallah. Jadi tukang ramal sekarang. Tukang ramal. Jadi hati-hati ini. Ini setan masuk yang tadinya dikasih hidayah, sesat sekarang ini. Bahkan dimasukkan lagi di media sosial. Gitu. Nanti tahun segini, kalau gak milih ini, tahun lalu tuh, kalau gak milih ini, nanti kita akan disembelih, kata mereka. Ini tukang ramal, dukun, katanya udah sekolah, udah dapat gelar, serenceng gelarnya. Tapi kok jadi dukun?
1: Na'udzubillah, nas'alullah salamu wal afiyah, Allahul musta'an wa alaihi tuklan, la hawla wa la quwata illa billah.
0: Mesti tambah yakin kepada Allah. Allah sebutkan di tengah-tengah tentang ayat perang Badar, dan juga Allah sebutkan tentang orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Seandainya kalian sabar dan takwa kepada Allah, tidak akan bisa membahayakan tipu daya mereka, makarnya mereka, rencana mereka, enggak akan bisa membahayakan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui semuanya, Allah mengetahui. Kita harus yakin kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Jangan menyandarkan kepada ilmu pengetahuan kita, jangan kepada orang banyak, jangan kepada pendapat. Yakin kepada Allah. Serahkan diri kita kepada Allah. Kan kita sudah keluar rumah, kita baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi kok enggak yakin, masih takut. Takut kepada segelintir orang, kelompok yang sesat. Kita kan memang sesat mereka. Tapi banyak juga yang sesat, bukan selain mereka banyak. Kenapa ini dimunculkan? Berarti ada sesuatu yang enggak beres, gitu. Isu-isu politik yang enggak benar. Kita harus kembali kepada akidah yang benar, tauhid yang benar. Coba baca lagi, pelajari lagi dari awal lagi. Ya. Kemudian di antaranya lagi bentuk kesyirikan, mempercayai jimat, tongkat, tangkal, susuk kekuatan, pusaka, barang sakti, ramalan bintang dan yang lainnya. Ini masih banyak. Jimat-jimat, tongkat, tangkal-tangkal, ini enggak ada manfaat sama sekali. Dan Nabi menyebutkan inna ruqa wattama'ima wati wala syirkun, sesungguhnya ruqya, jimat-jimat, tangkal-tangkal itu syirik. Enggak boleh kita bergantung kepada selain Allah, enggak boleh. Kepada manusia juga enggak boleh, apalagi kepada benda mati yang enggak bisa memberikan manfaat, enggak bisa melok bahaya. Kemudian yang keempat, juga mempercayai menggunakan jampi-jampi pelet dan guna-guna, enggak boleh. Ini kesyirikan merupakan maksiat yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni Allah jika pelaku syirik itu mati dan tersyirik dan tidak bertaubat kepada Allah. Ini saya sebutkan juga akibatnya. Kemudian tentang syahadat Muhammad Rasulullah sedikit. Ya, sedikit saya mau jelaskan. Ini penting. Kita sudah mengucapkan kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Dan kita harus bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. Nah, konsekuensi kita dalam kesaksian kita tentang Nabi Muhammad utusan Allah, saya sebutkan tentang masalah iman kepada Nabi Muhammad SAW. Tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW, antum lihat di halaman 221. Iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, jadi kita sudah bersaksi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Yang pertama, kita wajib beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mengimani beliau, meyakini bahwa beliau diutus oleh Allah SWT dan beliau Nabi dan Rasul yang terakhir, dan beliau diutus oleh Allah untuk seluruh manusia dan sudah menjelaskan semua agama ini kepada umat manusia. Yang kedua, ta'atu fima amar, kita wajib mentaati apa yang beliau perintahkan. Semua yang Rasul perintahkan kita wajib mentaatinya, dan ini yang akan membawa kepada keselamatan. Kalau Rasulullah perintahkan, apa aja bentuknya? Yang pertama kali tauhid kepada Allah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, kita wajib taati. Umumnya Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memelihara jenggot. Yang menyeru siapa? Rasulullah. Kata Rasulullah, u'ful liha wa arkhul liha. Kata Rasulullah, u'ful liha, arkhul liha wa khaliful majus. Pelihara jenggot kalian, panjangkan jenggot kalian, tidak akan melihat orang-orang majusi. Kalian menyalahi orang-orang musyrikin. Ini perintah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perintah Rasulullah wajib ditaati. Jangan sekali-kali melecehkan perintah Rasulullah. Jangan menghina. Yang mencontohkan Rasulullah. yang paling banyak jenggotnya, tebalnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memerintahkan orang yang menyalahi perintah ini, menyalahi perintah Rasulullah. Kemudian dia menyerupai orang-orang musyrikin. Yang ketiga dia menyerupai wanita. Yang keempat dia merubah ciptaan Allah. Kalau orang mencukur jenggot, yang pertama dia menyalahi perintah Rasulullah, perintah Allah Rasulnya. Maksiat dia, dosa besar. Yang kedua, dia telah berbuat merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah. Bab laki-laki secara umum itu berjenggot. Perempuan tidak berjenggot. Maka yang ketiga, kalau dia tidak memeliharanya, dengan dia mencukurnya, dia sama dengan perempuan. Dengan Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi ini harus perhatikan. Ini perintah Rasulullah wajib ditaati. Maka di zaman Rasulullah ketika ada seorang yang dia makan atau dia minum dengan tangan kiri, tangan kiri, kidal, Nabi suruh obat dengan tangan kanan, gak mau dia. Gak boleh orang makan, minum tangan kiri, hukumnya haram. Nabi suruh tangan kanan. Ketika dia gak mau, kalau gitu kamu gak bisa mengangkat tangan kamu. Gak bisa mengangkat, kaku tangannya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Maka perintah Rasulullah jalankan, taati perintah Rasulullah SAW. Yang pertama kali perintah Rasulullah, tauhid kepada Allah. Kemudian yang ketiga, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Semua yang beliau sampaikan, kita wajib membenarkan semuanya. Karena beliau tidak berkata dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berkata dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Taala. Yang keempat, menjauhkan apa yang beliau larang. Apa yang beliau larang kita harus tinggalkan. Yang pertama kali, yang paling besar larangannya apa? Syirik, menyekutukan Allah. Durhaka pada orang tua. Maka jangan kita durhaka pada orang tua. Kita wajib berbuat baik pada orang tua, jangan durhaka. Yang kelima, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah. Kita tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang disyariatkan. Artinya kita wajib beribadah menurut apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang mencontohkan bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana ibadah itu diterima. Rasulullah mencontohkan. Kita enggak boleh beribadah melainkan menurut apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang wajib kita perhatikan tentang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang haknya Rasulullah, nanti antum bisa baca sendiri tentang haknya Rasulullah. Jadi kita harus betul-betul beribadah kepada beliau dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik, menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Kita wajib ittiba' kepada Rasulullah. Kalau kita ingin dicintai Allah, dicintai oleh Rasulnya, kalau kita ingin masuk surga, kita wajib mengikuti Rasulullah. Kita wajib meneladani Rasulullah SAW, karena beliau yang wajib kita ikuti. Bukannya syekh, bukannya ulama, bukannya tokoh, bukannya kiai, bukannya habib. Yang kita wajib ikuti, yang kita wajib teladani adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nanti akan ditanya oleh pada hari kiamat tentang satu ini, tentang Nabi Muhammad Sallam. Kita nggak akan ditanya tentang yang lainnya. Meskipun kita menyalahi orang banyak, selama kita mengikuti Rasulullah, meskipun kita menyalahi orang banyak, kita nggak mengikuti syiriknya mereka, bid'ahnya mereka, kita sendiri, kita akan selamat. Kita akan ditanya bagaimana kamu mengikuti Rasulullah atau tidak. Ketika kita menyalahi Rasulullah dengan berbuat syirik, berbuat beda, maka binasa, binasa. Orang kalau sudah menyalahi sunnah Rasulullah, meskipun dia semangat mengerjakannya perbuatan syirik dan beda itu, itu pasti binasa sudah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, inna likulli amalin syirrah, wa likulli syiratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat ila ghairi dhalik faqad halak. Kata Nabi, setiap amal itu mesti ada masa semangatnya dan mesti ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangatnya karena melaksanakan sunnahku, dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang semangatnya lelah hatinya bukan karena sunnahku, karena syirik, bid'ah atau perbuatan yang sia-sia, maka dia pasti binasa, pasti binasa. Hadis ini sahih. Makanya kita harus dibimbing dengan sunnah ini, kita akan selamat. Berpegang teguh pada Quran sunnah, menurut pemahaman salaf kita akan selamat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Karena waktunya terbatas, karena banyak pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamu'alaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nanti yang lainnya bisa antum lanjutkan bacanya, antum tamatkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamu'alaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, yang tidak bisa, wallahu alam bisawab. Bagaimana tentang orang yang selalu mempercayai perkataan paranormal? Apakah syahadatnya gugur? Ya disampaikan hujjah lebih dahulu. Enggak bisa kita katakan dia kafir atau murtad atau enggak bisa. Jadi yang menentukan ini para ulama yang paham. Kita hanya menyampaikan, mengingatkan, bukan menghukumi. Tetap kita ingatkan bahwa dukun-dukun, para ulama, orang bilang enggak boleh dipercaya. Mereka dusta. Satu kebenaran dicampur dengan berapa? 100 kedustaan, kata Rasulullah. Satu kebenaran dicampur dengan 100 kedustaan. Saya baru mengenal sunnah dan di rumah saya banyak tayangan televisi yang umum. Bagaimana? Ya dialihkan kepada, kan ada radio Roja, ada TV Roja, ya antum dengarkan itu manfaat insyaallah. Itu antum kasih tahu anak-anak itu, dengarkan yang bermanfaat. Ini TV yang ada ini mudarat, karena isinya semuanya adalah maksiat. Semua isinya adalah maksiat. Maka kita jangan masuk ke tempat itu, karena nanti kebenaran dicampur dengan apa? Dengan kebatilan. Ditayangkan oleh pengajian supaya apa? Supaya laku kemaksiatannya. Pengajian hanya mukodimah aja. Yang isinya apa? Kemaksiatan. Film-film, kerusakan, telanjang, segala macam sudah. Maka itu matikan, ganti dengan yang lain yang bermanfaat. Antum ada TV Roja di rumah, radio Roja itu dengarkan, itu manfaat. Dikasih buku-buku yang bermanfaat. Dakwah sunnah ini sudah bertebaran di negeri ini. Sudah banyak yang mengenal dari pejabat sampai artis. Bagaimana mensyukuri nikmat ini? Mensyukuri nikmatnya agar mereka belajar agama. Gitu, syukur nikmatnya. Belajar agama Islam. Semuanya harus belajar. Bukan saya sudah ikut sunnah, sudah ikut salaf, cuma castingnya aja. Ya. Jenggot tidak isbal. Semuanya jauh dari sunnah. Semua perbuatannya jauh dari sunnah. Muamalahnya jauh dari sunnah. Pekerjaannya masih perbuatan yang haram. Gak ada manfaatnya. Harus belajar. Semua yang sudah tahu bahwa dia sudah mengikuti sunnah, kan baru dengar sekali ceramah, dua kali, tiga kali, tertarik, baru tertarik. Gitu. Belum ditarik, tarik dulu mereka untuk belajar agama. Bukan dibiarkan. Sekarang dibiarkan pejabat, wah rasanya kalau udah pejabat ngikut sunnah, ada jenggot dikit aja, wah salap. Padahal belum tahu tentang isinya, bagaimana akidahnya, bagaimana tauhidnya. Itu dulu harus ajak mereka ngaji. Kapan dia ngaji, kapan sih? Ngajinya kapan? Duduk di majlismu kapan? Mereka harus belajar. Semuanya, pejabat, ulamanya, para dai-nya, apalagi yang lain selain itu, para artis, tetap harus belajar lagi, belajar agama. Sampai kapan? Sampai mati belajar itu. Sampai mati. Itu kan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah al-Mubarak, yang lain, belajar. Ini kan sekarang banyak yang sok pinter gitu. Merasa sudah berilmu, padahal enggak punya ilmu sama sekali. Baru beli buku, ya buku ini mungkin ya, buku ini atau buku yang lain, tapi kan gak dibaca buku itu. Dan juga buku perlu pembimbing, kan kata Imam Syafi'i, mesti ada apa dalam kita nuntut ilmu, ada apa? Ada irsyadu ustadzin wa tulu zamani, kata Imam Syafi'i, mesti ada bimbingan ustadz kan dalam belajar. Kemudian apa? Lama waktunya. Sekarang yang muskilah, dan juga bukan muskil lagi, musibah, ustadznya dibimbing oleh si artis. Ustadznya dibimbing oleh si artis. Ustadz, gini, menurut saya begini ustadz, kita adakan begini. Iya, sami'na wa ata'na. La haula wa la quwata illa. Ini tanda-tanda kiamat ini namanya. Mesti ustadz sebagai dai, dia ngajarkan, dia bimbing, dia didik, bacakan kitab, diajarkan mereka tentang sholat dari awal sampai akhir, dipahami tentang akidah yang benar. Bukan ustadz yang dibimbing. Sekarang ustadz yang dibimbing oleh orang kaya. Orang kaya gak ngerti agama, akhirnya rusak agama ini dengan sebab mereka. Rusak agama ini. Kan setan menggoda anak Adam terus kan, khatwa selangkah demi selangkah. Kata-kata Allah, wala tattabi utwati syaitan innahu lakum aduwwu mubin. Enggak, kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Boleh tidak kita menempel kalimat dari Allah di rumah kita? Tujuannya untuk apa? Menempel Al-Quran, kaligrafi, untuk apa? Gak ada manfaatnya. Dan gak ada contoh dari salafus saleh. Al-Quran untuk dibaca, bukan dipajang. La ilaha illallah untuk dipahami, sin dia amalkan, bukan dipajang. Al-Quran untuk dibaca, difahami. Yang majang itu, yang nulisnya belum tahu tentang artinya apa. Yang nulisnya, yang punya rumah, yang beli juga gak tahu apa sih itu melingkar-lingkar gitu tulisannya, kaligrafi, gak bisa baca. Terus apa mananya, apa manfaatnya? Apa Al-Quran kita jaga supaya seperti satpam gitu, supaya maling gak masuk? Gak bisa. Bahwa setan akan lari rumah kita dengan apa? Dibacakan surah Al-Baqarah. Dibaca, bukan dipajang. Dibaca. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Disuruh baca, setan akan lari, bukan dipajang. Al-Qur'an itu la ilallah dipahami, diyakini, diamalkan. Sebenarnya juga orang baca Quran, Al-Quran untuk dibaca, dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Gak ada contoh dari Rasulullah, gak ada contoh dari sahabat. Gak ada, manfaatnya apa dicium? Cinta kita pada Al-Quran, pahami, amalkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Qur'an, atau hati mereka digembok oleh Allah? Dikunci hati mereka, dibaca, dipahami. Yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan syafaatul uzma pada hari kiamat? Itu syafaat. Nabi memberikan syafaat agar diselesaikan urusan manusia pada hari kiamat. Karena mereka sudah datang kepada para nabi. Nuh Nabi Rasul yang pertama, sampai kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka semua menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaatul uzma. Bagaimana kita menumbuhkan rasa takut dan cinta kepada Allah? Ya, kita harus betul-betul memahami tentang tauhid dari kalimat dari Allah. Kita pelajari, kita pahami tentang kekuasaan Allah ini dan juga nama-nama dan sifatnya. Insyaallah akan timbul. Selama kita terus mengaji

obat dari pelaku syirkun akbar, diterima. Kalau dia tobat sebelum dia meninggal dunia, dia tobat sebelum dia meninggal dunia, diterima. Adapun ayat innallaha la yaghfiru asyraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik. Ayat itu dalam surah An-Nisa ayat 48 dan An-Nisa ayat 116 itu berkaitan Allah enggak mengampuni dosa syirik bagi orang yang mati dalam keadaan syirik, belum bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, diampuni semua dosa. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan dan juga Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar. Bagaimana kita mendakwakan sebagian kerabat kita yang masih beragama Tionghoa, atau sebagian mereka sudah masuk Islam, masih mu'alaf, tapi juga ikut-ikut perayaan Imlek dan yang lainnya. Ya, coba kita ajak mereka untuk ngaji. Karena kasih buku aja mereka gak baca. Tinggal cara antum bagaimana supaya mereka ini mau ngaji. Atau mungkin antum kumpul di rumah, datangi seorang ustadz untuk pertama kali pembukaan aja, untuk dia paham. Setelah itu dibawa mereka ke masjid. Karena tetap kaum muslimin diajak ke masjid, mereka harus cinta kepada masjid dan meramaikan masjid Allah. Karena meramaikan masjid Allah termasuk tanda iman kepada Allah SWT. Makanya diajak mereka untuk ngaji, disuruh dengarkan kajian-kajian agar mereka bermanfaat. Kita tetap menyampaikan dengan apa yang kita mampu, dengan berapa kaset, buku atau VCD supaya mereka mau mendengarkannya. Dan jangan lupa doa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Saya sering mendengar ada orang mengucapkan demi Allah dan Rasulullah, apakah syirik? Demi Rasulullah enggak boleh. Yang bolehnya satu, demi Allah, wallahi tallahi billahi. Enggak boleh bersumpah demi Rasulullah, enggak boleh. Enggak boleh. Bapak Nabi bersabda, "Man halafa bi ghairi lahi faqad kafara wa asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Enggak boleh bersumpah dengan nama Nabi, apalagi dengan nama-nama yang lain. Enggak boleh. Harus dengan nama Allah saja. Saya adalah tamu Allah, saya ingin bertanya. Kita semua tamu Allah. Apakah surga buat orang yang berbuat maksiat? Apakah ada surga? Ya kalau dia taubat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi yang perlu diingat, yang paling penting lagi, mendasari dengan tauhid dan tidak berbuat syirik. Bab dosa yang paling besar adalah syirik. Kalau dikatakan bahwa enggak berbuat dosa secara umum, enggak mungkin. Sebab manusia semuanya berbuat dosa. Kullu bani Adam khata' wa khata'ina tawabun. Setiap anak Adam pernah berbuat dosa. Yang terbaik dari mereka yang bertaubat kepada Allah. Tapi yang paling penting di sini dasarnya, kita harus taubat kepada Allah, jangan berbuat syirik. Insya Allah dosa-dosa yang lain akan diampuni. Seperti dalam hadis Tirmidzi, Nabi bersabda SAW, "Ya bna Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya thumma lakitana tusyriku bi syai'an la ataituka bi kurabiya maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau seandainya kau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa dengan syarat tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun juga, aku datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Ya, tauhid kepada Allah dasarnya. Kalau kita bertauhid kepada Allah, insya Allah nanti di hari kiamat dosa-dosa yang lain akan dihapuskan selama kita tidak berbuat syirik kepada Allah. Apakah dosa yang lain kita tetap lakukan? Wajib berhenti, wajib bertaubat. Tetap kita wajib berhenti dan wajib bertaubat atas semua dosa. Tapi yang namanya manusia tidak lepas daripada perbuatan dosa. Apakah kita harus benar dahulu tauhid kita baru kita menjalankan ibadah? Ya tetap kita menjalankan ibadah sambil kita membenarkan, kemudian juga membersihkan tauhid kita dari noda dosa syirik. Tetap ibadah kepada Allah, tapi terus kita mentarbiyah, mentasfiyah, mentahdzib diri kita untuk mentauhidkan Allah dan membersihkan dan menyaring diri kita dari perbuatan syirik. Apakah kita boleh saling menghargai di antar umat beragama? Artinya tentang hubungan tetangga tetap. Perhatikan ya, berkaitan dengan hak umat beragama yang ditanyakan tadi. Tetap kalau tetangga kita orang Yahudi atau Nasrani atau Konghucu, kita wajib berbuat baik dengan dia. Wajib. Pada tetangga enggak boleh kita ganggu. Ini ketentuan syariat. Ketentuan syariat di zaman Nabi juga ada orang-orang Yahudi, orang

0: Nasrani disuruh untuk berbuat baik kepada mereka, bermuamalah dengan baik kepada mereka. Mereka punya hak, nggak boleh mereka dibunuh kecuali mereka dalam peperangan. Nggak boleh kita mengambil harta mereka, nggak boleh menzalimi mereka. Ada yang diatur dalam agama Islam, semua lengkap dalam agama Islam, lengkap semua diatur. Tapi toleransi dalam keadaan beragama, menganggap agama mereka benar, nggak boleh. Mengatakan agama mereka itu benar, nggak boleh. Karena Allah sudah menyatakan bahwa semua agama selain Islam batil. Bahwa mencari agama selain Islam gak akan diterima oleh Allah. Tolong jelaskan tentang dai yang suka tahdir mentahdir. Ini antum gak usah ikut kajiannya, gak usah hadir kajiannya. Nanti mereka juga tahdir sendiri diantara mereka. Ini jadi namanya jamaah tahdir. Jadi ada JT, jamaah tabligh, ada jamaah tahdir. Ini jamaah tahdir, tukang tahdir. Pokoknya orang selain mereka, mereka katakan sururi. Kita tanya sururi apa, enggak ngerti juga mereka. Ini jamaah tahdir, biarkan aja. Ya, mereka hidup dengan komunitasnya sendiri, hidup dan matinya dengan begitu sudah. Biarkan aja, kita tinggalkan aja. Kita dakwakan yang lain, kaum muslimin, masih jutaan umat Islam yang membutuhkan dakwah kita. Yang begitu tinggalkan, enggak ada manfaatnya. Nanti mereka akan ribut sendiri di antara mereka. Tadinya satu nih, nanti ustadz-ustadznya saling mentahdir, pecah lagi. Nanti di antara mereka saling mentahdir, terus seperti itu. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Mereka berbuat kepada ustadz-ustadz salafi yang ditahdir, nanti mereka juga dapat seperti itu, ditahdir juga oleh muridnya. Dan itu terjadi bukti seperti itu. Maka gak usah kita urus jamaah tahdir ini. Antum gak usah ikut pengajiannya, gak usah hadir. Meskipun yang dikaji kitab tauhid, nggak ada manfaatnya kita tauhid yang mereka baca itu. Kenapa? Mereka sendiri tidak memahami tentang kalimat itu dan tidak mengamalkannya dalam kehidupan. Apakah pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam dikatakan taghut dan bisa kita barok dengan mereka? Ini negara Islam, kaum muslimin yang terbanyak di sini, dan syiar Islam berlaku. Azan yang 5 waktu ada. Orang berjenggot tidak dilarang, orang pakai jilbab tidak dilarang, dilaksanakan sholat berjamaah, dilaksanakan sholat id, puasa dilaksanakan, orang pakai jilbab. Ini agama Islam syiar ada di sini, syiar ini ada. Kalau belum terlaksana hukum Islam, ya kita wajib sabar. Yang antum perhatikan, ketika kita berhadapan dengan ulil amri, dengan pemerintahan, Nabi sudah ingatkan kepada kita. Kata Nabi apa? Isbiru. Isbiru, isbiru, kata Nabi. Sabar, sabar, dan sabar. Ini banyak gak sabar. Belum terlaksana betul hukum Islam. Dan memang belum sampai dakwah kepada mereka. Belum sampai dakwah kepada mereka. Mereka gak tahu. Mereka Islam, Islamnya KTP, gak tahu tentang Islam ini. Maka kita harus sabar menghadapi mereka. Kalau menghukumi kafir, taghut, dan segala macam, manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Anda perhatikan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam apa mengatakan kepada Bani Israel, itu Fir'aun taghut, taghut, taghut, kafir, kafir. Apa manfaatnya? Enggak ada manfaat. Allah suruh kepada Nabi Musa, Nabi Harun, idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru yakhsha. Hendaklah kalian berdua pergi menghadap Fir'aun, datangi Fir'aun karena dia telah berbuat perlewatan batas, taghut, dia taghut melewati batas. Katakan dengan kalimat yang lemah lembut, sampaikan kepada dia tentang tauhid, tentang la ilaha illallah dan yang lainnya, sampaikan kepada dia dengan kalimat yang lemah lembut agar dia takut, agar dia ingat dan takut kepada Allah. Kan kita belum menyampaikan, belum mendatangi ulil amri. Maka disuruh sabar. Ini kebanyakan yang enggak sabar. Akhirnya terjadi apa? Kerusakan. Kalau sudah mengatakan taghut, kafir, yang ada apa? Barok kan. Kalau sudah barok apa? Berlepas diri, demo. Kalau sudah demonstrasi, yang ada pertumpahan darah dan enggak akan berhenti seperti itu sampai hari kiamat. Maka disuruh sabar. Antum bisa lihat kan kejadian-kejadian, apakah itu di Irak, di Mesir, di Libya, di tempat yang lain. Anda bisa lihat, ketika enggak sabar dengan penguasanya, terjadi sampai sekarang pertumpahan darah terus. Di Syria seperti itu juga terjadi, enggak sabar kepada penguasanya, berontak, pertumpahan darah. Nabi suruh sabar dan sabar. Arti sabar itu bukan kita diam, tetap nuntut ilmu, tetap mengamalkan ilmu, tetap dakwah jalan melalui berbagai media, tetap jalan. Usaha yang maksimal dan doa kepada Allah agar Allah menunjuki mereka. Doa kepada Allah. Orang yang berbuat syirik, artinya dia bukan syirkun akbar, syirkun asghar. Bagaimana? Ya kalau dia taubat kepada Allah akan diampuni dosanya. Kalau dia taubat kepada Allah akan diampuni dosanya. Sekarang bagaimana di akhirat, apakah dia kekal? Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud kekal itu berkaitan dengan syirkun akbar, bukan syirkun asghar. Meskipun sebagian ulama menyebutkan karena syirkun asghar itu membatalkan amal itu yang dia lakukan, amal yang lainnya tidak. Amal itu aja yang dia lakukan itu yang batal, yang lain tidak. Maka yang dimaksud yang kekal itu adalah untuk syirkun akbar, bukan syirkun asghar. Wallahu'alam. Bagaimana kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia masih berbuat bid'ah? Ya seperti yang kita lihat sekarang ini kaum muslimin, bukan hanya orang awam, termasuk ustadz, para da'i dan kiainya. Dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi tetap masih mempertahankan apa? Bid'ah-bid'ahnya. Membela bid'ah-bid'ah, mencela sunnah. Ya kita menyampaikan dengan kalimat yang baik kepada mereka, dakwakan, berikan buku, berikan kaset, supaya mereka mau mendengar, supaya mereka mau kembali. Bukan berarti syahadatnya batal, tidak. Tapi mereka belum melaksanakan konsekuensi dari syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan orang munafik? Munafik ini adalah orang yang dia benci kepada Islam. Dia mengucapkan kalimat syahadat, dia ikut sholat bersama Nabi, dia ikut perang, tapi hatinya benci kepada Islam. Mengejek, memperolok agama Islam, mengolok Rasulullah SAW, mengolok-olok para sahabatnya. Ini orang munafik i'tiqadi. Ada munafik amali banyak yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Apa benar pernyataan orang yang mengatakan bahwa kita ini masih zaman Mekah, belum Fathu Mekah, jadi cukup dengan syahadat, gak perlu sholat? La haula wala quwata illa billah. Ini pemahaman yang sesat dan kufur ini. Dia wajib melaksanakan syariat Islam. Agama Islam sudah sempurna dan Nabi sudah menyampaikan agama Islam kepada seluruh manusia. Kita disuruh oleh Allah untuk masuk ke dalam agama Islam keseluruhan, bukan syariat aja. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuk dalam agama Islam secara keseluruhan, seluruhnya, bukan syahadat saja, seluruhnya. Syahadat, wajib laksanakan sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, semua wajib laksanakan, wajib kita laksanakan. Bagaimana kita berusaha untuk memahami tentang kalimat ini? Ya, kita belajar. Antum ulangi lagi membaca buku ini, antum merenungkan, ulangi lagi, maka sering kajian-kajian seperti ini supaya menambah iman kita kepada Allah, menambah keyakinan kita kepada Allah, menambah ketakwaan kita kepada Allah, menambah rasa takut dan rasa harap kita kepada Allah, menambah tawakal. Harus diulang lagi. Jadi ini yang kita baca ini baru mukadimah. Baru mukadimah. Perlu kajian-kajian. Ini mungkin kalau kita bahas kitabnya satu persatu dari awal sampai akhir, mungkin satu tahun gak selesai. Setiap pekan kita kaji, gak selesai. Buku yang tipis saja kemarin kita kaji tentang adab dan akhlak penuntut ilmu, itu 8 bulan baru selesai. Karena perlu dijabarkan, perlu dijelaskan dengan dalil Quran dan hadis Nabi yang lain dan penjelasan ulama salaf. Karena sudah masuk waktu zuhur, cukup sampai di sini. Jadi pengurus sudah mengatakan bahwa sudah masuk waktu zuhur. Karena kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita dikasih tempat dari masjid ini untuk kajian. Kita bersyukur kepada Allah, kita terima kasih kepada pengurus-pengurusnya yang telah menyediakan tempat buat kita untuk belajar, mengkaji. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat para pengurus yang ikut mendengar dan ikut hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk tetap di atas Islam dan sunnah, memahami tentang syahadat ini dan juga mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah menyatukan hati kita di atas Islam dan sunnah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Suatu saat Abu Zara keluar dari rumahnya di pagi hari, maka dia melihat seorang wanita, rupanya wanita yang cantik dan montok dan seksi. Fanakahaha wa talaqani, maka dia pun menceraikan aku dan menikahi wanita tadi. Setelah itu saya menikah dengan seorang yang terkemuka, orang kaya juga, bahkan lebih kaya daripada Abu Zara. Lau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balaga asghar aniyati Abi Zara. Kalau seandainya saya kumpulkan seluruh pemberian suamiku yang kedua ini, tidak akan bisa mengalahkan secuil pemberian Abu Zara. Kuntu laki ka Abi Zara li ummi Zara. Wahai Aisyah, sungguhnya kedudukanku di hatimu sebagaimana kedudukan Ummu Zara, kedudukan Abu Zara di hati Ummu Zara. Illa anna Abu Zara

yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya As-Sahih Al-Bukhari dalam sebuah bab yang beliau beri judul Husnul Mu'asyarah Ma'al Ahl, yaitu bagaimana bisa melakukan pergaulan yang baik, berakhlak yang baik terhadap istri. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran telah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan ya bagi kalian istri-istri yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan mawaddah dan rahmah, yaitu saling mencintai dan saling kasih sayang di antara pasutri, pasangan suami istri. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataan yang kita lihat di lapangan, betapa banyak pasangan suami istri yang tidak mendapatkan janji Allah ini, tidak mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah ini. Banyak pasangan suami istri yang hari-hari mereka penuhi dengan pertengkaran, dengan cekcok di antara mereka. Kenapa bisa demikian? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, barang siapa yang menikah, maka Allah akan tumbuhkan rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara pasangan suami istri. Banyak sebab yang disebutkan oleh para ulama, namun di antara sebab terbesar yang menjadikan hilangnya rasa cinta atau kurangnya rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara pasangan suami istri adalah karena salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, tidak menunaikan hak pasangannya. Entah istri yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak menunaikan hak suaminya, atau sebaliknya, suami ya tidak menunaikan hak-hak istrinya. Inilah yang menyebabkan timbulnya kerenggangan di antara pasangan suami istri. Yang kita dapati ya, sebagian suami banyak menuntut terhadap istrinya. Fenomena ini terutama terjadi terus terang saja di kalangan ikhwan dan akhwat yang sudah kenal pengajian. Tatkala sang suami mengetahui betapa besar haknya yang harus ditunaikan oleh sang istri, maka sering dia menuntut kepada istrinya. Dan begitu pula sebagian istri ya banyak menuntut terhadap suaminya tanpa melihat bagaimana kondisi suaminya. Oleh karenanya syariat melarang adanya seorang yang hanya bisa menuntut namun tidak bisa menunaikan kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin." Kata Allah, "Wailun," celaka, neraka wail, "lil mutaffifin," bagi orang-orang yang berbuat curang, curang dalam timbangan. "Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun," kalau mereka beli barang dari orang, pingin timbangannya dipenuhin. "Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun," namun sebaliknya kalau jual barang sama orang, timbangannya dikurangi. Dia menuntut kalau beli harus dipenuhi haknya. Tatkala ada orang beli sama dia, dia tidak penuhi hak pembeli. "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun," tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati orang seperti ini dengan wailun lil mutaffifin, celaka terhadap orang-orang yang curang. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya meskipun ayat ini berkaitan dengan orang yang menjual beli dengan timbangan, namun juga berkaitan hanya sebagai contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ayat ini juga mengenai pasangan suami istri. Ya. Kalau ada seorang istri yang hanya bisa menuntut, menuntut dan menuntut, tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri, maka terkena ancaman ayat ini. Wailun laha, celaka bagi dia. Celaka bagi istri yang modelnya seperti ini. Sebaliknya pula, seorang suami yang hanya bisa menuntut, "Istriku, kamu harus cantik, kamu harus gini, kamu harus gini," sementara dia tidak perhatikan kewajiban dia sebagai suami, maka terancam juga dengan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wailun lil mutaffifin," celaka bagi orang-orang seperti ini. Oleh karenanya, kedua belah pihak, baik istri maupun suami, jangan hanya bisa menuntut haknya, tetapi dia juga harus menunaikan kewajibannya, menunaikan hak
pasang

0: tangannya.
1: Adapun hak suami terhadap istri memang sangat besar. Kita semua mungkin sudah menghafalkannya, terutama para suami. Hak suami terhadap istri sangat besar. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau saya boleh menyuruh seorang sujud kepada selain Allah, maka akan saya perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Kenapa ikhwan? Ya. Karena saking besarnya, sangat besarnya hak suami sang wanita. Kalau boleh Rasulullah perintahkan seorang sujud kepada selain Allah, akan diperintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Bahkan dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya min qadamihi ila mafraq ra'sihi qurhatun, ya, seandainya pada tubuh suami, seorang suami, dari ujung kaki sampai ujung rambut keluar ada luka yang mengeluarkan tanbijesu, mengeluarkan apa, minal qih bil qih wasadid, mengeluarkan darah dan nanah, ya. Kemudian datang istrinya, fastaqbalathu, kemudian dia menghadap suaminya, falahasathu, kemudian dia jilat nanah tersebut dari ujung kaki sampai ujung rambut, ma'addat haqqahu, maka dia masih belum bisa menunaikan hak suaminya. Menunjukkan bagaimana besarnya hak seorang suami terhadap istri. Oleh karena tatkala ada seorang sahabiyah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sang wanita, lihat bagaimana kedudukanmu di hati suamimu. Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan juga nerakamu." Artinya apa kata para ulama? Pintu terbesar yang memudahkan seorang wanita masuk ke dalam surga adalah berbakti kepada suami, mencari ridho suami. Dan jika seorang istri tidak mendapatkan ridho suaminya, malah membangkang terhadap suaminya, dan suaminya murka kepada istrinya, maka ini merupakan pintu terbesar untuk masukkan sang wanita ke dalam api neraka jahannam. Makanya Rasulullah mengatakan, "Fa innahu jannatuki wa naruki." Sungguhnya suami itu surgamu dan juga nerakamu. Maka berhati-hatilah para wanita. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan besarnya hak suami sangatlah banyak. Sampai-sampai kalau kita boleh katakan, ya, kalau ada istilah bahwasanya surga berada di telapak kaki ibu, adapun bagi seorang wanita surga berada di telapak kaki suaminya. Sampai para ulama menyebutkan jika bertentangan antara kepentingan atau perintah seorang suami dengan perintah orang tua sang wanita, maka dia harus mendahulukan perintah suaminya. Ini jelas, ya, bahwasanya hak seorang suami sangat besar terhadap seorang wanita. Namun ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allahu iyyakum, terkhususnya bagi para suami, tentunya para suami juga punya kewajiban yang harus dia tunaikan kepada istri-istrinya, ya. Dia tidak hanya sekedar bisa menuntut, namun dia juga harus bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian, akhlak yang paling bagus yang dimiliki oleh seorang itu orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istriku. Ini subhanallah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah SAW memvonis bahwasanya orang yang paling baik yaitu yang paling baik terhadap istrinya. Kenapa bisa demikian? Ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyyakum. Karena akhlak seorang suami di hadapan istrinya itu akhlak yang sejati, bukan akhlak munafik. Akhlak yang benar-benar seperti itu, ya. Berbeda dengan seorang lelaki tatkala bertemu dengan temannya, tatkala bertemu dengan ustadznya, dia bisa berbuat tasannu, dia bisa membuat-buat seakan-akan dia berakhlak mulia, dia senyum terhadap ustadznya, ketemu dengan temannya ramah tamah, memilih kata-kata yang bagus kalau bertemu dengan temannya, berbicara dengan ustadznya memilih kata-kata yang bagus, tidak sembarang perkataan dia keluarkan. Dia bisa berbuat demikian, kenapa? Karena pertemuannya dengan temannya hanya sebentar, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, ketemu ustadznya pun cuma sebentar. Tetapi tatkala dia di rumah bertemu dengan istrinya dengan waktu yang sangat lama, ya, kemudian bertemu dengan makhluk yang lemah, seorang wanita makhluk yang lemah, maka akan tampak akhlaknya yang asli. Kalau dia berkata buruk, maka memang kalau dia akhlaknya buruk akan nampak di hadapan istrinya. Oleh karenanya barang siapa yang bisa berakhlak mulia di hadapan istrinya dalam waktu yang lama, berarti memang akhlaknya benar-benar mulia. Pantas saja Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Oleh karenanya ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba menyarah ya, atau mengambil faedah dari sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab husnul muasyarah ma'al ahl, yaitu bagaimana bisa berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik terhadap istri ya. Hadis ini merupakan sebuah cerita yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ceritanya Aisyah cerita menyampaikan cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan cerita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ceritanya panjang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya sampai selesai, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi komentar terhadap cerita tersebut. Jadi lihat bagaimana sabarnya Nabi mendengarkan cerita Aisyah. Kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, jalasat ihda asyrata imra'atan fata'aqadna wa ta'ahadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada 11 orang wanita. 11 orang wanita yang mereka berkumpul dan mereka bersepakat dan bertekad berjanji untuk membongkar seluruh rahasia suami mereka. Tidak boleh ada satu rahasia pun yang tersembunyi. Ini kesepakatan siapa? Kesepakatan para 11 istri tadi. Ya. Ini majelis apa ini? Majelis ghibah. Bukan majelis ilmu. Ini majelis ghibah. Yang kata para ulama diantaranya Ibnu Hajar rahimahullah, demikianlah para wanita. Kalau ngumpul biasanya apa? Ghibah. Kalau enggak ghibah teman-temannya sendiri, ghibah suami-suaminya. Kalau suaminya sudah selesai, ghibah ustadznya. Padahal ghibah adalah dosa besar. Ini kenyataan. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal mar'a khuliqat min dhila' wa inna a'waja syai'in min adh-dhila' a'lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwasanya yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya merupakan isyarat bahwasanya lidahnya wanita tidak bisa dijaga. Ya. Sehingga mereka kalau ngumpul lakukan ghibah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kalau ngumpul bicarakan tentang bisnis, tentang apa? Masa depan, tentang MLM. Ya. Ya. Atau paling tidak tentang poligami. Tapi demikian, tidak beda dengan perempuan-perempuan ngomong. Ini kenyataan, dan ana harap ibu-ibu menerima kenyataan pahit bagi mereka ya. Ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Siapakah 11 orang wanita yang berkumpul untuk melakukan ghibah ini, untuk membongkar seluruh rahasia mereka? Disebutkan bahwasanya mereka adalah dari Arab, orang Arab terdahulu, bukan para sahabiat, jangan salah sangka. Jangan sangka ini para sahabiat, istri-istri para sahabat. Enggak. Mereka adalah orang-orang terdahulu. Ada yang mengatakan dari Yaman, ada yang mengatakan dari suku ini, suku anu. Ya. Yang jelas mereka adalah 11 orang yang tidak diketahui oleh Aisyah dan tidak diketahui oleh Nabi SAW. Dari sini kata para ulama, ghibah, kalau tidak diketahui pelakunya tidak jadi masalah. Misalnya kita mengatakan, tadi ada orang bahlul di jalan ngomong. Kan orang muslim tapi dia bahlul. Tapi yang mendengar tidak tahu siapa orang tadi. Ini bukan ghibah karena yang dijelek-jelekin tidak diketahui siapa orangnya. Jadi 11 wanita ini menggibah suaminya, ya enggak? Aisyah juga menggibah 11. Paham enggak? Ya, jadi 11 wanita menggibah suaminya, Aisyah juga menggibah bahwasanya ada wanita sedang bergibah. Jadi Aisyah juga menggibah, tapi karena 11 wanita ini tidak diketahui siapa juntrungnya, maka tidak jadi masalah, dibolehkan dalam syariat. Buktinya Rasulullah SAW tidak menyalahkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita dengar apa ghibah 11 wanita tadi. Karena di sini ada tipe pertama sampai tipe 11. Anak khawatir antum tipe ke-7. Kalau tipe ke-5 masih mending ya. Nanti antum lihat siapa tipe ke-5, siapa tipe ke-7 ya. Siapa pilih tipe nomor 2? Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Qalatil ula. Berkata wanita yang pertama, mulailah wanita yang pertama membuka majelis gibahnya. Zauji lahmu jamalin ghassin ala jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Kata dia, suamiku, kata wanita pertama, suamiku seperti daging onta yang kurus yang berada di atas puncak gunung yang terjal, susah untuk dinaiki gunung tersebut dan malas untuk bawa pulang apa daging yang kurus tadi. Ada yang paham maknanya? Hah? Saya tanya sama antum. Kata dia, suamiku seperti daging apa, daging apa, daging onta yang kurus yang berada di atas puncak gunung, yang gunung tadi susah untuk dinaiki. Wala saminun fayuntaqal, kalau sudah sampai ke atas mau bawa mikul dagingnya juga malas, daging cuma sedikit, ngapain pikul jauh-jauh turun ke gunung, sudah biarin aja, enggak usah diambil. Tidak, antum tidak ada yang paham, subhanallah. Saya juga dulu tidak paham, sampai saya baca penjelasan para ulama baru saya paham. Ini menunjukkan bagaimana cerdasnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Cerdasnya Aisyah. Sampai disebutkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah, salah seorang tabi'in, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha menghafal 18 ribu syair Arab. Dia menghafal syair dan juga mengenal perkataan orang-orang Arab, sehingga dia bisa mengungkapkan gibahnya para wanita tersebut dengan perkataan kiasan. Dan yang dengar siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi paham. Kalau kita enggak paham. Inilah hikmahnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketahuilah ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allahu iyyakum. Sebagian orang-orang yang munafik atau orang-orang kafir, mereka mendengung-dengungkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah banyak wanita hanya memuaskan hawa nafsu, sampai menikahi seorang wanita yang masih kecil seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita katakan tidak benar. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa? 9. Yang perawan cuma Aisyah radhiyallahu taala anha, yang sisanya janda semuanya. Dan kebanyakannya lebih dari 50 tahun umurnya. Makanya kalau antum kalau mau ta'adud, ikuti sunnah Nabi. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha satu-satunya wanita yang masih gadis. Kenapa Rasulullah menikahinya? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW kata Nabi SAW, urituki ya fil manami thalatha layalin, saya melihat engkau dalam mimpiku wahai Aisyah sebanyak 3 kali, dalam riwayat 2 kali Rasulullah mimpi ketemu Aisyah. Jibril alaihissalam datang membawa khirqa min haririn khadra, membawa sebuah apa namanya kain sutra yang berwarna hijau, dan di situ ada gambar Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Jibril alaihissalam, hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah, wahai Muhammad, ini istrimu di dunia dan akhirat. Dan kita tahu bahwasanya mimpi para nabi merupakan wahyu. Jadi Nabi SAW sudah diisyaratkan oleh Allah untuk menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha yang masih usia sangat muda. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu taala orangnya sangat cerdas, dan kemudaan dia ya belum dilalui dengan masa lalu yang sangat banyak, beda dengan wanita 50 tahun, terlalu banyak pengalaman. Tapi kalau masih 9 tahun masih fresh otaknya, sehingga tatkala mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah mudah dihafalkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dia faqihah, seorang wanita yang sangat faqih. Bahkan betapa banyak permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat, mereka lari ke Aisyah. Mereka tanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena memang beliau adalah wanita yang sangat faqih. Makanya di antara kefaqihan, di antara kecerdasan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini merupakan hikmah kenapa Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah padahal dalam usia sangat muda beliau, kecerdasan beliau dan mudahnya beliau untuk menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kecerdasan Aisyah, perhatikanlah hadis ini. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengungkapkan gibahnya 11 wanita tadi dengan bahasa-bahasa kiasan. Dia mengatakan, qalatil ula, wanita pertama berkata, suamiku seperti daging onta yang kurus yang berada di atas puncak gunung yang sangat terjal, tidak mudah untuk didaki, dan kalau sudah sampai di atas malas untuk membawa turun daging yang kurus. Maksudnya apa? Wanita pertama ingin mengatakan, suami saya pelitnya luar biasa. Apa? Pelitnya luar biasa. Jadi suami saya itu seperti daging. Daging itu ada 3 yang ma'ruf di sana. Ada daging kambing nomor 1, daging sapi, dan ada daging onta. Daging onta ini kurang favorit. Kenapa? Karena alot dan agak berbau. Karena alot dan agak berbau. Kata dia, suami saya seperti daging, namun bukan daging kambing, daging onta. Bukan onta yang gagah perkasa, onta yang kurus. Di mana letaknya? Di atas puncak gunung. Dia ingin katakan, kalau saya ingin ngambil duit dari suami saya harus rayu-rayu dengan setengah mati, seakan-akan saya mendaki gunung yang sangat terjal. Sulit daki gunung, lama. Jadi kalau ngerayu, mas saya butuh ini mas, cuek aja suami saya ini, tidak, seakan-akan tidak ada perasaannya. Setelah saya rayu mungkin seminggu, dua minggu, mungkin sebulan, saya berhasil merayu, dia mengatakan, baiklah istriku, saya akan berikan kau hadiah. Ternyata dikasih cuma 10.000. Ya. Artinya ternyata yang dia dapatkan cuma daging unta yang kurus. Setelah dia naik puncak gunung, cuma ada daging unta yang kurus. Terus mau dibawa pulang, turun gunung lagi setengah mati. Enggak usah deh, istri 10.000 buat apa? Itulah suami saya, pelitnya luar biasa. Ini contoh profil suami yang pertama. Saya rasa ada di antara bapak-bapak sekalian. Ada atau tidak? Tidak ada insyaallah. Yang sangat pelit terhadap istrinya. Ini adalah contoh yang buruk bagi para suami ya. Karena ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, berbuat baik kepada istri ya, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran indallah alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekeping dinar yang kau infakkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk membebaskan seorang budak, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk bersedekah kepada fakir miskin, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang kau infakkan untuk keluargamu. Kenapa ikhwan? Karena berinfak kepada anak istri hukumnya wajib ya. Adapun berinfak kepada yang tadi kita sebutkan, jihad, kemudian bebaskan budak dan fakir miskin, hukumnya sunnah. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, perkara yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada perkara yang sunnah. Makanya seorang jangan sampai tatkala dia bersedekah kepada fakir miskin, dia merasa seakan-akan dia dapat pahala besar. Sedangkan tatkala dia bersedekah membiayai anaknya untuk sekolah, memberi makanan buat istrinya, seakan-akan tidak dapat pahala. Enggak, sebaliknya. Justru uang yang dia keluarkan untuk biaya kehidupan keluarganya, itu pahalanya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang sunnah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Tidaklah engkau mengeluarkan atau sedekah kecuali yang kau harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali kau akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu itu juga dapat pahala, dengan syarat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nyuap istri itu dapat pahala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, kondisi seorang suami yang nyuap istrinya itu benar-benar kondisi dunia, sedang bermesra-mesraan, bisa jadi lupa akhirat. Antum lagi bercumbu sama istri saja terkadang tidak nyuap istri, waktunya makan, makan sendiri-sendiri. Namun kalau sudah sampai tahapan antum suap istri, itu benar-benar lagi mesra banget ya. Itu saja dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi kalau antum belikan istri buku-buku agama, antum umrohkan istri antum, subhanallah, bagaimana lagi pahala yang besar yang Allah janjikan kepada seorang yang tidak pelit kepada istrinya. Oleh karena ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, jadi suami yang pertama ini adalah suami yang pelit, dan kita semoga tidak menjadi suami yang pelit. Kita lanjutkan wanita yang kedua, gibah yang kedua. Qalat tsaniyah, berkata Aisyah. Berkata wanita yang kedua, "Zauji la abuthu khabara. Inni akhafu alla adhara. In azkurhu azkur ujarah wa bujarah." Kata wanita yang kedua, kayaknya dia mengkhianati kesepakatan. Dia mengatakan, adapun suamiku, saya tidak akan membongkar rahasianya. Kata wanita yang kedua, kayaknya sudah ngaji dia. Inni akhafu alla adhara. Saya takut kalau saya harus meninggalkan suamiku. Saya tidak mampu untuk meninggalkan suamiku. In azkurhu, kalau saya mau cerita tentang aib suamiku, azkur ujarah wa bujarah, maka saya akan sebutkan urat-urat yang ada di badannya dan urat-urat yang ada di perutnya. Artinya udelnya pun bisa saya ceritakan. Jadi wanita yang kedua ini rupanya dia menyelisih kesepakatan. dan dia takut. Dia takut apa kata dia? Inni akhafu alla adhar. Saya khawatir tidak mampu untuk meninggalkan suami saya. Artinya apa? Dia khawatir. Kalau dia menggibah suaminya, terus ketahuan sama suaminya, dia akan dicerai. Dan dia tidak mampu untuk dicerai, belum siap. Namun dia kasih isyarat, kata dia, wahai teman-temanku, kalau saya mau cerita, aib suamiku itu banyak sekali. Saya akan sebutkan urat yang ada di badannya dan urat ada di perutnya. Itu ungkapan dari apa? Aib. Artinya, aib yang ada di badannya itu aib yang diketahui oleh orang-orang. Dan urat yang ada di perutnya artinya ada aib yang orang tidak tahu, saya tahu. Kalau saya mau cerita, seluruh aibnya saya bongkar. Aib yang kelihatan maupun aib yang tersembunyi. Namun saya tidak mau cerita. Kenapa? Saya takut dicerai dan saya belum sanggup untuk ditinggal oleh suamiku. Ini cukup menderita wanita yang kedua ini. Suaminya akhlaknya buruk, aibnya banyak, namun dia tidak mau dicerai oleh suaminya. Dan ini kenyataan, ikhwani fil azan ya Allah wa yakum. Betapa banyak wanita yang sabar. Tatkala seorang suami mendzaliminya, seorang suami mendzalimi istrinya, mungkin sering ditampar, mungkin sering diomeli, namun dia berpikir panjang, kalau saya dicerai bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Mau nikah sama siapa? Sementara di luar banyak persaingan. Yang janda saja, yang gadis saja banyak, apalagi yang janda. Laki-laki di tengah para wanita seperti apa? Kambing di tengah kembang-kembang. Seperti kumbang di tengah apa? Kembang-kembang. Banyak saingan, gimana? Apa yang harus saya bersabar? Saya bersabar, kata wanita ini. Ya. Oleh karenanya tamparan yang dia dapati, omelan yang dia dapati, dia anggap sarapan pagi, makan siang, makan malam, itu yang dia rasakan. Oleh karenanya ikhwani fil azan ya Allah, sebagian ulama mengatakan, ya, bisa jadi seorang suami yang tidak menunaikan hak istrinya itu dosanya lebih besar daripada seorang istri yang tidak menunaikan hak suaminya. Kenapa ikhwan? Karena kalau ada seorang istri yang tidak menunaikan hak suaminya, suaminya dengan mudah menceraikannya, gampang. Masih banyak gadis, masih banyak kembang, masih banyak bunga di jalan, tinggal dicerai. Sebaliknya kalau ada seorang istri yang didolimi suaminya, susah dia. Dia minta cerai juga susah, kalau cerai gimana? Siapa yang mau nikahi dia? Bagaimana anak-anaknya? Bagaimana masa depannya? Sehingga dalam kondisi seperti ini bisa jadi dosa seorang suami lebih gede daripada dosa seorang istri yang tidak menunaikan hak suaminya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang banyak mengingatkan kita akan pentingnya memperhatikan para wanita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun 'indakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Bahkan istausu, salinglah kalian nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan di antara kalian. Bin nisa'i khaira, untuk berbuat baik kepada wanita. Rasulullah mengingatkan kita untuk saling menasihati agar berbuat baik kepada istri-istri kita. Kemudian apa kata Nabi? Fa innahunna awanun 'indakum. Sungguhnya istri-istri kalian adalah tawanan yang kalian tawani. Ya memang karena mereka seperti tawanan, tidak bisa apa-apa. Ya, kalau ada istri yang kurang ajar kita bisa tampar. Tapi kalau kita yang kurang ajar, istri kita enggak bisa nampar. Enggak bisa. Makanya dia tidak bisa apa-apa, lemah. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqullaha fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan hak-hak para wanita. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kalian telah mengambil para wanita dari amanah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para wanita adalah amanah yang kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menanyakan kepada kita, meminta pertanggungjawaban kita tentang amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi wanita yang kedua ini aibnya masih global, tidak tahu ya, suaminya, suami aibnya masih global. Kita lanjutkan pada wanita yang ketiga. Qalat ats-tsalitsah. Kata wanita yang ketiga, zauji al-ashannaq, in antiq utallaq, wa in askut u'allaq. Kata dia, suamiku tinggi, kalau saya ngomong langsung dicerai, kalau saya diam saya terkatung-katung. Kata dia, zauji al-ashannak, zauji, suamiku tinggi. Para ulama khilaf tentang maksud wanita yang ketiga ini. Tatkala dia mengatakan suamiku tinggi, ada yang mengatakan maksudnya, disebutkan sama syurahul hadis, para penyarah hadis, ada yang mengatakan maksudnya wanita ini mengatakan suami saya ini goblok. Suami saya apa? Goblok. Atau tell me, telat mikir. Apa hubungannya tell me dengan tinggi? Ketahuilah ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyakum. Akidah ahlu sunnah. Ini bicara akidah ini. Berdasarkan dalil-dalil dalam Quran dan sunnah, bahwasanya berfikir itu merupakan proses kerjasama antara akal dengan jantung. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki jantung namun mereka tidak gunakan untuk berfikir. Ya. Benar bahwasanya otak ini merupakan salah satu dari panca indera yang menangkap data dan memproses data, itu benar. Kita tidak pungkiri ini, orang kalau kesendung kepalanya mungkin lupa ingatan. Jadi data itu ditangkap oleh otak dan diproses oleh otak. Namun yang menentukan oke atau tidak siapa? Jantung. Yang mengatakan maju, lakukan atau tidak, jantung. Yang memproses berpikir apa? Otak. Tapi yang menentukan iya atau tidak adalah jantung. Oleh karenanya proses berpikir adalah kerjasama antara otak dengan jantung. Kalau seorang itu tinggi, jarak antara otak dengan jantung jauh. Sehingga proses itu lambat, aksesnya lambat. Oleh karenanya kalau orang pendek biasanya pintar, iya. Ini kata sebagian ulama ya, namun kita kan ini pendapat yang tidak benar ya. Ya, kalau begitu orang yang tinggi tell me semua, tidak. Tidak. Dan yang benar bahwasanya kata dia, zauji al-ashannat, zauji, suamiku itu tinggi, maksudnya suamiku itu angkuh. Tidak mau mendengar perkataanku, tidak mau mendengar masukan dariku. Ini pendapat yang benar. Jadi istri yang ketiga ini dia bilang, oh banget, tidak mau saya ikut campur sama sekali. Kalau saya ngomong sedikit, komentar sedikit, saya langsung dicerai. Kalau saya diam, saya terkatung-katung seakan-akan saya bukan seorang istri. Hanya ketemu dengan dia di ranjang, selain itu nggak ada urusan. Mau urusan kerja apa tidak boleh ikut campur wahai istriku, kata sang suami. Itulah model suami saya. Dan ini diterapkan oleh sebagian suami sampai zaman sekarang ini. Mereka salah paham, mereka berdalil dengan sebuah hadis. Kata mereka bahwasanya para wanita itu setengah otaknya, akalnya cuma setengah, akalnya kurang. Dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di awal dari Kitabul Haid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubi rajulil hazim min ihdakunna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat ada makhluk yang akalnya kurang, agamanya kurang, namun sangat mudah menjatuhkan seorang laki-laki, menghilangkan akal seorang laki-laki yang tegas daripada kalian wahai para wanita. Jadi Rasulullah mensifati para wanita dengan kurang akal dan kurang agama. Buktinya kurang agama kalau haid tidak bisa sholat. Kalau kurang akal, persaksian seorang laki-laki sama dengan persaksian dua orang wanita. Namun wanita yang akalnya kurang ini sangat mudah menjatuhkan seorang laki-laki yang tegas, kata Nabi SAW. Dan ini benar. Betapa banyak laki-laki gagah perkasa namun dikerling sama wanita langsung KO. Satu kerlingan sudah KO, bingung 7 malam tidak bisa tidur gara-gara satu kerlingan wanita. Namun ya, jadi perhatian kita, Rasulullah SAW mensifati para wanita dengan kurang akalnya. Jadi ini benar ikhwani fillah azani Allah fayakum. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan suami sebagai pemimpin di rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwasanya para laki-laki adalah pemimpin yang memegang qawamah, yang memegang kendali di rumah tangga. Dia yang mengendalikan istrinya, bukan sebaliknya istrinya yang mengendalikan suaminya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati para wanita dengan qawarir, menyamakan para wanita dengan kaca-kaca yang mudah pecah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rifqan bil qawarir, lemah lembutlah kalian terhadap kaca-kaca." Siapa mereka? Maksudnya para wanita. Karena memang demikian. Para wanita itu bisa jadi memang otaknya cerdas, bisa jadi. Bisa jadi IP-nya lebih tinggi daripada IP suaminya, bisa jadi. Bisa jadi. Akan tetapi tidak mampu menahan mengendalikan emosinya. Mereka ibarat seperti kaca mudah retak dan tidak kuat. Selain tubuhnya yang tidak kuat, otaknya pun tidak stabil. Oleh karena sebagai bukti, coba kalau antum ajak seorang wanita, ajak istri antum ke pasar, lihat ada baju-baju yang mahal, istri antum pasti, mas beli dong, beli, beli. Gak mikir bahwasanya SPP anak-anak sekolah belum dibayar. Iya, gak mikir dia. Utang belum dibayar, listrik belum dibayar, dot belum dibeli buat anak-anak, gak mikir. Pokoknya harus beli, mas, harus beli. Itu pikiran dia, pokoknya apa yang depan dia harus dibeli. Ada tetangga baru beli mobil baru, mas beli mobil baru. Gak mikir, padahal dia sudah punya mobil. Gak mikir dia. Itu kebanyakan kita seperti itu. Dan antum bisa buktikan kalau ngajak, antum coba bawa uang 1 juta. Ini ada uang 1 juta. Ayo bu, kita belanja. Oh, langsung dia mikir, langsung pengin habis hari itu juga. Beda kalau laki-laki, otaknya panjang. Lihat baju bagus, SPP belum bayar, anda usah deh. Itu laki-laki seperti itu. Di antara hal yang menunjukkan wanita, otak wanita tidak stabil, maaf ibu-ibu. Seorang wanita, kalau kita salah ngomong sedikit saja, salah ngomong yang menyinggung hatinya, sudah dia jauh dari kita. Seakan-akan lepas pergi ke langit, jauh, terbang jauh. Gara-gara salah ngomong satu kalimat. Tapi kalau kita gombal sedikit saja, dengan satu kalimat kita tarik dia dari atas sampai ke bawah dan kita peluk. Dengan satu kalimat juga, dia pun bisa kita dekati. Ini benar. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua makhluk yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang gagah perkasa dan perempuan yang penuh kelembutan dan otaknya tidak stabil. Adapun laki-laki otaknya cemerlang dan gagah perkasa. Oleh karenanya ini ada hikmah. Karena memang laki-laki butuh kepada wanita yang lemah lembut, ya. Kecantikan seorang wanita itu pada kelemah lembutannya. Kecantikan seorang itu pada manjanya itu. Kalau ada seorang istri yang manja, kita sayang. Ya, bukan mandi jarang, tapi dia manja, lemah lembut, kita sayang. Karena istri kita butuh menunjukkan kejantanan kita di hadapan istri kita. Coba kalau istri kita gagah perkasa, dia tidak mau. Sebaliknya juga, seorang wanita butuh dengan seorang suami yang gagah perkasa. Kalau suaminya lemah lembut, gemulai, tidak ada yang mau. Inilah hikmah. Oleh karenanya saya ingatkan kepada ibu-ibu sekalian, jangan sekali-sekali ingin mempelopori adanya slogan emansipasi wanita. Tidak akan mungkin seorang wanita sama seperti seorang lelaki. Meskipun sebagian orang berusaha, kita dapati laki-laki main bola, perempuan juga main bola, laki-laki ikut binaraga, perempuan juga ikut binaraga, laki-laki tinju, perempuan juga ikut tinju. Jangan berhayal seorang wanita menjadi laki-laki, jangan berhayal punya kumis, jangan berhayal punya jenggot. Jadi itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dengan perempuan, karena ada hikmah supaya saling melengkapi di antara keduanya. Dan memang benar ikhwani fil azani Allah wa yakum, sebagaimana anak katakan tadi, emosi wanita terkadang lebih tidak stabil daripada emosi lelaki. Akan tapi bukan berarti seorang suami tidak mendengar masukan masukan istrinya sama sekali, tidak benar. Terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumah tanggaan, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan anak-anak, dengan pendidikan, seharusnya seorang suami bermusyawarah dengan istrinya dalam menentukan sikap. Minimal seorang suami ajak musyawarah meskipun ditolak pendapatnya, minimal diajak supaya istri merasa apa? Dihargai. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta pendapat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengadakan umrah, kemudian beliau dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah dan para sahabat tidak bisa masuk kota Mekah dan terhalangi di tempat yang namanya Hudaybiyah. Kemudian akhirnya terjadilah perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin yang dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah. Yang zahir dari perjanjian tersebut merugikan kaum muslimin. Di antara perjanjian tersebut, kalau ada seorang muslim yang melarikan dirinya dari Mekah menuju Madinah, harus dikembalikan. Kembalikan ke Mekah. Sebaliknya kalau ada orang kafir yang lari dari Madinah menuju Mekah, maka harus dibiarkan. Ini sangat membuat jengkel para sahabat. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun datang menemui Nabi. Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haqqi wa hum 'alal batil." Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka orang-orang kafir di atas kebatilan? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, iya benar." Umar berkata lagi. Umar tidak setuju dengan perjanjian tersebut. Kata Umar, "Alaisa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar?" Ya Rasulullah, bukankah kalau kita perang kita meninggal masuk surga, mereka mampus masuk neraka? Kata Rasulullah, "Benar." Apa kata Umar? "Falima nu'tid daniyata fi dinina?" Ngapain kita ngalah ya Rasulullah? perang saja Rasulullah. Rasulullah tidak setuju. Ini yang buat apa? Umar geram. Umar datang lagi ke Abu Bakar dengan pertanyaan yang sama, dan Abu Bakar juga menjawab sebagaimana jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat semuanya untuk bertahallul, ya, untuk bertahallul. Kalau orang sudah tidak bisa umrah, maka dia harus bertahallul. Dia harus melepaskan kain ihramnya dengan menyembelih seekor kambing atau unta. Fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian terhalangi, maka kalian hendaknya menyembelih sembelihan kalian. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh para sahabat untuk menyembelih kambing dan unta. Para sahabat tidak mau. Rasulullah SAW menyuruh cukur rambut mereka, mereka tidak mau. Kata para ulama, para sahabat tidak mau bukan karena tidak patuh kepada Nabi, tapi karena mangkal sama orang-orang kafir Quraisy. Siapa tahu ada wahyu mengubah pendapat Nabi SAW. Siapa tahu Rasulullah berubah, kita perang aja kalau gitu. Tapi rupanya wahyu tidak berubah. Akhirnya Rasulullah SAW dengan sedih masuk ke dalam kemah. Maka Ummu Salamah pun beri saran, coba anda cukur rambut anda dan potong sembelihan anda di hadapan mereka. Maka Nabi SAW pun keluar menerima nasihat dari istrinya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi SAW pun cukur rambutnya dan nyembelih kambing atau unta. Dan itu dilihat oleh para sahabat. Tatkala para sahabat melihat sudah enggak bisa berubah lagi wahyu, mereka segera cukur rambut mereka dan segera menyembelih sembilan-sembilan mereka. Di sini Nabi SAW menjadi perhatian kita, mengambil pendapat siapa? Istrinya Ummu Salamah. Jadi seorang suami yang baik tetap bermusyawarah dengan istrinya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan. Namun tidak semua berita dikabarkan kepada istri. Sebagian suami salah, ya. Setiap masalah dia hadapi, sampaikan ke istri. Setiap masalah di kantor, sampaikan ke istri. Dia ditahdir, sampaikan ke istri. Jangan, istri gak usah tahu antum ditahdir, dibilang dajjal, dibilang kadzab, cuek aja, ngapain. Istri harus tahu kalau kamu itu kadzab. Gak perlu tahu. Ya sudah, istri tahu yang penting-penting saja, enggak semua kabar dikasih tahu sama istri. Sebagian istri juga gitu. Mas, kamu kenapa sedih? Pengin tahu terus. Ini enggak boleh juga seperti itu, ya. Tidak boleh kemudian jadi seperti menginterogasi suaminya, enggak perlu. Kita lanjutkan pada wanita yang keempat. Berkata wanita yang keempat, "Zauji kalaili tihama. La harrun wala qurrun wala makhafah wala sa'ama." Kata wanita yang keempat, suamiku itu seperti malam hari, udara di malam hari di pegunungan Tihama. La harrun wala qurrun, tidak panas dan juga tidak dingin. Wala makhafah wala sa'amah, tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. Wanita keempat ini mengatakan, suamiku biasa-biasa saja. Karena pegunungan Tihama yang ada di Arab sana, itu kalau siang panas banget. Tapi kalau malam anginnya sejuk, sepoi-sepoi, tidak panas dan tidak dingin. Suamiku seperti itu. Biasa-biasa aja. Tidak terlalu dingin sama saya dan juga tidak panas sama saya. Dan juga tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. Saya siap hidup dengan dia. Dia tidak menakutkan dan juga tidak membosankan saya. Namun cintanya kepada saya tidak cinta banget. Jadi suami saya biasa-biasa saja. Mungkin dia ini istri keempat kali, wallah alam. Atau istri pertama, ya. Istri keempat biasanya yang paling dicintai. Kita lanjutkan. Suami yang kelima. Siapa di antara kalian suami yang kelima? Qalatil khamisah, berkata wanita yang kelima. Berkata wanita yang kelima. Zauji in dakhala fahid. Suamiku kalau masuk rumah seperti macan. Wa in kharaja asid. Kalau keluar seperti singa. Wala yas'alu amma ahid, dan tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Apa maksudnya? Kata dia, in dakhala fahid, suamiku kalau masuk rumah seperti macan, kalau keluar seperti singa, dan tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Apa maksudnya, ikhwan? Siapa yang mau menjadi suami yang kelima? Tipe yang kelima? Ini khilaf di antara para ulama tentang maksud dari perkataan wanita yang kelima ini. Ada yang mengatakan wanita yang kelima ini sedang memuji suaminya. Ada yang mengatakan wanita yang kelima ini sedang mencela suaminya. Yang mengatakan mencela, dia mengatakan bahwa suamiku itu kalau masuk rumah seperti macan. Artinya apa? Dia kalau berhubungan dengan saya di ranjang tidak pakai pemanasan, tidak pakai pendahuluan, langsung seperti macan menerjang dan menerkam. Itu suami saya. In kharaja asid, kalau keluar lebih sangar lagi seperti singa. Wala yas'alu amma ahid, dan tidak pernah peduli dengan apa yang dia dapati. Ada perubahan di rumah, ada kesalahan di rumah, ada kebaikan di rumah, tidak pernah komentar, cuek banget suami saya. Dia celah suaminya. Jadi suaminya gitu modelnya. Tidak pernah mikirkan dia, mikirkan nafsunya sendiri, seperti macam. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwasanya wanita yang kelima ini sedang memuji suaminya. Dia mengatakan, suamiku kalau masuk seperti macan. Artinya apa? Suami saya gagah perkasa, kuat diranjang. In kharaja asid, kalau keluar ketemu orang lebih gagah lagi, seperti macan, seperti singa. Wala yas'alu amma ahid, dan tidak pernah bertanya-tanya kalau ada kesalahan. Ini pujian. Kata dia, suami saya sangat cinta kepada saya. Dan di antara sifat baik suami saya, kalau dia mendapati kesalahan di rumah, dia tidak terlalu permasalahkan. Seperti macan. Kata para ulama, sebagaimana perkataan sebagian syurahul hadis, macan tidak seperti singa. Singa itu, kalau ada mangsa di depannya, dia langsung menerjang, langsung tangkap mangsanya tadi. Beda dengan macan. Macan itu kalau ada mangsa di depannya, terkadang dia diam-diam aja. Dia pura-pura tidak tahu. Ya, tidak langsung diterjang. Dia pura-pura tidak tahu. Dia tahu ada mangsa. Kata mereka, macan suka tidur. Ya. Kalau singa selalu bersiap siaga mencari mangsa. Adapun macan suka tidur sehingga lalai dari mangsa yang lewat di hadapan dia. Saya tatkala baca penjelasan ulama ini, saya jadi bingung. Ini macan apa ini? Mungkin macan Arab yang kenyang ya. Kalau macan Indonesia kayaknya sangar-sangar. Kelaparan terus kayaknya. Lihat macan, mungkin lihat mangsa dari jauh, dari terjang sama macan itu. Yang jelas seperti itu. Dan ini sifat yang baik. Ketahuilah ikhwan, ketahuilah para suami, betapa banyak permasalahan yang timbul di rumah dengan sikap cuek, selesai permasalahan tadi. Kita tatkala terkadang pulang ke rumah, lihat ada kesalahan, terkadang kita ingin ungkapkan, ingin protes segera, nanti ditunda protesnya. Tatkala sudah tenang, tatkala sebelum tidur, baru kita ajak bicara istri kita. Betapa banyak permasalahan kecil yang kita diamin, kita cuekin, kita nyuruh assalamualaikum istriku, bagaimana kondisimu, baik-baik kamu, selesai permasalahan. Dan betapa banyak permasalahan yang kecil, tatkala kita tegur, istri juga ngomel, tegur ngomel, jadi membesar, akhirnya sampai tingkat perceraian. Ini banyak terjadi seperti itu. Karena masalah kecil. Ini kenapa anak-anak belum mandi? Kenapa anak-anak belum dicebok? Istri marah. Kamu datang-datang, saya dari tadi anakmu nangis, 4 orang anakmu nangis. Tidak tahu bagaimana capeknya saya. Ya memang tugasmu sebagai istri seperti itu. Saya cari nafkah, kamu urus anak. Oh, akhirnya istrimu tidak terima. Akhirnya kita lempar apa? Piring terang, dia juga lempar piring terang. Kurang gede, lempar apa yang gede. Akhirnya, sudah kamu cerai, saya cerai. Sudah saya cerai kamu. Setelah cerai kemudian nangis, menyesal. Banyak kejadian seperti ini. Oleh karenanya, saya ingatkan kepada para istri, kalau suami sudah naik emosinya, istri ngalah. Istri ngalah. Dan juga sebaiknya kalau istri sudah naik, suami ngalah. Kalau emosi tidak terkontrol, bisa sampai pada tingkat perceraian, masalah. Kalau sudah cerai, sudah menyesal. Ini banyak terjadi. Betapa banyak ikhwan yang nanya kepada ane SMS ya. Sudah ceraikan istrinya, menyesal. Sudah ceraikan istrinya, sudah menyesal. Sudah terlanjur. Sampai ada yang SMS, Ustaz. SMS-nya panjang, Ustaz. Saya bangun jam 2 malam, Ustaz. Saya bersama istri saya di atas ranjang, Ustaz. Kemudian saya katakan kepada istri saya, kamu saya cerai. Namun tidak ada yang dengar, Ustaz. Gimana hukumnya? Padahal sudah cerai yang ketiga, subhanallah. Sudah jatuh talak. Lebih sedih lagi yang pernah saya ketahui, seorang ustaz menikah dengan seorang wanita, dikarunia anak 2 atau 3. Ini saya ketemu langsung ustaznya. Sang ustaz ini sudah mencerai istrinya 2 kali. Namun sang istri merasa sudah dicerai 3 kali. Sama-sama saling mencintai. Sang suami ingin kembali, istrinya tidak mau. Saya sudah kamu cerai 3 kali. Kata suaminya, baru 2 kali istriku. Enggak, 3 kali katanya. Akhirnya cuma bisa nangis berdua. Cuma bisa nangis berdua. Anak-anak sementara siapa yang ngurus? Dua-duanya nangis, saling mencintai. Namun sudah terlanjur menceraikan, apa boleh buat? Oleh karenanya, kalau ada permasalahan segera diatasi. Kalau permasalahan kecil jangan dibesar-besarkan. Kita pakai akal sehat. Kalau istri kita otaknya enggak stabil, kita yang stabil. Para suami, jangan ikut-ikutan seperti para wanita. Jadi tadi siapa yang tipe kelima? Kita lanjutkan. wanita yang keenam.

Qalat as-sadisah, berkata wanita yang keenam, zauji in akala laffa, suamiku kalau makan banyak menunya dan habis semuanya. Wa in shariba shtaffa, kalau minum juga tidak ada sisanya. Wa in taja altaffa, kalau tidur selimutnya pakai sendiri, saya dibiarin. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha, dan dia tidak pernah menjulurkan tangannya untuk ke dadaku untuk mengetahui isi hatiku. Ini wanita yang merana karena dicuekin sama suaminya. Suaminya kayaknya gemuk dan tidak peduli dengan kesedihan istrinya dan tidak pernah menyentuh istrinya sama sekali. Kata dia, suamiku itu pikirannya hanya makan. Kalau saya sudah sediakan makanan dengan menu yang banyak, langsung habis seluruhnya, tidak ada sisanya. Kalau minum juga tidak ada sisanya. Jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah kalau tidur pakai selimut sendiri. Dia di pojok. Yulijul kaffa liya'lam, tangannya ke dadaku untuk mengetahui kesedihanku. Ini suami yang cuek, tidak pernah menyentuh istrinya sama sekali. Katalah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Bahwasanya sebagaimana seorang suami punya syahwat, seorang wanita juga memiliki kebutuhan biologis yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Oleh karena sampai para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya, ini jumhur ulama, bahwasanya minimal seorang suami mendatangi istrinya adalah satu kali dalam 4 bulan. Ada sebuah kisah tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirim para pasukan jihad. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkeliling di negaranya, dia mendengar seorang wanita yang berkeluh kesah. Dia mendengar rintihan seorang wanita yang bersenandung dan bersyair, wanita tersebut yang di antara makna syairnya dia berkata, "Ya Allah, kalau bukan karena takut kepada Engkau, ya Allah, Engkau akan sudah melihat ranjangku ini bergoyang." Artinya, "Ya Allah, kalau karena bukan takut kepada Engkau, aku sudah berzina." Maka Umar pun tersentak tatkala itu. Kenapa? Wanita ini sudah rindu sekali sama suaminya, sedangkan suaminya ditugaskan untuk berjihad. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada beberapa wanita tentang hal ini, kata mereka, "Kami tidak sabar kalau lebih dari 4 bulan. 4 bulan saja batas kesabaran kami." Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun mengembalikan pasukan dan ngirim pasukan yang setiap 4 bulan di rolling, setiap 4 bulan di rolling dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan istri-istri mereka yang juga rindu kepada suami-suami mereka. Oleh karenanya, namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bukan 4 bulan, tapi kapan seorang istri itu butuh dan suami itu mampu, ya, maka suami hendaknya melayani istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan merupakan hak wanita sebagaimana kewajiban mereka secara ma'ruf. Ya. Mereka memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban secara ma'ruf. Jadi kalau seorang suami mampu untuk melayani istrinya, apa kenapa mesti dia tolak, kenapa mesti dia tunda? Oleh karenanya betapa sedih seorang wanita yang tidak pernah disentuh oleh suaminya. Seorang istri terkadang lebih kuat menahan lapar daripada tidak disentuh oleh suaminya. Lapar haus tidak jadi masalah, tapi saya butuh sentuhan suami saya. Saya pernah ada seorang wanita datang kepada saya, "Ustaz, saya mengeluhkan suami saya, bolehkah saya minta cerai?" Saya bilang, "Kenapa, Bu?" "Wah, Ustaz, berbulan-bulan." Saya bilang, "Suami ibu orang soleh, jangan diminta cerai, nasihati dia." Bilang bahwasanya saya juga butuh sentuhan wahai suamiku. "Sudah Ustaz, sudah saya nasihati." Dia datang berbulan-bulan, datang pergi lagi dakwah berbulan-bulan. "Saya sudah nasihati suamiku, saya butuh sentuhanmu." Apa kata suamiku, "Ustaz?" "Apa kata suami mbak?" Kata suamiku, "Wahai istriku, sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Siti Hajar di Mekah 27 tahun. Kamu baru 4 bulan sudah tidak sabar." Subhanallah, 27 tahun ngapain kawin gitu. Saya bilang, "Waduh, ini pendalilan yang keliru. Sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dikiaskan." Oleh karenanya, Ibrahim alaihissalam tatkala meletakkan Siti Hajar di tengah lembah yang tidak ada tumbuhan dan tidak ada makanan dan tidak ada orang seorang pun, Siti Hajar protes. Tatkala Ibrahim berpaling, kata Siti Hajar, "Wahai suamiku, apakah kau meninggalkan istrimu dan anakmu di tempat yang tidak ada tumbuhan dan tidak ada sesuatu pun?" Ibrahim tidak menjawab, alaihissalam tidak menjawab. Dia terus berjalan, ditegur lagi oleh Siti Hajar, protes yang kedua, "Ya suamiku, kenapa kau meninggalkan kami di tempat yang seperti ini? Ini tempat namanya bunuh diri seperti ini.

tempat gersang, tidak ada minuman, tidak ada makanan, tidak ada teman. Ini bunuh diri namanya. Namun Ibrahim terus berjalan tanpa memperdulikan. Akhirnya dipanggil lagi yang ketiga, wahai suamiku, kenapa kau meninggalkan aku dan anakmu di tempat yang gersang seperti ini? Siti Hajar paham bahwa ini perintah Allah. Kata Siti Hajar, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk demikian? Kata Ibrahim, na'am. Berarti ini perintah Allah. Kalau tidak, Siti Hajar protes. Maka tidak bisa dikiaskan dengan kita. Kalau ada seorang sekarang suami meletakkan istrinya di tengah hutan, itu namanya bunuh istrinya. Meletakkan istrinya di tengah padang pasir, namanya bunuh istrinya, tidak boleh. Ini perintah Allah, tidak bisa dikiaskan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Apakah kita sekarang menyembelih anaknya gara-gara Ibrahim pernah menyembelih anaknya? Tentunya tidak. Oleh karenanya seorang wanita juga butuh sentuhan, ya. Ini yang sangat-sangat menderita kalau seorang suami berpoligami. Kasihan. Suaminya punya istri tiga. Empat deh, empat. Tiga atau empat? Tiga sehat, empat sempurna. Taruhlah punya istri empat. Yang istri muda istri empat, itu aja yang terus dia datanginya. Malam pertama istri pertama tidak disentuh. Malam kedua disentuh. Malam ketiga istri ketiga disentuh. Malam keempat disentuh berkali-kali. Pulang lagi ke istri pertama tidak disentuh lagi. Kasihan istri yang pertama ini. Jadi tidak bisa bersaing dengan istri keempat. Bagaimana bersaing masalah kecantikan? Dia punya anak tujuh, ngurus anak. Istri keempat belum punya anak, bersolek saja. Kalau memang persaingan ketat, suruh cari pembantu. Baru istri pertama menghias dirinya. Orang suami harusnya berakal dan memahami kondisi. Jangan dia melampiaskan nafsunya jadi istri kedua, ketiga, empat. Yang pertama dia apa namanya, sia-siakan. Kemudian kata wanita yang keenam ini, wala yulijul kaffa liya'lamal batha, dan dia tidak pernah menjulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihanku. Ini juga salah. Seorang suami harus perhatian terhadap istri. Cukup bagi kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang sangat mulia terhadap istri-istri beliau. Rasulullah ke masjid tanpa wudu, cium istrinya kemudian ke wudu. Kita siapa yang pernah menerapkan seperti itu? Angkat tangan. Enggak ada. Cium istri sebelum ke masjid. Suami saya sangat sayang sama saya. Kalau istri sudah merasa, dia akan benar-benar menservis suaminya dengan sebaik. Suami saya kalau ke masjid, cium dulu saya, bayangkan. Dia bangga sekali. Bahkan Rasulullah SAW mandi bareng bersama istri-istrinya. Mandi bareng bersama Aisyah, mandi bareng bersama Maimunah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kuntu aktasilu Allah wa sallam min ina'in wahidin kilana junubun fayubadiruni hatta akula lahu da'li da'li. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku mandi junub bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempayan. Dan Rasulullah tatkala mandi junub, dia bercanda. Maka Nabi mendahuliku dalam mengambil air. Jadi Rasulullah mengambil air sebelum Aisyah. Sampai Aisyah berkata, "Da'li, da'li, sisakan air buat saya, sisakan buat air buat saya." Bayangkan Rasulullah sallam mandi bareng bersama istri dan bercanda tatkala sedang mandi. Oleh karenanya di antara sunnah yang ditinggalkan, ada tadi buku saya lihat sunnah-sunnah yang ditinggalkan itu tidak dicantumkan kayaknya. Sunnah yang ditinggalkan mandi bareng bersama istri. Antum bayangkan, ya. Ya. Terkadang seorang suami dengan istri punya masalah banyak. Hasad, dengki, macam-macam. Begitu mandi bareng, hilang seluruh masalah. Dengan mengalirnya air dari tubuh mereka. Oleh karena sekali-sekali, ibu-ibu ngajak suaminya. Hai suamiku, jalankan sunnah dong. Sunnah apa? Mandi bareng. Kata sang suami, ibu macam-macam, udah tua. Wong Nabi umurnya berapa? Nabi umurnya berapa? 60 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih mandi? Mandi bareng. Ibu kebanyakan nonton sinetron. Jadi yang enggak apa-apa, ini sunnah dan bisa menghilangkan apa sekali-sekali, ya, mengingat masa muda. Sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha? Disebutkan dalam kitab Tayammum, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang Yahudi, kemudian mereka balik ke kota Madinah. Intinya di tengah di suatu malam kalung Aisyah hilang. Kalung Aisyah radhiyallahu taala anha hilang. Kalung Aisyah itu tidak terlalu mahal, akan tapi itu hadiah dari seorang yang buat Aisyah sangat suka dengan kalung tadi. Ada nilainya, sangat berharga. Akhirnya di tengah malam kalung Aisyah hilang tatkala pasukan sedang beristirahat. Aisyah pun mengatakan kepada Nabi, "Wahai suamiku, kalung saya hilang." Rasulullah paham kalung itu sangat dicintai oleh Aisyah. Di malam hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan pasukannya untuk cari kalung. Ini pasukan perang ini dipimpin oleh Usaid bin Hudzair radhiyallahu taala anhu untuk mencari kalung tadi. Pada nyari semua.

nyari sampai akhirnya sudah menjelang subuh, tidak ada air. Mulailah orang gerundel, para sahabat mengadu kepada Abu Bakar, lihat Abu Bakar, sekarang sudah waktu masuk subuh, annasu alaisu alama wa laisa ma'ahuma, orang-orang tidak dalam keadaan wudu dan mereka tidak bawa air, ada yang junub, ada yang mau wudu, bagaimana wudu tidak ada air? Mereka mengadu kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun terprovokasi, maka dia pun mendatangi anaknya, putrinya Aisyah, maka dia pun memukul khisri Aisyah, dia pun memukul pinggang Aisyah, artinya gara-gara kamu nak, lihat orang sekarang setengah mati, tidak ada air sampai subuh. Ternyata ada hikmahnya di balik itu. Kemudian turunlah ayat tayamum, bolehnya untuk tayamum. Sebabnya apa? Gara-gara kalung Aisyah yang hilang. Akhirnya mereka berkata, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar, ini bukan berkah engkau yang pertama kali wahai Aisyah, engkau selalu mendatangkan berkah kepada kami. Di antaranya turun ayat tayamum. Cari enggak dapat, sampai siang hari tidak dapat. Akhirnya mereka pun sudah enggak dapat, mau apa lagi? Melanjutkan perjalanan. Bagaimana mau dapat? Ternyata kalungnya diduki onta. Diduki apa? Onta. Ontanya juga tidak bilang sama Nabi ada kolang di sana. Ontanya berdiri baru ketahuan ada kalungnya. Rasulullah SAW tidak mengatakan, saya punya pasukan jin, tenang jangan khawatir, jin tomang, jin tul, jin siapa, cari, gak ada. Rasulullah tidak minta tolong jin, ya. Rasulullah tidak minta tolong jin. Kalau memang boleh minta tolong sama jin, Rasulullah SAW sudah gampang gitu cari kalung. Tapi tidak, Rasulullah SAW, ada orang yang mulia di situ, Abu Bakar, ada para sahabat, tidak menemukan kalung Nabi SAW, kalungnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang jadi perhatian kita di sini, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mencari siapa? Kalungnya Aisyah. Menunjukkan bagaimana sabarnya Rasulullah SAW. Dan hadis seperti ini banyak. Tatkala Rasulullah SAW melihat bersama Aisyah, jadi di jendela Rasulullah SAW bersama Aisyah melihat orang-orang Habasyah sedang bermain di masjid dalam rangka latihan perang. Maka Aisyah meletakkan dagunya di pundak Rasulullah dan pipinya nempel dengan pipi Rasulullah SAW sambil melihat orang-orang main. Kata Rasulullah SAW, hasbuk, sudah selesai nontonnya. Kata Aisyah, belum ya Rasulullah. Rasulullah tunggu lagi nonton terus. Rasulullah bilang lagi, sudah hasbuk ya Aisyah, sudah, belum wahai suamiku. Rasulullah biarin lagi. Aisyah sebenarnya tidak ingin nonton, cuma kata Aisyah, biar orang tahu siapa saya di samping Nabi. Iya, Aisyah tidak ingin nonton kata dia, tapi biar orang tahu bagaimana makanati inda Rasulullah SAW, bagaimana kedudukanku di sini Nabi SAW. Rasulullah sabar ya ikhwan, kita memang tidak sabar, baru ngantar istri ke pasar sudah tet, wih lama banget ya. Rasulullah sabar ya Allah, memang kita akhlak kita itu sebenarnya beda-beda dikit sama Nabi, cuma bedanya begini aja, dibalik jauh sekali bedanya ya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap istrinya, pantaslah Nabi SAW berkata, wa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Aku adalah sebaik-baik di antara kalian terhadap istriku. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para suami dan para istri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sekarang sampai pada wanita yang ketujuh. Qalatis sabi'ah, berkata wanita yang ketujuh. Zawji goyaya ayaya tabaqa kullu da'in lahu da shajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Kata wanita yang ketujuh, bahwasanya suamiku itu ghayaya ayaya tabaqa, suamiku itu tidak kuat, lemah syahwat dan bodoh. Kullu da'in lahu da, setiap penyakit, setiap aib ada pada dirinya. Syajjaki au fallaki au jama'a kullan laki, dia mukul wajahku atau memukul badanku atau mukul dua-duanya sekalian. Wanita yang ketujuh ini mengeluhkan tentang suaminya yang keras dan sering menamparnya dan sering

memukulnya, menampar wajahnya dan menampar dan memukul badannya. Selain suaminya ini lemah syahwat, ya, juga memiliki aib yang sangat banyak. Kalau saya perhatikan di antara 11 wanita ini, yang paling sial adalah wanita yang ketujuh, yang paling menderita maksudnya. Bagaimana tidak menderita selain suaminya lemah syahwat, goblok, kemudian juga tukang pukul. Bekas petinju kali suaminya. Mukul wajahku dan juga mukul badanku, kedua-duanya. Oleh karena saya ingatkan kepada para suami, jangan mudah mereka memukul istri-istri mereka. Kenapa? Karena memang benar, mukul istri itu diperbolehkan. Bahkan sebagian suami sengaja mukul istri mereka dan berdalil dengan ayat, wadribuhun, wadribuhun, pukullah mereka, pukullah mereka. Allah bilang pukul mereka, Allah tidak bilang tinju mereka, enggak. Pukul mereka, pukul mereka. Bahkan sebagian orang Arab Badui tatkala nikah, mereka masuk dalam kamar malam pertama, mereka bawa ayam jago. Jadi orang masuk malam pertama ketemu istrinya, bawa ayam jago, buat apa ikhwan? Ternyata dia lihatkan ayam jago tadi di hadapan istrinya, kemudian dia preteli kepalanya, krek. Buat apa? Ingatlah istriku, nasibmu seperti ini. Kalau macam-macam. Ini kisahnya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Dia cerita ada orang Arab Badui seperti itu. Kalau di sini mungkin enggak ya. Di sana sampai ada yang seperti itu. Jadi malam pertama sudah bawa ayam jago untuk menunjukkan saya ini, kamu jangan macam-macam. Jadi sebagian orang berpendapat dengan keras terhadap istri, dia akan menguasai istrinya, istri akan patuh. Kita memang benar, siapa yang tidak patuh kalau suaminya jahat? Akan tetapi, ini bukan cara yang terbaik dalam mendidik istri. Istri lebih mudah untuk patuh tatkala dia rasa kita sayang sama mereka, kita sayang sama dia. Namun kita imbangi antara sayang dengan tegas. Tidak sayang terus kita manjakan apa saja diminta kita belikan, namun kita juga punya rasa ketegasan yang kita imbangi dengan rasa sayang tadi. Sehingga istri tahu kalau dia benar, dia akan disayang sama suaminya, namun kalau dia salah, dia akan ditegur oleh suaminya. Adapun dengan bersikap kasar kepada istri, memang istri akan patuh, namun satu saat kalau dia merasa aman dari suaminya, dia akan berkhianat. Berkhianat dengan hartanya dan berkhianat juga dengan kehormatannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wadribuhun, dan pukullah mereka. Memang kita katakan benar, seorang suami boleh mukul istrinya, akan tapi itu tahapan yang terakhir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberi tahapan-tahapan sebelum tahapan memukul? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang, para wanita yang membanggang, yang kalian takut nusyuznya, kalian khawatir mereka membanggang kepada kalian, maka fa'idhuhun, maka nasihatilah mereka. Kemudian apa? Wahjuruhun, kemudian hajarlah mereka. Fil madaji', di tempat tidur. Kemudian apa? Wadribuhun, kemudian pukullah mereka. Jadi tahapan pertama adalah nasihat. Dan ingat ikhwan, antum tatkala menasihati istri, hendaknya beri nasihat yang baik. Sebutkan dalil, antum usahakan hafal dalil. Kalau antum nasihat tanpa dalil, istri kurang menghargai. Tapi kalau antum sebutkan, Allah berfirman dalam Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, kita tahu bahwa Al-Quran punya karamah, punya barokah. Hadis-hadis Nabi punya berkah. Kalau kita sampaikan kepada masyarakat, mereka lebih mendengar. Demikian juga kepada istri kita. Kalau kita larang istri kita, sebutkan dalil, kita hafal dalil tersebut, sampaikan kepada istri kita. Sunnah juga kita sampaikan kepada istri kita. Kemudian kita menasihati dengan cara yang baik. Pilih waktu yang tepat untuk menasihati. Pilih waktu yang tepat untuk menasihati. Bukankah waktu yang tepat diantaranya untuk menasihati sebelum tidur, ikhwan? Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercengkerama dengan istrinya sebelum tidur. Bercengkerama dengan istrinya sebelum tidur. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Bittu inda khalati Maimunata, fatahaddatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqada." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Saya pernah nginap bermalam di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bercengkerama dengan istrinya beberapa saat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur."
kita sebelum tidur bercengkerama dengan istri. Dan ini disunahkan. Mungkin kita kerja di siang hari, tatkala sebelum tidur ketemu istri, waktu yang tepat untuk ngobrol. Istri pun mungkin sudah lama tidak ketemu kita, waktu tempat untuk curhat kepada kita di malam hari sebelum tidur, karena siang sama-sama sibuk, istri ngurus anak, suami kerja. Ya, tatkala sudah fresh otak ini, ketemu sebelum tidur ngobrol. Bahkan ini dapat pahala. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan sebagian riwayat dari hadis ini tentang al-bab as-samr fil ilmi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari, bab tentang bergadang karena ilmu. Bergadang karena apa? Karena ilmu. Namun hadis yang dibawakan adalah hadis tentang ngobrolnya Nabi dengan istrinya sebelum tidur. Kenapa bisa demikian? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ini menunjukkan bahwasanya ngobrolnya seorang suami dengan istri dapat pahala sebagaimana seorang menuntut ilmu. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat ini dalam bab begadang karena menuntut ilmu, padahal ngobrol biasa. Oleh karenanya di antara sunnah yang ditinggalkan oleh kita sebelum tidur, kalau kita berulang dari kantor mungkin kemalaman, jangan langsung ngorok, ngobrol sebentar 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam tidak apa, baru kemudian tidur, supaya istri merasa dia itu diperhatikan oleh kita. Dan itu juga saat yang tepat untuk kita nasihati tatkala sedang fresh. Jangan kita nasihati tatkala emosi kita sedang memuncak, tatkala istri kita lagi penat, lagi capek, kita nasihati dia tidak mau dengar. Tapi kalau sebelum tidur kita nasihati, ini tadi siang kayaknya gimana gitu, nasihati, ngobrol, dia akan lebih dengar. Ini sudah terbukti, oleh karena nasihati istri di waktu yang tepat. Kemudian jangan sekali-sekali ikhwan antum menasihati istri antum di hadapan orang lain, jangan, karena istri merasa terhina. Apalagi antum nasihati istri antum di hadapan para akhwat, di hadapan para ummahat yang lain, akhwat akan mengeluh, sebentar lagi bakalan dicerai, kesempatan saya untuk maju kan. Enggak. Istri terkadang ya, namanya istri itu sering membanggakan suaminya. Ini sering terjadi. Oh, suami saya masya Allah sayang. Dia sekadang sampai seorang istri berdusta kepada teman-temannya untuk menggambarkan bahwasanya suaminya sayang sama dia. Ini sering terjadi. Akhwat itu berdusta. Oh, suami saya sayang salit sama saya. Gini. Omelannya tidak diceritain. Yang diceritain apa? Sayangnya dia belikan anak ini. Sangat sayang sama sekali. Itu yang tersebar di teman-temannya bahwasanya suami akhwat ini sangat mencintai sang akhwat. Begitu suaminya ngomelin sang akhwat di depan teman-temannya, malunya luar biasa dia. Makanya jangan sampai antum sakiti hatinya. Nasihati dengan cara yang baik dan tidak di depan teman-temannya dan tidak di depan orang lain. Supaya nasihat itu bisa diterima. Bukankah kita menasihati istri kita supaya dia berubah? Bukan kita melampiaskan kemarahan kita. Sekarang kita sebelum nasihat kita niat. Kita nasihatnya itu apa? Untuk melampiaskan kejengkelan kita atau untuk merubah istri kita? Kalau ingin melampiaskan kejengkelan kita, nasihatnya di hadapan umum. Biar dia mangkal dan kita senang. Tapi kalau niat kita untuk menasihati istri kita, jangan di hadapan umum. Jangan. Sabar, kalau dia pun saleh sabar. Nanti di rumah sebelum tidur baru kita nasihati. Ini yang pertama, nasihati dulu. Kalau kita sudah nasihati, masih terus melakukan kesalahan. Dinasihati, masih terus melakukan kesalahan. Dinasihati, masih terus melakukan kesalahan. Bisa kita beranjak pada tahap yang lebih keras. Yang lebih berat, yaitu menghajar. Apa? Menghajar. Menghajar itu artinya apa? Memboikot. Bukan mengajar, tapi memboikot. Dan memboikot ini, kata para ulama, tergantung kondisi sang istri. Kita artinya apa? Merubah sikap terhadap istri kita. Seperti contohnya, istri kita biasanya kita makan bareng, sepiring berdua. Tatkala istri kita bersalah, kita rubah sikap. Kita ambil mangkok, kita pindahin piringnya, makan sendiri. Nah gitu. Saya hari ini tidak mau makan sama kamu. Dia kaget, ngapain saya, kenapa? Ini ambil sendiri. Sambalnya pun kita bagi dua, nih sambalmu. Ikannya kita bagi dua, nih ikanmu. Tadinya bareng, sekarang enggak. Merubah sikap. Biasanya kalau kita ke masjid, kita cium dulu istri kita. Istri kita sudah pasang pipinya, kita enggak mau cium. Mas. Mas, ada yang lupa? Enggak, saya enggak lupa. Istri kita, kenapa ini sakit? Sakit hati dia. Kalau tidak berubah lagi, kita sikap berubah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahjuruhunna fil madhaji, hajar mereka di tempat tidur mereka. Rubah sikap kita. Tadinya kalau kepala kita sama-sama di timur, kaki kita di barat, rubah. Kepala kita di barat, kaki kita di timur. Dia pas balik, loh kok bukan kepala yang dia dapati. Biar dia mangkal, kenapa suamiku seperti ini. Dia akan berpikir, kemudian merubah sikapnya. Kalau tidak berubah juga, kita pindah tempat tidur. Bawa tempat tidur, masukkan di rumah kita. Tidur di sampingnya. Tapi kita kasih jauh jarak. Tidak boleh dekat-dekat.
tidak berubah lagi, tidur di tempat anak-anak. Biar istri kita kemar, kita tidur tempat lain. Namun ikhwani fillah, yang sangat menderit, yang menyedihkan itu, kebanyakan istri kalau kita gini kan tidak berubah. Kita ingin menghajar dia, kita yang dihajar. Yang menderita kita sendiri. Ini kenyataan yang ada. Benar, itu nasiblah orang yang, nasibnya orang yang cuma punya istri satu. Tapi kalau seorang suami punya istri dua saja, digitukan sang wanita, dia akan sakit hati. Langsung dia, saya tobat suamiku. Tapi sayang kita punya istri cuma satu. Tapi antum bersabar ya, insya Allah. Jadi ikhwani fillah, jazakumullah khairan. Kalau memang sudah kita menghajar, kemudian tidak juga berubah, maka kita lanjutkan pada tahap berikutnya memukul. Boleh kita mukul. Namun ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dorban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak memberi bekas. Tatkala kita mukul istri kita, pertama jangan pukul di wajah. Ini sangat vital ya. Jangan sampai kita, dan sangat fatal, jangan hanya pukul di wajah. Kalau sampai kita tampar istri kita, kemudian dia berdarah atau dia bekas, ini sangat bahaya. Setiap dia berkaca, dia akan ingat, wah, suami saya kejam banget. Dan kalau seorang istri sudah merasa suaminya kejam, dia tidak akan melayani suaminya dengan ikhlas. Beda dengan seorang melayani suami dengan penuh keikhlasan, dia akan benar-benar berusaha untuk melayani suaminya. Dia merasa suaminya perhatian sama dia, dia pun memberikan balasan kepada suaminya. Tapi kalau dia merasa suaminya kejam, dia selalu menuduh suaminya tidak sayang sama dia. Ah, kamu tuh tidak sayang sama saya, pernah nampar saya, itu selalu dia ingat. Makanya hal ini, jangan sampai mukul wajah istri kita, jangan sampai tahan. Rasulullah mengatakan bahwasanya khiyarukum la yadhrib, orang yang baik di antara kalian tidak mukul. Namun boleh dalam syariat, boleh. Kita mukul dengan pukulan yang tidak berimbekas, jangan kita pukul dengan pukulan yang keras sampai akhirnya mematahkan tulang atau merubah wajah, jangan. Kita ini mukul bukan balas dendam, tapi dalam rangka menasihati, dalam rangka mendidik. Tentunya pukulan kita pakai perasaan. Nah, namun tidak boleh memberi bekas. Ini aturan dalam syariat. Dan seorang suami tidak boleh menghajar istrinya kemudian keluar dari rumahnya. Boleh berubah sikap dalam rumah, namun dalam rumah saja. Jangan sampai kemudian dia marah, dia pergi ke rumah orang lain, tidur di rumah orang lain satu minggu. Jangan. Ini tidak boleh. Di syariat, dalam syariat Islam tidak boleh. Kalau kita sudah tidak sabar dengan istri kita, kita keluar rumah, ke masjid. Lagi kita lagi marah-marahnya, keluar. Jangan biarkan antum lagi marah di hadapan istri antum. Kalau antum lagi strength, lagi naik kemarahan antum, jangan sekali-kali antum di hadapan istri antum. Karena kalau antum sudah marah, antum bisa langsung menceraikan istri antum. Segera keluar. Keluar ke masjid, zikir dan macam-macamnya. Ali bin Abi Thalib pernah marah terhadap, keluar dari rumah dalam keadaan marah, kemudian pergi ke masjid. Tidur di masjid. Sampai Rasulullah mengatakan kum aba turab, tatkala dia tidur ada pasir di punggungnya. Jadi di antara cara untuk menghilangkan kemarahan, pergi dari rumah sebentar, tapi jangan lama-lama. Di situ berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat masa depan, ingat anak-anak, ingat kebaikan-kebaikan istri ya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan ya la yafrukul mu'minu mu'minah in kariha minhu khuluqan radiya minha in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar. Janganlah seorang suami membenci seorang wanita jika dia benci dengan satu akhlaknya, ingat kebaikan-kebaikannya. Kadang kita benci dengan istri kita dalam satu masalah, ingat kebaikan-kebaikannya sehingga menurunkan kemarahan kita ya. Inilah ikhwani fillah sanallahu yakum, meskipun mukul itu dibolehkan, namun ada dhawabitnya, namun ada kawaidnya, ada kaedah-kaedahnya, tidak boleh kita mukul sembarang sampai memberi bekas kepada tubuh istri kita. Yang jelas, contoh model suami yang ketujuh ini adalah yang paling parah ya, sudah lemah syahwat, kemudian goblok, kemudian tukang pukul. Kita lanjutkan wanita yang ke-8. Qalatis Saminah, berkata wanita yang ke-8, kata dia, zauji al-massu massul arnab, sentuhannya sentuhan kelinci, ar-rihu rihu zarnab, dan aromanya aroma bunga yang harum. Subhanallah, mulailah sekarang kita pujian. Jadi wanita ke-8 sampai 11 semuanya pujian. Jadi 11 wanita yang disebutkan dari judul pengajian kita itu, 7-nya amburadul, 3-nya empatnya itu
baik-baik. Yang kelawan mengatakan, suamiku sentuhannya sentuhan kelinci, aromanya aroma bunga yang harum. Dia ingin jelaskan bahwasanya suami saya itu masya Allah akhlaknya bagus. Kalau kita sentuh kelinci, bukankah sangat enak disentuh kelinci tersebut? Bulunya halus dan dekat dengan kita. Itulah suami saya. Dekat dengan saya dan juga dekat dengan orang banyak. Orang semua senang menyentuhnya. Kenapa sentuhannya seperti sentuhan kelinci? Kemudian apa? Rihu zarnab, dan aromanya aroma yang harum. Ini suami yang baik, memperhatikan juga penampilan tubuhnya. Jangan seorang suami hanya menuntut istrinya untuk berpenampilan baik. Istriku, kamu harus cantik, kamu harus bersoleh, kamu harus kurus. Kalau kamu, Pak, saya gemrot, enggak apa-apa. Itu perempuan yang harus baik, dia. Tidak, kamu harus pakai parfum, harus begini. Kamu suami, saya enggak apa-apa, yang penting kamu. Enggak boleh seperti itu. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala pernah berkata, "Inni uhibbu an atazayyana linisa kama uhibbu an tatazayyana li." Aku senang untuk berhias di hadapan para wanita atau di hadapan seorang wanita sebagaimana aku suka seorang wanita berhias di hadapanku. Dan ini saya nasihatkan kepada para wanita, ini nasihat yang sangat penting, perhatikan. Ketahuilah para ibu-ibu sekalian, para ummahat sekalian, bahwasanya di antara hikmah dari menikah adalah menundukkan pandangan suami dan menjaga kemaluan suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Sungguhnya nikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih untuk menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alayhi bisiyam. Barang siapa yang tidak mampu, maka wajib untuk puasa. Fa innahu lahu wija. Sungguhnya puasa itu akan menjadi benteng baginya. Jadi barang siapa yang mampu boleh menikah. Kalau tidak mampu kenapa? Berpuasa. Perhatikan ikhwan ya, perhatikan. Ini Rasulullah bicara tentang istri pertama, istri kedua. Rasulullah mengatakan, "Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu menikah maka menikahlah dengan istri pertama atau istri kedua?" Pertama. Kalau tidak mampu, puasa. Kalau istri pertama saja disuruh punya kemampuan, bagaimana orang nekat untuk nikah dengan istri kedua kalau tidak mampu? Paham ya? Istri pertama saja Rasulullah suruh lihat kemampuan. Karena mampu, kata Rasulullah, puasa, enggak usah menikah. Ini sudah enggak mampu, anak keteteran, nekat poligami. Anak tadi malam ketemu seorang ibu, kata dia, "Ustaz, ini ada orang minta uang sama ibunya 1 juta. 700 buat anak istrinya, 300 dia buat ngaji doang, tidak cari nafkah. Sekarang mau poligami lagi, Ustaz." Subhanallah. Jadi istri pertama tidak terpenuhi kebutuhannya, mau nekat poligami, ikhwan, yang benar saja. Jangan antum berdalil dengan para sahabat, "Ya Ustaz, para sahabat miskin namun mereka poligami." Tunggu dulu, akhi. Itu para sahabat, imannya luar biasa, tawakalnya luar biasa, dan usahanya luar biasa. Kemudian istri mereka siapa? Para sahabiat. Antum tawakalnya wallah alam. Imannya wallah alam. Salafinya wallah alam. Istri antum juga gimana? Wallah alam juga. Repot. Tahu diri. Ya. Kalau istri pertama disyaratkan punya kemampuan, istri kedua jangan nekat. Jangan kita pikir enaknya saja. "Wah, kalau saya punya istri dua, masya Allah." Berlomba-lomba dua istri. Yang satu nyabut ketek kanan, yang satu nyabut ketek kiri. Indah sekali bayangannya. "Saya dapat dua, saya dapat tiga," katanya. Jangan bayangan gitu. Bayangan istri pertama bawa sendal, istri kedua bawa palu. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Mereka nanya, mikir-mikir panjang, ikhwan. Kalau mampu jalankan, kalau nggak mampu jangan nekat. Jangan nekat. Jangan sampai kita menjadi bahan ocehan. Betapa banyak orang yang poligami kemudian gagal. Ya, kalau mampu alhamdulillah, berikan contoh yang baik. Ya, kalau para ummahat lihat masya Allah, itu yang poligami masya Allah bahagia juga. Sudah, saya poligami juga enggak apa-apa. Tapi kalau itu, wah, itu dicerai, aduh, enggaklah, enggak mau. Ini karena ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, untuk poligami mikir baik-baiknya. Saya lanjutkan. Di antara hikmah menikah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu ahsanu lil farj wa aghaddu lil basar." Sungguhnya menikah itu lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Oleh karenanya disyariatkan bagi para wanita untuk menghias diri mereka.
Perhatikan masalah tempat tidur. Buat suami itu betah sama dia. Kangen sama dia kalau jauh, rindu sama dia. Jangan kalau suami lihat dia sumpek, jangan. Perhatikan tempat tidur, jangan sampai ada kutu busuknya. Dibersihkan, dirapikan, kasih parfum. Sang istri juga berhias, dipoles wajahnya, pakai spidol, pakai pensil warna. Tidak apa-apa, yang penting suaminya tertarik. Bagaimana caranya? Dan ini sunnah, kalau seandainya seorang istri melakukannya, maka dia akan bisa menjaga suaminya, dapat pahala besar. Coba kalau istrinya tidak menjaga dirinya, ketemu dengan suaminya dalam keadaan bau iler, kemudian pakai bajunya baju perang, robek sana, robek sini, suaminya tidak tertarik. Tempat tidur bau busuk, siapa yang mau? Akhirnya suaminya keluar jelalatan, pandangan tidak dia jaga, ngelihat sana ngelihat sini, banding-bandingkan istri orang dengan istri dia. Tapi kalau dia layani suaminya di rumah, dan ini benar nasihat yang sungguh-sungguh kepada para istri ya. Ini nasihat dari hati ke hati. Benar ya. Benar, perhatikan ini. Saya tahu bahwasanya ibu-ibu penuh kesibukan, saya tahu. Saya tahu ibu begitu berat mengurus anak-anak dan itu pahala besar. Namun ingat, sisihkan waktu untuk berhias di hadapan suami. Sisihkan waktu. Karena itu dapat pahala, bukan cuma mengurus anak dapat pahala, berhias juga dapat pahala. Dan suami-suami juga harus sabar, seandainya suaminya istrinya tidak sempat berhias ya sabar. Ya, karena istri memang kerjanya banyak. Ya, ngurus anak, didik anak itu bukan perkara yang ringan. Bagaimana istri kita sangat sabar untuk mendidik anak-anak kita? Kita mungkin tidak sabar. Oleh karenanya saling pengertian di antara keduanya. Sebagaimana kita seorang suami ingin istri kita berhias, kita pun harus berhias di hadapan istri kita. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan penampilan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis, yashtaddu alaihi an yujada minhu rih. Rasulullah SAW merasa berat kalau sampai tercium bau tidak enak dari tubuhnya. Rasulullah tidak suka. Karena idza dakhala al-bait bada abis siwak. Rasulullah SAW kalau masuk rumah pertama kali siwakan dulu. Mau bertemu dengan istrinya dia siwakan dulu. Supaya keluar aroma harum dari mulut beliau. Beliau bersiwak dulu. Rasulullah SAW tatkala bertemu dengan seorang memakai pakaian yang jelek, kata Rasulullah SAW, "Hal ataqallahu malan?" Apakah Allah kasih kau harta wahai orang ini, kata dia, "Iya Rasulullah, saya dikasih harta." Rasulullah SAW, "Idza atallahu rajulan malan falyuri athara." Kalau memang Allah kasih seorang harta, hendaknya dia tunjukkan kenikmatan tersebut. Kalau kita punya uang, beli baju, ada baju yang bagus ya, kita berpenampilan yang bagus di hadapan istri kita. Bahkan disebut dalam hadis bahwasanya di antara pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hibarah, yaitu pakaian yang didatangkan dari negeri Yaman. Pakaian yang agak mahal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pakaiannya ada yang bagus, ada yang jelek. Ya, di antaranya dia memiliki pakaian bagus untuk berhias ya, untuk berpenampilan rapi. Oleh karenanya sebagaimana kita nuntut seorang istri untuk berpenampilan baik, kita pun berusaha untuk berpenampilan baik di hadapan istri kita. Kata wanita yang ke-8 ini, ana aglibuhu wan nasu yaglib. Kata dia, suamiku yang sentuhannya seperti kelinci ini, saya mengalahkan dia dan dia mengalahkan orang-orang. Artinya apa? Suami itu kalau depan saya tunduk, tapi kalau di luar sangar, orang semua takut sama dia. Tapi kalau di rumah saya yang menundukkan dia. Bukan karena dia menundukkan suaminya karena dia jagoan atau juara taekwondo atau juara, enggak. Tapi karena suaminya itu ngalah sama istrinya. Oleh karenanya diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan ya ghalibnal kiram wa yaglibuhunnal li'am, bahwasanya para wanita itu menguasai para suami yang baik dan mereka para wanita dikuasai oleh para suami yang jelek. Artinya apa? Seorang suami dia mengalah dengan istrinya ya, bukan karena dia rendah di hadapan istrinya, tidak, tapi dalam rangka mengambil hati istrinya. Tidak setiap masalah kita harus menang terus, tidak. Terkadang kita harus bersiasat dengan istri kita supaya kita bisa menarik hati istri kita. Kalau istri kita sudah cinta kepada kita, insya Allah dia akan patuh dan akan melayani kita dengan sebaik-baiknya. Khawani fillah zaniyallahu ayyakum. Kita lanjutkan wanita yang ke-9 ya. Insyaallah masih tinggal 3 lagi dan insyaallah tidak lama lagi akan kita selesai. Qalatit tasi'ah, berkata wanita yang ke-9. Zauji Malik. Wa ma Malik? Malikun khairun min dhalik. Lahu ibilun kathiratul mabarik, qalilatul masarih. Idza sami'na sautal mizhar, ayqanna annahunna hawalik. Kata dia, suamiku si Malik. Wa ma adraka ma Malik? Tahukah kalian siapa si Malik? Malikun khairun min dhalik.
Malik itu lebih baik daripada yang kalian persangkakan. Lahu ibilun kathiratul mabarik, dia memiliki unta yang sangat banyak kandangnya, qalilatul masari, akan tetapi tempat untuk menggembalakan unta tersebut cuma sedikit. Idza sami'na sautal mizhar ayqanna annahunna hawalik, kalau unta-unta tadi sudah mendengar suara tukang jagal, mereka sangat yakin bahwasanya mereka akan binasa. Paham tidak? Paham. Jadi wanita ke-9 ini dia mengatakan, suamiku namanya si Malik. Tahukah kalian siapa si Malik? Malik ini sangat baik. Malik ini lebih baik daripada kalian persangkakan. Ini subhanallah sifat yang sangat indah dari seorang suami. Orang mengenal suami saya baik, tetapi suami saya lebih baik daripada yang mereka persangkakan. Artinya sama dia itu baik sekali, lebih baik daripada sama orang lain. Ini suami yang seharusnya. Seorang suami harusnya kalau berbicara sama orang lain pilih kata-kata. Harusnya tatkala berbicara dengan istrinya juga lebih memilih kata. Bukankah istrinya lebih berjasa daripada orang lain? Bukankah istrinya yang melahirkan anak-anaknya? Bukankah istrinya yang merawat anak-anaknya? Bukankah istrinya yang melayaninya? Kalau kita tatkala berbicara dengan orang kita memilih kata-kata, hendaknya kita juga bersama istri juga jangan berbicara dengan ceplos-ceplos yang menyakiti hati istri kita. Oleh karenanya wanita kesilan mengatakan apa? Malikun khairun min dalik, si Malik lebih baik daripada kalian persangkakan. Dan dia orang suka bersedekah. Lahu ibilun kathiratul mabarik, dia punya unta yang banyak, yang kandangnya itu banyak, kandang untanya banyak, tempat menambatkan unta banyak. Qalilatul masarih, akan tetapi tempat gembalanya sedikit. Kenapa kandangnya banyak, tempat gembalanya sedikit? Karena untanya kebanyakan sebelum digembalakan sudah dipenggal dulu. Idza sami'na sautal mizhar ayqanna annahunna hawalik, unta-unta tadi sebelum digembalakan kalau sudah dengar suara tukang jagal maka dia yakin pasti akan binasa. Inilah kebiasaan si Malik, suka mengundang orang makan, suka memberikan orang apa, fakir miskin sedekah. Jadi unta yang banyak sering dia sembelih dan tidak sempat digembalakan. Inilah suami saya. Kita lanjutkan. Qalatil 'ashirah, berkata wanita yang ke-10. Nanti kita akan sampai pada wanita ke-11 yang bernama Ummu Zara. Yang Ummu Zara itu punya suami namanya Abu Zara. Yang kata Rasulullah SAW setelah mendengar cerita Aisyah yang panjang ini, kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, kuntu laki ka Abi Zara ka Ummi Zara. Wahai Aisyah, sungguhnya kedudukanku di hatimu wahai Aisyah seperti kedudukan Abu Zara di hati Ummu Zara. Jadi Abu Zara itu suami yang paling top. Nanti akan kita lihat ya, suami yang ke-11. Suami yang ke-10, qalatil 'ashirah, berkata wanita yang ke-10, zauji rafi'ul imad tawilun nijat azimur rimat, ya. Jadi rafi'ul imad tawilun nijat azimur rimat qaribun baiti minal nad. Kata wanita yang ke-10, suamiku itu rafi'ul imad, rumahnya tinggi. Tiangnya itu apa? Tinggi. Berarti rumahnya apa? Besar. Tawilun nijat, sarung pedangnya panjang, berarti apa? Kalau tadi tiang rumahnya tinggi berarti rumahnya besar, kalau sarungnya panjang berarti apa? Berarti apa? Raksasa. Berarti apa? Berarti tinggi. Kalau sarung panjangnya panjang berarti pedangnya juga panjang. Kalau pedangnya panjang orangnya juga panjang. Masa panjang pedangnya panjang orangnya pendek, enggak? Jadi suami saya juga rumahnya tinggi, orangnya juga tinggi. Azimur rimat, debunya banyak di rumahnya. Debu apa? Debu bekas masak-masak. Artinya apa? Dia suka masak-masak, undang orang makan. Qaribul baiti minan nar, dan rumahnya itu seperti tempat pertemuan. Artinya rumahnya itu sering dikunjungi orang. Orang senang kalau ke rumahnya. Kalau sudah ke rumahnya betah. Jadi suaminya sangat, sangat terkenal dengan menjamu tamu. Sampai kalau ada rapat-rapat, orang pada ke rumahnya. Di rumahnya dijadikan tempat pertemuan. Ada pertemuan apa, orang senang ke rumahnya. Sebagian orang seperti ini, Masya Allah rumahnya terbuka. Ada orang yang pelit, tidak mau ya. Kalau datang ke rumah, makan saja. Sampai ada kisah ya, ini kisah nyata. Kita tahu bahwasanya sebagian orang, AC itu bayarnya mahal. AC itu bayarnya mahal. Suatu saat ada rapat, ini mahasiswa, cerita mahasiswa. Jadi kemudian rapat, suatu tempat di rumah orang tersebut, seorang mahasiswa tersebut, namun dia tidak nyalakan AC karena listriknya mahal. Mulailah keringatan. Gini-gini tapi orangnya juga tidak nangkap. Mungkin dia nangkap tapi dia pura-pura tidak tahu.
karena listrik bayarnya mahal. Ya. Subhanallah. Tapi sebagian orang terbuka, masya Allah. Silakan ke rumah anak ya, terutama yang diberi kelebihan rezeki. Subhanallah. Dia undang orang makan di rumahnya, dia undang orang untuk bersilaturahmi di rumahnya. Seperti wanita yang ke-10 ini. Kata dia, inilah suamiku. Rumahnya besar, gagah perkasa, dan suka menjamu orang sampai-sampai rumahnya seperti tempat pertemuan. Sampailah kita kepada wanita yang ke-11 yaitu Ummu Zara. Qalat Ummu Zara, berkatalah Ummu Zara atau Ummu Zara'im, Ummu Zara. Kata dia, "Zauji Abu Zara." Suamiku adalah Abu Zara. "Wa ma Abu Zara?" Siapakah Abu Zara? "Anasa min huliyin udhunayya." Abu Zara itu menjadikan telingaku berat, yaitu dia menghiasi telingaku dengan apa? Anting. "Wa mala'a min syahmi adudayya," dan dia membuat lenganku menjadi padat. Artinya masalah perhiasan dikasih, kemudian masalah makan juga diperhatikan. Itulah suamiku Abu Zara. "Fabajjahani fabajjahat ilayya nafsi," selalu membuat aku gembira sampai hatiku kemudian menjadi riang gembira. Bagaimana kisah pernikahanku dengan Abu Zara? Kata Ummu Zara, "Wajadani fi ahli Gunaimatin bisyikkin." Abu Zara ini mendapati saya tinggal di sebuah gunung, di celah gunung, yang keluarga kami memelihara kambing-kambing kecil. Kami orang miskin. Kami tidak memelihara kuda, kami tidak memelihara kambing-kambing besar, kami tidak memelihara unta, tapi peliharaan kami hanyalah kambing-kambing kecil. Rupanya Abu Zara lihat saya. Maka dia pun menikahiku. "Faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa daisin wa munak," kata dia, maka saya pun dipindahkan ke rumahnya. Rumahnya di situ saya dengar suara kuda. Ini rumah orang kaya. Suara kuda terdengar, suara unta terdengar, suara gilingan makanan terdengar, gilingan gandum terdengar. Dan bermacam-macam hewan saya dengar suaranya. Ini orang kaya rupanya Abu Zara. Jadi makannya tidak sembarang, makannya sudah digiling, bukan gandum yang kasar. Gandum yang sudah digiling halus. Apa kata Ummu Zara? "Fa inda dzalika aqulu fala uqabbah." Tatkala saya melihat kondisi Abu Zara yang perhatikan saya, memberikan saya perhiasan, rumahnya yang kaya, kata dia, tatkala itu saya tahu bahwa saya tidak akan dicela oleh Abu Zara. Dan benar Abu Zara sangat menjaga hati Ummu Zara, tidak pernah dicela Ummu Zara ini. "Fa arqudu fa atasabbah." Saya tidur sampai pagi hari, tidak bangun-bangun. Artinya apa? Tidak ada orang yang bangunkan saya. Sudah ada pembantu yang ngerjakan segala tugas. Saya tinggal makan tidur saja melayani Abu Zara. "Wa asyrabu fa ataqannah," dan saya minum sampai hilang dahaga saya. Itulah suami saya Abu Zara. Dia berkata, "Ummu Abi Zara." Tatkala Ummu Zara sangat cinta kepada Abu Zara, maka seluruhnya dia ceritakan. Demikian sebagian orang, kalau sudah cinta sama orang, sudah suka sama orang, apa saja yang berkaitan dengan orang itu dia ceritakan. Sebagaimana Ummu Zara, karena cintanya kepada Abu Zara, semuanya diceritakan. Ibunya, anaknya, putrinya, pembantunya, diceritakan semua. Dia mengatakan, "Ummu Abi Zara." "Fama Ummu Abi Zara?" "Mertuaku, ibunya si Abu Zara." "Bagaimana, siapakah dia?" "Ukumu haridah wa baitu hafasah." Ibunya masya Allah punya perabotan rumah tangga yang banyak, dan rumahnya luas. Itu mertua saya. Lihat bagaimana apa namanya hubungan antara Ummu Zara dengan mertuanya, hubungan yang baik. Ini harus kita contoh. Betapa banyak masalah yang timbul antara seorang istri dengan mertua, dengan ibu suaminya, ini banyak. Dan harus ada sikap bijak dari seorang suami tatkala timbul perselisihan antara seorang istri dengan ibu mertua. Karena memang timbul kecemburuan. Ibu bisa cemburu, ya ibu kita bisa cemburu sama kita. Ibu kita bisa cemburu dan bisa marah sama istri kita. Tatkala kita nikah dengan istri kita, kita lupakan ibu kita. Bisa jadi ibu kita cemburu dan marah, akhirnya ribut sama istri kita. Dan bisa jadi ibu kita marah sama istri kita karena melihat pelayanan istri kita yang tidak baik di hadapan terhadap kita. Oleh karena kalau kita menggabungkan antara ibu kita dengan istri kita, hati-hati. Karena sangat sensitif. Ya, sensitif. Karena ibu itu sangat sayang sama kita. Jadi kalau melihat istri kita tidak melayani kita dengan baik, dia akan marah. "Saya dulu melayani suami saya dengan baik. Kenapa kamu tidak melayani suamiku dengan baik? Dengan melayani anakku dengan baik?" Sehingga terkadang sampai tingkat perceraian. Terkadang suami yang tidak bisa mengambil sikap yang bijak, salah bersikap. Bisa jadi ceraikan istrinya gara-gara untuk membela ibunya. Bisa jadi sebaliknya, dia usir ibunya gara-gara menyenangkan istrinya. Ini bentuk durhaka kepada orang tua. Mengusir ibu atau mengusir ayah gara-gara ingin mencari keriduan istrinya. Saya ingatkan kepada para suami ya.
Ambil sikap bijak. Kalau istri kita lagi benci sama ibu kita, ibu memang goblok, jangan kita bilang iya, jangan. Jangan kita bilang iya untuk mencari ridho istri kita, jangan. Enggak, bilang enggak. Ibu saya enggak begitu. Ibu kamu memang enggak seperti itu. Kita bela ibu kita ya. Kita bela ibu, ibu kita. Dan kita di hadapan ibu kita juga harus bersikap bijak. Kalau dia salah, kita salahkan ibu kita. Jangan kita bela ibu kita rasanya nyalahin istri kita terus kalau memang istri kita berada di kebenaran. Oleh karenanya, seorang suami yang baik bisa mengambil sikap bijak tatkala timbul keluhan antara istrinya dengan ibunya. Lihatlah bagaimana Ummu Zahra punya hubungan yang baik dengan mertuanya. Maka dia mengatakan, siapa mertuaku? Mertuaku adalah orang yang perabotnya banyak dan rumahnya luas. Kata dia lagi, Ibnu Abi Zahra, anaknya, putranya Abu Zahra. Siapakah putranya Abu Zahra? Jadi Abu Zahra ini duda. Dinikahi, menikah dengan Ummu Zahra. Sudah punya putra, sudah punya putri. Majja'uhu kamasalli syatbah wa yushbi'uhu dhira'ul jafrah. Kata dia, putra Abu Zahra adalah orang yang tempat tidurnya seperti seukuran tempat pedangnya. Artinya dia orang yang kurus, putrinya itu orang yang kurus. Dan dia kalau makan sudah cukup makan paha dari kambing betina kecil sudah cukup mengenyangkan dia. Ya, jadi putranya itu tidak gemuk namun orangnya sedang dan kalau makan sedikit sudah kenyang. Bintu Abi Zahra, fama bintu Abi Zahra, putrinya Abu Zahra. Siapakah putrinya Abu Zahra? Dia mengatakan tau abiha wa tau ummiha wa mil'u kisaiha wa ghaidhu jaratiha. Ketidak ada pun putri Abu Zahra, masya Allah, adalah seorang putri yang taat. Taat kepada bapaknya Abu Zahra, taat kepada ibunya, kemudian badannya montok, ya, kemudian dia juga membuat madunya cemburu sama dia. Dia membuat madunya, istri suaminya yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu cemburu sama dia. Inilah putri Abu Zahra. Tidak berhenti di sini, dia mengatakan, jariyatu Abi Zahra, pembantu Abu Zahra. Siapakah, kalian tahukah siapakah pembantu Abu Zahra? Sampai pembantunya pun dia ceritakan. La tabussu hadithana tabthitha, tidak pernah membongkar rahasia kami di keluarga. Ini pembantu amanah. Ada kejadian di keluarga tidak pernah cerita keluar. Dia seperti pembantu sebagian keluarga, ada kejadian sedikit cerita keluar. Wala tunqithu miratana tanqitha, dan tidak pernah mencuri makanan kami dan tidak pernah mengeluarkan makanan kami. Wala tamla'u buyutana ta'shisha, dan tidak pernah memasukkan kotoran dalam rumah kami. Ini pembantu yang amanah. Tidak pernah mencuri makanan, tidak pernah masukkan kotoran dalam rumah kami. Sampai dalam riwayat yang lain, kata Ummu Zahra, kalbu Abi Zahra, anjingnya Abu Zahra. Sampai anjingnya pun dia ceritakan. Saking cintanya kepada Abu Zahra. Namun bagaimana kisah tragis yang dialami oleh Ummu Zahra? Ternyata cintanya tidak abadi. Cinta Abu Zahra sama Ummu Zahra tidak abadi. Dia pun menuturkan kesedihannya. Kata dia, kharaja Abu Zahra yauman wal autabu tumkhadu. Suatu saat Abu Zahra keluar dari rumahnya di pagi hari tatkala susu-susu sedang digoncang-goncangkan, itu di pagi hari untuk dikeluarkan sarinya. Fara'a imra'atan ma'aha waladaini, ma'aha waladani kalfahdaini yal'abani min tihti khisriha, min tahti khisriha birummanatain. Kata Ummu Zahra, suatu saat Abu Zahra keluar dari rumah, maka dia melihat seorang wanita, rupanya wanita yang cantik dan montok dan seksi. Dia melihat wanita tersebut sedang bersama dengan dua putranya. Jadi janda yang dia lihat. Seorang wanita janda namun masih muda. Dan dua putranya ini seperti macan-macan kecil. Seperti macan-macan kecil sedang bermain dengan dua buah delima bersama ibunya. Ini ada khilaf di antara para ulama, maksud dua buah delima ini. Ada yang mengatakan wallahu alam bisa, di sini disebutkan dalam buku Syurah al-Hadis, dalam buku hadis, maksudnya dua buah delima itu main dengan payudara, dengan buah dada ibunya. Jadi ibunya masih muda. Selanjutnya terserah Anda, antum yang paham sendiri. Tafsiran yang kedua, maksudnya dia main dengan dua buah delima beneran. Min tahti khisriha. Jadi ibunya tidur begini. Apa bahasa Indonesia kalau begini? Terlentang. Kemudian dua orang anak ini sedang main buah delima seperti bola yang dimasukkan di bawah pinggang ibunya. Paham? Menunjukkan ibunya badannya bagus. Kalau ibunya gembrot tidak ada lubang di antara. Nah, itulah yang membuat Abu Zahra kemudian cinta kepada wanita ini. Apa kata Ummu Zahra? Kisahnya yang tragis. Fanakahaha wa talaqani, maka dia pun menceraikan aku dan menikahi wanita tadi.
Namun bagaimana Ummu Zahra tatkala dicerai oleh Abu Zahra? Apakah dia bunuh diri? Enggak. Apakah dia putus asa? Enggak. Dia melanjutkan kehidupannya, cari suami yang lain. Cari suami yang lain. Tidak, meskipun cintanya sangat besar kepada Abu Zahra. Apa kata Ummu Zahra? Fanakahtu ba'da dalika rajulan sariyan. Rakiba syariyan wa akhadha khattiyan. Setelah itu saya menikah dengan seorang yang terkemuka, orang kaya juga, bahkan lebih kaya daripada Abu Zahra, yang dia menaiki sebuah kuda yang cepat larinya. Dia membawa sebuah tombak dari tempat Khat, yaitu suatu tombak yang bagus, orangnya gagah. Ya. Wa araha alayya na'aman sariyan wa atani min kulli raihatin zaujan. Dan dia kemudian membawa ghanimah, dia bawa unta banyak berikan kepada saya, dan hewan-hewan dia berikan kepada saya. Jadi dia itu kaya raya dan berikan kepada Ummu Zahra apa saja. Bahkan dia mengatakan, ya Ummu Zahra, kuli Ummu Zahra wa miri ahlak. Kata dia, ini Ummu Zahra, ini hadiah buat kau, dan beri makanan juga kepada keluargamu. Ini suami kedua sangat baik, bukan cuma memperhatikan Ummu Zahra, bahkan juga memperhatikan keluarga Ummu Zahra. Ini baik, lebih baik daripada yang pertama, daripada Abu Zahra. Namun bagaimana perkataan Ummu Zahra dengan sikap baik suaminya yang kedua yang sangat luar biasa? Kata Ummu Zahra, lau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balaga asghar aniyati Abi Zahra. Kalau seandainya saya kumpulkan seluruh pemberian suamiku yang kedua ini, tidak akan bisa mengalahkan secuil pemberian Abu Zahra. Subhanallah. Kenapa? Karena cinta pertamanya kepada siapa? Abu Zahra. Kecinta pertama susah dilupakan, benar atau tidak? Makanya seorang penyair berkata, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa famal hubbu illa lil habibil awwali. Silakan Anda wanita mana saja, akan tapi cinta yang sejati adalah cinta yang pertama. Wa kam man manzilin fil ardi ya'lafuhu al fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak tempat yang pernah ditinggali oleh seorang pemuda, namun kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama. Itulah kenapa Ummu Zahra sangat mencintai Abu Zahra. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena suami pertamanya, cinta pertamanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha membanggakan hal ini di depan Rasulullah. Kata dia, Rasulullah, kalau seandainya engkau menambatkan unta, kemana engkau tambatkan unta? Apakah kepada suatu pohon yang sudah dimakan oleh unta yang lain, ataukah ke pohon yang belum disentuh oleh unta yang lain? Kata Rasulullah, akan saya tambatkan unta saya ke tumbuhan yang belum disentuh oleh unta yang lain. Itulah Aisyah, tidak pernah disentuh oleh laki-laki yang lain. Oleh karenanya ikhwan, kalau antum menikah, carilah wanita yang antum adalah cinta pertamanya, ya. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya janda juga tidak apa-apa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah menikahi janda, ya. Kenapa? Karena ada maslahat di balik itu. Bagaimana Rasulullah SAW juga menikahi banyak janda, karena ada kemaslahatan di balik itu. Setelah mendengar tuturan Aisyah yang sangat panjang ini, apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, kuntu laki ka Abi Zahra li Ummi Zahra. Wahai Aisyah, sungguhnya kedudukanku di hatimu sebagaimana kedudukan Ummu Zahra, kedudukan Abu Zahra di hati Ummu Zahra. Illa anna Abu Zahra talak wa anni lam utalik. Hanya saja Abu Zahra menceraikan, adapun aku tidak mencerai kamu. Demikianlah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Apa yang bisa kita sampaikan dari pengajian tentang 11 tipe suami, ya. Dari tipe yang pertama sampai yang tipe 11, maka masing-masing dari kita bisa mengetahui kita nomor berapa, ya. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya, ya, ana persilahkan. Semoga kita semua bisa menjadi suami yang bisa membahagiakan istri-istri kita. Pertanyaan, bolehkah berlaku mesra dengan suami di tempat umum? Ya ikhwan, tidak boleh, ya. Tidak boleh antum bermesra di depan. Mesra seperti apa? Kalau mesra cuma pegang tangan tidak jadi masalah. Kalau mesra sampai pada tingkatan yang bisa menimbulkan syahwat, ini tidak boleh, menimbulkan fitnah, ya. Tidak boleh. Oleh karenanya, kalau mesranya maksudnya bertutur kata halus, kemudian memegang tangan, itu tidak jadi masalah. Itu suatu yang masih dibatasi. Ataupun sampai pada tingkat cium-ciuman, kemudian peluk-pelukan, maka ini tidak boleh, ya. Seharusnya kita memiliki rasa malu
Kalau mau seperti ini di kamar, jangan di depan, di depan umum ya. Kalau mau di depan, depan umum tapi di taman safari tidak apa-apa. Bagaimana menghadapi istri yang mudah sekali tersinggung? Jika suami hanya salah berkata langsung marah. Ini musibah ya. Oleh karenanya para ummahat sekalian, jangan cepat tersinggung, sabar ya. Sabar, suami Anda itu, suami Anda itu tidak mudah berkata-kata indah ya. Mungkin dia belum belajar gombal sehingga tidak mudah untuk menggombal anti. Dia seorang suami yang lugu ya. Jadi anti harus sabar dengan perkataannya. Kalau salah ya jangan diseriusin ya. Namanya seorang suami itu bisa jadi salah berkata. Kalau seorang istri setiap selalu kita salah ngomong tersinggung, ini sebenarnya memudaratkan sang istri sendiri. Kalau sang suami kemudian menjadi jengkel dan bosan, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian para suami juga kalau mendapati istri yang seperti ini, hendaknya dia bersabar, nasihati sang istri, tanamkan bahwasanya dia cinta sama sang istri. Kebanyakan rasa ketersinggung itu timbul karena sang istri merasa tidak disayang, merasa tidak diperhatikan. Namun kalau kita tanamkan dalam hati istri kita, kita itu sayang sama dia, kita itu sangat cinta sama dia ya, maka dia akan kurang rasa tersinggungnya. Oleh karena saya sering menganjurkan kepada ikhwan sekalian, tidak mengapa gombal ya. Antum gombal istri antum tidak jadi masalah. Belajar gombal ya, bagaimana bisa menarik hati istri antum ya. Ustaz, saya memiliki istri yang di mata saya kurang memiliki akhlak, kurang mulia, sehingga saya menikah lagi. Yang jadi beban hati saya, rasa untuk menggaulinya telah hilang. Ini setelah menikah dengan istri kedua ini tentunya. Bahkan sudah hampir 1 tahun saya tidak menggaulinya. Saya sudah berdoa agar Allah memberi gairah pada saya, tapi sampai sekarang belum juga datang gairah tersebut. Saya takut dosa. Apakah saya berdosa? Apa yang harus saya lakukan? Iya, Anda berdosa. Anda sebagai suami punya kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak punya gairah, ya, apa namanya, penuhi kebutuhan istri. Tidak harus kita bergairah ya. Oleh karenanya dan dilatih hal itu, saya khawatir dari setan ya. Tatkala itu gairah bisa diatur ya. Dan bisa lakukan sama istri ya. Kasihan istri kita juga punya kebutuhan biologis. Ini sangat suatu bentuk kezaliman. Bagaimana Anda kemudian pergi ke istri yang kedua, kemudian mencurahkan syahwat Anda ke istri kedua sampai istri pertama menanti-nanti tidak pernah disentuh sampai 1 tahun. Ini bentuk kezaliman. Coba kalau Anda menjadi istri Anda, gimana? Kalau kita jadi wanita tadi, gimana tidak sedih? Ini suami saya kurang ajar sudah nikah, dia mungkin tidak mengeluh. Bukan berarti tidak mengeluh dia sabar. Dia tidak mengeluh mungkin tidak mau dicerai. Dia tahu kalau dia mengeluh dia bakalan dicerai mungkin. Makanya dia sabar saja dengan kondisi yang ada. Anda yang harus ngerti. Tidak butuh keluhan istri, tidak perlu. Tidak butuh istri ngomel baru berhubungan dengan dia, tidak. Lakukan tugas Anda sebagai suami berhubungan dengan dia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Dilatih, dan itu bisa dilatih ya. Dan itu bisa dilatih. Gairah itu bisa diatur. Ustadz, bagaimanakah kalau suami mandul dan bolehkah pasutri mengadopsi anak? Kita bilang masalah anak tetap saja harus dinisbahkan kepada orang tuanya. Kalau kita merawat anak orang, tidak merawat anaknya. Ya, tetapi tetap saja anak itu bukan anak kita, dan tidak boleh kita mengatakan fulan bin nama kita, tidak boleh. Itu bukan anak kita, dan kita harus jelaskan kalau dia sudah besar dan sudah dewasa dan siap untuk menerima penjelasan kita. Ustadz, tadi mengatakan wanita mampu menahan kerinduannya dengan batas 4 bulan. Bagaimana dengan seorang ikhwan yang bekerja pelayaran sampai 1 tahun? Dan apakah ikhwan yang melamar akhwat ditolak karena ketahuan pelayaran dibenarkan penolakannya? Itu terserah sang wanita. Kalau ada seorang ikhwan mau ngelamar dan dia tahu itu kerja pelayaran setahun baru balik, dan dia merasa tidak mampu untuk menghadapi seperti itu, dia tolak penawaran, menolak tidak jadi masalah, itu hak dia. Karena itu alasan yang benar. Ya, karena ditinggal selama 1 tahun bukan perkara yang mudah. Tapi kalau akhirnya dia menerima laki-laki tadi, karena laki-laki tadi adalah seorang yang soleh, dan dia mampu bersabar untuk bertemu setahun sekali, juga tidak jadi masalah. Ya. Juga tidak jadi masalah. Ya. Yang jelas seorang ikhwan kalau dia kemudian berlayar atau dia di luar kota meninggalkan istrinya selama 1 tahun, maka sering harus ada
hubungan di antara dia dengan istrinya, dengan SMS, dengan chatting, sehingga istri selalu merasa diperhatikan. Ya, apalagi sekarang sarana sangat mudah. Ana dulu ingat bagaimana ana 5 tahun meninggalkan istri. Ya. Jadi kita belajar

0: di Madinah 9 bulan. 3 bulan liburan. Jadi 9 bulan untuk ilmu, 3 bulan praktek ya. 9 bulan untuk ilmu, meninggalkan istri. Zaman dahulu di sulit namanya HP, sulit namanya chatting apalagi sangat sulit. Jadi susah untuk mencari informasi dari istri. Tunggu surat kadang 1 bulan, 2 bulan baru datang. Bagaimana tahu kabar? Sangat setengah mati. Saya ingat bagaimana ada SMS. Jadi yang dulu yang punya HP cuma 2 orang. Satu jamiah itu anak Indonesia yang punya HP cuma 2 orang, 1 orang. Karena punya HP harus memiliki duit berapa sekian-sekian. Akhirnya ada yang kasih tahu, "Firanda, ada SMS dari istrimu di HP-nya si fulan." Dengan bahagia saya senang menanti SMS tersebut. Saya tunggu teman-teman itu pulangnya malam, dia rupanya lagi jalan-jalan keluar. Saya tungguin di kamarnya sampai malam. Setelah malam dia pun datang, "Ini ada SMS istrimu." Masya Allah, saya buka, ternyata error.
1: Subhanallah.
0: Namun subhanallah ikhwani fillah zani Allah iyakum. Begitulah, begitu ketemu 3 bulan seperti pengantin baru lagi ya. Itu ada hikmahnya, perpisahan yang lama ketemu seperti pengantin baru lagi. Seperti tidak kenal lagi. Malu-malu. Oleh karena ikhwani fillah zani Allah iyakum ya, kalau seorang suami harus meninggalkan istri waktu yang lama, jangan lupa untuk senantiasa kasih SMS, telepon, sehingga istri merasa dia diperhatikan. Karena kalau istri tidak merasa diperhatikan, dia akan berkhianat. Bukankah kalau di zaman Umar bin Khattab 4 bulan dikasih batas, itu tidak ada parabola, tidak ada sinetron, tidak ada internet, apalagi zaman sekarang terlalu banyak hal yang bisa mengobarkan syahwat seseorang. Oleh karena tugas seorang suami untuk memberikan perhatian kepada istrinya agar istrinya terus setia kepada dia. Tolong nasihatnya Ustaz, apabila ada seorang istri yang minta cerai karena suaminya kadang tidak bisa berhubungan karena ada penyakit dan suaminya sudah berusaha untuk berobat, padahal sang istri sudah punya anak 2 yang masih kecil, suaminya sudah menasihati dia agar bersabar karena ini ujian dari Allah, tapi dia tidak bisa sabar. Jadi ukhti yang saya cuma hendaknya bersabar ya, bersabar, ingat jasa-jasa suami ya. Memang kalau dalam syariat boleh ya. Kalau kita bicara syariat boleh, seorang istri tatkala suaminya misalnya terkena penyakit impoten tidak bisa berhubungan, boleh bagi sang istri boleh minta khulu, boleh. Kalau disakatan boleh, boleh. Tapi kalau kita bicara yang terbaik, yang seharusnya ya, hendaknya sang istri sabar. Kemudian siapa tahu bisa sembuh suaminya. Ingat kebaikan-kebaikan suami, ingat anak-anak ya. Bagaimana penjagaan terhadap anak-anak, bagaimana anak-anaknya butuh keberadaan suami, dia dan suaminya bersama. Bagaimana hati anak-anak kalau harus tinggal bersama bapak yang baru atau harus tinggal bersama ibu yang baru? Ya, pikirkan ini, renungkan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga penyakit suami ukhti ini bisa segera sembuh. Namun kalau bertanya tentang hukum syar'i, boleh atau tidak? Kita katakan boleh hukumnya. Boleh akan tapi yang terbaik adalah bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, anak ingin melakukan sunnah mandi bareng dengan istri. Tetapi anak tinggal di rumah kontrakan yang kamar mandinya juga bareng-bareng. Itu bisa diatur. Itu bisa diatur. Tinggal tetangganya dikasih tahu jam sekian saya mau acara. Tolong di. Maaf. Antum lihat kalau ada jemaah haji juga seperti itu. Jemaah haji itu bayangkan ya. Mereka berkeluarga terus akhirnya mereka saling pengertian. Jam sekian kamar ini kosong, tidak boleh ada yang masuk. Jemaah haji kan laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau rindu bagaimana? Kan bingung. Mau di mana? Enggak bisa kecuali di kamar ya. Di kamar saling pengertian. Kalau itu bisa diatur ya, gampang. Tinggal beritahu, kita bilang gini sama tetangga kita, "Kamu kan juga mau mandi bareng kan?" Kita atur kalau gitu. Gantian saya nanti kamu ya gitu. Bisa. Maaf ini Ustaz. Ya, innallaha la yastahi minal haq ya. Ini ada pertanyaan tapi memang agak sensitif dan kita punya kaidah kalau memang itu kebenaran maka enggak apa-apa kita sampaikan. Ustaz, kalau lagi mandi bersama tiba-tiba suami mengajak berhubungan di kamar mandi, boleh enggak? Karena kamar mandi kan tempat tinggalnya setan, ya. Enggak apa-apa. Makanya waktu masuk WC baca doa pengusir setan. Ya. Kalau setannya masuk salah sendiri. Ada doa sebelum masuk WC dibaca ya. Jangan enggak dibaca, dibaca. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, buka baju akan menghalangi dari pandangan setan. Kemudian tawakal. Ustaz, apa obatnya bagi seorang istri yang tidak mau memenuhi kewajibannya, kebutuhan biologis suaminya karena takut

dengan seorang istri yang tidak memuaskannya. Boleh sebenarnya cerai, boleh. Tapi itu jalan yang sangat disukai oleh syaitan. Dan kemudian kita ingat Allah menguji kita, kalaupun kita menghadapi istri seperti itu, bersabar ikhwan. Ya. Kalau memang seorang istri tidak bergairah diajak oleh suaminya, sabar. Sabar, ingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ingat sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah SAW sangat menyuruh seorang wanita untuk taat kalau diajak oleh suaminya? Bahkan kata Rasulullah SAW, wa in kanat ala tanur. Kalau seorang istri sedang bakar roti, kemudian suaminya ngajak, rotinya ditinggalin. Meskipun hangus tidak jadi masalah, kata para ulama. Karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Roti hangus mubazir, iya mubazir. Tapi ada maslahat yang lebih besar. Kata Rasulullah, wa in kanat ala tanur, meskipun sedang masak, gosong biarin. Yang penting jangan kebakaran. Penuhi keinginan suami. Dalam riwayat yang lain, wa in kanat ala qatab, meskipun sang istri sedang naik onta, lagi naik onta suaminya panggil langsung turun dari onta menuju suaminya, menunjukkan bagaimana pentingnya seorang istri yang memenuhi kebutuhan biologis suaminya, meskipun sang istri tidak bergairah. Tentunya suami yang baik berusaha menimbulkan gairah sang istri, namun terkadang ada yang kena musibah, ada yang terkena penyakit, sang suami tidak bisa bergairah atau sang istri tidak bergairah, maka dihadapi dengan sebaik-baiknya. Kehidupan ini bukan cuma berhubungan seksual, bukan cuma jimat, ikhwan wa akhwat. Kehidupan ini banyak, ikut pengajian, ngurus anak, itu kita jalani pernik-pernik kehidupan seperti itu. Bukan kehidupan cuma jimat, enggak. Bukan itu kehidupan. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Oleh karenanya, tatkala tidak kita bergairah, kita tetap berusaha melayani suami. Bagaimana hukumnya seorang istri selama 6 bulan tidak mau melayani suaminya karena suaminya tidak pernah menafkahi secara lahir, tidak pernah dikasih duit? Kasihan suaminya, harusnya dilayani dan dirayu, dinasihati. Khawatirnya suaminya melampiaskan di luar berzina, anak khawatir. Oleh karenanya sebaiknya sang istri melayani suaminya dengan tetap menasihati suaminya, ya. Jangan istri suaminya kalau ditinggalkan dan tidak mau melayani gara-gara tidak kasih nafkah. Ini suami yang salah dan harus dinasihati. Dan cara-cara nasihati, tunjukkan kita sayang sama dia, kita layani dia, dan kita minta bahwasanya dia punya tanggung jawab untuk melayani, untuk beri nafkah lahiriah. Ustaz, bagaimana jika ada seorang ikhwan yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya, dijodohkan dengan seorang akhwat, tetapi akhwat pilihan kedua orang tuanya itu berbeda manhajnya sama ikhwan tersebut? Beda manhaj gimana? Sang akhwat suka tahdir atau sang ikhwan suka tahdir ini? Apa yang harus dilakukan oleh ikhwan tersebut? Dan bagaimana harus hukum menikah dengan berbeda manhaj? Kalau hukum menikah dengan berbeda manhaj, tidak jadi masalah. Tidak ada dalam syarat nikah harus nikah sama sesama salafi. Tidak ada. Jangankan sama salafi, nikah sama ahlul kitab saja boleh. Nikah sama orang kafir saja boleh. Kalau kita, tentunya yang kita sangat harapkan menikah dengan seorang wanita yang sudah paham agama, yang sudah paham manhaj, itu yang sangat kita idam-idamkan. Tetapi kalau kondisi tidak memungkinkan, kalau kita tidak turuti pilihan orang tua, kemudian akan menjadi masalah, ya kita berusaha, yang penting akhwat tadi misalnya sudah beragama, kita berusaha didik akhwat tersebut meskipun berbeda manhajnya. Namun kalau bisa kita cari akhwat yang sudah sama manhajnya, karena mendidik orang tidak semudah yang kita bayangkan. Ada orang pikirannya, saya cari beras nomor 1 cantik, nanti saya didik. Belum tentu. Itu ada akhwat sudah ngaji tapi beras nomor 8 kurang selera. Sekarang dia pikir, saya ingin cari wanita yang cantik, saya didik belakangan, belum pakai jilbab tidak apa-apa, nanti saya didik. Ternyata tidak bisa dia didik, malah dia yang terbawa sama istrinya. Bukankah Imran bin Hattan salah seorang ulama yang kemudian menikah dengan wanita Khawarijiyah, kemudian terpengaruh dengan manhaj istrinya, bermanhaj Khawarij, Imran bin Hattan ini seorang ulama, namun tatkala menikah dengan seorang wanita bermanhaj Khawarij, dia terpengaruh. Oleh karenanya, meskipun kita sangat menginginkan punya istri yang semanhaj dengan kita, namun kalau tidak memungkinkan, apalagi paksaan kedua orang tua dan kita ingin menyenangkan orang tua, tidak apa, kita menikah dan kita berdoa kepada Allah untuk bisa mendakwahi istri kita tersebut. Allah Ta'ala misawab. Oh ya. Demikian ikhwani fillah, zani Allah wa iyyakum, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar tanya Allah Subhanahu wa taala, yang salah pribadi saya dari syaitan. Semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Al-Ukhuwah di Balai Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk membahas satu masalah yang setiap hari ini kita alami, nyaris setiap saat kita alami, yang harus kita antisipasi secara benar sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu berkaitan dengan ghadul basor. Itu temanya yang kemudian panitia membuat sebuah judul yang sensasional yang mengundang rasa penasaran setiap orang yang mendengarnya, yaitu kerlingan mata setan. Intinya ghadul basor. Ghadul basor ini luar biasa besar pengaruhnya terhadap kebaikan lahir batin, dunia akhirat, individu ataupun masyarakat. Sebaliknya dari ghadul basor, yaitu istilahnya mengumbar pandangan secara liar, itu memberi dampak yang super buruk, baik jangka pendek, menengah, bahkan jangka panjang, baik lahir ataupun batin, dunia ataupun akhirat. Dan ini sesuatu yang sehari-hari harus kita antisipasi secara benar, bukan hanya hitungan hari atau jam, bahkan hitungan menit. Makanya perlu ini dibahas. Materi kita cukup banyak poin yang harus disampaikan, sedangkan waktu yang tersedia sangat sedikit atau terbatas. Maka kita batasi poin-poin penting yang kita bahas tentang hal ini kepada beberapa hal. Pertama, penjelasan Al-Quran, hadis sahih, penjelasan para sahabat dan para ulama tentang ghadul basor. Ini yang pertama. Yang kedua, kiat-kiat agar kita bisa ghadul basor. Poin yang ketiganya, penyebab seseorang bisa ghadul basor. Dan sekaligus keempat, penyebab kenapa seseorang tidak bisa ghadul basor.
Poin kelima, bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat tidak bisa ghadul basar. Dan yang keenam, yang terakhir, beberapa faidah dari ghadul basar. Bila waktu mencukupi, kita akan teruskan cara agar kita bisa ghadul basar. 7 poin itu yang kita akan bahas, dan masing-masing poinnya mengandung beberapa subpoin yang banyak dan cukup panjang. Kita mulai dari ta'rif ghadul basar. Apa yang dimaksud dengan ghadul basar? Al-ghaddu secara bahasa artinya dua. Pertama, al-kaffu, ya. Kedua, al-khafdu. Adapun al-kaffu artinya menahan. Adapun al-khafdu artinya menundukkan. Ghaddul basar mengandung kedua makna ini. Menahan pandangan dan juga menundukkan pandangan. Tapi menahan atau menjaga pandangan lebih luas, baik makna ataupun aplikasinya, daripada menundukkan pandangan. Kalau menundukkan dengan cara memandang ke bawah, tapi kalau menjaga pandangan dengan mengarahkan pandangan ke mana saja untuk menghindari pandangan yang haram. Bisa dengan cara merem, bisa dengan cara menengadah ke atas, atau ke kanan, ke kiri, atau ke arah lain, selama arah tersebut tidak ada yang haram untuk dipandang. Oleh karena itu, ghaddul basar maknanya menahan dan menundukkan pandangan. Aplikasinya adalah mengalihkan pandangan ke arah yang tidak ada unsur haram untuk dipandang di sana. Itulah makna singkat dari ghaddul basar. Al-Quran sangat menekankan kita untuk melakukan ghaddul basar, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dan Al-Quran pun mengisyaratkan bahwa ghaddul basar ini merupakan tindakan preventif untuk menjaga manusia dari sebuah dosa besar yang menghancurkan dia dunia akhirat, yaitu zina. Langkah awal dari zina ini dari mata. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30 dan 31. Coba aja perhatikan. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun." Katakan kepada laki-laki mukmin. Ini laki-laki didahulukan sebelum wanita, ayat 30-nya. Ayat 31-nya untuk wanita. Kenapa? Karena umumnya yang susah untuk menahan pandangan adalah laki-laki sebelum para wanita. Maka didahulukan laki-laki. Katakan kepada laki-laki mukmin, yaghuddu min absarihim, agar mereka ghaddul basar. Di dalam absarihim di sini Allah Azza wa Jalla menggunakan huruf min. Yaghuddu min absarihim. Huruf min di sini para ulama ahli tafsir menjelaskan litabi'in. Litabi'in itu untuk menjelaskan sebagian saja. Karena ada sebagian yang memang kita enggak boleh ghaddul basar di sana. Ada yang boleh memandang, ada yang harus memandang, disunnahkan memandang. Maka
perintah menundukkan pandangan tidak mutlak untuk semua hal, tapi dari sebagian hal saja. Hal-hal lain boleh melihat secara sengaja, seperti bahkan diharuskan, seperti seorang hakim kepada saksi di sebuah persidangan. Saksinya wanita, harus memandang untuk menghindari saksi palsu. Seperti umpamanya seorang laki-laki yang akan mengkhitbah seorang wanita untuk dijadikan istri, dianjurkan memandang terlebih dahulu. Seperti dokter yang harus mengkhitan, maka orang yang dikhitannya tentu saja terlihat auratnya oleh dokter, itu harus dilihat. Kalau enggak dilihat nanti salah potong dan seterusnya. Oleh karena itulah diadakan huruf min, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan, tidak seluruh pandangan. Wa yahfadhu furujahum, dan hendaklah mereka memelihara faraj-faraj mereka. Di dalam perintah memelihara faraj, Allah tidak menggunakan huruf min di sini. Wa yahfadhu furujahum. Kalau pandangan, yaghuddu min absarihim ada min, tapi wa yahfadhu furujahum, hendaklah mereka juga menjaga faraj-faraj mereka tanpa ada huruf min. Maka menjaga faraj mutlak dalam setiap keadaan itu harus dijaga. Yang dimaksud dengan menjaga faraj adalah menjaga dari dua hal. Pertama, dari pandangan orang, tidak boleh diperlihatkan. Yang kedua, jangan sampai dilampiaskan secara liar, jangan sampai terjerumus ke dalam perzinahan. Memelihara faraj dari dua hal ini, dan itu mutlak dalam setiap keadaan. Oleh karena itulah, maka ayat ini membedakan antara memelihara pandangan dengan memelihara faraj. Kalau memelihara pandangan dari sebagian perkara, kalau memelihara faraj itu mutlak dalam setiap keadaan. Berkata para ulama ketika menjelaskan makna dari ayat ini, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, Al-Basar huwal babul akbar ilal qalab, bahwa pandangan itu pintu terbesar menuju hati. Jadi apa yang masuk ke dalam hati berawal dari mata. Ketika mata tertuju kepada sesuatu yang haram, ada informasi buruk yang masuk ke dalam hati, lalu tumbuh syahwat di dalam hati. Kalau hati sudah terbakar syahwat, hati itu raja, hati itu penguasa, hati itu pemerintah bagi seluruh anggota badannya. Sudah terbakar syahwat, muncul keinginan untuk menyalurkan syahwat itu, maka hati akan memerintahkan seluruh anggota badan untuk melampiaskan syahwatnya. Akhirnya farajnya tidak lagi terjaga, farajnya tidak lagi terpelihara. Oleh karena itu Allah memulai memerintahkan menundukkan faraj sebelum menjaga, menundukkan mata sebelum menjaga farajnya. Dan ini ayat mengisyaratkan bahwa pandangan adalah langkah awal menuju penyimpangan pelampiasan faraj.
Makanya dihubungkan antara memelihara pandangan dengan memelihara faraj di dalam ayat ini. Allah menyatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki, hendaklah mereka ini menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga faraj-faraj mereka. Dua hal ini berhubungan. Pelampiasan syahwat oleh faraj bermula dari tidak terjaganya pandangan oleh manusia. Ini ayat pertama. Surah An-Nur ayat 30. Ayat 31-nya untuk para wanita, kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan juga kepada para wanita mukminat agar mereka juga menundukkan pandangan dan memelihara faraj-faraj mereka. Ayat kedua. Terdapat dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 19. Apa nama lain surah Ghafir? Surah Al-Mu'min ayat yang ke-19. Allah berfirman, ya'lamu a'yun wa ma tukhfis sudur. Kita kena semua dengan ayat ini loh. Allah berfirman, Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang kalian sembunyikan di dalam dada. Allah mengetahui dua hal dalam ayat ini. Pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada kita. Bisikan hati, gerentesna hate, itu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Apa yang dimaksud dengan pengkhianatan mata dalam ayat ini? Berkata Imam Al-Badawi dalam kitab tafsirnya. Ini juga dinukil oleh dua ulama besar lainnya, yaitu Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari dan Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Berkata Al-Baydawi, ya'lamu kha'inatal a'yun an-nadratul kha'inah kan-nadratil thaniyah ilal muharram wa istiraqin nadhar ilaihi aw khianatil a'yun. Yang dimaksud dengan pengkhianatan mata adalah pandangan yang khianat, yaitu pandangan kedua terhadap sesuatu yang diharamkan. Kita tahu pandangan pertama itu halal baginya, tidak dosa. Makna pandangan pertama adalah pandangan kepada sesuatu yang haram untuk dipandang tanpa sengaja. Pas kita noleh ke sana, di sana ada seorang wanita cantik bagi laki-laki atau lelaki ganteng bagi wanita. Terlihat tanpa sengaja, itu pandangan pertama enggak dosa sebab bukan ikhtiar kita. Tapi wajib untuk segera kita palingkan. Enggak boleh mentang-mentang pandangan pertama halal mumpung halal terus dipatenkan. Tengicip-ngicip. Maka dosa kalau begitu, karena mempatenkan, memfikskan pandangan itu atas ikhtiar dia. Tapi kalau yang tidak sengaja tadi bukan karena ikhtiar dan bukan karena keinginan, enggak sengaja aja, itu halal. Lalu kita palingkan. Setelah kita palingkan, tadi kita lihat cantik juga dia ya, lalu memandang untuk yang kedua kalinya. Itu yang haram. Itu yang dimaksud dengan pengkhianatan mata. Itu kata Imam Al-Badawi.

Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan ayat ini, huwar rajulu yakunu jalisan ma'al qaum fatamurul mar'ah fayusariquhum an-nadhar ilaiha. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud pengkhianatan mata dalam ayat ini adalah seorang laki-laki yang duduk bersama kawan-kawannya, nongkrong di pinggir jalan. Tiba-tiba lewatlah seorang wanita. Lalu laki-laki itu mencuri pandang kepada wanita tersebut. Fa idza nadhara ilaihi ashabuhu ghaddal basar. Ketika kawan-kawannya melihat kepada laki-laki ini, kawan-kawannya lihat saya sudah mencuri pandang, lalu dia tundukkan pandangannya karena malu oleh kawan-kawannya. Ada wanita lewat dilirik gitu, dipelototin sama kawannya baru menunduk. Ketika kawan-kawannya lalai dari memperhatikan dia, dia pun kembali melirik wanita tersebut. Ketika dilihat lagi oleh kawannya, dia palingkan lagi ke arah yang lain. Itu kata Ibnu Abbas yang dimaksud dengan pengkhianatan mata. Dan Allah Azza wa Jalla tahu gak akan hal itu? Ya tentu saja tahu. Berkata Mujahid rahimahullah, Mujahid murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan khainatul a'yun, pengkhianatan mata adalah hiya masariqatun nadhr a'yun ila ma nahallahu anhu. Yang dimaksud pengkhianatan mata adalah mencuri pandang yang dilakukan oleh mata terhadap sesuatu yang Allah haramkan untuk dipandang. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, beliau jelaskan dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, obat ya, penyakit dan pengobatannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, amarallahu ta'ala nabiyahu an ya'mura al-mu'minina bighaddi absarihim wa hifdhi furujihim wa ay yu'limahum annahu syahidun li'amalihim mutalli'un 'alayha ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur wa lamma kana mabda'u dhalika min qibalil basar ja'ala al-amra biqaddihi muqaddaman 'ala hifdhil faraj fa innal hawadith mabda'uha minan nadhar. Wa kama anna mu'dhaman nar min mustaghari syarar takunu nadhrah thumma khatarah thumma khutwah thumma khati'ah. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah memerintahkan nabinya agar memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk memelihara, menjaga pandangannya dan memelihara faraj mereka. Allah pun memerintahkan agar Nabi memberitahukan kepada mereka bahwa Allah menyaksikan amal-amal mereka dan mengawasinya sepanjang hidupnya. Allah berfirman, Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dalam dada. Lalu beliau melanjutkan, karena awal segala sesuatu bermula dari pandangan mata, maka Allah memerintahkan menundukkan pandangan sebagai mukaddimah atau didahulukan daripada memelihara faraj. Karena pengkhianatan faraj, penyimpangan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh faraj bermula dari pandangan mata. Sebagaimana umumnya kebakaran bermula dari percikan kecil dari api. Yang namanya percikan pasti apa? Kecil. Dari sesuatu yang dianggap kecil, terjadilah kebakaran yang dahsyat,
menghabiskan bangunan yang banyak, membakar korban manusia yang jumlahnya juga banyak. Semua bermula dari sesuatu yang dianggap kecil, yaitu percikan api. Demikian juga perzinahan yang merupakan sesuatu yang sangat dahsyat dan besar di sisi Allah, itu bermula dari sesuatu yang dianggap kecil, yaitu apa? Pandangan. Sebagaimana peribahasa mengatakan, bermula dari pandangan, lalu berlanjut ke khayalan, berlanjut kepada langkah ikhtiar nyata, lalu terjerumuslah ke dalam perzinahan. Waliyadu billah. Berkata Imam Asy-Syinqiti, ketika menafsirkan Allah mengetahui pengkhianatan mata, beliau berkata, fihi al-wa'idu liman takhunu bi'ainihi, liman takhawana bi'ainihi bin nadhar ila ma la yahillul lahu. Di dalam ayat ini terkandung ancaman kepada orang yang matanya berkhianat dengan cara memandang kepada sesuatu yang tidak halal baginya. Berdasarkan hal itulah, maka memandang kepada sesuatu yang haram diharamkan sejak dini dalam rangka mencegah agar orang tersebut tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar lagi, yaitu perzinahan. Berdasarkan hal itulah, maka wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimat untuk menjaga pandangan mereka dengan cara menundukkan pandangannya atau dengan cara mengalihkan pandangan kepada arah lain yang di arah itu tidak ada sesuatu yang haram untuk dipandang. Inilah beberapa ayat yang kedua. Ayat ketiga. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika anhu akana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentang hal itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya, semuanya akan dimintakan jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjelaskan ayat ini, berkata Imam Al-Qurtubi, ay yus'alu kullu wahidin minhum amma iktasabahu, fal fuad yus'alu amma iftaqara fihi wa taqadahu, wasama wal basar amma ra'a min dhalika aw sami'a. Maksud ayat ini, semua orang akan ditanya dari apa yang sudah diikhtiarkannya ketika di alam dunia. Hati akan ditanya apa yang dia fikirkan, yang dia khayalkan dan yang dia yakini. Pendengaran akan ditanya tentang apa yang dia dengar, dan mata akan ditanya tentang apa yang akan dia lihat, apa yang dia lihat selama hidup di alam dunia. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, bahwa mata termasuk juga telinga termasuk hati semuanya akan ditanya, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fahaqiqun bil 'abdi alladhi ya'rifu annahu al-mas'ul amma qalahu aw fa'alahu wa amma ista'mala bihi jawarihu allati khalaqaha Allahu li ibadatihi ay yu'idda lis-su'al jawaba. Berdasarkan hal itu, hendaklah setiap hamba, setiap kita yang mengetahui bahwa dia itu akan ditanya tentang apa yang pernah diomongkan, apa yang pernah dilakukan, juga ditanya anggota-anggota badan yang pernah dia
dipergunakan untuk beramal yang sebenarnya.

Ya, semua itu Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya, hendaklah dia menyiapkan jawaban terhadap pertanyaan yang akan diajukan. Dipakai apa matamu? Dipakai melihat apa? Siapkan jawaban kita untuk menjawab pertanyaan itu. Apakah dipakai untuk melihat hal-hal yang Allah haramkan, ataukah dipakai melihat hal-hal yang Allah wajibkan atau Allah anjurkan? Dipakai melihat mushaf Al-Quran untuk membaca, dipakai melihat kitab atau buku untuk belajar dan menelaah hal-hal yang bermanfaat, dipakai melihat hal-hal yang bisa menyelamatkan dia dari murka dan azab Allah dunia akhirat, ataukah dipakai hal-hal yang mencelakakan diri kita sendiri? Siapkan jawaban itu. Itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Wa dzalika la yakunu illa bi isti'maliha fi ibadatillah wa ikhlasiddin lahu wa kaf fuha amma yakrahullahu ta'ala. Maka orang yang ingin memberikan jawaban yang menyelamatkan kepada Allah di akhirat nanti, dia akan menggunakan matanya, hatinya, pendengarannya, dan seluruh anggota badannya. Dia akan gunakan untuk taat, untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mengaplikasikan seluruh syariat Allah dan menjaga seluruh indranya dari hal-hal yang Allah haramkan dan Allah benci. Dia akan siap menjawab, ya Allah, selama di dunia mata saya selalu tertuju kepada buku, kepada mushaf, kepada kitab. Ya Allah, pendengaran saya selalu saya gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi saya. Saya gunakan untuk mendengar bacaan muratal Al-Quran. Saya gunakan untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan ilmu. Saya gunakan untuk menyimak nasihat-nasihat yang bermanfaat. Demikian juga seluruh anggota badannya, dia siap untuk memberikan jawaban seperti itu. Dan ingat, kita gak bisa bohong, gak bisa dusta. Dia gunakan matanya di dunia untuk sesuatu yang haram, lalu dia menjawab, ya Allah, saya baca mushaf dengan mata ini, padahal tidak. Allah tahu. Allah menyatakan, wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan mata. Allah tahu apa yang disembunyikan di dalam dada. Dan kita tidak bisa berdusta, tidak bisa berbohong ketika memberikan jawaban itu kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga makna inna sam'a wal basar wal fu'ad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan ditanya. Pemberitahuan ini dari Allah mengisyaratkan, wanti-wanti loh dengan matamu, hati-hati loh dengan pendengaranmu, hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan hatimu. Semua itu kelak akan diminta pertanggungjawaban dan diberikan balasan sesuai dengan amal yang dilakukan oleh anggota badan tersebut. Inilah tiga di antara sekian banyak ayat tentang ghadul basar. Kita masuk kepada sunnah. Adapun dalil sunnah itu jauh lebih banyak lagi daripada Al-Quran. Di antaranya hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa fit turqat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hati-hati, jauhi oleh kalian duduk-duduk, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan." Dilarang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, malana min majalisina budda natahaddatsu fiha. Wahai Rasulullah, kita ini mau tidak mau harus duduk-duduk ngobrol-ngobrol nih di pinggir jalan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in abaitum illal majlis fa'tul tariqa haqqahu. Kalau memang kalian enggan, tidak mau
mau tidak mau harus duduk-duduk, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, maka berikan hak pemakai jalan kepada mereka. Para sahabat bertanya lagi,

orang yang lewat tersebut. Ketiga, waraddu salam, jawab salam orang yang lewat tersebut. Keempatnya, wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Ini empat hak memakai jalan. Pertama, tundukkan pandangan. Apalagi yang lewat itu wanita. Wanita dari kejauhan mau lewat, ada pemuda-pemuda nongkrong di pinggir jalan. Bagaimana perasaan mereka? Gugup kan? Kadang takut, aduh jangan-jangan saya diganggu ini. Minimal kalau gak diganggu juga ditatap. Jadi ketika lewat seperti merasa seorang, apa yang suka jalan di catwalk tuh? Pramugari? Ah, peragawati. Merasa seperti peragawati yang jalan di catwalk itu. Asa napak, asa hentenya. Gugup. Dan itu membuat mereka malu, gugup, bahkan takut. Tak mustahil mereka cari jalan lain walaupun harus muter. Atau kadang-kadang kalau gak ada jalan lain untuk muter, dia tunggu sampai majelis itu bubar. Kalau sebentar, kalau sampai tengah malam gimana? Maka tundukkan pandangan. Ini hak pemakai jalan. Kedua, tahan diri kalian dari gangguan, dari mengganggu. Umumnya para pemuda sekarang begitu ada wanita lewat, ya ditatap, lalu disuit-suit gitu, suit-suyu gitu kan. Membuat mereka semakin gugup. Empat hak pemakai jalan. Tundukkan pandangan. Begitu ada yang lewat, semuanya tunduk. Jangan ditatap. Jangan dilihat, jangan membuat mereka gugup apalagi takut. Yang keduanya, tahan diri kita dari mengganggu mereka. Yang ketiga, jawab salamnya kalau dia menyampaikan salam. Yang keempatnya, amar ma'ruf nahi munkar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Ini yang pertama. Hadis kedua diterima dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Dia berkata, sa'altu Rasul sallallahu an-nadratil fuj'ah fa amaroni an usrifa basori. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan mata yang tiba-tiba, yang enggak sengaja. Begitu noleh ke sana, ada wanita cantik di sana. Apa yang harus saya lakukan? Beliau memerintahkan aku agar aku segera memalingkan pandanganku ke arah lain. Jadi begitu kelihatan, langsung palingkan ke arah lain. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lain-lain juga dengan sanad yang sahih. Ini hadis yang kedua. Ketiga, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kita kena semua dengan yang ini. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, innallaha kataba 'ala ibni adam haddahu min az-zina adraka dhalika la mahalata fal 'ainun tazni wa zinaha an-nadhar wal lisan yazni wa zinahu an-nutq wal rijlu tazni wa zinaha al-khuta wal yaddu tazni wa zinaha al-batas wal qalbu yahwi wa yatamanna wal faraju yusaddiqu dhalika aw yukadzibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mencatatkan, menetapkan bagi Bani Adam bagian mereka dari perbuatan zina. Dan ini pasti teralami mau tidak mau. Semua Bani Adam terjerumus ke dalam zina. Ini pasti terjadi. Maka mata juga bisa berzina. Zinahnya mata dengan cara memandang. Memandang aurat lawan jenis yang Allah haramkan. Lisan juga bisa berzina dan zinahnya adalah berbicara. Dan kaki juga bisa berzina, zinahnya kaki dengan melangkah.

Tangan juga bisa berzina, dan zinahnya tangan dengan cara meraba. Hati juga berzina dengan cara apa? Menghayalkan, mengangan-angankan. Dan farajlah yang membuktikan benar tidaknya berzina secara hakiki ataukah tidak. Jadi ternyata yang berzina itu bukan sekedar faraj semata-mata, tapi seluruh anggota badan kita bisa terjerumus ke dalam perzinahan, dan ini tidak bisa dihindari. Mau tidak mau pasti teralami, termasuk oleh mata. Dan perzinahan mata berupa apa? Memandang tadi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Hadis keempat. Hafalkan doa ini ya. Dari Syakal bin Humaid radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, anlimni du'aan antafi'u bih. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku bisa mengambil manfaat dari doa itu. Lalu Nabi selesai mengajarkan, qul, nih katakan doa ini olehmu. Catat ya, dan amalkan. Allahumma inni a'udzubika. Tahu kan artinya ya? Allahumma inni a'udzubika. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika berlindung kepadamu, min syarri sam'i, dari kejahatan pendengaranku. Ya, min syarri sam'i, dari kejahatan pendengaranku, wa basori, dan penglihatanku, wa qalbi, dan kejahatan hatiku, wa maniyi, dan keburukan maniku. Mani, sperma. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga Imam Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir, Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya Abu Dawud, dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Dan doa ini disyarah oleh para ulama, di antaranya Syekh Mubarak Furi dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, juga dalam kitab Syarah Sunan Abu Dawud Anul Ma'bud. Dikatakan yang dimaksud dengan ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau dari pendengaran, dari kejahatan pendengaranku, maknanya jangan sampai aku mendengar apa yang engkau benci untuk didengar, musik, lagu-lagu, termasuk gibahan orang. Kita ada di sana, ada orang bergibah, kita nasihati, dia malah marah. Sok suci loh, kan gitu ya. Ada orang menggibahi orang lain di hadapan kita, lalu kita ingatkan, afwan, akhi, ukhti, sebaiknya kita bicara yang lain deh, itu gibah, saya gak mau terjerumus dalam gibah. Ah, sok suci kamu, kan gitu ya. Suka marah kadang kalau diingatkan. Kalau kita duduk di sana mendengar gibahannya, kita mendengarkan sesuatu yang Allah murkai, Allah benci. Jangan. Kita pergi saja dari sana. Sekalipun berakibat apa? Dikucilkan oleh kawan-kawan kita yang para gosiper tadi itu. Dikucilkan, itu bagian dari risiko, ya. Mau disebut sok suci, sok baik, sok ini, sok itu, kayak merasa jadi ahli surga saja, terserah. Yang jelas itu perkara yang wajib dijauhi, ya. Yang dimaksud dengan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan penglihatanku, hatta la ara syai'an la tardah. Jangan sampai aku melihat sesuatu yang engkau tidak ridhoi. Yang dimaksud min syarri lisani, aku juga berlindung kepada engkau dari keburukan lisanku, jangan sampai aku berbicara
sesuatu yang engkau murkai, dan aku berlindung dari kejahatan hatiku. Kejahatan hati diantaranya i'tiqadun fasid, keyakinan-keyakinan yang rusak, pemahaman-pemahaman yang keliru. Ini menyangkut akidah dan tauhid. Pemahaman tauhid dan akidah yang menyimpang, yang rusak, yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, jangan sampai ada bercokol dalam hatiku. Adapun min syarri manihi, dari kejahatan maniku, jangan sampai aku terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, hafalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa basari wa qalbi wa manihi. Dalam lafaz lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dikatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri qalbi wa syarri lisani wa syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, kejahatan lisanku, kejahatan hatiku, dan kejahatan maniku. Itu bagus untuk dihafalkan. Inilah yang keempat, hadis kelima. Ada banyak hadis tapi tidak akan semua saya bacakan, hadis-hadis yang apa namanya, yang sangat bagus untuk kita ketahui. Sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini khusus untuk akhwat, ya. Perhatikan akhwat, tapi ikhwan juga jangan lalai dari hal ini. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullu ainin zaniyatun. Setiap mata pasti berzina. Wal mar'atu idza ista'arat fa marrat bil majlis fahiya zaniyah. Dan sesungguhnya seorang wanita bila dia mengenakan wangi-wangian, pakai parfum, lalu dia lewat di satu majlis laki-laki, maka wanita itu telah terjerumus ke dalam perzinahan. Minimal zina apa? Banyak, bisa zina mata, karena laki-laki yang berpapasan dengannya pasti melirik, wangi amat nih gitu ya, menggoda banget wanginya, lalu melirik. Kedua, zina hidung. Ketiga, tak musil zina lisan. Duh, cantiknya itu wanita, coba jadi istri saya. Dan tak mustahil hati dan pikiran. Dia bisa mengkhayal, dia bisa membayangkan, dan yang sejenisnya. Maka wanita itu berzina, dan laki-laki yang merespon penampilan wanita tadi juga ikut berzina. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an pernah menerangkan sebuah kisah yang dia lihat. Kanal Fadl bin Abbas radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faja'at imra'atun min Khath'am tastaftihi, faja'ala al-fadl yanduru ilaiha wa tanduru ilaih, faja'ala Rasul SAW yusarrifu wajhal fadl ila syaqil akhar. Kata Ibnu Abbas, Fadl bin Abbas, Fadl ini adiknya Ibnu Abbas, suatu saat dibonceng oleh Rasul SAW di atas onta atau kuda, bukan di atas motor. Saat itu belum ada motor. Tiba-tiba datang seorang wanita dari Khath'am. Dia meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Fadl memandang wanita itu, wanita itu juga memandang kepada Fadl. Maklum ini bujang dan lajang. Masih dua-duanya belum pada laku. Saling pandang, saling tatap, padahal di hadapannya ada siapa?
ada Nabi SAW. Maka Nabi SAW memalingkan wajah Fadl ke arah yang lain, dibegitukan gitu. Langsung bertindak dengan perbuatannya, ya. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berikutnya, hadis dari Ubadah bin As-Samit. Nah, coba perhatikan, ini kunci surga nih. Siapa yang masuk surga, perhatikan hadis ini. Hadis ini banyak lafadznya. Lafadznya berbeda-beda, tapi poin-poinnya sama. Seluruh sanad hadis ini dhaif. Tapi karena banyak jalannya, terangkat dia menjadi hasan li ghairihi. Terlebih nih, isinya bersesuaian dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan hadis-hadis sahih lainnya. Saya bacakan satu saja di antaranya. Hadisnya banyak lafadznya, berbeda-beda lafad, tapi poin-poinnya sama. Hadis ini diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Ya, kata Nabi SAW, jaga oleh kamu, ya, tunaikan oleh kamu untuk diriku 6 perkara ini, aku jamin kalian dengan surga. Nabi SAW bisa memberikan jaminan surga atas dasar apa? Wahyu. Bukan istihad sendiri, hasil pikiran sendiri, bukan. Beliau berani menjamin karena wahyu Allah Azza wa Jalla yang menyatakan demikian. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Yang dimaksud dari hawa nafsu ini pendapat pribadinya, enggak pernah. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkannya ini tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kalau Nabi SAW berbicara dengan fikirannya, dengan pendapat pribadinya, langsung diaku dari Allah, oh bahaya, itu mati seketika itu. Urat lehernya itu langsung dipotong oleh Allah seketika itu juga. Kalau beliau berani ngarang-ngarang pendapat sendiri lalu diaku-aku ini dari Allah. Coba lihat surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, kami akan pegang dia dengan tangan kanan kami, summa qata'na minhul watin, lalu kami akan putuskan urat lehernya seketika itu juga. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa mencegah dia dari pemotongan urat leher itu. Jadi Nabi diancam, kalau berani mengeluarkan pikiran sendiri atas nama agama, atas nama Allah, oleh Allah dipotong langsung tuh. Ketika wafat, urat leher Nabi gimana? Utuh, tidak putus, menunjukkan beliau tidak pernah ngarang-ngarang sendiri dalam penetapan syariat. Semua yang disampaikannya itu wahyu. Termasuk yang ini. Kata Nabi SAW, lakukan oleh kalian 6 hal ini, aku jamin kalian masuk surga. Surga milik Nabi atau milik Allah? Milik Allah. Kenapa Nabi berani menjamin? Karena Allah yang memberikan wahyu itu kepada beliau. Apa saja keenam perkara yang dijanjikan surga tadi? Coba lihat keenam ini sudah ada belum dalam diri kita? Kalau sudah, pertahankan sampai mati. Kalau belum, belum ada jaminan surga tuh. Ya. Pertama, usduku idza hadatsum. Jujurlah kalian apabila kalian berbicara. Tentang jujur ini sudah kita bahas di masjid ini juga hari Kamis, ya, Kamis sore. Nanti Kamis depan juga insya Allah kita lanjutkan tentang amalan hati di tempat ini juga. 4:30 sampai maghrib.
Jadi yang pertama, usduqu idza haddatsum. Jujurlah kamu kalau kamu berbicara. Ini syarat pertama masuk surga. Sudah ada belum syarat ini dalam diri kita? Kalau belum, segera raih, segera miliki, ya. Kalau sudah, pertahankan sampai mati. Kedua, wa aufu idza wa'adtum, penuhi oleh kalian kalau kalian berjanji, tunaikan janji. Ketiga, wa addu idza tumitum, idza tumintum, laksanakan amanah bila kalian diberi amanah. Laksanakan, menunaikan amanah termasuk salah satu di antara 6 kunci surga. Wahfadhu furujakum, jaga faraj-faraj kalian. Ini yang keempatnya. Menjaga faraj dengan cara 2 hal yang tadi. Pertama, tidak diperlihatkan, ya, kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang secara syar'i boleh melihat. Siapa? Ada 2 orang. Pertama, istri sendiri. Yang kedua, hamba sahaya. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Orang beriman, ahli surga, adalah orang yang memelihara faraj-faraj mereka. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, maka kepada 2 orang ini mereka tidak tercela. Ghairu malumin, tidak dilarang, tidak dosa, tidak dicela. Faman ibtagha, ya, wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari di luar kedua orang tadi, itu yang melewati batas syariat, itu yang dosa. Memelihara faraj pertama tidak diperlihatkan kecuali kepada 2 orang tadi. Yang kedua, tidak dilampiaskan kecuali kepada 2 golongan tadi, kepada istri dan kepada hamba sahaya yang dimilikinya, maka itu halal bagi mereka. Jadi yang keempatnya, jaga faraj kalian. Kelimanya, wa ghuddu absarakum, tundukkan pandangan-pandangan kalian. Dan yang keenam, yang terakhir, wakafu aidiakum, tahan tangan-tangan kalian. Maksud menahan tangan itu artinya tidak menyakiti, tidak mengganggu, tidak mendzalimi orang lain dengan tangan kita. Itulah keenam poin yang menjadi kunci terjaminnya seseorang akan masuk surga. Apa 6 tadi coba? Pertama, jujur dalam hal bicara. Kedua, menunaikan janji. Ketiga, melaksanakan amanah. Keempat, menjaga faraj. Kelima, menundukkan pandangan. Dan yang keenam, menjaga tangan dan tindakan kita. Jangan sampai menyakiti dan mendzalimi orang lain, ya. Hadis-hadis yang semakna dengan itu banyak, tapi hanya saya sebutkan 1 di antaranya. Hadis yang berikutnya diterima dari Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "An-nazar ilal mar'ati sahmun min sihami iblis masmum." Faman tarakahu khaufallahi subhanahu wa ta'ala athabahu Allahu ta'ala imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Oh, coba amalkan dan rasakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memandang kepada wanita adalah salah satu anak panah iblis yang sangat beracun. Bahwa memandang kepada wanita itu salah satu di antara anak panah iblis yang sangat beracun. Beracun loh. Kalau tidak beracun, sekedar kena
kebagian yang tidak vital enggak akan mati kita ya, kecuali kalau ke jantung, ke otak ya mati. Tapi kalau ke tangan, kebagian paha, kebagian bahu kena anak panah sampai tembus mati enggak? Enggak. Kecuali kalau itu beracun. Bagian mana saya yang kena, racunnya menyebar ke seluruh tubuh bisa mati. Dengan kematian yang mengenaskan, sebelum matinya menderita karena racunnya tersebut berproses menyebar, dan itu perlu waktu. Selama menyebar, waktu jeda penyebaran racun itu membuat kita menderita sebelum mati. Nah, pandangan kepada wanita salah satu anak panah iblis yang sangat beracun. Siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, ingat al-jaza min jinsil amal, balasan itu akan sesuaikan dengan jenis perbuatan. Pandangan mata kepada wanita menyenangkan tidak? Ya, menyenangkan. Bikin ketagihan enggak? Ya, bikin ketagihan. Makanya jangankan yang nampak, yang ngumpet-ngumpet juga banyak yang diintip. Ada enggak orang yang pingin, dan bahkan bukan hanya pingin, malah sudah berbuat ngintip orang? Ya, banyak. Jadi apalagi yang nampak, yang ngumpet-ngumpet aja diintip. Karena ada unsur kesenangan di dalam memandang wanita. Tak disadari itu anak panah iblis yang sangat beracun. Siapa yang meninggalkannya? Meninggalkan memandang wanita. Karena apa? Karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan pahala kepadanya berupa keimanan yang akan dia rasakan manisnya iman itu di dalam hatinya. Sanad hadis ini sebenarnya dhaif. Tapi pertama, ya, hadis yang senada dengan ini banyak sekali. Di antaranya hadis yang diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yanzuru ila mahasinil mar'ah awwala marrah, thumma yaghuddu basarahu illa ahdathallahu lahu ibadatan yajidu halawataha." Tidak ada seorang pun muslim yang memandang kepada kecantikan wajah seorang wanita pertama kali, lalu langsung dia menundukkan pandangannya, kecuali Allah akan memberikan ibadah dalam hatinya yang dia rasakan nilai ibadah itu, manisnya dari ibadah itu di dalam hatinya. Iman dan ibadah ada rasa, dan rasa iman, rasa ibadah itu manis. Bagaimana manisnya iman dan ibadah? Gak bisa diterangkan, coba rasakan saja. Begitu ada wanita cantik, langsung kita palingkan, rasakan manisnya iman itu di dalam hati, ya. Oh, iya manis, red day, ah, itu masalah. Hilang rasanya manisnya ya nanti. Hadis itu juga dhaif. Tapi sekali lagi banyak hadis yang dhaif yang lafadznya sama sehingga terangkat menjadi hasan li ghairihi, terlebih isinya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nih, ya, sebuah hadis lain yang hadis ini juga dhaif. Syarah atau takhrij kedhaifannya dijelaskan tapi enggak perlu saya sampaikan, ya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Semua mata pasti nanti akan menangis pada hari kiamat. Menangis kesedihan, penyesalan. Illa ainun ghadat an maharimillahi subhanahu wa ta'ala. Kecuali mata yang tidak akan menangis, pertama, mata yang ditundukkan dari hal-hal yang Allah haramkan. Ada yang Allah haramkan untuk dipandang, dia tunduk, dia palingkan ke arah lain, ini enggak akan menangis. Kedua, wa ainun saharat fi sabilillah, dan mata yang begadang terjaga karena tugas di jalan Allah. Ketika perang, malam hari perang tidak? Enggak, malam hari mah istirahat. Nah, prajurit ya bukan robot ya, kemampuan fisiknya terbatas. Malam hari istirahat, mundur ya. Ketika prajurit tidur, ada beberapa yang ditugaskan untuk apa?
ngeronda, jaga-jaga. Kalau-kalau ada musuh yang nyelinap gitu, bahaya nanti. Kalau-kalau ada serangan mendadak, maka ada yang ngeronda. Yang ngeronda matanya melek sepanjang malam di jalan Allah. Itu mata tidak akan menangis pada hari kiamat, ya. Di lingkungan pesantren ada ronda, ya. Kalau enggak ada ronda bisa apa? Bisa ada pencuri, bisa ada santri yang nakal nyelip ke asrama akhwat atau sebaliknya gitu kan. Ada yang ngeronda. Itu termasuk di jalan Allah. Jangan abaikan tugas ngeronda, ya. Dan yang ketiga, wa ainun kharaja minha mislu ra'sid dzubab dum'atan min khasyatillahi subhanahu wa ta'ala, dan mata yang mengeluarkan air seperti kepala lalat. Kepala lalat herang gitu kan, maksudnya dia menangis. Kenapa menangis? Karena takutnya dia kepada Allah. Dia ingat dosanya, kesalahannya, kemaksiatannya. Sementara nikmat Allah begitu terlimpah pada dirinya, dia kurang mensyukurinya. Bahkan seringnya mengkufuri dari nikmat-nikmat tadi. Banyak perintah yang diabaikan, larangan yang dilanggar. Dia takut terhadap azab Allah, lalu dia menangis karenanya. La yarijun nara, ya, man baka min khasyatillah, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Hadis ini juga dhaif, tapi ada hadis yang senada dari Bahaz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Nabi SAW bersabda, thalathatun la taro a'yunuhumun nar yaumal qiyamah. Ada tiga golongan yang mata-mata mereka tidak akan pernah melihat api neraka pada hari kiamat. Siapa saja tiga golongan ini, yang semoga Allah masukkan kita kepada tiga golongan ini. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun harasat fi sabilillah, mata yang dipakai begadang berjaga-jaga di jalan Allah. Dan yang ketiga, ainun ghadat an maharimillah, mata yang selalu ditundukkan dari hal-hal yang Allah haramkan, ya. Itu lafadznya banyak, walaupun sanadnya dhaif, tapi karena banyaknya sanad hadis ini mengakibatkan terangkat dia menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Wallahu a'lam. Inilah beberapa keterangan hadis tentang hal itu. Kita terus ke ucapan sahabat, ya, dan para ulama. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, makana min nadratin fa inna lisyaitani fiha mat'ama. Kata matma'a, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, setiap kali ada pandangan, pandangan laki ke wanita, wanita ke laki-laki, maka setan pasti memainkan perannya di dalam pandangan itu. Setan enggak akan diam, itu kesempatan emas. Begitu pandangan terjadi, di follow up oleh setan. Di apa di follow up itu? Di ditindaklanjuti terus, ya, dikomporin, disupport, diberi semangat agar melanjutkan tindakan setelah memandang tersebut. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, asyaiton minar rajuli fi thalathati manazil. Setan akan menggoda, memainkan peran dalam menggoda laki-laki di tiga perkara. Pertama, fi basorihi, dalam hal pandangan. Setan akan menggoda laki-laki melalui pandangan mata laki-laki itu. Digodanya gimana? Agar melihat kepada lawan jenis.
Setelah itu tergoda, wah, ditindaklanjutinya mudah itu, dikomporinya mudah itu. Dari mata langsung turun ke hati, ke pikiran, bisa berkhayal, bisa. Nanti hati memerintahkan anggota badan lainnya untuk bergerak, untuk menyalurkan, melampiaskan keinginan hati yang sudah dikompori oleh pandangan mata tadi, ya. Yang kedua, waqalbihi, hatinya. Kadang-kadang matanya tidak melihat hal yang haram, hatinya dibisikkan ke dalam hati manusia atau laki-laki tersebut sesuatu yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Ada rencana jahat, rencana berbuat dosa atau pemahaman yang keliru. Itulah yang kata Imam Al-Qurtubi disebut waswas. Waswas itu bisikan setan yang isi bisikannya langsung masuk ke dalam hati tanpa terdengar suara dari telinga. Ujug-ujug aja, tiba-tiba aja muncul pikiran yang buruk tersebut. Yang ketiga, wadzikrihi, namanya, ketenarannya, keterkenalannya, ya. Itu biasanya kan yang umumnya terkenal adalah orang yang sering berkiprah di luar adalah laki-laki. Keterkenalan atau yang disebut dengan popularitas atau disebut juga dengan bekenitas itu sasaran empuk bagi setan untuk dijadikan bahan godaan, ya. Ditancapkannya rasa ujub, ya, rasa takabur, ya, keinginan untuk dipuji oleh banyak orang karena merasa dirinya apa? Terkenal. Keinginan untuk bisa diagungkan, diistimewakan, diprioritaskan dari umumnya manusia, yang apabila itu tidak didapatkan, dia marah, dia merasa tersinggung, lalu dia memarahi atau memusuhi atau melakukan tindakan yang keluar dari aturan syariat Islam. Itulah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Abdullah bin Mas'ud, hifdul basar asyaddu min hifdil lisan. Memelihara pandangan lebih susah, lebih berat daripada memelihara lisan. Memelihara lisan susah apa mudah? Susah. Apalagi memelihara pandangan tuh. Ya. Memelihara pandangan, menjaga pandangan lebih susah daripada menjaga lisan. Bahkan Hudzaifah nih, wanti-wanti kepada orang yang saum. Hudzaifah al-Yamani menyatakan, man ta'ammala khalqa imra'atin min wara'i thiyab abtala saumahu. Tuh, bayangkan. Siapa orang yang memandang kepada bentuk tubuh seorang wanita dari balik pakaiannya, dia berpakaian lengkap, dia menutup aurat, ya, sampai wajahnya juga tertutup memakai cadar. Siapa yang melihat kepada wanita seperti di balik pakaiannya dalam keadaan saum, batallah saum dia. Itu kata Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an. Itulah beberapa ucapan sahabat, dan sahabat lainnya masih banyak, kita skip, ya. Kita lanjut ke ucapan para ulama tabi'in. Ini ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in berbicara begitu dari pengalaman. Coba pengalaman spiritualnya akibat menjaga pandangan itu luar biasa. Lalu mereka ungkapkan hasil pengalamannya itu kepada kita. Kita juga bisa memperoleh apa yang mereka peroleh, asal kita melakukan apa yang mereka lakukan. Termasuk dalam hal menjaga pandangan. Coba perhatikan. Ja'a Rabi bin Khaitham ila Al-Qamah. Fawajadal baba mughlaqan. Fajalasa fil masjid. Famarrat niswatun. Faqammadha aynah. Kata Imam Ibrahim An-Nakhai. Datang Rabi bin Khaitham. Rabi bin Khaitham datang kepada Al-Qamah. Dia mendapati pintu Al-Qamah itu tertutup. Lalu dia duduk di masjid, di depan masjid. Tiba-tiba
lewatlah seorang wanita dan Rabi ini memejamkan matanya sampai wanita itu pergi jauh. Jadi ketika ada wanita itu dia merem, bukan melotot. Itulah sikap para ulama, ya. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, yam bagi lil insan yaumal id ayabda bi ghadil basar yahtamu bidzalik. Hendaklah setiap orang pada waktu hari id. Hari id kan keluar rumah ya. Termasuk para wanita, hendaklah setiap manusia pada hari id memulai ibadahnya dengan cara ghadul basar ketika keluar rumah. Karena banyak wanita juga yang keluar saat itu karena perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata ba'dul hukama, para ahli hikmah mengatakan awalul ishq an-nadhar wa awalul hariq asy-syarar. Awal mula kasmaran, al-ishq itu jatuh cinta, tergila-gila. Orang yang mengalami jatuh cinta, orang itu sedang diazab oleh Allah. Kenapa? Karena dia tersiksa dengan perasaannya. Kata para ulama, awalul ishq an-nadhar. Awal mula jatuh cinta atau kasmaran itu adalah pandangan. Kenapa dia bisa cinta ke orang itu? Karena memandang, melihat. Kalau enggak melihat, enggak memandang mah secantik apapun gitu ya. Gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina, kehalusan kulitnya matak tisereule tuma tisoledat kutu, saking cantiknya, tapi kalau enggak dilihat enggak akan dia jatuh cinta. Awal mula azab Allah berupa jatuh cinta. Ingat, jatuh cinta bukan anugerah lo. Tapi apa? Siksaan. Dia tersiksa dengan perasaannya. Terlebih bertepuk sebelah tangan. Semakin tersiksa. Awalnya adalah pandangan. Sebagaimana kebakaran berawal dari satu percikan api kecil. Ya. Berdasarkan hal itu, wajib kita untuk menghindari pandangan agar terhindar siksaan berupa al-isq tadi. Coba perhatikan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menafsirkan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah. Timbul pertanyaan, lemah apanya? Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-mar'atu tamuru birrajul fala yamliku nafsahu anin nadhari ilaiha wa la yantafi'u biha fa ayyu syai'in adhafu min hadha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada seorang wanita lewat di hadapan laki-laki. Laki-laki itu tidak mampu menahan diri untuk melirik, untuk memandang, bukan sekedar melirik. Kalau melirik kan dengan ujung mata, ini dipelototin semua matanya dikeluarin. Padahal itu tidak bermanfaat, malah madharat. Dia tersiksa setelah memandang, tersiksa dengan kerinduan yang bertepuk sebelah tangan, tersiksa dengan khayalan, tersiksa dengan bayangan, tersiksa dengan segala macam akibat memandang. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kelemahan apalagi yang lebih lemah dari hal itu? Menahan diri dari memandang wanita aja tidak mampu. Dan itu sebuah kelemahan yang nyata-nyata lemahnya. Itu kata beliau. Abu Hukaim berkata, ini lucu ini, coba lihat ya. Semoga kita seperti ini yang diceritakan dalam kisah ini. Bahwa Hisan bin Abi Sanan, seorang ulama, bukan hanya ilmunya tapi juga kesolehannya terkenal. Hisan bin Abi Sana, pada waktu hari id, ketika dia pulang ke rumahnya, langsung dicecar oleh pertanyaan istrinya. Karena kalau hari biasa jarang wanita keluar, tapi hari id itu pada keluar atas perintah Nabi SAW untuk melakukan sholat id. Istrinya bertanya, kam min imra'atin hasanatin qad nadartal yaum
berapa banyak wanita cantik yang kamu lihat pada hari ini? Apa yang jawaban apa suaminya? Suaminya terdiam, tidak menjawab. Melihat suaminya diam, istrinya mengulang pertanyaan ini berkali-kali. Kam min imra'atin hasanah qad nadarat al-yawm? Berapa banyak wanita cantik yang sudah kamu lihat pada hari ini? Karena berulang ditanyakan, menjawablah sang suami, waihak. Waihak ini susah diterjemahkan. Tapi para ulama diantaranya ini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nadir Syarah Riyadhus Salihin. Waihak itu kalimatu tarahum wa tasyafuq. Kalimat-kalimat yang menunjukkan rasa kasihan dia kepada lawan bicara. Aduh, kasihan kamu ini. Itu waihak. Kasihan deh lo. Gitu mungkin. Waihak. Ma nadartu illa fi ibhami mundu kharajtu min indik hatta raja'tu ilaik. Kasihan kamu ini. Aku tidak memandang apapun kecuali hanya melihat jempolku sejak aku meninggalkanmu dan setelah aku pergi, setelah aku pulang kembali kepadamu. Selama di jalan lihat jempol terus. Tahu di luar itu banyak wanita yang keluar karena memang disyariatkan untuk keluar pada hari Id untuk sholat Id gitu kan. Maka tahu di sekelilingnya banyak wanita yang dia lihat hanya jempolnya. Jempolnya lebih menarik perhatiannya daripada wajah wanita di sekitarnya. Ini wanita laki-laki yang soleh ya. Dia ingin menyembunyikan ini karena menundukkan pandangan amal soleh bukan? Iya, amal soleh. Dan dia tidak ingin diketahui. Tapi istrinya ini ya terus mendesak. Berapa orang sih wanita yang kamu lihat? Diam. Dia tidak ingin menampakkan amal solehnya. Tapi didesak. Ya udah, daripada madar dijawab, yang saya lihat hanya jempol saya. Semoga Allah Azza wa Jalla juga memasukkan kita ke dalam golongan yang seperti itu ya. Jempol kita lebih menarik bagi kita daripada wajah ahwat manapun. Berkata Syuja', nah ini coba lihat, Syuja' bin Syah rahimahullahu ta'ala. Syuja' bin Syah dikenal sebagai orang yang mulia akhlaknya, ahli ibadahnya, dan firasatnya itu tidak pernah salah. Kalau dia punya firasat itu selalu benar, selalu sesuai kenyataan. Dan firasat, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, salah satunya lahir dari ilmu. Firasat itu termasuk bagian dari furqan yang Allah firmankan dalam Al-Quran, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu takwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan. Furqan lahir dari ketakwaan. Apa furqan? Furqan mencakup empat. Furqan itu sesuatu yang bisa membedakan antara salah dan benar. Pertama, furqan mencakup ilmu. Kedua, pemahaman. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan ilmu. Fattaqullah fayu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Itu ayat surah Al-Baqarah 282 ya. Juga Al-Anfal ayat 29. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Furqan di sini ilmu. Siapa orang yang takwa, Allah mudahkan dia untuk mempelajari ilmu. Allah pertemukan dengan guru yang bagus cara mengajarnya. Allah mudahkan dia untuk bisa belajar ke tempat-tempat di mana dia bisa memperoleh ilmu secara mendalam. Itu ketakwaan. Kedua, furqan mencakup pemahaman. Banyak orang belajar enggak paham-paham juga ya. Diterangkan begini, ngerti enggak? Enggak. Terangkan begini, ngerti juga? Enggak. Aduh, susah paham. Atau faham tapi dangkal, tidak mendalam. Ini sesuai dengan kadar ketakwaan. Makin tinggi ketakwaan, makin mudah dalam memahami pelajaran. Yang ketiga, firasat. Kadang orang hanya dengan melihat, dia tahu orang ini pendusta atau jujur, taat atau maksiat. Dan yang keempat, karomah. Empat-empatnya termasuk dalam furqan tadi ya.
ilmu, pemahaman, firasat, dan juga karomah. Nah, salah satu orang yang ketakwanya sudah kaceluk ka aun-aun ka koncara ka jana pria, artinya beken, masyhur, populer gitu ya, terkenal. Dia orang yang takwa dan firasatnya tidak pernah salah. Dia membuka rahasia. Berkata Syuja bin Syah, man ammara zahirahu bittiba'i sunnah wa batinahu bidawamil muraqabah wa ghadda basarahu anil maharim wa kaffa nafsahu anis syahwat wa dhaqara khaslah sadisah wahia aqlul halal lam tukhti lahu firasah. Ini 6 poin agar firasat seseorang tidak pernah salah. Kata Syuja bin Sah, siapa orang yang memakmurkan dohirnya dengan mengikuti sunnah? Lahiriahnya, cara berpakaian, cara memakai celana, jenggotnya, semuanya. Siapa yang memakmurkan zahirnya dengan cara mengikuti sunnah? Itu pertama. Kedua, dan memakmurkan batinnya dengan selalu muraqabah. Apa muraqabah? Selalu merasa diawasi. Ingat, walaupun enggak ada orang yang melihat, ada Allah yang mengawasi. Ada para malaikat yang juga tidak hanya melihat tapi juga mencatatkan. Nanti catatan itu akan diberikan kepada kita dan kita dibalas sesuai dengan amal kita. Tidak ada manusia, tetap ada yang melihat, mengawasi. Ya Allah, para malaikatnya juga melihat. Yang Allah tugaskan untuk itu, maka tidak pernah kita lepas dari pengawasan. Kesadaran bahwa kita selalu diawasi itu disebut apa? Muraqabah. Batin ini amalan batin. Siapa orang yang zahirnya selalu mengikuti sunnah, batinnya selalu merasa diawasi, lalu dia menundukkan pandangannya dari hal yang haram, itu ketiga ya. Keempatnya, dia menahan jiwanya dari syahwat. Kemudian yang terakhirnya adalah memakan yang halal dan menghindari yang haram, maka firasat orang itu tidak akan pernah salah. Pertama, zahirnya mengikuti sunnah. Kedua, batinnya selalu merasa diawasi. Ketiga, menundukkan pandangan dari yang haram. Yang keempatnya, menjaga dirinya dari syahwat. Dan yang kelimanya, selalu memakan makanan yang halal. Keenamnya, menghindari makanan yang haram. Maka firasat orang itu tidak akan pernah salah. Dan banyak lagi ya, beberapa ucapan para ulama as-salafus soleh tentang hal ini. Selesai sudah penjelasan dari Al-Quran, hadis, ucapan para sahabat dan ucapan para ulama. Dan itu baru poin yang pertama. Sekarang kita masuki poin beberapa ya cara agar kita bisa ghaddul basar. Pertama, takwa kepada Allah dan rasa takut terhadap azabnya. Allah berfirman, fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Itu surah Al-Ma'idah ayat 100. Bertakwalah kalian kepada Allah wahai ulil albab, orang-orang yang berakal, agar kalian bahagia. Berkata Imam Ibnu Katsir, ay ya dzawil uqul as-sahiha al-mustaqimah tajannabul haram wad'u waqna'u bil halal waqtafu bihi
La'allakum tuflihun ay fid dunya wal akhirah. Makna ayat ini, wahai orang-orang yang akalnya sehat dan lurus, jauhi oleh kalian yang haram. Termasuk diantaranya wajib ghadul basar. Tinggalkan seluruh yang haram itu, qanaahlah dengan yang halal, merasa cukup dirilah dengan yang halal itu, niscaya kalian akan bahagia dunia dan akhirat. Itu kata Imam Ibn Katsir. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma akhbara anna al-falaha mutawaffiqun mutawaqqifun 'ala at-taqwa allati hiya muwafaqatullah fi amrihi wa nahyihi. Faman ittaqahu aflaha kulla falah. Wa man taraka at-taqwa hasala lahu usran wa fatatul aryah." Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah mengabarkan bahwa kebahagiaan didasarkan kepada takwa. Takwa itu adalah sikap yang selaras dengan perintah dan larangan Allah. Perintahnya dilakukan dan larangannya dijauhi. Siapa yang bertakwa, dia akan bahagia sebahagia-bahagianya. Dan siapa yang tidak bertakwa, dia akan menyesal dan akan mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu wajib kita memupuk ketakwaan agar bisa berghadul basar dalam kehidupan. Karena takwa salah satu poinnya adalah meninggalkan yang diharamkan. Dan memandang aurat lawan jenis adalah termasuk hal yang diharamkan, dan itu bisa dicegah dengan takwa. Ini yang pertama. Kedua, al-bu'du an jami'il asbab allati sabaqat annaha tuaddi ila itlaqil basar. Menjauhi seluruh sebab-sebab yang menyebabkan kita mengumbar pandangan. Nah, penyebab-penyebab diumbarnya pandangan ini nanti kita akan bahas setelah ini ya. Kenapa seseorang tidak bisa ghadul basar? Ada beberapa penyebab, jauhi penyebab itu. Ketiga, al-qiyam bihaqiqatus syukur, melaksanakan syukur secara sebenarnya. Apa kaitan syukur dengan ghadul basar? Erat sekali. Ghadul basar salah satu bentuk rasa syukur yang benar. Sedangkan mengumbar pandangan bentuk kufur terhadap nikmat. Syukur artinya menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah. Menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah, itu syukur. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan, bahkan nikmat yang sangat besar adalah apa? Mata, pandangan. Pandangan itu nikmat bukan? Iya jelas nikmat. Nikmat yang sangat besar. Nah, maka mata nikmat besar yang wajib kita syukuri. Cara mensyukurinya adalah menggunakan nikmat mata sesuai dengan kehendak Allah. Pakai ibadah. Jangan dipakai untuk berdosa dan mendurhakai sang pemberi mata. Siapa yang memberi mata kepada kita? Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya mata, juga penglihatan. Ada orang yang punya mata tapi tidak punya penglihatan. Contohnya saudara-saudara kita yang tunanetra, matanya ada tapi penglihatannya tidak Allah berikan. Wajib disyukuri ini mata, wajib disyukuri ini penglihatan. Caranya adalah terapkan aturan Allah yang berkaitan dengan mata, yaitu salah satunya adalah ghadul basar. Siapa yang ghadul basar berarti dia mensyukuri nikmat mata. Siapa yang tidak ghadul basar berarti dia kufur terhadap nikmat mata. Jadi antara syukur dengan ghadul basar tidak bisa dipisahkan. Keempat, perbanyaklah saum.
Saum sunnah. Karena salah satu fungsi saum itu adalah menundukkan pandangan. Nabi SAW bersabda, ya ma'syar sabab manistatu aminkum al-ba'ah falyatazawwaj faman lam yastati fa'alayhim bisawm fa'innahu ahsanul faraj. Ya, kata Nabi SAW, wahai para pemuda, siapa di antara kalian sudah punya kemampuan untuk nikah, nikah. Siapa yang belum mampu, hendaklah dia saum.

kita menjaga agar saum ini berkualitas, maksimal, dijaga dari segala hal yang bisa merusak nilai saum kita. Dijauhi dosa-dosa, dijauhi pandangan-pandangan yang haram. Begitu kita melihat yang haram terus diikuti, rusaklah saum kita. Maka tidak ingin kita rusak, maka kita palingkan pandangan dari segala yang diharamkan selama saum. Makanya saum bisa mengakibatkan seseorang terjaga pandangannya. Perbanyak saum. Kelima, banyak-banyak berdoa dan minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa menjaga pandangan. Agar Allah memberikan hidayah kepada kita untuk menjaga pandangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana isrif anni kaidan nisa. Ya Allah, palingkan aku dari tipu daya wanita. Itu doa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Makanya Nabi Yusuf tidak tergoda dengan godaan yang super dahsyat dari wanita yang sangat dia sukai sebenarnya. Menggoda, merayu, tapi beliau selamat. Salah satunya doa beliau, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, ya Allah, bersihkan, berikan kepada hati saya ketakwaannya dan bersihkan hati saya. Karena Engkaulah sebaik-baik pembersih hati. Engkaulah pelindung dan pemilik hati ini, ya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ini yang kelima. Keenam, musahabatus solihin wa tarku mujalasati ashabis su. Bersahabatlah dengan orang-orang soleh, bergaulah dengan ahli ibadah dan ahli ilmu, dan hindari pergaulan dengan kawan-kawan yang buruk. Ketika kita berkawan dengan orang-orang soleh lalu kita menatap wanita yang bukan mahram, kita akan ditegur secara baik, dinasihati secara bijak. Kita sendiri akan terbawa, terkondisi untuk jaga image. Malulah saya kalau natap wanita, padahal di hadapan saya ada orang yang ahli ibadah, malu. Minimalnya begitu, terjaga. Sekali dua kali karena malu oleh orang, lama-lama karena keimanan. Ketujuh, al khauf min su'il khatimah, nasallallahu tsabat 'alal haqq. Ketujuh, hendaklah takut dari su'il khatimah. Kalau orang takut mati dalam keadaan su'il khatimah, dia berupaya agar tidak terjerumus ke dalam sebuah keburukan, khawatir ketika dia melakukan keburukan saat itu ajalnya tiba. Salah satu keburukan adalah memandang kepada lawan jenis. Khawatir kita melongo melihat kecantikan, keelokan wanita yang bukan mahram, saat itu kita mati. Bisa gitu? Bisa, karena gagal jantung. Cantik banget, tek, kelepak gitu ya. Kaget dengan kecantikan orang. Atau karena melongo ketabrak mobil. Ternyata melongonya ketika nyebrang jalan, itu cantik. Diam dia di jalan, kesabet motor, kesabet mobil, kemudian mati. Matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Dan menghindarkan kita dari su'ul khatimah. Kedelapan, az-zawaj wal musara'atu ilaihi min asbabi saddid dara'i. Menikah, segeralah menikah, karena menikah itu salah satu penyebab tertunduknya mata kita dari yang haram. Ngapain melihat wanita lain, saya juga punya di rumah, lebih baik, lebih bagus gitu ya. Semua yang kita inginkan dari wanita itu juga dimiliki oleh istri kita. Mual kabita kuno kitu patut.

Artinya gak akan tergiur oleh yang kayak begitu patut. Di rumah juga ada yang lebih baik. Maka dengan menikah pandangan lebih terjaga. Hati juga lebih terjaga. Pikiran juga lebih terjaga. Syahwat juga terpelihara. Tersalur secara sah bahkan bernilai ibadah. Itu beberapa kiat agar kita bisa bersikap ghadul basar. Selesai sudah tata cara agar kita bisa ghadul basar. Kita meningkat, apa sebabnya orang tidak bisa ghadul basar? Pertama, ittiba'ul hawa wattiba'u khutwatis syaitan wa ta'atuhu. Pertama, mengikuti hawa nafsu, mengikuti langkah-langkah setan dan taat kepada setan. Siapa yang mengajak kita untuk memandang lawan jenis? Setan. Allah berfirman, wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Jangan kalian ikuti hawa nafsu kalian lalu kalian akan disesatkan dari jalan Allah. Berkata Imam Al-Qurtubi, ai la taqtadi bihawakal mukhalif li amrillah. Jangan kamu ikuti hawa nafsu yang menyimpang dari perintah Allah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas, tadi surah Sad ayat 36. Sekarang Al-Qasas 50, Allah menyatakan, wa man adallu mimman ittaba'a hawah bighairi hudam minallah. Siapa lagikah yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa hidayah dari Allah? Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu itu orang yang paling sesat. Hawa nafsu akan menuntun kepada segala yang mencelakakan dia, di antaranya adalah mengumbar pandangan. Jadi salah satu penyebab orang mengumbar pandangan tidak ghadul basar karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti bisikan setan. Kedua, al-ittikal ala afillahi wa magfiratihi. Ini kesalahpahaman. Entah istilah yang pas salah faham, entah gagal faham tuh. Yaitu ittikal kepada sifat maaf dan magfirah Allah. Ittikal itu bersandar tanpa melihat syarat. Si pelaku maksiat meyakini Allah itu ghafur rahim. Innallaha la'afun ghafur. Sungguhnya Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Tenanglah, dosa sebanyak apapun Allah ampuni. Makanya gak perlu takut-takut amat terhadap dosa. Nikmati saja. Itu ada wanita yang cantik. Dosa? Iya. Tapi ingat, Allah ghafurur rahim. Benar gak omongan dia? Omongan dia bahwa Allah ghafurur rahim benar. Tapi omongan dia jangan takut dosa. Nah itu yang salah. Sebab Allah maghfur. Sebabnya benar, tapi alasannya salah. Dia gagal faham atau minimal salah faham terhadap aplikasi dari sifat Allah ghafur rahim. Keyakinan terhadap Allah ghafur rahim. Allah ghafur rahim, Allah mengampuni dosa itu bagi orang-orang tertentu. Siapa saja orang tertentu teh? Pertama orang yang taubat, minta ampun, istighfar dari dosanya. Kedua orang yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang diterima oleh Allah. Ketiga orang yang memperoleh banyak musibah dan dia sabar. Dan banyak lagi lah beberapa penyebab orang diampuni oleh Allah. Kalau beberapa penyebab itu tidak dimiliki, ya gak akan diampuni. Orang memandang aurat wanita tapi tidak tobat, musir alaih, terus menerus di dalam kebiasaan buruknya, di dalam dosanya, terus. Dia tidak banyak kebaikan. Sekali dua kali kebaikan, ditolak kebaikannya. Karena apa?
mungkin karena kurang ikhlas, mungkin tidak mutaba'ah ketika melakukan kebaikan itu akhirnya ditolak. Apa bukti ditolaknya? Bukti ditolaknya seusai melakukan kebaikan dia terjerumus ke dalam dosa. Dosa yang dilakukan oleh seseorang setelah melakukan ibadah merupakan tanda bahwa ibadah tadi itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kita sering jelaskan ya. Tanda diterimanya amalan, seusai mengamalkan amalan itu, dia menjaga diri dari dosa dan terdorong untuk melakukan amal soleh lainnya setelah itu. Sehingga berkata Imam Ibn Rajab, man amila hasanah thumma atbaha bisayyah, kana dhalika alamata raddil hasanah wa adami qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan lalu dia ikuti dengan kejelekan, kejelekan itu sebagai tanda ditolak dan tidak diterimanya kebaikan tadi. Jadi kalau orang sholat, orang melakukan kebaikan, terus setelah itu matanya jelalatan, lihat ada wanita cantik terus diikuti, didatangi, minta HP-nya dong, gitu ya, nomornya maksudnya. Maka perbuatan itu menjadi tanda ibadah tadi itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi dia salah faham terhadap sifat ghafur dan rahmannya Allah. Ghafur rahimnya Allah. Ghafur dan pemaafnya Allah. Dia salah faham. Allah memaafkan orang-orang yang memang layak dimaafkan. Yang layak itu yang bertobat, yang melakukan banyak kebaikan, yang sabar ketika memperoleh musibah, dan seterusnya. Itu yang kedua. Ketiga, penyebab orang enggak bisa ghadul basar adalah al-jahlu bi awaqibin nazar. Bodoh tentang akibat buruk dari memandang. Tidak tahu apa sih buruknya akibat dari memandang, dia tidak tahu. Seandainya tahu niscaya dia takut. Nah, ini yang belum kita jelaskan. Apa saja akibat buruk dari memandang, ya, nanti kita akan jelaskan kalau waktunya masih ada. Itu yang ketiga. Keempat, al-i'rad anizawaj. Penyebab orang tidak bisa ghadul basar adalah tidak menikah. Ingat, ada kebutuhan biologis yang gak bisa dibendung dari diri setiap manusia yang normal, laki ataupun wanita. Kalau itu mendesak dari dalam dengan desakan besar, dia tidak kuat menahannya. Minimal dilampiaskan dalam bentuk yang mampu dia lakukan, minimal dalam bentuk memandang. Dalam rangka menyalurkan sedikit syahwatnya tersalurkan, memandang kepada lawan jenis. Tapi kalau umpamanya dia punya pasangan hidup, dilampiaskan kepada pasangannya, sudah. Ibarat umpamanya balon ditiup gitu ya. Kemudian si udaranya disalurkan, kempes lagi. Gak akan berbahaya, tapi kalau ditiup, gak tersalur, ditiup lagi. Gak tersalur, meledak itu bahaya ya. Ingat ada batas maksimal dari mengembangnya balon. Semuanya begitu. Syahwat juga seperti ada batas maksimalnya. Apabila batas maksimalnya sudah maksimal, sudah tercapai, dia akan mencari penyaluran. Salah satu penyalurannya adalah memandang. Maka dengan menikah bisa lebih terjaga. Tidak menikah itu salah satu penyebab tidak mampu ghadul basar. Kelima, kathratu ta'amul ma'an nisa. Terlalu banyak berinteraksi dengan para wanita. Apalagi interaksinya ketemu langsung. Terjadilah apa yang disebut dengan cilok. Apa cilok teh? Cinta lokasi. Kalau bertemu langsung, awal pertemuan tidak ada daya tarik apa-apa dari lawan jenis, tapi setiap hari mulailah ada daya tarik dari lawan jenis. Baik umpamanya tingkah lakunya, keramah tamahannya, perhatiannya, mulai itu tumbuh.
akhirnya mata tidak bisa dijaga. Terlalu banyak bermuamalah, bertemu dengan para wanita, dan wanita terlalu banyak, terlalu sering bertemu dengan laki-laki, maka itu penyebab tidak bisa ghadul basar. Makanya para ikhwan dan akhwat yang menjadi panitia kajian harus menjadi pelopor. Rapat panitia ikhwan akhwat jangan sampai lepas dari hijab. Rapat kajian kerlingan mata setan, rapat bareng ikhwan akhwat, patetep-tetep. Patetep-tetep itu apa? Saling pandang, ya. Itu nanti jadi betah di rapat. Besok kita rapat lagi yuk. Bukan karena menarik materi pembicaraan materi rapatnya, tapi karena menarik suasana yang tercipta. Bisa saling tatap, bisa saling guyon, bisa saling saling mengerling dan seterusnya. Akhirnya lanjut komunikasi lewat HP. Itu berbahaya. Hindari banyak berinteraksi dengan para wanita. Yang berikutnya, tabarrujun nisa fil amakin amah. Banyaknya wanita yang bertabarruj di tempat-tempat umum, sehingga menarik minat laki-laki yang lemah iman untuk memandang mereka, menatap mereka. Itu yang keberapa itu? Keenam, ketujuh. Ini akhwat nih yang sudah menikah. Salah satu penyebab tidak ghadul basarnya para laki-laki adalah nusuz dan durhakanya para istri kepada suami. Kalau istri nusuz kepada suami, apa akibatnya? Timbul ketidakharmonisan, ketidaknyamanan dalam bersikap seorang suami kepada istri. Meliriknya juga gak mau, menatapnya juga mau. Apalagi si istri kedurhakannya dalam bentuk selalu menolak permintaan suami ketika mau berhubungan badan. Selalu tampil seadanya di hadapan suaminya. Kadang kalau gak keluar gak mandi berhari-hari. Pas berpapasan dengan suaminya, nahan nafas suaminya. Tidak pernah bersolek, tidak pernah berdandan, tidak pernah menampakkan daya tarik dia sebagai seorang istri di hadapan suaminya. Itu istri durhaka. Apa akibatnya? Dorongan biologis dari dalam tubuh si suami ada, tempat penyalurannya tidak menimbulkan minat. Umpamanya di luar terdapat banyak wanita-wanita cantik dan wangi, gejolak syahwatnya muncul. Saya punya istri, pulang ke rumah. Sampai di rumah istri sudah gak mandi 3 hari. Ya, gak pernah gosok gigi, pakai baju seadanya. Hilang lagi seleranya itu. Aduh, saya kaduhung pulang. Gitu ya. Apa akibatnya? Dia jelalatan di luarnya. Di rumahnya tidak enak dipandang. Di rumahnya tidak bisa dijadikan tempat penyaluran syahwatnya. Di luar banyak, akhirnya dia jelalatan. Tidak ghadul basarnya seorang laki-laki di luar rumah, salah satu penyebabnya karena kedurhakaan sang istri, karena kurang perhatiannya sang istri untuk menyenangkan suaminya. Jihad terbesar seorang wanita, bagaimana caranya agar membuat suaminya betah di rumah. Menyebabkan suaminya menjadikan rumah sebagai tempat yang paling nyaman bagi dirinya di tempat manapun di seluruh dunia ini. Ditataknya rumahnya rapi, bersih, wangi, ya. Ditampilkannya dirinya di hadapan suaminya dalam keadaan yang sangat menarik, yang membuat suaminya nyaman, terhibur, senang, sehingga ketika mumet dia di luar rumah dengan pekerjaan, dengan kegiatannya, dengan masalahnya, begitu sampai di rumah rasa mumetnya langsung hilang. Begitu dibuka pintu sudah terlihat senyum manis terbaik istrinya yang dulu menyebabkan dia kepincut oleh sang istrinya ketika bujang. Sekarang terlihat lagi,
maka senyum sang istri menghilangkan seluruh rasa mumet yang ada di kepalanya. Belum suasana rumahnya yang rapi wangi, belum ekspresi wajah istrinya yang ramah menyenangkan full senyum, belum perkataan istrinya yang sangat-sangat menghibur yang membuat dia merasa terbang melayang di awang-awang walaupun teboga jangjang. Si istrinya menyatakan, aduh ini pahlawanku, jagoanku, kebanggaanku, buah hatiku, sumber kebahagiaanku, sekarang hadir di hadapanku. Seolah-olah dunia ini milik aku semuanya karena keberadaan dirimu. Wah luar biasa ya. Sudah itu serasa rumah itu surga baginya. Maka dengan demikian tak ada lagi yang menarik bagi laki-laki di luar rumahnya, karena semua ketertarikan sudah tertuju kepada apa yang ada di rumahnya. Inilah diantara beberapa, itu yang keberapa? Ketujuh. Kedelapan, terjadinya khalwat dan ikhtilat. Khalwat dan ikhtilat menyebabkan terjadinya pandangan mata liar, ya. Itulah kedelapan penyebab seseorang tidak bisa menundukkan pandangan. Tinggal dua lagi poin yang tersisa. Apa efek buruk dari mengumbar pandangan dan apa faidah dari menjaga pandangan? Dua poin lagi. Dua poin ini untuk satu tablik akbarin day. Itu gak bisa diselesaikan setengah jam. Poin-poinnya banyak. Dan itu yang membuat kita tertarik untuk memperoleh faidah-faidah dari Ghadul Basar. Sayang waktunya tidak cukup. Sekarang sudah jam 11.04. Sudah 2:15 waktu yang kita habiskan untuk kajian ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah pandang seorang wanita pada pakaian yang diinginkan hingga keinginannya kuat seolah-olah pakaian itu sangat baik dan membuat takjub, itu pandangan yang dibolehkan? Bentar. Pandangan seorang wanita pada pakaian yang diinginkan. Jadi wanita itu memandang pakaian gitu, pakaiannya bagus jadi dia ingin gitu. Keinginannya kuat seolah-olah pakaian itu sangat baik dan membuat takjub. Boleh enggak? Iya, kalau memang realitanya pakaian itu bagus, memenuhi kriteria syar'i, ya, disenangi juga oleh suaminya, tidak apa-apa, kecuali kalau pakaian tersebut menyelisihi syariat, bagus tapi tabarruj, dan karena itulah dia menginginkannya, maka itu tidak boleh. Jadi selama pakaian tersebut sesuai dengan kriteria syariat, maka dibolehkan untuk menginginkan hal itu. Apakah zina hati, ya, berangan-angan dosanya sebesar dosa zina hubungan badan? Beda, ya. Tentu saja zina yang langsung dengan badan jauh lebih besar dosanya daripada zina hati atau zina mata. Bagaimana dengan adanya TV Islam yang ustadznya terlihat sementara yang melihat ada wanita juga? Bagaimana kaitannya dengan Ghadul Basar? Sekarang juga ada ya TV di ahwat ya. Ada enggak ahwat yang terfitnah oleh kegantengan ustadznya? Banyak. Saya pernah ngisi di Al-Barakah Cilengsi itu. Sebelum ngisi, saya bertiga sama Ustaz Badrus Salam, Ustaz Abu Qatadah. Sebelum ngisi ada SMS dari seseorang. Ustaz,
Afwan, mohon layar di atas Ustaz diturunkan. Ada layar di sana? Ada screen? Jadi gambar film Ustaz-Ustaz itu ada di atas, dipandang oleh awat-awat di atas. Tolong turunkan. Karena bisa jadi fitnah bagi akhwat. Banyak akhwat yang kepincut oleh kegantengan Ustaznya. Saya yakin itu bukan saya. Ada Ustaz lain. Termasuk istri saya, katanya begitu. Istri saya sekarang ada di sini. Waktu itu saya bacakan ke panitia, tapi nggak diturunkan juga, ada susah nurunkan anak merenannya. Iya, bisa nggak akhwat kepincut dan menjadi maksiat karena melihat ustadz favoritnya di televisi ada. Terus gimana tuh? Sebaiknya memang tidak melihat, ya. Kalau selama ini ibu-ibu kebanyakan kalau enggak melihat wajah usarnya tuh para ruguhnya. Itu karena kebiasaan. Karena dibiasakan melihat, ya pas sekali tidak melihat tuh para ruguh. Coba biasakan tanpa melihat. Kan yang diambil dari ceramah apanya? Suaranya terdengar walaupun tidak melihat, ya. Oleh karena itu, biasakan hanya mendengar tanpa melihat ustaznya, kemudian catat. Sekali susah, dua kali agak susah, ketiga agak enteng, keempat akhirnya terbiasa, malah sebaliknya. Kalau orang terbiasa mencatat dari pendengaran, pas melihat orangnya jadi tepara ruguh. Itu berkaitan dengan habitnya, dengan kebiasaannya. Mana yang biasa dibiasakan, itu yang membuat lebih nyaman bagi dia. Kalau yang membuat lebih nyaman itu menimbulkan fitnah, rubahlah kebiasaan itu. Coba biasakan menulis tanpa melihat. Wallahu'alam. Apakah yang lebih afdol dipakai untuk wanita pakaian yang serba hitam atau boleh memakai warna lain? Boleh memakai warna lain, tidak harus hitam. Asal jangan putih. Karena putih itu pakaian khusus untuk laki-laki. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling menyukai pakaian warna putih. Ahsanus siyabi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah gamis dan warnanya putih. Itu bagi laki-laki. Adapun bagi wanita jangan memakai warna putih, termasuk untuk sholat. Mukena, sebaiknya wanita tidak putih mukenanya. Cari warna lain dan produksi coba mukena dengan warna lain, itu lebih sesuai dengan tuntunan syariat. Selama ini yang diproduksi warna putih terus, coba bikin selain warna putih, hitam, coklat, biru, ya insya Allah lebih laku, lebih dicari. Kalau pakai ini merek ini tidak saya baca, kalau pakai pewangi ketika menyetrika termasuk wangi bukan? Setelah pakai nyetrika pakai pewangi, ya. Di sini ditulis mereknya, enggak akan saya sebut. Nanti promosi lagi, dibayar enggak? Setelah itu dipakai wangi enggak? Wangi, maka tidak boleh. Untuk wanita tidak boleh. Baik wangi parfum ataupun wangi pewangi, baik pewangi ketika mencuci maupun pewangi ketika menyetrika. Kecuali kalau tidak kecium sama orang lain, hanya kecium oleh diri sendiri, boleh. Tapi kalau kecium juga oleh orang lain, maka tidak boleh. Bagaimana dengan hamba sahaya di zaman sekarang, masih adakah? Di beberapa tempat konon masih ada, seperti di daerah Afrika, di negara, di bagian tertentu. Adapun seperti di Indonesia, di Saudi, di Timur Tengah, sekarang sudah tidak ada lagi hamba sahaya. Apakah aturan untuk hamba sahaya menjadi dihapus? Tidak.
Suatu saat di akhir zaman nanti akan ada lagi. Dan ini diambil dari sebuah hadis tentang tanda-tanda kiamat dalam hadis Jibril dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata Jibril, "Fakhbirni anis sa'ah." Terangkan kepadaku tentang kiamat, kapan kiamat terjadi? Dijawab, "Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya." Kalau begitu terangkan tanda-tandanya. Nah, beliau menjawab, "Antalidal amatu rabbataha." Kalau seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Ini nanti di akhir zaman akan terjadi. Dari mana datangnya hamba sahaya? Hasil peperangan. Syekh Salim bin Idahlilali menyatakan hadis ini menjelaskan bahwa di akhir zaman nanti akan ada lagi hamba sahaya. Di akhir zaman. Hamba saya lahir dari peperangan. Kaum muslimin perang dengan kaum kafir. Menang kaum muslimin. Yang terbunuh dikubur. Yang lari ya sudah. Yang tertawan jadi hamba sahaya. Kalau tidak ditebus oleh keluarganya sudah jadi hamba sahaya. Dan status hamba sahaya halal bagi majikannya untuk digauli. Berdasarkan nas ayat tadi. Illa ala azwajim awma. Malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, ya. Hadis juga man tazawwaja imra'atan aw ishtara jariyatan falyakhud bin nasiyatiha. Siapa yang menikahi seorang wanita atau membeli hamba saya wanita, pegang tuh ubun-ubunnya lalu doakan begini-begini. Menunjukkan status kehalalannya sama. Kalau hamba saya ini digauli oleh tuannya lalu hamil lan melahirkan anak, anaknya dinisbatkan kepada tuannya. Anaknya lahir sebagai orang merdeka dan anak tuannya. Sementara ibunya tetap hamba sahaya. Sehingga ini yang dimaksud bila hamba sahaya telah melahirkan tuannya. Anaknya menjadi tuan bagi ibunya sendiri. Dan ini kelak akan terjadi lagi di akhir zaman, ya. Sekarang tidak ada, mungkin nanti akan ada lagi. Kapan? Wallahu a'lam. Di mana juga kita tidak tahu, ya. Tapi yang jelas hukum perbudakan tetap tidak dihapus walaupun perbudakan sekarang tidak ada, sebab mungkin suatu saat karena kondisi, situasi, keadaan itu muncul kembali. Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran lah surah Luqman. Allah menyatakan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin." Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadis itu musik dan nyanyian. Untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia. Di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram. Termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka?
Tidak, kita tidak sedang memponis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga. Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu. Saya lihat mendengarnya sudah kecapean ya. Cukup sampai di sini saja dulu, walaupun pertanyaan masih sangat banyak, tapi nanti akan kita bahas lagi di momen-momen yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang, pada saat dan kesempatan keadaan yang jauh lebih baik lagi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، جماعه yang dirahmati Allah, sudah menjadi tradisi kaum muslimin secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum belajar sejarah itu paling males. Bahkan pelajaran yang paling tidak disukai di sekolah adalah pelajaran sejarah. Alasan mereka simpel tapi membodohi. Ngapain ngurusin orang mati? Sejarah itu membahas orang-orang mati, sudah selesai. Padahal semua ilmu butuh sejarah, tapi ilmu sejarah belum tentu butuh ilmu semua itu. Ana kasih contoh, gak mungkin ahli tafsir bisa menjadi ahli tafsir kalau tidak menguasai sejarah. Bagaimana dia bisa menafsiri dengan api surat Yusuf kalau tidak mengenali sejarahnya Nabi Yusuf AS? Bagaimana sekarang ini ahli tafsir akan bisa menguraikan surat Al-Kahfi secara baik kalau dia tidak mengusut bagaimana kisahnya Ashabul Kahfi, bagaimana sejarahnya Zulkarnain, termasuk Perdana Menterinya Zulkarnain siapa? Antum tahu gak? Kalau enggak ahli sejarah, enggak mungkin bisa memberitahu antum. Oleh karena itu, kata Alan Nafis, sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Hasmi di dalam kitabnya Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia, sejarah adalah mengulang dan merekonstruksi kisah masa lalu untuk kepentingan masa sekarang dan dalam rangka untuk membuat pijakan yang benar
untuk menentukan nasib yang akan datang. Insya Allah nanti antum insya Allah akan bakal melek, karena akan saya ceritakan sejarah dari mulai Adam sampai Adam Malik, dari mulai Maruku sampai Merauke. Mudah-mudahan cukup waktunya, terutama pergulakan menjelang kemerdekaan sampai terbentuknya Indonesia. Siapa yang berperang menentukan Indonesia itu penting, sehingga kita gunakan untuk pijakan hari ini dan akan datang, jembatan penghubung masa lalu dengan masa sekarang, dan membuat pijakan masa yang akan datang dengan benar. Itu sejarah. Oke. Oleh karena itu hadirin sekalian, Imam Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah Tarikh mengatakan tentang penting dan faedahnya mempelajari sejarah. Kata beliau, sejarah merupakan mazhab keilmuan yang paling bergengsi. Antum lihat halaman Romawi 6 dari kitabnya. Yang faedahnya sangat banyak. Kenapa dikatakan oleh beliau mazhab yang paling bergengsi tadi? Semua ilmu butuh sejarah, sampai fisika, Pak. Itu butuh sejarah. Kimia, ketika sekarang ada pakar ahli kimia fulan, butuh enggak sejarahnya siapa fulan itu? Sejarah. Sampai masya Allah, akidah pun butuh ilmu sejarah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada antum hadis lewat sahabatnya, kemudian tabi'in sampai perawi akhir nyampe ke antum, sataftariku ummati ala 73 firqatan, umat ini akan pecah menjadi 73 golongan.

mencoba untuk mengupas sejarah, terutama keindonesiaan. Ya, hampir 10 tahun saya gunakan untuk mengkaji dari Nabi Adam sampai Adam Malik. Ya, dari mulai mempelajari Tarikhul Umam wal Muluk karya Imam At-Tabari, Tarikh Ibnu Khaldun, Ibnul Asir, untuk mengenali jejak-jejak semua sampai para anbiya, para nabi. Nah, ini lihat, sasarannya sangat mulia. Karena dengan sejarah kita mampu mengenali akhlak umat-umat terdahulu. Masya Allah. Ya ikhwan, kita tahu akhlaknya kaumnya Nabi Lut, siapa yang bercerita? Al-Quran yang dikupas oleh ahli sejarah. Makanya para ulama pakar ahli sejarah Islam sepakat, Al-Quran adalah sumber sejarah paling otentik. Yeah. Kita tahu bagaimana kehancuran yang dialami oleh kaum Ad Samud karena akhlaknya, dan bagaimana kemuliaan akhlaknya umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bertahan sampai sekarang. Bahkan ya ikhwan, para saudagar Arab yang datang ke Indonesia dan sanggup mengislamkan Jawa, Sumatera, kemudian Kalimantan termasuk Lombok, bil akhlak, dengan akhlaknya. Kita tahu Masya Allah bagaimana kaumnya Nabi Soleh mengurangi takaran timbangan. Itu kan curang. Ternyata akhlak kecurangan akan menghancurkan umat di setiap zaman, keadaan dan tempat. Ya. Oke. Jejak hidup para nabi. Subhanallah, ketika sekarang ini kita pedar sejarahnya Nabi Nuh yang sanggup berdakwah 950 tahun, sabar dengan pengikutnya cuma 4, sehingga kita memiliki keteladanan untuk istiqomah. Alhamdulillah. Kita ke Lombok yang hadir Masya Allah ratusan, bisa ribuan. Nabi Nuh 950 tahun. Dikatakan oleh Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman dari kaumnya Nabi Nuh kecuali sedikit, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir 4. Tapi apakah Nabi Nuh gagal? Apakah Nabi Nuh frustasi? Bahkan Allah memberikan titel hebat, innahu kana 'abdan syakura. Kita teladani. Yang lebih hebat lagi Nabi Yasin, Pak. Nabinya 3, pengikutnya 1. Masya Allah. Wa darib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilayhim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin. Saya tambah lagi satu. Subhanallah. Itu pun pengikut yang satu, Pak, bantui dakwah, diinjek-injek, dikebukin sampai keluar duburnya. Akhirnya meninggal dunia. Akhirnya Allah kasih hiburan apa? Qila dukhulil jannah. Qala ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi waja'alani minal mukramin. Sejarah. Antum bisa kuat berdakwah, mendapatin tantangan di Lombok. Lah, belum apa-apanya. Nabi Nuh cuman 4 kaumnya. Nabi Yasin 3, kaumnya 1. Masya Allah, kalau memang begitu, nah belum apa-apanya. Terus, bismillah. Ini. Lanjut. Dan tata kelola pemerintahan serta dasar kebijakan politik para raja. Jadi kita tahu, kenapa Balqis lebih memilih jalan diplomatik dengan Nabi Sulaiman daripada perang. Tahu. Kenapa Talut lebih memilih jalan perang dengan Jalut yang dibantu oleh Nabi Daud alaihissalam. Ini semua kita bisa pelajari. Apalagi kita sebagai pemimpin, entah itu daerah, pemimpin negara, bisa punya contoh. Lanjut.

dengan tujuan agar kita bisa mengikuti pri kehidupan mereka hingga kita mampu mengambil faedah untuk kepentingan dunia akhirat. Contoh real Wali Songo. Nah, Wali Songo saya bahas sekarang. Kenapa disebut wali? Karena wali itu artinya sebetulnya petugas pilihan. Dan sampai hari ini masih dipakai loh, Pak. Wali kota. Iya, loh, ini bukan guyonan. Sebetulnya pemakaian wali ini dari zaman ke zaman di Indonesia itu sudah cukup stabil, permanen. Sampai sekarang dipakai wali kota. Artinya petugas yang dipilih untuk ngurusin kota. Makanya dulu Abu Musa al-Ash'ari, waliul Basrah bersama waliul Iraq bersama Abdullah ibn Mas'ud. Wali artinya petugas. Cuma sayang, karena distorsi. Nah inilah kehadiran buku ini memang di bundaran kecil judulnya menyingkap tabir mitos yang sudah terlanjur diyakini. Fakta barunya, yang selama ini dikesankan wali itu manusia sakti. Sakti mondroguno, ora tedas paluning pandi. Otot kawat balung wesi, ketek pasti tape. Apalagi keringetnya bensin kalau enggak solar. Itu berjaya wijaya, bisa ngilang, bisa masya Allah tongkatnya ditancapkan di tanah, bisa keluar air jernih seperti tongkatnya Sunan Bonang. Nah ini semua kita kikis tuh ya, apalagi perlombaan kikedu adu kesaktian dengan Sunan Kudus, datang dari daerah timur membawa gak main-main kesaktiannya, bisa meringankan tubuh. Naiknya naik tampah, yaitu alat untuk ngayak padi. Bunder. Naik kayak piring terbang. Sampailah Kudus Jawa Tengah. Kemudian di desanya Sunan Kudus teriak-teriak sambil nantang. Hei Kudus, keluar kamu. Kalau berani nantang saya. Di atas rumahnya. Ternyata Sunan Kudus ketika itu sedang zikir di masjid. Selesailah zikir, Sunan Kudus keluar. Kesel juga. Ditantang-tantang, diledek-ledek sama Ki Kedu. Akhirnya dengan kesaktian tunjuk jari. Langsung nampahnya yang dinaiki Ki Kedu oleng. Jatuhlah di tempat yang jorok, Jember. Maka daerahnya sampai sekarang disebut Jember. Nah ini antum biar melek ya, saya seling-selingin dengan mitosnya. Nanti sekali lagi serius, nanti mitos serius. Insya Allah sampai asar antum gak ngantuk. Cuman sayang tabletnya ini sampai duhur, jadi anak pun udah mau pulang ya. Oke. Hadirin sekalian, Wali Songo, wali itu petugas, Songo itu bahasa Jawa yang artinya sembilan. Ini disinyalir oleh beberapa ahli sejarah hanya akal-akalan pujangga Jawa. Sebetulnya wali itu banyak, tidak hanya sembilan. Bahkan sebelum mereka, dari mulai Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, kemudian disusul Sunan Bonang, kemudian Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, terus kemudian Sunan Giri, lalu Sunan Kudus, ditambah lagi Sunan Muria, kemudian yang terakhir adalah Sunan siapa? Kalijogo. Ini yang dikenal. Padahal sebelumnya bahkan di Lerang, saya meneliti ke sana, ada makam. Dan makam itu banyak sekali, menunjukkan di sana sudah pernah ada komunitas. Di makam itu tertulis di nisannya nama orang Fatimah binti Maimun bin Hibatullah.
tertulis tahun 475 Hijriah dan masehinya 1082. Padahal era wali itu diawali dari mulai Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa tahun 1404 Masehi. Berarti sebelum Jawa. Bahkan ada sekalian yang saya temukan kuburan panjang-panjang, ada yang sampai 10-15 meter. Saya kira ada orang yang panjangnya 15 meter. Ternyata setelah saya baca kitab tulisan Husain Jayadiningrat, dia seorang pakar sejarah pasca sarjana UI yang mendapatkan gelar doktor dari Leiden Belanda tahun 1882. Dia termasuk anak angkatnya Senuk Hargonya, anak Bupati Serang, menegaskan ya bahwa mereka-mereka yang tinggal di sekitar Leran adalah kaum bangsawan. Kenapa kuburannya dipanjangkan, ada yang pendek? Jadi kuburan itu sebetulnya kuburan kaum muslimin yang nyampur. Mau raja, mau bangsawan, mau jelata di sana. Cuman kaum bangsawan ditandai dengan panjang kuburannya. Oh, baru nyocok. Kalau bangsawan dipanjangin. Ya. Saya tanya ke sana, masuk ke dalam ininya, kok enggak ada nisan, saya buka-buka. Ternyata katanya juru kuncinya sudah saya letakkan, titipkan di Trawulan, Pak. Saya kejar ke sana, Mojokerto dari Gresik. Sebelumnya ngisi taklim dulu di Al-Furqan. Senat kita ketemu ketua museum Trawulan. Yang ketiga itu sebetulnya saya tidak masuk kriteria penelitian. Pak, mana suratnya macam-macamnya? Ya legalitas, Pak. Saya ini peneliti bodong, Pak. Jadi tolong deh, Pak, dibantu. Alhamdulillah, ternyata ikhwan yang nganterin saya, pamannya sudah ada di situ kerja 35 tahun. Itu yang membantu saya menunjukkan nisan Fatimah binti Maimun. Kemudian ada kuburan di daerah Trawulan, ya, itu Troloyo kuburan namanya. Ada kuburan beberapa kaum muslimin yang dia tidak lain adalah mereka pejabat-pejabat tinggi kerajaan Majapahit yang notabene adalah Hindu-Buddha, ternyata mereka sudah muslim. Kenapa kita analisa muslim? Orang Hindu nggak mungkin punya kuburan, ya. Yang kedua, tiap nisan itu ada tulisan Arab dan bintangnya adalah bintang Majapahit. Bentuk bintang Majapahit antum tahu? Ini bintang Majapahit. Ini simbol kerajaan Majapahit. Kalau sekarang Indonesia Garuda Pancasila itu loh, Pak. Ini ya. Kenapa bintangnya 8? Nah, baru nanti ana jawab. Pojoknya 8. Beda dengan Muhammadiyah, berapa itu? Banyak sekali ya bintangnya. Oke. Nah, hadirin sekalian, dan saya tegaskan Fatimah binti Maimun ini yakin bukan orang Jawa. Pertama dari panjang nisannya, panjang kuburannya. Kemudian yang kedua, ikhwan, gak mungkin zaman segitu ada orang Jawa namanya Kren Fatimah. Paling banter Poniem. Kalau gak Prapti atau siapa? Ponirah. Fatimah binti Maimun. Maimun, bapaknya Maimun. Ternyata setelah kita teliti, Maimun itu rata-rata dipakai kalau enggak Syam Persia. Makanya ahli sejarah mensinyalir orang ini adalah pedagang yang dari Persia atau dari Syam untuk mencari komoditas, terutama gahru dan juga kapur dari Barus, dan Barus tidak lain adalah Sibulga yang ada di Medan. Kenapa mereka membentuk komunitas? Karena zaman dulu tidak semudah zaman sekarang. Hari ini dia datang, hari ini juga pergi, kapal bisa karena pakai motor. Dulu layar. Makanya nunggu angin ke barat. Tinggal dulu. Itu. Dengan demikian, nah, masalah kaitan dengan nanti kita akan bahas di Islam masuk ke Indonesia kapan ya. Kita bahas wali dulu. Nah, kemudian kenapa muncul wali cuma 9? Sebetulnya petugas dai itu banyak.
Bahkan sebelumnya ada namanya Hasanuddin, dijulukin oleh orang Jawa Karawang Syekh Qura. Sebetulnya Syekh dari Ummul Qura. Mendirikan pesantren di Karawang, cuman sayang sekarang tinggal kuburannya. Pesantrennya hilang. Sama nasib-nasib yang lainnya seperti Sunan Ampel. Nah hadirin sekalian, ada juga Syekh Nurul Jati atau Zatul Kahfi, mendirikan pesantren di daerah Cirebon. Dan masih banyak, apalagi di Sumatera. Apalagi di Sumatera. Bahkan di Sumatera itu sudah sejak abad ke-1 Islam itu sudah datang ke Indonesia, ke Sumatera. Yang hebat hadirin sekalian, ada Ratu Simo, yaitu Raja Kalingga. Dan Raja Kalingga ini disinyalir oleh ahli sejarah, kerajaannya itu letaknya antara Jepara dengan Jepara sama itu Lasem. Ya. Di sanalah letak Ratu Raja Kalingga pernah mengirimkan surat ke Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Antum mau tahu isi suratnya atau enggak perlu? Wah, tunggu dulu saya buka. Ya, masya Allah. Ternyata ya ikhwan, di sela-sela penelitian saya kaget. Masya Allah. Ternyata Islam itu sudah lama datang ke Indonesia. Sudah lama sekali. Dan rajanya mengirim surat. Makanya Profesor Dr. Hamka menegaskan Ratu Simo itu Muslim dengan dasar karena dia sudah menerapkan hukum potong tangan sama potong kaki bagi penjahat. Dan dalil yang kedua, di dalam kitab Al-Iqdul Farid. Kitab ini ditulis oleh salah seorang pakar sastra dari Andalusia, Ibnu Abdul Rabbi. Yang saya terkagum-kagum, terkaget-kaget, ikhwan, surat ini mengandung satu perkara yang kita harus cermati semua. Min Malikil Hindi ila Umar bin Abdul Aziz. Dari Raja Hindia. Perlu diketahui Indonesia dulu itu Hindia. Makanya setelah VOC bubar, maka Belanda mendirikan negara apa? Hindia Belanda. Bukan India yang sekarang ini di ITB itu, India, Pakistan, Bangladesh. Tempat untuk jauh lah, bukan. Dulu belum India. Bahkan yang sebetulnya India adalah Indonesia. Dan itu dikenal oleh sepanjang sejarah sampai Belanda pun menamakan Hindia Belanda. Dan kenapa nanti kekuasaannya sampai Sumatera? Di surat ini menyebutkan raja ini memiliki dua sungai. Tidak. Musi yang kemudian setelah nyampe mulut laut itu cabang jadi dua. Disitulah kira-kira kerajaannya. Ya. An-Nu'aim Ibnu Hammad qala ba'asa Malikul Hindi, mengirimlah utusan atau surat, maaf, Raja Hindia ila Umar bin Abdul Aziz kitaban, sebuah surat, karena dulu Sumatera, Jawa, Bali itu masih nyambung. Mulai ada retakan pertama kali tahun berapa? Akibat letusan Gunung Krakatau. Tahun berapa? Pasti enggak tahu. Hah? 444. Itu letusan pertama kali. Pertama kali, Pak. Kalau yang 1882 itu letusan yang keempat. Itu menurunkan suhu bumi sampai 20 derajat Celcius. Subhanallah. Adem. Sampai turun 20 derajat. Makanya ini nanti begitu juga. Formula alam itu kan siklus. Nanti kalau panas bumi itu terus, maka akan Allah letuskan lagi, adem lagi. Tapi harus siap hilang tanahnya. Iya. Dan tidak mustahil dan tidak ngarang. Antum ketika baca hadis Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat 10 yang besar. Apa? Gempa bumi di Jazirah Arab, gempa bumi di arah barat, gempa bumi di arah timur, dan pastinya Indonesia. Karena dari sisi kontur tanahnya labil, lembut, halus, dan lentur, sehingga mudah kena bumi. Ini gempa bumi hilang.
hilang. Makanya antum siap hilang, Lombok hilang. Itu makanya jangan terlalu inilah ya, serakah. Hilang antum. Itu ya. Makanya kalau bangun rumah jangan gede-gede, hilang. Hilang. Masyaallah. Ya, oke. Okay. Nah, letusan yang kedua tahun 1262. Kemudian yang ketiga 1293. Kemudian yang keempat 1882 yang akhirnya membentuk sekarang ini. Ya, dan Krakatau-nya dari kecil. Oke. Okay. Nah, ini sekalian isi surat tersebut kita baca lagi. Masya Allah, menarik. Masya Allah, menarik. Dan surat ini satunya yang dikirimkan Umar bin Abdul Aziz, direkam oleh Ibnu Abdul Rabbi di dalam Al-Iqdul Farid, dan surat Raja Sriwijaya yang dikirimkan kepada Muawiyah, direkam di dalam kitabnya Jahid Al-Hayawan. Ya. Dan Masya Allah, Pak, ternyata hubungan Jawa dengan Indonesia, dengan Arab itu sudah bahkan disinyalir ahli sejarah sebelum Islam datang. Termasuk utusan Nabi Sulaiman mencari kafur ke Medan. Utusan Fir'aun, kenapa? Fir'aun keluarganya itu kan cara penguburan mumi. Dan mumi itu tidak mungkin bisa jadi kalau tidak ada apa? Kafur. Kafur wewangian. Komoditas kafur itu jangan antum berpikir kafur barus ya. Kafur nginang. Kalau kafur nginang itu mah batu. Ini kafur, komoditas yang dihasilkan dari proses alam, getah-getah kayu yang besar nanti akan membentuk kristal-kristal di dalam kayu tersebut ketika dibelah keluar. Kadang ada, kadang tidak. Itu. Dan tidak main-main loh, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, kalau antum membaca tentang cara penyelenggaraan jenazah, Rasul merekomendasikan untuk merawat jenazah pakai apa? Kapur. Berarti Rasulullah sudah kenal Medan. Loh, Masya Allah. Rasul sudah kenal si Bulga. Nah, loh, gak aneh. Karena kalau kita antum membaca peta yang dibuat oleh Batalmus. Batalmus ini siapa? Pasti gak tahu. Batalmus adalah gubernur Alexander Agung untuk Mesir. Dia juga pakar geografi astronomi. Sehingga inilah yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, manusia pertama kali yang memasukkan bid'ah hisab ke agama. Sehingga dirubah Qomariyah menjadi standarnya Syamsiyah. Pertama kali dia bid'ah hisab masuk. Sebelumnya orang Kristen Yahudi pakai apa? Jelas Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Siapa? Min qablikum. Yahudi Nasrani. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, menemukan orang-orang Yahudi puasa apa? Asyura. Asyura Qomariyah apa Syamsiyah? Nah, dia membuat peta. Batalmus ini mati tahun 1196. Ya, 1996, berarti tahun 2 Masehi. Membuat peta sejarah, peta geografi, di situ sudah ditulis Baruza. Gambarnya adalah ujung Sumatera. Belum ada Indonesia, Pak. Nabi pun belum lahir. Belum lahir. Berarti Indonesia Barus, terutama itu apa namanya Aceh, Sibulga, Medan, sudah sangat masyhur, dikenal raja-raja Arab. Sampai Rasulullah merekomendasikan komoditas kapur. Dan antum semua walaupun gak tahu, ternyata Barus itu Sibulga, kalau ngomong kapur pasti Barus. Iya gak? Tolong dong beli kapur Barus. Walaupun yang di toko-toko ini sudah sintetis, yang asli sudah gak ada. Memang sudah punah karena apa namanya kayu-kayunya yang gede-gede sudah gak ada. Tinggal sekarang paling kayu kecil-kecil ya.
paling kalau ada buah pun cipluan ya, itu sisanya itu nggak ada lagi, habis karena nggak dirawat. Oke. Nah, hadirin sekalian, yang lebih hebat lagi, komoditas ini diabadikan juga oleh Allah menjadi nikmat surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha apa? Kana mizajuha kafura. Nah, kita lanjutkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, isi surat tersebut bentar. Nah, ini mantap sudah enggak. Min malikil amlakil ladhihi wa ibnu ma'alfi malikin, dari raja di raja, anak seribu raja. Walladhi tahtahu ibnatu alfi malikin, yang didampingi permaisuri, anaknya seribu raja. Oh, hebat Pak. Masya Allah. Ya. Walladhi mifi martbatihi alfu filin, yang memiliki ini yang mendasarin juga ratu Simo itu laki, walaupun ada yang mengatakan perempuan, karena teks tulisannya itu punya istri berarti laki, ya. Dan ratu itu tidak harus perempuan, ratu adil, perempuan enggak, laki. Bahkan Cokro Aminoto pernah dinobatkan orang Jawa menjadi ratu adil. Dan ini kebiasaan orang Jawa, orang Indonesia itu kalau menghadapi kesulitan, maha dahsyat, langsung dimunculkan ratu adil. Itu ya, ratu adil. Enggak nemu ya akhirnya ratu adil rakyat metu gawa bedil. Nah, itu. Jadi, walladzi lahu nahrani yumbitanil ud, yumbitanil ud, memiliki dua sungai yang menghasilkan, mengairi banyak pohon-pohon termasuk kayu gahru, wal uruwah kayu wangi, wal jus kelapa, wal kafur, kafur barus. Walladhi yujad rihuhu, masya Allah Pak, kehebatan keistimewaan kafur dari Aceh ini, dari barus, baunya bisa ditemukan masih rotu isna asharomilan 12 mil. Allahu Akbar. Makanya utusan Fir'aun, utusan Sulaiman sampai datang ke Sibulga. Rasulullah sampai terkagum-kagum, sampai direkomendasikan untuk digunakan penyelenggaraan jenazah, perawatan jenazah, terutama yang dari Sibulga, Medan, karena jarak wanginya itu sampai 12 mil itu bau, Pak. Antum saya tantang sekarang, minyak apa yang sampai 12 mil? Enggak ada. Ini subhanallah. Tuh. 12 mil. Kalau kita membeli minyak yang harganya satu tolah itu harganya itu berapa? 5.000 aja, ya paling banter sekilo aja udah hilang. Ya. Padahal 12 mil, 1 milnya itu 1,5 kilometer. Kali 12 coba. Ya, Masya Allah. Kita lanjut. Mana nih? Nah. Ila malikil arabil ladhi la yushrik billah. Surat ini saya tujukan kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Subhanallah. Paham dia. Amma ba'd. Fa inni qad ba'astu ilaika bihadiyatin, saya telah mengutus utusan membawa hadiah. Wala wa ma hiya bihadiyatin, sebetulnya bukan hadiah. Walakinnaha tahiyyah, hanya sekedar persahabatan. Qad ahbabtu, saya ingin, saya senang. Anta ba'asa ilayya rajulan, engkau mengutus seseorang kepadaku. Yu'allimuni, mengajarkan kepadaku. Wa yuhimuni, memahamkan kepadaku. Al-Islam. Subhanallah. Assalamu. Itu. Ini subhanallah. Ternyata raja-raja Indonesia, padahal Ratu Sima itu memerintah tahun 674. Walaupun diantara pakar ahli sejarah mengatakan ini surat juga sejenis surat yang dikirim oleh Raja Brawijaya.
tapi bisa ini. Karena memang sampai hari ini surat ini yang dikirim oleh Ratu Simo itu masih ada di Museum Arestia, Italia. Di sana juga ditemukan kitab asli hasil muktamar yang dilakukan oleh Wali Songo. Itu, Wali Songo. Nanti kita akan bahas. Itu, kitab itu asli, terbuat dari daun lontar hasil muktamar Wali Songo yang rapat melakukan satu kumpulan sarasehan yang diadakan di Kiri Kedaton tahun Wawu. Bulan Ramadan hari Jumat yang dipimpin oleh Sunan Giri bersama 8 wali. Nah, ini nanti kita akan bahas. Oke, masuk sekarang. Dari sini hadirin sekalian, Profesor Dr. Hamka menegaskan setegas-tegasnya Islam masuk ke Indonesia bukan abad ke-13 seperti yang ditegaskan oleh Senuk Horgonya, tetapi sejak abad pertama sudah masuk. Ini yang dibela oleh banyak sarjana-sarjana Islam. Memang sarjana Barat ingin mengecilkan peran Islam. Coba bayangkan, Islam sudah berabad-abad di Indonesia. Dikatakan bahwa Jawa itu pengaruhnya adalah ada apa namanya budaya atau peradaban Hindu-Buddha. Padahal yang ditinggalkan Hindu-Buddha cuma dua, Borobudur sama apa? Prambanan. Sementara masjid ada berapa ratus ribu, bahkan satu juta. Ya, inilah distorsi. Dan distorsi sejarah ini harus kita atasi. Makanya habis ini saya doakan mudah-mudahan umur panjang, karena ada dua buku yang saya punya pikiran untuk saya tulis. Ya. Yang pertama, umat Islam di pusaran sejarah Nusantara. Itu. Kemudian yang kedua, jaringan ulama salaf abad 18 sampai 19. Untuk di Nusantara sampai hubungannya ke Mekah. Karena di sana ada suatu rekonstruksi sejarah keulamaan bahwa yang membangun Islam di Nusantara itu hanya kaum-kaum sufi. Ya. Bahkan yang salah pun disufikan yang akhirnya. Ya. Makanya ini nanti kita akan usut dari mulai perannya murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya murid mengajar Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ngajar dua orang tokoh Indonesia, Ahmad Dahlan sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Loh, nanti ketemu. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini enggak pernah disebut-sebut? Jaringan ulama salaf. Ya, ada kitab jaringan ulama abad 17-18 yang ditulis Az-Zumardi Azra, tidak ada mengarah ke sana. Bahkan memang ada distorsi untuk mengecilkan, kalau tidak melemahkan, bahkan menghilangkan peran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Contoh saja dari sekalian, kenapa yang ditokohkan pendidikan Kiai Haji Dewantoro? Namanya siapa? Suwardi Suryadiningrat. Aslinya buat orang Lombok ngomongnya. Nah, hadirin sekalian, kenapa yang dijadikan tokoh pendidikan Kiai Haji Dewantoro? Maaf, ana tidak mengungkit pahlawan. Saya bicara sejarah. Ya. Padahal Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih dulu merintis pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah tahun berapa? 1912. Sementara Suwardi Suryadiningrat yang tidak lain adalah Kiai Haji Dewantoro mendirikan Taman Siswa di Jogja tahun berapa? 1922. 10 tahun berikutnya. Satu. Sekolah yang didirikan Kiai Haji Dewantoro berapa? Satu, cuman Taman Siswa. Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika wafatnya sudah memiliki sekolah 1775 sekolah. Kenapa yang ditokohkan pahlawan Kiai Haji Dewantoro bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan Wahabi. Itu saja. Sudah clear, selesai. Pak, yang lebih dahsyat lagi, si Singa Maharaja sampai teganya dikristenkan. Ya Allah,
dikristenkan. Habis kan antum kalau enggak baca sejarah. Padahal dia itu muslim. Ketahuan di stempelnya ada tulisan Arab,

bertahun Hijriah 1304 Hijriah. Mungkin enggak orang Kristen pakai Hijriah. Kira-kira udah loh distorsi. Antum sampai sekarang kan anak-anak didik kita di sekolah-sekolah kita mana ada kenal pahlawan Islam. Kenapa, Pak? Musuh-musuh, lawan-lawan Islam, fobia Islam, ingin menghilangkan jejak Islam di Indonesia itu sudah lama. Anak-anak kita ini sudah enggak kenal ternyata pendiri-pendiri negara Indonesia ini adalah Muslim. Ya, Muslim. Saya katakan sulit untuk diterima, Pak. Ada orang Kristen jadi pahlawan. Sementara yang dilawan juga Kristen. Mana ada jeruk makan jeruk? Nah, anak tanya mantum, mungkin gak jeruk makan jeruk? Lah, gak mungkin. Antum coba lihat perancang Pancasila siapa? Diilhami oleh Cokro Aminoto dengan simbol-simbol benderanya SI. Kemudian dikejawantahkan oleh tim 9. Ya, 7-nya Muslim. Gak mungkin Pancasila itu terus bertentangan dengan Islam. Dan saya tantang kok, poin mana ada Pancasila yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Yang membuat pertentangan adalah tafsirnya. Yang bikin penentangan adalah penjelasan mereka. Dan Pancasila pun sudah mengalami distorsi 3 kali. Dulu Pancasila ditafsirkan secara agamis. Kemudian disiptak tafsir yang kedua muncul, tafsir sekurelis. Kemudian sekarang tafsir liberalis. Antum harus waspada itu. Hilang antum. Kalau enggak, Mas, Islam ini bisa hilang di Indonesia. Ana ingetin aja antum. Katanya Ki Haji Ahmad Dahlan, Allah menjamin Islam tidak akan hilang dari bumi persada ini. Tapi Allah tidak pernah menjamin Islam tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Bukti memberikan suatu fakta kepada kita. Bagaimana dulu Andalusia? Andalusia, Mas, kaum muslimin memimpin menguasai Andalusia berapa tahun? Dari tahun 75 sampai 879. Subhanallah. Antum baca sejarah enggak? Nah, ini loh, Pak, Masya Allah. Antum bacalah. Baca apa terus antum? Ya. Sejarah Islam antum baca. Bagaimana perkembangan dari Rasulullah Khulafaur Rasyidin, kemudian pindah kepada Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian Muawiyah pecah ke Andalusia karena terusir akibat pembantaian yang diadakan oleh Abbas As-Saffah. Berdirilah kerajaan Abbasiyah. Kemudian Abbasiyah itu jatuh bangun sampai 3 kali, 4 kali. Terakhir yaitu Musta'sim, akhirnya diserang oleh Hulaku, yaitu tentara dari Mongolia. Apa namanya, dari kerajaan Mongolia tahun 1000 berapa? Gak ngerti juga. Aduh, ini sing pinter aku dhewe iki, Mas. Repot ini. Ana dibantu dikit-dikit lho, Pak. 1258 akhirnya muncullah kerajaan Mamalik, Mamluk-Mamluk. Subhanallah, Pak. Allahu Akbar. Hadis Rasulullah itu mukjizat. Subhanallah. Kenapa Rasulullah mengatakan alaikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in abdan habasyah. Ternyata setelah Allah, kalau bukan karena budak-budak, ahli sunnah sudah hilang. Setelah tenggelamnya Abbasiyah, kemudian Hulaku jaya, negara Islam dikuasai Syiah. Muncullah Fatimiyah, Sofariyah, kemudian bangkitlah Mamluk untuk mengangkat ahli sunnah wal jamaah. Bahkan simbol-simbol sunnah dia hidupkan, syiar-syiar sunnah dia hidupkan. Wa in abdan habasiya, kalau bukan karena mereka setelah Allah, hilang ahli sunnah. Sampai muncul akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi bisa memukul berat. Dan coba bayangkan, Mas, raja-raja berapa? Frederick, terus kemudian siapa? Perang Salib, Frederick, terus siapa? William Arikat.
dibikin bingung linglung oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai terakhir Frederick mengadakan gencatan senjata damai. Syaratnya lucu kan Pak? Saya mau damai denganmu Salahuddin dengan syarat adikmu mau menikahi adik saya. Loh, hebat Pak. Iya, karena adiknya Ahlul Kitab kan, boleh seorang menikah dengan Ahlul Kitab, adiknya Salahuddin laki, adiknya Frederick itu perempuan. Saya enggak mau menandatangani kalau kamu tidak mau menikahi adik saya. Allahu Akbar. Saking terkagumnya akhlaknya Salahuddin, Pak, di sela-sela perang itu bisa mengirim surat-surat cinta. Iya, surat-surat perdamaian kepada Frederick. Sehingga dia terkagum dengan akhlaknya. Bagaimana umatnya selamat di sekitar Aqsa. Berbeda dengan balasan mereka berikutnya. Kaum muslimin dibantai habis. Dan Masya Allah, beliau meninggal dunia. Salahuddin Al-Ayyubi hanya punya 1 keping dinar. Dan 48 keping dirham. Masya Allah. Ini Pak, pemimpin yang sukses selalu seperti itu. Ya, gak pernah tamak terhadap dunia. Lihat aja Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Ketika ada salah satu pendampingnya yang datang untuk memintakan harta anak untuk anak-anaknya. Yang miskin. Subhanallah. Anaknya presiden, anaknya khalifah miskin. Apa kata dunia? Kata orang sekarang. Datanglah utusan. Wahai Tuan Amirul Mukminin. Anak-anakmu ini kecil-kecil. Kalau nanti kau meninggal dunia, siapa yang menjamin? Dia mengungkapkan 2 ayat. Wahai fulan, anakku tidak lepas di antara salah satu dengan 2. Anakku baik atau jahat? Kalau baik, Allah berfirman, Inna waliyallahu alladhi nazzal al-kitab. Wahuwa yatawallas salihin. Allah lah pelindungku yang menurunkan Alkitab. Yang menjamin hidupnya orang soleh. Subhanallah. Tapi wahai fulan, kalau anakku jahat. Fabima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepadaku. Gak mungkin saya menjadi penumpang orang-orang yang jahat. Pulang Pak. Gak dapat apa-apa. Dan ketika menjelang beliau menjadi pemimpin. Diangkat menjadi khalifah. Dipanggil istrinya. Namanya siapa? Hah? Nama istri setianya siapa? Fatimah. Wahai Fatimah, kamu mau terus bersama saya menjadi istri saya atau saya ceraikan? Wah, kalau sekarang asosiasinya lo mau nikah yang muda-muda ya mas? Lah, wahai Fatimah, mungkin saja. Sejak saya memegang tampuk pimpinan ini, saya tidak bisa memberikan hak batin kamu secara baik alias hubungan suami istri. Betul Pak, kata Fatimah. Sejak beliau memegang kekuasaan sampai mati, sampai wafat, belum saya pernah melihat beliau mandi junub. Allahu Akbar. Subhanallah, inilah pemimpin yang selalu diberkahi Allah. Makanya betul kata Rasulullah SAW, Al-imam dhillullahi fil ardi ya'wi ilaihi kullu madlumin. Imam itu adalah naungan Allah yang diletakkan di bumi. Yang digunakan tempat berlindung setiap orang-orang yang teraniaya. Oke. Okay. Ini nanti memanjang gak ada wali songoknya ya. Sebentar kita. Antum juga diem aja gak nyetop. Ya. Kita sekarang ke wali songo. Kenapa ada istilah wali songo? Ternyata ini dikatakan oleh sebagian ahli sejarah. Akal-akalannya pujangga Jawa yang tidak lain adalah Ronggowarsito yang ia kait-kaitkan Wali Songo ini perannya seperti 9 dewa yang ada di Hindu. Di Hindu itu kan ada 9 dewa. Yang pertama Dewa Kuwera bertahta di utara, Dewa Isna di timur laut,
Dewa Indra di timur, makanya yang namanya Indra dirubah. Karena itu nama dewa Hindu. Ya, Agni di tenggara, begitu juga yang namanya Agni dirubah, ya. Kemudian dewa Kama di selatan, dewa Surya bertahta di barat daya, dewa Yama di barat, Bayu atau Nayu di barat laut, dan dewa Siwa di tengah. Begitu juga wali ini bagi-bagi sesuai dengan arah mata angin, yang tengahnya adalah Sunan Kalijogo. Tuh, ini kan kotak gatik gatuk cok gali cok digali gali cocok. Kenapa? Nah, baru antum lihat sekarang di halaman 86, ternyata wali yang dimaksud tidak 9, ternyata 8. Oh. Di dalam kitab tulisan anaknya Sunan Giri namanya Serat Wali Sana. Disebutkan, antum perlu saya bacakan bahasa Sangsekertanya atau bahasa Indonesianya? Waliullah Tanah Jawi Mongwalu Wilangane. Udah, oh, mukaddimahnya aja. Antum gak penting, wong Lombok kok. Kecuali saya membahas kita, ini kitab ini di Jogja, saya baca semua. Itu, apa, kalau pokoknya kalau beda di Sumatera sama di Lombok ini, gak penting membaca itu. Karena gak paham. Wali Allah Tanah Jawi. Hanya 8 jumlahnya. Mereka yang memasukkan kita. Mengislamkan orang Buddha. Menyiarkan agama. Mereka disebut Sunan. Mereka menjadi teladan akhir dahulu. Gunung Jati. Sunan Ngudan Giri di Giri. Sunan Maktum di Munan. Sunan Jagung. Sunan Mahmud. Yang mulia Sunan Kalijogo. Disebut wali penutup. Dan seluruh para wali semua mendapatkan kedudukan mulia. Kerabat Nabi Kanjeng Rasul, jumlahnya 8 disebut wali sana. Mereka yang disebut para wali sejati. Mereka menempati 8 tempat. Selain mereka para wali masih banyak. Mereka disebut wali tersebut. Mereka disebut wali pilihan. Mereka hanya mengikuti. Mereka menjadi penerus para wali. Meneruskan dakwah para wali. Mereka wali turunan, mereka sudah bertempat tinggal di tempat yang sudah ditugaskan orang tua. Mereka masuk golongan termasuk wali kutub yang 1000. Mereka para wali penjaga jagat, wali seluruh muka bumi yang disebut dengan riwayat jumlah ada 1000. Mereka semua para wali menjadi wali daerah-daerah, walau para penerus wali 8 pasti banyak para wali. Ini di dalam kitab Wali Sana. Antum bisa cari sendiri. Ana nyari itu buku ini 10 tahun, Pak. Dipupuh 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pupuh itu semacam bait syair. Kalau kita lihat dari sisi kinerjanya, wali ini sebetulnya adalah dewan dakwah. Nah, untuk masuk ke sana kita usut. Sebetulnya dari mana para wali itu? Nah, ini penting. Saya ingin mengusut wali ini dari Nabi Adam. Gimana? Ya, dengerin ya. Nabi Adam menurut Imam Ibnu Khaldun di dalam tarikhnya mengatakan, kebanyakan ahli sejarah mengatakan Nabi Adam itu turunnya di Mekah. Walaupun Ibnu Al-Athir di dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh mengatakan bahwa beliau turunnya di India. Karena alasannya bumi yang paling dekat dengan langit adalah Himalaya. Itu saja alasan logika beliau. Dan ini tidak bisa juga gunung dijadikan sebagai data arkeologi. Karena memang sejarah itu hanya sumbernya dua. Kepastian yang hanya data arkeologi dan dugaan berdasarkan tafsiran pembuat sejarah. Atau peletak sejarah atau penafsir sejarah. Ya, oke. Setelah Nabi Adam alaihissalam memiliki anak Nabi Sis dan beranak pinak bercucu, maka beliau hijrah bersama anak cucunya ke daerah Irak Sumaria. Di sana akhirnya melahirkan anak, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Setelah banjir bandang melanda daerah seluruh bumi, kalau nampak lihat dari sejarah, karena Nabi Nuh itu membuat kapal bukan hanya isi manusia, bahkan seluruh hewan-hewan itu dimasukkan. Sehingga Imam At-Tabari menurunkan banyak riwayat
bahwa kapalnya Nabi Nuh itu panjangnya 300 hasta, lebarnya 500.

50 hasta. Dan ini tolong diperhatikan, mungkin ada di antara antum semua mengkritik, Ustaz, kenapa antum kok banyak mengutip dari orang-orang kafir di dalam meletakkan sejarah. Pak, saya tanya kepada antum semua juga. Imam At-Tabari di dalam tarikhnya, sejarahnya, ketika mengutip sejarah Nabi Nuh dari Abdullah ibnu Abbas, bahwa kapalnya Nabi Nuh sekian-sekian panjangnya, ibnu Abbas langsung ketemu Nabi Nuh. Saya tanya sama antum, yakin Nabi Nuh alaihissalam mengambil dari ahlul kitab? Bahkan di dalam kitabnya Imam At-Tabari jelas-jelas telah bercerita kepada saya ahlul kitab, telah bercerita kepada saya, telah mendapatkan Israiliyat seperti itu. Jadi Pak, tolong jangan sampai salah dasar. Yang harus perawi itu sanadnya Muslim, hanya hadis Rasulullah. Tuh, itu harus ditegaskan. Kenapa? Kalau antum sekarang sejarah mengandalkan dari riwayat orang Muslim, gak nemu. Ya gimana bisa menceritakan turunnya Nabi Adam dari langit ke bumi? Siapa yang menceritakan? Ya, ahlul kitab. Ahlul kitab Muslim apa kafir? Enggak tahu, kecuali antum ikut aliran liberal, ya. Kafir. Nah, di sini setelah itu punya anak tiga setelah mendarat, dan kapalnya Nabi Nuh seperti yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, fastawat 'alal Judi, mendarat di daerah Judi. Judi adalah letaknya di daerah Jazira. Jazira itu antara perbatasan Irak dengan Turki yang sekarang banyak digunakan basis konsentrasi ISIS. Menurut mereka ya, nggak tahu sebenarnya ISIS kayak apa. Tapi saya mendapatkan data-data sementara dan saya turunkan di kitab saya Menangkal Ideologi Radikal, bahwa ISIS adalah bentukan rekayasa. Itu intinya. Nah, akhirnya beliau punya anak tiga, Sam. Akhirnya menurunkan bangsa Semit, tidak lain adalah Sumeria, Persia, Romawi. Dan bahasanya adalah bahasa Semit, termasuk pecahan bahasa Semit adalah bahasa kita Indonesia. Bahasa kita ikut bahasa apa, Pak? Austronesia. Kemudian yang kedua, anak namanya Ham, memiliki anak namanya Sudan. Setelah beranak pinak hijrah ke daerah Sudan, sehingga menjadi cikal bakal bangsa Afrika. Pada abad 1000 sebelum Masehi, di antara mereka migran ke daerah India. Nanti pada zaman berdiri atau munculnya agama Hindu, pada tahun 600 sebelum Masehi, yang mendirikan adalah suku Arya, maka suku yang datang dari Afrika namanya Dravida dimasukkan ke dalam kasta Sudra. Jadi perbudakan akhirnya. Nah, akhirnya di antara beberapa mereka ada yang hijrah ke timur sampai akhirnya Papua, Australia. Makanya antum lihat suku aborigin, sama kan? Nah, itu. Jadi makanya antum kenapa orang-orang yang ada di daerah Australia itu hitam-hitam, karena memang pecahan. Dan masya Allah Pak, Australia itu sudah dihuni oleh orang-orang dari barat, dari tengah sama barat. Buktinya di Australia itu ada unta, dan gak mungkin daerah Australia itu ada unta, karena Australia dan daerah Papua dulu nyambung sebelum ada gempa dan putus. Sama hewan yang ada di Australia juga hewan yang ada di mana? Papua. Cuma unta saja yang gak ada. Berarti bawaan dari Arab. Sehingga yang pertama kali masuk ke daerah Papua setelah aborigin adalah orang Arab. Bahkan mungkin sebelumnya orang Arab datang ke sana juga. Karena orang-orang Arab pada zaman Solomon, yaitu Nabi Sulaiman, pada zaman Fir'aun sudah datang ke daerah-daerah timur. Ya. Yeah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian anak yang ketiga namanya Yafit. Yafit memiliki dua anak, Yunan sama Ya'jud Ma'jud. Nah, Ya'jud Ma'jud pada era Zulkarnain, yaitu Nabi Musa alaihissalam, makanya perdana menterinya Zulkarnain adalah Nabi Khidir. Ya. Nah, di sini ada hikmah, Pak. Subhanallah, tidak ada raja hebat di dunia ini kecuali empat, kata Imam Mujahid. Yang dua kafir, yang dua muslim. Yang dua kafir Namrud sama Bukhet Nasor, yang kafir adalah Sulaiman sama Zulkarnain.
cantik sekali membuat suatu manajemennya. Nabi Sulaiman, ya, apa? Islam ya, Islam kan saya ngomong. Ya, Islam. Nabi Sulaiman sama Zulkarnain Islam ya, Islam. Ya. Ketika sekarang Zulkarnain itu manusia biasa, bukan nabi, bahkan profesionalisme perdana menteri yang diangkat adalah nabi. Ketika Nabi Sulaiman itu nabi, maka yang diangkat menjadi perdana menterinya profesionalisme, yaitu Asif yang pernah mendatangkan singgasana Balqis kedip tok datang. Ifrit kalah, Pak. Ifrit itu masih mengatakan kepada Nabi Sulaiman, "Saya sanggup mendatangkan singgasana Balqis setelah kamu selesai rapat sudah siap." Wah, kelamaan, Ifrit. Wah, enggak bagus kamu ini. Padahal Ifrit sudah mengatakan, "Inni 'alaihi laqawiyun amin." Sungguh aku di dalam mendatangkan singgasana Balqis itu qawi, punya skill, aminun amanah. Subhanallah. Di mana saja kerja itu, Pak, syaratnya dua, profesionalisme dengan skillnya, amanah. Ifrit aja amanah, masuk antum kalah. Oh, gitu loh. Malu, Pak, kalau enggak amanah. Ifrit, antum kalau diceritain Ifrit kesannya gimana? Wah, dah jin jahat, perayangan, Ifrit. Tapi ketika masya Allah kerja tetap profesional. Antum sudah salaf, antum sudah ahli sunnah wal jamaah, masa kalah sama Ifrit? Ifrit boleh jahat, tapi kalau sudah gini dan kerja tetap profesional dan amanah. Dan ini juga, Pak, masya Allah, ternyata ditentukan oleh lingkungan. Ketika lingkungannya itu bersih, pemimpinnya bagus, yang ifrit-ifrit pun jadi amanah. Tapi sebaliknya, kalau lingkungannya rusak, pimpinannya rusak, yang amanah-amanah jadi ifrit. Ifrit. Subhanallah. Pak, saya tanya sama antum, Quran dikorupsi ifrit enggak? Ifrit. Quran dikorupsi ifrit enggak? Ifrit. Nah itu, makanya saya itu sering umpamakan, mau masyarakat, lembaga, perusahaan, atau bahkan negara, kalau bersih seperti mobil baru, ada murku yang dikit aja berasa. Tapi kalau sudah institusi itu rusak, hancur, rusak, bobrok, seperti mobil tua, Pak. Jangankan mur yang goyang, ban copot gak tahu. Yang nyetir nyantai, Mas. Itu ban siapa itu, Mas? Mas, itu ban mobil antum. Copot. Oh iya toh, Mas. Ya Allah, benar, Mas. Itu institusi itu kalau bobrok, Pak, anak buahnya korupsi aja enggak tahu. Loh, Mas. Dia ketangkep, Mas. Loh, bapaknya kan atasan, Pak. Iya, saya itu Masya Allah jarang masuk kantor, Pak. Aduh, makanya, Pak, anak buah bapak korupsi sampai enggak tahu. Nah, penting membentuk komunitas itu. Nah, ikhwah sekalian, setelahnya Yunan tinggal di pegunungan, akhirnya namanya Mongol. Kemudian yang di perkotaan dan perdagangan namanya Tartar. Aslinya semua memiliki anak namanya Tartar. Sehingga wajar Hulagu, yaitu tentara Mongolia, itu sadisnya masya Allah. Membunuh ahli syiah di Irak. Bantu pengkhianat dua syiah Rafidhah. Yang satu cuman Musta'sim ini tugu. Gak ngerti strategi. Bahkan banyak husnudzon, udahlah gak apa-apa. Kita ambil profesionalismenya. Syiahkan syiah untuk dirinya sendiri. Tergunting di lipatan. Makanya namanya orang kafir syiah, kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum." Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan penasehat kepercayaan orang-orang selain kalian non-muslim. "La ya'lunakum khabal."

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan salat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: dan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
1: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَ.
2: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: apa hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hukumnya termasuk perbuatan mengada-ada di dalam agama. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan inilah yang disebut dengan bid'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam banyak hadis, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu sesat, "wa kullu dhalalatin finnar." Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Jadi ini peringatan bagi kita untuk tidak membuat-buat, mengada-ada dalam agama. Karena setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan yang sesat tempatnya di neraka. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anehnya ada sebagian orang alergi mendengarkan kata-kata bid'ah itu sesat. Padahal yang ngomong itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, begitu pula para tabi'in, begitu pula imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak ada satupun yang merayakan Maulid ini. Jadi ada, jangan ada yang bilang ini mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tidak ada, diajarkan semuanya. Dan kita semuanya tentu menyadari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang lebih cinta daripada kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya mencintai beliau. Yaitu dengan ittiba kepada beliau, meneladani beliau, itulah hakikat cinta yang sebenarnya. Dengan ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah sebaliknya, melakukan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka. Beliau larang, yaitu perbuatan bid'ah mengada-ada di dalam agama. Orang yang merayakan Maulid dan dia mengaku karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah cinta yang palsu. Kalau cintanya benar, seharusnya dia ittiba, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-ada di dalam agama. Iya. Lalu kapan Maulid ini pertama muncul? Disebutkan para ulama, pertama muncul di abad kelima Hijriah. Yang pertama mengadakannya secara besar-besaran adalah seorang gubernur di daerah yang namanya Irbil, selatannya Irak. Tapi kemudian yang mengadakannya secara besar-besaran sampai tersebar ke seluruh dunia adalah dinasti Fatimiyah, yaitu kerajaan Syiah yang ada di Mesir dulu. Pernah berkuasa di Mesir, kerajaan Syiah. Iya. Yang menzolimi dan membunuh kaum muslimin, bahkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merekalah yang mengadakannya secara besar-besaran sehingga tersebar ke seluruh dunia sampai hari ini. Iya. Dan jemaah sekalian, hari lahir Nabi SAW itu sebenarnya ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Justru yang ulama sepakat hari wafatnya beliau. Kapan hari wafatnya beliau? 12 Rabiul Awal. Berarti 12 Rabiul Awal dan bulan Rabiul Awal hari wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya tidak pantas kalau kita rayakan, kalau kita bergembira. Seharusnya kita bersedih. Seandainya boleh dirayakan dengan kesedihan, seharusnya kita bersedih. Namun tentu itu juga tidak boleh dirayakan sebagai hari kesedihan, karena itu termasuk mengada-ada dalam agama. Iya. Dan juga di dalamnya terkandung tasyabuh, penyerupaan kepada orang kafir. Karena merayakan ulang tahun itu adalah kebiasaan orang kafir. Merayakan ulang tahun Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut dengan acara apa? Natal. Natal itu bahasa Arabnya Maulid. Bahasa Indonesianya ulang tahun. Iya. Hanya beda bahasa saja, tapi hakikatnya sama. Makanya di situ juga terkandung tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran lain. Seperti keyakinan batil. Ini bid'ah tambahannya, yaitu keyakinan batil bahwa ketika mereka merayakan maulid, membaca syair-syair tertentu, Nabi SAW datang mengunjungi mereka, lalu mereka berdiri menyambut beliau. Ya. Dan ini sebenarnya bisa masuk kategori syirik, karena sok tahu perkara gaib. Dan seakan-akan meyakini Nabi SAW kekal abadi. Bahkan di antara syair yang mereka ucapkan dalam perayaan maulid, sebuah syair yang mengandung kesyirikan. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwak. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kepadamu. Tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Ini di antara syair yang mereka baca di perayaan maulid. Mungkin enggak semuanya baca itu. Dan mungkin juga mereka tidak paham apa artinya. Kalau mereka ngerti artinya, itu adalah kesyirikan. Iya. Padahal Allah perintahkan, Kul a'udhu birabbil falak. Kul a'udhu birabbin nas. Berlindung itu kepada Allah, bukan kepada Nabi SAW. Iya. Bahkan Allah sendiri telah memerintahkan Nabi SAW untuk mengatakan, Kul la amliku li nafsi naf'aw wa la darran illa masya Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kuasa untuk memberikan manfaat atau menimpakan mudarat untuk diriku sendiri, kecuali yang telah Allah kehendaki. Subhanallah, kepada diri beliau saja beliau tidak bisa memberi manfaat atau mudarat apapun, terlebih lagi kepada orang lain. Iya. Jadi banyak pelanggaran yang terkandung di dalamnya. Belum lagi kalau mereka tambahkan zikir-zikir yang mereka buat-buat, atau salawat-salawat yang mereka ciptakan sendiri, kemudian dilakukan dalam bentuk dikomando, berjamaah, sebuah kor. Tambah lagi nyanyi-nyanyi, tambah lagi alat musik, tambah lagi campur baur laki-laki perempuan. Dan parahnya lagi, mereka ada sebagian ya, merayakan maulid di masjid. Ketika masuk waktu sholat, mereka bubar. Tidak sholat. Subhanallah. Dan perayaannya lebih ramai daripada jamaah sholatnya. Nah, ini kan permainan setan, tipuan setan. Iya. Jadi hendaklah kita menjauhi apa saja yang tidak diajarkan Nabi SAW mengada-ada dalam agama, karena dia akan bercabang-cabang pelanggarannya. Akan bercabang-cabang pelanggarannya. Maka cinta yang hakiki kepada Nabi SAW adalah meneladani sunnah-sunnah beliau. Iya. Wallahu a'lam.
1: Sebelas sebab, ya, yang menyebabkan saya bisa memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelas sebab. Satu, apabila saya mendapati satu hadis saja dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang pengkhususan tanggal 12 Rabiul Awal dengan, saya ulangi, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika saya mendapati satu hadis saja yang yang menunjukkan perintah untuk mengkhususkan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai peringatannya. Satu. Yang kedua, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya dapati, jika saya tidak berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan risalahnya. Tidak ada orang yang berkeyakinan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum sempurna. Kalau saya berkeyakinan beliau belum sempurna, saya akan memperingatinya. Tapi saya berkeyakinan beliau sudah sempurna dan tidak ada wahyu yang disampaikan oleh beliau tentang hal itu. Yang keempat, saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu riwayat saja tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau memperingati, berkumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau satu riwayat saja dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau menjadikan 12 Rabiul Awal sebagai hari libur dan bersuka cita sebagai tanda memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau satu riwayat saja dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan untuk bersedekah ataupun mengkhususkan berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau satu riwayat saja dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau memerintahkan dengan perkataan beliau radhiyallahu anhu untuk mengkhususkan pembacaan sejarah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan belum kita dapati, tidak akan pernah Anda dapati itu. Saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya dapati Bilal radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau seorang pun dari sahabat riwayatnya yang mengkhususkan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan suatu amalan. Ya, yang mengkhususkan hari kelahiran beliau dengan sesuatu apapun, hari kelahiran, tanggal kelahiran maksud saya. Tanggal kelahiran. Kemudian saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya tidak meyakini bahwa sahabat Nabi orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita meyakini bahwa tidak ada yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Dan ini yang akan saya jelaskan nanti besok di Masjid Al-Fattah. Silakan datang. Ya, mencintai Nabi dengan sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan buktikan cinta para sahabat tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun sebelum mereka atau sesudah mereka. Kalau saya meyakini bahwa para sahabat tidak mencintai Nabi, maka saya akan memperingati Maulid. Kemudian kalau saya meyakini bahwasanya saya bisa mendapati satu riwayat saja dari seorang tabi'i yang mengkhususkan hari kelahiran beliau untuk diperingati, ini saya akan memperingatinya. Saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya saya mendapati satu perkataan, ucapan saja, satu saja dari imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahumullah tentang Maulid. Tidak akan pernah Anda dapati. Yang selanjutnya, dan saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwasanya para imam tersebut dan ulama-ulama selain mereka belum atau tidak tahu tentang kedudukan Rasulullah, tidak mengetahui tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya yang tidak memperingati Maulid tidak tahu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, saya akan memperingati Maulid jika saya meyakini bahwa umat Islam dari mulai abad pertama, kedua, ketiga belum bisa mengekspresikan rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan memperingatinya. Mustahil abad keemasan tidak bisa mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian menuduh yang tidak memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cinta, dan ini tuduhan keji. Tuduhan keji. Kenapa? Orang kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti tidak sempurna imannya dengan kesempurnaan iman yang wajib, yang berarti diancam dengan neraka. Ini para ikhwah, yang ke terakhir, yang ke-11, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwa petunjuk yang paling lurus bukan petunjuk para salafus saleh, tetapi petunjuk bid'ahnya orang-orang terakhir. Dan itu tidak mungkin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Silakan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Jazakumullahu khair.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Azkarus Sabah, Azkarus Sabah, Azkarus Sabah, Azkarus Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Sejarah munculnya peringatan Maulid. Disebutkan para ahli sejarah bahwa kelompok yang pertama kali mengadakan Maulid adalah kelompok Batiniyah, yang mereka menamakan dirinya sebagai Bani Fatimiyah dan mengaku sebagai keturunan ahli bait atau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa kelompok Batiniyah memiliki 6 peringatan Maulid, yaitu Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain, dan Maulid penguasa mereka. Daulah Batiniyah ini baru berkuasa pada awal abad ke-4 Hijriah. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru muncul di zaman belakangan, setelah berakhirnya masa 3 abad yang paling utama dalam umat ini, atau Al-Qurun Al-Mufaddalah. Artinya, peringatan Maulid ini belum pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Al-Hafidz As-Sakhawi mengatakan, peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah dinukil dari seorang pun ulama generasi terdahulu, yang termasuk dalam 3 generasi utama dalam Islam. Namun peringatan ini terjadi setelah masa itu. Pada hakikatnya, tujuan utama daulah ini mengadakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka menyebarkan akidah dan kesesatan mereka. Mereka mengambil simpati kaum muslimin dengan kedok cinta ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Bani Fatimiyah? Bani Fatimiyah adalah sekelompok orang Syiah pengikut Ubaid bin Maimun Al-Qaddah. Mereka menyebut dirinya sebagai Bani Fatimiyah karena menganggap bahwa pemimpin mereka adalah keturunan Fatimah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun aslinya ini adalah pengakuan dusta, nama yang lebih layak untuk mereka adalah Bani Ubaidiyah, bukan Bani Fatimiyah. Kelompok ini memiliki paham Syiah yang menentang Ahlu Sunnah dari sejak didirikan sampai masa keruntuhannya. Berkuasa di benua Afrika bagian utara selama kurang lebih 2 abad. Dimulai sejak keberhasilan mereka dalam meruntuhkan daulah Bani Rustum tahun 297 Hijriah dan diakhiri dengan keruntuhan mereka di tangan daulah Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 564 Hijriah. Daulah Fatimiyah ini memiliki hubungan erat dengan kelompok Syiah Al-Qaramithah Batiniyah. Perlu diketahui bahwa kelompok Al-Qaramithah Batiniyah ini memiliki keyakinan yang sangat menyimpang dari ajaran Islam. Di antara mereka hendak menghilangkan syariat haji dalam agama Islam. Oleh karena itu, pada musim haji tahun 317 Hijriah, kelompok ini melakukan kekacauan di Tanah Haram dengan membantai para jamaah haji, merobek-robek kain penutup pintu Ka'bah, dan merampas Hajar Aswad, serta menyimpannya di daerahnya selama 22 tahun. Siapakah Abu Ubaid Al-Qaddah? Nama aslinya adalah Ubaidillah bin Maimun.

Misalnya, dia adalah orang Yahudi yang membenci Islam dan hendak menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Dia menanamkan akidah batiniyah, di mana setiap ayat Al-Quran itu memiliki makna batin yang hanya diketahui oleh orang-orang khusus di antara kelompok mereka. Maka dia merusak ajaran Islam dengan alasan adanya wahyu batin yang dia terima dan tidak diketahui oleh orang lain. Dia adalah pendiri dan sekaligus orang yang pertama kali memimpin Bani Fatimiyah. Pengikutnya menggelarinya dengan Al-Mahdi Al-Muntador atau Al-Mahdi yang dinantikan kedatangannya. Berasal dari Irak dan dilahirkan di daerah Kufah pada tahun 206 Hijriah. Dirinya mengaku sebagai keturunan salah satu ahli bait Ismail bin Ja'far As-Sadiq melalui pernikahan rohani, yaitu nikah non-fisik. Namun, kaum muslimin di daerah Maghrib mengingkari pengakuan nasabnya. Yang benar dia adalah keturunan Sa'id bin Ahmad Al-Qaddah, yang terkadang orang ini mengaku sebagai pelayan Muhammad bin Ja'far As-Sadiq. Semua ini dilakukan dalam rangka menarik simpati manusia dan mencari simpati umat. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak di antara orang-orang bodoh daerah Afrika yang membenarkan dirinya dan menjadikannya sebagai pemimpin.

0: Assalamualaikum.
1: Peringatan Maulid menurut 4 madhab. Kita semua mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua memuliakan beliau. Kami, Anda, mereka, semua Muslim sangat mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan Maulid merupakan cara benar untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak tahu pasti kapan pertama kali Maulid ini diadakan. Namun, jika kita mengacu pada keterangan Al-Maqrizi dalam kitabnya Al-Khitat, Maulid ini ada ketika zaman Daulah Fatimiyah, Daulah Syiah yang berkuasa di Mesir. Mereka membuat banyak maulid, mulai dari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, hingga Maulid Hasan dan Husain. Dan Bani Fatimiyah berkuasa sekitar abad 4 Hijriah. Al-Maqrizi adalah ulama ahli sejarah dari Mesir, wafat tahun 845 Hijriah. Inilah yang menjadi alasan kenapa para ulama ahlus sunnah yang menjumpai perayaan maulid mengingkari keberadaan perayaan ini. Karena pada hakikatnya, mereka yang merayakan peringatan maulid melestarikan kebudayaan Daulah Fatimiyah yang berakidah Syiah Batiniyah. Kita akan simak penuturan mereka. 1. Keterangan Tajuddin Al-Faqihani, yaitu ulama Malikiyah. Saya tidak mengetahui adanya satupun dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang maulid. Dan tidak ada nukilan dari seorang pun ulama umat ini yang mereka adalah panutan dalam agama, berpegang dengan prinsip pendahulunya. Bahkan peringatan ini adalah perbuatan bid'ah yang dibuat ahli batil. Risalah Al-Maurid fi Hukmil Maulid. 2. Keterangan Asy-Syatibi. Semua paham bahwa mengadakan maulid seperti yang ada di masyarakat di masa ini adalah bid'ah, sesuatu yang baru dalam agama. Dan semua bid'ah adalah sesat. Fatwa Asy-Syatibi. 3. Keterangan As-Sakhawi, yaitu ulama Syafi'iyah dari Mesir, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asal perayaan Maulid Asy-Syarif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dinukil dari seorang pun dari ulama salaf yang hidup di tiga generasi terbaik, Al-Maulid Ar-Rawi fi Al-Maulid An-Nabawi. 4. Pujian As-Suyuti terhadap keterangan Abu Amr bin Al-Ala. Sungguh benar yang dinyatakan Imam Abu Amr bin Al-Ala. Beliau mengatakan, masyarakat akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka masih merasa terheran, mengingat bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabiul Awal, yang ini juga merupakan bulan wafatnya beliau. Sementara bergembira di bulan ini karena kelahirannya tidak lebih istimewa daripada bersedih karena wafatnya beliau. Al-Hawi lil Fatawi. Kebahagiaan mereka di tanggal 12 Rabiul Awal dengan anggapan sebagai hari maulid bertepatan dengan hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mana yang lebih dekat, peringatan kelahiran ataukah peringatan kematian? 5. Keterangan Imam Ibnul Hajj menukil pernyataan Al-Alamah Al-Ansari. Jika kegiatan maulid itu bersih dari semua suara-suara musik, hanya berisi kegiatan makan-makan dengan niat maulid, mengundang rekan-rekan, dan bersih dari semua aktivitas terlarang yang tadi disebutkan, maka status perbuatan ini adalah bid'ah hanya sebatas niatnya. Karena semacam ini termasuk tambahan. Al-Madkhal. 6. Pengakuan tokoh sufi Yusuf Ar-Rifai. Bahkan,

seorang tokoh sufi Yusuf Hasyim Arifai, menyatakan dalam kitabnya bahwa perayaan maulid, termasuk yang bentuknya berkumpul untuk mendengarkan pembacaan Sirah Nabawi, baru ada jauh setelah para imam madhab meninggal dunia. Yusuf Arifai mengatakan, orang berkumpul untuk mendengarkan pembacaan kisah maulid Asy-Syarif adalah amalan baru setelah zaman kenabian. Bahkan kegiatan ini belum semarak kecuali di awal abad ke-6 Hijriah. Ar-Rad Al-Muhkim Al-Mani' 7. Keterangan Muhammad Rashid Ridho. Peringatan maulid ini statusnya bid'ah tanpa ada perbedaan di antara ulama. Sementara orang pertama yang membuat bid'ah kumpul-kumpul untuk menceritakan kisah maulid adalah salah satu raja Kirkasian di Mesir, Al-Manar. Maulid menurut ulama 4 madhab. Lalu bagaimana pandangan para ulama imam madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad terkait peringatan maulid? Jawabannya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keterangan dari mereka tentang maulid, sementara peringatan maulid belum pernah ada di zaman mereka. Demikian, Allahu A'lam.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu alaihi wa ashabihi wa mawala. Pemerhati Radio Roja Kendari makumullah, di kesempatan pagi hari ini kembali siaran. Ya, satu kajian di kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Abdul

Di dalam kitab ini kita telah membahas beberapa syubhat utama atau kerancuan terbesar yang selalu dilontarkan oleh mereka-mereka yang mendukung perbuatan syirik dengan alasan memuliakan atau mencintai orang-orang yang saleh. Dengan alasan orang-orang yang saleh itu punya kedudukan khusus di sisi Allah, dan orang yang menjadikan mereka sebagai perantara dalam beribadah beralasan bahwa dia banyak dosa, ketika menyampaikan hajat tidak bisa langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadikan orang-orang saleh ini hanya sebagai perantara atau pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sudah kita sebutkan bantahannya, jawaban dengan dalil bahwa justru inilah kesyirikan asli, kesyirikan yang persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman jahiliyah yang mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perbuatan syirik yang mereka lakukan. Oleh karena itu, ini mengamarkan kepada kita tentang pentingnya ilmu tauhid dan kewajiban untuk terus kita menyebarkan ilmu ini. Karena demi Allah, inilah ilmu yang benar-benar merupakan ilmu yang paling penting, paling tinggi kedudukannya di dalam Islam. Dan dia tahu dengan tauhidlah kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Makanya dakwah tauhid adalah dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya dari awal sampai akhir, sebagaimana tauhid merupakan inti utama ajaran agama Islam ini. Maka mendakwakannya, kemudian membantah penyimpangan-penyimpangan padanya, ini merupakan dakwah yang paling besar, keutamaan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu juga, kita tahu penyimpangan dalam masalah tauhid ini adalah penyimpangan yang masih banyak dilakukan oleh manusia, termasuk orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali ke jalan yang benar. Di sini ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, kita lihat kelanjutan dari pembahasan ini. Ya, terakhir di pembahasan yang sebelumnya kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan di dalam Al-Quran bahwa pelaku keburukan ahlul batil, mereka ketika ingin mendukung, melariskan kebatilannya, mereka tidak segan-segan menggunakan ayat Al-Quran. Ini yang namanya syubhat, kerancuan. Dalil digunakan untuk mendukung kebatilan, padahal tidak mungkin Al-Quran mendukung kebatilan. Jangankan lafaz Al-Quran itu sendiri, sedangkan kandungan atau konsekuensinya saya tidak mungkin menunjukkan kebatilan. Karena Al-Quran adalah hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Quran, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Al-Quran tidak ada kebatilan padanya, dari depan maupun dari belakangnya. Al-Quran semua isinya adalah al-haq, maka kandungannya pun adalah al-haq. Konsekuensi maknanya juga adalah kebenaran. Tidak ada kemungkinan batil padanya. Lah sekarang kenapa bisa digunakan untuk mendukung keburukan atau bahkan mendukung syirik dari orang-orang ahlul batil? Jawabannya sebenarnya tidak mendukung. Cuma karena mereka pandai mengutarbalikkan kata-kata, apalagi bagi orang yang jahil, maka dianggap itu seolah-olah argumentasi mendukung kebatilan. Padahal tidak demikian kenyataannya. Kita tahu yang namanya permainan kata-kata, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, inna minal bayani la sihron. Sesungguhnya di antara kepandaian berkata-kata

0: itu ada sihirnya. Terdapat sihir padanya. Ini yang mereka gunakan. Karena setelah kita renungkan, kalau kita renungkan dengan seksama, sebenarnya dalil yang mereka gunakan untuk membela kebatilan, ya, itu tidak mungkin mendukung kebatilannya. Bahkan untuk membantahnya, tidak perlu kita datangkan dalil yang lain. Cukup dengan dalil itu sendiri. Ini yang kita bahas terakhir di pertemuan kemarin. Allah subhanahu wa ta'ala dibawakan sih dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Furqan. Ayat ke-33. Inilah faedahnya orang yang belajar ilmu agama. Ada yang mendatangkan syubhat, maka dengan syubhat yang dibawakannya justru untuk membantah mereka sendiri. Kita gunakan untuk membantah mereka sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ, dan tidaklah mereka, orang-orang musyrik, wahai Rasulullah, membawakan kepadamu satu kerancuan, syubhat, pengkaburan, kecuali kami akan berikan kepadamu kebenaran dan sebaik-baik penjelasan. Untuk apa? Membantah syubhat tersebut. Ini Al-Quran, keindahannya. Ya, petunjuknya lengkap, membantah kebatilan pelaku syirik, kebenaran dan sebaik-baik penjelasan. Makanya sudah kita nukilkan kemarin di dalam kitab Dar'u Ta'arudil Akli wa Nakal, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan kaidah ini. Ma min sahibi bid'atin wa au batilin yastadillu bishay'in minal kitabi wa sunnati sahihati yastadillu li batilihi bishay'in minal kitabi wa sunnati sahihati illa kana dhalika dalilun dhalika dalilu dalilan alaihi wa laysa dalilan lahu. Ya, tidak ada seorang pun pelaku bid'ah atau pelaku kebatilan yastadillu, mengambil dalil dengan salah satu dari ayat Al-Quran atau hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dalil itu bisa digunakan untuk membantah mereka sendiri, bukan untuk mendukung kebid'ahan atau kebatilan yang mereka lakukan. Ya, ini pastinya setiap orang yang menisbatkan diri kepada Islam, ketika dia ingin menarik orang lain, maka dia akan tidak segan-segan menggunakan Al-Quran atau hadis yang sahih, mengatakan ini dianjurkan, ini disyariatkan, bahkan ini keutamaannya besar, bahkan ini adalah satu-satunya jalan menuju surga, tapi tanpa dalil, sekedar pengakuan saja. Ya, mereka membawakan dalil, diselewengkan maknanya. Maka bagi orang yang berilmu bisa menggunakan dalil tersebut untuk digunakan membantah mereka sendiri, bukan untuk mendukung kebatilan mereka. Itu yang terakhir kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian di sini Syekh rahimahullah ta'ala akan menjelaskan bagaimana kita menjawab kerancuan dalam masalah tauhid dengan jawaban yang pertama mujmal, jawaban secara garis besar. Ini berlaku untuk semua syubhat dalam hal akidah. Setelah itu beliau membawakan jawaban yang detail untuk masing-masing syubhat. Apa faedahnya kita belajar semua ini? Jelas, jawabannya adalah untuk kita bisa menangkal syubhat tersebut. Ya, bagaimanapun juga saat ini kita berusaha, kita punya kaidah asal, jangan dengarkan setiap ucapan pembahasan masalah agama kalau tidak jelas orangnya. Bisa-bisa nanti dia akan membawakan syubhat, apalagi dalam masalah akidah. Dan kita tahu syubhat itu mudah menyambar, sementara hati kita al-qulub dha'ifah, lemah. Bagaimanapun sudah kita berusaha menghindari ini, ada saja yang bisa masuk, mungkin lewat pesan di WhatsApp. Facebook atau yang lainnya. Tiba-tiba ada orang yang memberikan kepada kita tulisan, ya kita baca, kita anggap ini tulisan yang baik-baik saja. Terkadang ada syubhat yang menempel. Seandainya kita tidak punya jawaban, bisa binasa kita, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita punya jawaban, minimal jawaban yang mujmal, garis besar atau secara umum, kita sudah bisa menolak syubhat tersebut. Meskipun kita baru tahu jawaban secara umum, nanti setelah itu kita mencari jawaban yang lebih rinci. Masya Allah, berarti dengan ini kita selamat. Masalah permasalahan akidah, ya, bukan masalah yang main-main. Bagaimana kalau itu syirik? Mereka bawakan dalil, dan ini sering terjadi. Ya, masih banyak di antara ikhwan yang mengikuti kajian, mereka itu punya rasa penasaran yang tinggi, yang tidak ditempatkan pada tempatnya. Ya ini apa? Mereka dengarkan syubhat di rekaman-rekaman yang ada di media sosial. Ceramah-ceramah misalnya, sesuatu yang sudah jelas-jelas dalilnya tentang tidak boleh bertawassul dengan orang yang sudah mati. Karena dalilnya jelas dari ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, perbuatan para sahabat. Tapi dia dengarkan syubhat tersebut. Akhirnya setelah itu menempel, susah dihilangkannya. Dan permasalahannya dia kemudian mengirim pertanyaan sama ustaz. Pertanyaan yang dikirimnya bukan pertanyaan yang ringkas bisa untuk langsung dijawab. Tidak, ustaz tolong dengarkan rekaman ini yang panjangnya 1 jam. Masya Allah. Bagaimana kalau 10 yang bertanya seperti itu? 10 jam. Yani dia tidak puas dengan mendengarkan dengan dirinya sendiri, dia menyuruh lagi ustaz mendengarkan nanti supaya mencari jawabannya di menit kesekian. Syubhatnya tolong diberikan jawaban. Ini kan merepotkan diri sendiri. Kita katakan Masya Allah, kita sendiri saja masih banyak ceramah-ceramah dari para ulama yang bermanfaat belum kita dengarkan. Antum juga semua. Ya, semua masalah akidah sudah kita dengarkan ceramah-ceramahnya. Masalah-masalah keimanan yang detail dan rinci, apakah sudah kita dengarkan semua kasetnya? Belum. Kenapa kita harus menyibukkan diri dengan mendengarkan syubhat langsung dari sumbernya? Ini permasalahannya. Kalau kita yang sekarang kita pelajari kan ada syubhat dengan jawaban. Jawaban yang disertai dalil, jawaban dari seorang imam yang benar-benar mengalami dan mendalami masalah ini. Ini jelas. Kita membaca dan sekaligus ada jawabannya yang ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Tadi untuk diri kita sendiri, mungkin yang mengalami keluarga kita, orang yang kita kenal, teman kita, kita bisa bantu dengan jawaban yang alhamdulillah secara umum saja jawabannya sudah sangat memuaskan. Tapi yang parahnya adalah ketika seseorang yang dia mengambil langsung syubhat dari sumbernya. Kita tahu kebinasaan dalam urusan agama adalah kebinasaan yang benar-benar kebinasaan dunia akhirat. Ya, pernah kita dengarkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdoa kepada Allah, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam agama kami. Agama ini berharga, kita harus jaga. Bahkan lebih harus kita jaga dibandingkan nyawa kita. Karena nyawa kita, ya pasti akan berakhir. Pasti ada ajal kita. Tapi kalau agama rusak, binasa dunia akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ini menjadi perhatian bagi kita semua. Ya, setelah kita membaca kitab Kasyful Syubhat, ternyata kerancuan demikian dahsyat. Dan terbukti banyak manusia yang tersesat. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Itu pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini menyesatkan banyak manusia. Tidak sedikit yang tersesat dalam kesyirikan. Ayat ini dan ayat-ayat yang lain menyebutkan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Maka ini menjadikan kita waspada. Memang saat ini setelah kita belajar kitab Tauhid, setelah kita mengkaji mungkin kitab Al-Usulul Salasah, apalagi kita mengkaji kitab Kasyfus Syubhat, bagi yang sudah ngaji merasa, kok aneh ya ada orang berbuat syirik? Padahal Al-Quran jelas dalilnya. Bahkan lebih dari satu ayat. Padahal sunnah Rasulullah SAW membantah kesyirikan. Bahkan semua para nabi dan para rasul. Bagi antum yang sudah dengarkan dalil, bagi orang awam atau bagi orang yang kena syubhat, beda lagi permasalahannya. Jadi ini bukan masalah kehebatan kita, sudah lama ngaji, sudah banyak menguasai ilmu, tidak. Semua adalah masalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak kena syubhat. Seandainya tidak dijaga, maka akan kemungkinan besar kena syubhat. Karena syubhat di negeri kita, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini banyak. Orang-orang yang punya keyakinan tentang tauhid yang benar dibandingkan orang-orang yang tidak memahami tauhid yang benar, kira-kira banyak mana? Banyak yang tidak paham. Ya, kalau antum lihat di satu pengajian di dalam masjid, mungkin rata-rata menerima semua, tapi yang di luar banyak yang belum menerima. Terbukti sekarang banyak tempat-tempat yang diagungkan atau dikeramatkan, dianggap sebagai wali atau orang-orang yang dianggap sebagai orang yang soleh, banyak yang mengunjungi kuburan-kuburan tersebut untuk menjadikan perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini jelas-jelas inti kesyirikan yang disebutkan dalam nas Al-Qur'an. Yakni dalil yang sangat tegas dalam Al-Qur'an, tidak butuh penafsiran yang panjang lebar. Bersamaan dengan itu banyak yang masih melakukannya, di antara mereka adalah orang-orang yang pernah belajar agama, yang bisa bahasa Arab. Mungkin bahkan tidak sedikit yang menghafal Al-Qur'an. Coba perhatikan, ini subhanallah. Nikmat dari Allah kita bisa mengenal tauhid, ini adalah nikmat yang luar biasa. Ya, makanya ini juga sebagai bekal kita untuk kita bisa paling tidak memohon kepada Allah, kemudian punya sebab untuk membentengi diri kita dan keluarga kita ketika ada syubhat seperti ini. Di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala melanjutkan, kata beliau, adik-adik jadi bos.
1: Wa ana adzkuru laka asya'a mimma dzakarallahu fi kitabihi jawaban li kalamin ihtajja bihi almusyrikuna fi zamanina alaina.
0: Panakul, kata Syekh rahimahullah taala, dan aku akan sebutkan di sini, aku sebutkan untukmu di sini beberapa hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabullah Al-Qur'an sebagai jawaban dari pernyataan yang digunakan sebagai argumentasi oleh orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, yakni zaman Syekh rahimahullah taala. Ya, apalagi di zaman kita yang lebih terakhir lagi, lebih banyak lagi syubhatnya dan lebih butuh lagi kita untuk mengetahui jawabannya. Di zaman kita sekarang, mereka gunakan argumentasi itu untuk membantah kita. Panakul, maka kami katakan di sini, jawabu ahlil batili min tariqaini mujmalun wa mufassal. Menjawab keterangan dari ahlul batil, orang-orang yang berdalil dengan Al-Quran atau kadang-kadang pakai hadis untuk mendukung kebatilan, itu dengan dua cara, cara menjawabnya. Pertama, jawabun mujmal, jawaban secara garis besar, secara umum. Ini jawaban mencakup semua syubhat. Yang kedua, jawabun mufassal, jawaban yang rinci untuk masing-masing dari syubhat tersebut. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Ketika satu saat antum bertemu seseorang misalnya membawa pemahaman yang antum anggap asing, tidak pernah didengarkan di kajian, kemudian bertentangan dengan bahkan yang dibahas dalam masalah-masalah akidah, tapi anehnya orang ini kok pakai Al-Quran. Iya kan? Sering kita hadapi seperti ini. Antum punya kaidah umum di dalam pemahaman kita, bahwa Al-Quran pemahaman pemahamannya yang benar harus berdasarkan pemahaman siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dengan ini saja antum sudah bisa jawab syubhat tadi secara umum. Dia membawakan dalil. Tapi ada dalil begini, Al-Qur'an mengatakan demikian. Ada hadis. Hadisnya mengatakan demikian. Antum kan tidak punya mungkin kesempatan atau mungkin tidak punya kemampuan untuk mengeceknya, tidak hafal Al-Qur'an juga. Ya. Banyak ayat-ayat yang mungkin belum kita baca apalagi pahami, apalagi hadis. Tapi dari penjelasan yang disampaikannya, dia tidak menukil keterangan para sahabat. Tidak menukil keterangan para ulama ahli tafsir, ahlu sunnah yang kita kenal. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, atau paling tidak tafsir yang belakangan, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Adwa'ul Bayan, dan yang lainnya. Maka dari sini sudah bisa antum jawab secara umum. Bahwa ayat Al-Quran ini, kalau memang benar menunjukkan makna demikian, pasti ada nukilan dari pernyataan para sahabat yang menjelaskan makna tersebut. Kenapa dia tidak nukilkan? Berarti dia tidak merujuk kepada penafsiran para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa dia tidak menukul tafsir yang mudah, tafsir Ibnu Katsir misalnya, yang juga sudah ada terjemahannya, ringkasannya. Ini jawaban secara umum. Setelah itu, pulang antum cari jawaban secara detail, merujuk kepada tafsir yang bisa kita baca atau tanya kepada ustaz. Barulah kita dapatkan ternyata ayat tersebut tidak menunjukkan makna yang disebutkan orang ini. Ya, sering digunakan sebagai dalil untuk hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa. Ada ayat yang kalau kita tidak paham bahasa Arab, kita anggap ayat ini mendukung apa ini? Tawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Seandainya mereka ketika mendzalimi diri mereka sendiri, mereka datang kepadamu wahai Rasulullah ya, di surat An-Nisa 64. Seandainya mereka sewaktu mendzalimi diri mereka sendiri, berbuat dosa kan, ja'uka, mereka datang kepadamu wahai Rasulullah, fastaghfirullah, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, dan setelah itu Rasul memohonkan ampun mereka kepada Allah, maka mereka akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba lihat ayat ini. Seandainya mereka mendzalimi diri mereka sendiri, datang kepadamu, berarti datang kemana pemahaman mereka ini? Ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Ada dalilnya. Surat An-Nisa ayat 64 mengatakan demikian. Bahkan disebutkan Allah mengampuni mereka. Mereka akan dapati Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat, dan Maha Penyayang. Ternyata, lihat, apakah perbuatan ini dilakukan oleh para sahabat? Masa mereka tidak paham ayat ini? Praktik dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bagaimana? Ketika mereka berdoa kepada Allah, di hadis yang sahih, di zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika kaum muslimin ditimpa kekeringan, kemudian ingin melakukan salat istisqa, istisqa minta hujan kepada Allah, mereka bertawassul dengan doanya siapa waktu itu? Al-Abbas, ya kan, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, padahal ini di Masjid Nabawi. Nabi Umar ibn Khattab tidak datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ayat ini maknanya benar seperti itu. Kemudian di zamannya Muawiyah radhiyallahu taala anhu dengan seorang tabi'in yang masih hidup. Ya, Umar ibn Khattab ketika berdoa mengatakan kum ya Abbas, berdiri wahai Abbas, berdoa kepada Allah. Ya, bahkan dia mengatakan ya Allah, sesungguhnya kami ketika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami beliau masih hidup, ketika memohon kepada untuk menurunkan hujan, kami berdoa dengan, kami bertawassul dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang kami bertawassul dengan doa Abbas, kum ya Abbas, berdiri wahai Abbas, berdoalah kepada Allah. Ini perbuatan Umar bin Khattab, kemudian perbuatan sahabat Muawiyah juga dalam riwayat yang sahih, dan ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ternyata ayat ini jawaban umumnya kita tinggal katakan para sahabat tidak melakukan demikian. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Seandainya ini betul kebaikan ayat Al-Qur'an, bayangkan siapa yang tidak mengamalkan ayat Al-Qur'an? Kalau betul seperti itu maknanya pasti mereka telah mendahului kita dalam mengamalkannya. Ternyata apa arti ayat ini? Ayat ini ternyata menceritakan tentang hal-hal yang telah lalu di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kalimat idh. Walau annahum idh zalamu anfusahum idh, ini menunjukkan sesuatu yang madhi, lampau. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang berbuat dosa, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mohon ampun kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk mereka agar diampuni oleh Allah. Ternyata maknanya seperti itu. Jadi ini tidak bertentangan. Ini adalah justru makna tawassul yang benar karena mereka datang meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapannya dan beliau masih hidup. Berarti ayat ini justru membantah syubhat mereka. Dan antum perhatikan ayat ini sering sekali dibawakan. Ya, karena ini ayat Al-Qur'an. Adapun yang lain rata-rata kisah-kisah yang tidak sahih atau hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah. Maka ini contoh kita membutuhkan jawaban mujmal seperti ini. Jawaban umum seperti ini. Makanya ketika antum mendengarkan orang yang mendukung syirik membawakan ini, antum langsung bantah, ah, tidak mungkin. Al-Qur'an melarang perbuatan syirik, banyak dalilnya. Ayat-ayat yang sangat jelas. Masa tiba-tiba ada satu ayat seolah-olah mendukung kesyirikan? Al-Qur'an tidak mungkin bertentangan satu sama lainnya. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu dari sisi selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapati di dalamnya banyak perselisihan, banyak pertentangan. Sekarang kita lihat mujmalun wa mufassal, jawaban secara garis besar dan secara rinci. Ammal mujmal, pertama jawaban secara garis besar atau secara umum tadi, fahuwal amrul azimu wal faidatul kabiratu liman aqalaha. Pertama jawaban yang garis besar tadi, yang global tadi, kata beliau ini adalah satu perkara yang sangat agung dan faedah yang besar bagi orang yang bisa memahaminya. Apa itu? Wadzalika qaulu ta'ala. Jawabannya ini terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran ayat ke-7. Ini jawaban mujmal untuk membantah semua syubhat secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwalladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu kitab Al-Qur'an, ya, minhu ayatun muhkamatun, di dalamnya, di antara ayat-ayatnya adalah ayat-ayat yang muhkam, jelas. Secara bahasa Arab kita tahu maknanya, tidak butuh banyak penjelasan. Ayat-ayat yang banyak, dan ini dominan isinya Al-Qur'an, ayat-ayat yang muhkamah, yang maknanya jelas, gamblang. dan ini adalah induk Al-Quran. Maksudnya apa? Mayoritas isi Al-Quran adalah ayat-ayat seperti ini, iya kan? Yang kedua, tempat untuk mengembalikan semua makna Al-Quran adalah ke ayat-ayat ini. Jadi makanya kita katakan, seseorang yang dikatakan ahlu tafsir, dia harus menguasai semua Al-Quran. Ya, karena ayat Al-Quran saling menafsirkan satu sama lain. Baik. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ada ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat, yang bisa menimbulkan kerancuan. Ingat, kerancuan di sini bukan dari ayatnya, tapi dari pemahaman orang yang tidak berilmu. Jangan nanti disimpulkan, oh berarti Al-Quran ada ayat-ayat yang rancu. Tidak. Al-Quran semua jelas bagi orang yang berilmu. Tentu harus ada ayat-ayat seperti ini supaya membedakan antara orang yang jahil dan orang yang berilmu. Bagi orang yang mempelajarinya semua jelas. Tapi ada ayat-ayat yang memang butuh dijelaskan, butuh penafsiran. Antum masih ingat tentang para sahabat yang memahami makna zalim, iya kan? Di ayat tentang syirik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadin wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan selalu mendapatkan petunjuk. Ini para sahabat, kalau tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka salah paham. Dan banyak kejadian seperti ini. Ternyata maksudnya zalim di sini adalah syirik. Butuh dijelaskan dengan ayat lain, iya kan? Melalui penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat-ayat yang seperti ini yang samar bagi sebagian orang maknanya, Allah sebutkan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang-orang yang ada penyelewengan di hatinya. Orang seperti ini ada. Al-Quran tidak mungkin menyebutkan sesuatu kalau tidak ada wujudnya. Berarti kita harus waspada. Ya, jangan kita beranggapan semua orang baik-baik saja. Tidak ada yang hatinya menyimpang. Paling kalau salah dia tidak sengaja. Tidak. Al-Quran membantah, ada orang yang menyimpang di hatinya. Memang dia mencari fitnah. Ya, tujuannya untuk menyeleweng. Adapun orang-orang yang ada penyelewengan di hatinya, maka ciri-cirinya apa? Fayattabi'una, dia akan selalu mengikuti ayat-ayat yang samar ini. Karena kalau dia mengambil ayat-ayat yang jelas, akan kelihatan penyelewengannya. Maka dia akan mengambil ayat-ayat seperti ini. Ibtigha al-fitnati, tujuannya mencari fitnah dan mencari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidaklah mengetahui ta'wilnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Warrasifuna fil ilmi yakuluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadzakaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka berkata, hei beriman kepada semua ayat-ayat tersebut, semua dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, beliau sebutkan, ini sudah cukup menjadi jawaban. Orang membawakan syubhat, harusnya kita katakan sama dia, coba bawakan ayat lain yang lebih jelas menjelaskan tentang bantahan perbuatan syirik banyak. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, beribadahlah kepada Allah, janganlah menyekutukannya. Apa arti syirik menyekutukan? Yang kita bahas kemarin dua ayat orang-orang musyrik, ya. Mana'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, ini kan jelas. Ayatnya muhkam. Ya, haula'i syufa'auna indallah, mereka ini pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ini ayatnya jelas. Kenapa tidak pakai ayat ini? Kemudian dibawakan ayat yang tadi yang mengandung kesamaran bagi orang yang tidak faham. Jadi maksudnya beliau ingin sampaikan, kalau ada yang membawakan dalil seperti itu, maka antum bawakan ayat-ayat yang jelas yang melarang syirik, melarang bentuk-bentuk tawassul yang tidak disyariatkan, melarang mengagungkan berlebihan orang-orang yang soleh. Itu kan ayatnya banyak. Kisahnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, orang-orang yang soleh yang disebutkan dalam surat Nuh juga sudah kita sebutkan, diterangkan juga di sini. Masya Allah, kenapa tidak digunakan ayat-ayat ini? Baik. Waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan disebutkan dalam hadis yang sahih. Ini jelas lagi menegaskan tentang jawaban yang umum ini. Disebutkan dari dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Jika kamu melihat orang-orang yang selalu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dari Al-Quran, maka mereka-mereka inilah orang-orang yang disebut oleh Allah di ayat tadi. Maka hati-hatilah kamu, waspadalah kamu terhadap mereka. Jadi ayat ada orang-orang yang seperti ini. Di antara makna mutasyabihat, ya tadi, orang-orang yang ketika menyebutkan ayat tidak pakai penafsiran para sahabat. Atau kadang-kadang dia mengambil satu ayat dipertentangkan dengan hadis. Ini aslinya ciri-ciri ahlul bid'ah, orang yang mutasyabihat. Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW secara asalnya, karena semua dari sisi Allah. Wahyu yang diturunkannya dengan firman-Nya tidak mungkin bertentangan. Kalau ada orang yang seperti ini, selalu menggunakan metode seperti ini dalam menjelaskan pemahamannya, maka ini adalah ciri-ciri orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Maka fahdharuhum, hati-hati kalian terhadap mereka. Nah, ini jawaban secara mujmal. Sekarang dibawakan contoh oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Misalu dzalika idza qala laka ba'dul musyrikin, contohnya jika salah seorang dari pelaku syirik berkata kepadamu, salah seorang yang melakukan perbuatan syirik berkata kepadamu, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Misalnya, dia membawakan firman Allah di surat Yunus ayat 62 tentang wali Allah. Tentang wali Allah. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan tidak juga mereka bersedih hati. Mereka akan mengatakan, wali itu ada kan? Allah mengatakan demikian. Ya, kita katakan ada wali. Ingat, tidak boleh kita mengingkari sesuatu yang benar. Ya, waktu kita menjawab pertanyaan mereka, jangan diingkari semua. Bisa jadi ayat Al-Quran mereka bawakan. Iya betul, ada wali Allah. Tapi masalahnya, siapa wali Allah itu? Apa ciri-ciri mereka? Kemudian apa hubungannya dengan masalah yang ingin dia sampaikan tersebut? Ya, wa anna syafa'ata haqqun, dan bahwa syafaat itu ada. Ahlus sunnah meyakininya ada syafaat. Di akhirat nanti hadis-hadis tentang syafaat mutawatir, bahkan banyak jalurnya. Ada syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga yang berlaku untuk nabi yang lainnya alaihi wassalatu wasallam dan orang-orang yang saleh. Wa annal anbiya'a lahum jahun 'indallahi, dan bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka memiliki kedudukan di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah. Masuk syubhatnya. Kita katakan betul, para nabi orang-orang yang saleh punya kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka masuk syubhatnya. Kalau begitu boleh kita menggunakan kemuliaan para nabi untuk kita jadikan perantara dalam minta kepada Allah. Ini sudah mulai masuk batilnya. kita sudah mulai jawab bahwa ya ayat tadi jelas menyebutkan ada orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Kenapa tidak langsung sebutkan ayat yang menyebutkan larangan untuk menjadikan perantara dalam beribadah kepada Allah seperti yang disebutkan dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyeru bersamaan dengan berdoa kepada Allah, kepada seorang pun, kepada siapapun. Tidak boleh. Belum lagi ayat yang menyebutkan pernyataan orang-orang musyrik, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini kan ayat yang muhkam, muhkamah, jelas. Ya, ini caranya mereka membuat syubhat. Kita bantah dengan jawaban umum tadi. Baik. Kata beliau, "Au dzakara kalaman linnabi sallallahu alaihi wasallam yastadillu bihi ala syai'in min batilihi." Atau mungkin dia menyebutkan sebagian dari ucapan atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendukung sesuatu dari perbuatan batil yang dilakukannya. Ini terjadi dalam perdebatan atau kita bertemu dengan orang, kita membaca artikel sembarangan misalnya, kita akan dapati yang seperti ini. Wa anta la tafhamu ma'nal kalami alladhi dzakarahu. Kemudian kamu tidak paham. Kamu belum pernah dengar dalilnya ini. Ini ayatnya sudah mungkin kamu pernah dengar, tapi kok enggak seperti ini maknanya? Atau hadisnya mungkin tidak pernah kita tahu ini apakah hadis sahih atau hadis palsu atau bagaimana? Atau mungkin hadisnya panjang dipotong di bagian-bagian yang kira-kira bisa diselewengkan maknanya. Kamu tidak memahami makna ucapan yang disebutkan orang tersebut. Artinya, mestinya kita kan bingung bagaimana cara menjawabnya. Ingat, ada jawaban secara umum. Ada jawaban secara umum. Dan tentu saja di sini kita ingatkan, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini kondisinya kalau misalnya sudah dalam kondisi darurat, mau tidak mau kita berdebat dengan orang tersebut. Mungkin dia ingin mempengaruhi kita atau keluarga kita. Kenapa demikian? Karena hukum asalnya harusnya kita tidak boleh mengikuti perdebatan kalau kita mengetahui diri kita tidak mengetahui jawabannya. Ini bahaya, jangan sampai masuk. Kalau kita mengetahui diri kita belum bisa menangkal syubhat tersebut, belum punya pengetahuan tentang menjawab syubhatnya, jangan ikut-ikutan karena ini mempertaruhkan agama kita. Kita harus ingat ini. Kalau kita tahu dan memang kita butuhkan, misalnya ada keluarga kita yang ingin dipengaruhi atau mereka menyebar syubhat di grup yang di situ ada orang-orang yang kita dakwai, baru kita boleh ikut terlibat sesuai dengan kesanggupan kita, sebatas kita bisa menolak syubhat tersebut agar tidak mempengaruhi orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, baik. Kamu tidak paham makna ucapannya. Kata beliau di sini, fajawibhu biqaulika, maka jawablah dengan apa? Jawaban umum tadi. Innalladzi innallaha dzakara fi kitabihi annalladzina fi qulubihim zaygun yatrukunal muhkama wa yattabi'unal mutasyabih. Ya, jawablah dengan jawaban umum tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tadi di surat Ali Imran, ya, Ali Imran ayat ke-7 tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ali Imran tadi bahwa orang-orang yang ada penyelewengan di dalam hatinya, mereka meninggalkan ayat yang muhkam dan hanya mencari-cari ayat yang mutasyabih. Sebutkan seperti itu. Ya. Wa ma dzakartuhu laka min anna Allah ta'ala dzakara anna al-musyrikina yuqirruna birububiyyati wa anna kufrahum bita'alluqihim 'ala al-mala'ikati wal anbiya'i wa awliya'i wal awliya'. Adapun yang telah aku sebutkan kepadamu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang musyrik mengakui rububiyah Allah. Iya kan? Sudah kita bacakan ayatnya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan diri-diri mereka, mereka akan menjawab Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Ini muhkam. Ya, ayatnya banyak dalam Al-Qur'an. Ma'aqaulihim, padahal mereka mengatakan di surat Yunus ayat ke-18, sudah kita baca ayat ini. A'ula'i syufa'auna indallah. Mereka wali-wali ini atau para malaikat yang mereka jadikan perantara ini atau para nabi bahkan alaihi wassalatu wassalam, kami anggap mereka hanya pemberi syafaat di sisi Allah. Kesimpulannya apa di sini? Orang musyrik mengakui pencipta siapa? Allah. Pemberi rezeki siapa? Allah. Pelindung Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat Allah, yang mencegah madarat Allah. Tapi tadi mereka beralasan. Ya, kalau minta kepada Allah kami tidak bisa karena kami ini kotor. Maka kami jadikan orang-orang yang bersih dan suci ini perantara. Itu alasan orang musyrik. Makanya mereka mengatakan, mereka-mereka ini adalah pemberi syafaat di sisi Allah. Atau mereka ini yang mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu alasan mereka. Hadza amrun muhkamun bayyinun la yaqdiru ahadun an yughayyira ma'nahu. Ini adalah perkara yang jelas. Gamblang. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk merubah maknanya. Ya. Ini harusnya yang kita gunakan untuk pembahasan masalah ini, ayat-ayat seperti ini. Wa ma dzakarta li ayyuhal musyrik min al-Qur'ani aw kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam la a'rifu ma'nahu walakin aqta'u anna kalamallahi la yatanaqadhu wa anna kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalamallahi azza wa jalla. Sedangkan apa yang kamu sebutkan, wahai pelaku syirik, dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini aku tidak tahu maknanya. Ini aku tidak pernah dengar, saya tidak tahu hadisnya di mana, apakah riwayatnya sahih atau tidak. Tapi yang pasti, ini pegangan secara umum, jawaban secara umum, walakin aqta'u, saya memastikan, saya meyakini firman Allah tidak mungkin saling bertentangan. Masa di sini mengatakan syirik, syirik mengatakan boleh. Kan tidak mungkin. Dan bahwasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ayat tadi di surat An-Nisa. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya bukan dari sisi Allah, mestinya mereka akan mendapati banyak perselisihan padanya. Ya, ini sekarang seorang manusia berbicara hari ini, besok lagi dia mengucapkan ucapan yang menentang pembicaraannya yang kemarin. Ini menunjukkan kekurangan pada diri dia atau kelebihan? Kekurangan pasti. Padahal manusia bisa salah, iya kan? Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin salah, sifat-sifatnya maha sempurna, dikatakan kalamnya atau firmannya bertentangan satu sama yang lain? Tidak mungkin. Firman-Nya bertentangan dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jawaban secara umum. Jadi, kita bisa membantah syubhatnya dengan kita membawakan ayat-ayat yang muhkam tentang larangan perbuatan syirik. Kalau masalah-masalah akidah yang lain, kita bantah. Ya, misalnya orang yang memakai syubhat terkenal, Allah itu ada di mana-mana, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di mana saja, di manapun kamu berada. Ini kan syubhat. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu lakukan. Mereka mengatakan ini ayat Al-Qur'an menyebutkan Allah itu ada di mana-mana. Antum belum tahu jawabannya. Kasih tuh jawaban yang muhkam. Bagaimana caranya? Sebutkan ayat-ayat, beberapa ayat Al-Quran, ya, yang menyebutkan tentang istiwanya Allah Subhanahu Wa Taala di atas arsy. Lebih dari 5 ayat, 6 ayat, 7 ayat yang menyebutkan hal ini. Ar-Rahmanu alal arsy istawa, thumma istawa alal arsy. Istiwa artinya ala wartafa'a, maha tinggi di atas arsy-Nya. Sebutkan ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat maha tingginya Allah. Aamintum man fis sama' ayakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. Iya kan? Ini muhkam dan banyak ayatnya. Sementara ini satu atau dua ayat saja. Jawaban secara umum, Al-Quran tidak mungkin bertentangan satu sama lainnya. Kemudian, seandainya Allah di mana-mana seperti perkataan mereka, maka berarti di tempat-tempat yang kotor pun ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha tinggi dan maha suci Allah. Dari apa yang mereka katakan. Kemudian nukilkan pernyataan atau kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala istiwa di atas ars. Bahkan para ulama mengatakan kafir orang yang mengingkari istiwanya Allah di atas ars, mengatakan Allah di mana-mana itu hukumnya kufur. Selesai permasalahan. Baru kita jawab secara rinci dengan kita mengatakan ternyata pengertian ma'iyah dalam bahasa Arab itu bukan satu makna. Kebersamaan bisa mengandung arti kedekatan zat dengan zat. Bersama juga dalam bahasa Arab bisa berarti bercampur. Kemudian yang ketiga ada yang berarti kebersamaan mutlak. Contoh kalau kita mengatakan dalam bahasa Arab, Zahabtu ila suki ma'a Zaid. Aku pergi ke pasar bersama Zaid. Artinya berjalan berdekatan, berdampingan, sama-sama pergi. Syaritu laban ma'al asal. Ma'al asal. Aku minum susu bersama madu. Artinya dicampur dengan madu. Itu makna yang kedua. Yang ketiga mutlak kebersamaan. Ya, Ibnu Taimiyah mencontohkan di dalam kitab Aqidah Wasithiyah, orang Arab dulu mengatakan mazilna nasiru fil laili wal qamaru ma'ana. Kami terus melakukan perjalanan di malam hari dan rembulan bersama kami. Apa yang kita pahami di sini? Rembulannya turun jalan sama dia. Wah, ini orang bisa ketakutan. Iya kan? Apanya yang bersama di sini? Cahayanya, iya kan? Ada yang menyertai dikatakan bersama. Ya, dan ini digunakan bahkan dalam bahasa kita. Sering saya contohkan dalam bahasa kita, kita gunakan kata-kata bersama yang menunjukkan perhatian kita sama. Ya, pada hari ini kaum muslimin bersama-sama melaksanakan salat Idul Adha misalnya. Ini khatib. Pada hari yang suci ini kaum muslimin di seluruh tanah air atau di seluruh dunia melaksanakan salat Idul Adha. Apa diartikan di sini? Semua satu lapangan? Atau masing-masing di tempatnya sendiri-sendiri? Masing-masing tempatnya sendiri-sendiri. Cuma karena punya kebersamaan waktunya atau kebersamaan kesenangannya, perhatian mereka dikatakan bersama-sama. Ala kulli hal, ini contoh jawaban mujmal, jawaban yang rinci. Tapi tadi yang pertama sudah kita jawab secara mujmal, kita kembalikan ayat yang mutasyabihat yang dibawakannya kepada ayat yang muhkam. Seperti ini cara kita menjawab syubhat mereka. Oleh karena itu, ini salah satu di antara metode kita untuk membantah syubhat mereka yang saya katakan ini kita butuhkan. Banyak masalah-masalah agama yang kita belum ketahui secara rinci jawabannya, bisa jadi satu saat datang kepada kita syubhat. Kalau kita punya jawaban secara mujmal, kita akan bisa membantahnya. Ya, permasalahannya sekarang, kalau ada satu syubhat antum baca dan tidak ada bantahannya dari diri kita, dikhawatirkan syubhat tersebut akan menempel, bahaya, menjadikan kita ragu misalnya. Syaitan semakin memperbesar keraguan tersebut, akhirnya menjadikan kerancuan dalam akidah kita. Dan ini bahaya, hal-hal seperti ini yang bisa menjadi sebab keburukan bagi seorang hamba, na'udzubillah min dzalik. Nah, maka jawaban mujmal seperti ini perlu kita pahami, apalagi ini juga bukanlah perkara yang susah untuk memahaminya. Baik. Kata beliau di sini, wahada jawabun jayyidun sadidun, walakin la yafhamuhu illa man waffaqahu Allahu ta'ala, fala tastahin bihi. Ini merupakan jawaban yang sangat baik dan lurus. Jawaban yang seperti ini, jawaban yang sangat baik dan lurus. Jawaban secara umum seperti ini. Akan tetapi, tidaklah dipahami jawaban seperti ini kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah kamu meremehkannya. Ya, jangan dipandang enteng jawaban seperti ini. Hendaknya kita mengetahuinya, ya, agar kita memiliki senjata untuk menghadapi mereka-mereka yang terkadang menyebarkan syubhat dan sampai kepada kita dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Nah, fala tastahin bihi fa innahu kama qala ta'ala, maka sesungguhnya ini seperti firman sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Fussilat ayat ke-35, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Tidaklah bisa memahaminya, tidaklah bisa membalas semua ini kecuali orang-orang yang bersabar, dan tidaklah bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang memiliki bagian kebaikan yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah, bagian dari pembahasan kasyfus syubhat. Al-Qur'an dan sunnah adalah sebaik-baik petunjuk, termasuk mengajarkan kepada kita bagaimana menjawab syubhat ahlu syirik, karena ini menyangkut keyakinan kita yang paling berharga. Dasar keimanan kita yang paling agung adalah tauhid. Sementara penyimpangan dari tauhid ini banyak di sekitar kita, maka mestinya kita memiliki jawaban secara umum seperti ini, dan tentu lebih baik lagi kalau kita mengetahui jawaban secara rinci yang nanti akan dicontohkan, khususnya dalam permasalahan yang sedang dibahas tentang kerancuan perbuatan syirik yang digunakan oleh mereka-mereka untuk mendukung perbuatan syirik yang mereka lakukan. Tapi alhamdulillah, cukup sampai di sini insyaallah pembahasan lanjutan kitab Kasyfus Syubhat yang bisa kita bahas dan kita kaji di kesempatan kajian kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kelanjutan dari jawaban yang rinci atau al-jawabul mufassal akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang kita beri waktu bagi antum untuk menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, misalnya ya Bapak Ustaz. Surat An-Nisa ayat berapa tadi?
0: Yang mana tadi?
2: Kalau yang lain sebut ayatnya ini berjenis sebelumnya berjenis ayatnya.
0: Oh iya iya.
2: Yang lain tadi Musa.
0: Iya iya iya.
2: Siap dua Ustaz. Empat. Pada di sebelum saya tulis.
0: Oh sudah oke. Okay.
2: Yang kedua Ustaz, sekarang punya anak dengan umur yang berbeda-beda Ustaz. Bagaimana kita menjelaskan kepada anak dengan umur yang mungkin ada yang repot SD, SMP, SMA terkait dengan di beberapa nas kan ada bahwa Allah itu beristiwa di
0: pada saat
2: seperti kan seperti malam Allah turun ke
0: langit dunia
2: lain Allah dekat dengan dekat. Bagaimana kita menjelaskan kepada anak yang berbeda Ustaz? Agar jangan sampai sempat masuk ke mereka dan yang berbeda persepsi.
0: Iya.
2: Terima
0: kasih. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi, bagaimana cara kita menjelaskan kepada anak kita yang tentu mereka levelnya berbeda-beda, ada yang masih SD, mungkin ada yang masih TK, ada yang sudah SMP, ada yang sudah belajar agama, mungkin ada yang belum belajar agama, tentang hal-hal yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Pertama, kita punya jawaban secara mujmal, yaitu setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Ya. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Firman Allah di surat Ar-Rum. Maka wajib hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, agama Islam, yang merupakan fitrah Allah, yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap bayi dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Fitrah artinya Islam yang benar. Karena kita yakin fitrah adalah asal penciptaan setiap manusia, maka alhamdulillah, mengenal Allah itu merupakan panggilan asal hati manusia. Makanya manusia itu dilahirkan asalnya

Kalau kertas putih berarti tidak ada pengaruh sama sekali. Yang benar manusia itu dilahirkan sudah cenderung berwarna tauhid. Sehingga kalau dibiarkan tidak ada godaan kebaikan atau keburukan, maka dia akan mengikuti fitrahnya mencari tauhid. Cuma kan syaitan mempengaruhi dia, memalingkan dari fitrahnya seperti disebutkan di dalam hadis sahih lainnya. Baik. Jadi asal fitrahnya manusia adalah tauhid. Berarti waktu kita menjelaskan tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, asalnya pikiran manusia bisa menerimanya. Asalnya fitrah manusia akan bisa menerimanya. Anak-anak kita, ketika kita menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, di atas arsnya, di atas semua makhluknya, bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna pengawasannya, penglihatannya, karena Allah tidak sama dengan makhluk yang terbatas sifat-sifatnya, maka dia akan terima sesuai dengan fitrahnya. Sekarang bagaimana kalau kita menjelaskan hal ini misalnya dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dibawakan tadi hadis Bukhari Muslim, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, bukan turun ke bumi ya, turun ke langit dunia, langit yang paling rendah ya, setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayakul, maka Allah berfirman, siapa yang berdoa aku kabulkan, mohon ampun maka aku akan berikan pengampunan baginya. Bagaimana cara kita menjelaskannya? Ini juga jawabannya mudah. Ya, kalau kita membahas tentang manusia, bagaimana caranya dia turun ke langit dunia, bagaimana caranya dia bisa ada sepertiga malam terakhir di Indonesia sementara berbeda dengan sepertiga malam di Arab Saudi, kemudian di Eropa, mungkin di Amerika. Kalau manusia tidak mungkin, karena manusia dibatasi dengan ruang dan waktu. Manusia kan makhluk. Kalau Allah SWT, dia pencipta semua makhluk, pencipta ruang, pencipta waktu, pencipta zaman, tidak ada yang bisa membatasinya. Yang jelas, ketika Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir tidak bertentangan dengan sifatnya tetap maha tinggi. Ya, tetap maha tinggi di atas semua makhluknya. Karena sifat al-ali atau al-ulu adalah sifat zat yang terus-menerus ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kita yakini Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang Allah beritakan. Dan ini adalah sifat fi'li ya, sesuai dengan kehendak Allah. Ketika Allah menghendaki turun sepertiga malam yang terakhir, Allah lakukan. Ketika Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak lakukan sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Itu cara memahami tentang hadis tadi. Kemudian kalau yang berhubungan dengan makna, kami lebih dekat dari tali ulat, dari tali urat tali lehernya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, dalam surat Qaf ya, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dan kami lebih dekat kepada manusia ini dari urat lehernya. Ada dua penafsiran dari ayat ini. Ya. Ada yang menafsirkan ayat ini maksudnya adalah kedekatan para malaikatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan para malaikatnya, dan kadang-kadang Allah menyebutkan dengan kata-kata kami karena malaikat melakukan dengan perintah Allah. Buktinya bahwa ini malaikat karena ayat ini setelahnya menjelaskan tentang malaikat. Ini seperti pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala dalam kitab syarah Al-Aqidatul Wasitiyah. Jadi tidak ada masalah. Kalaupun ini pendapat yang mengatakan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala, dia sifat-sifatnya tidak sama dengan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat, dan tetap dia di atas arsnya dengan kedekatan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Buktinya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsnya, tapi dia bisa mendengarkan semua pembicaraan hamba-hambanya. Kita saja yang berdekatan dengan orang yang bicara kadang-kadang ada yang luput, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang luput dengan dari pendengarannya dan penglihatannya yang maha sempurna, yang maha agung. Nah, barakallahu fiik. Siapa sajakah yang disebut wali Allah? Ayat berikutnya tadi langsung disebutkan di surat Yunus ayat 63. Di ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Al-Qur'an itu yang paling bagus menafsirkannya, Al-Qur'an kemudian hadis-hadis

0: Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian dijelaskan di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis wali yang terkenal, hadis wali. Ciri-cirinya wali lengkap dijelaskan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Jadi ini hadis kursi. Man ada li walian faqada adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah menyatakan peperangan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtuhu 'alayhi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang paling aku cintai melebihi ketika dia mengamalkan hal-hal yang aku wajibkan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang bersifat anjuran, sunnah dalam Islam, sehingga aku mencintainya. Ini sudah jelas. Wali itu adalah orang yang menyempurnakan kewajibannya. Setelah itu mengamalkan amal-amal yang sunnah. Makanya kalau ada yang mengatakan wali, dia tidak sholat karena sudah sempurna kedudukannya, tidak puasa lagi, tidak zakat, tidak melaksanakan hal-hal yang diwajibkan dalam Islam, maka ini benar wali. Tapi wali syaitan, bukan wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pernyataan para ulama, siapakah yang paling pantas menjadi wali? Wali itu adalah orang-orang yang berilmu, yang kenal sunnah. Orang-orang yang belajar ilmu sunnah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, warathatul anbiya'i hum sadatu awliya'illahi azza wa jal. Pewaris para nabi, ya ini orang-orang yang mempelajari sunnah Rasulullah SAW, mereka ini adalah pimpinannya para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beliau sebutkan dalam kitab Miftahu Dari Sa'adah. Apakah kita sebagai pencari ilmu, talabul ilmi, bisa masuk di dalamnya? Jelas bisa. Semakin sempurna ketakwaan dan keimanan seorang, maka semakin tinggi derajat kewaliannya. Nah, sementara kita masih mempunyai sifat-sifat yang kurang baik, makanya kita perbaiki diri agar kita semakin sempurna keimanan kita. Itulah sebabnya kita menuntut ilmu, kita pahami, kemudian kita amalkan dan berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan-keburukan. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita menghadap Allah pada hari kiamat nanti. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
3: Jalannya sama.
4: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Bagaimana sikap seorang muslim terhadap seorang yang menghina nabi atau manusia yang paling mulia dalam Islam? Dan bagaimana sikap seorang muslim atau hukum dalam Islam seorang muslim menghina Tuhan selain dari agama Islam, Ustaz?
1: Pertama, perlu kita ketahui saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Baik. Saya membaca di sini beberapa pendapat ulama kita. Ya, disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin au kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan mazhab seluruh para ulama Islam. Ya, disebutkan oleh Ishaq ibn Rahawayh, salah seorang dari imam a'immati ahli sunnati wal jamaah, beliau berkata, ajma'al muslimun ala man sabballah au sabba rasulahu sallallahu alaihi wasallam au daf'an syai'an mimma anzalallah azza wa jala au qatala nabiyan min anbiya'illahi azza wa jala anau kafirun bidzalik wa in kana mukirran bi kulli ma anzalallah. Sepakat seluruhnya muslimin, kata beliau, siapa yang mencela Allah dan atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dia menolak sesuatu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dia membunuh daripada nabi-nabi, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mengikrarkan perkara-perkara yang lain dari apa yang Allah turunkan dalam agama ini. Tapi sholatnya rajin, puasanya rajin, hajinya rajin, semuanya rajin, tetapi dia mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir dengan kesepakatan seluruh para ulama Islam. Dan juga disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, kullu man syatama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam au tanaqqasuhu musliman kana au kafiran fa alaihi al-qatl wa ara ay yuqtal wa la yustatab. Barang siapa yang seluruh siapa saja yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menjatuhkan kedudukan Rasulullah, apakah dia seorang muslim ataukah dia seorang kafir, maka wajib untuk dibunuh. Dan Imam Ahmad berkata, aku tidak memandang untuk ya ara an uqtal wala yustatab. Aku memandang dia tetap dibunuh dan tidak dimintai taubat. Jadi kalau dia bertobat, urusan dia dengan Allah nanti di yaumul qiyamah. Ya, siapa saja yang kedapatan mereka mencela Rasul, dibunuh. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam ucapan yang lainnya dari Imam Ahmad rahimahullah, kullu man naqadha al-ahda aw ahdatha fil Islam hadatsan mithla ma hadha ra'aytu 'alaihi al-qatl laysa 'ala hadha abtul had aw dhimma. Baik, dan ya kalimatnya intinya ya dibunuh orang-orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Nah, dan juga di sini dinukilkan dari ucapan-ucapan para ulama yang lainnya dan mungkin saya tidak baca semuanya, namun para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tapi kita berbicara bukan karena kita yang membela dia. Ini kadang orang salah faham. Ketika kita mengatakan ucapan seperti ini, ah itu bela orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membela orang yang mencela Rasulullah? Semua orang yang beriman, orang enggak salat pun, ya, mereka berang dan benci ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dicela. Tetapi kondisinya para hadirin dan hadirat, kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsiahnya di sana. Perlu ke hal-hal yang rumit untuk mereka keluar dari negeri tersebut. Ya, masalah visa di negeri orang lain, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat, Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala di dalam fatwa beliau menyebutkan, kalau seandainya memang dia melihat tidak ada mudarat yang lebih besar, ya, maka tidak ada masalah ketika tidak ditegakkan hukum baginya. Ketika tidak ditegakkan hukum dan tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Misalnya apa? Dia akhirnya terbunuh juga. Kan seperti itu. Atau akhirnya masjid-masjid ditutup. Atau kemudian mungkin ya wanita-wanita nanti akan diintimidasi, akan diganggu. Atau yang tadinya gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya dipamerkan di rumahnya, di ruang kelas. Ya, karena kemudian dicegah, dibunuh orang tadi, akhirnya mereka buat baleho di gedung besar. Dan bukan di satu gedung, dengan beberapa gedung yang lainnya. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudaratan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Bahkan di zaman ketika Nabi SAW masih hidup, datang Dzul Khuwaisirah. Dia berkata, "Idil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Bersikap adillah engkau ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bersikap adil. Itu ucapan laki-laki munafik ini di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, apakah boleh ku penggal laki-laki munafik ini ya Rasulullah?" "Jangan," kata Nabi. Rasulullah mengatakan, nanti orang-orang akan menganggap Muhammad dia telah membunuh sahabatnya sendiri. Iya, kita yakini laki-laki ini merupakan laki-laki yang sangat bejat, kafir dengan apa yang dia ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dia mencela Nabi di hadapan Nabi. Dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin menebas kepalanya, Rasulullah biar jangan. Kata Rasulullah, jangan. Supaya untuk menjaga maslahat. Apa maslahatnya? Maslahatnya supaya orang-orang tidak menganggap Islam ini adalah agama yang kejam. Muhammad kok bisa membunuh ya umatnya sendiri? Dia kan sholat bersama Muhammad, dia kan jihad bersama Muhammad, kok dibunuh? Ya, ini dijaga oleh Rasulullah. Dan sekarang kemudaratan yang terjadi ya di tengah-tengah muslimin minoritas di negara Perancis tersebut, dan sudah mulai presiden kafir ini sudah mengumumkan Islamophobia di tengah-tengah kepemerintahannya, tentunya apa para hadirin? Tentunya kemudaratan yang akan didapatkan oleh muslimin itu semakin lebih besar. Dan terjadi, masjid ditutup. Ya, balik yang gambar yang tadinya di kelas kemudian berubah di gedung yang besar. Mudarat yang lebih besar yang terjadi. Jelas, begitu juga ada orang yang menghina Nabi di depan Aisyah radhiyallahu taala anha. Assam 'alaik ya Muhammad, celaka bagi engkau ya Muhammad. Celaka bagi engkau ya Muhammad. Kemudian Aisyah membalasnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Aisyah, tidak demikian, tapi katakanlah wa 'alaik. Dan juga bagi engkau. Kenapa? Karena waktu itu mungkin muslimin masih lemah. Rasulullah melihat kemudaratan yang besar ketika nanti dia akan dibunuh dan sebagainya. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini terkadang kita yang muda-muda ini, ya terkadang kita yang mungkin ilmunya minim dan lain sebagainya, ya pinginnya kan dengan modal semangat, ya pingin paling eksis, wah saya inilah yang paling mencintai Nabi, sayalah yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan. Jelas di sini. Baik, Allah alam.
0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Wasfar Islam wal muslimin al muzlimin fi Falastin innahu wali dzalika wal qadir alaih. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, kita mohon kepada Allah dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi agar Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan dari kita ilmu yang tidak bermanfaat. Perbaiki urusan kita, urusan kaum muslimin, urusan pemimpin bangsa kita, dan menolong saudara-saudara kita yang terzalimi, khususnya di Palestina dan di negeri-negeri kaum muslimin lainnya. Sungguh Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan untuk hadirin kita, di hari libur ini adalah bagian dari kehidupan dan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Karena tidak ada cara yang paling tepat untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan kecuali dengan mentauhidkan Allah, kecuali dengan menuntut ilmu agama di atas basirah, bukan dengan hal-hal yang sia-sia, bukan dengan hal-hal yang mana, bukan dengan hal-hal yang menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Oleh karenanya tidak ada cara untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh founding fathers kita rahimahullah ta'ala di dalam mendirikan negara ini kecuali dengan beriman, bertakwa dan beramal saleh. Dan itu tercermin dari upaya kita untuk hadir di kajian ini di jam-jam mengantuk ini dan waktu libur yang boleh jadi sebagian kita mengambil long weekend trip, memilih untuk staycation, memilih untuk keluar kota untuk menghabiskan dengan liburan, dan kita memilih untuk liburan di taman-taman surga. Maka itu kenikmatan yang luar biasa besar dari Allah Ta'ala yang Allah berikan secara cuma-cuma untuk kita semua di hari ini. Penyujuk mata dan pelipur lara. Apa yang terbesit di benak kita ketika kita mendengarkan empat kosakata ini? Tentu yang kita ingat adalah kosakata yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan tentang sifat ibadur rahman dan doa-doa ibadur rahman. Di antara doa ibadur rahman Allah sebutkan adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ibadur rahman, doa hamba-hamba Allah yang maha pengasih, di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Dan ketika seseorang berharap penyejukan bagi mata, maka yang diharapkan adalah dengan kosakata habbalana wahaba yahibu, dalam bahasa Arab pemberian yang murni, karena itu adalah pemberian tanpa ada effort dari yang meminta, tanpa ada effort dan kerja keras, betul-betul pemberian, gift, anugerah. Itu sering digunakan kosakata wahab yahib, atau nama lain daripada Allah adalah Al-Wahhab. Nama lain Allah Al-Wahhab. Allah punya nama Al-Mannan, Allah punya nama Ar-Razzaq dan semisal. Dan tatkala seorang mengatakan habbalana rabbana hablana, mari kita lihat kosakata dalam rabbana berarti seorang sedang memanggil nama Allah yang paling puncak dan pamungkas, yaitu Rabb. Rabb sebagaimana berkata Imam Al-Qayyim menjelaskan Rabb adalah yang maha memiliki, yang maha menciptakan, yang maha mengatur. Itu berarti seorang sedang mengakui kerububian Allah dalam hal pemberian, pengaturan dan penciptaan. Kemudian dia mengatakan hablana, dan ini murni bahwa apa yang kita sedang bahas ini murni pemberian, ini murni gift, ini murni reward. Bukan kita yang mengupayakan, bukan kita yang mengusahakan. Jadi kalau kita mau banting-banting tulang untuk mencari ini dan mati-matian, kalau Allah tidak izinkan tidak akan dapat, karena murni hak prerogatif Allah. Yang diminta adalah lihat azwajina wa dzurriyyatina. Yang diminta adalah pasangan-pasangan, suami istri dan keturunan, anak, cucu, cicit, keturunan. Mereka yang menjadi qurrata ayun, mereka yang menjadi penyejuk bagi mata. Para ulama pakar bahasa Arab menjelaskan tentang maksud daripada penyejuk bagi mata. Kenapa harus mata yang sejuk? Kenapa bukan hati yang sejuk? Kenapa bukan badan yang sejuk? Kenapa bukan sanubari yang sejuk? Yang sejuk adalah mata. Qurrata ayun, penyejuk bagi mata. Perlu menjelaskan bahwa puncak kebahagiaan itu terlihat dari kedua bola mata yang berbinar.
3: Jadi kalau kita mau melihat kejujuran seorang dalam berbahagia, itu bukan terlihat dari senyumannya, bukan terlihat dari gerak-geriknya, tapi dari binaran bola mata.
4: Baik.
3: Orang kelihatan kalau ada seorang tua bisa bangga sama anaknya, kelihatan dari binaran bola mata. Terlihat seperti perasaan bangga. Bukan senyuman, senyum bisa palsu. Suara bisa bohong. Pita suara bisa dusta. Tapi mata gak bisa berdusta. Mata gak bisa berdusta. Mata gak bisa berkhianat. Bagi yang tahu hakikat mata gak bisa bohong, itu akan terlihat seseorang suka dengan tidak suka, itu dari mata, kelihatan. Dan para ulama menafsirkan ayat ini tentang maksud daripada qurrat a'yun itu adalah an yura'al 'abd anna azwajahum wa auladahum wa dhurriyyatahum muti'ina lillahi azza wa jalla. Ketika seseorang melihat atau diperlihatkan istrinya, anaknya, orang tuanya, cucu-cucunya, keluarga besarnya taat dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi qurrata ayunnya seorang muslim, qurrata ayunnya seorang bertauhid, qurrata ayunnya seorang yang bertakwa, itu tidak dilihat dari prestasi dunia. Tidak dilihat dari anak saya masuk ITB, anak saya masuk PTN, anak saya masuk kedinasan, anak saya masuk kepolisian, anak saya masuk dokteran. Dia enggak berbinar matanya dengan sekedar pencapaian dunia. Begitu pula enggak berbinar juga ketika ada orang tuanya dapat promosi jabatan, atau pasangannya dapat harta warisan, atau anak-anaknya dapat prestasi di sekolah. Dia enggak berbinar, biasa saja. Karena pertambahan dunia bagi orang yang mencintai akhirat itu tidak memiliki dampak apapun, kesenangan ataupun kesedihan. Saya ulangi, pertambahan dunia bagi orang yang mencintai akhirat, mencintai kehidupan akhirat, itu tidak berdampak apapun bagi kondisi hatinya. Tidak berdampak. Sama seperti orang, kalau orang yang gak suka durian, orang gak suka durian, durian itu kan ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kalau gak suka banget, ya gak suka banget. Jarang orang yang tengah-tengah. Tapi ada orang yang gak suka banget. Suka banget, cium aja itu bisa muntah boleh jadi. Mau dikasih durian musangking, grade A, atau blackthorn, atau montong Thailand, atau montong Palu, atau montong Medan, itu bagi dia sama aja, gak enak. Bagi orang yang cinta akhirat, mau ditawarin jam tangan Rolex atau jam tangan Casio yang paling murah, sama-sama gak suka. Biasa aja gitu. Dan ini yang dimaksud dengan ibadur rahman. Ibadur rahman itu melihat kesenangannya. Kesenangannya dalam melihat adalah ketika mereka melihat prestasi terbesar mereka, bagi mereka adalah ketaatan keluarga mereka. Jadi yang menjadi fokusan itu tiap hari, bagaimana anak saya semakin bertakwa, bagaimana istri saya semakin takut kepada Allah, bagaimana orang tua saya dekat kepada kajian sunnah, bagaimana anak-anak saya dekat kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu qurrata ayun. Karena definisi qurrata ayun orang bisa beda-beda. Dan lisan itu bisa mengatakan, enggak Ustaz, saya biasa aja kalau mereka taat kepada Allah. Tapi kalau mereka prestasi dunia, saya senang, saya bahagia. Coba direnungi lagi dan coba dihayati dari sapi. Hati itu gak bisa bohong, lisan bisa bohong. Tapi perasaan bahagia ketika melihat anak-anak taat, anak-anak bertauhid, anak-anaknya menyembah Allah saja, anak-anak yang laki-laki ke masjid, yang perempuan menutup hijabnya secara sempurna, serta menegur ketika kita keliru, itu kenikmatan besar. privilege besar. Dan itu enggak didapatkan dari sekedar pencapaian duniawi mereka. Sehingga seseorang yang memiliki ketidaktertarikan atau biasa saja ketika anaknya soleh, ketika keluarganya bertakwa, biasa saja. Tapi begitu dapat keluarganya penghargaan dunia, dia bergembira, sumringah, terus bahagia. Nah, berarti ada yang salah di hatinya. Berarti yang keliru. Sama seperti begini. Kalau orang lagi sakit, mau bubur terenak diceleduk sekalipun dikasih suap di mulutnya, itu akan hambar. Tapi bukan salah buburnya, kan salah sakitnya. Atau ketika COVID-19 deh, salah satu jenis COVID-19 itu di Delta yang parah sekali ya, itu di Agustus atau Juli 2021 ya. Itu kan orang benar-benar gak bisa cium, minyak kayu putih gak bisa cium. Kalau dia dikasih parfum, sniffing, untuk cium parfum yang 30 milinya itu 30 juta, gak akan kecium apa-apa. Poinnya, perasaan hati kita yang gak bergembira ketika mereka taat, atau perasaan hati kita yang gak sedih ketika mereka gak taat, itu berarti kepekaan kita emang telah rusak. Berarti ada yang salah di hati. Kok bisa-bisanya anggota keluarga perempuan diboncengi oleh ojol di dalam berdua-duaan di mobil? Kok kita biasa aja, gimana ceritanya? Kan ada masalah berarti. Kok bisa-bisanya anak berkata kotor akibat pergaulan? Kok kita tenang-tenang aja? Berarti ada masalah. Kok bisa-bisanya keluarga mendengarkan musik atau menonton tontonan yang tidak bermanfaat di hadapan kita, kita gak menegur dan biasa saja? Berarti qurrat ayun kita letakkan di mana? Sedangkan penyejuk bagi hati dan pelipur bagi lara itu ketika melihat mereka semuanya taat dan mereka meninggalkan kemaksiatan. Jadi kita tidak benar-benar merealisasikan firman Allah Ta'ala dalam surah Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Karena tugas seorang laki-laki apalagi atau keluarga kita secara umum, menjaminkan satu inci api pun gak kena ke kulit anak kita, istri kita. Itu tugas yang paling berat, bukan cari nafkah. Cari nafkah itu bukan tugas paling berat, bukan job desk paling berat. Tapi paling beratnya adalah menjaga mereka dari api neraka. Dan lihat bagaimana Allah menutup ayatnya setelah Allah katakan waja'alna lil muttaqina imama. Setelah Allah mengatakan qurrata ayun, ditanya waja'alna dan muttaqin imam, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Lihat, Allah tidak katakan atau ibadah rahman tidak mengatakan hakim. Bisa saja waja'alna hakiman lil muttaqin, atau bisa saja Allah mengatakan waja'alni lil muttaqina hakiman, atau qaidan, pemimpin. Tapi Allah gunakan kata imam. Kenapa? Apa pembeda antara hakim dengan imam? Kalau hakim itu cuma bisa memutuskan, menjadi penasehat atau menjadi pemutus perkara atau menjadi pengarah. Tapi kalau imam, mengapa ada posisi imam di dalam sholat? Kenapa? Karena untuk diikuti gerak-geriknya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. sungguhnya imam itu ada untuk diikutin gerak-geriknya. Jadi poinnya, untuk bisa kita mendapatkan qurrata ayun, salah satu cara yang harus dilakukan pertama kali adalah menjadi teladan. Menjadi teladan. Karena langsung diminta di dalam waja'alna lil muttaqina imaman. Jadikanlah kami pemimpin, bukan hakim, bukan juri, bukan penonton, tapi jadi imam. Bagi siapa? Muttaqin. Kan gini, kita tahu yang dijadikan sebagai pemimpin itu adalah yang dipilih oleh orang-orang semisal dia. Kan gitu ya? Atau sederhana ungkapan, pemimpin itu cerminan rakyatnya. Kan gitu ya? Gak mungkin para singa itu rela dipimpin oleh kera. Gak mungkin. Dan gak mungkin harimau itu dipimpin oleh kodok. Nah, gitu kira-kira. Orang itu mau dipimpin dengan semisal gitu. Nah, kira-kira maukah orang-orang bertakwa dipimpinnya oleh orang yang tidak bertakwa? Gak mau. Maka gak ada cara lain untuk menjadi waja'anna lil muttaqina imaman, untuk menjadi pimpinan bagi orang yang bertakwa, kecuali harus bertakwa juga gitu. Karena orang bertakwa gak akan mau dipimpin lain dari orang yang bertakwa. Gak akan mau. Orang itu mau dipimpin dengan semisal. Nah, berarti kalau kitanya mau memimpin orang-orang bertakwa, kitanya juga harus bertakwa. Kalau kita mau taat, kalau melihat mereka taat kepada Allah, melihat mereka salat malam, melihat mereka bersedekah, melihat mereka menghafal Quran, mentadaburinya, ikut ke kajian, berakhlak baik, berbakti kepada orang tua, berarti kita harus dimulai dari kita, bukan dengan menuntut mereka. Jadi DNA di sini yang Allah ingin sampaikan secara tersirat, kalau ada apa-apa pada diri mereka, berarti yang pertama kali salah itu siapa? Kita, gitu. Karena seandainya mereka melakukan kekeliruan, berarti Anda pun sedang ada masalah. Makanya mengapa Udayl bin Iyad mengatakan, inni la'arifu dhamma bi dhambi usibuhu bi khuluqi zawjati wa khuluqi dabbati wa fa'ri fi baiti. Saya tahu kalau ada dosa yang saya baru saya perbuat dari perubahan pada istriku, perubahan pada kendaraanku, dan ada tikus di rumahku. Poinnya, untuk menjadi seorang yang mendapatkan qurrata ayun, harus punya DNA dikit-dikit menyalahkan diri sendiri, enggak nyalain orang. Karena tahu bahwa enggak mungkin kita menjadi pemimpin dia kecuali juga ada masalah pada diri kita. Dan DNA pemimpin itu kan nyalahin diri sendiri. Leadership itu bukan kemampuan dalam menyalahkan atau mencari kambing hitam, bukan leadership. Silakan belajar bab leadership manapun, gak akan ada satu contoh pun leadership adalah skill menyalahkan orang paling handai dan lihai. Gak bisa, gak ada. Leadership itu kemampuan untuk terbiasa bisa disalahkan. Jadi ketika disalahkan dan ketika menyalahkan diri sendiri, dia gak akan terpuruk, karena sudah terbiasa menyalahi dirinya sendiri. Kan itu yang Allah perintahkan. Allah katakan, ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum. Kalau ada musibah yang menimpa kalian, itu pasti karena campur tangan kalian. Itu pasti karena kalian. Itu pasti karena salah kalian. Kan berarti di sini Allah menyuruh kita untuk ngapain? Introspeksi. Berarti ketika datang masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah keluarga, masalah di rumah, itu yang harus kita lakukan pertama kali adalah muhasabah. Bukan cari kambing hitam, bukan tunjuk-tunjukkan. Karena setiap kali masalah itu diawali dengan tunjuk-tunjukkan, itu masalah akan kelarnya lebih lama. Bahkan gak kelar-kelar, gak diurai. Dan betapa sering masalah itu cepat selesai kalau setiap pihak saling menyalahkan diri mereka sendiri. Contoh, kalau ada suami istri salah, kemudian istri bilang, "Mas, ini salah aku, maafin aku ya." Kata suaminya, "Enggak sayang, ini salah aku, maafin aku ya." Itu 3 detik selesai. Selesai udah, minum kopi lagi. Tapi begitu, "Ini kamu yang salah." "Enggak, kamu. Sampai pengadilan baru beres. Cerai ujung-ujungnya. Kan gitu poinnya. Jadi DNA untuk bisa mendapatkan qurrata ayun, terbiasa blaming diri sendiri. Terbiasa muhasabah. Terbiasa introspeksi. Karena gak akan kita bisa mendapatkan step pertama yang benar kalau dari awal kita tidak menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kalau di awal kita gak bertakwa. Dan itulah mengapa kalau kita perhatikan lafaz dari doa qurrata ayun ini, lafaznya apa? Rabbi atau Rabbana? Rabbana. Rabbana menunjukkan apa? Jamak. Berarti qurrata ayun itu goals secara kolektif. Qurrata ayun itu tujuan yang ditempuh oleh satu tim, bukan individu. Jadi kalau mau mendapatkan qurrata ayun, gak bisa jalan sendirian. Gak bisa yang satu mau ke masjid, yang satu ke diskotik. Gak bisa, hanya mau gak dapat qurrata ayun. Yang satu ikut aktivitas di hari libur ini dengan kesia-siaan, yang satu ke kajian, gak nyambung. Gak dapat qurrata ayun. Tapi kalau keduanya atau satu tim ini ingin semuanya berqurrata ayun, Allah akan mudahkan jalan. Makanya ya Allah abadikan mereka yang berkata, "Walladzina yaqulun." Ini itu Allah katakan. Mereka yang berkata. Jadi bukan satu orang, tapi mereka jamak, kolektif. "Rabbana hab lana min azwajina." Dan lafadzinya, "Hab lana min azwajina wa dzurriyyatina." Dengan jati ini disebutkan kepada kami. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar butuh untuk mendapat pencapaian secara kolektif. Sampai doa waja'alna. Coba ada berapa kata yang nisbatnya ke nahnu atau ke kita? Hablana. Kenapa bukan? Rabbana. Hablana. Azwajina. Zuriyatina. Waja'alna. 5. 5 kali pengulangan kata kami di dalam satu ayat. 5 kali. Enggak ada yang lebih banyak dari doa ini. Kata kami diulang-ulang. Tapi butuh 5 kali kata kami. Ini kami butuh ya Allah. Kami butuh. Dan kalau kita perhatikan, secara bahasa, qurrah itu artinya berasal daripada kata qarar, yaitu menetap atau tenang atau dingin. Sehingga seseorang itu bisa merasakan ketentraman yang lama, bertahan lama. Poinnya kita, karena dia menetap. Oleh karenanya seorang yang melihat anaknya soleh bertakwa, itu lama dia ketenangannya, kebahagiaannya lama. Dibandingkan sekedar anak masuk PTN, dibandingkan sekedar anak masuk kedinasan, dibandingkan sekedar anak berprestasi dunia, itu sebentar. Kita bisa bedain. Ketika anak berprestasi dalam hal dunia, katakan ranking 1, menang olimpiade, emas, berapa lama kita bisa merasa kebahagiaan? Bentar. Hari-hari kebahagiaan. coba masuk ke bulan depan. Udah biasa aja rasanya. Tahun depan udah biasa lagi rasanya. Biasa. Karena kebahagiaan dunia itu sifatnya memang fana dan sifatnya membosankan. Kebahagiaan dunia. Enggak ada satupun kebahagiaan dunia yang statis, enggak ada. Semuanya itu bersifat fana. Cepat hilang. Dan punya kurva, selalu kurva yang naik turun, fluktuatif. Itulah mengapa seseorang yang pecinta durian sekalipun, begitu dia makan durian ke-30 di jam yang sama, itu dia muntah. Muntah. Kenapa? Karena kurvanya sudah menurun. Tingkat kepuasannya atau kurva satisfaction-nya itu sudah turun, sehingga akhirnya nggak dapat kenikmatan lagi. Jadi biasa. Nah, berbeda dengan kenikmatan melihat anak-anak, keluarga, istri, pasangan, orang tua dalam keadaan soleh dan taat, itu lama kenikmatannya, lama, dan membuat seseorang mereka bisa mendapatkan kenikmatan yang sampai abadi di surga. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Al-Hajar Al-Asqalani, puncak kenikmatan surga itu ada tiga. Puncak kenikmatan surga itu ada tiga. Yang pertama adalah melihat wajah Allah. Yang pertama sudah mutlak. Yang kedua adalah dibersamai dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Berarti dapat privilege surga tertinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dijumpakannya dengan keluarga. Ini kata beliau. Sebagaimana dalam surat Thur ayat 20, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imrin bima kasaba rahin." Orang-orang beriman diikuti kemudian keluarga yang beriman, maka akan diikut sertakan atau dinaikkan, di leverage, dinaikkan surganya menjadi satu level tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Dan lafaznya adalah atba'nahum, alhaqnahum. Alhaqnahum berarti dipertemukan, yang konteksnya adalah upgrade bukan downgrade. Jadi kalau si anak surganya 10 besar, orang tua surganya peringkat 500 atau 6000, ya. Berarti si orang tua naik ke upgrade ke top 100 atau top 10. Karena jumlah tingkatan surga sebagaimana kata Al-Khattabi ada sejumlah ayat Quran. Jumlah ayat Quran 6236 ayat. Dalilnya mana, Pak Ustaz? Dalilnya adalah hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyuruh seorang penghafal Quran, pentadabur Quran, pembaca Quran, pentilawah Quran untuk naik surga tingkat level tertinggi selesai dia baca ayat tersebut. Qila li sahibil Qur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta tartilu fid dunya. Bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil. Inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena posisi terakhirmu, kedudukan terakhirmu di terakhir ayat yang kamu baca. Dan terakhir ayat yang kamu baca berarti surah An-Nas ayat terakhir. Ya, itu berarti ada total 6236 ayat. Dinaikkan leverage. Dan itu benar-benar puncak kenikmatan karena dilakukan setiap hari Jumat. Makanya kata Nabi SAW, inna fil jannati lasuqan, di surga itu ada pasar yang setiap ketemunya hari Jumat. Fatahubburri, kemudian angin itu keluar dari arah utara, minasyimal, kemudian membuat wajah-wajah mereka fayaziluhum husnan wa jamala, yang membuat wajah-wajah mereka semakin hari semakin tampan dan cantik. Pertemuannya tidak butuhkan lagi skincare dan make up. pertemuannya tidak membutuhkan lagi atribut apapun yang dipandang manusia sebagai status sosial ketika bertemu dengan orang lain, maka ditambahkan langsung kecantikan, ketampanan. Pasar yang tidak ada transaksinya, pasar yang tidak ada jual belinya, pasar yang isinya adalah pertemuan. Dan itu adalah pertemuan spesial antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, antara kakek dengan cucu, antara cucu dengan nenek. Itu ketemu di situ. Dan gak ada yang lebih nikmat. Dan bukankah kita tahu privilege terbesar ketika sekeluarga semuanya bertauhid, kita arahkan semuanya untuk ikut ke kajian dan menimba ilmu, kita arahkan semuanya di hari libur, seusaha mungkin untuk semuanya ikut serta di taman-taman surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum ni'ma ukhra dalam surah Ar-Ra'd. Allah menyatakan ada satu surga khusus yang dipersiapkan bagi keluarga. Jadi kalau jalur-jalur yang lain itu jalur-jalur surga yang dimasukinya secara private, maksudnya amalan khusus. Ada amalan jihad, ada amalan berwalidain, ada amalan puasa, ada ibabur rayyan. Ada satu pintu surga yang masuknya adalah sekeluarga, serombongan. Kenapa dia masuk pintu surga itu? Karena sekeluarga semuanya bertakwa, bertauhid. Sekeluarga. Itu surga adn. Surga adn. Jannatu adnin, kata Allah. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Sampai disambutnya bukan oleh manusia. Yang menyambutnya adalah makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Yang menyambutnya adalah makhluk la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah berbuat kemaksiatan sedikit pun karena mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang kalau berzikir kepada Allah itu tidak pernah futur. La yafturun. Mereka itu enggak pernah futur. Kalau kita futur. Mereka enggak pernah futur. Siapa? Yadkhuluna 'alayhim min kulli bab. Masuk dari semua pintu-pintu yang dilewati oleh para keluarga, para penghuni surga di jalur keluarga ini. Apa yang diucapkan pertama kali? Kalau pramugari, pramugara mengatakan ketika kita masuk maskapai, welcome on board. Selamat datang di maskapai. Tapi mereka mengucapkan keselamatan, salamun alaikum bima sabartu. Selamat, kalian masuk karena jalur kalian sabar. Jadi satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan surga Aden, effort yang paling besar yang dikeluarkan selama di dunia ini adalah sabar. Sabar. Menyuruh anak bangun sholat subuh itu butuh effort sabar yang lebih. Menyuruh anak perempuan yang dari dulu, dari SD, SMP, SMA, international school, Cambridge, terbiasa gak pakai jilbab, temannya gak pakai jilbab, begitu diperintahkan saat sudah mau masuk kuliah, pakai jilbab, itu butuh sabar yang ekstra. Sabar. Sering kali dapat keluhan, Ustaz, anak saya international school sekarang lepas jilbab. Butuh sabar. Terus doain. Doa di Arafah. Doa di depan Ka'bah. Doa itu untuk effort. Menyuruh istri. Menyuruh istri. Yang boleh jadi belum sama hijrahnya dengan kita. Atau menyuruh suami yang belum sama hijrahnya dengan kita. Belum kenal pengajian sunnah. Itu butuh sabar. Untuk berkali-kali contohin. Berlemah lembut. Sabar. Ini deh. Saya tanya. Untuk ngerjain soal. Ya, ngerjain soal sendiri, kita terkait tugas sendiri, itu bisa cepat aja. Tapi untuk ngerjain tugas kolektif, itu udah pasti butuh effort yang lebih besar, karena kolektif. Dan kerja tim untuk masuk surga Aden itu lebih ber-effort dibandingkan kerja sendirian. Makanya karena kerja tim, dia butuh saling support, saling sabar. Makanya mengapa? Perintah untuk menyuruh keluarga sholat, itu sampai menggunakan kosakata wastabir. واصطبر. إذا سورة طه، سورة طه، الله تبارك وتعالى mengatakan سورة طه nya ayat ayat berapa? Wasabir. Saya lupa ayatnya. Ayat oh enggak ada di sini. Wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alayha. Coba cari dulu. Wa'mur ahlaka

wa'mur ahlaka, suruhlah keluargamu salat, wasabir alaiha, dan bersabarlah. Nah, lafaz daripada wasabir itu ada huruf ta di tengah-tengah. Harusnya Allah bisa saja mengatakan wasbir, wa'mur ahlaka bisalati, wasbir alaiha, bisa. Tapi mengapa Allah sampai perlu kasih tambahan huruf ta di tengah-tengah? Jadi wasabir alaiha. Kenapa? Kata para ulama bahasa Arab, ziyadatul makna yufidu ziyadatul mabna yufidu ziyadatul makna. Bertambahnya huruf itu berarti bertambahnya makna. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah tambahan huruf ta. Ta itu dalam konteks bahasa Arab itu sering diartikan dengan litiqali nutqiha, sulit untuk diucapkan. Huruf ta, ta itu paling sulit diucapkan oleh orang Arab. Nah, ketika dimasukkan dalam satu kosakata Arab, maka dia menjadi kesukaran dalam kesabaran. Maksudnya sabar yang dibutuhkan untuk nyuruh anak sholat atau nyuruh keluarga sholat itu sabar yang paling ekstra. Bukan sabar yang sederhana, bukan sekedar sabar, bukan sekedar ucapan sabar ya bro, sabar ya sis, bukan. Tapi sabar yang benar-benar ngeluarin 100% effort. Sabar. Wasabir alaiha. Lanjutannya, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk, kami tidak memintamu rezeki, justru kamilah yang memberimu rezeki. Syekh Abdul Salam Syu'air di Ramadan yang lalu sampaikan beliau di Masjid Nabawi tentang ayat ini. Kata beliau, faedahnya adalah orang yang nyuruh keluarga sholat itu bisa mendatangkan rezeki. Jadi datangnya rezeki kita itu dari perintah sholat untuk mereka. Karena Allah yang katakan, nahnu narzuquk, kamu gak perlu takut. Nah, poinnya seringkali perlu mengkaitkan dengan umumnya orang tua ketika berjauhan dari anak, kemudian dia mengirim surat atau dia telpon atau dia WA, yang pertama kali ditanya adalah kebutuhan dunianya anak. Sudah makan belum? Bagaimana keadaan kamu? Nah gitu. Padahal yang harusnya pertama kali ditanya sebekalau mengikuti perintah ini adalah sholat. Nah, sudah sholat belum? Ketika nelpon istri yang pertama kali ditanya adalah sudah sholat belum? Bagaimana tadi sholatnya, khusyuk enggak? Dipenuhi enggak haknya? Bukan terlebih dahulu sudah makan atau belum? Gimana cukup gak uang hari ini? Kenapa sudah la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk, yang kasih rezeki itu Allah. Yang cukupi rezeki anak-anak kita ini Allah, yang cukupi rezeki pasangan kita ini Allah. Jadi tugas kamu nanyain mereka sholat, tugas kamu nyuruh mereka sholat. Gitu. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Tugasnya itu. Allah enggak nyuruh perintah lain di sini, di ayat ini. Oh, ayat 132 tadi ya. Ayat 132. Surah Taha ayat 132. Sehingga untuk bisa memiliki kenyamanan, kenikmatan surga bersama keluarga, itu berarti diawali dengan keinginan untuk masuk surga bersama-sama, serta berusaha bersabar ketika ada perintah atau larangan kita yang gak ditaati oleh mereka. Memangnya udah dakwah seperti Nabi Nuh? Nabi Nuh berapa lama dakwah buat keluarga? 250 tahun. 1000 kurang 50. Kita belum seperti Nabi Nuh. Ini enggak ada kata putus asa. Nabi Nuh saja udah 250 tahun enggak putus asa. Sedang berada di kapal, anak-anaknya malah naik gunung. Itu masih manggil-manggil, "Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Surah Hud. Allah berikan kisah kapal Nuh yang besarnya sampai hewan-hewan itu bisa masuk dan 80 orang bisa masuk. Itu benar-benar ada kondisi di

Nabi Nuh dan umatnya melihat anak-anak Nabi Nuh yang tidak ikut serta. Dan diajak, ya bunayya, diajak, bahkan dipanggil dengan kalimat yang paling lembut dari seorang bapak kepada anak, wahai anakku yang kucintai, naiklah ke dalam kapal, jangan bersama orang-orang yang kufur. Tapi anaknya mengatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke puncak gunung yang akan menyelamatkan saya dari air bah ini. Dan di saat itu global flooding. Karena enggak ada satu puncak gunung pun yang selamat. Hatta Everest yang menjadi puncak gunung tertinggi di dunia saat ini, itu pun enggak selamat. Dan akhirnya wastawat al-judi. Akhirnya kapalnya Nabi Nuh berlabuh di pelabuhan atau berlabuh di bukit Judi di sekitaran Turki Selatan atau di perbatasan dengan Persia. Dan itu ada pemandangan anak dan ayah yang berkomunikasi setelah 950 tahun didakwahin. Jadi kalau kita baru saat udah 5 tahun ini saat saya udah suruh dia tutup auratnya, tapi enggak bisa-bisa. Baru 5 tahun. Masih kurang 945 tahun lagi. Masih banyak 5 tahun. Dan saya sudah suruh mereka buat sholat, bangun subuh susah, minta ampun. Udah berapa lama? Baru 3 tahun. Masih kurang banyak berarti. Seringkali orang tua itu ngandelin dirinya. Ngandelin dirinya. Padahal dia punya senjata yang bukan lisannya. Senjata dia itu bukan di lisan, senjata dia itu bukan di tangan, senjata dia itu bukan di rotan, bukan. Senjatanya di mana? Di doa. Kita lupain itu. Akhirnya stres, frustasi ketika anak enggak tahan. Kenapa? Karena ngandelin yang seharusnya tidak bisa diandalkan. Itu kan sama seperti kita ngandelin orang yang enggak bisa nyetir suruh nyetir. Gimana cerita? Nabrak. Ngandelin tukang suruh bangun bangunan, tapi enggak punya skill ngebangun. Ya, rusak. Memang ngandelin diri sendiri apa yang bisa kita lakukan? Nabi SAW sudah mengatakan, "Tada sudawati la turat." Doa yang enggak akan pernah tertolak, da'watul walidi wa hadi. Doa orang tua untuk. Dan ini udah ajaib hadirin, udah banyak bukti. Enggak perlu kita jelaskan. Antum mau cari bukti dari angle manapun, banyak sekali. Ulama-ulama kita deh, Imam Bukhari dulu. Imam Bukhari itu kan dulunya bisa melihat. Masih kecil bisa melihat, kemudian tiba-tiba umur 9 tahun buta. Sebagian mengatakan 11 tahun buta. Oh, sebelum itu bahkan baru umur 11 bisa kembali lagi penglihatannya. Jadi selama berapa tahun di masa kecil itu sempat buta. Apa penyebabnya? Kena virus. Ketika keluar rumah kena virus. Dan ibunya bertahun-tahun itu setiap kali tahajud doa. Allahumma rudd basara bani. Ya Allah, kembalikanlah penglihatan anakku. Akhirnya begitu sampai di satu malam beliau bermimpi. Ini cerita sahih. Bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim mengatakan inna Allah qad radda basara banik. Sungguhnya Allah telah mengembalikan kedua penglihatan anakmu. Pas bangun benar kedua mata Imam Bukhari sembuh. Jadi cerita dari ini ada syekh mungkin kalau yang pernah umroh tahulah mungkin Safwa Tower ya. Oh, Safwa Tower kali. As-Safwa. Pemilik gedung itu ya, itu yang punya syekh di Madinah. Syekh di Madinah. Saya gak ingin sebut namanya, tapi antum cek tahu sendiri. Tahun ini saja ada teman saya dapat hadiah haji dari beliau. Itu beliau menghajikan 1000 orang. 1000 orang dihaji. Dan itu tendanya khusus semua. Itu jemaah beliau saja. Dan subhanallah, kalau semua mahasiswa kesulitan tinggal datang ke yayasannya. Kasih tahu saya, Syekh, saya butuh sewa syukrah atau apartemen. Saya butuh untuk anak saya lahiran. Saya butuh untuk saya mau nikah dan sebagainya. Dikasih sesuai dengan kebutuhan dan hajat mereka datang. Sangat luar biasa, gak habis-habis. Dan seringkali beliau itu jadi qori.
Qari'ah apa ya? Membaca. Jadi kalau kajian kitab, beliau baca, membacain kitabnya. Bukan pengisi kajian, tapi membaca kitab. Dan kalau ada kajian sore di sofa, sofa itu di masjidnya, di musolanya, itu suka dikasih ke satu orang 500 real. Tahu gak? Apa amalan rahasianya? Amalan rahasianya, seumur hidup, kalau makan harus bareng ibunya. Itu amalan rahasianya. Coba kepikiran gak tuh? Makan bareng ibu, itu amalan, amalan soleh. Kepikiran gak? Bagi orang yang mencari surga bareng keluarga, mereka cari hal terkecil. Ada sebagian yang amal solehnya gak mau ibu pegang-pegang pintu kecuali dia yang bukain. Gak boleh ibu pegang pintu mobil kecuali dia yang bukain. Ada orang amal solehnya itu. Allah, banyak cerita gini. Saya gak bisa ungkapkan dengan banyak cerita. Banyak sekali. Ajaiban orang betul. Itu dia kalau kemana-mana pasti selalu bawa ibunya, ibunya disuapin. Ibu gak boleh pegang sendok, harus dari tangannya itu sendok. Minimal sendok pertama. Kenapa kok bisa begitu? Wajar. Ini andalannya pintu surga. Siapa yang bisa nolak? Pintu surga dibawa. Saya kenal ada seorang yang nikah umrah bersama dulu sama bapaknya. Bapaknya udah tua, pakai tongkat, gak bisa. Terus saya mau izin, Pak, biar saja Pak yang dorong bapak ambil koper di atas. Dia enggak. Saya pengen selama perjalanan dari awal berangkat sampai pulang, gak boleh ini kursi roda kecuali saya yang bawa. Setelah saya cek, ternyata dari apa namanya kehidupannya luar biasa. Kan nggak akan ngerti itu cerita-cerita seperti itu. Itu cuy lihat langsung. Ini keinginan orang-orang ingin masuk surga dari jalur tercepat, tertingkas, tershortcut. Orang tua, anda. Jadi hidup cuma sekali. Orang tua itu hidup cuma sekali juga. Kalau kita gak bawa surga dari jalur ini, mau pakai jalur yang mana bisa kita andalin? Amal kita sedikit. Poinnya adalah itu qurrata ayun. Melihat orang tua itu mau digendong sama kita, diwuduin kita, kita pegangin itu kursi rodanya, itu mahal. Ada orang, saya pernah dengar orang ustaz, harta semua ini saya ustaz, saya bilang, dia bilang rumah mewahnya, mobil sekian tersimpan di garasi. Saya rela untuk ganti ini semua sejak nol asalkan ibu saya hidup lagi, Pak Ustaz. Katanya. Sambil nangis juga. Terus saya rasa kita semua kayak gitu. Kita rela semua ngasih di apapun asal kebersamaan. Dengan penghuni surga ini ada. Dengan pintu surga ini ada. Itu bahagia ada dia. Dan saya selalu percaya kalau ada keajaiban yang melekat pada seseorang dalam kehidupan, tapi ternyata kayak kecerdasannya biasa saja, kemudian prestasinya biasa saja, tapi kok bisa sampai sebesar ini dia bisa mendapatkan anugerah kemuliaan hidup? Ada something special pasti di belakangnya yang kita tahu. Pasti. Tapi itu tersembunyi. Karena pasti wali-wali Allah itu menyembunyikan amal solehnya, gak mungkin ditampakkan, gak mungkin ditaruh satu sosmed, gak mungkin. Disembunyiin itu. Nah, kita gak bisa tahu kecuali ngeliat langsung. Syekh Abdul Razak. Dia masih hidup, masih ada sampai sekarang. Bapaknya pun masih ada, hafizahumullah ta'ala. Syekh Abbad. Itu kalau kita mau ketemu beliau, itu gak susah, gampang. Tinggal datang ke masjid komplek beliau. Biasanya sholat sholat zuhur atau asar. Karena kalau sholat subuh beliau ngisi di Nabawi. Kalau maghrib juga ngisi Nabawi. Dua kali sehari ngisi Nabawi.
Itu kalau beliau sedang bawa ayahnya, matanya